0: ulama-ulama kita, Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang lainnya. Namun masih ribuan orang yang bersama hajuri. Terkait Muhammad Al-Imam dan yang bersamanya juga demikian. Sementara fatwa itu keluar dari pihak yang berkompeten, maka tidak diterimanya sebuah fatwa, sebuah bimbingan oleh mayoritas orang bukan dalil bahwa itu salah, bukan dalil bahwa di sana ada hal-hal yang menjadikan fatwa tersebut cacat. Berapa banyak kita membaca hadis-hadis yang menjelaskan bahwa di hari kiamat ada seorang nabi yang bersamanya dua orang, ada bersamanya satu orang, bahkan ada seorang nabi yang tidak ada satu orang pun pengikutnya. Tidak berarti kemudian apa yang dibawa oleh nabi tersebut adalah salah ataupun cacat. Kebenaran tidaklah diukur dengan itu. Ahlu sunnah sudah memiliki rambu-rambu yang jelas. Dalam permasalahan ini kembali kepada ulama. Ulama sudah memutuskan, maka ikuti bimbingan ulama. Sebelum ulama memutuskan, jangan mendahului bimbingan mereka. Apabila masalah itu memang masalah kontemporer, masalah nazilah, masalah besar, ketika datang bimbingan dari mereka, ikuti bimbingan tersebut dan jangan berpaling dari bimbingan tadi. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang jadi masalah adalah bahwa fatwa, bimbingan dan nasihat Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala terkait kasus kita di Indonesia ini sumbernya bukan dari kita. Pihak kedua yang tadi diisyaratkan oleh Asy-Syaikh Shalah justru yang mengangkat masalah ini kepada beliau. Sehingga kalau mau diklaim bahwa ada hal-hal yang tidak jujur, ada hal-hal yang tidak benar, semestinya tidak ditujukan kepada orang yang di luar ini. Justru dituduhkan kepada pihak yang menjadi sebab keluarnya fatwa dan bimbingan tersebut. Ala kulli hal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah-masalah fitnah dan yang semisalnya ini sangat dituntut as-sidq wal ikhlas, kejujuran kita dan keikhlasan kita. Dakwah salafiyah tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada dakwah salafiyah. Agama ini tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada agama ini. Oleh karena itu, hendaknya sesuai dengan prinsip Islam, yaitu beristislam. Jangan sampai di dalam kita berislam, di dalam kita beragama ini, di dalam kita berusaha tegak dan konsisten di atas dakwah salafiyah, masih mendahulukan kepentingan pribadi kita, mendahulukan ego kita, mendahulukan komunitas kita, mendahulukan kelompok kita, mendahulukan ini dan itu. Ini benar-benar sangat berbahaya. Asy-Syaikh Sa'di hafizahullah taala, beliau memberikan contoh tentang betapa bahayanya ketika datang bimbingan dari ulama kemudian mengabaikannya. Beliau contohkan apa yang terjadi di Yaman. Apa yang terjadi di Yaman ketika muncul kasus Houthi bimbingan dan arahan dari a'immatus sunnah adalah untuk bersatu padu berjihad melawan Houthi. Bimbingan dari Asy-Syaikh Rabi, dari Asy-Syaikh Ubaid dan yang lainnya. Namun di sana kata beliau ada orang-orang yang tidak mengindahkan bimbingan itu. Beliau sebut beberapa nama, Muhammad Al-Imam, Al-Bura'i, As-Salimi, Muhammad Bamusa dan yang lainnya. Jika terjadi fitnah, terjadi masalah-masalah kontemporer yang terjadi nazilah, mereka mengatakan Ahlu Makkah adra bi syi'abiha, nahnu adra bi biladina wa adra bi waqi'ina. Penduduk Makkah lebih tahu tentang lereng dan lembahnya. Ini satu ungkapan untuk menunjukkan bahwa penduduk suatu negeri itu lebih paham tentang daerahnya. Namun digunakan tidak pada tempatnya. Sama dengan kaum Khawarij berkata kepada Ali bin Abi Thalib, menyebutkan dalil-dalil ayat Al-Quran, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Nah, ungkapan-ungkapan ini secara makna benar. Seseorang lebih tahu tentang kondisi negerinya. Namun di balik itu ada kebatilan. Dia sampaikan, mereka sampaikan qalu ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk Makkah itu lebih tahu tentang lereng dan lembahnya. Nahnu adra bi biladina, kami lebih tahu tentang negeri kami. Wa adra bi waqi'ina, kami lebih tahu tentang waqi', tentang kondisi yang terjadi di negeri kami. Bahkan kata beliau, bal yuwajihuna Syekh Rabi bihada, bahkan mereka menantang Syekh Rabi dengan menyampaikan seperti ini. Hakadzal Bura'i Abdul Aziz, na'am, seperti yang di sampaikan oleh Abdul Aziz Al-Bura'i, sampaikan kepada Syekh Rabi, kata beliau, fi qillati adabin wa adami haya, tanpa adab, tanpa rasa malu, mengatakan nahnu a'lamu bida'watina, kami lebih tahu tentang dakwah kami yang ada di negeri Yaman. Di sini coba kita bayangkan bagaimana seorang alim kabir, seorang yang berkompeten di bidangnya, ketika menyampaikan sebuah fatwa dan bimbingan lalu dijawab dengan jawaban-jawaban tadi. Syekh Munir menyebutkan di bagian yang lain bahwa kalau seorang ulama berkompeten di bidang fitnah, di bidang tersebut, jangan dikira ulama itu memutuskan sebuah keputusan atau vonis asal-asalan. Jangan dikiaskan ulama dengan kita. Ulama itu di dalam menyampaikan sebuah keputusan, apalagi masalahnya masalah besar, dipelajari dari banyak sisinya, dipelajari dengan matang, ditimbang mafsadah, maslahahnya, dihitung secara cermat, lalu kemudian disampaikan fatwa, dijawablah dengan jawaban-jawaban tadi. Dan kita khawatir jika misalnya ada yang menyatakan terhadap nasihat Syekh Bukhari, fatwa Syekh Bukhari terkait kasus Indonesia ini, kami lebih tahu tentang kondisi di sini, kami lebih tahu tentang hakikat permasalahan yang terjadi. Maka betapa miripnya, jika memang benar ada yang mengatakan seperti itu, betapa miripnya kasus-kasus yang terjadi itu. Polanya sama, namun pelaku-pelakunya berbeda. Lalu beliau sebutkan, fatah sulumada barakallahu fikum min jarra'i dhalik al-fitan. Apa yang terjadi barakallahu fikum dari ini semua? Fitnah yang terjadi ketika عندما يرجع إلى هؤلاء ويترك الكبار تحصل الفرقة ويحصل الشتات ويحصل التمزق وربما ضاعت البلاد. Ketika salafiyin ahlu sunnah di negeri Yaman kembali kepada mereka, nama-nama yang tadi disebutkan, dan meninggalkan fatwa al-kibar, meninggalkan bimbingan dari ulama kibar, terjadilah perpecahan, terjadilah bercerai-berayan. Warubbama ba'atil bilad, dan bisa jadi negeri Yaman hilang, dalam artian sebagaimana yang sudah terjadi. Ya, beliau tegaskan di sini, kama hasala huna dha'at manatiq asy-syimal wa sarat tahta yadi al-Houthi. Wa min a'dhami asbab dzalika fatwa al-masyayikh hunak bi'adam jihadihim mudaddatan wa mu'anadatan wa mu'akasatan li fatwa al-ulama' al-kibar. Fantabihu barakallahu fikum intabihu. Sebagaimana yang terjadi di sini, di negeri Yaman, kata beliau, hilanglah wilayah-wilayah di negeri Shimal, di Yaman Utara, akhirnya menjadi daerah-daerah kekuasaan Houthi. Cengkeraman Houthi di Yaman Utara sangatlah kuat, berbeda dengan Yaman Selatan. Bifadlillah, kemudian masyayikh di Aden yang mengikuti bimbingan ulama kibar dalam permasalahan ini menjalankan fatwa jihad ketika itu melawan Houthi. Yaman Selatan selamat dari cengkeraman Houthi. Sebaliknya yang utara berada di bawah cengkeraman Houthi Syiah. Kata beliau, di antara sebab terbesarnya adalah adanya fatwa dari masyayikh yang ada di sana, yang tadi disebutkan nama-namanya, untuk tidak berjihad melawan Houthi sebagai bentuk penentangan dan penyelisihan terhadap fatwa ulama kibar. Fantabihu barakallahu fikum intabihu, maka waspadalah kalian, waspadalah barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentu kita semua sangat mengkhawatirkan kondisi kita, kondisi keimanan kita, kondisi keistiqomahan kita, dan itu adalah taruhan hidup kita. Maka permasalahan-permasalahan fitnah, permasalahan-permasalahan besar ini hendaknya benar-benar kita menempuh jalan yang tepat. Jalan yang tepat adalah seperti yang tadi telah dibimbingkan, untuk merujuk kepada para ulama yang berkompeten, finnawazil, dalam permasalahan besar ketika fitnah sedang melanda. Ketika ada bimbingan dari mereka, ikutilah. Walaupun mungkin hati kita, kalbu kita berat, ikuti bimbingan itu dengan segala konsekuensinya. Karena kita khawatir dari fitnah yang kita anggap awalnya kecil akan menyeret kepada fitnah yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Dan sejarah telah membuktikan hal itu. Maka sekali lagi, dakwah salafiyah, Islam tidak butuh kepada kita. Justru kita yang butuh kepadanya. Para ulama tidak butuh kepada kita. Justru kita yang butuh terhadap mereka dan bimbingan mereka. Apabila hal ini dapat kita pahami dengan baik dan kita jadikan sebagai pegangan di dalam kita bermanhaj, di dalam kita menjalankan agama ini, bi'idznillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungannya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita dalam kondisi-kondisi yang kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentunya masih banyak pelajaran yang bisa diambil dari muhadharah tersebut. Namun waktu yang tersedia dirasa sudah cukup. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini dapat mewakili faedah-faedah yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudhilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله khairul haddi haddu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum, pada hari ini, hari Sabtu 4 Dzulhijjah 1446 Hijriah, kita duduk sejenak untuk mengkaji sebuah tema amanah tarbiyah di atas pundak para orang tua. Dan tentunya seorang muslim yang dia beriman kepada Allah tabaraka ta'ala, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan kitab yang terakhir adalah Al-Quran, dan rukun-rukun iman yang lainnya, maka orang mukmin akan mengagungkan perintah Allah, perintah Rasulnya, dan benar-benar mengimani Al-Quran, kebenaran Al-Quran, dan mengamalkannya. Terkait dengan tarbiyah, yang ana maksudkan dengan tarbiyah di sini adalah tarbiyah al-aulad, pendidikan anak-anak. Perlu diketahui bahwasanya pendidikan anak-anak itu adalah kewajiban, amanah yang Allah wajibkan, amanahkan kepada orang tua. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab an-nar. Dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahutaala terkait dengan penjagaan diri-diri kita dan juga keluarga kita. Beliau mengatakan, wa wiqayatul anfus bi'ilzamiha amrallahi wal qiyami bi'amrihim tithalan wa nahyi istinaban wa taubatu amma yaskhatullah amma yushitullah wa yujibul adab. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan dalam tafsir ini bahwasanya menjaga jiwa dari adab an-nar yaitu dengan komitmen dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwa ini harus berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla. Dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya serta bertaubat dari segala perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah yang akan mendatangkan azab Allah tabaraka wa taala. Inilah penjagaan terhadap jiwa. Jiwa kita harus dijaga dari azab Allah tabaraka wa taala. Dengan apa? Dengan jiwa ini harus berpegang teguh dengan agama Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan jika terjatuh kepada dosa, terjatuh kepada maksiat, jiwa ini melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala, maka harus bertaubat supaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengadabnya jika hamba itu telah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi kita memiliki kewajiban pada diri kita supaya kita ini terbebas dari adab an-nar, yaitu dengan kita berpegang teguh terhadap agama Allah, agama yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang telah dipraktekkan oleh salafun saleh. Itulah agama. Dan ikutilah agama ini supaya kita selamat di dunia dan lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Dan hati-hati dengan hawa nafsu. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan seorang dari agama Allah tabaraka taala. Ikhwati fillah jazakumullahu ayyakum. Seseorang itu berada di dalam salah satu dari dua keadaan dan tidak ada yang ketiga. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Anta bainal amrain. Anta tabi'a imma anta tabi'a dina ad-dina as-sahih wa imma anta tabi'a al-hawa. Kamu berada di dalam berada di antara salah satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, kamu mengikuti agama yang benar yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang telah dipraktekkan oleh para salafun saleh. Atau yang kedua, kamu mengikuti hawa nafsu. Dan kata Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, wala thalitha lahuma. Dan tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak mungkin seorang mengikuti agama yang sahih bersamaan dengan itu juga dia mengikuti hawa nafsu. Tidak mungkin itu. Mungkin jadi. Ya. Mungkin dalam pengertian, bisa jadi seseorang itu kelihatannya dia mengikuti agama yang sahih. Kemungkinan bisa jadi. Tapi kenyataannya, pada hakikatnya dia bukan mengikuti agama yang sahih, tetapi dia mengikuti al-hawa. Kenapa? Karena al-hawa dalam suatu permasalahan mencocoki agama yang sahih. Sehingga dia dohirnya mengikuti agama yang sahih, tetapi pada hakikatnya dia sebetulnya menjalankan agama itu karena hawa nafsunya. Karena agama itu cocok dengan hawa nafsunya. Akan ketahuan orang ini dia betul-betul mengikuti hawa nafsu atau tidak ketika agama memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dia. Ah, disinilah ketika seorang mengikuti agama, melakukan amalan-amalan soleh yang di situ ada fadilahnya, dia ikutin karena hawa nafsunya cocok dengan itu. Senang dengan perbuatan tersebut. Apalagi mendatangkan keuntungan bagi dia. Sehingga dia kelihatannya istiqomah di atas agama. Tapi ketika agama ini memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsunya, baru akan tampak dia akan menolak agama yang sahih tersebut. Dia akan lempar agama tersebut dan dia akan mengikuti hawa nafsu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Baik. Ini terkait dengan agama. Dan harus jiwa ini berpegang teguh dengan agama yang sahih. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, berujung nanti kepada an-nar. Habul ahwa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Al-Imam As-Sa'di melanjutkan. Ini yang menjadikan topik pembahasan kita. Yaitu, beliau rahimahul ta'ala mengatakan, Imam Mufassir Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, Fawiqayatul ahl al-awlad bita'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Menjaga keluarga termasuk di dalamnya anak-anak, ini topik pembahasan kita, yaitu dengan memberikan adab, mengajari adab kepada mereka, mendidik anak-anak kita ini supaya beradab yang Islam, dan memberikan ilmu kepada mereka. Jika disebutkan ilmu, itu adalah ilmu agama dalam Al-Quran, dalam hadis, ya. Kalau mutlak begitu ilmu, itu maksudnya ilmu agama. Yakni mengajari agama mereka. Mengajari agama istri, mengajari agama anak-anak, dan siapa saja yang berada di bawah kepemimpinan dia. Harus diajari tentang ilmu agama. Kemudian, wa ijbarihim ala amrillah. Dan memaksa mereka untuk tunduk kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana anak-anak kita harus mengikuti agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahmatullah mengatakan, fala yaslimul abdu illa idha qama bima amara Allahu bihi fi nafsih bima yadkhulu tahta wilayatihi minal zawjat al-awlad wa ghairihim mimman huwa tahta wilayati wa tasarrufihi. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, tidak selamat seorang hamba, yakni tidak selamat dari adab an-nar, kecuali jika dia melaksanakan perintah Allah pada dirinya, menjalankan agama Allah pada dirinya, diterapkan agama Allah itu pada dirinya. Apa yang diperintahkan oleh agama Allah, dia kerjakan. Apa yang dilarang oleh agama Allah, dia tinggalkan. Ditundukkan hawa nafsunya untuk tunduk kepada agama Allah. Demikian juga kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dia, kepemimpinan dia, baik itu istri, anak-anak, atau siapa saja yang berada di bawah kepemimpinan dia. Ini ayat ini menunjukkan tentang wajibnya orang tua mendidik anak-anaknya. Dan ini sebagai amanah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, yang kedua. Dasar yang kedua bahwasanya orang tua amanah pendidikan itu di pundak para orang tua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Sahabiyun Jalil Ma'kil bin Yasar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut aw ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba yang diamanai oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia meninggal Yani lalu dia meninggal dunia dalam keadaan dia ghasyin, dia tidak menjalankan amanah dengan baik, dia curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah haramkan bagi dia untuk masuk jannah. Hadis ini menunjukkan kewajiban bagi orang tua untuk menjalankan tarbiyah kepada anak-anaknya, membimbing anak-anaknya dan istrinya dan siapa saja yang berada di bawah kepemimpinan dia. Amanah tarbiyah. Tidak boleh dia curang. Tidak boleh dia meninggalkan amanah. Jangan dibiarkan istri dan anak-anak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan perintah Allah, dibiarkan, berarti dia tidak aman. Dia berarti curang, dia telah ghasyin. Atau dibiarkan istri, anak-anak, atau siapa saja yang di bawah kepemimpinan dia melakukan maksiat. Yakni melakukan yang diharamkan oleh Allah. Jadi maksiat yang dimaksud adalah melaksanakan yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Sahabiyun Jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tidaklah seorang yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan, kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, yakni di atas Islam. Lalu fa abawahu, lalu kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi majusi, yaitu penyembah api, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini peranan orang tua terhadap anaknya. Jangan disalahkan anak ya. Tiba-tiba na'udzubillah keluar dari Islam, tidak beragama Islam, dia menjadi kafir. Apakah dia menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi? Jangan disalahkan anak. Menurut hadis ini, itu penyebabnya adalah orang tua. Orang tua kurang amanah di dalam mendidik anaknya. Tidak dikenalkan dengan agama yang sahih. Tidak dikenalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tidak dikenalkan dengan Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Tidak ditanamkan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulnya, kecintaannya kepada salafun saleh. Tidak diajari adab yang islami. Dibiarkan anak bebas mau kemana, mau bergaul dengan siapa. Ya, orang tua telah mengabaikan amanah tarbiyah. Nanti akan diminta tanggung jawab lah ya. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Sebagai kepala rumah tangga, dia bertanggung jawab terhadap istri, anak-anaknya, dan siapa saja yang berada di bawah kepemimpinan dia. Wahai salafiyun, sadarlah tentang masalah ini. Bahwasanya tarbiyah anak-anak itu di pundak kalian, di pundak para orang tua. Walhamdulillah, di negeri kita ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ma'ahid, dengan adanya pondok-pondok pesantren yang mendidik anak-anak salafiyin untuk istiqomah di atas agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat, wajiban tarbiyah adalah di pundak para orang tua, bukan para ustadz ya. Para ustadz itu bertaawun cuma ya.

Tidak bisa ini ditukar dengan yang lainnya. Maaf ya. Sejak ana mengenal dakwah, berasal ana harus tinggal di lingkungan pondok. Belum ada pondok pesantren masih waktu itu. Masih baru waktu itu ya. Lebih baik tinggal di lingkungan pondok, mungkin rumahnya gubuk, sederhana, daripada, maaf saja, orang salafi akan memikirkan ini. Daripada dia harus tinggal di suatu lingkungan yang di situ bukan lingkungan salafi, yang akan merusak pendidikan diri kita dan keluarga kita. Bukan lingkungan salafi. Walhamdulillah, ada ma'had seperti ini. Kita bebas mau bekerja, mau ini. Anak-anak insya Allah aman. Di lingkungan salafi, bergaul dengan teman-teman. Anak-anaknya salafi, masya Allah. Itu yang mahal nilai. Tolong disyukuri ini. Ingat ikhwan, khotbah kemarin Ustaz Lukman luar biasa. Yang amat besar. Nikmat bisa berukhuwah. Tidak mungkin itu. Bisa kita tinggal di lingkungan yang bukan salafi berukhuwah dengan baik. Mustahil. Syukuri nikmat ini. Tetapi lingkungan sebaik apapun, selama mereka itu adalah manusia, pasti ada kekurangannya. Pasti ada kelemahannya. Tetapi kekurangan yang ada pada saudara-saudara kita ini jauh lebih baik keberadaan mereka-mereka ini daripada kita naudzubillah berada di lingkungan yang tidak diatur dengan syariat Islam. Tolong ini diperhatikan ya. Masalah anak-anak ini. Jangan kita menyalahkan anak-anak terus. Ingat, di sini sebagai penyebabnya kata Rasulullah, orang tua. Karena orang tua kurang peduli dengan anak-anak, anak-anak main ke sana kemari, wah luar biasa. Akhirnya naudzubillah tidak terdidik dengan didikan Islam. Tidak berakhlak dengan akhlak yang Islami. Akhirnya naudzubillah meniru-niru cara-cara orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya? Mengikuti potongan rambutnya, cara berpakaiannya, cara muamalahnya. Naudzubillah hancur anak-anak kita. Tolong perjuangkan pendidikannya. Ehwati fillah azanillahu ayyakum. Tarbiyah terhadap anak-anak ini memang berat. Berat. Sekali lagi, mendidik anak-anak itu sangat berat, amat berat. Karena kita punya musuh yang bernama setan. Dan setan ini terus akan mengganggu manusia untuk tidak istiqomah di atas al-haq. Allah telah beritakan tentang setan ini. Bahwasanya setan ini merupakan aduun mubin, musuh yang nyata. Jangankan di masyarakat umum, di lingkungan salafi, di lingkungan salafi atau seorang yang sangat akrab di atas dakwah salafiyah, itu akan diganggu oleh setan. Dengan apa? Yaitu setan akan membangkitkan hududun nafas ini. Kalau agama dicaci maki, kalau saudaranya dicaci maki, diam dia. Tetapi ketika pribadinya dicaci maki, bangkit dia membela agama Allah. Tapi kalau saudaranya yang dicaci maki, saudaranya yang dihancurkan, diam dia, seolah-olah enggak tahu itu. Ini setan loh ya. Apalagi saudaranya yang dicaci maki, yang dihancurkan oleh mereka-mereka, orang-orang yang memang musuh. Musuhnya saudaranya ini yang tadinya masalah akrab sekali ya. Dihancurkan wibawanya. Dituduhkan tuduhan dusta. Diam dia, diam. Setan, jangan bela kamu. Setan, kamu kalau bela nanti kamu akan dicaci maki juga. Kamu akan binasakan juga. Kamu akan dihancurkan juga nanti kamu. Setan. Setan membisikkan kepada dia sehingga dia tidak mau menolong saudaranya. Na'udzubillah. Jangankan orang awam,

0: bisa hancur, berpisah, dan saling bermusuhan supaya Islam ini lemah. Supaya orang tidak ingin mengikuti dakwah Salafiyah. Karena melihat orang-orangnya seperti ini. Suka berpecah belah. Ini belum mengetahui tentang setan. Loh, bagaimana kalau kita tinggal di lingkungan orang yang berat-berat ya. Kalau di lingkungan ini kita saling memahami ya, saya sebagaimana saudara kita ini manusia. Ya, saya sebagaimana punya salah, saudara saya ini punya salah. Kalau setiap kesalahan harus dihajar, setiap kesalahan harus diboikot, enggak punya teman kita. Enggak akan ada dakwah Salafiyah ini. Dan antum ya ikhwan banyak belajar ya. Banyak belajar dan pelajari sifat-sifat muttaqin ya. Karena Allah tidak akan menerima kecuali dari orang-orang muttaqin, tidak menerima amalan apapun kecuali dari orang-orang muttaqin. Dan pelajari sifat-sifat orang muttaqin. Di antaranya pemaaf, tidak pemarah. Bukan tidak boleh marah ya. Marah pada tempatnya itu bagus. Kalau marah perkara sepele ya. Ya, enggak tepat lah. Juga memaafkan. Apalagi saudaranya sudah minta maaf. Ayo pelajari, pelajari. Dan diamalkan gitu loh. Ini bagian daripada tarbiyah ya. Sebelum kita mendidik anak-anak kita, kita harus punya sifat-sifat muttaqin ini. Yang Allah jamin masuk jannah orang-orang muttaqin tersebut. Memang Allah siapkan jannah itu untuk orang-orang muttaqin. Waspada dengan setan. Setan luar biasa permusuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa qala syaitan lamma qudhiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusyrikum wa ma antum bimusyrikhi inni kafartu bima asraktumun min qabl innadh dhalimin lahum adzabun alim. Allah memberitakan tentang setan ini. Ini musuh kita ini lah. Kenali musuh kita ini. Hati-hati, hati-hati ya. Karena tarbiyah hewan enggak lepas dari musuh ini. Ya. Kita melakukan tarbiyah enggak lepas dari musuh ini. Insyaallah nanti akan kita masuk pada contoh-contohnya ya. Mudah-mudahan ada waktu tentang selain. Kita melakukan tarbiyah anak-anak kita ya. Anak-anak salafin, ikhwan itu akan berhadapan dengan setan. Karena setan punya misi ingin menyesatkan seluruh manusia. Kalau ada orang ya, punya misi agar manusia ini berada di atas shiratal mustaqim, berarti berhadapan dengan setan. Dan setan musuh yang nyata. Allah beritakan tentang setan ini. Berkata setan. Ini setan berkata dalam rangka berlepas diri dari perbuatan dia. Hati-hati ya, nanti berlepas diri setan di akhirat. Orang-orang yang mengikuti setan, nyesel dan menyesal nanti. Dengarkan firman Allah ini. Faqala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan berkata, tatkala perkara telah diputuskan. Maksudnya, telah diputuskan ahlul jannah masuk ke dalam jannah, ahlun nar masuk ke dalam an-nar. Sudah ditetapkan, sudah. Ya. Di akhirat nanti dengan serentetan ini, ya, dihidupkan kembali manusia ini, ya, dikumpulkan, terus dilakukan kisos, terus ya, lewatin sirat, dan seterusnya. Ya. Maka masing-masing orang memiliki tempat kembali. Dan tempat kembali di akhirat hanya dua. Dan tidak ada yang ketiga. Yaitu jannah dan an-nar. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Di akhirat tidak ada yang ketiga. Adanya cuma jannah dan an-nar. Kita tidak hidup di dunia terus lah ya. Pasti mati kita lah ya. Dan kita akan menuju tempat kembali kita. Apakah seorang itu nanti tempat kembalinya di jannah? Ataukah dia tempat kembalinya di an-nar? Semuanya akan menuju kepada tempat kembalinya. Orang-orang muttaqin, merekalah orang-orang yang berada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala telah diputuskan perkara, yakni jannah masuk ke jannah, penghuni neraka masuk neraka, maka di saat itulah setan akan mengatakan kepada penghuni neraka. Setan akan mengatakan kepada penghuni neraka. Apa yang dikatakan oleh setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa'ahlahtukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusyrikum wa ma antum bimusyrikhiya inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Subhanallah. Ini setan berlepas diri terhadap pengikutnya. Kata setan nanti kepada penghuni neraka yang mereka ini mengikuti setan di dunia ini. Mengikuti ajakan setan di dunia ini. Setan gak akan mengatakan, ayo bersatu kalian. Ayo kalian sholat, ayo kalian begini-begini. Gak akan memerintahkan amalan-amalan soleh. Setan akan memerintahkan, pisah kalian dengan itu. Suami istri, pisah kalian. Orang yang berteman baik, pisah kalian. Itu setan itu, ajakan setan itu. Seorang mukmin harus waspada dari ajakan setan yang ada dalam hatinya. Ada bisikan-bisikan setan. Ingat, setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Yang terus membuat was-was. Maksudnya apa? Yaitu menggambarkan yang baik, jelek. Dan menggambarkan yang jelek itu baik. Ini setan nih. Hati-hati lah ya. Dengan ajakan-ajakan yang ada dalam dada kita ini. Jangan-jangan itu was-was dari setan. Orang muslim harus bermusuhan dengan setan. Jangan diajak. Jangan diikuti ajakan. Menyesal nanti. Dan setan akan berlepas diri nanti. Allah beritakan. Maka setan nanti akan mengatakan kepada penghuni an-nar di saat telah diputuskan penghuni jannah masuk jannah, penghuni neraka masuk dalam neraka. Di saat itulah setan mengatakan kepada penghuni an-nar, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak. Yaitu Allah berjanji kepada kalian melalui lisan para rasulnya. Maka hendaklah kalian taati rasul tersebut. Taati perintah rasul tersebut. Taati janji Allah tersebut melalui lisan rasulnya tersebut. Kalau kalian itu menaatinya, niscaya kalian akan meraih keberuntungan yang besar. Ini setan. Masya Allah, di akhirat baru berani ngomong gini. Kalau di dunia enggak. Di akhirat baru mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak melalui lisan rasulnya. Kalau kalian mengikuti rasul tersebut, kalian pasti akan bahagia. Barang siapa yang begini, maka dia akan masuk jannah. Barang siapa yang begini, dia akan selamat dari adab an-nar. Bahagia dia. Kemudian kata setan, setelah sungguhnya Allah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak, wa wa'adtukum. Dan aku pun juga berjanji kepada kalian. Aku memberikan iming-iming kepada kalian. Memberikan angan-angan kepada kalian. Kalau kamu begini nanti akan begini-begini. Ya. Sama nih dari setan. Aku berjanji kepada kalian. Fa'akhlaftukum. Dan aku mengingkari janjinya. Tidak menepati janjinya. Sehingga kamu tidak mendapatkan apa yang telah aku janjikan kepada kalian. Yang apa yang aku angan-angankan kepada kalian. Ya. Kamu gak dapat. Ya. Gak mendapatkan itu. Ya. Kemudian setan menjelaskan. Ya. Hati-hati hewan setan mengajak. Kamu begini, nanti kamu akan begini, begini, begini. Ya. Ternyata itu tidak akan terwujud. Itu setan telah mengatakan nanti tapi di akhirat. Ya. Kemudian setan mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak memiliki sultan. Aku tidak memiliki hujjah. Tidak memiliki ilmu. terhadap apa yang aku serukan pada kalian, terhadap apa yang aku janjikan kepada kalian, aku gak punya hujah. Ayo berpecah. Apa hujahnya? Gak punya hujah aku. Jelas dalam Al-Quran, bersatulah kalian, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jelas kan? Loh kok tiba ada setan membisikkan pada seorang, kemudian seorang nih menyerukan perpecahan. Berarti dia mengikuti ajakan setan. Yang setan itu mengajak orang-orang tersebut untuk berpecah belah. Setan sendiri tidak punya hujah. Kata setannya, wa ma kana li alaikum min sultan. Aku tidak memiliki hujah. Inilah kebiasaan setan dan hizbus syaitan, para pengikut setan. Bisanya ngajak-ngajak, tapi gak punya hujah. Itu cirinya hizbus syaitan. Menyesatkan orang memang. Namanya hizbus syaitan. Tidak membimbing umat ini untuk berada di atas siratal mustaqim. Sengaja membahas tentang masalah setan ini, karena ini musuh dalam tarbiyah kita. Supaya antum mengenali, hati-hati loh ya. Ingat, setan mengatakan, aku tidak memiliki hujah terhadap apa yang aku serukan pada kalian. Gak punya hujah sama sekali. Yang bisa menguatkan ucapannya. Gak punya hujah yang bisa menguatkan ucapan ucapan setan tersebut. Setan cuma ngajak, ayo maksiat kalian. Gak punya hujah. Ayo kalian melakukan ini, melakukan itu. Gak punya hujah. Kemudian, illa, ini perhatikan. Illa anda'autukum fastajabtum li. Kecuali aku hanya sekedar mengajak kalian, lalu kalian menyambut ajakanku, mengikuti ajakanku. Perhatikan nih. Ya. Ini bahayanya setan ya. Terbongkar di sini ya. Aku enggak punya hujah terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian ini ya. Kecuali aku hanya mengajak kalian saja cuma ya. Lalu kamu mengikutinya. Menyambut ajakanku tersebut. Pelajaran ya, Ikhwan. Hati-hati ya, Ikhwan. Terhadap orang-orang yang mengajak untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga akan berlepas diri nanti ya. Aku hanya sekedar mengajak kalian. Lalu kalian menyambut ajakanku tersebut. Penting kata Al-Imam Sa'di ya. Fastajabtum li, lalu kalian menyambut ajakanku, mengikuti ajakanku. Kenapa? Ittiba'an li ahwaikum wa syahwatikum. Ini penting. Kamu menyambut ajakanku, ajakannya setan. Kenapa sih? Orang itu mengikuti penghuni neraka itu mengikuti ajakannya setan. Sehingga mereka dimasukkan dalam neraka. Ittiba'an li ahwaikum wa syahwatikum. Karena kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Karena kalian mengikuti syahwat kalian. Keinginan-keinginan yang ada dalam hati kalian. Ya, memang hawa nafsu itu cocok dengan ajakannya setan. Gak cocok dengan ajakannya Rasul. Cocoknya dengan ajakannya setan. Jangan disalahkan setannya. Orang tersebut yang disalahkan karena dia mengikuti hawa nafsunya. Perhatikan, setan nanti berlepas diri lah ya. Aku gak punya hujah atas kalian ya. Kecuali aku sekedar mengajak kalian untuk sesat ya. Lalu kalian sambut kesesatan tersebut. Kalian sambut ajakanku tersebut. Kalian sesat. Kenapa? Karena kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Gitu ya. Sudah tahu itu salah. Yang benar ini, karena hawa nafsu kalian menginginkan kesalahan tersebut, cocok dengan kesesatan tersebut, kalian ikuti kesesatan tersebut. Jangan salahkan setan, setan berlepas diri. Aku sekedar mengajak kalian, lalu kalian sambut, karena kalian, kata Imam Sa'di, ittiba'an li ahwaikum wa syahwatikum, karena mengikuti hawa nafsu kalian dan syahwat kalian. Nah, sengaja membahas ini ya, Ikhwan. Nanti akan saya contohkan tarbiyah kita ini betul-betul berhadapan dengan setan. Ya. Butuh kesabaran dalam mendidik anak-anak ini. Butuh kesabaran. Karena setan itu mudah mempengaruhi anak-anak kita. Hati-hati hawa nafsu kita ini, hati-hati. Ya. Luar biasa setan, luar biasa musuhnya. Kalau anak kita salah, setan akan bagikan, pukul. Setan. Ya. Tidak demikian caranya. Dengan lemah lembut dulu. Ya. Kalau saya berbuat salah, pukul. Berbuat salah, pukul. Gak akan betah anak-anak untuk istiqomah di atas agama ini. Karena dia manusia, mesti akan melakukan kesalahan. Sebagaimana kita juga terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Al-afu, ini anak tekankan. Al-afu dalam tarbiyah ini. Jangan mengikuti setan. Setan akan memancing kita untuk marah. Untuk mengikuti hawa nafsu kita. Hati-hati hawa nafsu kita. Perhatikan. Setan melanjutkan. Jawaban setan. Nanti ini dia yaumul kiamah ya. Akan dikatakan kepada penghuni an-nar. Setelah mereka diputuskan masuk an-nar. Maka setan mengatakannya. Tentunya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Dan aku juga berjanji kepada kalian. Akan tapi aku menyelisih janjinya. Menyelisih janjiku. Sehingga kalian tidak mendapatkan apa yang aku angan-angankan pada kalian. Bohong semuanya. Janji-janji bohong semuanya. Kemudian setan mengatakannya. Aku tidak memiliki hujah terhadap apa yang diserukan tersebut. Aku hanya sekedar menyeru. Aku hanya mengajak kalian. Lalu kalian menyambutnya. Lalu kalian mengikutinya. Karena cocok dengan hawa nafsu kalian. Karena kalian mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian setan mengatakan. Fala talumuni walumu amfusakum. Oleh karena itu. Kata setan kepada penghuni an-nar. Oleh karena itu. Kalian jangan mencela aku. Kalian jangan menyalahkan aku. Aku masuk neraka ini karena gara-gara kamu. Aku mengikuti kamu. Setan nanti akan punya hujah kepada pengikutnya. Ya. Oleh karena itu, kamu jangan mencela aku. Kamu jangan nyalahkan aku. Ya. Kamu masuk neraka itu bukan karena aku. Kamu sendiri yang salah. Kenapa kamu ngikutin aku? Kamu ngikutin aku? Nah, cocok kan dengan hawa nafsu kamu? Karena kamu mengikuti hawa nafsumu kan? Begitulah, paham ya? Karena cocok dengan hawa nafsunya ya. Sehingga diikuti ajakan setan tersebut. Sehingga dia menjadi penghuni an-nar bersama setan. Jangan kalian mencela aku. Jangan kalian menyalahkan aku. Walumu amfusakum. Tapi celalah diri-diri kalian. Salahkan diri-diri kalian. Kenapa kalian mengikuti setan tersebut? Paham ya, Hewan? Salahkan diri kalian. Dan setan mengatakannya. Ya ini maksudnya, yang menyebabkan kalian tuh masuk ke dalam neraka, ya kalian sendiri, karena kalian mengikuti hawa nafsu. Kemudian setan mengatakan, ma'ana bimusyrikum, aku tidak bisa menolong adab, melepaskan adab yang menimpa pada diri kalian. Tidak bisa menolong kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah. Kalian diadab di an-nar ini, aku tidak bisa memberikan pertolongan pada kamu. Ini setan yang mengatakannya. Kepada penghuni an-nar. Tidak bisa. Demikian juga, setan masuk neraka itu, mereka pengikutnya itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap setan yang mengajak mereka untuk berbuat maksiat. Ingatlah ya. Masing-masing berlepas diri dan saling bermusuhan. Di akhirat itu. Jangan mudah-mudah kita, jangan bermudah-mudahan kita mengikuti seseorang. Ya. Na'udzubillah. Tanya hujahnya apa? Apa dasarnya? Begitu. Kalau enggak punya hujah, berarti tarekat setan itu. Ya. Paham? Paham? Ya. Maksud anak dalam tarbiyah, tolong anak didik kita ini dididik dengan ilmu. Ya. Diberi hujah. Kamu melakukan begini nak, karena Allah mengatakan demikian-demikian. Karena Rasulullah mengatakan demikian-demikian. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Kasih hujah mereka. Diedukasi istilahnya, dengan ilmu. Jangan pakai cara-cara setan. Gini, gitu, pokoknya gini. Apa begini? Pokoknya begini. Itu cara-cara setan. Paham? Alhamdulillah. Wa ma antum bimusrihiyah. Dan kalian juga tidak bisa menolong aku. Menyelamatkan aku dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah beritakan tentang setan. Setan nanti akan mengatakan demikian kepada ahlun nar. Na'udzubillah min dalik. Ikhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum. Kita kembali pembahasan kita dengan tarbiyah aulad ini. Kalau kita sudah mengetahui tentang amanah tarbiyah ini di pundak para orang tua, amanah tarbiyah di pundak para orang tua, maka kita sebagai orang tua menjalankan amanah tarbiyah pada harus kita didik anak-anak ini. Sekali lagi anak katakan, mendidik anak-anak itu kita berhadapan dengan setan. Maka anak nasihatkan, yang pertama ikhlaskan karena Allah di dalam kita melakukan tarbiyah kepada anak-anak kita. Ikhlaskan karena Allah. Kalau seorang itu ikhlas dalam mentarbiyah anak, betul-betul dia menginginkan anaknya supaya berada di atas siratal mustaqim. Kalau dia betul-betul ikhlas, Allah akan berikan kesabaran pada dia. Maksudnya apa sih ikhlas itu? Dia melakukan itu, melakukan amalan tarbiyah ini, mendidik anaknya, itu betul-betul mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan balasan, yakni mengharapkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang ini niatnya, maka dia akan istiqomah melakukan tarbiyah. Allah akan berikan kesabaran pada dia. Karena niatnya karena Allah. Kalau orang itu ikhlas karena Allah, Allah akan tolong. Allah akan menolong dia. Tapi kalau seorang sudah tidak ikhlas, na'udzubillah, na'udzubillah. Bukan amalannya saja yang ditolak. Itu masih mending. Yang mengerikan, Allah membiarkan dia, tidak mau menolong dia. Ini yang kita khawatirkan. Walaupun sistem pendidikan kita baik dan ini, kalau Allah tidak menolong, na'udzubillah, na'udzubillah, hancur, hancur, hancur pendidikan tersebut. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Allah, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Allah mengatakan, ana agna syuraka wa anis syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Na'udzubillah min dalik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beramal suatu amalan dalam keadaan dia melakukan amalan tersebut, menyekutukan aku dengan selainku, tidak ikhlas, maka balasannya, maka taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan dia. Dan aku tinggalkan pula amalan yang disekutukan denganku. Maksudnya, Allah meninggalkan orang tersebut, Allah meninggalkan orang yang tidak ikhlas tersebut, maksudnya Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada dia, karena dia telah dibiarkan oleh Allah. Allah tidak menolong dia. Sulit kalau sudah tidak ditolong oleh Allah, berat, sudah berat. Upaya apapun, kalau Allah tidak menolong, gagal semuanya, hancur semuanya. Terkait dengan tarbiyah ini, dan ini bagian dari dakwah, harus kita mengikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di Abdullah Bukhari ketika jalsa Madinah menasihatin salah satu ustad dari asatidah jumhur, ya, yang dia berjanji mau tazawur, ya, dinasihatin sama Syekh Bukhari, bersatu kalian nanti tazawur, adakan daurah bersama. Ada seorang lantang, siap sih, Nam. Kelihatannya Mas Muk. Loh, saya enggak kenal ternyata. Di Abdul Bukhari enggak kenal dia sampai ditanya namanya. Mas Muk, siapa namamu? Bulan sih. Masya Allah. Ini termasuk asatidah kibar ini ya. Tidak dikenal oleh Syekh Bukhari di jalsa Madinah tersebut. Kemudian nasanya Syekh Bukhari, kun abdan lillah wala takun abdan li ghairillah. Ini memang nasihatnya para ulama demikian ya kawan. Untuk kita ikhlas kepada Allah dalam beramal. Jadilah kamu sebagai hamba Allah. Dan jangan kamu menjadi hamba selain Allah. Jelas amalan tazawur itu amalan Islam. Apalagi di saat terjadi perpecahan. Ya jelas saya memperang tazawur. Naam Syekh, janji lah ya. Janji di depan Syekh lah ya. Makanya Syekh mengatakan, dia mengatakan naam di situ, di Madinah mengatakan naam mau tazawur. Tetapi ketika pulang ke Indonesia, naudzubillah enggak mau tazawur. Bahkan diziarahi tidak mau diziarahi, menolak ziarah. Naudzubillah min dzalik. Makanya Syekh paham ya, tipe-tipe orang yang datang pada beliau ini ya. Saya bisa ikar ya, kita sebutkan masalah ini ya, sengaja memang. Ini terkait dengan tarbiyah lah ya. Ya Bori mengatakan ya, jadilah kamu sebagai hamba Allah. Dia berjanji mau tazawur, mau saling menziarahi. Kun abdanillah, jadilah kamu sebagai hamba Allah. Jangan kamu menjadi hamba selain Allah. Di depan Syekh naam, tetapi setelah pulang dipengaruhi oleh orang-orang atau takut kepada orang-orang, akhirnya enggak mau. Ah, berarti tidak abdanillah kalau begitu. Ini nasihatnya Syekh Bukhari lah ya. Yang sudah punya pengalaman menghadapi berbagai macam manusia. Ini ketika saat ini jumhur ini, Masya Allah. Di hadapan Syekh Bukhari lah ya. Masyayikh lah ya. Masyayikh kibar nih lah. Ketika terjadi perselisihan, sudah dikumpulkan kedua belah pihak. Ya. Datuk Luqman, kemudian mereka, asatidz jumhur ini, ditanya, aturidun jam al-kalimah, kalian ingin bersatu? Ditanya satu persatu, kalian ingin bersatu? Atau ditanya, apakah mereka, wahai Luqman, salafi semua? Naam, Syekh. Tegas. Apa mereka salafi semuanya? Asatidz jumhur ini salafi? Naam, Syekh. Dan itu keyakinan beliau. Naam, Syekh. Ketika berbalik bertanya, asatidz jumhur ketika ditanya, apakah Luqman is salafi? Lama jawab. Sampai Syekh Arafat mengingatkan, ya, asatidz. Ya. Syekh tanya pada kalian. Ya. Jawab. Baru ada seorang menjawab, naam, Syekh, salafi, walakin sayyi. Wah, salafi tapi jelek. Masya Allah, depan saya lah ya. Dia memvonis saudaranya jelek. Lah Syekh kan bukan orang jahil. Iya. Tidak menerima khabar. Oh ini asatidz ini. Banyak jumlahnya. Oh ya saya terima. Bukan tipe Syekh seperti itu. Paham gak? Walaupun banyak mereka. Ya. Dia tanya. Apa hujannya? Apa kejelekannya?
1: Oh bingung dia. Baru nyuruh orang lain ya. Ana dhaif Syekh. Bah.
0: Ana dhaif. Kok lancang gitu loh. Berbicara depan Syekh itu loh ya. Ini luar biasa nih ya. Ya kalau dhaif ya sadarlah. Diam. Masya Allah berani tampil. Iya kalau tampil depan anak-anak kecil. Bisa ditipu. Ini depan Syekh loh ya. Ya gak mungkin menerima. Ya terus menghukumi. Oh dia jelek. Karena ini asatidz jumhur telah menghukumi dia jelek. Gak demikian Syekh. Dia tanya. Apa?
1: Hujahnya.
0: Tak bisa jawab.
1: Kemudian dia menyampaikan seolah hujah. Ya Luqman saya begini-begini. Gak saya sebutkan. Shhh.
0: Syekh melarang. Shhh. Itu bukan hujah. Paham gak ya? Jangan masuk kamu dalam urusan khususiah ini. Sebutkan nih manhajnya menyimpang saya. Karena Ustaz Luqman begini-begini-begini. Begitu kan? Paham? Kejelekan dia begini-begini-begini. Kemudian ada lagi seorang yang ditanya. Di Jalsa Madinah itu. Kalian ingin bersatu? Kemudian dijawab. Bukan dijawab ya. Asatidz jumhur ini salah satunya mengatakan.
1: Ya Syekh. Ya.
0: Ditanya padahal ya. Apakah kalian menginginkan persatuan?
1: Ya Syekh.
0: Tanya Syekh. Bagaimana hukumnya seseorang yang dinasihati dia tidak menerima nasihat? Umum lah ya. Paham ya? Bagaimana hukumnya seorang yang dinasihati dia tidak menerima nasihat? Kalau orang itu salafi jelas ya Syekh, hada Luqman, sudah saya nasihatin Syekh. Kan gitu seharusnya. Tapi dia enggak nerima nasihat Syekh. Akan diminta hujahnya nanti kalau gitu. Apa jawaban Syekh ketika ada dia ditanya kemudian menjawab, "Ya Syekh, ada seorang dinasihatin tapi dia tidak menerima nasihat." Maka Syekh langsung, ya, Ini pertanyaan ini menunjukkan kamu tidak menginginkan persatuan.
1: Betul memang Syekh itu.
0: Nanti materi yang akan datang ini akan saya sebutkan. Memang Asatidah tidak menginginkan persatuan. Dari awal sampai sekarang. Walaupun bimbingan ulama telah tiba. Didik salafi itu dengan hujah, dengan ilmu. Ana sampaikan ayat tadi. Supaya kita mendidik anak-anak kita dengan ilmu, dengan hujah. Dan waspada dengan setan. Kita kembali dalam tarbiyah ini, ikhwan, harus ikhlaskan Allah SWT. Hadis yang setelah saya sebutkan tadi. Barang siapa beramal suatu amalan dalam keadaan dia ketika melakukan amalan tersebut, menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka Allah akan membiarkan dia. Allah tidak akan menolong dia. Ini berat sekali. Apalagi manusia ini sangat butuh kepada pertolongan Allah. Kita ini banyak problem hidup di dunia. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan, ya kita terus bergelimang dengan problem. Tidak ada solusi. Capek kita. Sengsara kita hidup di dunia. Karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah tidak menolong. Ya. Supaya kita diberi pertolongan oleh Allah, maka ikhlaskan karena Allah. Termasuk amalan tarbiyah. Tolong diikhlaskan. Sehingga kalau orang ini niatnya ikhlas karena Allah, melihat kekurangan pada anaknya, kesalahan pada anaknya, dia tenang dia. Ya. Dan ini yang paling penting dalam tarbiyah. Ya. Sebagaimana Syekh Abdullah Bawari menasihatkan tadi, kun abdan lillah walata kun abdan ligairillah. Penting ini, masalah ikhlasan. Kalau orang itu ikhlas, dimanapun dia melakukan, dia dimanapun dia beramal memang karena Allah. Mau dimusuhi, mau ditinggalkan, mau dibeginikan, dia gak peduli itu. Yang penting Allah ridho pada saya. Itu kalau orang yang ikhlas. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang ana tekankan, yaitu adanya mujahadah. Adanya kesungguhan kita. Keseriusan kita di dalam melakukan tarbiyah. Karena ini di pundak kita lah ya. Jangan macam-macam melakukan amanah yang besar ini. Serius. Akan diminta tanggung jawab kita nanti. Curahkan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita memiliki sifat malas. Jangankan malas. Memiliki sifat tidak mampu. Jangan. Itu dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita menjalani hidup ini. Hidup di dunia ini. Apalagi melakukan tarbiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wala ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kada lakana kada wa kada. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Sesuatu yang bermanfaat itu baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Yang semangat. Tapi kalau ada dua urusan ya, yang salah satunya harus dikorbankan, maka ambillah yang lebih bermanfaat. Dan jelas, urusan akhirat jauh lebih baik daripada urusan dunia. Kalau seandainya tidak bisa kita beramal kecuali mengorbankan salah satunya, jangan dikorbankan agama. Dahulukan masalah agama. Kalau seorang itu niatnya agama, ya, maka urusan dunia dia akan mudah. Itu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau orang itu niatnya dunia, na'udzubillah. Dia akan kekurangan terus. Gak pernah dia senang. Kurang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fid dunya hammam, jama Allahu syamlahu. Waja'ala fi qalbihi ghinahu. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah." Masyaallah. Barang siapa yang niatnya, tujuannya adalah akhirat, maka natil akhiratu hammau. Barang siapa yang akhirat itu sebagai tujuan dia, niat dia. Misalkan dia tidur, tujuannya apa? Besok sebelum subuh saya ingin sholat qiyamul lail. Saya meminta pada Allah karena waktu sahar itu salah satu waktu yang dikabulkan oleh Allah. Niatnya akhirat nih ya, mengamalkan hadis Nabi. Karena di saat itu Allah turun. Dan barang siapa yang berdoa, Allah kabulkan doanya. Barang siapa yang minta ampunan, Allah ampuni. Dengar hadis, diamalkan. Ini tujuannya akhirat. Ana besok ingin menjadi teladan dalam sholat. Saya ingin datang. Saya ingin berada di shof pertama. Saya ingin menjadi teladan dalam kebaikan. Supaya pahalanya baik. Tujuannya tidurnya saja sudah mikir besok mau beramal ini, mau besok beramal ini. Masya Allah. Tidak punya target. Saya harus hafal. Hafal ini dari Al-Quran. Waktu saya luangkan sedikit saya ingin. Bisa bahasa Arab, saya harus belajar bahasa Arab. Supaya saya bisa memahami kitabullah dan sunnah rasulnya. Supaya aku bisa mengamalkannya. Masya Allah. Niatnya bagus. Orang yang seperti ini. Ya, atau dia. Ana ingin menolong saudara itu. Niatnya akhiratnya. Saya ingin bertaun dengan mahat ini. Saya memang gak bisa ngajar, tapi saya bisa berbuat untuk mahat ini. Supaya ustadz-ustadznya cukup memikirkan pendidikan anak-anak. Dan itu sudah sulit. Berat bagi ustadz-ustadznya. Ya perkara yang ini. Biar anak. Yang ini anak-anak. Niatnya akhirat ini. Menolong ustadznya. Biar ustadznya fokus dalam tarbiyah. Apalagi anaknya ada di situ. Dia berusaha bagaimana ustadznya tidak memikirkan masalah yang ruwet-ruwet. Kalau bisa saya bantu supaya ustadz-ustadz yang ada di sini fokus tarbiyah sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleha, soleh dan soleha. Wih, masya Allah, ini niatnya bagus loh. Barang siapa niatnya akhirat, ya, maka Allah akan kumpulkan urusannya. Urusan yang porak-poranda dikumpulkan, diberi kemudahan. Ada jalan keluarnya. Ini janji lah ya. Janji Rasul lah ya. Dan Allah berikan kecukupan di dalam hatinya. Dia merasa cukup sudah. Cukup sudah. Enggak butuh. Kalau harus sudah cukup. Allah berikan kecukupan. Sudah enggak butuh kepada apa lagi. Sudah. Cukup. Dia bisa ibadah dengan tenang. Kalau cukup, masya Allah. Tenang deh ibadahnya. Tenang. Masya Allah. Thalabul ilm bisa hadir. Masya Allah. Karena kecukupan orang ini ya. Beda dengan orang yang tidak diberi kecukupan. Sholat gak tenang, Allah Akbar. Ini ubahannya panjang sekali. Oh gimana nih. Berat. Karena gak cukup dia. Dia harus mencari ini, nyari itu. Aduh kasihan orang. Ketika sholat gak tenang. Menghadap Allah gak tenang. Tidak diberi kecukupan. Apalagi imamnya panjang bacaan. Aduh. Jengkel sama ustadznya. Akhirnya ditahdir ustadznya. Berlebihan sudah ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Hemat billah jannya Allah wa iyyakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan merendah. Luar biasa, dunia akan datang. Tapi orang ini yang tujuan akhirat, tidak semua dunia yang datang pada dia diambil, enggak. Wah, ini haram apa? Tinggalkan. Kutawaran ini, tapi ini haram tinggalkan. Ini ada syubhat-syubhatnya, kayaknya haram, kayaknya enggak. Haram enggak. Tinggalkan, masya Allah. Oh ini halal, alhamdulillah. Datang dunia tawaran-tawaran, tapi dia tidak semua dunia diambil oleh dia. Ini haram, dia tinggalkan. Ini ada syubhatnya, dia warok, dia tinggalkan. Masya Allah. Ini orang yang tujuannya akhirat. Dunia akan datang, datang. Kita percaya sama Allah. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi setiap problem yang dia hadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang tidak dia sangka. Masya Allah. Berarti solusinya takwa. Mujahadah penting. Ayolah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk bisa menempuh jalan kami, Ya, curahkan kesungguhannya supaya bisa sampai pada jalan Allah. Maka lanadiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan mereka ini kepada jalan kami tersebut. Yakni pasti kami akan sampaikan mereka ini ke jalan kami tersebut. Masya Allah. Berada di atas siratal mustaqim. Kenapa? Karena mujahadah. Dia berkorban memang. Penuh pengorbanan. Namanya mujahadah, penuh pengorbanan. Harus berkorban dia. Dan siap menghadapi tantangan. Itu mujahadah. Kalau mujahadah gak ada tantangan, ya apa bedanya orang mujahadah dengan orang malas? Gak ada bedanya. Gak ada tantangan kok. Aman, terus jalan, terus. Gak ada bedanya. Tapi kalau orang mujahadah, kalau orang malas, ada rintangan sedikit aja rintangan. Gak bisa saya. Tapi kalau orang mujahadah, oh ini. Klik, lulus. Ada rintangan lagi. Klik, lulus. Kalau orang yang malas, orang merasa gak mampu. Hari. Makanya Rasulullah mengatakan, ihris alamayan fauk. Bersemangatlah kalian untuk raih sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Dan tarbiyah ini amalan yang sangat bermanfaat. Kalau antum mendidik anak-anak antum menjadi anak-anak yang soleh, maka nikmat. Antum nikmat sudah punya anak solehin, taat pada Allah, nikmat sudah. Ingat, buat orang-orang ibadur rahman, mereka mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Yang diminta oleh hamba-hamba Allah yang salihin. Yang diminta, ya Allah berilah saya apa? Minta supaya Allah memberikan anugerah kepada istri dan anaknya menjadi orang-orang yang salihin, menjadi qurrata a'yun. Itu yang diminta, bukan harta yang banyak, enggak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anakku, anak-anak kami, istri dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan, yang menyenangkan kami. Gak mungkin istri dan anak-anak menyenangkan seseorang kecuali mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan tarbiyah. Dengan pendidikan. Hah? Ayo. Kita bagaimana? Ini ibadur rahman minta kepada Allah supaya istri dan anak-anaknya menjadi penyejuk pandangan hati dia. Yang menyenangkan dia. Hah? Gak mungkin orang itu akan senang. Lihat istrinya, wah maksiat pada Allah. Wah menentang suami, anaknya. Demikian juga. Gak akan hatinya. Tapi ketika melihat istrinya, Masya Allah, sebelum subuh sudah bangun, ibadah pada Allah. Hati ini lemah, lihat anaknya, Masya Allah, ibadahnya. Sebelum subuh sudah datang ke masjid, ya Allah, anak. Itu kebanggaan yang luar biasa bagi orang tua, apalagi salafi. Ya. Mengharapkan yang seperti ini. Tidak mungkin anak-anak menjadi qurrata a'yun kecuali dia taat kepada Allah. Dan tidak mungkin anak-anak taat kepada Allah kalau dia tidak kenal agama. Harus ada tarbiyah pada Allah. Berhubung keterbatasan waktu, anak. Sebenarnya ingin memberikan contoh-contoh, tapi ini saya rasa sudah cukup. Ya. Tapi saya lanjutkan hadis tadi ya. Iris alamayan fa'uk. Kemudian, wasta'in billah. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah. Ini penting. Isti'anah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan pada diri kita. Jangan kita bergantung pada kekuatan yang ada pada diri kita. Gantungkan semuanya itu kepada Allah. Pendidikan anak-anak kita. Gantungkan pada Allah. Dengan melakukan sebab-sebabnya. Beristianah kepada Allah. Doa kepada Allah. Minta pertolongan pada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan yang ada pada diri kita. Apalagi kemampuan pada orang lain. Jangan. Jangan. Mintanya kepada Allah. Ini pembahasan khusus terkait dengan tarbiyah ini. Masalah isti'anah. Kemudian, wala ta'jas. Ini nasihat yang berikutnya. Jangan kamu merasa lemah. Maksudnya, teruskan kalian beribadah. Teruskan kalian melakukan amalan tersebut. Jangan berhenti kalian beramal. Begitu maksudnya. Membutuhkan istimror. Ya. Karena memang orang melakukan amalan itu, melakukan sesuatu yang bermanfaat, mesti ada rintangan. Jangan kalian, aduh saya gak mampu ini, berat, saya bukan bidangnya, saya gak bisa mendidik anak-anak. Ya Allah. Jangan merasa lemah. Ayo coba, kamu belajar dulu. ngajari anak-anaknya, paling gak nasmi anak-anaknya. Kalau sudah besar, dipondokkan, terus hubungi ustadz-ustadznya, begitulah ya. Hah? Jangan dibiarkan anak-anak tersebut, jangan, harus mengikuti perkembangan. Bagaimana ustadz, anak saya ustadz, apa yang bisa saya bantu ustadz? Wah ini akan, masya Allah anak-anaknya nanti ya. Tapi waktu memang sudah hampir selesai. Ya. Dan yang ketiga, ya. Yang berikutnya yaitu wala ta'jas, maksudnya apa? Jangan kalian merasa lemah. Maksudnya apa? Jangan tinggalkan amalan tersebut. Jangan tinggalkan sesuatu yang bermanfaat tersebut. Terutama tarbiyah ini. Jangan kalian tinggalkan. Ya. Teruskan terus, terus, terus. Ya, gitu lah maksudnya. Jangan merasa lemah. Kalau merasa lemah saja dilarang, apalagi malas. Kenapa? Malas, waduh. Semua al-kasal kemalasan itu, semuanya mabmum. Semuanya tercela. Kemudian yang terakhir, baina sabaka syai'un wala taqul law fa'altu kada aw law fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarallahu ma syaa fa'al. Kalau menimpa pada dirimu sesuatu yang tidak kamu sukai, yakni maksudnya kalau sudah ditakdirkan bagi kamu, menurut kamu itu tidak cocok dengan hawa nafsumu, maka jangan sampai kamu mengatakan, oh kalau saya melakukan ini kan dulu akan begini dan begitu. Aku tidak akan begini dan tidak begitu. Jangan, jangan, jangan. Ya. Akan tapi ucapkanlah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya. Karena lau itu, mengandai-ngandai itu, merupakan pintu setan. Membuka pintu setan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita di dalam tarbiyah anak-anak kita ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulih bil huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid An-Najiyah, Ma'had Ahli Sunnah An-Najiyah di Kota Batam. Kita insyaAllah berada pada hari keempat bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Sebagaimana kemarin sempat disebutkan dalam kajian Ba'dal Maghrib bahwa kita sedang berada pada ayyam fadilah, hari-hari yang penuh dengan keutamaan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tujuan saya menyebutkan ini kembali agar kita selalu ingat bahwa kita sedang dalam kesempatan yang mulia. Agar pula kita ingat dan tahu bahwa amalan yang sedang kita lakukan pada siang hari ini, duduknya kita di masjid, dan thalabul ilmi yang kita lakukan, sedang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, tak lupa terus diingatkan untuk kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang kedua bahwa majlis kita pada siang hari ini bertemakan, bertajukkan sebagaimana diumumkan oleh panitia, yaitu ghurbatu as-salafiyyah 'inda al-muntasibina ilaiha. Maknanya keasingan nilai-nilai as-salafiyyah, al-manhaj as-salafi, pada para pengikutnya atau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Salafiyah. Sehingga dari tema ini kita tahu bahwa kita tidak akan berbicara ghurbatus salafiyah inda ghairi salafiyin, keasingan nilai-nilai manhaj salafi dalam pandangan selain salafiyin. Justru tema kita adalah keasingan al-manhajus salafi di hadapan orang-orang hamba-hamba yang mengatakan dirinya salafi. Karena memang Islam adalah agama yang didirikan di atas al-barahin, didirikan di atas hujjah dan bukti-bukti. Islam bukanlah din, bukanlah agama yang berdiri di atas al-amani wal-wad-da'awi. Islam tidak berdiri di atas klaim, pengakuan. Karena cara beragama berdasarkan al-amani wad-da'awi itu adalah cara beragama ahlul kitab wal-mushrikin al-wathaniyin. Adalah cara beragamanya, manhajnya ahlul kitab al-Yahud dan an-Nasara, serta kaum musyrikin, penyembah berhala. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli al-kitab, may ya'mal su'an yujzabih. Bukanlah perkara atau kebenaran itu berdasarkan kepada klaim-klaim kalian atau klaim-klaim ahlul kitab. Barang siapa, kata Allah, yang berbuat kejelekan, berbuat su', baik su' dalam akhlaknya, su' atau kejelekan dalam akidah dan cara berimannya, ataukah dalam muamalahnya. May ya'mal su'an yujzabih. Barang siapa yang berbuat su', berbuat kejelekan, pasti dia akan dibalas sesuai dengan yang dia lakukan. Sehingga kita tahu bahwa di antara masail al-jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah adalah cara beragama mereka yang berdiri di atas ad-da'awi dunal barahin. Di antara permasalahan-permasalahan dan karakter kaum jahiliyah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yang mana Rasulullah telah menyelisihi perbuatan dan cara beragama mereka itu, Rasulullah sudah mengingatkan umat ini agar tidak meniru cara-cara mereka. Salah satunya adalah beragama berdasarkan ad-da'awi, klaim, mengaku, tetapi kosong dan jauh dari bukti. Nas'alullaha li walakum jami'an al-afiyah min hadihil afah. Semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya dari penyakit atau kejelekan ini. Islam adalah agama yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, mana bukti, hujjah, praktek, jika kalian benar-benar jujur. Ini dinuna. Begitu juga ketika kita mengklaim bahwa diri kita sebagai seorang ahlus sunnah, akan dituntut secara otomatis, mana bukti bahwa kamu ahlus sunnah. Ketika kita mengklaim bahwa kita seorang salafi, berkomitmen untuk berpegang teguh dengan manhaj atau metode dan tariqatus salaf dalam beragama, maka di waktu itu berlaku kepada kita, Qul hatu burhanakum. Katakan, sampaikan kepada mereka, mana bukti praktek dari ucapan yang kamu katakan itu. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ayat ini kata a'immatu at-tafsir, para ulama tafsir disebutkan, ini adalah imtihan sebagai bentuk ibtila, ujian bagi setiap orang yang

fattabi'uni, maka taatilah aku, ikutilah aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tolak ukurnya. Ketika sekarang kita mengaku cinta kepada para ulama, ini salah satu poin, salah satu nilai-nilai al-manhajus salafi, akan dituntut bukti, akan diminta praktek daripada ucapan kita. Mana buktinya? Mana buktinya? Ayuhal ikhwah, atas dasar itu, kita setiap salafi tertuntut yang pertama dan utama adalah jujur dan ikhlas karena Allah dalam bermanhajus salafi. Bukan karena apa kata orang, bukan karena melihat orang di sekitarnya mayoritas bermanhajus salafi sehingga akhirnya dia ikut, bukan karena Allah. Atau mungkin ada sebuah kedudukan yang menggoda dia untuk dia mengatakan bahwa dirinya seorang salafi. Sebuah posisi di tengah-tengah dakwah salafiyah, sebuah posisi di tengah-tengah salafiyin yang dia harapkan dengan mengatakan, memproklamirkan, mengumumkan, walaupun tidak harus pengumuman itu dengan lisan, dengan berkumpul, berkawan, berbaju, yalbas libas salafiyin, wa yatakallam bikalam salafiyin, berbaju dengan bajunya salafi, berpenampilan dengan beberapa atribut sunnah, itu sudah salah satu bentuk pengumuman bahwa dirinya salafi. Menghadiri pengajian-pengajian salafi, itu salah satu bentuk pengumuman bahwa dirinya adalah salafi. Sehingga yang pertama dan utama yang dituntut dari ana dan antum semuanya adalah jujur, as-sidqu wa al-ikhlasu fahuwa sadiqun mukhlis. Dia orang yang jujur dan ikhlas dalam bersalafiyah, murni karena mengharapkan ridha Allah, yakin dan beriman bahwa as-salafiyah adalah salah satunya jalan, at-tariqul wah al-wahidah, jalan satu-satunya yang mengantarkan dia kepada jannatullah azza wa jal. Dia yakini itu, dia beriman, sehingga dengan itu benar-benar yang mendorong dia, motivatornya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ridhonya, ampunannya, jannahnya. Untuk poin pertama ini, kita selalu membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mukhlis. Karena ini akan teruji keikhlasan dan kejujuran kita dalam bersalafiyah, akan terus gak pernah berhenti itu ujian demi ujian. Untuk mengukur setingkat atau sejauh apa al-jaudah, mutu dan kualitas salafiyahnya. Kalau kita mendengar ayat yang ini akan ana sebutkan, takut kita, khawatir terhadap diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma kana Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Ngeri, takut. Mana ayat ini? Sungguh tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan kaum mukminin, kaum mukminin yang sudah mengatakan beriman bersama kaum mukminin, beribadah dengan ibadahnya kaum mukminin, berkawan dan berteman dengan mukminin. Maka Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih. Kali-kali Allah tidak akan pernah membiarkan kaum mukminin, kalian ini semuanya, dengan atau tetap di atas kondisi seperti ini tanpa ada ujian yang sampai dengan itu terpisah, terpilahkan mana yang jelek, mana yang baik, mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang sabar, mana yang gak sabar, mana yang mendepankan dalil dan hujah, mana yang mengedepankan hawa nafsunya. Terus itu, lolos dari ujian ini, datang ujian berikutnya, yang ini lolos, berikutnya, berikutnya.

0: kita sampai datang kematian. As'alullah tabaraka wa ta'ala ayarzuqani wa iyyakum jami'an al-istiqamah. Sehingga tadi karena katakan yang pertama adalah kejujuran dan keikhlasan dalam bersalafiyah. Yang kedua yang harus dilakukan, ditempuh oleh setiap yang mengaku dirinya salafi, dia harus benar-benar ala ilmin mahiyas salafiyah. Dia harus benar-benar berilmu, punya ilmu. Apa itu salafiyah? Apa itu salafiyah? Ketika dia mengatakan ana salafi, ana ingin ikut manhajus salaf, berarti dia harus tahu apa itu manhajus salaf, bagaimana rincian permasalahan. Naam, di antara salafiyah adalah al-iman billahi wa bisifatihi al-ula wa asma'ihi al-husna min ghairi ta'wilin wala tashbihin wala tahrifin wala tamthilin. Ya, di antara salafiyah adalah beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya serta namanya yang mulia, tanpa ada ta'wil, tahrif, tashbih, tamthil, tidak ada. Ini salah satu, tapi bukan satu-satunya salafiyah itu. Sehingga ketika ada orang yang beriman kepada Allah dengan nama-namanya al-husna dan sifat-sifatnya yang tinggi serta agung itu, serta-merta dikatakan dia salafi. Ini contoh. Begitu juga, bukan hanya salafiyah, adalah mas'alat as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Kita semua tahu di antara pondasi manhaj ahli sunnah adalah sikap as-sam'u wa ta'atu li wulatil umur fil ma'ruf. Sikap tunduk patuh kepada penguasa muslim dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf. Dan untuk tidak keluar dari sikap taat atau kemudian dia menentang kepada waliul amrnya. Ini salah satu. Tapi bukan satu-satunya. As-salafiyah hiya manhajun kamilun kaffatu. As-salafiyah adalah sebuah manhaj yang sempurna, lengkap, menyeluruh. Karenanya ketika rombongan Dzulqarnain dan yang bersamanya menyampaikan kepada Syekh Rabi saat membela Al-Halabiyyin. Saat membela Al-Halabiyyin, ya Syekh, tapi mereka mengajarkan Al-Wasitiyah, mereka mengajarkan kutub Syekhul Islam. Syekh mengatakan, apakah antum tidak mengira bahwa Salman Al-Auda juga mengajarkan Al-Wasitiyah? Safar Al-Hawali atau bihadzal makna, kata Syekh, Safar wa Salman yudarrisani fil wasitiyah atau kama qala kaif yakunu salafi Safar wa yakunu salafiyan Salman. Apakah kemudian dengan itu dia menjadi salafi? La, padahal akidah salafiyah itu salah satu kitab yang berbicara, ya, Al-Wasitiyah, Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, itu salah satu kitab yang menjelaskan tentang itu, apa itu salafiyah, al-manhajus salafi. Tapi itu bukan tolak ukur. Ya. Seorang bisa keluar dari salafiyah ketika dia meninggalkan salah satu asl min usulis salafiyah. Ketika dia meninggalkan salah satu pondasi dasar, pokok dari manhaj salafi itu. Dari sini kita harus belajar. Dan belajarnya kita jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Belajarnya harus benar-benar. Anjiddin wajtihad. Dengan penuh semangat dan keseriusan. Perlu belajar. Karena ini masalahnya jannah wa nar. Menentukan nasib kita di akhirat. Perlu belajar. Nah, kita nanti insya Allah akan sedikit demi sedikit mengurai dan menjelaskan beberapa masail al-manhaj salafi yang menjadi asing di hadapan sekalipun orang-orang yang mengklaim dirinya salafi. Imma an jahlin, bisa saja sebabnya karena kebodohan, bisa sebabnya an hawa, karena hawa nafsu, bukan karena al-jahlu. Kita akan memberi contoh-contoh nilai-nilai al-manhajus salafi yang bisa kita sebutkan dalam waktu yang terbatas ini. Sekaligus insya Allah kita akan sebutkan ma hiya al-asbab, asbab ghurbatis salafiyah. Sebab-sebab yang menjadikan al-manhaj salafi itu menjadi ghariba, menjadi asing. Ayuha as-salafiyun rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa di antara usul salafiyah yang sudah kita ketahui bersama, sudah diajarkan oleh ustadz-ustadz kita dan dijelaskan oleh para ulama kita, berarti kita sudah tahu, berarti kita sudah berilmu tentangnya, yaitu al-ijtima'u wa'adamul furqah, bersatu dan tidak berpecah belah. Semua kita mendengar dan selalu diperdengarkan ke telinga kita dari majlis ke majlis, tetapi kita sangat-sangat membutuhkan taufik dan pertolongan Allah untuk bisa beramal dengannya dan istiqamah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Masail Jahiliyah bahwa di antara cara beragama Ahlul Jahiliyah, baik itu Al-Yahud ataupun An-Nasara ataupun Al-Mushrikun, adalah At-Tafarruq wa Adamul Ijtima, berpecah belah dan tidak mau bersatu. Padahal sama-sama Yahudi, padahal sama-sama Nasara, padahal sama-sama musyrikin, internal masing-masing. Bukan hanya antara Yahud lawan Nasara atau musyrikin Arab melawan Yahud, internal mereka. Permasalahan ini oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab disebutkan dalam kitabnya yang sangat luar biasa itu, yaitu yang berjudul Masail Al-Jahiliyah. Begitu singkatnya. Lengkapnya, Masail Al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Beliau menyebutkan permasalahan ini pada urutan nomor 2. Setelah salah satu atau kebiasaan ahlul jahiliyah al-musyrikin dan al-yahud wan-nasara dalam berbuat kesyirikan, al-isyraku billahi azza wa jal. Kesyirikan adalah dosa terbesar. Urutan kedua yang beliau sebutkan dari karakter beragama ahlul jahiliyah adalah masalah ini tadi, at-tafarruq. Pada masalah al-mas'alatul ula, kata beliau, innahum yata'abbaduna bi'ishraqis salihina fi du'a'illahi wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum indallah. Ini yang pertama, bahwa mereka ahlul jahiliyah beribadah dengan cara menjadikan orang-orang salihin sebagai sekutu, sebagai syarik, sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam mereka berdoa, mereka menyebut nama-nama salihin saat mereka berdoa kepada Allah, dan menyebut pula saat mereka beribadah dalam sejumlah ibadah mereka kepada Allah. menyandingkan, menyekutukan solihin dengan Allah. Ini pembahasan tersendiri. Kemudian beliau menjelaskan lebih jauh lagi. Thumma qala rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan kedua dari permasalahan ahlul jahiliyah dalam beragama. Innahum mutafarriquna fi dinihim. Mereka berpecah belah dalam urusan agama mereka. Kama qala ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa kadzalika fi dunyahum, dan mereka juga berpecah belah dalam urusan agama mereka, kehidupan kabilah-kabilahnya dan yang lainnya dalam urusan dunianya, hubungan masyarakat dengan pimpinannya. Qala wa yarawna anna dzalika huwa as-shawab, dan mereka ahlul jahiliyah memandang bahwa berpecah belah seperti itu itulah sebuah kebenaran. Itu adalah as-shawab, itu adalah al-haq menurut keyakinan mereka. Fa'ata bil ijtima'i fid din, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintah syariat untuk bersatu dalam urusan agama. Kemudian disebutkan sejumlah dalil oleh beliau rahimahullahu taala tentang kewajiban bersatu dan larangan berpecah belah. Al-Allamah Al-Faqih Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, beliau mensyarah, ya, sekali lagi diingat bahwa salah satu ulama yang mensyarah kitab Masail Jahiliyah adalah Al-Allamah Al-Faqih Al-Doktur Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, beliau mengatakan hadihi hiyal mas'alatu tsaniyah min al-masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla al-jahiliyah wa hiya anna ahla al-jahiliyah kanu mutafarriqin fi dinihim wa dunyahum wa sifatuhum at-tafarruqu wal-ikhtilaf. Ini adalah permasalahan kedua dari sederetan permasalahan jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah dalam perkara tersebut, yaitu bahwa ahlul jahiliyah dahulu kebiasaan mereka adalah berpecah belah dalam urusan agamanya dan urusan dunianya, dan ini adalah sifat mereka, yaitu berpecah belah dan berselisih. Letakkan dalam hati kita baik-baik bahwa berpecah belah dan berselisih adalah akhlak ahlul jahiliyah yang kita dilarang untuk meniru mereka, mengikuti jejak mereka. Qala hafizahullahu ta'ala kama qala subhanahu wa ta'ala wala takunu minal musyrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ayat yang disebutkan oleh al-muallif. Nah, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang yang memecah belah urusan agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok dan masing-masing kelompok mengklaim berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Kemudian beliau melanjutkan, hadhihi sifatu ahlil jahiliyah wallahu jalla wa ala nahana an dzalik. Ini adalah sifat ahlul jahiliyah yang Allah melarang kita untuk melakukan seperti itu. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, qala wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Jangan sekali-kali kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Ini banyak di Al-Qur'an menunjukkan masalah tafarruq adalah masalah yang sangat diharamkan dalam syariat. Dan itu kebiasaan ahlul kufur wa ahlul isyrak yang kita tidak boleh sedikit pun mengikuti jejak mereka dalam beragama. Ini satu bagian dari ayat terakhir yang kita sebutkan, sisi awal dari yang disebutkan. Ada sisi kedua dari ayat yang sama dari surat Barakallahu fikum Ali Imran ayat ke-105. Allah melanjutkan setelah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Lanjutannya, ini yang penting, ini yang perlu diambil pelajarin dan diwaspadai oleh setiap salafi agar dia tidak terlempar dari salafiyah. Dan jangan ada di antara kita yang menganggap permasalahan ini kecil, ah gampang, insya Allah kita enggak berselisih. Enggak semudah itu. Enggak, kita enggak akan berpecah belah. Enggak semudah itu. Itu komitmen kita ucapkan dengan lisan. Tapi ujian demi ujian akan datang. Terbuktikah apakah apa yang dia katakan? Kemudian, Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, hadza nahyun lana nakun mithla an nakuna mithla ahlal jahiliyyah alladziina tafarraqu fi dinihim. Naam, beliau melanjutkan, hadza nahyun lana an nakuna mithla ahlil jahiliyyah alladziina tafarraqu fi dinihim wa ikhtalafu. Ini adalah larangan untuk kita semua agar kita tidak menjadi seperti ahlul jahiliyah yang berpecah belah dalam urusan agama mereka dan berselisih. Perhatikan setelah ini, walam yakun hadza an jahlin minhum. Perpecahan dan perselisihan yang terjadi bukan disebabkan karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka tentang agama, termasuk tentang larangan berpecah belah dan kewajiban bersatu. Bukan an jahlin. Wa innama huwa an hawa. Tetapi itu terjadi karena dorongan hawa nafsu. Kepentingan pribadi. Hududun nafsi. Jadi, karena beliau melanjutkan. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Itu semua terjadi. At-tafarruq wal ikhtilaf. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Perhatikan. Al-bayyinat. Dalil-dalil dan hujah-hujah yang terang benderang. Itu al-bayyinat. Keterangan-keterangan. Hujah-hujah yang jelas itu diberi nama al-bayyinat. Nah, setelah datangnya ilmu, setelah adanya bimbingan, setelah adanya fatwa, setelah adanya bukti, ini adalah manhajnya ahlul jahiliyah. Kita dilarang meniru mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, wa innama huwa an hawa. Tidak lain itu semua terjadi karena dorongan hawa nafsu, emosi, sakit hati, merasa disisihkan, tidak dilibatkan, merasa pernah dighibahin, merasa pernah dizolimin dunianya, uangnya, atau pernah disakitin istrinya atau anaknya, dan seterusnya dari perkara-perkara pribadi. Hawa nafsu. Sehingga dengan itu dia tidak mau beramal dengan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangannya. Sehingga dengan itu dia mempertaruhkan akidahnya. Hawa nafsu. Hududun nafsi. Nah, yang beliau sebutkan ini, Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran, diulang-ulang dalam sekian ayat dengan redaksi yang mirip. Allah mengatakan wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Tidaklah mereka ahlul kitab berpecah belah dalam urusan agamanya. Internal Yahud pecah, internal Nasoro pecah. Tidak lain semua itu terjadi setelah datangnya al-bayyinat. Dalam ayat lainnya, mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Semua itu terjadi, perpecahan dan perselisihan itu terjadi setelah datangnya ilmu di tengah-tengah mereka, baghyan bainahum, didorong oleh kepentingan, kemauan, hawa nafsunya, menzalimi saudaranya, sombong terhadap saudaranya, menolak kebenaran. Ini adalah cara beragama ahlul kitab, ahlul jahiliyah wal musyriki. Ini adalah manhajnya mereka dalam beragama. Ayuhal ikhwah, ini semua adalah perkara yang penting. Kenapa? Karena masih ada di depan mata kita. Ada di sekitar kita dan ini harus terus diingatkan, dinasehatkan, dan diperingatkan. Diingatkan, dinasehatkan, dan diperingatkan. Ketika ilmu sudah tidak dipedulikan. Al-baghi, kezaliman yang diperjuangkan. Ketika bimbingan, nasihat, fatwa para ulama diabaikan demi mempertahankan hawa nafsunya. Fitnah yang sekarang terjadi adalah pelajaran berharga. Ayuhas salafiyun. Jangan salafiyah itu kita perdagangkan. Jangan salafiyah itu kita perjualbelikan, ditukar dengan hawa nafsu kita. Akhirnya, demi mengikuti hawa nafsu, demi mengikuti gengsi, demi mengikuti, apa kata orang, keumuman sudah terlanjur melangkah. Enggan untuk kembali. Ini bukan akhlak orang-orang yang tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tawadhu kepada manusia. Perpecahan yang dihasung, tafarruk yang disuarakan dan dikibarkan benderanya oleh al-asatidah. Al-Ustaz Muhammad As-Sewet, Al-Ustaz Abdul Samad Bawazir, Al-Ustaz Usama Mahri, Al-Ustaz Qamar Suaidi, dan yang lainnya. Menanamkan permusuhan dan kebencian terhadap salafiyin di tengah-tengah salafiyin di berbagai wilayah. Ini adalah kebiasaan ahlul jahiliyah yang mereka harus bertaubat dengan jujur kepada Allah. Bukan tidak tahu, mereka sudah mengajarkan masail jahiliyah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau bukan semuanya, sebagian mereka mengajarkan kitab itu, membacakan ayat-ayat yang kita dengarkan bersama. Tetapi apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa yakunu dzalika la'an jahlin, bahwa itu terjadi bukan karena jahil. Sudah sekolah, sudah belajar, kesempatan duduk di depan ulama sudah Allah berikan. Tetapi hawa nafsu. Dan selalu sering ana ingatkan, bahwa man huwa akbar bimarahil min ha'ulal asatidah, yang lebih besar, lebih tinggi, lebih berilmu, lebih punya pengaruh dalam skup internasional, bukan hanya skup Indonesia, lebih berilmu, hancur karena menyerukan dan mengajak perpecahan dan permusuhan. Siapa mereka? Aqrabu ahdin ja'nu Muhammad bin Hadi. Bukan sembarang orang. Tapi ketika mengikuti hududun nafs, dia menolak nasihat ulama. Karena mengikuti hawa nafsu kepentingannya, dia tega, rela salafiyin berpecah dan bermusuhan. Antum tahu di Jizan, di Saudi Arabia, Jizan itu salah satu kampungnya Al-Madakhilah, keluarga Al-Madkhali. Teman dekat. Sama-sama, kalau bahasa kita di sini sering jadi panitia daurah. Akrab. Kalau bahasa kita di sini sering ngopi bareng, minum kopi bareng. Kesana kemari, rehlah, nuzha, bareng-bareng. Sebagiannya adalah saudara ipar. Syekh Fawaz Al-Madkhali adalah menantu Syekh Zaid Al-Madkhali. yang sudah wafat. Siapa yang tidak kenal Syekh Zaid yang disanjung, dipuji oleh para ulama kibar? Rahimahullah. Syekh Fawaz adalah menantu. Punya ipar namanya Muhammad. Muhammad bin Zaid. Ipar. Saudara istri. Pecah. Syekh Fawaz disikapi. Dihentikan dari pelajaran-pelajarannya. Dihajar. Mas sabab? Apa sebabnya? Hudhudun nafsi. Kepentingan emosi pribadi. Rela. Tega. Siap. Melihat salafin berpecah belah dan bermusuhan. Tentu yang ada di Indonesia jauh-jauh-jauh di bawah mereka keilmuannya. Tapi memang hududun nafas itu tidak pandang bulu. Semua ana dan antum terancam dengan adanya hududun nafsi. Ana dan antum semuanya terancam. Yang jauh lebih besar dari kita. Nah, maka dari itu, nilai salafiyah yaitu istima'ul kalimah, persatuan ahlus sunnah, wa adamut tafarruq, dan tidak adanya perpecahan, perselisihan, ini menjadi diabaikan. Biasa pemandangan berpecah belah. Kita tanya sekarang di Batam nih, ya, ana mendengar ada Ustaz Muhammad di sana, iya. Nah, semoga didengar suara ana. Ana mau tanya, kenapa Ma'had An-Najiyah disikapi, dihajar, berpisah layaknya seperti Ma'had ini adalah Ma'had Hizbiyyin? Kami tunggu jawabannya dan kami tunggu di sini. Nah, bertanggung jawab. Kenapa? Apa salahnya? Hizbiyah dan bid'ah apa yang dilakukan oleh Ma'had An-Najiyah dan salafin yang ada di sini? Kenapa harus berpecah? Begitu juga salafin yang ada di Palembang, salafin yang ada di Riau, salafin yang ada di Lampung, yang ada di Bengkulu, dan seterusnya, di Medan, di Tanjung Balai. Apa sih kesalahan dan dosa yang dilakukan? Hizbiyah dan bid'ah apa? Masalahnya, ini penting, kembali kepada ayat yang dalam surat Ali Imran yang tadi disebutkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Naam. Wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Nasihat ulama pada tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, sudah 4 tahun lebih. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hampir 4,5 tahun. Nasihat fatwa al-allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Al-allama Ubaid al-Jabiri. Al-allama Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari. Setidaknya 3 ini. Wad-doktor al-Syeikh Arafat al-Muhammadi. Yang menyuruh bersatu dan meninggalkan perpecahan. Kenapa tidak kalian hiraukan? Kenapa ilmu yang datang dan hujjah bayyinah yang datang ini kalian injak? Tidak kalian hormati dan tidak kalian amalkan? Parahnya, lebih jeleknya, al-asatidzah mengajak salafin untuk menyikapi orang-orang yang ikut menyebarkan wasiat tersebut. Memecat, mengusir, mengasingkan, menghentikan durus seorang mudarris, seorang pengajar, dikarenakan dia mau menerima fatwa para ulama kibar tersebut. Kemana ini ilmu kalian campakkan? Kenapa kalian mengintimidasi salafiyin yang ingin beramal dengan nasihat ulamanya? Begitu juga setelah bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Di awal bulan Syawal, tanggal 4 Syawal, yakni 3 bulan kurang dari keluarnya wasaya kibaril ulama. Keluar sautiyah al-allamah Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Yang sudah tidak asing bagi antum. Bagaimana isi daripada sautiyah tersebut? Yang berisi ilmu, berisi keputusan yang apabila dihormati bersama dan diamalkan dengan jujur akan selesai at-tafarruq. Tapi sayang, sangat disayang, hawa nafsu sudah menguasai keadaan. Dipanggil, diingatkan, dinasihatkan oleh ulama, ta'alau, bersatu, bersatu. La. Dalam nasihatnya, Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari mengatakan, bahwa apa yang kalian tuliskan itu, tidak pantas untuk menjadi sebab khilaf, sebab perpecahan, yang kemudian menimbulkan problem di kalangan para talabatul ilmi. Ini nasihat dan keputusan. Kenapa tidak segera beristighfar kepada Allah? Bertaubat ya akhi. Jangan kemudian seperti yang Allah katakan, mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tetap perpecahan dan perselisihan itu dipertahankan walaupun telah datang ilmu. Semua itu kata Allah terjadi karena dorongan hawa nafsu. Ini penting untuk dipelajarin. Yang mengatakan bahwa itu adalah dorongan hawa nafsu bukan talabatul ilmi biasa, bukan seorang ustadz, bukan juga seorang syekh yang tidak mengikuti perkembangan dan tidak mempelajari permasalahan. Antum semua masih ingat, ini adalah sebuah evaluasi dan muraja'ah agar kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala min syururi anfusina, dari kejelekan pribadi-pribadi kita, kejahatan hawa nafsu kita. Al-Syeikh Al-Bukhari mengatakan, faqad ittala'tu, aku telah mempelajari, ittala'a, membaca dengan teliti, itu artinya. Kiriman surat data yang dikirimkan oleh ikhwa maksudnya asatidah. Setelah aku baca, wa mimma qara'tu, dan berdasarkan apa yang telah aku baca, bukan qila wa qala, enggak. Bukan berita dari orang ketiga, enggak. Wa mimma qara'tu. Ana yakin setiap salafi yang punya tawadhu dan menghormati ulama, dia akan baca itu. Baca dengan kalimatan kalimah. Harfan harfa. Akan dia baca huruf demi huruf. Bukan asal, ini ada sautiah, ini ada transkripnya. Oh iya, mana? Oh iya. Lah, ikra ya akhi, qira'ata muta'ammil. Dengan cara membaca seorang yang serius meneliti. Karena urusan agamanya ini. Al-Syeikh mengatakan, faqad ittala'tu. Aku telah membaca dengan teliti. Kiriman data yang dikirimkan oleh ikhwa. Wa mimma qara'tu. Maka berdasarkan apa yang telah aku baca, tolong dihormati kalimat ini. Maka aku katakan, keluarlah nasihat-nasihat. Ini yang mau ana jelaskan adalah bahwa semua ini terjadi mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ini terjadi walaupun telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, nasihat-nasihat yang detail. Beliau melanjutkan, wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la tarji'u ila hududin nafs innama mizanu dhalika huwa al manhajus salafi alladhi alayhi al ijtima'. Ini pelajaran buat kita. Di awal beliau sudah memberi nasihat. Beliau katakan bahwa dari yang aku baca, aku mengatakan bahwa permasalahan yang kalian tuliskan yang terjadi ini tidak boleh sebenarnya menjadikan sebab perselisihan. Apa yang bisa kita ambil? Mas'alatun duna mas'alah. Bahwa permasalahan yang terjadi di tengah umat itu harus dipilah-pilah. Jangan digeneralisir. Harus ada tafsil. Jangan ijmalan ya, dipukul rata. La. Syekh mengatakan seharusnya tidak menjadikan sebab perselisihan dan perpecahan. Berarti di situ ada masalah-masalah yang secara timbangan syariat, secara timbangan al-manhajus salafi, memang boleh menjadi dasar perpecahan dan bahkan sampai permusuhan. Di situ ada masail. Kenapa kita membenci para teroris? Kenapa kita berpecah belah dengan sejumlah duat yang dulu sempat bersama kita 30 tahun yang lalu? Kemudian sekarang kita terpisah karena dia mulai menghasung pola pikir khawarij, karena dia mulai ikut berta'awun dengan teroris, maka kita berpisah. Lu dulu kawan, iya, dulu pernah safar bersama, na'am. Dulu kita makan bersama, bahkan ketika dia sakit kita yang urus. Teman. Tapi berpisah karena memang permasalahan manhaj yang besar, masalah akidah yang besar mengharuskan terjadi itu. Dan seterusnya. Tetapi di situ ada masail. Ada permasalahan-permasalahan dalam agama, memang kesalahan. Itu tergolong salah. Tetapi jenis kesalahan ini dan kadarnya itu tidak mengharuskan terjadinya perpecahan dan perselisihan. Apa yang bisa kita ambil juga pelajaran di sini? Setiap salafi harus belajar permasalahan-permasalahan dan tingkatan-tingkatan kadarnya. Antum tahu, ulama kita menulis karya-karya antara lain Al-Kabair. Apa itu Al-Kabair? Al-Dhahabi punya kitab Al-Kabair. Ahmad bin Abdul Wahab juga menuliskan kitab Al-Kabair. Ada yang mustaqil, tersendiri, independen. Ada yang tabi', mengikuti karya yang besar, disebutkan di situ bab khusus tentang Al-Kabair. Tingkatan-tingkatan dosa. Tidak boleh semua dosa digeneralisir dan disikapi pelakunya sama semua. Itu cara-cara khawarij, cara-cara teroris. Karenanya Nabi ketika mengatakan, ketika ditanya, ayyud dzambi a'dzam ya Rasulullah? Dosa apa yang terbesar ya Rasulullah? Qala al-isyraku billah. Qala tsumma ai? Kemudian apa wahai Nabi? Disebutkan begitu, tsumma ai, kemudian ini. Ini bukan sekedar ilmu yang tanpa ada manfaatnya, menunjukkan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Kedua, atas dasar itu penyikapannya pun bertingkat-tingkat. Harus diletakkan pada tempatnya. Jangan kita menyikapi pelaku dosa terbesar, asyirku wal kufur, seperti pelaku, barakallahu fikum, perokok. Orang yang merokok. Sama-sama dosa. Tapi tingkatannya berbeda. Kita berbuat zalim. Menyikapi orang pelaku dosa, kemaksiatan, seperti seorang kafir. Hadalah ya juz. Atau sebaliknya, menyikapin kufar seperti menyikapi pelaku dosa kabair lainnya. Semua itu ada tingkatannya. Maka Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari memberi pelajaran kepada kita bahwa la yambagi an yakuna sababan, enggak semestinya harus menjadi sebab perselisihan dan perpecahan. Maka kita ayuh salafiyun, ambil pelajaran. Karena roda ujian ini terus berjalan, arena imtihan terus berjalan. Di antara kita ada masail. Maka letakkan masail pada tempatnya. Mana pribadi, mana agama. Yang urusan agama, maratib, bertingkat-tingkat. Itu bagian daripada sikap al-adil, sikap adil. Gak mungkin orang bisa bersikap adil kalau tidak punya ilmu. Tidak mungkin orang punya ilmu kalau tidak belajar. Belajar itu bisa membaca, menghadiri majelis, atau bertanya kepada ulama. Nah, poin ini penting yang ketiga. Karena kalau kita mau belajar satu-satu, kitab demi kitab, gak cukup waktu, gak cukup umur. Ada jalan pintas, jalan singkat, yang khususnya terkait dengan an-nawazil, perkara-perkara yang sedang terjadi mengenai umat, kita tidak tahu jawabannya, cari di kitab-kitab tidak dapat, cari di buku-buku para ulama tidak menemukan jawabannya. Maka ulama Allah hidupkan, kembalikan kepada mereka. Ini permasalahan nanti kita akan sebutkan. Dan bagaimana sikap asatidah dalam hal ini. Nah, masalah tafarruq ini, asatidah, atau sebelum itu, Syekhna Abdullah Al-Bukhari mengatakan bahwa wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi La tarji'ila hududin nafs. Awalnya nasihat datar gitu ya. Nasihat ini landai Syekh bicaranya. Karena Syekh masih terus berusaha taklif. Bahwa mendiskusikan dan membicarakan masalah ini dan meneliti permasalahan ini, kembalinya itu bukan kepada hududun nafs. Bukan kepada sakit hati. Ini yang diucapkan oleh Asatidzah. Al-Ustaz Syafruddin ketika didatangin oleh salah satu ustaz dari Medan, Ustaz Abdullah Medan, ditanyakan ustaz kenapa enggak berupaya bersatu. Jawabannya, yah Asatidzah sudah terlanjur sakit hati. Masya Allah. Urusan hududun nafas. Syekh Bukhari belum tahu ini. Belum tahu nih praktek di lapangan ini. Tidak semuanya kita sampaikan ke beliau. Nah, Anang mengatakan tidak semuanya kita sampaikan perlu antum tahu. Sampai hari ini nih, Ana belum pernah menyampaikan pada Syekh Bukhari mengadukan tentang Asatidzah. Ketemu Syekh khair-khairan aja. Ketemu Syekh ahlan wa sahlan nas ana astafid minhu. Duduk hampir setengah jam bertiga dengan Syekh Arafah dan Syekh di masjid beliau. Ngobrol cerita tentang fitnah Muhammad bin Hadi, kisahnya Al-Hajuri. Tidak sedikit pun menyinggung tentang Indonesia. Ana punya kesempatan untuk berbicara. Bertiga. Tapi tidak sedikit pun Ana bicara. Sampai hari ini. Nah. Ayyuhal ikhwah. Kenapa Ana lakukan harapan? Harapan. Harapan. Jangan terlalu buruk pandangan Syekh terhadap Asatidzah. Tetapi Asatidzah sendiri yang membongkar tentang diri mereka. Maka Syekh mengatakan dalam audionya dengan bahasa ibarat latifah. Redaksi yang datar, lembut. Tapi ucapan ini beliau ulang dengan redaksi yang tegas di Jalsah Madinah. Pada bulan Safar 1443 Hijriah. Di Jalsah Madinah itu. Yang sudah 3 tahun yang lalu insyaallah kalau ana tidak salah hitung. Di sana Syekh menyaksikan sendiri. Syekh melihat langsung pola Asatidzah dalam berbicara dan bagaimana data-data yang mereka angkat dalam majlis yang terhormat. Setelah Syekh melihat itu semua, Syekh mengatakan, "Wallahi hadzal majlis akkadali Ala ma qultu an awraqikum annaha mabniya ala hududin nafs." Ini tafsir terhadap ucapan beliau dalam audio ringkas. Kata beliau, demi Allah, majlis ini bi ismil isyarah, majlis ini justru menguatkan aku, kata Syekh, tentang apa yang sudah aku ucapkan terkait data-data yang kalian tuliskan, bahwa itu semua berdiri di atas kepentingan pribadi. Hawa nafsu. Malu enggak? Malu. Malu. Semestinya di majlis itu juga selesai. Menangis, meminta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Telah mengikuti hawa nafsu. Baghyan bainahum. Baghyan bainahum. Salah satu nilai salafi yaitu al-ijtima' diabaikan, diinjak, dihinakan. Salah satu cara ahlul hizbiyah dan ahlul jahiliyah yaitu at-tafarruq terus dihasung dan dipertahankan sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan mendoktrin pengikutnya untuk terus berjalan di atas perpecahan. Ayuhal ikhwah. Ini adalah permasalahan berikutnya. Setelah masalah at-tafarruq, satu masalah penting yang menyelisihi asal min usul ahli sunnah. Yang tidak boleh dianggap kecil oleh al-asatidzah khususnya. Dan Anda terus memanggil sampai hari ini untuk mereka bertobat. Meminta maaf kepada Allah. Dan menghentikan dakwah atau ajakan permusuhan. Ya kalau ngikutin sakit hati, afwan saja. Kalau mengikutin sakit hati, selama lebih dari 20 tahun kita bersama, banyak perkara yang membuat sakit hati ULB. Tahu ULB? Siapa ULB? Ustadz Lukman Ba'abdu. 20 tahun lebih, kita berjalan bersama, banyak perkara yang membuat sakit hati. Tapi karena ini agama, hadza din, ad-din laisa li wa laisa li ahad. Agama itu bukan milik anak atau milik siapapun. Bahkan agama, din, wa hadzal manhaj was salafiyah laisa li Syekh Abdul Aziz bin Baz, wala lil Albani, wala Rabi al-Madkhali, wala Muqbil bin Hadi, innama huwa lillah azza wa jal. Agama ini dan salafiyah ini bukan milik siapapun, bukan milik Syekh bin Baz, bukan milik Al-Imam Al-Albani, wala Muqbil bin Hadi, wala Rabi al-Madkhali. Rahimahullah al-amwat minhum, wa hafidhul ahya minhum. Semoga Allah merahmati yang telah wafat, dan Allah menjaga yang masih hidup. Tetapi salafiyah ini milik Allah. Aturan yang membuatnya adalah Allah. Man tamassaka biha naja wa man takhallafa anha gharika wa hawa. Barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah ini, pasti dia akan selamat. Menghormatinya dan memperjuangkannya, pasti dia akan selamat sampai jannah Allah. Barang siapa yang melepaskan tangannya darinya, dia akan jatuh terpelanting. Binasa dia. Waspada. Di antara yang penting kita ketahuin, telah datang waktu az-zuhur. Insyaallah kita cukupkan majelis siang hari ini sampai di sini. Kita akan sambung kembali pada sesi kedua sebagaimana telah diumumkan oleh panitia. As'alullah rabbal arsyil karim an yarzuqani wa iyyakum jami'an al-'ilman nafi'. Wa yu'idhani wa iyyakum jami'an min syururi anfusina. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah
1: nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa ma yudillhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم tema daurah hari ini Sabtu 4 Dzulhijjah 1446 Hijriah adalah upaya merajut ukhuwah yang dicampakkan asatidah jumhur uklumit sejarah bersama Ustaz Qomar dan kawan-kawan. Sengaja ana mengambil tema ini karena berapa dalil, berapa alasan. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, yakni satu dengan yang lainnya saling menolong, tidak saling membiarkan, saling peduli. Itulah orang-orang mukmin, hubungan satu dengan yang lainnya bersaudara. Kemudian Allah mengatakan fa aslihu baina ahwaikum. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian yang sedang bertikai tentunya. Jadi kalau kita mendapati saudara kita bertikai dengan yang lainnya, jangan dipupuk pertikaian tersebut. Seorang mukmin harus bersaudara. Maka damaikanlah kedua saudara kita yang sedang bertikai tersebut. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipupuk, bukan dipertahankan perpecahan tersebut. Wattaqullah la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan mencurahkan kemampuan kalian di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan bertobat ketika terjatuh dalam kesalahan atau dosa. Itulah takwa. Dan jangan terus-menerus dalam kesalahan. Itulah ciri orang muttaqin. Kalau demikian, la'allakum turhamun. Pasti kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk merajut ukhuwah yang telah dicampakkan. Fa aslihu baina ahwaikum. Damaikanlah. Ayo rajut kembali ukhuwah yang sudah tercerai-berai ini. Ukhuwah yang telah dirusak ini. Ayo dirajut kembali ukhuwah tersebut. Ini alasannya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 103. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah. Jadi kita diperintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Artinya kita bersatu di atas agama Allah. Bukan berdasarkan kepentingan pribadi, tapi betul-betul karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melarang tafarruq, wala tafarruqu, dan janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian bercerai-berai. Dalam ayat ini juga di samping adanya perintah untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, terdapat larangan untuk tafarruq, untuk berpecah belah. Dan inilah prinsip dasar, di antara prinsip dasar dakwah salafiyah. Seorang salafi akan senang dengan adanya persatuan, bersatu di atas agama Allah, dan tidak menyukai perpecahan. Sekali lagi, ini merupakan di antara prinsip dakwah salafiyah, yaitu bersatu di atas al-haq dan tidak berpecah belah. Kalau terjadi perselisihan, ayo bersatu di atas al-haq. Gak mungkin semuanya benar. Mesti ada yang benar, ada yang salah. Dan si yang menentukan benar dan salah, ya orang yang berilmu. Maka seorang salafi mesti akan merujuk kepada ahli ilmu, menyerahkan urusannya yang diperselisihkan itu, bertanya kepada ahli ilmu. Jadi kalau terjadi perselisihan, bukan dibiarkan perselisihan tersebut, bukan. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, perpecahan itu pasti terjadi secara kaunan. Tapi secara syar'an tidak diinginkan. Secara kaunan, secara takdir pasti terjadi perpecahan. Rasulullah mengatakan, "Sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah." Qalu, "Faman hiya ya Rasulullah?" Qal, "Ma ana alaihi wa ashab." Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Umatku ini pasti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Menunjukkan banyaknya terjadinya khilafat, perselisihan itu. Pasti ada perselisihan, perpecahan itu pasti. Rasulullah memberitakan ini secara kaunan, secara takdir. Rasulullah mengatakan kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Ini menunjukkan

yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Apa prinsip yang dipegang, yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita pelajari kitabullah. Ayo kita pelajari sunnah Nabi. Antum akan dapatkan dilarang untuk berpecah belah, diperintahkan untuk bersatu. Silakan baca Al-Quran, silakan baca hadis-hadis Nabi. Memang terjadi perpecahan, tapi harus bersatu di atas kitab. Mengikuti Al-Haq. Rasulullah juga mengatakan, setiap Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, "Mayya'is minkum ba'di fasayaraktilafan kathiro alaikum bisunnati. Sunnatul Khulafa'ir Rasyidin al-Mahdiyyin abu 'alaiha bin nawajid." Barang siapa yang masih hidup sepeninggal aku, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti menyaksikan perselisihan yang banyak. Ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Rasulullah memberitakan tentang adanya khilafat dan Rasulullah tidak membiarkan khilafat itu berjalan begitu. Dibiarkan umatnya, silahkan kamu kalau suka sama ini, kalau nafsumu senang sama ini, ikut itu. Enggak, bukan thariqahnya Rasul itu. Rasulullah membimbing kepada umatnya, ketika terjadi perselisihan, Rasulullah tidak membiarkan, kalian pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Tidak dibiarkan oleh Rasulullah, Rasulullah itu membimbing, yang membimbing umatnya, supaya selamat dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perselisihan, tidak dibiarkan umatnya, silahkan kalian. Kalau suka sama si fulan, ikuti si fulan. Kalau kalian suka sama si B, silahkan ikut si B. Kalau kalian suka sama si C, silahkan sama si C. Nah, ini bukan dakwah salafiyah. Tetapi Rasulullah membimbing umatnya. Alal ilm, alal hujjah. Rasulullah mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati." Ketika terjadi perselisihan, perpecahan, Rasulullah mengatakan, "Fa'alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasidin. Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigit sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasidin tersebut dengan gigi geraham. Kalau seorang menggigit sesuatu dengan gigi geraham, itu sulit untuk lepas. Beda dengan menggigit dengan gigi tarik, mudah lepas. Bisa jadi giginya lepas juga. Gak kokoh. Tapi kalau gigi tarik, gigi geraham, gigi yang belakang itu sulit. Artinya di sini, pegang sunnah Rasul dan sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin dengan kuat. Jangan sampai lepas. Walaupun kalian mendapatkan ancaman, pegang kuat-kuat sunnah Rasul tersebut. Walaupun kalian akan mendapatkan celaan, pegang kuat-kuat sunnah Rasul tersebut. Walaupun kalian akan diboikot oleh seluruh manusia, pegang kuat-kuat sunnah Rasul tersebut. Demikian seorang salafi, gak takut terhadap ancaman. Kalau itu batil, bantah kebatilan tersebut. Ini seorang salafi, membela dakwah salafiyah. Awal hak, tidak diam, disampaikan al-haq tersebut, bukan disembunyikan. Ini dakwah salafiyah. Fasda' bima tu'mar. Sampaikanlah dengan lantang apa yang diperintahkan kepada kamu. Jadi al-haq itu harus disampaikan dengan lantang. Maksudnya, jangan sembunyi-sembunyi nyampaikan al-haq. Ini ikhwannya. Itu ayat-ayat yang saya bacakan itu ya. Ayo ikutin ayat ini ya, ikutin. Jadi perselisihan pasti terjadi, tapi Rasulullah telah memberikan solusi, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan antara prinsip dasar dakwah salafiyah adalah bersatu di atas al-haq dan tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai. Kalau ada perselisihan, silahkan sampaikan. Yang berselisih, sampaikan hujahnya. Lawannya juga demikian, sampaikan hujahnya dengan baik. Adu hujah, bukan adu suara. Karena heran pada asatidzah jumhur ini. Nanti insya Allah akan saya sampaikannya. Pada pertemuan 15-16 Agustus

0: Agustus 2020. Yang mana fitnah ini sudah merajalela, sudah menyebar kemana-mana. Di berbagai daerah terjadi perpecahan. Ustaz Luqman mengajak untuk rapat dengan asatidah. Tapi sulit pintunya sehingga melalui wasitoh, perantara. Nanti akan saya sebutkan. Itu nanti sebagai bukti ya. Kita akan dasar dulu. Ana sampaikan dasar-dasar dulu ya. Do'ifnya asatidah ya. Ana ingin menjelaskan pada antum. Do'ifnya asatidah dalam berhujjah. Tidak punya hujjah. Bisanya cuma nuduh. Bulan kada. Ya, kalau seperti itu, kata Syarafat, nenek-nenek tua bisa. Tidak perlu ustaz. Nenek-nenek tua duduk di kursi. Bulan sesat. Hujannya tidak tahu. Ya, kalau ustaz gitu, seperti nenek-nenek tua yang disampaikan oleh Syarafat itu. Kalau cuma menuduh itu, nenek-nenek tua juga bisa menuduh tanpa hujah. Bisa dilakukan oleh nenek-nenek tua. Tapi seorang salafi menuduh, tidak boleh nuduh, harus dengan hujah. Baik, kita kembali kepada alasan ana mengambil tema ini. Dasar yang berikutnya adalah Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bait akhih wa la yabi' ba'dukum 'ala bait bab wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wala yakhdhuluh wala yadhibuh wala yahqiruh." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu." Jangan kalian saling hasad. Jangan sebagian kalian hasad kepada sebagian yang lain. Jangan. Jangan melakukan najis kepada yang lainnya. Jangan saling melakukan najis. Najis itu upaya meninggikan harga suatu barang dalam keadaan dia tidak ingin membeli barang tersebut, ingin memadorkan pihak lain. Ini dilarang. Misal ada orang sedang melakukan jual beli, berapa nih pak barangnya pak? Wah ini 100 ribu. Nah, orang yang melakukan najis, orang ketiga ini melakukan najis, wah ini murah pak, saya nyari barang nih kemana-mana sudah gak dapat pak. Sehingga penjual, oh enggak nih, 200 ribu nih. Naik jadinya. Gara-gara siapa? Ucapan orang ini. Ini najis namanya. Enggak boleh. Wala tabaghadu. Dan jangan kalian saling benci. Jangan kalian saling benci. Bagian kalian membenci yang lainnya. Jangan, jangan. Ikuti bimbingan Rasul SAW. Katanya Ahlus Sunnah. Wala tadabaru. Jangan kalian saling memboikot. Jangan kalian saling menghajir. Ini lah ya. Jelas larangan di Rasul lah ya. Wahai Ahlus Sunnah. Dengarkan ini wahai Ahlus Sunnah. Jangan salafi cuma bajunya. Perhatikan larangan Nabi SAW. Wala yabi ba'dukum ala bai' ba'd. Dan jangan kalian melakukan transaksi barang yang telah dilakukan transaksi oleh saudaranya. Saudaranya sudah melakukan transaksi. Berapa? Sudah ini sudah dibeli sama ini nih. Ya. Tadi ditawar sekian sudah. Dan sudah sepakat. Ya berapa? 100 ribu. Pak, tak beli 200. Jangan, jangan. Ini sudah. Kalau kamu mau beli, biar nanti sudah selesai ini. Kamu datangi dan beli. Ya. Anaknya senang kepada barang ini. Ya. Antum beli 100 ya. Anak beli 200. Begitu caranya. Jangan sampai menyakiti. Larangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, ya, hasad, ya, larangan najis, larangan bogot benci, larangan hajir, tadabur, memboikot saudaranya, larangan-larangan tersebut itu akan menghancurkan ukhuwah, akan merusak ukhuwah. Ya apa tidak? Akan hancur, akan rusak ukhuwah. Jangan, jangan antum melakukan sesuatu yang menyebabkan ukhuwah itu rusak. Kemudian Rasulullah memerintahkan wakunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah dalam keadaan bersaudara, satu dengan yang lainnya, saling peduli, saling menolong. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kurang sempurna iman seorang sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kebaikan itu ada pada diri. Masya Allah. Kita lemah memang iman ya Ikhwan ya. Kita banyak mementingkan pribadi kita. Subhanallah. Perlu kita meningkatkan iman kita. Kemudian Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Menegaskan ya. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Apa konsekuensinya sebagai saudara? La yadzlimu. Tidak boleh dia mendzalimi saudaranya. Mendzalimi hartanya, mendzalimi badannya, mendzalimi kehormatannya. Jangan, jangan. Wala yakhdhuluhu. Dan jangan melakukan hudlan. Apa hudlan? Meninggalkan pertolongan padanya. Jangan, seorang muslim jangan, jangan melakukan hudlan, membiarkan saudaranya. Padahal saudaranya butuh pertolongan, tidak ditolong. Jangan, jangan, itu saudaramu, tolong, tolong, tolong. Bantu dia. Walayak dibu, jangan berbuat dusta padanya. Jangan berdusta. Jangan mendustai dia. Walayak kiruh, dan jangan merendahkan dia. Ini hak seorang muslim. Jangan, jangan merendahkan dia. Kalau idenya dia, harus kamu terima ide saya ini. Tapi ketika saudaranya menyampaikan ide, merendahkan ide saudara. Didengarkan dulu lah apa ide saudaranya tersebut. Enggak, saya enggak mau nerima. Pokoknya kamu begini. Ini bukan tarbiyah salafiyah ini. Perhatikan hadis tersebut. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim itu, terdapat larangan yang tegas untuk memboikot seorang muslim tanpa hujah. Dan juga ada perintah untuk berukhuwah. Subhanallah. Perintah untuk berukhuwah ya. Larangan untuk memboikot. Kalau ada seorang muslim menghasut orang lain untuk memboikot saudaranya tanpa hujah, perlu dipertanyakan kesalafiannya itu. Rasulullah melarang. Carikan hujah-hujahnya. Apa dasar kalian memboikot saudara kalian? Wahai salafiyun, jadilah salafi sejati kalian. Alasan yang berikutnya, kenapa saya mengambil tema ini? Yaitu keberadaan wasiat ulama kibar Al-Allamah Qabi bin Hadi Al-Madkhali Al-Allamah Al-Allamah Ubaid Jabir Al-Jabiri apa? Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari sejak hampir 4,5 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, di mana wasiat tersebut keluar berdasarkan data-data yang disampaikan oleh asatidah jumhur kepada masyaikh kibar tersebut. Masya Allah. Jadi fatwanya masyaikh kibar tadi yang saya sebutkan pada 10 Rajab itu munculnya berdasarkan data-data yang disampaikan oleh asatidah jumhur kepada mereka. Yang mana asatidah jumhur Masya Allah ya. Nulis mu'akhadat ya. Kritikan-kritikan tentang Minhajul Asar Jember. Yang di situ dua permasalahan asat yang diangkat oleh asatidah. Masalah medsos yaitu Jendi dan YKNU, dan masalah prokes. Ini awalnya ya. Yang menjadikan perpecahan itu ini. Yang sampai kepada ulama ini. Perhatikan. Yang asatidah bukan sekedar mencaci maki Minhajul Asar Jember ya. Bukan sekedar itu. Mereka ini sudah bersikap menghasut salafiyin untuk berpisah dengan Minhajul Asar Jember. Sebelum adanya penelponan luweh ket kepada Ustaz Luqman lah ya. Sebelum adanya penelponan Abu Abdurrahman luweh Palembang. Penelponan itu terjadi pada tanggal 24 Oktober 2020. Ingat, Ana sebutkan tanggalnya nih ya. Perhatikan. Tanggal berapa? Penelponan luweh 24 Oktober 2020. Sementara fitnah terjadi sebelum itu. Ustaz Abdul Somad yang ada di Malang itu mencabut anaknya. Dia bingung mungkin, apa yang alasan untuk mencabut anaknya? Dan nelpon anak. Nelpon bulan Juni. Bulan Juni lah ya. 2020. Luar biasa. Ingin mengetes anak. Mau dihasut anak. Dengan mengatakan mental anaknya tatir. Mental anaknya ini jatuh. Karena diterapkan itu ya. Prokes itu. Subhanallah. Enggak betah. Karena ada laporan dari Musil begini begini begini. Sayang tidak ditelepon, tidak saya rekam waktu itu ya. Lah, kita ini sebagai pendidik ya. Kalau mendapatkan khabar itu bukan dibiarkan khabar tersebut. Ketika saya mendengar dengan telinga saya ini, kata Ustaz Abdul Somad, anaknya ini tidak betah di pondok sekarang. Ada seorang muslim yang mengatakan kepada anaknya ini sehingga goyang. Subhanallah. Kita ini pendidik lah ya. Yang diamanai ya. Maka langsung anak tanya kepada anaknya tersebut. Kaif hal bakhair? Ya fulan. Bakhair Ustaz. Di mana ada sesuatu yang bisa Ustaz bantu? Betah ya. Alhamdulillah Ustaz betah Ustaz. Kaget. Tak Abdul Somad dalam hal ini. Dusta dia. Na'udzubillah min dzalik. Anak. Waktu itu afan saja. Kita ini sibuk ya Wan. Jadi Ustaz itu sibuk. Banyak itu. Menghadapin orang tua yang seperti ini juga. Ruwet. Tidak jujur dia. Anak sampai bingung. Enggak barangkali ada sesuatu ya. Mungkin Ustaz bersalah. Tak ada. Mungkin ya. Mudarris yang lainnya atau musyrif. Enggak ada. Mungkin temannya yang ganggu. Enggak ada. Betah dia. Bahkan waktu itu anaknya Ustaz Ahmad Khodim ya. Waktu di pondok juga ya. Ketika akan pulang anaknya Ustaz Abdul Somad ini ya. Dia datang, saat tolong saat fulan ini, saat anaknya saat Abdul Somad dinasihatin saat. Dia sebetulnya betah di sini saat. Tapi dia sekarang mau pulang saat. Kalau jujur semuanya akan ngaku itu ya. Ternyata betah. Ini nanti ya. Nantinya ada bab sendiri nih. Di awal sudah Juni lah ya. Juni tahun 2020. Tidak ada penyikapan. Dan anak-anaknya ikhwan ditarik. Itu sebelum penelponan luwe. Belum masih. Sudah banyak ditarik. Banyak yang ditarik. Terutama yang dari Pondok Muntilan. Pembinanya Ustaz Komar. Ditarik. Kebiasaan anak mengoreksi diri. Kalau salah anak ingin memperbaiki kesalahan. Gak mesti mudaris benar terus. Iya kan? Anak tanya, kenapa ya akhinya? Orang tuanya nih yang narik anaknya ya. Setiap ditarik anak tanya. Kenapa ya akhi antum tarik anaknya? Mungkin ada kesalahan dari anak. Anak sebagai mudir mungkin anak salah. Enggak, mungkin ada mudaris berinteraksi dengan anak antum, ngajar anak antum, mungkin anak antum tersinggung. Enggak, mungkin ada temannya yang mengganggu anak antum. Sampaikan pada kita. Enggak ada. Ternyata ini sudah dicekokin oleh Ustaz Komar. Akhirnya ditarik. Diberi isu-isu. Nah, untuk ini. Ustaz Luqman sekarang sudah berubah. Ustaz Luqman sekarang sudah menyelisih asatidah. Jumhur asatidah. Masya Allah. Kemudian dia bawakan. La tajtami'u ummati ala dhalal. Karena dia bukan Ustaz, anak gak mau debat. Dan gak, barangkali ada sesuatu. Tolong sampaikan apa sih? Perbedaannya apa? Wah, saat ini bukan ranah saya, Ustaz. Silakan Ustaz tanya sama asatidah. Lah, antum sekarang bersikap. Apa dasar antum ya, akhi? Wah, ini ranah saya. Lah, ana tanya antum, sikap antum sekarang ini menarik ini. Antum tahu hujahnya? Wah, ini ranah asatidah, Ustaz. Silakan Ustaz tanya sama asatidah. Masya Allah. Ini tarbiyah yang sayyi'ah. Ada juga. Masya Allah, lebih baik masih dari yang pertama ini. Menghubungi wali kelas. Nyampaikan kepada wali kelas. Wali kelas yang waktu itu ditahdid anaknya. Dari Muntilan. Pondok Muntilan. Ya Ustaz Komar juga setelah ketemu Ustaz Komar ditarik antum. Ustaz Komar tuh yang kelihatannya masya Allah baik, akhlaknya baik, ya kan? Iya kan? Masya Allah. Nih kayak gini. Masya Allah. Ana tanya salah satu. Kenapa fulannya wali, ada wali kelas tanya, kenapa fulan kok diambil? Oh ya Ustaz, kemarin nelfon ana Ustaz. Apa? Dia ngomong. Afan Ustaz, ana terpaksa nari anak saya Ustaz. Kenapa? Ditanya oleh wali kelas ini. Ana percaya sama Ustaz Luqman. Ana kenal sama Ustaz Luqman Ustaz. Ana kenal sejak di Ambon. Ana kenal Ustaz. Ana tarik Ustaz karena ana disikapi di Muntilan Ustaz. Istri saya disikapin Ustaz. Di pondok Muntilan itu. Masya Allah. Ya akhi sabar nanti. Ana gak siap Ustaz. Ana tak tarik aja. Sebab anaknya ini sering ditanya, sebab orang tuanya ini sering ditanya, lah anakmu di mana? Di Jember. Lah kenapa kok masih di Jember? Ini sering pertanyaan seperti ini. Ubah. Tarbiyah sayyi'ah. Banyak waktu, banyak yang keluar-keluar. Ketika ditanya, sifar al-simal. Nol potol. Ya ada hujah. Ya. Kalau seandainya salah, anak ingin bertobat dari kesalahan. Lah hatta ustad-ustad Malang itu ya, anak-anaknya, masuk ke pondok. Ya. Padahal ada pondok di Malang. Ya. Ustaz Abdul Somad. Anaknya banyak yang masuk di pondok Jember. Anaknya Ustaz Usama di pondok Jember. Anaknya Ustaz Manhodim. Dari kecil di Jember. Sebagiannya itu. Bahkan sekarang sudah jadi Ustaz. Mana jajaul ihsan itu ya. Ketika wawancara, anak. Wawancara mereka. Ya Ustaz, kenapa ditaruh di sini Ustaz? Anak seperti ini asan. Di pondok antum, Ustaz. Karena kita murabbi lah ya. Anak itu, kalau ada pondok di daerahnya, asal di pondoknya. Ya. Kecuali sudah ini baru keluar. Ya. Antum bisa ngontrol, Ustaz. Kalau pondok, kita misalnya ada pondok di sini, taruh pondok di sini. Kita bisa ngontrol kan ya. Oh anak saya, masya Allah ibadahnya ya. Oh ada sesuatu. Bilang, Ustaz, anak saya kok begini-begini, Ustaz. Enak kan ya kan. Tapi kalau jauh, sulit. Apalagi gak pernah ditelepon. Waduh, tambah berat sudah. Tiba-tiba dicabut. Masya Allah. Itu ada pembahasan. Nanti ada pembahasan sendiri. Sekarang, ana ingin membahas alasan dulu. Ya. Kenapa saya mengambil tema. Jadi, wasoya ulama. Gak ada. Yang mana isi wasoya tersebut. Wasiat ulama kibar tersebut. Ini berdasarkan apa? Data-data yang disampaikan kepada masyayikh tersebut oleh asatidah jumhur. Isinya apa? Silakan antum merojak lagi ya. Yaitu diantara isinya menghasung salafiyin untuk saling bersaudara, saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersatu padu, menjaga persatuan dan meninggalkan segala bentuk perselisihan dan sebab-sebab perpecahan. Sehingga mereka semua bisa menjadi seperti satu tubuh. Sekali lagi, ana tekankan bahwa wasoya ulama kibar ini yang memberikan wasiat-wasiat tadi itu berdasarkan data-data yang disampaikan oleh asatidah jumhur. Ini butuh kejujuran asatidah jumhur cuma. Kalau bertanya pada ulama, datang bimbingannya, ya diambil. Kan begitu. Untuk apa bertanya? Untuk ngetes ulama. Niatnya jelek kalau itu. Apa bertanya? Kalau dulu salafiyin itu bertanya kepada ulama untuk minta bimbingan dan diamalkan bimbingan tersebut. Itu dulu lah ya. Nggak tahu sekarang kok berubah asatidah jumhur ini. Ini perlu dipertanyakan ini. Ya. Kesalafiannya ini. Ya. Ada bimbingan ulama padahal mereka sendiri yang bertanya. Telah datang bimbingan tersebut tidak diamal. Kenapa? Ya inilah asatidah sudah beramal terlebih dahulu mendahului ulama, tidak minta bimbingan pada ulama. Perkara yang besar lah ya, sampai terjadi tafarruq di berbagai daerah. Kemudian setelah itu baru bertanya pada ulama. Setelah datang fatwa ulama, bimbingan ulama, nggak cocok dengan hawa nafsunya. Maunya hawa nafsu, bimbingan ulama itu pecah kalian, jangan bersatu kalian, itu yang dimaukan oleh satu. Ternyata masyayikh menyuruh bersatu,
1: bersatu, bersatu.
0: Semua sama saya. Asati gak siap. Sebagiannya antum sudah mendengar kan? Tadi Ustaz Luqman mengatakan ketika seorang ustaz ditanya, sudah sakit hati terlebih dahulu. Loh, kalau urusan sakit hati, apaan saja Ustaz Luqman terlalu sering disakiti oleh asatidz jumhur. Afan saja, cuma beliau masya Allah sabar. Baik, kita lanjutkan alasan yang berikutnya. Kenapa saya pilih tema ini? Yaitu adanya nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari pada hari Ahad malam Senin 4 Syawal 1442 Hijriah. Yang mana nasihat tersebut beliau serahkan kepada asatidz. Nasihat ini pun berdasarkan data-data asatidz jumhur sendiri yang mereka kirimkan kepada Syekh Abdullah Bukhari. Setelah Syekh Abdullah Bukhari perintahkan asatidz jumhur ini untuk merevisi dan memperbaiki data-data yang mereka tulis tersebut. Jadi asatidz ini sudah ngirim 200 halaman kritikan tentang Manhajul Ashar Jember dan dua permasalahan, prokes dan masalah medsos, jendi dan YKNU. Salah ini gak ngerti apa tuh jendi, YKNU, gak paham. Paham kan terang tuh? Paham? Gak paham. Subhanum. Kemudian, si Abdullah Bukhari setelah membaca, kemudian disuruh asatidah untuk merevisi. Asatidah merevisi. Kemudian diserahkan kembali kepada Syekh Abdullah Bukhari. Kemudian setelah itu Syekh Abdullah Bukhari mengatakan bagaimana dalam sautiyah. Setelah beliau membaca dengan teliti dan seksama, lalu beliau mengatakan annal amra la yatahammal kulla hadha shiqaq wa hadha al-firaq alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwah wa tullabil ilm. Ya Abdullah Bukhari, perkara yang terjadi ini tidak semestinya sampai menyeret kepada perpecahan dan perpisahan sebagaimana yang terjadi di antara kalian ini dan menyebabkan problem di tengah-tengah ikhwah yakni salafiyin dan para penuntut ilmu. Pedes ini lah ya. Kita pahami dari kalam Syekh Abdullah Bukhari ini bahwa beliau menyayangkan adanya perpecahan yang terjadi di Indonesia yang membuat tercorengnya nama baik dakwah salafiyah. Subhanallah. Asatidah menyembunyikan ini ya, tidak langsung menyebarkan, bahkan bikin rangkuman dan berdusta. Ada seorang ustaz naudzubillah berani lancang berdusta, membuat rangkuman sudah diserahkan dari Syekh Bukhari sudah sepakat setuju dengan isi rangkuman tersebut. Kadab asatidah. Pendusta ini orang ini. Na'udzubillah. Taubat asatidah. Alasan yang berikutnya. Kenapa saya mengambil tema ini? Masih banyak salafiyin, baik yang bersama ulama dan juga para muqallid asatidah jumhur, yang belum mengetahui upaya-upaya merajut ukhuwah yang telah dilakukan oleh asatidah Ma'had Minhajul Ashar Jember dan yang lainnya. Yang mana mereka semuanya itu ingin mengembalikan nama baik dakwah salafiyah yang telah dicoreng oleh asatidah jumhur dengan menghasut salafiyin secara sembunyi-sembunyi. Di asatidah jumhur ini coreng nama dakwah salafiyah dengan menghasut salafiyin secara sembunyi-sembunyi sehingga terjadi tafarruq, terjadi perpecahan salafiyin di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan sampai ada seorang mudarris di salah satu pondok dari pondok asatidz jumhur yang dia datang ke Ma'had Minhajul Ashar Jember. Sang ustaz dari Ustaz Kibar nih ya. Tapi masya Allah, dohirnya alaknya baik, dohirnya dulu yang anak kenal ya. Mereka datang ke Ma'had Minhajul Ashar Jember. Ana waktu itu safar, satu teman nelpon ana, abang memberitahu di chattingan ya, di grup akan datang seorang mudarris dari kota Fulan. Yang di situ ada asatidz jumhur juga. Waktu itu ana memang enggak hadir karena ana safar. Lalu mudaris ini disambut oleh Ustaz Lukman, Ustaz Rafi, dan ana lupa siapa waktu itu yang hadir ya. Disambut oleh asatidz Ma'had Minhajul Azhar Jember. Masya Allah. Dia datang ke Ma'had Minhajul Azhar Jember. Sekali lagi ana waktu itu tidak ada. Ya, ditemui oleh Ustaz Lukman, Ustaz Rafi, dan yang lain. Yang dia datang menampakkan diri seolah-olah berupaya ingin menyatukan kembali ukhuwah yang telah tercampakkan. Seakan-akan dia tampil sebagai pahlawan. Maaf, pahlawan kesiangan. Dia tampil seolah-olah sebagai pahlawan ingin menyatukan. Masya Allah. Tetapi mudaris tersebut, apakah dia pura-pura tidak tahu, atau memang tidak tahu, sudah ada upaya sulh, upaya perdamaian, yang langsung dibimbing oleh Masyayikh, oleh Syekh Bukhari. Ini mudaris ini tahu enggak? Kok dia yang mau berlagak sebagai pahlawan ingin menyatukan? Lah Masyayikh itu loh ya. Masyayikh kibar sudah nasihati asatidz jumhur untuk bersatu, sampai sekarang enggak terwujud. Kok ini datang Masya Allah berpenampilan seperti orang yang ingin menyatukan. Masya Allah. Bok ngaca gitu loh ya. Siapa kamu? Sudah ditangani oleh Masyayikh ini ya. Asatidz jumhur enggak mau mendengar bimbingannya Masyayikh, apalagi kamu. Mudaris apa enggak tahu tentang adanya sulh tersebut? Atau pura-pura enggak tahu ya? Mungkin saja dia betul-betul enggak tahu karena terhalang untuk mendapatkan informasi tersebut. Lingkungannya menghalangi dia. Bisa jadi ya. Dan itu yang terjadi pada pengikutnya asatidz jumhur. Sulit mereka itu mendengarkan kalam Masyayikh, sulit. Ada muhadharah, ada daurah, sulit. Bisa jadi ya. Dan itu yang terjadi pada pengikutnya asatidz jumhur. Sulit mereka itu mendengarkan kalam Masyayikh, sulit. Ada muhadharah, ada daurah, sulit. Dihalang-halangi untuk datang. Ya walaupun tidak terang-terangan. Jangan-jangan enggak terang-terangan gitu, konyol kalau gitu. Caranya gimana? Mendirikan daurah. Daurah tandingan. Atau KBM, sedang ada KBM. Enggak boleh. Mudaris mau berangkat. Ada KBM, wajib. Ya dulu enggak ada seperti itu. Dulu ketika ada daurah di Jogja itu, ada KBM juga loh ya. Enggak ada ustaz-ustaz mengadakan daurah. Ini upaya menjauhkan salafiyin dari ulama-nya. Salafiyin enggak sadar ini ya. Ulama mukallid-mukallidnya ini enggak sadar ya. Subhanallah. Mudaris yang berpenampilan ingin menyatukan, berupaya untuk menyatukan kembali ukhuwah yang telah tercampakkan ini. Subhanallah, memang apakah dia enggak tahu atau pura-pura enggak tahu? Allahu'alam. Dan anehnya lagi, mudaris ini, mudaris dari pondoknya jumhur ini ya, asatidz jumhur. Ya. Tidak malu menanyakan kepada Ustaz Lukman, Ustaz Ruwaiti, dengan pertanyaan, apa upaya-upaya antum? Coba perhatikan ya, pertanyaannya ya. Apa upaya-upaya antum selama ini untuk mewujudkan jam'ul kalimah? Persatuan dengan asatidah. Loh, selama ini asatidah jember dan ikhwah-ikhwah semua yang menginginkan kembalinya nama baik dakwah salafiyah yang telah dihancurkan oleh asatidah jumhur ini sudah melakukan sekian upaya. Lah mudah di sini kau gak tahu ya. Aneh ini ya. Tanya kepada Ustaz Lukman. Ya dibabat habis dia. Cuma enggak jujur dia ya. Kemudian dibalik sama Ustaz Lukman. Nanti akan saya jelaskan ya. Kleteran dulu. Biar tahu nih kualitasnya orang ini ya. Ditanya Ustaz Lukman. Dan antum apa yang sudah antum lakukan? Ustaz Lukman sudah menjelaskan ini. Diam. Enggak bisa jawab. Terus dia tanya. Lah bukankah kamu di situ ada rumbel? Antum berziarah ke rumbel itu? Enggak Ustaz. Ya akhi. Antum sendiri enggak menjalankan ini. Ya, tapi insyaallah ana akan janji deh ya. nanti saya akan ziarah Ustaz. Kata ya. Tetangganya itu ada kota 11.

0: sana, sebelah kotanya. Sama Ustaz Fulan itu.
1: Oh, kalau ini Ustaz, saya tidak akan berziarah abadan.
0: Lah, kenapa? Oh, enggak mau berziarah?
1: Dia adalah Namam. Pengadu domba.
0: Oh, dicatat sama Salman. Oh, berarti antum tidak menziarah dia selama-lamanya. Kenapa? Namam. Ya? Ini loh ya. Ini kan hujahnya ya. Kenapa enggak berziarah?
1: Namam.
0: Ya, Fit. Lah, ustadznya kamu itu.
1: Dia berbicara tentang Jember habis dari A sampai Z.
0: Dan ada rekamannya.
1: Apa yang dilakukan oleh ustaz kamu tersebut, ustaz jumhur nih ya, itu jauh lebih parah daripada
0: ustaz yang kamu katakan namam itu.
1: Itu pun kalau benar keberadaannya. Kalau ini jelas ada ustaz kamu, berarti kamu harus menyikapi ustaz kamu.
0: Diam dia. Mami nih buktinya, mau ditunjukkan? Diam dia, gak bisa jawab dia. Menghajir karena apa? Karena namam katanya. Lah ustaznya dia sendiri. Yang dia ada di pondok itu, ustaznya sendiri.
1: Ngabisi Jember dengan kebohongan. Nanti saya akan ceritakan ini, terpaksa saya akan cerita. Hah? Jahat ini. Luar biasa.
0: Bukan menjahatin anak pribadi.
1: Ini dakwah yang dijahatin. Na'udzubillah min dzalik. Diam orang ini. Tok menjadi pahlawan, tahu akhirnya.
0: Ya, bok tahu dirilah ya.
1: Hewati fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau seorang mudarris, sebutkan tadi ya, salah satu mudarris dari asatidzah jumhur tersebut ya, seperti ini kondisinya, kualitas ilmunya itu seperti ini. Bagaimana dengan salafi yang di bawahnya, yang ilmunya di bawah dia? Dia pun mudarris lah, pintar bahasa Arabnya lah. Bahkan dia sempat ketemu dengan masyayikh lah ya, karena pintar bisa ngomong bahasa Arab memangnya. Ada mudarris yang gak bisa ngomong bahasa Arab kan? Dia ngomong dan paham. Ternyata. Kalau kualitas mudarris ini yang datang ke Mahat Minhajul Azhar Jember tadi. Demikian keadaannya. Bagaimana salafi yang lainnya yang di bawah dia? Berarti salafi ini betul judulnya Ustaz Luqman itu dalam daurah kali ini. Itu penting itu ya. Al-dakwah salafiyah ini ya. Jangan berbaju kayak gini sudah salafi. Tapi enggak ngerti dakwah salafiyah. Hewati billah azani Allah wa iyyakum. Mudarris ini ingin mengislahkan, ingin menyatukan antara Ustaz Luqman dengan asatidzah jumhur. Dalam kondisi dia enggak ilmu, tidak punya informasi yang lengkap. Dan anehnya lagi subhanallah. Setelah diskusi sama Ustaz Luqman dijelaskan gini, keluar dia, kemudian dia main badminton, di situ ada tamu.
0: Tamu, bukan orang Jember, tamu.
1: Langsung dah Ustaz Luqman itu ngabisin Ustaz Luqman. Ajib mudarris ini lah ya.
0: Masa orang mengislah seperti ini kondisinya?
1: Allahu Akbar, enggak jujur dia. Hawat billah azani Allah wa yakum. Oleh karena alasan-alasan di atas, maka dalam daurah ini akan ana sebutkan sebagian upaya asatidzah Ma'had Nahjul Ashar Jember dan yang lainnya dalam merajut ukhuwah yang telah tercampakkan ini. Dengan harapan, semoga salafiyin, khususnya mudarris yang datang ke Manhajul Ashar Jember tersebut, ya, yang berpenampilan sebagai pahlawan, bisa bersikap adil dan ilmiah menghadapi fitnah tafarruq yang terjadi. Sekarang akan ana tunjukkan bukti-buktinya. Tapi sebelum ana masuk materi muhadharah ini, perlu ana ingatkan kepada salafiyin semuanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Larangan mengikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmu tentang. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita tahu ayat ini, Artinya kita tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Harus kita mengikuti sesuatu itu dengan ilmu, dengan hujjah. Dan sejak dahulu, salafiyin terdidik dengan ilmu. Terdidik dengan hujjah. Dan ketika salafiyin menghadapi fitnah, menghadapi perselisihan, mereka merujuk kepada ulama, karena para ulama itu dimuliakan oleh Allah, dijadikan sebagai syuhada Allah, sebagai saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat ini untuk merujuk kepada ulama. Allah perintahkan yang demikian itu di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan juga surat Al-Anbiya ayat ke-7. Allah berfirman, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, yakni para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Wahai salafiyun, jika kalian sebagai salafi sejati, maka kalian harus merujuk kepada ulama ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi fitnah. Kalian enggak tahu hakikat fitnah tersebut. Yang tahu ulama. Kalian enggak tahu hakikat perselisihan. Yang tahu yang punya ilmu. Maka kalau seorang itu memang sebagai salafi sejati, maka dia akan merujuk kepada ulama, meminta bimbingan dan nasihat kepada ulama, dan mengamalkannya. Demikian seorang salafi. Itu dari dulu sudah. Yang ini, ya, prinsip ini sudah dihancurkan oleh asatidah. Sebagaimana Ustaz Komar mengatakan, jangan tanya lagi kepada ulama. Subhanallah. Faisat Komar, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang salafi sejati itu, dia akan merujuk kepada ulama, meminta bimbingan dan nasihat kepada ulama, lalu mengamalkannya. Jika ulama sudah memberikan bimbingan atau nasihat dalam suatu permasalahan yang diperselisihkan, maka ikutilah bimbingan mereka. Jangan ditinggalkan bimbingannya. Jangan meninggalkan bimbingan ulama. Barang siapa yang meninggalkan bimbingan ulama, dikhawatirkan dia semakin jauh dari al-haq. Dalam masalah ini, ana mengatakan demikian ini, dengarkan ya, ucapan al-imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, di mana beliau memberikan nasihat dan arahan kepada umat ini dengan mengatakan, "Fandur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna wala tadhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tandura hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih wala tujawizhu li syai'in wala tahtar alaihi syai'an fataskutu finnar." Al-Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, "Fandur rahimakallah," perhatikanlah, semoga Allah merahmatin. Apa yang diperhatikan? Perhatikan sekarang ini, Al-Imam Al-Barbahari menasihatin kita semuanya. Perhatikan ucapan seorang imam ahli sunnah wal jamaah. "Fandur rahimakallah," perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Apa yang diperhatikan? "Kullaman sami'ta kalamah." Perhatikanlah ucapan setiap orang yang anda dengar, yang kamu dengar, min ahli zamanika khasatan, khususnya orang yang ada di zamanmu. Turun memperhatikan ucapan setiap orang yang kalian dengar, khususnya dari orang yang sejaman denganmu. Nasihatnya bagaimana? Beliau mengatakan, "Fala ta'jalan," jangan kamu terburu-buru, yakni jangan terburu-buru mengomentarinya, jangan terburu-buru menyikapinya. Ada pembicaraan gini, langsung buru sikapi, langsung terburu-buru mengomentari. Jangan. Enggak benar. Salah. Ini yang benar. Sabar, sabar. Siapa? Ucapan siapa itu tadi? Ucapan Fulan. Fulan ini sejaman dengan kamu? Iya, sejaman dengan saya. Masih hidup dia? Iya. Nih, dengarkan bimbingan Al-Imam Muhammad. Dengan bimbingan Al-Imam Al-Barbahari. Dengarkan, dengarkan. Perhatikanlah. Setiap ucapan orang yang kamu dengar, khususnya orang yang sejaman denganmu, jangan kamu terburu-buru. Jangan terburu-buru mengomentarinya, jangan terburu-buru menyikapinya. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Dan jangan pula kamu masuk sedikit pun dalam permasalahan itu. Hatta tas'ala wa tandura. Sampai kamu menanyakan dan memperhatikan. Hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama. Sampai kamu menanyakan dan memperhatikan apakah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang dari ulama telah berbicara tentang permasalahan tersebut. Paham ini? Telah berbicara tentang masalah tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Barbari mengatakan, fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih. Jika kamu mendapati tentangnya sebuah atsar, sebuah bimbingan, sebuah fatwa, sebuah nasihat dari mereka, anhum dari mereka, yakni dari para sahabat, dari ulama, fatamassak bih, maka hendaklah kamu pegang kuat-kuat atsar tersebut, pegang kuat-kuat bimbingan tersebut, pegang kuat-kuat fatwa tersebut, pegang kuat-kuat nasihat tersebut. Ini bimbingannya Al-Imam Al-Barbahari. Wala tujawishu li syai'in. Dan jangan kamu melampauinya. Maksudnya jangan kamu meninggalkan bimbingan tersebut. Li syai'in. Karena sesuatu kepentingan tertentu. Dengan hawa nafsu. Wala tahtar alaihi syai'an. Dan jangan pula kamu mengedepankan sesuatu atasnya, atas bimbingan ulama, bimbingan para sahabat. Jangan. Kalau sudah ada bimbingan ulama, jangan kamu mengedepankan sesuatu apapun, termasuk hawa nafsu kamu, jangan, jangan dikedepankan. Ikuti bimbingan ulama. Begitu maksudnya. Kalau kamu mengedepankan sesuatu dari bimbingan ulama tersebut, atau bimbingan sahabat tersebut, batas kutofinar, sehingga kamu dengan sebab itu kamu akan terjatuh ke dalam anna. Gila ya. Mengkhawatirkan untuk sesat. Abdolalah bin finnar. Wah, nah ingatkan pada salafiyun. Kalau sudah ada bimbingan, wahai salafiyun, pegang kuat-kuat. Kalau ada bimbingan dari ulama, pegang kuat-kuat. Ini nasihatnya Al-Imam Al-Barbahari. Jangan kalian tinggalkan bimbingan ulama tersebut. Dengan sebab meninggalkan bimbingan ulama, kamu akan masuk ke dalam an-nar. Na'udzubillah min dzalik. Katakan tadi, barang siapa yang meninggalkan bimbingan ulama, dikhawatirkan akan jauh dari al-haq. Na'udzubillah min dzalik. Ehwati billah azanillahu ayyakum. Sebenarnya fitnah tafarruq di Indonesia ini sudah ditangani oleh ulama kibar, yaitu Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan Al-Allamah Syekh Abdullah Al-Bukhari. Bahkan telah keluar wasiat, nasihat atau bimbingan dari para ulama tersebut terkait fitnah tafarruq yang terjadi di Indonesia ini. Tidak ada bimbingannya. Jika kita sebagai salafiyin, kita sebagai salafiyin yang sejati, maka kita akan mengikuti bimbingan ulama tersebut yang telah membimbing kita dalam mengatasi fitnah ini. Tidak ada problem. Solusinya sudah ada, sudah. Suruh ziarah. Ada ya. Perlu diketahui. Bimbingan para ulama itu berdasarkan data-data yang disampaikan asatidz jumhur kepada mereka sebagaimana yang telah tersebar. Jika sampai sekarang ini ada salafi yang belum tahu adanya bimbingan ulama itu yang membimbing salafiyin Indonesia di dalam menyelesaikan fitnah tafarruq ini, maka perlu dipertanyakan kesalafiannya. Paham? Paham maksudnya? Bimbingan ulama sudah ada. Hampir 4,5 tahun lah ya. Kalau ada salafi yang ada di Indonesia ini belum tahu adanya bimbingan ulama yang terkait dengan fitnah yang terjadi ini, dia enggak tahu, maka perlu dipertanyakan kesalafian orang tersebut. Kenapa? Mau jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Karena seorang salafi pasti butuh kepada ulama. Ribut-ribut ada perselisihan. Kalau seorang salafi, dia butuh pada ulama. Seorang salafi butuh pada ulama. Dan akan selalu mencari fatwa ulama. Karena dia akan senang terikat dengan bimbingan ulama. Ketika seorang salafi tidak tahu keberadaan fatwa ulama dalam permasalahan yang sedang terjadi, dalam permasalahan fitnah yang sedang menimpa, dia tidak tahu dan tidak mau mencari, tidak mau bertanya, maka perlu dipertanyakan kesalafiannya. Salafi enggak sih orang ini sih? Terjadi perpecahan, terjadi perselisihannya. Ya, mana enggak tahu urusan ini? Salafi enggak demikian. Mana enggak tahu urusan ini sudah. Urusan pribadi-pribadi ini sudah. Terjadi perpecahan seperti ini. Urusan pribadi. Na'udzubillah. Ini salafi apa? Gimana ini orang ini? Jangan-jangan penyusup ini. Harus tahu seorang salafi itu ya. Kak, kalau sudah ada bimbingan dia enggak tahu, enggak mau nyari ya, enggak mau bertanya. Kak, perlu dipertanyakan kesalafiannya. Apakah dia benar-benar menghormati salafiyah? Apakah dia benar-benar ingin kesalafiannya itu selamat dari penyimpangan? Atau bagi dia murah salafiyah itu? Berarti orang ini, na'udzubillah, enggak ngerti dakwah salafiyah. Dan anak tegaskan kembali bahwasanya fitnah ini sudah berjalan 5 tahun. Dan ini waktu yang cukup lama. Fatwa ulama yang datang hampir 4,5 tahun. Itu tepatnya pada tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah. Jika ada seorang salafi belum tahu bimbingan dan fatwa Al-Allamah Syekh Rabi, tak ada seorang salafi belum tahu adanya fatwa dan bimbingan Al-Allamah Syekh Ubaid. Jika ada seorang salafi yang tidak tahu fatwa dan bimbingan Syekh Abdullah Bukhari, maka perlu dipertanyakan kejujuran salafiyahnya itu. Salafi enggak sih orang ini sih? Jujur enggak dia sih mengikuti dakwah salafiyah? Lebih parah lagi, seorang yang mengaku sebagai salafi, dia sudah mendengar, ini yang lebih parah lagi, sudah mendengar, sudah tahu adanya fatwa ulama tentang fitnah yang sudah menimpa salafiyin, termasuk dirinya. Ternyata orang yang sudah tahu ini, dia tidak mau mengamalkan nasihat ulama tersebut, mengabaikannya, diam, bahkan menyembunyikannya, atau bahkan menyikapi orang-orang yang beramal dengan fatwa dan wasiat ulama tersebut, maka sungguh kesalafian orang tersebut perlu dipertanyakan. Paham tuh, Mihwan? Sekali lagi, ana tegaskan bahwa ana khawatir jika seorang meninggalkan bimbingan ulama yang telah menjelaskan permasalahan fitnah yang terjadi, ana khawatir dia semakin jauh dari al-haq. Karena Allah memerintahkan fas'alu ala dzikri, dia enggak mau bertanya. Khawatir ini menentang Al-Qur'an. Ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum. Cukuplah sebagai pelajaran besar bagi kita. Fitnah demi fitnah yang terjadi di Indonesia sejak dahulu. Dari fitnah yang terdekat dengan kita, yaitu fitnah musyafiqah. Korbannya siapa? Fitnah musyafiqah? Korbannya siapa? Di Indonesia anak gak berceritanya, di luar negeri. Korbannya siapa? Askari dan kawan-kawannya. Dul Akmal, Abu Mundir. Oh, kalau Dul Akmal ini sudah ma'ruf sudah. Setiap fitnah larut dia. Kemudian fitnah sebelumnya. Sebelum fitnah Musofiqoh. Terjadi di Indonesia ini. Fitnah apa? Anak gak menyebutkan secara urutan ya. Terlalu banyak fitnah-fitnah ini. Yaitu fitnah MLM. Singkatan dari Mutalawwin La'ab Makir. Ini julukan dari Syekh Robi kepada Dulkornain. Fitnah MLM. Fitnah Halabiyah. Siapa korbannya? Dulkornain. Dan kawan-kawan. Sebelumnya lagi. Fitnah Laskar Jihad. Siapa korbannya? Ja'far Umar Thalib. Ini tahun 2000 ya. Tahun 2000. Laskar Jihad tahun 2000. 2002 pulang. Yang mana Syekh Rabi sudah memerintahkan untuk ditarik laskar dari Ambon, dari Maluku. Ja'far tidak mendengar nasihat bimbingan ulama. Ini bahaya ya. Tidak mendengar bimbingan ulama. Semuanya itu semuanya gak mendengar bimbingan ulama. Tidak ada bimbingan. Gak mau diikuti bimbingannya. Akhirnya seperti ini nasibnya. Jauh dari Al-Haq. Dan fitnah sebelumnya. Mungkin dan terantum gak kenal. Tapi anda sebutkan aja nih ya. Yaitu fitnah Ya'uturat. Korbannya mungkin antum banyak gak kenal. Yaitu Abu Nida dan kawan-kawan. Ahmad Faiz dan kawan-kawan. Siapa itu antum mungkin belum kenal. Itu jauh sebut. Dulu Abu Nida, Ahmad Faiz bergabung. Ini sama. Sama Salafi dengan Ja'far Umar Thalib. Demikian juga Askari, Dul Akmal, Dul Qurnain. Dulu sama. Salafi. Korban-korban ini semuanya bukan Hizbiyun langsung mereka. Mereka ini di Salafi dulunya. Kenapa menyimpang? Kenapa jauh dari Al-Haq? Sudah ada bimbingan dari ulama. Tidak mau mengamalkannya. Itu permasalahannya. Abu Nida, sudah ada fatwa dari Syekh Rabi, Ya'uturat itu Hizbiyah. Yayasan Ya'uturat itu, yayasan Hizbiyah. Tapi fulusnya besar mungkin ya. Berat. Salafi itu kalau bangun susah. Tawun ehwan, kita butuh gedung, ayo tawun ehwan. Kalau langsung sama Ya'uturat, disulap. Dulu Degolan, belum ada ustaz-ustaz masih. Ustaz-ustaz Ibar ini, masih mondok di Degolan. Afan saja ya. Mereka mondok di Degolan. Sebagian besar ya. Afifuddin mondok di Degolan. Subhanallah. Ada fitnah ya. Muridnya Ja'far. Kebanyakan mayoritas asatidah ini muridnya Ja'far. Termasuk anak dulu. Yang mengenalkan manhaj salafi. Ja'far anakku itu aja. Tapi Ja'far menyimpang dari dakwah salafiyah. Anak tinggalkan. Bagi anak muda ya. Walaupun rumah di Degolan anak, istri dua, anak banyak. Anak yakin ya, Allah akan memberikan rezeki. Pegang kuat-kuat manhaj ini. Allah tidak akan membiarkan orang yang beriman. Itu prinsip anak. Kalau anak beriman, anak bertakwa pada Allah, anak yakin Allah akan menyelesaikan urusan. Kalau anak betul-betul bertakwa kepada Allah, anak yakin anak akan diberi rezeki oleh Allah dari sisi yang tidak anak sangka. Anak yakin. Itu Al-Quran masalahnya. Ja'far menyimpang. Anak punya istri dua. Anak banyak. Tapi menyimpang ini. Masa takut rezeki saya? Sudah belajar manhaj. Keluar. Walhamdulillah. Rezeki luar biasa. Dengan keluar tambah anak, tambah anak. Wah, tambah anak lagi. Masya Allah. Wahai salafiyun yang kokoh dalam bermanhaj. Yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian kokoh dalam manhaj, Allah akan menolong kalian. Intan surullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Ayat-ayat itu dengan mantap. Dan yakin dan diamalkan. Gitu loh ya. Jika kalian benar-benar menolong agama Allah. Membela agama Allah. Al-Haq disampaikan. Al-Batil dibantah. Itu membela agama Allah. Tapi ingat. Orang membela agama Allah. Dia mempelajari agama Allah tersebut. Berilmu. Dia amalkan agama Allah tersebut. Dia sebarkan agama Allah tersebut. Dia bantah kebatilan yang akan merusak agama Allah tersebut. Paham tuh, ya kawan? Jika, ini firman Allah, jika kalian membela agama Allah, yang surkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Ada problem apa sih kalian sih? Hah? Ada problem apa? Ingin mendapatkan pertolongan dari Allah? Bela agama Allah. Ayo, sungguh-sungguh kita membela agama Allah. Belajar yang serius. Pahami agama ini. Mana yang termasuk agama dan mana yang bukan agama. Amalkan. Yakin, harus yakin.

0: Wataraktum. Wataraktumul jihada fi sabilillah. Tallatallahu alaikum dulla. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum.
1: Perhatikan hadis yang seperti ini ya, ikhwan. Harus mantap kita yakin dengan kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis itu sahih, yakini benar ini. Jangan kita belajar seperti baca dongeng. Alah. Kalau antum ini kokoh antum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melakukan jual beli dengan inah, riba artinya. Maksudnya jual beli inah itu apa? Jual beli yang barang ini milik dia dan kembalinya kepada dia. Maksudnya gimana? Misalkan Allah kan jelas menghalalkan jual beli, iya enggak? Iya apa tidak? Dan Allah mengharamkan riba, iya enggak? Iya enggak? Kalau seandainya saya utang pada seorang, jangan saya lah, si A utang pada seorang. Saya utang ah, berapa? 100 ribu. Kapan bayarnya? Satu tahun lagi ah. Oh ya, tapi bayar 120 ribu ya. Oh ya ah. Itu jual beli atau riba? Hah? Riba. Kenapa? Ada kelebihan di situ. Ya. Riba itu ya. Sepakat ya riba ya. Nah, supaya dia tidak dikatakan riba, dilakukan jual beli. Gimana caranya? Misalkan ini. Hah? Ana mau jual barang ini pada kamu. Berapa harganya? 120 ribu. Sepakat? Tapi antum bayarnya satu tahun lagi ya. Boleh gak jual beli seperti itu? Boleh gak? Saya jual ini pada kamu. Barang ini ya. Pada kamu dengan harga 120 ribu. Bayarnya kapan? Bukan sekarang. Tapi kapan? Satu tahun lagi. Boleh kan? Boleh gak? Boleh gak? Ayo belajar jual beli ini yuk. Boleh, ini halal. Kalau antum punya barang anak. Barang anak nih. Berapa? 120 ribu. Ya. Kapan? Ya satu tahun, jatuh temponya satu tahun. Oh iya dah, sepakat. Itu jual beli. Halal. Paham? Sudah ya, selesai. Ini halal kan? Terus, si pembeli ini mengatakan, ah, ana kembalikan lagi barang ini, tak jual sama antum. Berapa? 100 ribu sekarang kontan tapi. Barangnya kembali kepada si penjual pertama, iya kan? Ya enggak? Ana jual ini 100, orang ini menjual 120 ribu, tapi kawan bayarnya setahun lagi. Ya, kemudian barang ini dikembalikan lagi, dijual pada pembelinya ini, apa penjualnya ini. Ya, paham? Dengan harga berapa? 100 ribu kontan. Kelihatannya jual beli, ya kan? Inilah yang dinamakan jual beli inah. Barangnya kembali lagi pada dia. Intinya apa? Utang 100 ribu, ya kan? Kembalinya berapa? Bayarnya berapa? 120 ribu. Kalau demikian saya utang 120 ribu. Bayarnya nanti 120 ribu. Itu riba. Tidak boleh, haram. Tapi supaya ini tidak terkesan haram dalam bentuk jual beli. Tapi jual beli inah. Paham maksudnya? Ini haram. Entum ya, Han? Paham ya jual beli inah ya? Ini masalah jual beli butuh belajar loh ya. Tep. Kata Rasulullah, jika kalian melakukan jual beli inah, yakni jual beli haram, riba. Wa hattum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor sapi, ekor-ekor sapi. Maksudnya kalian sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizara, dan kalian senang dengan pertanian, cocok tanam. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Termasuk thalabul ilmi ini adalah jihad fi sabilillah. Maka kata Rasulullah, kalau kalian melakukan jual beli inah, yakni riba, kalian sibuk dengan dunia dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dulla. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Rendah kalian nanti, hina kalian, sibuk dengan dunia, tidak mau mempelajari agama. Rendah kalian. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan yang menimpa kalian itu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada

0: agama kalian. Berarti yang terlepas dari kehinaan adalah orang-orang yang kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang kembali kepada agama Allah? Ya jelas. Yaitu orang-orang yang mengetahui ini bagian agama dan ini bukan bagian agama. Kemudian, gak cukup demikian. Gak cukup mempelajari ini bagian agama dan ini bukan bagian agama. Tapi kalau orang gak belajar, dia akan melakukan sesuatu yang menurut dia, dia kembali kepada agama. Padahal tidak. Paham gak? Paham ya? Jadi harus belajar. Belajar agama supaya kita mulia. Dan memang orang-orang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hina. Ya? Dimuliakan. Jadi caranya harus belajar ilmu agama ini. Belajar, belajar, belajar. Luangkan waktu untuk belajar sehingga tahu mana yang bagian agama dan mana yang bukan agama. Kemudian setelah tahu itu, amalkan agama tersebut yang sudah diketahui. Dengan yakin, dengan mantap, baru ini yang akan mulia. Tapi kalau orang itu sudah tahu, tapi dia ragu-ragu, gak yakin, nah, akan terpelanting nanti ini, akan hina orang itu. Yang kokoh ya Iwan, jadi salafi itu kokoh, mulia antum nanti. Walaupun sendirian kalian, akan bisa membantah orang-orang yang mungkin memiliki ilmu yang banyak. Asal tidak jumhur itu ya. Bertemu dengan ya bukan thalibul ilm tapi ngerti manhaj. Enggak akan goyang. Kayak Ustaz Abdul Somad itu suka ngasut orang itu ya. Luar biasa Ustaz Abdul Somad ini. Tapi yang terakhir ini ketemu dengan Pak Samsul di stasiun. Baru-barulah setahun lah paling lama mungkin. Tepatnya tanggal 12 Desember, tanggal 10 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah. Kalau kalender umum 12 Desember 2024. Berarti berapa? 5 bulan yang lalu. Sekitar itu. Kurang. Sempat bertemu dengan Pak Samsul. Pak Samsul ini sudah tua ya. Ya. Sudah tua. Tapi beliau Masya Allah ya. Karena anak ngajar di pondok, ngajar ikhwah ya. Dan Ustaz Samsul ini rajin belajarnya. Ya. Rajin. Ya walaupun kadang-kadang sibuk dia, tapi Masya Allah kalau ada di Jember dia mesti duduk belajar. Mungkin dari usia lebih tua daripada antum. Tapi beliau Mas. Mungkin hafalan Al-Qur'annya mungkin enggak sampai satu juz. Anak bukan menghinakan lah ya, tapi dia ngerti manhaj. Didatangi sama Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, Ustaz Abdul Somad ini luar biasa menghasutnya. Telah heran Pak Samsul ya. Anak ini temannya Ustaz Luqman. Lama anak sudah bersahabat dengan Ustaz Luqman. 30 tahun anak bersahabat dengan Ustaz Luqman. Pak Samsul enggak banyak komentar. Ustaz, dalam masalah ini, masalah perpecahan ini, langsung tembak sama Pak Samsul. Jangan pakai perasaan, Ustaz. Ada hujahnya, Ustaz? Langsung KO itu sudah. Ditanya hujah, KO. Mau mengasuh dengan perasaan dulu. Ya. Asal tidak jumhur ini, bukan dengan hujah. Ustaz Luqman itu sudah sendirian. Menyelisih asal tidak jumhur. Masa asal tidak jumhur banyak ini? Salah masa. Ustaz Luqman sudah sendirian dia. Berbeda dengan Ustaz-Ustaz jumhur ini. Ya kalau seorang salafi, bukan masalah banyak dan sedikit kebenaran itu. Ditanya, lah iya, antum melakukan penyikapan seperti apa hujahnya? K.O. dia, gak akan bisa. Jangan pakai perasaan ya, ikhwan. Ustaz Luqman ini, kalau ada apa-apa, cering, bermusyawarah dengan kita. Ini Ustaz Abdul Somad nih. Luar biasa dia nih. Jangan GR ya. Ustaz Luqman itu Masya Allah. Ihtiramun nas. Bukan dia saja yang diajak musyawarah. Kalau Ustaz Luqman, afwan saja. Terlalu sering bermusyawarah di Jember. Bahkan tingkatannya, maaf saja. Kalau Ustaz Luqman, afwan saja ya. Mungkin secara keilmuan. Ya, ilmu agama ya, hafalannya ini mungkin enggak seberapa. Tapi dalam permasalahannya dia musyawarah. Jangan GR karena sering musyawarah dengan Salukman kemudian bangga dia. Nanti saya tunjukkan ya. Kan saya tunjukkan, Salukman itu senang musyawarah. Jangan GR wahai Ustaz. Ada masalah menyampaikan badan. Lah, Ustaz Salukman afan saja sering menyampaikan kepada anak juga permasalahan-permasalahan. Ihtiram ya. Mungkin saya punya ilmu yang dia tidak memilikinya. Mungkin enggak? Sebagaimana anak juga mungkin dan sangat mungkin anak enggak punya ilmu yang beliau memiliki. Tiga saling melengkapi. Wah, ini luar biasa. Sifatnya itu luar biasa. Ini disampaikan kepada Pak Samsul ya. Pak Samsul enak gampang saja ya. Dasar kan sudah ada bimbingan ulama kibar itu. Yang asal tidak bertanya ya kan? Di peluru jawab itu. Oh, jawabannya apa? Gak ilmiah. Anak gak percaya sama Abdul Haris. Loh. Menolak bimbingan ulama, gak percaya sama Abdul Haris. Ya. Nah, anggap saja Abdul Haris. Gak anulah. Kan dia mengucapkan ulama ini. Tanya saja kepada ulama. Betul saya untuk mengatakan demikian. Kan ulamanya masih hidup masih. Bukan demikian salafiyah itu ya. Jangan dididik taklid. Sampaikan ujah-ujahnya. Nih, Lukman salahnya begini, begini, begini. Ini Abdul Somad luar biasa ya. Afan saja. Ehwannya masih, ya. Kesalafiannya masih, ya mungkin. Dibandingkan antum, lebih kokoh antum mungkin. Itu. Tanggal 10 Oktober 2000 loh ya. Berarti belum luweh ya, belum luweh get ya. Itu di Bandung. Ada acara walimah. Ustaz Abdul Somad luar biasa. Ada dua ikhwah. Jamaah ya. Sama-sama jamaahnya. Maunya dihasut. Dibawakan laptop. Nih. Lukman kesalahannya. Nih. Itu 1.5 jam. Gampang. Ikhwan yang ngerti prinsip dakwah salafiyah. Ya Ustaz. Apakah ini yang antum sebutkan pada kami ini Ustaz? Sudah disampaikan kepada ulama? Bingung Ustaz Abdul Somad ini. Gak bisa jawab. Ya jawabnya belum. Lah ya Ustaz, kalau belum kenapa kok disampaikan kepada kami yang kroco-kroco ini Ustaz? K.O. langsung. Anak heran, salafi yang gak punya gak kokoh akan larut. Tapi kalau salafi itu kokoh, walaupun dia gak hafal Al-Quran, akan K.O. Ustaz-Ustaz kibarin. Gak akan bisa menghasut. Ustaz, antum kan ada cekatannya ikhwah. Diundang, ini Ustaz Muhammad datang. Fadol antum datang ke sini. Ada seorang ikhwah diundang oleh mereka. Ah, pas datang satu man, minta izin, gimana Sat? Ini, gimana kita bertemu? Fadol, ada satu man. Yakin gak berani mereka. Pengecut mereka. Afan saja pengecut. Ngomongnya cuma diam-diam mempengaruhi, gak berani menyampaikan hujah. Subhanallah. Anak tantang, kalau Ustaz Mama tak di sini tak tanya nanti. Betul kamu mengatakan demikian tentang Ustaz Lukman? Nah tanya nanti, karena ini yang tersebar. Ini yang membuat perpecahan. Dan kita punya bukti. Nanti akan saya sebutkan. Ada data-data ini banyak. Saya bawakan data-datanya. Saya bawakan sengaja, supaya saya tidak salah baca. Ini kertas-kertas semuanya, data-data semuanya. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau nggak selesai, lanjut nanti. Ya. Sampai jam 12. Ustaz Abdul Somad. Kau dengan Pak Samsul, Masya Allah. Kokoh kesalafiannya. Nggak bisa. Ya. Demikian juga Eva yang dua orang ini. Ya. Lah. Ini. Hah? Ini Lukman. Lah. Kok Lukman? Lekat. Bukankah kalian dulu mengajarkan kita harus kembali kepada ulama? Langsung. Kau langsung. Coba antum. Lah saat ini sudah sampai kepada ulama. Bingung dia ya. Allahul Musta'an. Ya kalau cuma hujannya anak sudah kenal Ustaz Lukman selama 30 tahun ya. Ya itu bukan hujah. Baik nanti ini ada pembahasan sendiri nantinya. Kita belum masuk pada hujah-hujah masih ya. Kita kembali dulu ya pada pembahasan kita. Jadi nama-nama korban fitnah ya, yang anak sebutkan di atas. Askari, Dul Akmal, Dul Kornen, Ja'far Umar Thalib, dan Abu Nida dan banyak olahnya. Dahulu mereka adalah orang-orang yang di atas dakwah salafiyah. Bahkan mereka itu duat. Semuanya itu duat, bahkan pentolannya dakwah salafiyah. Ustaz lah ya. Dulu ustaz-ustaz salafi zaman dengan kita. Mereka menyimpang dari manhaj salaf. Tidak. Ya apa tidak? Ya enggak? Sudah menyimpang sudah. Ya. Mereka menyimpang dari manhaj salaf akibat meninggalkan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi di masanya. Ya Uturos. Dulu Abu Nida sama Ja'far bar. Sama Ana juga. Subhanallah. Kena fitnah. Hah? Dan Anir ini. Langsung pisah. Wah, pondoknya Abu Nida langsung disulap. Bang, bang, bang, bang. Wah. Sementara pondok As-Sunnah, pondoknya di Golan itu masih pakai gedek. Tahu gedek ya? Bukan tembok seperti ini sudah masya Allah ini ya. Pakai gedek, tahu gedek ya? Yang dari bambu itu. Mereka cepat. Masuk. Kenapa Abu Nida menyimpang? Tidak mau mengikuti bimbingan para ulama. Syekh Robi sudah berbicara tentang itu. Demikian juga Laskar Jihad, Ja'far Matolib. Pang. Kenapa? Karena tidak mengikuti bimbingannya Syekh Robi. Memang jihad awalnya diperintah dengan berangkat Laskar Jihad dengan bimbingan ulama. Tapi ketika di pertengahan jalan, situasi berubah begini-begini, maka Syekh Robi menarik supaya Laskar kembali. Tidak ada jihad lagi. Tidak berubah kondisinya. Tapi Ja'far tidak. Terus melanjutkan jihad ini. Berarti menyimpangnya Ja'far meninggalkan bimbingan ulama. Demikian juga fitnah MLM. Dzulkarnain. Wah luar biasa. Kita bersama kita di suku. Saya bantah itu. Halabiyun. Aliasan Al-Halabi. Subhanallah. Tidak punya bukti-bukti ya. Dia mutalawin. Akhirnya Syekh mentahdir Dzulkarnain. Akhirnya keluar dari dakwah salafiyah. Dzulkarnain enggak mau mengikuti bimbingan ulama. Ikutin Ali Halabi dan sekarang menjadi Halabiyin, bergabung dengan Halabiyun. Jelas sudah. Katanya dulu membantah Ali Hasan Al-Halabi, Al-Halabi. Sekarang sudah bergabung dengan Halabiyin. Dulu salafi loh ya. Demikian juga Askari. Askari. Luar biasa dulu. Permusuhannya dengan Dul Akmal. Luar biasa. Tahdirnya terhadap Dul Akmal. Luar biasa. Tapi subhanallah. Karena tidak mengikuti bimbingan ulama. Mengikuti Muhammad bin Hadi. Yang sudah ditahdir oleh ulama. Yang ditahdir oleh ulama. Diikuti. Karena Muhammad bin Hadi cuma bisanya menuduh. Masyayikh. Itu musafik. Musafik itu sebagai so'afik kok. Gak punya ilmu. Subhanallah. Ketika diminta data-datanya. Disampaikan oleh Syekh Robi. Dibaca. Tidak ada hujah. Satupun bahkan separuh pun gak ada hujah. Sama dengan asatidzah mengumpulkan data-data-data setelah dibaca oleh ulama. Gak ada. Tidak satupun yang bisa dijadikan hujah untuk menyikapi Ma'nahjul Asal Jember, khususnya Ustaz Luqman. Tidak ada hujah. Tapi sampai sekarang terus menyikapinya. Tidak datang ke Ma'nahjul Asal Jember. Padahal diperintah oleh Syekh Abdullah Bukhari untuk tajawur. Nanti ini ada pembahasan sendiri ya. Ini kalau sampai malam kasihan juga antum. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah bukti-bukti pada pertemuan yang akan datang di Dunia Ta'ala, akan saya tunjukkan bahwasanya asatidah ini ya, yang sampai pada ana data-datanya kadab. Pegang ini. Ada bukti-bukti. InsyaAllah dengarkan pada yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صبحكم الله بالخير والعافية والتوفيق والسداد. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan antum di pagi hari ini dengan segala kebaikan, segala afiah, keselamatan, dan Allah masukkan antum semuanya di pagi hari ini dengan at-taufiq untuk segala ketaatan dan as-sadad. Betapa kita dan langkah-langkah kita dalam kenyamanan dan ketenteraman. Kita tidur semalam dengan aman, tidak ada sesuatu yang mengancam. Kita bersama keluarga, bersama anak-anak kita dengan penuh ketenteraman dan keamanan melakukan aktivitas. Semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmatus salafiyah, nikmat berada di atas aqidatus salaf, yang pada setiap harinya kita mendengar dan mempelajarinya, itu adalah juga kenikmatan. Kita bisa sholat berjamaah di atas sunnah, melakukan sholat berjamaah bersama ahli sunnah. Tidak ada di sebelah kita, di samping kanan atau kiri kita seorang yang berakidah khawarij. Tidak ada pula di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita yang berdampingan dalam saf orang yang berakidah sufi, yang masih mempercayai khurafat-khurafat. Betapa gundahnya kita, betapa tidak tenangnya hati ketika kita sholat di sebuah masjid, di sebelah kita sedang melakukan berbagai bid'ah, baik bid'ah zahirah, bid'ah yang tampak terlihat dan terdengar dari berbagai amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul alaihi salatu wassalam, atau bid'ah batinah, bid'ah yang tersembunyi, yang ada dalam keyakinan. Kita bertakbir Allahu Akbar dalam keadaan meyakini annallaha fissama mustawin ala arsyih, bahwa Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy-Nya. Sementara di sebelah kita ada yang meyakini annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah berada di setiap tempat. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat, 99 nama yang Allah beritakan kepada kita dan Allah perkenalkan saat kita di dunia ini. Allah beritakan dan Allah perkenalkan kepada kita tentang nama-namanya yang 99 itu melalui Al-Quran dan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini, beriman bahwasanya pada setiap nama Allah mengandung sifat-sifat Allah. Bukan sekedar nama tanpa makna. Bukan sekedar nama tanpa kandungan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara betapa gundahnya hati kita. Kita sedang bertaqarrub Allahu Akbar di sebelah kita atau di belakang kita dan seterusnya. Atau imam yang sholat bersama kita. Dia meyakini bahwa sifat Allah hanya 13. Atau sifat Allah hanya 20 yang sering dikenal dengan sifat 20 atau sifat 13. Dari al-aqidah, aqidah yang tidak sesuai dengan bimbingan generasi salaf. Wala juga sesuai dengan bimbingan para imam yang 4. Nah, kita diberi oleh Allah kesempatan tolak bersama ahli sunnah, aqidah yang sama, manhaj yang sama. Betapa sedihnya kita ketika kita berada dalam sebuah sholat berjamaah, di situ masih ada orang-orang yang meyakini bolehnya beristighatsah kepada selain Allah, memohon keselamatan, kesembuhan, memohon rizki kepada makhluk. Betapa sedihnya kesyirikan dilakukan di sebelah kita tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat bisa berkumpul ahli sunnah, memiliki masjid, ditegakkan sunnah padanya, baik sunnah dalam hal ibadah, sunnah dalam hal zikir, ataupun sunnah dalam hal akidah. Ayuhal ikhwah, kita hidup walhamdulillah dalam kenikmatan demi kenikmatan. Begitu pula Allah beri kesempatan kita menghadiri majalis ilmu di ma'had ini, kajian demi kajian, ta'lim, fikih, akidah, tauhid, akhlak dan adab, tafsir dan yang lainnya. Alhamdulillah, semua itu ada di depan mata kita, dekat dengan kita, mudah untuk ditempuh dan dihadiri bersama ahli sunnah. Dinukilkan di situ aqwal ulama salafan wa khalafan, baik ulama salaf maupun generasi sesudahnya. Nikmat sangat besar. Belum lagi Allah mudahkan kepada kita sampai pagi ini kita berada, sampai pagi ini kita bernafas, tempat pendidikan ma'had yang di situ diajarkan kitab Allah wa sunnat Rasul. Anak-anak kita sedini mungkin sejak masih kecilnya dididik di atas sunnah, dididik di atas salafiyah. Walhamdulillah, tidak harus pergi berjalan jauh menuju ke tempat sekolah. Dekat, ada di sekitar kita. Begitu juga kita hidup di lingkungan di mana jiran, tetangga-tetangga kita salafiyun, satu akidah. Antum bayangkan kalau antum bertetangga di depan antum, di sebelah kiri atau kanan antum, seorang yang meyakini bahwa seorang wali bisa mengatur alam semesta, bahwa seorang yang dikubur sana bisa menurunkan hujan dan mendatangkan rizki, tetangga di belakang dia melakukan praktek perdukunan atau suka datang kepada tukang sihir atau dukun yang semua itu haram, bertentangan dengan tauhid, ada di sebelah kita. Walhamdulillah, ni'mah. tidak cukup waktu menghitung dan menyebut nikmat. Bagaimana sudah Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung rangkaian nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Hey, wallah, na'am. Kita habiskan umur kita untuk menghitung nikmat. Kita habiskan umur, bukan satu majelis, bukan satu jam, dua jam. Kita habiskan umur kita untuk menghitung nikmat Allah. La tuhsuha. Pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Menyebut satu persatu. Bukan cuma karena terbatasnya waktu. Bukan hanya sekedar terbatasnya waktu, 60 tahun umur kita atau 70 tahun atau berapa, tetapi juga kelemahan idrak, kelemahan iman, takwa dan ilmu kita tidak mampu membaca nikmat. Bukan tidak mampu menghitungnya karena banyak saja, tapi kita juga enggak mampu mengingat-ingat nikmat yang ada di tubuh kita. Kelemahan idrak, kelemahan tingkat kemampuan iman dan hati kita menghitungnya dan mengetahuinya. Beda dengan kita mau menghitung beberapa barang kecil-kecil ini banyak sekali berkarung-karung. Ya. Menghitung misalkan biji gandum atau biji beras 15 karung mungkin gak selesai dalam 5 tahun atau berapa. Gak mampu kita menghitung 1, 2. Tetapi kita tahu ya itu barangnya. Kita bisa melihat. Tapi nikmat Allah, banyak hamba-hamba Allah dan mungkin kita termasuk, dan kita termasuk di sana, kita tidak bisa menyadari dan memahami bahwa itu adalah nikmat. Ini masalahnya. Fa'ayyuhal ikhwah, tema kajian kita adalah ketika nikmat itu harus pergi meninggalkan kita. Ketika nikmat itu tidak betah berada di tengah-tengah kita, dia pergi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berulang kali memerintahkan hamba-hambanya untuk mengingat baik-baik karunia-karunia Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mengingat, kalau menghitung jelas tidak bisa, mengingat apa yang dia mampu mengingatnya. Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ayat di Al-Qur'an dengan redaksi seperti ini minimalnya ada di 8 tempat, ada di 8 posisi surat atau Al-Qur'an. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat baik-baik oleh kalian berbagai limpahan nikmat Allah untuk kalian. Diulang-ulang. Begitu juga nikmat al-ukhuwah, nikmat ukhuwah di atas sunnah. Ini adalah nikmat yang mahal. Saling mencinta di atas syariat, saling mengasihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah. Dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai, berpecah belah. Ada isyarat dalam ayat ini, bagian awal dari ayat yang kita akan sebutkan, bahwa salah satu sebab al-ukhuwah, salah satu sebab al-ulfah, ukhuwah persaudaraan, ulfah persatuan, adalah berpegang teguh, al-i'tisam bi kitabillah, berpegang teguh dengan kitabullah, mengamalkannya, mempelajarinya, komitmen dengan isi dan kandungan daripada kitabullah. Itu adalah sebab al-ulfah, sebab al-ukhuwah. Ketika itu ditinggalkan, syariat tidak dijalankan, baik syariat yang murni hubungannya antara hamba dengan Allah dalam bentuk berbagai ibadah yang nampak maupun yang tidak tampak, ataupun syariat yang kaitannya antar sesama makhluk, antar sesama hamba Allah, dengan berbagai aturan yang sudah Allah letakkan, bahwa ketika upaya al-i'tisam, berpegang teguh dengan syariat Allah dan tali agama Allah ini diabaikan, maka akan terjadi yang kedua yang Allah katakan, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, berselisih, bermusuhan, berdebat dan seterusnya, jangan. Ada isyarat bahwa ketika at-tamassuk wal i'tisam, berpegang teguh dengan tali agama Allah, dengan syariatnya, diabaikan, akan muncul lahir at-tafarruq, perpecahan, perselisihan, kedengkian, permusuhan. Kemudian Allah lanjutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah baik-baik oleh kalian limpahan karunia nikmat Allah yang Allah berikan untuk kalian, yaitu Allah mau menyebutkan sebuah nikmat di sini, yaitu ketika dahulu kalian bermusuhan, yakni di masa jahiliyah. Tetapi untuk kita, dulu kita tidak pernah kenal satu sama lain, perbedaan daerah yang berjauhan, perbedaan profesi, perbedaan akidah. Di antara kita ada yang dulunya awam, bergelimang dengan kemungkaran. Di antara kita mungkin ada yang dulunya ada tersusupkan dan tersisipkan akidah-akidah tasawuf. Mungkin ada di antara kita yang dulunya ada benih-benih khawarij. Mungkin ada di antara kita dulu yang sempat tersusupi oleh pola pikir liberal. Beragam. Ada di antara kita yang awam. Tercerai-berai kita. Kemudian fa'allafa baina qulubikum, Allah persatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, kemudian dengan berkat nikmat Allah, kalian menjadi saudara. Nikmat. Nah, nikmat yang begitu besarnya ini, begitu berharganya ini, menuntut dari kita semuanya asyukru, syukur. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-mun'im, sang pemberi nikmat. Bersyukur kepada Allah Ar-Razzaq, sang pemberi rizki dalam bentuk beragam rizki, rizki fisik ataupun rizki non-fisik, rizki iman, rizki sunnah, rizki ukhuwah, selain rizki-rizki yang terkait dengan fisik kita. Bersyukur kepada Allah Ar-Razzaq, karena asyukru adalah sebab terbesar nikmat itu tetap ada. Kita terpanggil untuk bersama-sama menjaga nikmat ini, bersama-sama secara kolektif ataupun secara pribadi. Secara pribadi masing-masing punya komitmen untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Masing-masing pribadi punya komitmen. Secara kolektif, semua kita bersatu padu, bergandengan tangan, berta'awun menjaga nikmat ini. Kata penyair, in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Jika Anda sedang berada dalam sebuah nikmat, maka jaga baik-baik. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat. Kemaksiatan itu akan membuat nikmat pergi dari kita. Kenyamanan hidup yang dahulu ada, dia bisa pergi, baik pergi secara total ataupun sifatnya parsial. Dan semua itu tidak nyaman. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran seringkali menyebutkan kisah-kisah kaum-kaum yang sebelum kita, yang sudah Allah kucurkan, Allah limpahkan berbagai nikmat, tetapi mereka tidak bersyukur, tidak menempatkan nikmat itu pada tempatnya. Mereka manfaatkan kekuatan fisiknya, kecemerlangan pikirannya untuk bermaksiat. Diberi pikiran oleh Allah, diberi akal yang semestinya untuk melakukan ketaatan, dimanfaatkan untuk memikirkan ketaatan-ketaatan dan melakukannya, malah dia gunakan untuk bermaksiat. Akalnya itu mencari cara bermaksiat. Berbahaya. Nikmat akan pergi. Yang tadi anak katakan, dia gak betah, gak kerasan ada di tengah-tengah kita. Pergi dia. Kita ditinggalkan. Setelah dia pergi, baru kita sadar, iya, dulu nikmatnya kita berkumpul sesama salafin, kita bisa taklim, aman, gak ada musuh yang mengancam, gak ada orang yang mengusik. Ya, dulu sebelum adanya ma'had ini, kita mau cari masjid untuk kajian begitu sulitnya. Harus menembus atau melakukan perizinan. Dan seringnya juga tidak diizinkan. Sulit. Dulu anak-anak kita belajar di rumah kontrakan. Kalau kontrakan yang ini habis, kita memikirkan bagaimana kontrak rumah lainnya. Sekarang Allah beri nih. Sambil Allah menguji nih. Benar gak kalian? Bersyukur gak? Dijaga enggak? Atau malah diabaikan nikmat? Tidak dijaga. Kemaksiatan dilakukan di sana. Kemungkaran tetap dilakukan. Tidak ada upaya menghentikan kemungkaran. Allah lihat nih. Di antara kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah yang Allah sebutkan dalam ayat وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah memberikan perumpamaan, permisalan kisah suatu negeri yang dahulu negeri itu aman, tidak ada ancaman-ancaman, aman. Allah beri nikmat keamanan. Antum bisa bayangkan kalau nikmat keamanan itu Allah cabut. Mau ke masjid takut ada perampok. Mau pergi meninggalkan rumah, istri dan anak khawatir ada orang menyerang ke rumah, menembakin istri dan anak kita. Mau keluar bingung kita. Mau aktivitas, mau berdagang, berjual, gak berani keluar. Dan itu terjadi di beberapa negara. Nah, terjadi. Sampai mereka yang di sana ketika mendengar kita yang di sini berangan-angan, berharap-harap mendapatkan kehidupan seperti yang kita alami. Kanat aminatan mutmainnah, tentram, aman dan tentram, segala urusan aktivitas berjalan dengan normal. Fakafarat bi an'umillah. Tapi sayang mereka mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Mengingkari dengan apa? Bukan mengatakan enggak, ini nikmat bukan dari Allah. Bukan. Tetapi mengingkari dalam bentuk tidak bersyukur dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Mereka mengingkari dengan tetap melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Allah kasih peluang lagi, diulur lagi oleh Allah, mungkin mau bertobat. Terus diberi lagi, diberi lagi, diberi. Ternyata tetap. Maka akhirnya fa'adzaqahallah libasal jur wal khauf. Akhirnya, perhatikan kalimat libas. Allah tidak mengatakan fa'adzaqahallah al-jur wal khauf. Allah timpakan perasaan lapar dan takut, tapi Allah katakan libas. Tahu libas, pakaian yang digunakan untuk menutup semuanya. Berarti rasa lapar, kekurangan rizki, sulitnya penghasilan dan mata pencaharian itu menyelimuti mereka seperti pakaian menyelimuti badan. Berbalik 180 derajat, 180 derajat berbalik. Wal khauf, dan pakaian ketakutan, takut, terancam. Gimana nanti ini harta saya, bagaimana nanti ternak saya, bagaimana kebun saya, itu akan mencuri, yang ini mau merampok, sehingga harus melakukan langkah-langkah antisipasi untuk terlindungnya kenyamanan hidup. Nah, ini pelajaran. Kenapa kata Allah bima kanu yasnaun? Semua itu disebabkan perbuatan mereka. Ini peringatan dari Allah. Allah memberikan perumpamaan kisah kaum sebelumnya agar kita mengambil pelajaran. Ayyuhassalafiyun, nikmat yang begitu banyak terus Allah berikan ini, semoga itu sebagai bentuk sayangnya Allah dan ridhonya Allah kepada kita. Jangan sampai itu sebagai bentuk istidraj. Istidraj itu sengaja diberi, diulur-ulur, sampai datang waktu Allah habiskan total. Yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza ra'aitallaha yu'ti ahadan ata'an ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat, mendapati Allah telah memberikan kepada seseorang rizki dan kemudahan-kemudahan, berbagai pemberian-pemberian, dalam keadaan hamba itu bermaksiat, ketahui bahwa itu adalah istidraj. Istidraj itu diulur-ulur, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, karena sudah dinasehatin, tetap diingatkan, terus berlanjut. Akhirnya Allah beri ini, nih, tambah jauh dia. Saat sudah seperti itu, Allah habiskan total. Waspada. Perlu kita berhati-hati. Ala hadar. Nah, sekarang kita alhamdulillah, yang tadi sebagiannya kita sebutkan, nikmat yang sedang kita alami, maka wajib kita jaga. Bagaimana menjaganya? Alhamdulillah, di mahad kita ada sejumlah ta'lim. Yang tadi sempat anak katakan, durus fil aqidah, durus fil fiqhi, durus fi at-tafsir, durus fi al-lughatil arabiyah, durus fi al-adab wal-akhlaq, dan seterusnya. Selagi antum diberi sehat, selagi antum masih diberi aman untuk pulang pergi dari rumah ke tempat ta'lim, cepat hadiri, manfaatkan. Cepat, syukuri, bawa buku tulisnya. Kalau ustadz mengajarkan pakai kitab, usahakan antum punya kitabnya. Walaupun sekedar fotokopi, ataupun sekedar mengeprint dari komputer. Datang, ini ilmu, saya mau menghormati ilmu nih. Khawatir ilmu itu nanti gak suka kepada saya, pergi dia. Datang. Walhamdulillah. Semua taklim itu antum hormati. Satu penyakit bagi sebagian salafin adalah pilih-pilih dars, pilih-pilih ustad. Jangan dilakukan itu. Suka-sukanya dia. Ada yang karena faktor cara penyampaian. Kalau ustad A, masya Allah baik, tertib, ya, penyampaiannya, bahasanya juga jelas, retorikanya bagus, tenang dia. Atau seorang ustadz yang ditokohkan, ustadz yang dihormati, dia hadir. Tapi giringan ustadz yang mungkin menurut orang secara zahir levelnya di bawahnya, padahal di sisi Allah bisa saja ini yang dianggap di bawah, dia di atasnya. Dia gak hadirin yang kedua ini. Atau ada sesuatu ya, urusan pribadi, dia gak hadirin juga. Ini berbahaya nih. Kalau ada fenomena seperti ini di sebuah lingkungan pondok pesantren, komunitas salafi, berbahaya ini. Karena ini adalah bibit-bibit tafarruq, bibit-bibit perpecahan. Dia akan menjadi sumber perpecahan. Sudah ya, hadirin. Antum melihatmu dari sini ada kekurangan menurut antum, antum juga punya mungkin 7 kali lipat kekurangan. Maukah antum disikapin seperti itu oleh ikhwan? Tentu jawabannya tidak mau. Waspada, enggak ada di antara kita yang sempurna dan pasti tidak ada yang sempurna. Semua kita punya kekurangan. Ayo bareng-bareng kita bina. Ayo bersama-sama kita perbaiki dengan cara yang baik. Ini anak berbicara karena memang umum terjadi di banyak daerah. Pilih-pilih, suka enggak suka. Ya, urusan pernah tersinggung membuat dia tidak hadir. Urusan tersinggung pribadi. Kalau ini, cara seperti ini ditempuh, habis berbagai nikmat. Habis. Habis. Makanya mohon teman-teman di Ma'had An-Najiyah Batam untuk tidak melakukan yang seperti itu. Selagi ada ta'lim cepat, berlomba-lomba. Hormati ilmu, catat. Hormati ilmu, di rumah dibaca lagi. Enggak sulit insyaallah. Daripada kita mencari informasi di dunia maya tentang perkembangan politik, daripada kita mencari informasi di dunia maya tentang keributan-keributan yang terjadi, korupsi sana, korupsi sini, habis iman kita nanti. Capek, penat hati kita. Sudah tinggalkan itu. Buka kitab yang tadi diajarkan oleh ustaz, fikih. Buka kitab yang tadi diajarkan oleh ustaz dalam bidang akidah, dalam bidang tafsir, baca lagi di rumah. Ummahat juga demikian, ibu-ibu. Manfaatkan waktu memurajaah ilmu. Cepat, wahai ibu-ibu, selagi nikmat ini masih ada. Jangan menyesal nanti ketika nikmat ini pergi dari kalian. Ini bentuk syukur. Contoh sederhana. Saya katakan contoh sederhana. Bagaimana bersyukur? Kalau dahulu generasi pertama, wa ni'mal qaum, dan itu adalah generasi terbaik yang enggak bakaran lahir lagi di muka bumi. Dah, titik kulminasi. Para sahabat Nabi, kemudian murid-murid mereka, kemudian murid-muridnya. Generasi terbaik yang Nabi sudah katakan khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik secara total, secara mutlak adalah generasiku, yaitu generasi yang hidup bersama Nabi, berjalan bersama Nabi, belajar bersama Nabi, beribadah bersama Nabi, berjuang, berjihad bersama Nabi, yaitu para sahabat. Kemudian berikutnya yaitu murid-murid sahabat yang belajar ilmu Islam dari sahabat yang dinamakan dengan at-tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya kata Nabi, yaitu tabi'ut tabi'in, yang belajar ilmu kepada guru mereka dari kalangan generasi tabi'in. Kalau melihat kisah mereka, dan memang pantas kita membacanya agar setidaknya kita ini termotivasi dan bisa menilai kadar kita itu berapa. Ya, ini air ini kira-kira berapa nih sih kedalamannya? Bisa kita ukur. Sebagian sahabat Nabi berangkat dari Madinah ke negeri Syam. Pada waktu itu tidak ada jalan beraspal, tidak ada jalan tol, tidak ada pesawat. Harus mengendarai onta berhari-hari dengan resiko menempuh jalan di padang pasir. lembah-lembah yang cukup serius resikonya. Mereka berangkat datang ke sana. Ketika ditanya oleh seseorang yang dituju, gurunya dia, sahabat lain juga, apa yang membuat kamu datang ke sini? Kata dia, hadithun sami'tuhu annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadith, aku sudah mendapatkannya. Hadith, sudah aku mendengarnya hadith itu. Tetapi aku mendengar berita bahwa engkau mendengar langsung dari Nabi. Maka aku datang untuk ini, untuk mendengar langsung dari engkau bahwa itu dari Rasul. Tadi dia mendengar dari kawan-kawannya. Masih ada sanadnya itu berputar. Barakallahu fikum. Misalkan di sini ada berita atau sebuah ilmu dari Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah menyampaikan kepada salah satu antum, si Fulan. Si Fulan menyampaikan kepada si B. Si B menyampaikan kepada si C. Nah, si C ini tadi langsung menemui sumber berita pertama yang mendengar langsung dari Ustadz Hamzah. Antum kan hadir di majelis. Iya. Antum dengar itu, iya. Ana ingin dengar antum memberitakan ke ana supaya ana bisa mengatakan telah mengabarkan kepadaku Fulan yang mendengar langsung. Cuma itu. Kalau ilmu sudah sampai, hadis sudah sampai kepada dia dan sudah dia hafal, berangkat sejauh itu. Kira-kira kita nih loh, di mana posisi kita? Ya, terasa sangat tidak mungkin kita melakukan seperseribu dari itu. Tapi sekarang ini sudah kita disuguhkan ilmu itu. Nih, ayo silakan. Maka ini gambaran sederhana mensyukuri nikmat ilmu. Nah, kemudian ayuhal ikhwah, di antara nikmat yang tadi sempat ana sebutkan, adanya lembaga pendidikan. Pendidikannya dijalankan di atas sunnah, baik kurikulumnya, materi-materinya, teknis pelaksanaan di lapangan, terbedakannya antara banin dengan banat, mudarrisin dengan mudarrisat. Yang dulu banyak dikeluhkan ketika kita belum punya ma'ahad, belum punya lembaga pendidikan, anak-anak sebagian kita sekolah di tempat-tempat yang di situ ikhtilaf, tercampur aduk, banyak kemungkaran di sana dari teman-teman sekolahnya. Beragam kemungkaran di sini terlindungin. Alhamdulillah. Ini perlu dijaga bersama-sama nih. Ma'had misalkan pondok, demi kelancaran pendidikan menentukan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan A, B, C, D, hasil ijtihad, hasil musyawarah. Kita berharap berbagai kesepakatan atau aturan itu dihormati, dijalankan, diperjuangkan. Tanpa ana bisa merinci di waktu yang terbatas ini, aturan-aturan yang telah diletakkan oleh pondok, oleh ma'had, oleh asatidzah, cobalah untuk diperjuangkan. Jangan sampai diabaikan. Selagi masih ada, selagi masih ini Allah berikan ini ma'had ini. Alhamdulillah itu lihat antum gedung-gedung masjid ini. Ya. Terus berkembang, walhamdulillah. Ayo dijaga. Hormati aturan-aturan itu. Kalau ada di antara antum yang mengetahui sebuah ketentuan itu salah, baik secara teknis ataupun secara hukum syar'i, antum sudah punya ilmu tentang itu, maka sampaikanlah dengan cara terhormat. Masukan, usulan, sebut saja kritikan, silakan, kepada pondok. Sampaikan dengan cara yang terbaik dan terhormat. Jangan antum bicara kesana kemari menghibahi ma'had. Begitu juga para ummahat. Kalau kalian melihat atau mendengar sesuatu yang menurut kalian, sekali lagi, menurut kalian itu adalah salah, atau tidak bijak, atau tidak sesuai dengan realita dan seterusnya, menurut kalian, belum tentu benar juga. Maka sampaikan, wahai umat, kepada pihak mahad melalui suami kalian, disampaikan kepada asatidzah atau para mudarrisin dan pembelajar.

kalimat yang bisa menumbuhkan iman, menumbuhkan cinta, dan menjauhkan syaitan. Ini diajarkan oleh Nabi, diajarkan dalam sunnah. Ya, sampaikan. Para ummahat, demikian juga kepada para ustazah, kepada para mudarrisah. Enggak, kita enggak ingin mendidik antum semua dengan pola pendidikan sufi yang harus tunduk, patuh, salah, benar ya, kepada gurunya. Enggak, kita juga enggak ridho. Karena semua kita akan nanti dimintai pertanggungjawaban ini di hadapan Allah. Tapi, letakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu sesuai porsinya. Kalau antum selama ini diberi nikmat yang tadi sebagiannya disebutkan, maka balaslah nikmat itu dengan kebaikan. Sampaikan dengan baik, ya ustazah, ana sih mendapat informasi seperti ini. Ya, ana sih enggak terlalu yakin informasi ini benar. Atau mungkin saja ustazah, informasi ini salah. Gitu loh. Jangan langsung menjudge, kata orang ya. Jangan langsung memastikan. Ya. Ustazah, ini ada informasi gitu enggak benar itu. Ini salah ustazah. Duh, kok langsung vonisnya? Pastikan dulu. Bisa dengan lebih terhormat bertemu ustazah, bisa ke pondok atau ke rumahnya jika memungkinkan. Begitu juga ikhwan. Sampaikan dengan baik. Dengan penuh rasa cinta. Jangan malah diribain di grup-grup tertentu ya, atau japri-japri tertentu. Bukan nasihat itu. Tadinya kamu ingin berharap pahala malah dapat dosa. Atau sesuatu yang dia tidak puas, sesuatu yang dia nilai salah, dia luapkan di status-status. Lah ini ana lihat status itu bukan akhlak pemberani. Yang mengkritisin via status bukan akhlak pemberani. Nah, pemberani itu positif. Pemberani itu akan sportif. Pemberani itu akan adil. Pemberani itu asyujaan. Itu akan ilmiah. Karena dia akan berhati-hati. Saya mendapat informasi ini. Benar enggak ini? Valid enggak? Saya pastikan dulu. Ini pemberani ini. Nah, sudah pasti dia akan tampil dengan baik. Siap berhadapan wajhan biwajhin. Kata orang sekarang face to face. Ya. Wajhan biwajhin. Datang dia. Assalamualaikum. Bekher ya akhi. Bekher ya fulan pengurus. Bekher fulan ya mudarris. Masya Allah, Allah ibarifik. Anak ini dapat seperti ini. Nah, enggak cerita dia kemana-mana. Apa benar? Wana enggak mampu Ustaz kalau begitu. Kalau antum tidak mampu, maka antum minta tolong satu pihak yang dihormati, satu pihak yang didengar nasihat dan ucapannya. Sampaikan dengan baik. Penyampaiannya juga datar-datar, jangan provokatif. Penyampaiannya, Ustaz Zahullah Khair, ini saudara kita yang ana juga cinta beliau. Ana sih mendapat berita, tapi sih semoga enggak benar Ustaz. Jangan Ustaz ini ada berita, ini A1. Ini si fulan ini memang, wah sudah. Provokatif. Ustaz manusia, dia bisa terbawa oleh suasana. Dia bisa terbawa dengan redaksi-redaksi. Maka datar saja. Ummahat juga demikian. Kalau menyampaikan informasi dan ingin memberikan masukan, usulan, saran, nasihat, datar aja. Nah, barakallahu fikum. Ini penting. Agar nikmat ini tetap langgeng. Sampaikan. Dan ana mohon, berhenti dari status-status. Mohon dengan sangat. Kalau mau buat status, nukilkan ucapan seorang alim atau sebuah ayat Al-Quran atau sebuah hadis atau sebuah faedah ilmiah dalam bidang akidah. Manfaatkan untuk ketaatan, jangan untuk sindir-sindiran. Itu bukan akhlak pemberani, akhlak penakut. Bukan akhlak seorang yang amanah, tapi itu akhlak pengecut. Isma'u hadza, dengarkan baik.

0: Jangan kita dilelahkan dengan seperti itu. Jangan kita dibikin capek. Jangan sampai habis waktu kita dan kolbu kita untuk memikirkan yang begitu-begitu. Sportif, amanah, ilmiah, kasih sayang, cinta. Jangan main status. Nah, ummahat juga demikian. Terkhusus ini ummahat. Terkhusus nisa. Terkhusus an-nisa. Kaum wanita, masya Allah, luar biasa. Hati-hati kaum nisa. Nabi memberitakan tentang kalian. Inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Aku melihat kalian sebagai mayoritas penduduk neraka. Wanita, selamatkan diri kalian. Cepat. Selamatkan diri kalian. Apa yang mau disebutkan oleh Nabi? Kenapa sampai menjadi seperti itu? Fala yuksirna la'na. Karena wanita itu banyak mencela, mencaci maki, mengumpat. Ya, itu wanita. Kalau ada pria yang seperti ini, ya berarti dia bertasyabuh, niru-niru akhlak wanita, bukan pria. Waspada ayuhar rijal, kunu rijalan. Waspada wahai rijal, kita harus sama-sama menjadi rijal. Ya. Kalian ini kata Nabi, wahai wanita, banyak mencela, menjatuhkan dan seterusnya. Apalagi kalau merasa tersaingi, ya, merasa tersaingi. Ya. Ada salah seorang ummahat misalkan yang kebetulan masya Allah rajin, ta'awunnya tinggi, disenangi oleh ummahat-ummahat yang lainnya karena baiknya akhlaknya. Dia diberi amanah untuk mengurus yang ini, mengurus masalah itu, karena disenangin. Ada yang merasa tersaingi. Nyampaikan ke suaminya, iya itu memang gitu, tapi itu, orangnya pendek, ya. Menghina. Wah, bagaimana caranya di depan suaminya atau sesama ummahat untuk jatuh ini? Harga dirinya, kehormatannya. Hati-hati wanita. Nabi yang mengatakan, Nabi dapat wahyu. Bukan analisa seorang psikolog. Bukan analisa seorang pengamat. Ya. Bukan. Ini Nabi memberitakan saat Isra dan Mi'raj ditunjukkan oleh Allah penghuni neraka. Penghuni an-nar. Ternyata didapati di situ mayoritasnya adalah an-nisa. Ditanya kenapa ya Rasulullah? Salah satu ini sebab pertama, yuksirna la'na. Dia atau wanita itu banyak mencaci, mencela. Banyak caranya mencela, enggak harus dengan lisan, dengan cibiran. Iya kan? Dengan gerakan mata. Cibir gini. Iya. Kalau pria enggak boleh gitu ah. Tapi yang gitu enggak pantas. Ya. Enggak pantas. Barakallahu fikum. Yang kedua kata Nabi, yakfurnal ashir. Karena kalian wanita ini banyak mengingkari kebaikan suami. Suami berbuat baik kata Nabi, ya. Sekian banyak suaminya berbuat kebaikan, satu aja tergelincir. Satu nih tergelincir. Lupa enggak telpon. Lupa enggak ini, lupa, wah habis. Kamu memang begini, suami yang enggak perhatian, aku diabaikan, aku enggak diperhatikan, dan seterusnya. Itu wanita. Suka melupakan nikmat dan kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Itu sifat umum wanita. Maka ummahat waspada, hati-hati, hati-hati. Hasad itu bisa menimpa banyak orang, tetapi sangat rentan dan sering terjadi menimpa wanita. Iri dengki. Maka nak ingatkan kembali, kalau ada sesuatu yang menurut antum semua, rijalan wanisaan, yang kurang tepat pada pendidikan, sampaikan secara terhormat. Bisa antum tulis surat, ana enggak bisa nih ketemu sama ustaz. Ana enggak bisa, malu, sungkan. segan, tulis. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati antum, semoga Allah menerima amalan antum. Pembukaannya sudah bagus. Ana menyampaikan ini sebatas yang ana fahamin. Ana sedikit ilmu, ana tapi pernah mendengar begini, apa benar Ustaz? Nikmat. Bahwa lingkungan ini semuanya punya komitmen bersama-sama untuk menjaga nikmat. Ini kaitannya dengan pendidikan. Begitu juga dengan lingkungan. Berapa banyak ikhwan di daerah-daerah yang berharap-harap, berangan-angan bisa punya kavlingan. Benar gak? Iya. Banyak yang berharap bisa punya perumahan kumpul di situ. Berharap. Wah, mereka berupaya melakukan pembebasan tanah ini. Ada yang berhasil dan banyak yang gagal. Tanahnya mangkrak. Sekarang. Wantum di sini, walhamdulillah, bitaufik minallah. Berhasil. Sampai punya kavlingan 1, 2, 3. Mungkin sekarang udah 4 ya. 4. Mungkin nanti bisa sampai 15. Nah, tapi kita gak merasa bangga dengan jumlah. Kita ingin kualitas, bukan kuantitas. Ya. Kualitas para penghuninya, di mana mereka orang-orang yang saling mencinta, saling menghormati, saling memaafkan, saling mengingatkan satu sama lain, saling menghormati ilmu, saling berlomba-lomba untuk talabul ilmi, baik kalangan rijalnya, prianya maupun nisanya, saling berkunjung, saling menghadiahkan. Ini penting. Hidupkan atau di lingkungan kita ini semangat berbagai sifat-sifat dan karakter baik. Apa itu banyak? Di dalam Al-Quran was sunnah dan ulama kita sudah merumuskan dan merangkumkan dari Al-Quran dan sunnah dalam karya-karya mereka. Sebut saja babu al-afu. Bab tentang disyariatkannya dan dihimbaunya sikap memaafkan. Kita manusia yang Nabi memberitakan, kullu ibni Adam khata. Seluruh anak manusia itu selalu berbuat salah. Khata berarti sering. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah itu adalah yang sering taubat kepada Allah. Kembali lagi, istighfar lagi, terus. Itu manusia. Kita hidup di lingkungan manusia. Tetangga kita manusia. Gak ada yang malaikat. Tetangga kita manusia. Yang Nabi katakan itu tadi, kullu ibni Adam khata. Maka, posisikan teman kita sebagai manusia. Dalam pengertian, kalau dia salah kepada kita, ada ucapan yang kurang nyaman, raut mukanya yang tidak sedap, ya, atau mungkin gangguan-gangguan lainnya, maafkan. Jangan terlalu berdalam-dalam menyikapi kesalahan, kekurangan, keteledoran teman kita. Jangan terlalu berdalam-dalam, nanti habis waktu kita, sempit dada kita. Al-afu, maaf. Yang Nabi mengatakan, ma zada 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah seorang hamba akan bertambah dengan sebab maaf, memberi maaf, kecuali akan bertambah mulia, tambah berwibawa dengan memaafkan. Ya, tahu dia muamalah dagangnya dirugikan, ya, dalam berapa hal, atau dia kurang kemarin mengganggu anaknya si fulan tetangga. Nah, mas, lewat. Nah, sikap memaafkan ini penting untuk ada di tengah-tengah kita. Dan jangan lupa, yang salah, yang berbuat zalim, yang mengurangi hak saudaranya, tidak menunaikan amanah milik saudaranya, dia jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf. Yang dirugikan enggak perlu menunggu. Pokok saya tunggu dia minta maaf. Kalau enggak perlu begitu. Yang salah dengan penuh kesadaran, rasa takut kepada Allah, saya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Datang fulan, assalamualaikum ya fulan. Ana salah. Kemarin ana marah-marah di depan antum. Ana salah ya akhi. Ana kemarin mengurangi hak antum dalam transaksi kita. Ana minta maaf ya akhi. Kemarin ana rumah ana saat bekerja ini mengganggu rumah antum sehingga antum terganggu. Ya, ana minta maaf ya akhi. Ini lingkungan kalau sama-sama menghidupkan sifat al-afu dan meminta afu, akan nikmat di sini. Bukan tidak ada sama sekali perselisihan, bukan. Sama-sama manusia di zaman sahabat aja terjadi kok. Di zaman sahabat terjadi. Sampai turun beberapa ayat Al-Quran sebagai sebab nuzulnya. Percekcokan rumah tangga terjadi. Cuma memang mereka kaum yang apabila diingatkan cepat sadar, cepat kembali dan bertobat selesai. Masalahnya kita bisa gak niru ininya. Mencontoh ini nih. Kalau masalah salah sama-sama. Pernah terjadi macam-macam, gak cukup waktu anda sebutkan. Barakallahu fikum. Sampai terjadi seorang melempar batu, ada wanita hamil terkena perutnya yang hamil itu meninggal. Terjadi. Nah, berselisih masalah tanah, berselisih masalah pengairan ke kebun kurma. Ditengahi oleh Nabi. Terjadi. Cuma memang mereka orang-orang yang tawabun. Orang-orang yang azina aninna, suka memaafkan. Mudah mereka tersentuh. Ini generasi terbaik. Sebagai contoh, karena mereka itu adalah contoh penerapan syariat. Jadi terjadi cemburunya istri. Diceritakan Aisyah sendiri cerita tentang apa yang menimpa dirinya sebagai istri Rasul. Karena sebagai contoh. Peristiwa yang menimpa Aisyah sampai sekarang itu disebutkan. Dalam riwayat-riwayat hadis dibaca oleh manusia, oleh umat Islam. Disampaikan di kajian-kajian. Bagaimana Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah menyebut Safiya, ya, salah satu istri Rasul. Aisyah mengatakan hasbuka min Safiya, ta'ni anna qasira. Nah, Rasulullah Safiya. Maksudnya apa? Safiya itu badannya, fisiknya agak pendek. Maka Rasulullah sebagai suami, sebagai pendidik, langsung mengatakan laqad qulti kalimatan law muzijat biha ma'ul bahri la afsadathu. Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan satu perkataan, kalau dimasukkan ke lautan, lautan akan rusak airnya. Kaget Aisyah. Sadar. Beristighfar, bertobat. Kita sebagai suami, ketika mendengar istri kita menggibain orang, menggibain tetangga, menggibain pondok, menggibain siapa saja yang tidak boleh dan tidak pantas digibain, ya. Seingatkan, wahai istri kita, yang kita mungkin gak bisa niru Rasulullah ya. Nah, tapi ucapkan, wahai istriku, ini yang kamu ucapkan tentang Ummu Fulan, tentang kekurangannya dia atau kelalaiannya dia. Kira-kira menurut kamu, kalau dia itu mendengar dan tahu bahwa kamu menyebutkan itu di hadapan suaminya, dia ridho? Dia rela? Lu anu ini mas, anu wahai abi, benar-benar terjadi. Iya, benar terjadi memang. Kira-kira dia ridho enggak? Ingatkan nih istri, biar sadar.
1: Ya,
0: bingung dia, ya enggak ridho lah. Sebagaimana kamu, kalau kamu punya kekurangan atau tentang anakmu disebutkan oleh ummahat di depan suaminya, kamu ridho enggak? Ya enggak ridho. Ah, itu yang namanya ghibah. Beritanya memang valid, memang benar, tapi disebut-sebut itu ghibah. Kalau beritanya bohong namanya buhtan. Ingatkan itu istri. Baru dia sadar. Iya.
1: Ayo, istighfar.
0: Minta ampun. Terus gimana kamu mau minta maaf kepada dia? Gimana nih? Kalau ghibahnya 10 kali, 10 ummahat, kamu ghibahin gimana? Kamu siap minta maaf kepada masing-masing? Enggak siap, makanya jangan diulangin. Terus gimana ya? Sudah, nanti ketemu di akhirat kamu. Ya? sama dia. Nah, biar dia takut. Biar dia sadar. Terus gimana? Ya sudah, ketemu di akhirat nanti. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Nah, hati-hati. Jadi, kita sebagai suami jangan menjadi tempat penampungan ghibahnya istri. Ya, tahu tempat penampungan. Ya. Ingatkan dia, kamu ceritani kepada aku, apa sih harapannya? Aku ini bukan ustaz yang bisa menasehatin dia. Aku bukan seorang yang mampu untuk menyampaikan kekurangan orang tadi, ummah tadi, agar dia berhenti. Beda kalau kamu menyampaikan itu kepada pihak yang kamu nilai mampu untuk menasehati. Maka itu bukan riba. Dengan tetap kamu memperbaiki niat. Nah, ini penting. Ayuhal ikhwah. Jangan dikira riba-riba yang di rumah-rumah itu gak punya pengaruh terhadap lingkungan. Jangan dikira. Karena itu maksiat. Allah akan memberi hukuman. Maka rumah kita kita usahakan untuk jauh dari itu. Lebih parahnya kalau kita kan yang menggibain, malah kita bawa informasi ke istri. Iya kan? Berarti kita bukan pendidik. Kita bukan pendidik. Bukan sebagai pemimpin. Pemimpin itu melindungi, mengayomi, bukan hanya fisiknya, iman dan akhlaknya dilindungi. Nah, ayuhal ikhwah, sekali lagi kita ingin membudayakan di lingkungan ini sifat maaf. Dan berikutnya, ar-rifqu harus dihidupkan di sini. Apa itu ar-rifqu? Ar-rifqu itu adalah sifat tenang, lembut. Tenang, lembut. Gabungan dengan dua hal ini. Dia lembut dalam menyikapi sesuatu, tidak melebihi porsinya, dan dia tenang, tidak terburu-buru. Itu ar-rifq. Terhadap anak-anak, ar-rifq. Kepada istri, istri kepada suami, juga ar-rifq. Ikhwan dengan sesama ikhwan, ar-rifq. Ummahat antar ummahat, satu ikhwan dengan tetangganya, ar-rifq. Saat di rumah, saat di masjid, saat di madrasah, saat di jalan, ar-rifq. Ini hukum asal. Yang Nabi mengatakan, innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah itu rafiq. Salah satu nama Allah, asma'ul husna, ar-rafiq. Apa artinya? Yang maha lembut dan dalam menyikapi dosa-dosa hambanya, kesalahan-kesalahan hambanya. Lembut Allah itu. Tidak langsung. Ya, tuk-tak gitu. Maksiat, kasih hukuman. Maksiat, habis ini. Dan Allah punya hak. Allah yang memberi rizki. Lau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihin ma taraka ala dhahriha min dabba. Kalau Allah akan menghukumin, memberi balasan pada setiap dosa yang dilakukan oleh manusia ini, enggak akan tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini berjalan. Tapi Allah Rafiq, Allah Latif, Rahim, Afu. Itu Allah. Afun, yuhibbul afwa. Maka kita dalam lingkungan menghikmah, menyikapi berbagai hal terjadi di lingkungan ini, Rasulullah lanjutkan, innallaha rafiq, sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa, sangat senang kepada kelembutan. Berarti Allah senang dan cinta kepada orang yang lembut. Barakallahu fikum. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unuf. Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan pahala, jalan keluar dari problem melalui sikap lembut yang tidak akan Allah berikan melalui al-'unuf. Al-'unuf itu kasar, keras, melebihi porsinya. Tentu ini anak katakan hukum asal dan keumuman yang harus diperjuangkan. Bukan tidak boleh marah dalam kondisi-kondisi tertentu. Rasulullah juga marah dalam kondisi-kondisi tertentu kepada orang-orang tertentu. Marah Nabi, meninggikan suaranya sampai merah wajahnya, terlihat urat lehernya. Marah Nabi. Tapi kita perlu sadar posisi kita di mana, siapa kita, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Perlu ditempatkan. Karena apa marahnya? Suatu hari seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni la ta'akharu an salatis subhi. Lima atala bina fulan." Wahai Nabi, aku sengaja kalau sholat subuh terlambat. Sengaja datangnya ke masjid terlambat. Karena imamnya terlalu lama, terlalu panjang. Oleh Nabi diakomodir keluhan ini. Tidak kemudian Nabi mengatakan, "Ya sudah, kamu sabar, kamu anu." Langsung Nabi mengatakan, "Inna minkum munafirin. Inna minkum munafirin." Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari manusia dari ibadah, dari kebenaran, dari al-haq, membuat lari. "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa innahu yusalli min waraihi ad-dha'ifa was-saqima wa dzal-hajah." Barang siapa di antara kalian salat mengimamin orang dalam salat lima waktu, salat berjamaah, hendaknya diperingan. Karena di belakang dia sebagai makmum ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya kepentingan. Ada orang yang punya kepentingan. Itu marahnya Nabi luar biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan, sampai sahabat mengatakan, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba ghadaba mithla yaumai." Aku enggak pernah, kata si sahabat ini, melihat Nabi marah sebesar kemarahannya pada hari itu. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad, siapa Mu'ad? Ahli fikihnya sahabat. Sudah ahli fatwanya sahabat. Yang oleh Nabi disebutkan sekian keutamaannya Mu'ad. Diutus oleh Nabi sebagai dai kepercayaan Nabi. Suatu hari terjadi seorang sholat, beliau imam, Mu'ad bin Jabal sebagai imam. Kemudian ada yang keluar dari sholat karena terlalu panjang, keluar itu orang. Mu'ad marah dan mengatakan ada sifat munafik pada orang itu. Sampailah berita itu kepada Nabi. Nih, maka Nabi mengatakan kepada Mu'ad, "Afattan anta ya Mu'ad, apa engkau akan menjadi juru fitnah wahai Mu'ad?" Terjadi Nabi marah kepada istrinya juga demikian. Barakallahu fikum. Marah Nabi. Tapi itu bukan mendominasi cara-cara beliau. Dan kita penting tahu posisi, kan? Tahu posisi. Siapa posisi kita? Nah, ini penting. Letakkan semua pada tempatnya. Nah, tadi Anda tekankan di lingkungan ini, kedepankan, perjuangkan ar-rifqu. Kalau antum melihat sesuatu yang salah, ya, sampaikan dengan baik, dengan tenang. Jangan dengan kasar. "Ya akhi, ini kenapa antum buat ini? Anak ini terganggu rumah anak ya akhi." Jangan barak itulah. "Assalamualaikum ya akhi, barakallahu fiik. Wallah antum tetangga ana, masya Allah. Jazakallah khair, ana nikmat punya tetangga antum. Senang. Cuma mungkin afwan ya akhi, kok ana mungkin salah ya. Cuma kemarin kebetulan tetangga sebelah juga mengatakan hal yang sama ya akhi. Ini dan itu tuh mengganggu kami. Mungkin antum gak sadar, mungkin antum gak perhatian. Tapi jazakallah khair, barakallahu fiik." Nah, tetangga yang dinasihatin, "Ya Allah, jazakallah khair ya akhi. Ana lalai ini dalam hal ini. Ana lalai afwan." Langsung mengambil tindakan. Enggak perlu menunggu, "Ya akhi, ini tolong hentikan ya akhi, ini tolong." Enggak perlu, sudah dicukup. Tetangga ini tadi sudah nyampaikan, ya. "Anu ya akhi, gini." Penting kan? Bangun rumah misalkan, iya, makanya nih pengurus nanti akan mengatur beberapa hal dalam pembangunan rumah supaya nyaman hidupnya antum. Bangun rumah, ini ada rumah di sini, ini bangun rumah. Ini sudah ada nih setahun yang lalu, dua tahun, tiga tahun yang lalu, ini bangun. Ceret. Dia bangun tingkat, ada dua kamar di atas. Bikin jendela di sini. Jendelanya di sebelah mana ini? Utara. Ini jemuran tempat istri keluarga menjemur pakaian, beraktivitas. Lihat loh, kok ada jendelanya tetangga. Ada tetangga ini ngempet, tahu ngempet. Nahan diri, diem dia. Akhirnya dia bangun di sebelahnya penutup. 5 juta, 10 juta. Gara-gara tetangga yang baru ini bangun jendela di situ. Ini pola hidup bertetangga di tengah-tengah salafiyin penting. Kalau di orang awam mungkin gak terlalu penting. Tapi di salafiyin terkait aurat rumah tangga. Contoh ini. Akhirnya si tetangga ini ngempet. Tahu ngempet. Menahan diri. Ya Allah, dia sama istri ini, suami istri malam-malam. Ya Allah, tetangga kita ini. Ini didengar loh oleh Allah. Keluhan tetangga ini nyampe loh ke langit yang ketujuh. Yang Nabi yang diutus mengatakan. Inna Allah, bahwa Allah mengatakan dalam hadis al-hadithul qudsi. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Waja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan sifat zalim kepada diriku, kata Allah. Dan aku jadikan sifat kezaliman itu haram di antara hamba-hambaku. Jangan kalian berbuat kezaliman. Tetangga ini berdua suami istri. Ya Allah, terus gimana? Suaminya bilang, kita tutup. Kita kasih spandek. Kita kasih ini. Kita bangun tembok lagi. Keluar uang 7 juta, 8 juta, 10 juta. Gara-gara ini. Berarti dia apa? Terancam nih tetangga ini dengan hadis Nabi. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Kulna man ya Rasulullah. Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Pembukaannya sudah sumpah Nabi. Pembukaannya sudah diulang 3 kali sumpahnya. Berarti ini serius. Yang dijadikan taruhan apa? Iman. Bukan Nabi mengatakan, wallahi tidak berakhlak, wallahi tidak berakhlak, misalkan. Wallahi la yu'min. Demi Allah, tidaklah dia beriman. Tidak beriman, tidak beriman. Iman ini dijadikan taruhan. Siapa ya Rasulullah? Seorang hamba yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jangan sampai tetangga kita ngempet ya ikhwan. Jangan sampai. Ini lingkungan saling menghormati, saling menjaga, dilakukan segala sesuatunya itu dengan baik, tertib. Ini contoh. Bangun rumah, buat gentengnya gini, ya. Gentengnya. Nah, negeri kita ini kan bukan negeri Arab yang sedikit hujan, ya. Negeri kita ini hampir tiap hari hujan. Kalau hujan kadang 5 jam enggak selesai. Betul enggak? Iya. Kalau sudah musim hujan ya pagi, siang, sore, malam. Airnya mengucur ke tetangga. Lagi-lagi tetangganya ngempet. Karena ini salafi baik. Ngomong suami istri lah, ya gimana ya. Itu didengar oleh Allah. Bukan didengar oleh pihak yang berwajib. Didengar oleh Allah. Hati-hati balasannya nanti. Allah kalau membalas. Maka yang seperti ini tidak boleh terjadi di lingkungan kita. Antum mau bangun rumah, mau buat pagar, mau ini dan itu, izin tetangga. Ya, assalamualaikum. Ana nih kok pingin buat ini ya, membuat ini atau membangun ini. Bagaimana menurut antum? Lu kan uangnya uang ana, Ustaz. Iya, memang uangnya uang antum. Kalau pakai uang orang antum di penjara lah. Uang antum, tapi tetangga juga manusia yang di sebelah antum itu. Nah, waspada. Dan contoh-contoh lainnya. Contoh-contoh lain nyantum kiaskan. Bentuk-bentuk gangguan terhadap tetangga yang diharamkan dalam Islam. Yang Nabi mengatakan, La yazalu Jibril yusini biljar hatta wanantu annahu sayuwarithu. Jibril gak pernah berhenti kalau datang menemui Nabi ini dan seterusnya. Memesankan kepadaku, mewasiatkan tentang hak-hak tetangga. Terus Jibril ngingatkan, ngingatkan lagi, sampai aku mengira, menyangka tetangga ini punya hak menerima waris dari kita. Karena seringnya Jibril mengingatkan masalah itu. Nah, lingkungan ini mahal ya ikhwan. Mahal sekali. Maka tolong jaga baik-baik. Antum jadi uqala. Jadi orang-orang yang jernih pemikirannya, lihat dan timbang. Ini yang mau saya lakukan, merugikan orang atau tidak? Ini yang mau saya lakukan, kira-kira mengganggu apa tidak? Maka nanti pengurus akan mengatur masalah ini. Ana mohon melalui sedikit tausiah ini, antum bisa mengambil langkah ini. Apa-apa yang selama ini dinilai mengganggu. Pernah ada, ini contoh ini, ya. Di suatu daerah, di Jawa sana, sebagian orang karena jalan masuk gang itu sering becek, ya, kemudian gak nyaman, maka berniat mereka untuk memberi paving jalan. Wah, Masya Allah, ya, karena ada uang, dia orang baik, wah, buat paving. Bagus kan, motor jalan enak, mobil enak. Dia gak menghitung karena tidak berdiskusi. Ternyata akibat dibuat paving, jalan semakin tinggi, air hujan yang dari rumah kanan kiri ini gak bisa mengalir. Kembali lagi ke rumah, masuk ke rumah airnya. Jerit-jerit orang, gimana ini? Nah, rama naf'an fadharra min ghairi tasdim. Dia ingin memberi manfaat kepada orang lain, ternyata mendatangkan dharar tanpa dia sangka. Maka perlu waspada. Nah, yang dirugikan, jangan, ya akhi ini bongkar, gak bisa antum ini. Jangan marah, jangan ribut. Datang secara terhormat. Ya akhi, jazakallah khair, antum telah mempeloporin ini. Wallahi kita nikmat, motor kita jalan enak, mobil kita enak, jalan gak becek ya akhi, cuma kadar Allah yang becek rumah ana ya akhi. Itu coba antum lihat. Antum Masya Allah, semoga Allah beri pahala bagi antum ya akhi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi ini gimana solusinya? Jangan, ayo antum cari solusi nih. Nah, ini bukan bahasa seorang muslim. Cari solusi ya akhi. Keluar tetangga sebelah, iya juga. Keluar 10 tetangga, ribut. Pak RT-nya bingung. Aduh, wargaku ribut. Nah, kalau di sini yang ribut, ustadznya bingung, ribut ini. Gimana? Nah, maka dari itu, masing-masing pihak bisa menempatkan diri. Ya. Penting ini. Nah, sangat penting. Harapannya dari perbincangan ini, semua ini konteksnya dalam rangka menjaga nikmat. Berapa terjadi akhirnya mengungsi, gak betah dia di lingkungan itu. Karena tidak saling menyapa, saling mengganggu, tetangga dengan tetangga tidak saling menghormati. Akhirnya anda mau jual rumah ini. Loh, kenapa ya anda mau pindah, mau tinggal di perumahan sana aja deh. Loh, ini kan sama-sama salafin ya. Iya, tapi anda gak suka. Terus gimana kalau gitu? Nah, jadi sekali lagi, tolong agar nikmat ini tetap terjaga dengan baik. Ya. Contoh-contoh yang ana sebutkan, ya, itu adalah sebagai permisalan untuk kita mengambil pelajaran. Ya. Barakallahu fikum, ini mungkin nasihat kita atau yang bisa ana sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah menjaga lingkungan ini, Allah menjaga ma'had kita, menjaga ukhuwah di antara antum. Allah jadikan antum orang-orang dan hamba-hamba yang saling mencinta. Allah jadikan antum hamba-hamba yang cinta kepada ilmu, orang-orang yang hikmah antar sesama antum, yang salah meminta maaf, yang disalahin memberi maaf tanpa diminta. Kalau ada hak-hak yang belum ditunaikan, segera ya akhi tunaikan, selesaikan selagi masih di dunia. Begitu seterusnya lingkungan ini. Istri-istri kita harus kita kendalikan, harus kita bimbing mereka. Mereka adalah orang-orang yang kata Nabi naqisatu aqlin wa din, orang-orang yang lemah tingkat daya berpikirnya dalam menimbang maslahat dan mafsadah. Para istri wanita itu sering emosional, sering pakai perasaan. Kita jangan terbawa oleh perasaan mereka dan emosi mereka. Kita sebagai rijal yang Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. para rijal, para pria itu adalah pemimpin, pembina, pembimbing bagi para wanita. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan sesi kedua dari muhadharah dengan tema upaya merajut ukhuwah yang dicampakkan Asatidzah Jumhur. Teklumit sejarah bersama Ustaz Qomar dan kawan-kawan. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Fitnah tafarruq ini amat cepat sekali. Penyikapan-penyikapan salafin terhadap Ma'had Minhajul Asar Jember dan yang bersamanya amat dahsyat. Melebihi dari fitnah-fitnah sebelumnya. Penyikapan-penyikapan salafiyin tersebut layaknya menyikapi ahlul bid'ah. Penyikapan salafiyin tersebut yang terjadi di berbagai daerah itu terjadi setelah mereka itu terkena hasutan Asatidzah Jumhur, khususnya Asatidzah Malang. Wala rosim Al-Ustaz Abdus Somad Bawazir. Kemarin sudah sempat ana singgung tentang Ustaz Abdus Somad menghasut dan memvonis tidak dengan hujah bagaimana pertemuannya dengan Pak Samsul di kereta api pada hari Kamis tanggal 10 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah, yakni kurang dari 6 bulan yang lalu. Terus ini menghasut terusnya dengan caranya ya, yang khas, bukan dengan hujah. Ketika Ustaz Abdul Somad ditanya, bukannya sudah ada wasoya ulama kibar? Ini kalau salafi mesti diikat dengan ulama ya. Maka Ustaz Abdul Somad menjawab, ana tidak percaya dengan Abul Haris. Jadi langsung vonis dia. Padahal pertanyaannya kan bukannya sudah ada wasoya ulama kibar. Artinya kan selesai sudah masalah ini sudah. Kalau mau diikutin. Ini jawabannya. Ini Ustaz Kibar loh ya. Dari kalangan jumhur nih ya. Ana tidak percaya dengan Abul Haris. Jadi langsung vonis. Gak jawab pertanyaan tapi langsung vonis. Suka memvonisin orang nih ya. Pak Samsul walaupun dia bukan ustadz ya, tapi mengerti manhaj gitu ya. Kemudian disampaikan, afan ustadz, dalam muhadharah Ustadz Abdul Haris ya, menyatakan bahwa data dari Asatidzah Jumhur itu sudah diterima oleh para ulama kibar. Apa jawabannya? Ustadz Abdul Somad mengatakan, ana tidak percaya dengan Abdul Haris. Ya jawab dulu lah pertanyaannya. Ya atau tidak? jawabannya tetap. Pokoknya ana tidak percaya dengan Abdul Haris. Kemudian Pak Samsul tanya lagi ya. Ya ini memberikan masukan gitu loh ya. Jangan vonis dulu maksudnya begitu ya. Pak Samsul bertanya ya. Ketika Samsul mengatakan saya tidak percaya dengan Abdul Haris, Pak Samsul tanya ya. Ustaz Abdul Haris masih hidup. Tafadhol. Ana fasilitasi untuk ketemuan. Apa jawabannya? Ana jangan dipaksa. Ana tidak percaya dengan Abdul Haris. Ana tidak percaya dengan Abdul Haris, ya? Ana tidak percaya. Wih. Ini jawaban apa ini? Afan. Ini bukan tarbiyah salafiyah. Ini tarbiyah sayyi'ah. Ini tidak mendidik salafiyin di atas hujjah. Ini pendidikan taklidiyah. Orang supaya taklid pada dia. Sukanya vonis. Na'udzubillah. Perhatikan ucapan Ustaz Abdul Somad ini. Ana tidak percaya dengan Abdul Haris. Sekarang ana tanya pada antum. Ucapan Ustaz Abdul Somad itu tahdir atau bukan? Tahdir ya. Masya Allah. Bagus manhaj antum. Jadi ucapan Ustaz Abdul Somad ini vonis yang jelek kepada saudaranya. Ya atau bukan? Jelas iya. Kalau salafi mengatakan iya itu vonis itu. Vonis yang jelek pada saudaranya. Ya afan ya. Walaupun Pak Samsul ya. Itu bukan seorang ustaz ya. Tapi beliau faham manhajnya. Dan memahami bahwa ucapan Ustaz Abdul Somad ini adalah tahdir. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Jelas iya ya. Sekarang gini, seandainya ada seorang ustaz, seorang ustaz lah ya, mengatakan ana tidak percaya dengan si fulan, kira-kira salafiyin yang thiqah, yang percaya kepada ustaz tersebut, mendengarkan ucapan ini, apakah orang yang mendengar ucapan ini akan dekat dengan si fulan atau dia menjauhinya? Apa jawabannya? Menjauhinya. Itulah tahdir. Hasil tahdir demikian. Ya jawaban keumuman salafiyin yang fikoh kepada ustaz tersebut tidak akan mendekati si fulan. Ini artinya itulah tahdir. Keumuman salafiyin dia tidak akan belajar kepada si fulan. Ya apa tidak? Ini konsekuensi dari tahdir. Bahkan ada yang mengatakan dari salafiyin ini ya, ketika mendengar ucapan tersebut ya, jangan dekat-dekat dengan si fulan. Jangan belajar dengan si fulan. Dia bermasalah. Padahal Ustaz tadi cuma mengatakan jangan dekat sama si fulan. Kemudian ada ikhwan dari salafi komentar ya. Jangan dekat-dekat dengan si fulan. Jangan belajar dengan si fulan. Dia bermasalah, kata ustaz. Padahal lafaznya kan enggak ada bermasalah, iya kan? Lafaznya apa ustaz tadi mengatakan? Apa? Ana tidak percaya kepada si fulan. Kemudian sampai dinukilkan ya. Jangan dekat-dekat dengan si fulan, jangan belajar dengan si fulan, dia bermasalah, kata ustaz. Kata ustaz yang menyampaikan ana tidak percaya dengan si fulan, iya kan? Ini lebih parah lagi ya. Walaupun ustaz tadi tidak mengatakan si fulan bermasalah, tapi itu konsekuensi dari ucapan ana tidak percaya dengan si fulan. Ya enggak mungkinlah seorang mengatakan ana tidak percaya dengan si fulan kalau si fulan itu tidak bermasalah. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Enggak mungkin. Saya tidak percaya sama fulan kalau fulan itu tidak bermasalah. Mesti fulan ini bermasalah. Entah dia tuh kadzab, entah itu apalah namanya. Mesti bermasalah. Jadi ucapan ini ya, jelas-jelas tahdir atau vonis jelek kepada saudaranya. Wahai Ustaz Abdul Somad, jangan dibiasakan antum memvonis saudara antum dengan vonis yang jelek tanpa hujah. Dan ana mengatakan demikian, memang lisannya Ustaz Abdul Somad ini luar biasa ya. Sebagaimana yang pernah Anda sampaikan di majelis ini ya. Ketika jalsah dengan Syekh Bukhari, masyayikh ini, masyayikh kibar lah ya. Ustaz Abdul Somad, subhanallah, suka memfonis tapi gak punya hujah. Kalau kepada salafiyin masih mending, dan itu gak pantas. Di depan masyayikh lah ya. Harusnya tahu diri lah. Ketika masyayikh mengatakan, apakah Luqmanul Antum kepada asatidah nih ya, salafi? Dia masa tidak. Gak tahu ragu tentang kesalafiannya Ustaz Luqman mungkin. Iya. Sampai Syekh Arafat mengingatkan, ya masa tidak. Syekh Bukhari tanya pada antum. Baru Ustaz Abdul Somad mengatakan, naam Syekh, salafi, lakin sayyid. Wih. Ya Syekh salafi, tapi sayyid. Langsung vonis. Ini sukanya Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad memvonis seseorang. Lah, di depan dia ini bukan anak kecil gitu loh. Jangankan Syekh Bukhari, Pak Samsul saja akan tanya hujahnya. Dan dia gak bisa jawab gitu loh ya. Apalagi Syekh Bukhari. Makanya Syekh Bukhari tanya, apa kejelekannya? Ini tarbiyah ya Iwan ya. Apa kejelekannya? Gak bisa ngomong dia. Akhirnya nyuruh Ustaz Komar, nyuruh Ustaz Usama. Lah dia deh. Gak mau ngomong. Akhirnya dipaksa oleh Syekh Bukhari ya. Takallam, takallam. La, anta. Ya. Jangan Ustaz Sama, jangan Ustaz Komar. Antum. Takallam. Ana dhaif Syekh fil kalam. Ya Allah. Kalau merasa dhaif, ya jangan demikianlah. Tahu dirilah. Sampai memfonis. Na'udzubillah min dalik. Ini terbiasa ya, Iwan ya. Makanya Syekh Arafat itu kan masya Allah, kalau cuma menuduh ya, mengatakan ini sesat, ini salah ya, nggak perlu ustadz yang seperti itu. Nenek-nenek tua juga bisa. Itu pedes loh ucapan Syekh Arafat dulu ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi ucapan Ustaz Abdul Somad tersebut yang disampaikan kepada Pak Samsul, anak tidak percaya dengan Abdul Haris. Oleh karena itu Pak Samsul menyanggah ucapan Ustaz Abdul Somad dengan mengatakan, Ustaz Abdul Haris masih hidup. Tafadol ana fasilitasi untuk ketemuan. Masya Allah Pak Samsul ini ya. Menginginkan kebaikan. Jangan memvonis saudaranya tanpa hujah. Jika ada permasalahan dengan Abdul Haris, dengan Ustaz Abdul Haris, ya, didiskusikan dengan baik. Itu maunya Pak Samsul, insya Allah. Masih hidup loh, Ustaz. Bahkan beliaunya siap jadi fasilitator. Tapi apa? Ketika disampaikan ini kepada Ustaz Abdul Somad, jawaban Ustaz Abdul Somad, beliau mengatakan, langsung dia mengatakannya, ana jangan dipaksa. Ana tidak percaya dengan Abdul Haris. Ana jangan dipaksa. Ana tidak percaya dengan Abdul Haris ya. Tidak percaya. Ya Allah. Diajak untuk diskusi. Kalau bermasalah saudaranya. Diskusi ya. Salafiyun kan seharusnya demikian ya. Perlu duduk di depan Ustaz Luqman gini ya kan. Kemarin tausiahnya bagaimana? Bagus kan ya. Tadi, masya Allah tadi ya kan. Bagaimana menghadapi kesalahan seseorang ya? Ya, nggak kayak gini. Ini tarbiyah sayyi'ah ini. Ini pendidikan taklid. Tidak demikian salafun shalih mendidik umat ini. Tapi yang perlu ana tekankan di sini, berikhwah semuanya, jika ada ustaz salafi yang antum sikoi mengatakan saya tidak percaya dengan fulan, yang saya maksud fulan ini adalah seorang salafi, apalagi seorang ustad, ustad salafi. Kalau ada seorang ustad yang kamu sikoi ya, mengatakan saya tidak percaya dengan fulan, maka jangan antum langsung bersikap kepada si fulan. Dia salafi lah ya, punya hak dia, paham? Walaupun antum sikoh pada ustadz yang mengatakan kalimat itu. Paham? Dan jangan antum mentahdir si fulan dengan mengatakan hati-hati dengan si fulan. Dia bermasalah, kata ustadz kita yang kita sikoi. Jangan. Salafiyah itu bukan demikian caranya. Jika antum bersikap demikian, maka ana tegaskan bahwa ana tidak ridho atas perbuatan antum yang demikian ini. Akibat ucapan ustadz antum yang disikoi tersebut. Gak ridho. Seandainya ana mengatakan demikian, kemudian antum langsung mentahdir fulan tersebut, ana gak ridho. Kalau seandainya itu yang mengatakan saya, gak ridho. Itu bukan tarbiyah. Salafiyah yang demikian itu. Tapi sebaiknya antum pelajari. Kenapa ustadz antum yang disikoi tersebut mengucapkan demikian? Pelajari. Dengan apa? Ya tanya hujahnya. Paham ya? Tanya hujahnya. Apa permasalahannya dengan dia, dengan si fulan tersebut? Sampai ustadz itu mengatakan ana tidak percaya dengan si fulan. Demikian sikapnya seorang salafi ya. Ini masalah manhaj. Permasalahan dia dengan si fulan tadi ini, ustaz dengan si fulan tersebut, apakah itu masalah manhaj? Apakah itu hududun nafas? Itu harus dipilah-pilah loh ya. Ana enggak percaya sama si fulan. Mesti ada masalah si fulan nih ya. Dengan ustaz ini ya. Apa permasalahannya ini ya? Kok sampai ustaz nih luar biasa permusuhannya ya? Saya tidak percaya lagi sama si fulan. Jangan-jangan ustaz ada masalah apa nih dengan si fulan ya? Masalah manhaj? Masalah hududun nafas, kepentingan-kepentingan pribadi, harus diteliti ya ikhwan. Apakah masalah tersebut bisa dimaafkan? Memang gak bisa ya. Paham sana? Jika itu masalah yang bisa dimaafkan, maka seorang salafi, apalagi ustadz, akan menjunjung tinggi dakwah salafiyah. Akan memaafkan perbuatan tersebut. Kalau ustaznya saja tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana pengikutnya, mukallidnya? Sebagaimana yang terjadi ini. Kalau ditanya, saya tidak mentahdir Ustaz Luqman. Saya tidak mengatakan Ustaz Luqman tersesat. Iya, lisan kamu enggak mengatakan. Tapi ucapan kamu menghasut yang maknanya Ustaz Luqman itu sesat. Ya apa tidak? Jangan bermain kata-kata, wahai saudaraku. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Subhanallah. Oh, banyak kasus ini ya. Disebarkan isu-isu masalah keguguran, masalah hulu perceraian. Disebarkan. Yang nyebarkan yang malang itu awalnya. Ustaz-ustaz malang itu. Itu sumbernya. Terus sebarkan pada asat-asat dikibar ini ya. Sampai ana punya teman Ustaz Kibar ini luar biasa, teman akrab. Kalau saya melewati daerahnya dia ya, itu tolong mampir Ustaz. Ih, Masya Allah. Tolong mampir ke pondok kami Ustaz. Kalau saya gak sempat mampir karena deket, kotanya dia datang. Walaupun gak terus menerus ya. Masya Allah, artinya hubungannya bagus. Kalau saya nelpon gak diangkat, pas gak dia sibuk, mesti dia akan telepon balik. Ya. Dulu lah ya. Bahkan ketika istima di Jember tanggal 15-16 Agustus 2020, dia gak hadir. Tapi komunikasi masih berjalan. Telepon masih berjalan. WA masih berjalan. 15 lah ya. 15 sampai 16 Oktober. Hubungan masih bagus. Bahkan dia meminta kepada ana, tolong nanti kasarannya ya nih, hasil musyawarahnya dia dikasih tahu. Bagus enggak nih? Bagus enggak? Hubungan baik apa tidak ini? Tapi setelah dari Malang orang ini ya, Ustadz Ibar ini, setelah dari Malang, Masya Allah, luar biasa penyikapannya kepada temannya nih ya. dan ana ihtiram pada dia ya, waktu itu. Tuhan. Pertemuan itu tanggal 15-16 Agustus. Dia kepengen minta hasilnya, subhanallah, ana sibuk waktu itu. Karena saya enggak ngajar 2 hari karena rapat. Ana harus menggantikan jam tersebut. Seperti ana sekarang meninggalkan tulab ya. 3 hari ana meninggalkannya. Tak kasih ujian itu. Ana bikin soal, capek leh.

Akhirnya baru teringat saya 3 hari setelah istima, yaitu tanggal 19 Agustus. Baru saya ingat, ya Allah, saya punya saudara yang minta hasil musyawarah. Ana telpon, tidak diangkat. Ya Allah, betapa sakitnya hati ini. Ya apa tidak? Teman lah ya. Ya apa tidak? Telepon lagi, tidak diangkat. Biasanya dia akan nelpon Ana. Tidak nelpon. Sampai sekarang ini. Ana sampai bingung. Akhirnya Ana, waktu itu, sudahlah. Kebiasaan Ana, kalau gak bisa menghubungi Ustaz ini, Ana hubungin Ehwah. Yang Ehwah punya jalur dengan dia. Ana hubungin Ehwah. Inilah ya. Ana hubungin Ehwah ini luar biasa. Maaf saja penghormatannya pada Ana. Dulu. Tapi kalau antum lewat ini, mau ke sana, mau ataupun ke sana, melewatin kota ini, kotanya dia, tolong Ustaz, mampir Ustaz. Silahkan pakai mobil Ana Ustaz. Masya. Memang rumah ya yang anak-anak tuju itu memang agak jauh dan juga kendaraan sulit. Wah, luar biasa. Ana akhirnya dia baik, Ana berhubungan dengan baik. Ini Ana hubungi, minta tolong supaya disambungkan dengan Ustaz tadi itu. Paham? Yang saya telpon-telpon gak bisa itu. Cuma 3 hari lah ya, langsung berubah. Luar biasa. Memang ketika Ana telpon sudah agak berubah, karena sudah ketemu dengan Ustaz-Ustaz Malang. Tanggal 15 itu ya telepon, tapi beda sih, teleponnya itu sudah kurang enak. Paham ya? Kalau kita bersahabat kan tahu nih. Iya enggak? Sudah enggak enak. Subhanallah. 3 hari setelah itu Ana telepon ingin menyampaikan berita, subhanallah, tidak diangkat. Ya Allah, Ana hubungi Ehwah yang dekat dengan dia, yang mudahlah jalurnya ke dia, juga tidak diangkat loh ya. Berarti luar biasa nih ya, penyebarannya nih ya, penyikapannya loh ya. Padahal luar biasa penghormatannya dulu, luar biasa. Dan ini berlaku di mana-mana. Kalau dulu maaf-maaf saja ya, Ana kalau datang ke suatu tempat itu sudah ada Ehwah datang, belum zikirnya belum selesai nih ya, datang kef saat bekhair saat nyambut, masya Allah. Tapi ketika fitnah ini luar biasa, Ana duduk sampai selesai salam, sampai sholat sunnah, nggak ada satupun yang datang. Berarti itu penyikapan atau bukan? Masa tiba-tiba disikapin? Apa kesalahannya saya? Bukan saya nggak punya salah. Ya apa tidak? Luar biasa penyikapan-penyikapan ini. Ana sengaja nyampaikan nih, ya, terpaksa. Ya. Ana hubungin Ehwah ini untuk menghubungin Ustaz tersebut ya, tidak diangkat. Ini nanti insya Allah mudah-mudahan di lain waktu akan saya sebutkan. Terpaksa saya sebutkan. Ternyata, masya Allah, Ustaz ini yang dekat sama Ana ini. Luar biasa mentahdir Jember dari A sampai Z, habis Jember sudah. Padahal anaknya dia belajar di pondok Jember, jadi ustaz. Yang perempuan jadi ustadah. Ya kalau salah seandainya, ya jauh khair lah, dinasihati, disampaikan kesalahannya. Masa langsung ditahdir kayak gini? Ini ustaz ibar lah ya. Paham sana? Yang punya ilmu dan Ana melihat akhlaknya baik dulu sebelum fitnah. Luar biasa penyikapannya. Allahul musta'an. Ini fitnah luar biasa. Jadi apa? Kalau ada ucapan seorang ustaz ya, yang mengandung makna tahdir, antum minta hujahnya. Dibiasakan seperti itu. Diminta hujahnya. Kalau mengandung makna tahdir, itu makna tahdir, ya, paham ya? Minta hujahnya. Suruh ketemu. Diskusi baik-baik. Kalau orang itu menjunjung nama baik dakwah salafiyah, akan menemui saudaranya yang dianggap bersalah oleh dia. Dan kalau mendengar ucapan-ucapan antumnya, pegang itu kalamnya Al-Imam Al-Barbari yang sudah saya sampaikan. Masih ingat ya? Jangan terburu-buru, jangan terburu menyikapi ya. Jangan terburu-buru mendukungnya, jangan terburu-buru menolaknya, jangan. Ta'anni, ta'anni.

0: Baik, kita kembali kepada tema kita. Fitnah tafarruq yang menyebabkan anak-anak salafin termasuk anak-anak asatidzah jumhur ditarik dari ma'had Minhajul Azhar Jember. Dan juga terjadi pula penarikan tanah wakaf di berbagai daerah. Pengeluaran para mudarris di berbagai pondok. Pengeluaran anggota grup WA dan yang lain-lainnya. Sebagaimana yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia ini. Yang telah antum ketahui. Luar biasa. Fitnah ini. Upaya demi upaya untuk merajut ukhuwah yang telah dicampakkan oleh asatidzah jumhur telah dilakukan oleh asatidzah Ma'had Minhajul Azhar Jember dan sejumlah salafiyin terkhusus para da'i salafi. Upaya tersebut dilakukan agar ukhuwah salafiyin kembali lagi seperti semula. Tapi asatidzah jumhur dan para muqallidnya mempertahankan perpecahan ini sampai sekarang ini. Dan mereka meninggalkan bimbingan ulama. Gak jauh-jauh sudah. Nih di Batam nih ya kan. Ya? Ada yang akan nyampaikan pada anak. Pertama dia diajak. Ini Ustaz Muhammad datang. Ya? Ayo kesini. Ya? Dibalas sama ikhwan. Ya dah kami akan ke situ. Rombongan dengan Ustaz Luqman sekalian. Telah ikhwan ini minta izin pada Ustaz Luqman. Rombongan mau datang ke tempatnya mereka ini lah. Di Batam ini lah ya. Paham ya? Paham? Disambut ini sudah. Masya Allah. Ngajak untuk ke sana. Ya sudah. Kami nanti rombongan sama Ustaz Luqman ke situ. Langsung. Oh panitia tidak mengizinkan. Ya Allah. Tidak mengizinkan. Masya Allah. Kan enak. Bilang sama Ustaz Muhammad. Ya Ustaz Muhammad ini ada Ustaz Luqman, Ustaz Hamzah yang ulama telah membimbing kita untuk bersatu. Alhamdulillah kesempatan sama-sama datang ke Batam. Ayo kita kumpul bersatu. Begitu seharusnya. Didik dengan demikian. Tidak mau. Tidak tahu masih ada enggak Ustaz Muhammad sekarang. Kalau ada, anak persilahkan ke sini. Kalau perlu disembelihkan kambing. Lah iya, memuliakan beliau. Tapi subhanallah, tidak menginginkan persatuan. Bimbingan ulama diabaikan. Subhanallah. Ikhwati fillah azanallahu ayyakum. Terlalu banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk merajut ukhuwah yang telah dicampakkan oleh asatidzah jumhur. Upaya-upaya tersebut ada yang bersifat umum, yang diketahui banyak orang, dan ada yang bersifat khusus. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan sebagiannya sifatnya pribadi. Maksudnya sifatnya pribadi seperti yang anak lakukan ini. Kepada saudara saya ini. Ya. Yang dia langsung menyikapin. Anak bikin surat. Karena dia mengucapkan ucapan yang luar biasa. Tidak punya hujah. Menerima isu-isu. Ah dia habisin Ma'had Minhajul Azhar Jember. Dengan kedustaan. Nanti akan saya bacakan ini. Tapi kalau di sini enggak selesai ini banyak nih ya. Enggak selesai. Subhanallah. Anak kirim surat. Judulnya nasihat persaudaraan untuk saudara kami Ustaz Fulan. Anak menganggap saudara masih lah ya. Walaupun kita ini sudah diembek-embek sudah. Tahu embek-embek ya. Dihancurkan sudah kewibawaannya. Masih kami menganggap saudara. Ini bukan upaya merajut ukhuwah? Termasuk enggak ini? Ini yang sifatnya pribadi. Ustaz Komar juga demikian. Anas sampaikan juga. Tapi tidak dijawab. Dan asatidzah yang lainnya demikian. Tidak dijawab. Dan nanti aja nih ya. Kita kembali ke pembahasan kita. Enggak selesai-selesai nanti ini. Jadi upaya untuk merajut ukhuwah ini banyak sekali. Ada yang bersifat umum, yang diketahui banyak orang. Ada yang bersifat khusus. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan sebagiannya sifatnya pribadi. Di antara upaya-upaya merajut ukhuwah yang telah dicampakkan oleh asatidzah jumhur ini. Yang pertama. Pertemuan asatidzah Jember dengan asatidzah jumhur di Ma'had Minhajul Azhar Jember. pada hari Sabtu sampai Ahad tanggal 15-16 Agustus 2020. Itu sebelum penelponan Al-Ah Abu Abdurrahman Luwe. Ya. Penelponan itu terjadi kapan? 24 Oktober 2020. Sengaja anak ucapkan ini ya. Karena setelah adanya penelponan ini, ini sebagai senjata bagi Asatidah. Semakin menghasut kuat dengan adanya celaan-celaan ini. Luar biasa. Padahal Asatidah bukan sekedar mencela ya. Menghasut, menyikapi. Mana lebih parah? Hah? Wahai Salafiyun, mana yang lebih parah? Bunuh ukola. Cuma celaan-celaan gitu. Dan celaan itu ada pada mereka. Sementara penyikapan celaan-celaan Asatidah jumhur dusta. Parah Asatidah ini. Nanti akan saya sebutkan siapa saja yang dusta ini. Tidak semuanya Asatidah jumhur itu dusta lah ya. Banyak sih Asatidah jumhur ya. Jumlahnya banyak, tapi tidak semuanya dusta. Perlu dikasih catatannya. Tapi diam mereka. Tahu saudaranya dusta, diam. Jadi pertemuan Asatidah Jember dengan Asatidah Jumhur di Ma'had Minhajul Ashar Jember pada hari Sabtu sampai Ahad tanggal 15-16 Agustus 2020. Pertemuan ini, pertemuan di Jember itu diprakarsai oleh Al-Ustadz Luqman. Karena Asatidah Jumhur telah menyikapi Ma'had Minhajul Ashar Jember layaknya penyikapan terhadap ahlul bid'ah. Paham? Sebagian Asatidah Jumhur telah menghasut banyak salafiyin di berbagai daerah untuk membenci dan memusuhi serta menghajar, memboikot Ma'had Minhajul Ashar Jember seperti penyikapan terhadap ahlul bid'ah. Sampai sekarang Asatidah Jember gak ada yang ke Ma'had Minhajul Ashar kecuali satu sama Ustaz Komar dan Ustaz Abdul Mukti. Itu pun disuruh oleh Syekh Bukhari. Nanti ada pembahasan juga ini. Yang dikatakan mereka ini, wah, disikoi oleh Syekh Bukhari. Ya. Diamanai untuk memberikan nasihat kepada Ustaz Luqman. Ini yang disebar. Nanti ada pembahasannya. Asatidah Jumhur menyebarkan isu-isu negatif tentang Ma'had Minhajul Ashar Jember tanpa mau tasabut terlebih dahulu. Berbagai isu bohong sengaja ditampung oleh Asatidah Jumhur dan disebarluaskan ke berbagai daerah di Indonesia. Awalnya di bulan Juli 2020, Ustadz Luqman mendapat berita bahwa di Ma'had As-Sunnah Cunderjo Batu ada istimewa Asatidah seperti biasa yang terjadi sebelum ini. Hanya saja Asatidah Jember tidak diundang. Ustadz Luqman mendapat informasi bahwa yang hadir adalah Ustadz Komar dan beberapa Ustadz Jogja serta Ustadz Fauzan Jember. Ustadz Fauzan Pendem. Bisa ulangi? Yang hadir adalah Ustadz Komar dan beberapa Ustadz Jogja serta Ustadz Fauzan Pendem. Lalu Ustadz Luqman segera menelpon Ustadz Fauzan. Karena ini yang paling baiknya insya Allah. Jadi Ustadz Luqman segera menelpon Ustadz Fauzan di bulan yang sama ketika itu. Dan ketika itu juga kami Asatidah Jember sedang rapat. Jadi Ustadz menelpon itu kepada Ustadz Fauzan dalam keadaan kami rapat. Ana, Ustadz Refi, Ustadz Alfian, Ustadz Luqman sedang rapat. Memang kita ini sering rapat. Kalau antum ke Jember sering mendapati kami ini rapat. Insya Allah demikian. Karena banyak pendidikan itu banyak yang dipikir. Anak-anak begini dan begitu. Itu harus ditangani. Ya. Jangan dibiarkan. Kadang orang tua penyikapannya luar biasa. Itu harus dipikirkan. Pendidikan ini. Kita gak menyalahkan. Wajar anak-anak berbuat kesalahan. Terus kita bimbing. Ya. Saya kembali lagi. Di kami waktu itu dalam keadaan rapat, Ustaz Luqman telpon kepada Ustaz Fauzan menanyakan tentang pembahasan yang dibahas dalam rapat tersebut. Karena waktu itu masa pandemi, Ustaz Luqman juga bertanya tentang kondisi asatidah ketika rapat. Maka Ustaz Fauzan menjawab. Dan alhamdulillah direkam oleh Ustaz Luqman ini. Sekarang ini harus direkam ya. Asatidah ini perlu direkam memang. Sebabnya ayah itu sembunyi-sembunyi menghasut orang. Sehingga karena gejala-gejala ini terpaksa Ustaz Luqman merekam. Apakah boleh? Nanti saya akan tunjukkan fatwa tentang masalah ini. Syekh Robi membolehkan yang seperti ini. Terhadap orang-orang yang sifatnya seperti ini. Kalau depan kita, na'am-na'am, tapi di balik kita, na'udzubillah. Boleh. Ya? Rekam itu ya. Nanti akan ada pembahasan sendiri ini. Ya? Maka Ustaz Fauzan menjawab. Di antara yang dibahas dalam rapat di ma'had, As-Sunnah Jundreco Batu itu di tempatnya Ustaz Abdul Somad yang dibahas apa? Tentang isu-isu terjadinya keguguran, terjadinya hulu. Kemudian yang kedua, rapat asatidah terjadi di ruang ber-AC. Tidak sedikit asatidah yang tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak, padahal mereka datang dari berbagai kota. Padahal pemerintah telah dengan tegas melarang kumpul-kumpul, apalagi di ruang tertutup. Pemerintah juga telah mengharuskan dan menekankan kepada seluruh masyarakat untuk memakai masker dan menjaga jarak dengan kedisiplinan penuh. Ini rapatnya le. Ini asatidah yang rapat le. Kondisinya seperti ini di masa pandemi. Boleh enggak pakai masker? Ah, boleh. Di masa pandemi.
1: Subhanallah.
0: Dalam kondisi seperti ini le ya. Perbuatan asatidah ini secara terang-terangan menyelisih prinsip manhaj salafi. Sekaligus mengingatkan kita kepada firman Allah. Amay yaksib khathiatan aw isman thumma yarmi bih bari'an faqad ihtamala buhtanan mubina. Paham ya? Ngeri ana baca ayat ini. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa kemudian justru dia tuduhkan kesalahan dan dosa tersebut kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Lihat asatidahnya nih ya, yang mengkritiki Jember menyelisih pemerintah. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Loh, masalah masker ini sudah umum ini. Masalah jaga jarak sudah umum. Masa sih asatidah gak mengamalkan ini? Na'udzubillah, ana khawatir nih. Tolong asatidah fahami ayat ini baik-baik. Barang siapa berbuat kesalahan atau dosa kemudian justru dia tuduhkan kesalahan dan dosa tersebut kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Fatihillah azan ya Allah wa iyyakum. Dalam penelponannya, Ustaz Luqman memohon kepada Ustaz Fauzan sebagai wasitoh, sebagai penghubung, agar terwujudnya pertemuan dengan asatidah jumhur yang telah secara terburu-buru dan gegabah melakukan penyikapan terhadap ma'at minhajul asar Jember. Asatidah sudah bersikap pada kita. Kita mau komunikasi sulit. Sehingga kita meminta kepada Ustaz Fauzan menjadi wasitoh, penghubung, supaya bisa terjadi istimak. Alhamdulillah Ustaz Fauzan menyanggupinya. Waktu itu menyanggupi, Masya Allah, alhamdulillah. Panjang cerita ini, ringkas kata sudah, dengan pertolongan Allah, terjadilah istimak di Jember tanggal 15-16 Agustus 2020. Apa tujuannya kita ingin berkumpul dengan asatidah? Berdiskusi. Mungkin asatidah punya catatan tentang kami. Ayo, dengar dari kami. Jangan dari isu-isu. Berdiskusi. Itu tujuannya. Kalau seandainya nanti kami salah,
1: tujuannya diskusi lah ya.
0: Kami siap rujuk. Siap kami rujuk.
1: Mudah bagi kami untuk rujuk.
0: Tolong tunjukkan kesalahan kami dengan hujah. Bukan vonis mata. Itu yang kita maukan dalam rapat-rapat itu. Tapi apa? Asatidah sudah terlanjur berbuat. Terlanjur menyebarkan isu-isu. Paham ya? Sehingga berat bagi mereka. Ya, berat untuk rujuk. Jadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terjadilah istimah di Jember tersebut. Pada rapat tersebut, Ustaz Lukman mengusulkan 3 pembahasan. Masalah isu-isu tentang Jember yang telah disebarkan oleh asatidzah jumhur seperti terjadi khulu, keguguran dan lain-lain tanpa tasabut terlebih dahulu. Anehnya asatidzah menerima berita dari seorang langsung disebarkan sehingga terjadi perpecahan di berbagai daerah. Ustaz Lukman menginginkan pertemuan, diskusi baik-baik. Kalau memang salah ya rujuk. Kalau asatidzah yang salah, tobat. Rujuk dari kesalahannya. Jadi dalam pertemuan itu, Ustaz Lukman menyampaikan 3 permasalahan. Pertama masalah isu-isu. Yang kedua masalah medsos. Yakni ya, terkait dengan website Jendi dan YKNU. Karena asatidzah ini bingung menghadapi channel-channel fitnah itu ya. Merasa diserang asatidzah ini ya. Ketakutan. Ya. Kemudian mengatakan ini atas nama dakwah-dakwah kita tercoreng gini. Wah. Sehingga Jendi ditutup. Ditanya alasannya enggak ada hujah. Apaan saja. Enggak ada hujah. Kalau seandainya Jendi salah, yang mana yang salah? Diperbaiki kesalahannya kan selesai. Ya apa tidak? Gampang. Tapi asalnya tutup. Masya Allah. Ketakutan, ketakutan menghadapi channel-channel fitnah. Yang ketiga masalah prokes. Di masa pandemi. Afan saja, nanti Ana akan sampaikan. Asatidzah ini. Ya. Ada grup asatidzah. Ya. Al-Qalam. Itu menginginkan. Ya, supaya ada satgas nasional. Yang menangani masalah COVID ini. Dan minta formulanya. Ya. Kayak SESE itu loh ya. Surat edaran-edaran yang berupa bimbingan. Ya. Dan Jember Masya Allah. Ya. Memberikan masukan-masukan. Sudahlah masing-masing pondok bikin satgas masing-masing. Kemudian COVID ditangani intern dulu. Karena masing-masing daerah butuh. Mulus ya kan butuh. Butuh bantuan ini. Sudah. Masing-masing. Jangan internasional, jangan nasional, jangan. Berat, berat. Yang melakukan berat. Banyaklah pertimbangannya lah. Dan minta formulanya. Minta dibikinkan formulanya. Masya Allah, kita bikin. Masya Allah, disampaikan di grup. Gak ada komentar dari asatidzah. Di grup lain nih, yang lebih banyak asatidzahnya nih ya. Dikirimkan lagi SE yang berikutnya, SE yang berikutnya. Mungkin 5 SE sudah. Tidak ada komentar dari asatidzah. Bahkan sebagiannya mengikuti SE-SE tersebut. Subhanallah. Ketika terjadi fitnah, orang laporan kepada ustaz-ustaz Malang ini, wah langsung disebar tanpa tasabut. Berdasarkan SE-SE. Kalau dipelajari SE itu berubah-ubah ya enggak? Begini, begini, begini. Jangankan kita yang di pondok. Negeri kita ini loh ya. Negara ini. Berubah-ubah enggak aturannya SE-SE itu? COVID itu berubah enggak? Ada PSBB, ada enggak itu dulu? Ya enggak? Ketat sekali, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ya enggak? Itu aturannya memang kita mengikuti. Asatidzah enggak ngikutin ini mungkin. Di SE begini. Ini begini, begini. Kita mau duduk itu, mau kita jelaskan. Ini 3 poinnya. Tetapi apa? Masya Allah. Jadi Ustaz Lukman ingin membahas 3 hal tersebut secara ilmiah. Diharapkan pihak yang salah harus rujuk dari kesalahannya, sehingga akan terjalin lagi ukhuwah yang telah tercampakkan ini. Ya apa tidak? Kalau masing-masingnya diskusi baik-baik, yang salah ngaku salah, kemudian rujuk, selesai sudah urusannya. Ya apa tidak? Tetapi asatidz jumhur tidak mau membahas tentang isu-isu negatif yang telah mereka sebarkan itu. Khususnya Ustadz Abdus Somad dan Ustadz Ahmad Khodim emosi. Bahkan Ustadz Ahmad Khodim karena luapan emosinya berteriak keras, mengancam pulang. Tidak mau rapat. Paham gak? Kalau ini dibahas, kita pulang. Keras lah ya. Kayak berbicara sama anak kecil gitu ya. Ternyata dia emosi. Ternyata Abdus Somad marah-marah juga. Tapi yang disebarkan, Ustadz Tukman marah-marah. Loh. Anak menyaksikan ketika itu. Loh. Ternyata marah-marah nih.
1: Oh, kalau Ustadz Tukman gak boleh marah. Mereka saja yang boleh marah. Gitu.
0: Yang adil ya akhi ya. Kalau antum marah-marah ketika itu, dalam perkara yang sepele antum. Masalah apa? Dibahas tentang isu-isu ini. Ya tidak. Masalah sepele itu. Gak usah marah-marah. Sampaikan saja. Marah teriak-teriak. Perkara-perkara yang sepele itu. Ya enggak? Loh, kalau Ustaz Lukman marahin mereka. Ngeri loh ya. Terpaksa. Harus marah. Rasulullah marah juga kok. Antum kan sudah dengar. Afatanan anta. Ya enggak? Ya apa tidak? Antum pernah dengar ini kan? Ya apa tidak?
1: Oh, tapi Ustaz itu, Ustaz Tukman sekarang marah-marah. Ustaz Tukman tidak menerima nasihat. Ustaz Tukman sudah berubah.
0: Tahdir atau bukan ini ya? Hah? Ajibu, jawab ya, Ikhwan. Tahdir atau bukan ini?
1: Anak tidak mengatakan Ustaz Tukman sesat.
0: Iya, antum tidak mengatakan sesat. Tapi ucapan antum ini, Ustaz Tukman sudah berubah.
1: Berubah dari orang miskin jadi orang kaya gitu.
0: Hah? Berubah apanya coba? Manhajnya kan? Walaupun tidak disebutkan manhajnya. Allah musta'an. Jangan bermain lidah wahai saudaraku. Ya. Kalau memang ada pada Ustaz Lukman, anak kenal orang yang mudah menerima apa ya masukan-masukan. Dan dia tidak memaksakan. Ada orang gini-gini. Di pondok itu Ustaz Lukman memang karena dia muder ya. Muder am. Begini, begini, begini. Harus memberikan keputusan. Kadang pedes loh ya. Lah mudir harus memegang keputusan dia. Wajar kalau sekali-kali marah. Lah kalau asal tidak ada problem di daerahnya. Entah dia bermasalah dengan ehwa. Laporannya ke Ustaz Lukman waktu itu. Yang dimarahi kamu gak pantas. Jadi ustaz kayak gini kan begitu. Alaknya yang baik. Tapi gak seperti anak ngomong gini dari Ustaz Lukman ya. Antum kan tahu sendiri Ustaz Lukman ya. Ya akhi, sebaiknya antum begini, begini, iya kan?
2: Beda. Kalau anak ya kayak gini memang. Tipenya gini. Karena dulu memang hidupnya dari kecil di pantai. Pantai itu ramai dengan ombak. Kalau cuma, halo gimana kabarnya? Gak dengar. Anak sudah berubah ini, mau berubah, tapi sulit masih ya. Sulit.
0: Makanya ya Fan, kalau antum dapatin anak seperti ini, biasa. Jangan takut, enggak tak. Tidak akan saya gigit antum. Sampaikan. Kalau ada sesuatu yang kurang atau salah, sampaikan. Kalau kita sama-sama mengenal dakwah salafiyah akan menghormati dakwah salafiyah. Jadi ternyata Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Ahmad Godim marah-marah ternyata. Tapi yang disebarkan Ustaz Tukman marah. Pemarah. Sementara mereka juga bisa marah, marah-marah juga. Dalam perkara yang sepele.
2: Ustaz Lukman cuma minta mendengarkan klarifikasi dari Ustaz Lukman tentang kasus. Cuma mendengarkan saja, mau terima atau tidak terserah kalian, itu yang dimaukan Ustaz Lukman. Mereka kan sudah mendengar dari pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Yang sampai mereka nih, sikohnya sama mereka ini melebihi sikohnya daripada Ustaz Lukman. Siapa ini? Dulu mereka kan sangat sikoh sama Ustaz Tukman, iya kan? Sekarang itu dirubah.
0: dapat info dari orang-orang, disebarkan. Siapa ini? Kita perlu tanya nih, siapa ini? Orang ini yang sampai mereka yang berubah saat tidak sekarang. Tidak mau lagi mendengar dari Ustaz Luqman. Mendengar dari mereka. Hah? Ya mungkin, mungkin ada masayahnya di situ. Ya, mungkin. Ya. Tanya saja masayahnya itu siapa. Allah musta'an. Dalam perkara sepele, marah-marah. Padahal Ustaz Luqman cuma hanya ingin mendengarkan. Agar mereka ini mendengarkan klarifikasi isu-isu negatif tersebut. Ajib, gak mau. Sampai teriak-teriak seperti itu. Ini keanehan yang ada pada asatidz jumhur yang pertama. Cuma apa? Gak mau membahas tentang isu-isu. Padahal mereka sudah menyebarkan. Ini keanehan. Keanehan yang kedua, asatidz setia mendengar isu-isu negatif itu dan bahkan menyebarkannya tanpa tasabut. Dan mereka tidak mau mendengarkan klarifikasi atas isu-isu tersebut dari Ustaz Luqman. Berarti, menurut asatidz jumhur, orang yang menyampaikan isu-isu negatif tentang Ma'had Minhajul Azhar Jember lebih fiqh daripada Ustaz Luqman. Siapakah mereka itu? Silahkan tanya kepada asatidz jumhur. Barangkali ada ulama di antara mereka itu yang kedudukannya di sisi asatidz jumhur lebih fiqh daripada Ustaz Luqman. Paham ya? Kalau antum melihat ini ada berita, ini ada berita, antum akan melihat, oh ini anak fiqh sama ini, saya ambil. Ya enggak? Dulu asatidz kalau ada problem, baik dirinya sendiri berproblem dengan ikhwan atau ustaz ini berproblem dengan ustaz yang lainnya, itu rujukannya ke Ustaz Luqman, datang ke Jember. Ini dinasihatin dengan hikmah, dengan lembut. Ini begini, ini. Masya Allah. Ya kadang-kadang teriak, kadang-kadang. Ajar. Ada ehwah datang, ya. Asatidz tuh muamalnya begini dan begini, begini. Masya Allah. Malu, ya. Ustaz Luqman menepis. Ya insya Allah khair. Insya Allah Ustaz tidak demikian itu. Ditepis lah ya. Ya mungkin antum salah lihat. Enggak, saat ini buktinya. Saat. Kaget. Ada buktinya. Akhirnya terpaksa dipanggil. Ya akhi. Ana dengar begini. Dinasihatin dengan lembut. Asatidz ini subhanallah. Mudah sekali memfonis ya. Hingga terjadi keributan di berbagai daerah. Sama mereka ribut. Sama mereka satu pondok. Sampai ada yang gak ngajar di pondok itu. Hah. Allahul musta'an. Ada lagi si satu pondok yang satu nampak ikhwan tuh ikut kelompoknya Ustaz Fulan, yang satunya lagi ikut kelompoknya Ustaz Fulan. Pada satu pondok. Wahai ikhwan-ikhwan yang tinggal di daerah tersebut yang menyaksikan khilafat tersebut, sadarlah kalian. Ustaz kalian demikian keadaannya. Suka berpecah belah, na'udzubillah. Hingga sulit ini yang sekarang ini, lebih sulit. Ya. Mereka sudah bersatu padu ini sudah ya. Itu keanehan yang kedua. Keanehan yang ketiga adalah menimpa pada ustadz yang selama ini kelihatan lembut, tawadu, berilmu, jujur, dan lain-lainnya. Siapa itu? Al-Ustadz Qomar. Beliau menyatakan di majelis tersebut. Yang isu-isu ini ya. Ketika mau dibahas atau tidak isu-isu ini ya. Ustadz Qomar, Masya Allah, hadahullah. Beliau menyatakan dia tidak tahu masalah isu-isu tentang Jember. Itu urusan internal Jember dan Malang. Hah? Itu urusan isu-isu itu urusan Jember dan Malang. Karena orang-orang Jember ini ya keluar ditampung oleh ustaz-ustaz Malang. Mereka laporan. Nah, Ustaz Qomar enggak mau. Masya Allah, kelihatan bagus kan? Masya Allah. Allahul musta'an. Sekarang perhatikan. Bukankah Ustaz Qomar ini hadir dalam rapat di Ma'had As-Sunnah bersama Ustaz Fauzan? Kan hadir ya kan? Sengaja anda sebutkan Ustaz Fauzan, Ustaz Qomar ya kan? Hadir kan? Hah? Yang dalam rapat tersebut dibahas tentang isu-isu hulu dan keguguran. Masa enggak tahu? Jelas tahu ya kan? So enggak tahu masalah ini. Masya. Yang lebih parah lagi, ternyata Ustadz Komar ini menyebarkan isu-isu itu kepada Ustadz Muhammad Rijal di Wonosobo sana. Ustadz Muhammad Rijal,
2: loh, katanya nggak tahu tentang isu-isu, tapi juga nyebarkan juga.
0: Allahul Musta'an, ya.
2: Aneh apa tidak ini?
0: Wah, nggak tahu tentang masalah ini. Ini urusan Jember sama Malang.
2: Masya Allah.
0: Ternyata dia sendiri nyebarkan isu-isu tersebut.
2: Allahul Musta'an.
0: Aina sidikku ya akhi. Anak kejujuran itu, wahai saudaraku.
2: Terkait Ustaz Komar, banyak sejarahnya dengan Anas. Oleh karena itu, Anas ya, sengaja menyebutkan dalam tema muhadharah ini nama beliau, Komar dan kawan-kawan. Ya kan, kawannya itu Abdul Somad tadi yang sebutkan. Ya, dan kawan-kawan. Nanti akan tahu antum siapa kawan-kawan. Kenapa Anas sebutkan dalam muhadharah nama beliau ini? Temanya, tema muhadharah nama beliau ini? Karena beliau termasuk di antara sekian ustadz yang paling aktif menghasut salafiyin dalam fitnah tafarruq ini. Beliau punya andil besar dalam perpecahan yang terjadi di berbagai daerah. Seperti di Muara Bungo. Nanti akan saya sebutkan ya, ada waktu. Cetengan Ana dengan beliau. Ini kan juga yang terjadi di Palembang. Yang terjadi di Pekanbaru. Insya Allah akan datang rinciannya. Jadi masalah upaya, yaitu kita ingin duduk, berkumpul lagi, diskusi. Ini kan satu upaya untuk merajut ukhuwah. Nanti yang salah rujuk, kan gitu enak. Kalau ini disepakati, selesai. Akan bersatu kembali. Yang kedua. Ini upaya yang kedua. Pada pekan terakhir di bulan Agustus 2020. Berarti setelah terjadinya istima. Istima itu, ini sebenarnya perlu dibahas. Apa isi istima tersebut? Yang asal tidak maafkan saja, enggak punya hujah, cuma bisanya vonis. Ketika diminta hujahnya, enggak bisa. Nah, nanti akan ada waktunya.
0: Asal tidak enggak tahu, bahwasanya harus karantina kalau pergi itu ya. Enggak tahu dia, sampai ditunjukkan oleh kita. Nih, di daerah kamu nih, ini pemerintah kamu nih begini. Bingung mereka, enggak bisa.
2: Nanti ini ceritanya nanti saja nih ya.
0: Mau bicara prokes. Sementara mereka sendiri gak melaksanakan prokes.
2: Na'udzubillah. Jadi pada pekan terakhir di bulan Agustus 2020, Asetida Jember, yakni Ustadz Lukman, Ustadz Ruaife, Ustadz Alfian, melakukan ziarah ke berbagai Asetida Jumhur. Karena di Jember, itu belum selesai asatidah sudah pulang. Belum selesai pembahasan. Bahas tentang prokes, bisanya nuduh. Terus gak nyambung karena mereka gak nguasai. Afan saja ya. Sampai Ustadz Roefe itu mengatakan, oh ini nanti aja ya, nanti ini. Ya.
0: Pedis ini ucapannya Ustadz Roefe ini ya. Orangnya lembut, tapi kalau faham pedis itu ya.
2: Beda kalau anak yang mengucapkan dengan satu refek yang mengucapkannya. Kalau anak kan suaranya aja yang keras ya kan. Kalau satu refek, nyelekit gitu ya.
0: Wih, Masya Allah.
2: Tapi santun satu refek, sampaikannya. Nanti ini nanti ya. Jadi, ketika membahas tentang medsos, mereka inginnya tutup-tutup. Dijelaskan sama teman-teman, sudah mulai dibuktikan kebohongan-kebohongan sumber yang diambil oleh asatidah. Mau dijelaskan.
0: Subhanallah.
2: Asatidah langsung pulang dan sebagiannya kumpul di Malang, rapat di Malang. Sebagian asatidah membuat strategi lagi kayaknya. Masya Allah. Allah yang tahu.
0: Subhanallah.
2: Jadi rapat tuh belum waktunya asatidah sudah pulang. Biasanya sampai malam. Itu asar langsung pulang.
0: Masya Allah.
2: Ya kebiasaan rapat-rapat kita itu asatidah ya. Anak kadang-kadang rapat ya. Ya itu sampai malam biasanya. Jam 12 ya. Jam 10 paling cepatnya jam 10 lah. Ya.
0: dua hari, hari kedua malamnya. Ini asar sudah pulang. Intinya supaya jendela ditutup. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas ya. Jadi Ustaz Luqman berziarah ke beberapa asatidah jumhur, tapi dicampakkan oleh asatidah jumhur. Paham ini ya? Datang Ustaz ini tidak diterima, datang Ustaz ini tidak diterima. Sampai Ustaz Luqman telpon pada seorang Ustaz. Ya? Tidak diterima, akhirnya Ustaz Luqman pakai nomor baru, telpon diangkat. Setelah diangkat, tahu Ustaz Luqman. Kemudian tutup, kemudian ditelepon lagi, tidak diangkat lagi. Luar biasa nih ya. Subhanallah, pakai nomor baru lah ya. Diangkat, kemudian dimatikan, setelah itu ditelepon lagi, sudah tidak diangkat. Luar biasa. Hampir semua ustaz-ustaz itu menghindar. Sepakat itu semuanya. Ini mungkin hasil rapat mungkin. Bukan satu ustaz saja, tapi hampir semua ustaz itu tidak menerima teleponnya Ustaz Luqman. Berarti ini kan kesepakatan insya Allah, ya gak? Ya kan? Subhanallah. Termasuk teman ana yang masya Allah tadi itu ditelepon sama Ustaz Luqman juga tidak diangkat. Padahal dia luar biasa sebelumnya penghormatannya pada Ustaz Luqman. Dia banyak mendapatkan problem-problem di daerah-daerah. Minta Ustaz Luqman untuk menyelesaikan problem di daerah-daerah tersebut. Dan dia mengakui tentang kesabarannya Ustaz Luqman, hikmahnya Ustaz Luqman. Wah, banyak pujian sudah. Tapi ketika itu ditelepon gak diangkat. Luar biasa. Ya. Ya, setelah datang dari Malang. Sikapnya langsung. Allahul musta'an. Ziarah asatidah Jember ini ke berbagai asatidah tersebut. Bukankah itu termasuk upaya merajut? Bukankah itu upaya untuk jam'ul kalimah? Berziarah lah ya, mendatangi lah ya. Apa enggak tahu ini? Miskin yang enggak tahu ini ya. Terkait dengan ziarah, ini ada kisah sendiri nanti. Mungkin mudah-mudahan ada Ustaz yang menyampaikan masalah ini. Jadi asatidah Jember mendatangi asatidah jumhur yang masih diharapkan bisa berdiskusi dengan tenang dan ilmiah untuk mendiskusikan dua permasalahan. Permasalahan medsos dan prokes. Yang menurut mereka adalah kesalahan yang besar. Itu pun jika benar apa yang mereka tuduhkan. Masalah dua permasalahan ini merupakan permasalahan besar bagi asatidah jumhur yang mengakibatkan salafiyin terpecah belah di berbagai daerah ini. Tapi asatidah jumhur yang akan diziarahi, yang akan didatangi itu mencampakkan upaya saudaranya dalam merajut ukhuwah ini. Allahul musta'an. Upaya merajut ukhuwah asatidah Jember ini betul-betul dicampakkan oleh asatidah jumhur. Masalah ziarah ini sekali lagi perlu ada pembahasan tersendiri. Semoga bisa terwujud. Yang ketiga, sekarang upaya yang ketiga, mengirimkan surat persaudaraan. Ini saya pribadi. Pada tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah. Kepada, ana terpaksa sebutkan, Ustadz Fauzan. Kenapa saya kirimkan surat persaudaraan ini? Karena beliau telah menghasut beberapa mudarrisin yang mengajar di pondok dia. Dan juga pondok dia itu pondok Darussalaf Al-Islami, Pendem Sragen. Sebagian mudarrisin hadir di situ. Dikasih hasutan, cubat-cubat oleh Ustadz Fauzan. Dan dua mudir. Berarti mudir ini dari pondok lain ya. Bukan pondok Pendem. Dua mudir di pondok lain yang dekat dengan beliau. Mudir lah ya. Kalau mudirnya kena hasutan, sudah. Pondok itu akan, na'udzubillah sudah, akan menyikap. Wah, ini luar biasa nih ya. Dan diam-diam nih ya. Hasutan Ustaz Fauzan kepada mereka terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus. 2020. Ini sebelum penelponan Abu Abdurrahman Luwe dengan Ustaz Luqman. Sebelum lah ya, sudah terjadi penyikapan-penyikapannya. Ana meminta bukti atas isi hasutannya. Karena direkam oleh salah satu yang hadir di situ. Karena memang ada gelagat yang enggak baik. yang tidak seperti biasanya. Direkam. Tentunya untuk pribadi asalnya ya. Subhanallah. Ana minta bukti-bukti atas isi hasutannya dalam risalah persaudaraan tersebut. Tapi tidak dijawab. Tidak dijawab. Masya Allah. Kamu telah menyatakan demikian-demikian. Nanti akan saya sebutkan. Mana buktinya Ustaz? Kulhatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tidak dijawab. Permasalahan yang kedua, antum mengatakan demikian-demikian-demikian. Mana buktinya? Enggak dijawab. Permasalahan yang ketiga, antum mengatakan demikian-demikian. Itu salah, yang benar demikian-demikian. Ini buktinya, tak tunjukkan sekalian. Juga tidak dijawab. Setelah itu baru diblokir nomor ana. Memang blokir-memblokir ini luar biasa ya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya. Ini upaya. Memang asatidah ini sukanya memberikan hasutan-hasutan secara diam-diam. Tapi, subhanallah, diam-diam. Ternyata penyikapan, terjadi perpecahan. Nah, ketika terjadi perpecahan, ada ikhwah yang masih, masya Allah, ngerti dakwah salafiyah. Nah, mereka memberikan laporan pada kita. Ya, ini memberitahu. Ini Ustaz Muhammad mengatakan demikian, benar enggak? Ustaz Fauzan mengatakan demikian. Ustaz Komar mengatakan demikian. Ustaz ini mengatakan demikian. Sampai ke Jember itu ya. Sehingga kita masih tetap berbuat hikmah ya. Maka Ustaz Luqman, ini dalam rangka merajut ukhuwah loh ya. Ustaz Luqman waktu itu gak punya HP Android. Maka Ustaz Luqman tasabut kepada Ustaz Muhammad tentang berbagai tuduhan terhadap Ustaz Luqman melalui HP-nya Ustaz Alfian. Pada tanggal 13 September 2020. Ana bacakannya, Ustaz Alfian. HP-nya Ustaz Alfian yang dipakai oleh Ustaz Luqman. Masya Allah Ustaz Luqman, luar biasa. Sudah dihabisin oleh Ustaz Muhammad. Luar biasa. Makanya Ustaz Luqman tersebut. Ya. Bismillah. Min akhikum. Perhatikan nih, min akhikum, masih dianggap saudara loh ya. Wa muhibbuk wa muhibbikum, dari orang yang mencintai kalian. Billahi Luqman bin Muhammad ba abdu. Siapa yang nulis? Dari Ustaz Luqman yang mencintai Ustaz Muhammad. Iya enggak? Asalnya saling mencinta saat tidak ini. Ini pakai artinya Ustaz Alfian ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menanyakan keadaannya Ustaz Muhammad. Kemudian mendoakan. Masya Allah, luar biasa surat ini ya. Mendoakan ya. Semoga Allah menjaga ana dan antum serta seluruh salafiyin dari segala afat. Kemudian Ustaz Luqman mengatakan, melalui WA Ustaz Alfian ini, ana ingin bertasabut tentang kepastian atau kebenaran beberapa ucapan atau sikap yang dinisbahkan kepada antum. Tasabut namanya. Yang mulai beredar di sebagian salafiyin. Ana lakukan tasabut ini afwan. Sebelum dengan terpaksa ana menjawab atau memberi penjelasan secara terbuka tentang hakikat sebenarnya sekian masail yang dinisbahkan kepada antum. Manakala saatnya dibutuhkan, yakni akan menjelaskan ini manakala saatnya dibutuhkan. Saya ulangi ya. Ana lakukan tasabut ini afwan sebelum dengan terpaksa ana menjawab atau memberi penjelasan secara terbuka tentang hakikat sebenarnya sekian masail yang dinisbahkan kepada antum. Manakala saatnya dibutuhkan. Semoga Allah menjaga dakwah ini dan seluruh salafiyin dari fitan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah satu, antum menyatakan bahwa Luqman Ba'abdo yang meminta untuk menutup TPAH. Berkait, perhatikan ini ya. Berarti Ustaz Muhammad ini sudah mendengar dari tim TPAH ini ya. Ini diantara narasumbernya asatidah yang disampaikan kepada masyayikh. Orang-orangnya seperti ini tipenya. Nanti siapa mereka ini? Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, antum menyatakan bahwa ana Luqman bin Abdu meminta mencoret pernyataan rujuk dan tobat Abdul Ghafur dari Jendi dan YKNU yang hendak dia cantumkan bersama pernyataan rujuk dan tobatnya dari TPAH. Nantilah ya. Ini mas, membahas tentang masalah TPAH dan YKNU ini nanti ya. Tapi ini tersebar, subhanallah. Dengan versi mereka, ini YKNU begini, di Jendi begini, begini, begini. Wah, luar biasa. Disamakan dengan TPAH. Yang ketiga, antum menyatakan bahwa Luqman bin Abdu ada hubungan dan meminta bantuan dari Yayasan Hizbi dari Qatar. Ini yang mau dipertanyakan. Nah, ini Ustaz Muhammad menyebarkan ini dan sampai kepada kita beritanya. Maka perlu ditasabut. Kemudian yang keempat, antum menyatakan bahwa Luqman bin Abdu berhubungan dengan teman lamanya yang Hizbi. Perhatikan ya. Berkaitan dengan manhaj ya. Yang Hizbi dari Yayasan Hizbi Darul Bir, bahkan pernah datang ke Pondok Jember. Paham? Wih, ini luar biasa nih ya. Kalau orang dengar ini, ya jelas akan meninggalkan satu iman. Perkara apa? Perkara manhaj. Paham enggak? Saya enggak mengatakan Luqman sesat. Loh, kalau ngomong gini apa enggak sesat? Subhanallah. Antum menyatakan bahwa Luqman bin Abdu mencela Syekh Abdullah Al-Bukhari. 5 poin ini yang ana ingin bertasabut kepada antum. Ana, yang dimaksud satu man, ana sangat menunggu jawaban dari antum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fi dzurriyyatikum wa jami'il as-salafiyin. Masyaallah, doa. Diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Ini yang menyampaikan adanya ana. Coba Ustaz Luqman lebih bagus ini ya. Ini tasabut ya, Wan. Ini tanggal berapa? 13 September 2020. Sebelum terjadinya penelponan Abu Abdurrahman Lue. Paham ya? Ana jelaskan ini supaya antum paham ya. Berarti asatidah ini sudah menghasut salafiyin. Ustaz Luqman itu Hizbi. Bergaul dengan orang Hizbi. Bermuamalah dengan yayasan Hizbi. Bahkan Ustaz Muhammad membuat silsilah tentang Ikhwani. Na'udzubillah. Sembunyi-sembunyi dia menghasut Luqman Hizbi. Dan sembunyi-sembunyi itu. Luqman begini, Luqman begini. Lah, orang yang ngerti dakwah salafiyah, ya tasabut berasa Luqman. Betul? Kalau betul kondisinya nih begini. Insya Allah ini sudah pernah disampaikan oleh Ustaz Luqman. Kalau gak salah. Yang diambil ininya. Ya Allah asatidah. Luar biasa Ustaz Muhammad. Menghasut salafiyin. Dan setelah dikasih WA ini oleh Ustaz Alfian. Itu atas nama Ustaz Luqman. Ustaz Muhammad tidak menjawab dan langsung beliau blokir nomor Ustaz Alfian. Ini sahibul hujjah. Maka anak katakan tadi, asatidah cuma bisanya nuduh, nuduh, nuduh. Gak perlu asatidah. Nenek-nenek tua bisa. Kalau coba nenek tua sini. Ustadz Muhammad Hizbi. Ustadz Abdul Somad Hizbi. Bisa kan nenek-nenek tua? Bisa gak? Loh, kalau nenek tua, mana hujahnya? Tahu, aku tua sudah. Ya gak demikian ya akhi ya. Fonis itu harus mendatangkan hujah antum. Allahul musta'an, ini dakwah dibikin mainan oleh asatidah. Na'udzubillah. Aduh, ini banyak pembahasan. Baru ini baru Ustaz Muhammad. Ustaz-ustaz yang lainnya masih banyak nih. Gimana caranya nih ya? Ditambah waktu daurahnya Jember yang beratan ya. Anak-anak kasihan termasuk anak-anak nyantum. Allahul musta'an, ini 4 dulu ya. Ini masih ada ini anak. Ruh banyak ini masih. Dan juga, ini juga ya. Ini upayanya ya. Ustaz Luqman menghentikan bayan bantahan atas isu-isu negatif yang telah beredar karena permohonan Syekh Abdullah Bukhari melalui Syekh Arafat pada bulan November 2020. Kenapa Ustaz Luqman melakukan ini? Menghentikan. Tahu ya antum ya, kan sudah tersebar isu-isu. Mulai Ustaz Luqman membantah. kalangkabutnya Satidannya ketika mulai bantahan. Nih, yang katanya prokes itu menyelisih pemerintah, ditunjukkan oleh Ustaz Luqman. Nih, dari kementerian mana? Batam. Kementerian mana? Ada yang ingat? Ada?
2: Dari kementerian negeri kita, Republik Indonesia.
0: Memberikan apa? Apresiasi apa yang dilakukan oleh Pondok Mahathir asal Jember. Apresiasi loh ya. Bukan seperti asal. Ini menyelisih pemerintah. Sementara pemerintahnya memberikan apresiasi. Pesantren tangguh. Paham ya?
2: Berikan apresiasi loh ya.
0: Gua mulai kelabakan nih. Sampai berita itu kepada Syaibori. Luqman sudah berbicara ini. Artinya sampai ada Syaibori. Syaibori menyampaikan kepada Syarofat. Syarofat menyampaikan kepada Luqman. Jangan dilanjutkan. Demi apa? Supaya terjadinya jam'ul kalim. Masya Allah, Luqman siap meninggalkan itu semua. Masya Allah. Ada lagi masih kisahnya Luqman terkait dengan Satruju. Luar biasa ya. Tapi ini lain waktu aja insya Allah. Kalau enggak di Batam ini nanti di tempat lain aja dah. Ya. Masih banyak kisahnya Asatidah ini yang na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah memberikan hidayah pada ana dan mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah persatukan kita semuanya di atas al-haq, bukan di atas hududun nafas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah selesai, tiba waktu sesi kedua ini. Dan kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kalau seandainya ada kesalahan, tolong antum ingatkan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada kajian pada sesi kali ini kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan pada kemarin siang. Hari Ahad, hari ini adalah hari Ahad, hari kelima bulan Dzulhijjah, 1446 Hijriah. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan, sejak awal hari Jumat kemarin, kita telah melakukan beberapa kajian ba'dal maghrib hingga ba'dal isya atau hingga isya pada hari Jumat. Tema kajian kita pada waktu itu adalah seputar ta'zim qadris salah, kewajiban pengagungan dan penghormatan kepada kedudukan salat yang ditekankan kepada seluruh kita, para ayah, para ibu, para suami, para istri, dan juga anak-anak serta tullab, para penuntut ilmu. Kemudian walhamdulillah ustaduna al-ustad Hamzah kemarin membahas salah satu tema penting yang wajib diketahui, didengar, diperjuangkan untuk diamalkan. Membahas seputar tanggung jawab pendidikan yang Allah tugaskan kepada para orang tua, para ayah dan para ibu. Tanggung jawab pendidikan yang beliau jelaskan tidak lagi atau tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga atau pondok atau ma'had saja, tidak hanya menjadi tanggung jawab para mudarrisin dan mudarrisat, tetapi tanggung jawab terbesar ada di atas pundak kedua orang tua. Beliau menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh para orang tua dan apa yang harus dijauhi serta ditinggalkan. Jazallahu khairan Ustadzuna Al-Ustadz Hamzah atas tausiahnya yang bermanfaat.

tadi ba'da subuh, sedikit nasihat dari seorang pemateri yang semoga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diluruskan jalannya, menyampaikan sebuah tema dengan judul ketika nikmat harus pergi meninggalkan kita. Semoga sedikit dan sekelumit materi itu dapat menambah dan memperkuat iman kita. Iman kita sebagai ayah dan iman para ibu, para ummahat. Iman kita sebagai ikhwah, sebagai salafi. Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara nikmat-nikmat itu tetap ada pada kita. Sebagai pengumuman bahwa insyaAllah baina maghribin wa isya, antara waktu maghrib dan isya pada malam hari ini di masjid ini juga, Masjid An-Najiyah, akan diadakan muhadharah atau tausiah yang materinya lebih khusus untuk para ibu, para ummahat, para muslimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Kajian kita pada siang hari ini akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan musibah yang menimpa salafiyin, menimpa manhaj dan akidah salafiyin, juga musibah yang telah mengoyak, merobek persahabatan, kecintaan, ukhuwah dan persatuan salafi. Fitnah perpecahan dan kebencian yang dikibarkan benderanya dan dihidupkan, dinyalakan apinya oleh al-asatidah. Hadanallah wa iyyahum. Topik ini kita para asatidah, kalau sekarang kita tidak tergolong asatidah kibar atau asatidah jumhur. Kita ini ya pinjem istilah asatidah yang bersama ulama. Karena kalau asatidah kibar itu nampaknya sudah menjadi hak paten. Ya, hak paten mereka asatidah jumhur. Kalau Ustadz Raifi sudah tidak tergolong asatidah kibar, walaupun beliau sudah jadi ustadz lebih dari 25 tahun. Al-Ustadz Hamzah sudah sekarang ini tidak tergolong asatidah kibar, walaupun sebagian asatidah, dalam tanda kutip asatidah kibar, itu muridnya beliau. Ustadz Hamzah sudah jadi ustadz lebih dari 30 tahun. Sudah melahirkan banyak ustadz. Bukan melahirkan banyak murid, melahirkan banyak ustadz. Tapi bersama itu beliau tidak termasuk golongan asatidah kibar. Walaupun sebagian asatidah kibar, saat Ustadz Hamzah sudah jadi ustadz, beliau masih sekolah SMA. Ini penting ini, biar sedikit tahu sejarah. Nah, barakallahu fikum ayyuhal ikhwah, pembahasan ini menjadi penting karena beberapa alasan. Salah satunya adalah masih tersimpannya sejumlah bimbingan dan arahan ulama atau masyayikh kita yang belum diketahui oleh banyak salafiyin. Jangankan para pengikut dan muqallid asatidah jumhur, hatta ikhwah yang bersama ulama, bahkan bukan ikhwah biasa, hatta sebagian mudarris dan mudarrisah yang belum tahu rincian-rincian bimbingan ulama. Padahal bimbingan itu dibutuhkan, karena kalau bimbingan, arahan atau fatwa seputar apa

0: apakah orang yang berwudu lupa mengucapkan bismillah sah apa tidak sah wudunya? Nah, itu bisa dilihat di buku-buku fikih. Apakah seorang yang berniat puasa sunnah atau puasa wajib, dia tetap makan dan minum karena belum mendengar azan? Karena belum mendengar azan. Lagi makan tiba-tiba azan baru terdengar, atau dia baru sadar bahwa ini saatnya azan dikumandangkan. Boleh enggak lanjut puasanya? Ini bisa dilihat di fatwa Lajnah, fatwa Syekh Al-Utsaimin, fatwa Ibn Baz, fatwa Al-Albani, fatwa ulama yang terdahulu atau sebelumnya, Asy-Syaukani, As-San'ani dan yang lainnya. Walhamdulillah, tetapi fatwa taujihat para ulama terkait al-fitan yang sedang terjadi ini masih banyak yang belum mengetahui. Ini pertama. Kedua, kenapa harus terus diingatkan? Karena hingga hari ini asatidzah jumhur tetap menghasung, mengajak, memprovokasi salafin untuk saling membenci, untuk saling bermusuhan, saling menghajar, menghasung pengikutnya. Antum gak usah jauh-jauh, kasih contoh yang sekarang ada di Batam. Mereka mendirikan berpisah ya, dari Ma'had An-Najiyah, mendirikan pendidikan sendiri, kajian sendiri, menghajar, menyikapi Ma'had An-Najiyah sampai hari ini. Asatidzah jumhurnya mendukung, memelihara perpecahan dan permusuhan. Ustadz-ustadz jumhur berdatangan bergantian ke Batam tidak membawa hasil untuk kemudian bersatu kembali di bawah bimbingan ulama, meninggalkan perpecahan dan kebencian, padahal dulu adalah teman-teman akrab. Yang ketiga, sampai hari ini asatidzah jumhur belum bertobat dari mengkhianati nasihat-nasihat ulama. Hingga hari ini mereka berkhianat kepada masyayikh, bahkan lebih dari itu atau tidak kalah besarnya. Asatidzah jumhur berusaha menciptakan kaidah-kaidah provokatif untuk memisahkan salafin dari para masyayikhnya. Hari ini mungkin atau kemarin Ustadzuna Al-Ustadz Abu Jundi menyampaikan sebuah muhadharah membantah provokasi Al-Ustadz Muhammad Afifuddin beberapa waktu yang lalu, gak lama ini, dalam menghalangi salafiyin dari bimbingan para ulama. Antum bisa dengarkan muhadharahnya. Membohongi salafiyin, Ustaz Muhammad Afifuddin membohongi salafiyin, menciptakan kesan bahwa hingga hari ini belum ada bimbingan ulama dan arahannya. Kita sekarang posisinya menunggu. Ini adalah kebohongan. Ulama sudah berfatwa, sudah mengeluarkan arahan sejak kemarin disebutkan. Ingat baik-baik, mungkin antum bisa menjadikan isi muhadhar ini sebagai bahan nasihat untuk teman-teman antum, atau para ummahat punya teman-teman, nasihati. Barakallahu fikum. Wasaya ulama itu keluar pada bulan Rajab, 4 tahun lebih yang lalu, 4,5 tahun mungkin sudah. Perkiraan-anak mungkin Ustaz Hamzah dalam 2 hari ini menjelaskan kisah-kisah upaya merajut ukhuwah. Betul ya? Nah itu penting. Karena sampai berapa bulan yang lalu salah satu mudarris pengikut jumhur mukallidnya bertanya kepada Ana. Ana terima baik-baik dia datang. Dia tanya, afwan Ustaz, upaya apa yang sudah antum lakukan untuk merajut ukhuwah, menciptakan persatuan? Masya Allah. Dia bangun jam 9 pagi dikira baru azan subuh. Azan subuh sudah sejak tadi, akhi, ada mungkin 50 masjid di sekitar kita. Antum enggak dengar. Terlalu lelap tidurmu. Akhirnya ana ceritakan upaya itu yang mungkin sebagiannya Ustaz Hamzah bercerita. Itu penting. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada mungkin yang bertanya, kenapa dibahas tentang fitnah? Naam, karena fitnah ini datang dari sekian sisi. Dari segala penjuru. Maka perlu dikupas. Sampai nanti datang waktu selesai fitnah asatidzah jumhur. Kita menghadapi yang berikutnya. Hadza barakallahu fikum adalah tugas yang harus ditunaikan. Hingga hari ini tetap asatidzah memprovokasi dan mencoba menjatuhkan nama baik beberapa masyayikh, hadza al-ustadz Afifuddin. Beberapa waktu yang lalu juga enggak lama, al-ustadz Qomar mengatakan sudah jangan tanya-tanya kepada masyayikh. Karena kita lebih tahu, kita sudah tahu bahwa mereka itu di atas kesalahan, kita tahu tentang kondisi mereka. Masih berwasiat seperti ini, memutus hubungan salafiyin dengan ulama'nya. Ini berbahaya, ini ciri-ciri hizbiyin, ini ciri-ciri ahlul bid'ah dari zaman ke zaman. Bagaimana umat lepas dari ulama'nya? Bagaimana umat dalam menghadapi nawazil, permasalahan-permasalahan yang terjadi di zamannya, yang mengancam akidahnya, imannya, manhajnya, ibadahnya, dipisahkan dari ulama'nya. Ini upaya ini terus. Sebagian asatidzah mengatakan bahwa ulama itu bagaikan bintang di langit yang dijadikan sebagai petunjuk, antara lain untuk mengetahui arah kiblat. Ini di muhadharah. Dengan melalui bintang-bintang itu kita bisa tahu di mana kiblat, di mana Ka'bah. Tapi kalau kita sudah di depan Ka'bah, kita sudah di depan Ka'bah. Ya sudah, enggak perlu lagi melihat bintang-bintang. Kemudian ditafsirkan. Ya, ini diucapkan oleh Al-Ustaz Usama Mahri. Ditafsirkan. Ya kita itu kalau bertanya kepada ulama apabila kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, ya sudah cukup. Gak perlu lagi bertanya. Masya Allah. Dan masih ada kaidah-kaidah lain yang diciptakan oleh asatidzah jumhur. Yang para musyafiqah Indonesia, pengikut Muhammad bin Hadi di Indonesia, belum seberani itu dan selancang itu secepat waktu ini. Ayuhal ikhwah, maka ini penting. Kita belajar mengawal, menjaga manhaj kita. Kemarin kita membahas tentang masalah salah satu nilai salafiyah yang sudah asing di hadapan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai salafi adalah masalah jam'ul kalimah yang wajib dilakukan dan at-tafarruq, perpecahan yang wajib dihindari. Dan kita tahu dari pembahasan yang lalu bahwa at-tafarruq fid din, berpecah belah, bercerai-berai dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan tarbiyah, itu semua bagian daripada agama. Itu adalah metode beragamanya ahlul jahiliyah. Nah, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa al-ijtima' ala sunnah aslun min usul ahli sunnah. Bersatu di atas sunnah merupakan salah satu akidah pokok ahli sunnah. Wa aslun min usuli ahli bid'ah at-tafarruq. Dan bahwasanya perpecahan itu adalah manhaj, metodenya ahlul bid'ah. Dan ini sudah diingatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audionya. Audio itu tanggal berapa? Masih ingat? Siapa yang bisa ingat muroja? Angkat tangannya. Tanggal berapa? 4 Syawal. 1443 Hijriah. InsyaAllah demikian. Nah, ayuhal ikhwah, Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari di dalam nasihatnya itu, beliau mengatakan, ayyattaqullah jalla wa'ala fi hadhihi da'wah. Hendaknya mereka, yakni pengirim data kepada asatidah. Karena ini Syekh menjawab surat data yang dikirim oleh al-asatidah. Dan anak sering memahamkan ini. Audio Syekh itu bukan Syekh tiba-tiba mau kasih muhadharah, mau kasih nasihat, telekonferensi. Bukan. Itu adalah sebagai jawaban audio 4 Syawal sebagai jawaban dan respon Asy-Syaikh terhadap suratnya asatidah. Jadi sangat berkaitan dengan itu tadi. Beliau mengatakan, ayyattaqullah jalla wa ala fi hadhihi da'wah. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah terkait perkara dakwah ini. Penting kan nih? Diingatkan dengan takwa oleh Syekh. Nah, wa an la yakunu sababan fi tashwihiha wa tamziqiha wa tafriqiha, dan agar mereka ini tidak menjadi sebab tercorengnya nama baik dakwah, tidak pula menjadi sebab robeknya dakwah ini, dan tidak pula menjadi sebab perpecahan tercerai-berainya urusan dakwah ini. Luar biasa nasihat. Sejak waktu itu, sayang, sangat disayang, audio ini disembunyikan oleh asatidah. Tidak diberikan secara terbuka kepada salafiyin. Tidak ada upaya mentranskrip dari awal mereka mendengarnya, untuk kemudian transkrip itu diterjemahkan dan disebarkan kepada salafiyin. Lebih-lebih sama sekali tidak ada upaya untuk ada muhadharah khusus membacakan isi audio Syekh sebagai amanah. Karenanya waktu di Madinah, jalsa Madinah pada bulan Safar hampir 3 tahun yang lalu, Syekh tegas mengatakan kepada asatidah, laqad akhfaitum sautiyati. Sungguh kalian telah menyembunyikan audio itu. Malu. Perbuatan yang tidak pantas. Apalagi Al-Ustaz Muhammad pada tanggal 18 Oktober 2020 dalam muhadharahnya mengatakan bahwa asatidah itu adalah duta-duta ulama. Yang namanya duta itu adalah menyampaikan apa adanya pesan presiden di negara dia yang ditugaskan. Pesan pemerintahnya. Jangan malah disembunyikan. Malah buat surat sendiri. Itu bukan duta namanya. Bukan duta. Khianat. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang menunjuk antum bahwa antum adalah duta-duta itu? Duta itu apabila dikenal. Seorang presiden gak akan mengutus kecuali kenal. Begitu kan yang namanya duta. Tahu kredibilitasnya, tahu kemampuannya. Sejumlah antum tidak dikenal. Siapa yang dikatakan duta-duta itu? Pertanyaan berikutnya. Tadi Al-Ustaz Hamzah, Al-Ustaz Ruwaifi, itu masuk gak dalam duta-duta ulama? Kira-kira pantas menyandang ini ataukah tidak? Ini semua jawabannya butuh ilmu. Jangan emosional, karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan semau kita menjawabnya. Kemudian Syekh melanjutkan, fa ahlus sunnati wal jama'ah ahlu ijtima'in wattifaqin alal haq. Maka ahlus sunnah dan ahlul jama'ah itu adalah mereka yang selalu bersatu, sepakat di atas kebenaran. Ahlu ijtima' berkawan, bersatu, berteman di atas al-haq. Itu ahlus sunnah, kata Syekh. Wa amma ahlul ahwa' fa min sifatihim mufaraqatul haqqi wa mufaraqatu ahlil haqqi wa adamul ijtima'. Sementara kalau ahlul bid'ah, ahlul ahwa, di antara sifat dan karakter mereka adalah berpisah dengan al-haq dan meninggalkan ahlul haq, serta tidak mau bersatu. Kata Syekh Al-Bukhari, itu di antara ciri-ciri ahlul bid'ah. Jadi yang dilakukan oleh asatidzah bukan perkara ringan. Perlu diketahui bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa menegaskan tentang ciri-ciri ahlus sunnah, tajma'uhum sunnah wa tufarriquhumul bid'ah. Ini prinsipnya. Bahlus sunnah itu disatukan oleh sunnah dan dipisahkan oleh bid'ah. Maksudnya apa? Yang menyatukan sunnah, yang memisahkan adalah bid'ah. Makanya Syekh Rabi ketika menanganin fitnahnya Yahya Al-Hajuri dan juga kemudian Muhammad bin Hadi, sebelumnya fitnah Falih Al-Harbi, ini selalu beliau ulang-ulang bahwa enggak ada di antara kalian yang ahlul bid'ah. Enggak ada yang melakukan bid'ah. Sehingga tidak ada alasan kalian berpecah, saling memusuhi, saling meninggalkan. Nih, ini prinsip. Prinsip. Salah satu metode salafiyah yang sekarang sudah mulai asing. Sekarang sudah mulai tidak lagi dikenal. Kenapa? Banyaknya yang jahil, banyaknya yang sebagai salafi hanya ikut-ikutan, banyaknya yang ikut salafi ini muqallid, dan yang terakhir, banyaknya yang ikut manhaj salafi ini karena kepentingan hawa nafsu. Dan ini harus dibenahi. Fayajibu an tattaqullah jalla wa ala fi hadhi da'wa. Maka wajib kepada kalian, wahai penulis surat khususnya, dan kita juga termasuk di dalamnya, wajib an tattaqullah, untuk kalian takut kepada Allah terkait hak-hak dakwah ini. Masa sih kalimat ittaqullah enggak menggerakkan hati? Ini perlu dikoreksi nih. Masa sih kalimat ittaqullah yang diperdengarkan kepada kita tidak membuat kita untuk evaluasi dan membenahi langkah-langkah kita? Bahaya. Kenapa? Allah menyebutkan tentang ciri-ciri para pengerusak di muka bumi. Ciri-ciri orang yang menebarkan kerusakan di muka bumi, menebarkan permusuhan, kebencian, perpecahan, dan berbagai kemungkaran lainnya. Kata Allah, wa idza qila lahu ittaqillah akhadzathu al-izzatu bil ithmi. Dan jika dikatakan kepada mereka, orang-orang yang membuat kerusakan itu, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, akhadzathu al-izzah bil ithmi. Mereka tetap melanjutkan dosanya, melanjutkan kerusakan yang mereka lakukan karena gengsi. Sudah terlanjur. Bahaya. Maka anda mengingatkan diri anda dan asatidzah, waspada dari penyakit ini. Akan membinasakan siapa pelakunya. Binasa. Jangan mengira bahwa bid'ah dan izbiyah itu hanya yang dilakukan oleh Muhammad bin Hadi. Yang bisa tersesat hanya Falih Al-Harbi, hanya Yahya Al-Hajuri, hanya Ali Al-Halabi, murid Al-Albani dulu. Hanya-hanya itu? Jangan kira. Mereka lebih berilmu dari kita. Mereka lebih punya banyak karya tentang dakwah, tentang ilmu, tentang fikih, tentang akidah dibandingkan asatidzah. Tapi ketika memperturutkan hawa nafsu, merasa sudah terlanjur berfatwa, merasa sudah berlanjur mengambil sikap dan mengajak di orang di sekitarnya untuk bersikap, kemudian keluar fatwa tidak sesuai dengan sikap yang sudah terlanjur diambil, gengsi untuk menyatakan, ya, ana rujuk, ana salah, berhenti wahai salafiyin, mereka saudara-saudara kita, ulama sudah mengatakan kita ini tidak benar, langkah kita ini tidak boleh sampai menimbulkan perpecahan, sementara ini kita sudah terlanjur mengajak kalian untuk berpecah, bermusuhan, dengan saudara-saudara kita itu.
1: Tobat.
0: Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah, di antara nilai-nilai salafiyah yang mulai asing dan ditinggalkan oleh asatidzah jumhur, diabaikan dan mendidik orang-orang di sekitarnya, mendidik murid-muridnya dengan prinsip yang salah ini, yang kemudian meninggalkan nilai-nilai salafiyah, adalah apa yang disebutkan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Dalam salah satu jawaban beliau terhadap sebuah pertanyaan yang menanyakan kapan seseorang dikeluarkan dari lingkaran atau bingkai Ahlus Sunnah untuk kemudian dia dinyatakan sebagai Ahlul Bid'ah. Ya, berarti gak sembarangan nih. Beliau mengatakan, قَدْ يُخَالِفْ أَلْمَرْءُ في مسألة جزئية ليست من أصول أهل السنة. Boleh jadi seorang ahli sunnah, seorang salafi, dia menyelisihi al-haq, menyelisihi kebenaran dalam perkara parsial, bukan perkara pokok. Dalam perkara cabang, bukan perkara inti dari akidah ahli sunnah. Talah dia memang, tapi dalam perkara yang tidak tergolong usul ahli sunnah. Pokok-pokok manhaj dan akidah ahli sunnah. Artinya apa? Beliau ingin menegaskan, gak boleh orang yang seperti ini divonis sebagai ahlul bid'ah atau dikeluarkan dari lingkaran bingkai ahli sunnah. Ini pelajaran buat kita, ayuh salafiyun. Jangan gampang-gampang memvonis kita nih. Teman kita benar nih, dia salah. Lihat apa kesalahannya. Dudukkan dengan ilmiah. Jangan marah, jangan emosi. Agama bukan punya kita. Bukan perusahaan kita, bukan PT-nya kita. Kita bisa mengeluarkan siapa saja yang mau kita keluarkan. Bukan tokonya kita. Salafiyah ini miliknya Allah. Allah meletakkan aturannya. Allah meletakkan syariatnya. Paham tuh? Ini penting buat kita semua. Beliau melanjutkan, lakinnahu, ini masalahnya. Berlanjut dia. Si pelaku kesalahan sebenarnya sederhana, kesalahannya bukan masalah akidah, bukan masalah pokok. Ya. Tapi dia berlanjut. Qala syekh, lakinnahu ya'qidu alwiyata al-wala'i wal-bara' alaiha. Tetapi dia menuntut adanya loyalitas kepada pemikiran yang dia cetuskan, yang salah itu tadi. Dia mengajak orang lain untuk bermualah, berloyalitas, setia kepada ijtihad dia, pikiran dia, atau ide-idenya, atau kesalahan yang dia lakukan tadi. Mengajak orang, ya, sana, sini. Dan mengajak orang lain, atau mengajak orang di sekitarnya, untuk menyelisihi, membenci siapa-siapa yang tidak mau menerima idenya, tidak mau menerima ijtihadnya. Masalahnya cuma masalah fikih. Masalahnya masalah fikih, tapi dengan itu dia melakukan provokasi al-wala dan al-bara sehingga menimbulkan perpecahan. Al-wala itu artinya loyalitas untuk sesuatu dan orang-orang yang di sekitarnya. Al-bara artinya kebencian, permusuhan, perpisahan. Sehingga dia sudah mulai nih mengkotak-kotakkan masalah. Ya, ini permasalahan begini, fatwanya begini, sehingga ini hukumnya begini. Sebenarnya masalah fikih biasa, tapi dia matan, iya, tapi hati-hati ya, itu si fulan, mudaris fulan itu enggak mau menerima ini. Hati-hati, ini bahaya. Dikondisikan, ya, antum jangan hadir darasnya dia. Antum hati-hati deh. Jangan. Oh, kalau gitu anu ya Ustaz ya, saya keluar juga dari grupnya. Iya, keluar aja sudah. Mulai ini. Ini al-wala wal bara. Berlanjut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Teruskan ini terlihat.
1: Oh itu kalau si fulan itu anu, akhi. Loyalisnya Ustaz fulan itu. Iya, ya sudahlah. Enggak usah libat, kita libatkan dalam ini. Kita enggak usah begini, kita enggak usah begitu.
0: Terus ini, perpecahan dibentuk oleh dia. Al-wala wal bara. Nah, ayuhal ikhwa, beliau melanjutkan. Fahuna, maka di sini kata beliau, dalam kondisi seperti ini, yulhaqu bi ahlil bid'ah wa yakhruju minas sunnah. Dia dihukumin sama seperti ahlul bid'ah dan keluar dari ahli sunnah. Jadi waspada ya. Barakallahu fikum. Li'annahu aqada al-wala wal-bara' fima la yajuzu aqdul wala'i wal-bara'i 'alaih. Karena orang tadi yang sebenarnya sekedar melakukan kesalahan sederhana, tetapi dia kemudian mengajak lingkungannya untuk berwala kepada dia dan usulannya atau tarjih yang dia pilih, serta menyikapi orang lain, membenci pihak lain, berpisah dengan orang lain. Dengan ini dia dikeluarkan dari ahlus sunnah dan terposisikan sebagai ahlul bid'ah. Paham tuh? Nah, ini pelajaran manhaj. Ini nilai-nilai salafiyah yang ini sudah mulai asing di tengah salafiyin. Maka perlu belajar kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa jilid ke-28 halaman ke-16 beliau mengatakan, menjelaskan tentang prinsip ahli sunnah berbeda dengan prinsip ahlul bidah. Beliau mengatakan, walaisa li ahadin minhum ay al-muallimin ay ya'khudha ala ahadin ahdan bimuwafaqatihi ala kulli ma yuriduh wa muwalati man yuwalih wa mu'adati man yu'adih. Ana ulangi. Walaysa li ahadin minhum ay ya'khudha ala ahadin ahdan bimuwafaqatihi ala kulli ma yuriduh wa muwalati man yuwali wa muadati man yuadi. Tidak boleh bagi seorang pun dari kalangan muallimin. Dalam kesempatan lain beliau menyebutkan dengan sebutan al ustadzin, para ustaz, tidak boleh bagi mereka untuk mengambil perjanjian kepada orang-orang di sekitarnya untuk selalu sesuai, membenarkan, setuju, mendukung, loyal kepada dirinya apa yang dia inginkan, berloyal kepada orang-orang yang berloyal kepadanya. Berkembang ini ya, sudah mulai menimpa orang lain nih. Pemisahan dan pengkotakan untuk berloyal kepada orang-orang yang berloyal kepadanya, atau membenci orang-orang yang tidak suka kepada dia. Bal man fa'ala hadza kana min jinsi Jinghis Khan wa amsalihi. Barang siapa yang melakukan ini, cara dan metode seperti ini dalam tarbiyahnya, dalam sikap-sikapnya, maka dia tergolong jenis Jenghis Khan. Bahasa kita apa? Jenghis Khan. Orang pimpinan dari Mongol yang kejam, yang jahat, yang mencerai-beraikan umat. Qala wa amsalihi, dan orang-orang yang semisal dia, alladzina yaj'alun man wafaqahum sadiqan muwaliya wa man khalafahum aduwan baghiya, yaitu dari kalangan orang-orang yang menjadikan, memposisikan orang-orang yang loyal kepada dirinya, kepada usulannya, kepada pemikirannya sebagai teman setia dan loyalis. Dan barang siapa yang menyelisihinya akan diposisikan sebagai musuh yang dimusuhi. Ayuhal ikhwah, ini bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, jilid 28 halaman 16. Beliau ulangi lagi pada jilid yang sama, jilid ke-28 halaman 19. Qala fa inna hadhihi al-umur innama waladaha kaunu al-ustadhi yuridu an yuwafiqahu tilmidhuhu ala ma yurid fayuwali man yuwalih wa yuadi man yuadihi mutlaqan wa hadha haram. Maka sesungguhnya permasalahan ini hanyalah muncul, ya beliau menyebutkan sekian problem sebelumnya itu, hanyalah muncul dikarenakan kondisi seorang ustaz tersebut. Dia menginginkan agar muridnya menyetujui, sepakat, mendukung pikiran dia, kebijakan dia, sesuai dengan apa yang dia maukan, sehingga dia mencintai, berkawan, berteman dengan siapa saja yang mendukungnya dan setia kepadanya. Dan dia akan memusuhi siapa saja yang tidak setuju, tidak sepakat, berlawanan, bertentangan dengan pemikirannya. Wa hadza haram. Dan ini perbuatan yang haram. Kemudian beliau melanjutkan, laisa li ahadin an ya'mura bihi ahadan. Tidak boleh seorang pun memerintah siapapun dengan cara seperti tadi. Wala yujibu alaihi ahadan, dan tidak mewajibkan hal itu kepada siapapun. Bal tajma'uhum as-sunnah wa tufarriquhumul bid'ah. Bahkan yang sebenarnya, justru yang sebenarnya adalah yang menyatukan mereka adalah sunnah, bukan ijtihadnya sendiri. Bukan yang menyatukan itu adalah idenya sang ustaz atau sang mudarris atau sang siapa saja dia. Bukan kemudian yang menyatukan perkawanan ini adalah kesamaan kepentingan, kesamaan ide. Enggak. Yang berbeda ide maka bukan kawan kita. Tidak satu grup dalam grup-grup yang ada. Ini bahaya. Justru yang memisahkan mereka boleh berpisah dan berpecah adalah karena adanya sebuah bid'ah. Bid'ah besar, bid'ah yang menyentuh pokok-pokok dasar akidah ahli sunnah. Ini prinsip, antum pelajari ayuhas salafiyin. Kita harus tahu ini. Ini fitnah di zaman kita. Kalau di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, mayoritas fitnah di situ terjadinya seputar al-asma wa sifat. Tentang bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tentang terkait qada dan qadar. Akidah Mu'tazilah, akidah Jahmiyah, Al-Asya'irah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Sehingga beliau-beliau menulis terus. Murid-muridnya juga menulis. Di zaman kita ini, yang mendominasi, yang kemudian menimpa barisan salafiyin di berbagai negara adalah fitnah perpecahan dan permusuhan. Karena masing-masing menuntut orang lain untuk loyal terhadap pemikirannya, mengajak orang lain untuk memusuhi siapa saja yang tidak mau mendukung pikirannya. Itu fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah Falil Harbi, fitnahnya Alil Halabi, fitnahnya Yahya Al-Hajuri. Dan sekarang ini fitnah al-asatidah jumhur. Kalau ditanya apa sih masalahnya? Enggak ada. Enggak ada yang berani jawab. Ditanya oleh ikhwan, ada yang di Japri via WhatsApp, chat pribadi, enggak jawab. Kalau terus ditanya, blokir. Ada yang ingin ketemu, enggak mau. Ini kan problem. Mendidik pengikutnya tidak di atas ilmu. Mendidik pengikutnya di atas taklid, dan ini menyelisih manhaj ahli sunnah. mendidik pengikutnya dengan asabiyah. Seorang yang punya hujah dan diiringi punya niat yang baik, dua hal. Ya. Husnu al-ilm, husnul hujjah, wa husnul niyya au husnul qasdi. Kalau dua ini tergabung, dia punya hujjah atas sikap-sikapnya yang diambil, dan dia punya niat baik untuk yang di sekitarnya, untuk teman-teman sejawatnya, untuk murid-muridnya, maka dia akan berani mempertanggungjawabkan itu dengan ilmiah, dengan adab-adabnya. Tapi sayang, al-asatidah hadanallah wa iyyahum, dua hal ini tidak sedikit pun dimilikinya. Hujjah tidak ada, niat perpecahan yang dikedepankan, niat permusuhan yang dinyalakan apinya. Al-Ustaz Muhammad pada tanggal 18 Oktober mengatakan bahwa kita akan menunggu fatwa ulama, jangan berbicara, kita tunggu. Bulan Oktober tahun 2020, sekarang kita 2025 ya, sudah bulan Juni. Ya. Berarti beberapa bulan lagi genap 5 tahun. 2021, 22, 23, 24, 25. Masih ingat kisahnya kardus Indomie dan apa? Aqua? Masih ingat? Nah, itu penting, harus tahu antum kaidah kardus Indomie dan kardus Aqua, kata beliau. Dalam suasana gelap dua orang berselisih. Ini kardus isinya Indomie atau Aqua? Iya. Tahu Aqua ya, air minum ini? Nah, karena gelap. Ya. Gak bisa tahu, sudah jangan berbicara. Ribut, yang ini mengatakan kardus Indomie, ternyata salah. Ya. Tunggu matahari terbit, sudah jelas, terang, baru kita tahu, oh ini Indomie, oh ini Aqua. Padahal walaupun gelap bisa tahu kan kita ya. Angkat aja, nah kalau Indomie ringan, nah bisa dilempar. Tapi kalau satu dus ini, nah berat ya sih. Nah, masih ada secercah cahaya untuk mengetahuinya. Ala kulli hal, sejak waktu itu, hingga hari ini hampir 5 tahun, dan telah keluar bimbingan ulama yang tadi disebutkan. Bulan Rajab, wasaya ulama keluar. Bulan Syawal berikutnya, 3 bulan berikutnya, keluar lagi sautiyah. Kemudian berikutnya pesan dari Syekh Abdul Bukhari pada bulan Syawal tahun berikutnya. Kemudian terjadi Jalsah Madinah. Juga demikian, nasihat Syekh Arafat berulang kali sempat duduk dengan mereka. Diberi kesempatan bertemu khusus tanpa asatidah Jember. Mulai ba'da zuhur hingga maghrib. Sampai 3 masyayikh itu meninggalkan daurah. Meninggalkan beberapa acara penting bersama panitia dan bersama ikhwah mudarisin di ma'had. Ditinggalkan demi menemui mereka asatidah. Tidak ada satupun hujjah. Pola-pola asatidah seperti ini, pola menciptakan kebencian dan permusuhan, sebagaimana antum sudah mendengar, bagaimana Asy-Syaikh Abdul Ghani menilainya. Qala tariqatu ha'ula alladzina yusammuna 'indakum bil asatidah. Fi zar'i ta'assub wal adawa. Cara dan metode asatidah. Ini ana bacakan yang sebatas ana ingat ya. Barakallahu fikum. Ada catatannya di file kami. Cara dan metode asatidah orang yang di negeri kalian dinamakan dengan asatidah itu dalam menciptakan permusuhan dan kebencian. Ka tariqatil ikhwanil muslimin. Seperti cara-caranya ikhwanul muslimin. Selesai ya akhi. Ya ayyuhal asatidah, antum sudah mendengar semua itu. Dan itu sudah dipublis oleh ikhwan kita dengan berbagai cara. Tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Bagaimana Syekh Abbas al-Jonah mengatakan bahwa tariqatu haulal asadiyah hiya tariqatul haddadiyah. Cara-cara asatidah dalam menimbulkan perpecahan dan permusuhan itu, dialah cara kelompok al-haddadiyah. Tobat ya asatidah, cukup. Jangan terus mengikuti hawa nafsu kalian. Hancur kalian. Agama ini bukan milik ULB atau milik siapa. Tapi dia milik Allah yang akan meminta dari kalian pertanggungjawaban nanti atas perpecahan, permusuhan, kebencian yang kalian tanamkan kepada pengikut kalian. Belum lagi kebohongan-kebohongan yang kalian sebarkan. Pola pendidikan al-wala wal-bara, sikap loyal dan sikap benci, berkawan dan berpisah, model asatidah ini adalah persis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Perlu diketahui, Syekhna Arafat beberapa pekan yang lalu dalam telekonferensinya menyebutkan salah satu sebab dari sejumlah sebab al-intikasa seseorang menyimpang dari manhaj salafi adalah al-ibtida', mengada-ngadakan perkara bid'ah. Dan ketahui bahwa at-tafarruq bid'atun minal bid'ah, muhdatsun minal muhdatsat. Perpecahan di tengah ahli sunnah itu salah satu bid'ah. Prinsip ahlul ahwa, kata Syekh Abdullah Bukhari. Yang seseorang bisa dikeluarkan dari bingkai ahli sunnah karena perbuatan tadi. Mas'alal wala wal bara, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ini ditanamkan oleh Nabi. Di antara tali pengikat keimanan, tali keimanan, authaq ura jamak daripada urwah, artinya tali ikatan yang mengikat itu. Ura jamaknya berarti keimanan itu ada sekian tali pengikatnya. Jangan sampai lepas satu persatu, terancam nanti iman itu lepas. Awsat ural iman, di antara tali pengikat iman yang terkuat, berarti kalau lepas bahaya, adalah cinta karena Allah, karena agamanya, karena syariatnya. Wal bughdhu fillah, benci, bermusuhan, berpisah karena agamanya, ini karena dalil, karena hujjah, bukan karena hawa nafsu, emosi, sakit hati dan seterusnya yang dibesar-besarkan, yang dibikin seram gambarannya di tengah salafiyin. Coba antum lihat itu yang di Batam, yang sekarang ada di apa namanya itu tempat rumbelnya mereka yang kemarin mengadakan daurah. Saya mau tanya, kenapa tidak datang ke Ma'had An-Najiyah? Kenapa? Apakah ini kawan-kawan ini hizbiyin? Apakah ini yang ada di sini ini ahlul bid'ah? Ana tunggu jawabannya. Ana berharap Ustaz Muhammad bisa membantu jawab. Apakah ikhwan kita yang di An-Najiyah ini ahlul bid'ah? Kajian-kajian dan daurah yang diadakan. Selama kalian, wahai asatidah, masih terus membodohin salafiyin. Selama kalian, ayuhal asatidah, masih terus berkhianat kepada ulama. Tidak menyampaikan amanat-amanat mereka dan tidak mengamalkan wasiat-wasiat mereka. Selama kalian, wahai asatidah, masih terus memprovokasi salafiyin untuk saling membenci, bermusuhan, berpisah. Sampai sebagian seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya berkomitmen mengikuti wasiat ulama. Bagaimana seorang mertua memerintahkan putrinya untuk minta cerai kepada suaminya? Bagaimana seorang suami mengancam-ngancam istrinya karena istrinya dianggap tidak mau mengikuti doktrin asatidah? Bagaimana seorang mudarris atau mudarrisa dikeluarkan dari pendidikan karena dinilai dia telah ikut menyebarkan audio Syekh Abdullah Bukhari? Maka dari itu Syekh Abdul Ghani mengatakan bahwa cara mereka itu persis caranya ikhwan muslimin. Kebencian yang luar biasa, yang kita belum pernah merasakan dari ahlul batil pada fitnah-fitnah sebelumnya. Saudara kandung, bahkan saudara kembar, bukan lagi saudara kandung, saudara kembar sampai hari ini bermusuhan dan tidak mau bertemu, diajak dialog gak mau. Saudara kembar lahir dari perut yang sama, rahim yang sama, di waktu yang sama. Wajahnya mirip-mirip. Berpecah dan bermusuhan. Ya subhanallah, yang bersama ulama, si saudara kembar yang bersama ulama, berusaha, ayo ya akhi, duduk, kita ngobrol, kita selesaikan baik-baik. Tidak mau. Pergi, pergi, pergi. Apa ini? Ya ayyuhal asatidzah. Kebencian sebesar ini kalian tanamkan. Wallahi wallah, antum bertanggung jawab ayyuhal asatidzah. Antum bertanggung jawab. Nah, ini adalah bagian daripada nilai-nilai salafiyah yang telah asing di tengah salafiyin. Ambil pelajaran sekarang kita. Tujuan dari muhadharah ini antara lain adalah kita ambil pelajaran. Ya ikhwan, kita ini dalam dakwah di Indonesia, dalam tarbiyah di negeri kita ini, banyak problem. Kadang dengan masyarakat, kadang masalah kurikulum, kadang masalah mudaris, mudarisa, kadang masalah anak-anak, kadang masalah lingkungan, kadang masalah macam-macam. Yang semua itu menuntut dari kita, pengurus dakwah, pengurus pondok, ustad-ustad, untuk beristihad menjawab. Sudah ada upaya bertanya kepada masyayikh dan ulama, tapi jawaban tidak langsung, tidak kontan, kadang sepekan, kadang sebulan. Sementara jawabannya harus sekarang. Nah, kita harus bersabar dalam menghadapi permasalahan demi permasalahan di negeri ini. Begitu juga permasalahan yang lainnya, jangan sampai masalah pribadi kamu benci. Kebencianmu bukan karena akidah, bukan karena manhaj. Masalah pribadi kamu tidak tegur sapa. Kali atau kamu menjauh dari temanmu, jangan. Rugi kita. Bibit yang seperti ini nih, kalau tidak segera ini, percikan api yang seperti ini kalau tidak segera dipadamkan, akan meledak nanti. Akan meledak. Dan ledakan itu akan besar ketika percikan-percikan api ini tidak segera dimatikan, tidak segera potensi-potensinya itu dihilangkan. Nanti akan datang waktu dia akan meledak atau membakar sekitarnya. Habis terbakar. Itu namanya fitnah. Bermula dari hal-hal seperti itu. Di berbagai daerah sebenarnya, kenapa perpecahan ini begitu besar sebesar ini? Karena di berbagai daerah sudah ada potensi. Antar pengurus ada ketersinggungan. Dulu ketika mengurus masalah pembangunan, dulu ketika mengurus masalah daurah, dulu ketika masalah ini dan itu. Sudah ada bibit itu. Datanglah api fitnah ini menyambar itu semua. Sebesar itu. Ini sekarang se-Indonesia. Kenapa? Karena percikan-percikan itu tidak segera diselesaikan. Dengan apa? Sifat memaafkan atau meminta maaf. Dengan taubat, dengan kelembutan, dengan ketenangan. Bibit itu sudah ada. Maka kita ambil pelajaran sekarang ini. Supaya kita enggak capek. Kasihan itu anak-anak kita. Wallahi kesian, dulu mereka akrab, dulu mereka kawan, tiba-tiba berpecah, melihat abi begini, melihat ustaz begini, kev ini gimana ini, bingung. Nah, kasian, kasian. Ayuhal ikhwa barakallahu li walakum. Ana menasihatkan kepada seluruh ikhwa, guru salafiyin dan juga seluruh pengikut-pengikut al-asatidah. Ketahui bahwa agama bukan milik asatidah kalian. Kalian akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Kalian akan berdiri sendiri di hadapan Allah dan akan ditanya. Siapkan mulai sekarang latihan mencari jawaban yang benar. Kalau di akhirat kamu gak bisa menghindar. Kalau di dunia mungkin kamu bisa memblokir nomor saudaramu. Di dunia kamu bisa lari ketika diajak berdialog. Ketika mau dikunjungin oleh saudaranya pura-pura sakit. Bisa di dunia. Tapi di hadapan Allah. Tidak ada itu semua. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Wa ummihi wa abihi. wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya, seorang akan lari dari ibunya, seorang suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami. Karena apa? Masing-masing punya tanggung jawab problem yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sudah, nafsi-nafsi. Siapkan ya akhi, pikirkan hari itu. Pikirkan. Kalian akan diminta pertanggungjawaban. Lebih parahnya ketika nanti kondisi kalian waliyadubillah, semoga Allah mengampuni kita dan kalian semuanya. Apa yang Allah beritakan dalam sejumlah ayatnya, antara lain, walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqaul. Dan alangkah mengerikannya ketika kamu nanti akan menyaksikan orang-orang yang zalim itu di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah. Yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqaul. Sebahagian mereka melemparkan tuduhan kepada sebagian yang lainnya, saling menuduh. Kamu sendiri, kenapa kamu ikut? Tapi itu di hadapan Allah. Qala yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Maka berkatalah orang-orang yang dulu ketika di dunia dianggap lemah, dianggap bodoh, tidak dianggap sebagai orang yang berilmu, dianggap remeh, tidak bisa dibodohin, dianggap remeh sehingga bisa diakal-akalin, dianggap bodoh kan sehingga dia bisa diajak kemana mau si pengajak tadi. Al-mustad'afin alladzina istud'ifu, orang-orang yang dinilai lemah, dinilai bodoh, dinilai enggak mampu untuk melawan, menolak. Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin. Maka para tokoh ya, alladzina istakbaru ini, orang-orang yang ditokohkan, yang diikutin, yang ditakutin, yang dikhawatirin, kalau saya enggak ikut nanti disikapin, kalau saya enggak ini nanti saya dipecat dan seterusnya. Ini para tokohnya, alladzina istakbaru. Di akhirat dia atau mereka ini membalas tuntutan para pengikut, menjawab tuntutan para muqallid. Ini kita siap-siap ini. Apa jawaban para tokoh? Mereka menjawab, qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum. Apakah kami ini yang menghalangin kalian untuk ikutin kebenaran, untuk mengikuti bimbingan? Setelah bimbingan, arahan, fatwa, ilmu itu datang kepada kalian, bal kuntum mujrimin. Justru kalian sendirilah yang memang kalian ini orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, maunya memang kejelekan. Nah, sekarang para muqallid, ana katakan, wahai para muqallid asatidah yang hanya ikut-ikutan, atau orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi kamu takut untuk disikapi, dipecat, dikeluarkan, diberhentikan dari bisnisnya, diberhentikan hubungan bisnis, ingat baik-baik ayat ini. Nanti para guru kalian, para panutan kalian akan melemparkan kalian, melepaskan kalian dan mengatakan, justru kalian sendiri yang maunya seperti itu. Setelah datangnya ilmu kepada kalian, datangnya petunjuk, wahai para muqallid, fatwa ulama, nasihat ulama, wasiat, arahan mereka sudah ada di depan kita. Jangan kalian pertaruhkan nasib kalian di akhirat hanya karena takut, hanya karena emosi kalian, karena kalian berbeda pandang dengan temanmu yang bersama ulama itu. Jadi tidak sedikit ini fitnah kali ini, pengambilan sikapnya itu karena urusan sakit hati bukan di tingkat asatidahnya saja. Para mukallidnya yang tadi anak katakan bibit itu sudah ada. Oh, itu ikut ke sana, saya ikut sini. Sudah. Urusan hudud an-nafs. Oh, itu yang dulu istrinya pernah ribut sama istri saya. Ikut bersama ulama, kita bersama.

Kurva melakukan sebab-sebab munculnya rasa cinta di antara kita dan sebab-sebab yang menjauhkan kebencian di antara kita. Namimah, ghibah, qila wa qal. Hubungan antar tetangga, jangan sampai ada yang mengganggu dan seterusnya. Ayo, yang merasa diganggu, maafkan. Yang dinilai mengganggu, cepat berhenti. Begitu seterusnya. Syaikhuna Rabi berulang kali dalam wasiatnya ketika dimintai nasihat oleh salafin dari manca negara, dari Asia, dari Afrika, dari Eropa, dari Indonesia, dari Yaman, dari Saudi, dari Qatar, dari Emirat, dari Belanda, dari mana saja, pasti syekh dalam nasihatnya mengingatkan mereka dengan hadis dan ayat-ayat tentang ukhuwah dan menjaga ukhuwah. Hadis yang sering beliau sampaikan antara lain masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid, perumpamaan kaum mukminin dalam upaya menjaga dan memunculkan rasa cinta, dalam upaya untuk saling mengasihi, dalam upaya untuk saling menguatkan bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian anggota tubuhnya itu sakit, maka anggota tubuhnya terpanggil bersolidaritas untuk menolong saudaranya, meringankan beban saudaranya, dan seterusnya. Itu diulang-ulang oleh beliau. Kenapa? Karena beliau sudah terlalu sering dihadapkan dengan problem-problem pribadi. Ambil pelajaran ayuh salafiyun, jaga baik-baik ma'had ini, di atas sunnah, di atas sikap salafiyah, di atas al-manhajus salafi, sikap saling menasehatin. Yang menasehati, nasehatnya di atas ilmu, ikhlas karena Allah. Yang dinasehati, jangan gengsi menerima nasihat, jangan menilai temannya yang menasehati itu karena benci, karena iri, karena ini, karena itu. Jangan. Gak ada waktu kita. Kita tidak punya waktu untuk berlama-lama urusan-urusan seperti itu. Ummahat ittaqillah, ittaqinallah. Takutlah kalian kepada Allah. Jangan kalian justru menguatkan suami-suami kalian untuk saling bermusuhan. Para ummahat, para istri, jadilah kalian istri yang salihah. Jangan melemahkan iman suami, menjadikan suami saling membenci dengan teman-temannya. Ittaqinallah, takutlah kalian kepada Allah. Berhenti kalian dari qila wa qal. Berhenti kalian dari status-status yang tidak ada ilmu. Berhenti kalian. Kapan kita mau berjuang? Kapan kita mau menulis? Kapan kita akan membantah kaum liberal, kaum khawarij, kaum syiah, dan yang lainnya? Kapan? Ayo bantu, ayo bersama. Salafiyah bukan milik ustaz, bukan milik pondok, miliknya kita. Jaga baik-baik. Yang semua itu tadi anda katakan miliknya Allah. Yang Allah berikan kepada kita. Mohon dengan sangat. Mohon dengan sangat. Nah, yang punya teman masih berasabiyah kepada sidat jumhur, antum kirim nasihat, kirim fatwa ulama, kirim audio Syekh Bukhari, kirim ucapan Syekh Abdul Ghani, Syekh Abbas, Syekh Ahmad Badukhon, Syekh Arafat, dan yang lainnya. Kirim kepada mereka. Ini ya akhi, ana cinta kepada antum. Tinggalkan ya akhi perpecahan. Ya akhi, ana cinta kepada antum. Jangan antum membenci saudara-saudara antum. Ayo ya akhi, kita berkumpul lagi. Ajak. Kirim surat semua. Sampaikan ke asatidah yang pernah antum kenal, yang antum punya nomornya. Ya ayuhal ustaz, barakallahu fiik, ana uhibbuka fillah, ana cinta antum karena Allah. Ya ustaz, ini wasaya ulama, ini audio Syekh Bukhari, ini ucapan masyaikh kita, 1, 2, 3, antum kirim. Ya ustaz, ayo bersama-sama amalkan ini. Tinggalkan permusuhan ya ustaz, kasihani kami, kasihani kami ya ustaz. Kirim. Karena Allah, lakukan. Siapa tahu ada di antara surat antum yang menyentuh kalbunya untuk dia menjadi takut, atau ustaz itu menjadi bertakwa, untuk ustaz itu menjadi sadar. Barakallahu fikum. Kita ingin mengurus pendidikan kita. Bagaimana lahir dari pendidikan kita para mujahidin yang akan berjihad dengan menyebarkan ilmu, meluruskan pemahaman yang salah, meluruskan apa yang dilencengkan oleh ahlul batil. Anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang saling mencinta,
saling mengasihi, beradab dengan adab yang baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mereka punya akidah yang kuat,

0: Itu yang kita inginkan. Barakallahu fikum.
1: Hadza ma aqul. Semoga beberapa poin yang sempat kita sebutkan ini mengandung manfaat. Wailah, sebenarnya masih ada lagi nilai-nilai salafiyah yang telah diabaikan oleh asatidah jumhur, yang membahayakan keselamatan dan keistiqomahan salafiyin. Dan tadi telah diumumkan insyaAllah ba'dal maghrib dan ada kajian yang sebenarnya si materinya lebih khusus untuk ummahat, namun semoga juga bermanfaat untuk para aba dengan tema yang tadi telah Anda sebutkan. Wahai muslimah, jadilah atau jujurlah dalam penghambaan kalian kepada Allah. Semoga Allah jadikan mereka para ummahat, para istri kita, salihat, yang menguatkan iman kita, yang menjadikan kita berada di atas takwa. Para ummahat, para istri yang mendukung kesolehan. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nahmaduhu
2: ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, الله سبحانه وتعالى telah memberitakan di dalam Al-Quran bahwa tidak ada suatu musibah yang menimpa di muka bumi atau menimpa umat manusia dan pribadi-pribadi mereka kecuali semua itu disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, disebabkan oleh adz-dzunub, dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah menimpa suatu musibah pada diri kalian kecuali semua itu disebabkan oleh perbuatan dosa yang kalian lakukan. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ عِبَادَ اللَّهِ. Di dalam ayat lainnya Allah tabaraka wa ta'ala juga mengabarkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat fabima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi dan lautan. Semua itu terjadi disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, yakni oleh dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ayuhal muslimun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghafur, Allah maha pengampun, rahim, maha penyayang. Tetapi di waktu yang sama Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang sifat dirinya, Azizul Duntiqam, yang maha perkasa dan memiliki balasan, balasan yang kuat, balasan yang dahsyat. Ayuhal muslimuna ibadallah, musibah yang terjadi dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua bagian. Itu termaktub di dalam ayatnya. Wama asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Dengan tegas Allah mengatakan, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa sebuah musibah, fil ardi, baik itu di muka bumi, berupa gempa, berupa badai tsunami, ataukah tanah longsor dan yang lainnya, dari berbagai bencana alam yang sudah sering sebagiannya kita dengarkan. Wala fi anfusikum, dan tidak pula musibah atau bala yang menimpa diri-diri kalian, pribadi-pribadi kalian, berupa kemiskinan, berupa penyakit, sulitnya lapangan pekerjaan, hilangnya orang yang kita cintai, hilangnya perasaan aman, hilangnya kenyamanan hidup, dan berbagai bentuk musibah. Di antaranya Allah sebutkan musibah-musibah itu di dalam ayatnya yang lainnya. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yab'atha 'alaykum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'dhin. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang maha berkuasa untuk mengirimkan azab yang datang dari atas kalian, atau azab yang datang dari bawah kaki kalian. Dan dia Allah yang maha mampu untuk menjadikan kalian bergolong-golongan, menjadikan kalian berkelompok-kelompok yang saling bermusuhan dan saling membenci. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, dan menimpakan kepada kalian kejahatan kelompok yang ini terhadap sebagian yang lainnya, kebengisan dan kebencian, kelaliman kelompok yang lainnya terhadap yang lainnya. Semua itu adalah musibah, semua itu adalah malapetaka yang tidaklah terjadi kecuali disebabkan oleh dosa-dosa hamba Allah. Karenanya diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan, ma nazala bala'un illa bidambin. Tidaklah turun atau datang sebuah musibah kecuali disebabkan oleh dosa yang dilakukan. Wa ma rufi'a illa bitaubah. Dan tidaklah musibah itu akan diangkat dan dihilangkan dan diselesaikan kecuali dengan taubat. Ayuhal muslimuna ibadallah, terkadang ketika kita mendengar kata musibah, saat kita mendengar kata malapetaka, yang kita bayangkan adalah musibah yang menimpa di muka bumi secara umum dari berbagai bentuk yang tadi sebagiannya telah disebutkan. Jarang sekali kita mengingat adanya musibah-musibah yang menimpa diri kita dalam bentuk dicabutnya kenyamanan hidup, dihilangkannya kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita, yang ada pada keluarga kita, yang ada pada anak istri kita, kenikmatan-kenikmatan yang ada di lingkungan kita tinggal. Dan itu bukanlah musibah yang kecil. Itu bukanlah musibah yang boleh dianggap remeh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencabut dan merubah nikmat yang telah dikaruniakan kepada hambanya. nikmat yang telah dikaruniakan kepada sebuah lingkungan, nikmat yang telah Allah limpahkan kepada sebuah komunitas, melainkan mereka sendiri yang merubahnya. Demikian Allah mengabarkan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya, Allah tidak akan pernah mencabut, merubah, meniadakan sebuah nikmat, sebuah karunia yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Merubahnya dengan kemaksiatan, merubahnya dengan dosa, merubahnya dengan kezaliman dan kezaliman, baik kezaliman terhadap dirinya sendiri berupa kemaksiatan yang zahir, kemaksiatan lisan, kemaksiatan tangan, kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan kaki dan seterusnya. Begitu juga kemaksiatan atau ma'asi yang dilakukan oleh kalbu, yang dilakukan oleh hati manusia berupa hasad, berupa kibir, berupa ujub, berupa ihtikar, meremehkan saudaranya. Semua itu adalah ma'asi, semua itu adalah kemaksiatan yang dilarang dan diharamkan dalam agama kita. Semua itu jenis-jenis kemaksiatan yang telah sebagiannya disebutkan berpotensi untuk menghilangkan dan meniadakan berbagai nikmat yang ada. Nikmat ukhuwah dan ulfah, persaudaraan dan rasa cinta antar sesama kita, itu adalah nikmat yang besar, karunia yang agung. Dia akan pergi, dia akan meninggalkan kita, dia akan menjauh dari komunitas kita, menjadi lingkungan yang bermusuhan, lingkungan yang saling membenci, iri dengki, saling sombong, saling menzalimi. Berarti Allah telah mencabut nikmat ukhuwah, kenyamanan hidup, yang tadinya hidup saling berhusnudzan, saling berprasangka baik, yang tadinya hidup penuh dengan senyum, ifsya'us salam, menebarkan salam, tiba-tiba berubah itu semua. Berarti Allah telah mencabut nikmat yang telah sebelumnya diberikan, kenikmatan yang tidak mungkin dihitung satu persatu. Dalam rumah tangga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak salihin, anak-anak kita menjadi anak-anak yang bermaksiat kepada Allah, istri-istri kita bukan menjadi al-mar'atus salihah. Perlu diwaspadai dan dievaluasi, apa sebabnya, kenapa terjadi. Ayuhal muslimuna ibadallah, aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Setelah kita mendengar nasihat Al-Hasan Al-Basri وأن البلاء لا يرفع إلا بتوبة, bahwasanya sebuah بلاء, sebuah musibah yang menimpa kesehatan kita, menimpa rizki kita, musibah yang menimpa rumah tangga kita, atau menimpa anak-anak kita, baik fisik mereka ataupun akhlak dan adab-adab mereka, hilangnya rasa cinta dari lingkungan, hilangnya mahabbah dan ukhuwah, hilangnya husnubuan yang berganti saling mencurigai, hilangnya al-qawlul hasan fima bainana, kata-kata yang baik di antara kita yang berganti dengan kata-kata yang kasar, berganti dengan ghibah, berganti dengan namimah, semua itu adalah bala, semua itu adalah musibah. Ma nazala illa bidambin, yang tidaklah datang atau turun kecuali dengan sebab dosa. maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya untuk segera sadar, untuk segera mengevaluasi, untuk segera bertaubat kepada-Nya, beristighfar di waktu-waktu mustajab dan di setiap waktu. Kemudian mengembalikan kezaliman-kezaliman, mengembalikan apa yang telah dia rusak dengan tangannya, dengan telinganya, dengan lisannya, dan seterusnya kembali pada posisi semula. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat-Nya. Allah akan menurunkan mahabbah-Nya. Allah akan menurunkan cinta-Nya kepada penghuni negeri tersebut, kepada pribadi-pribadi tersebut. As'alullah rabbal arsyid karim ayyaj'alani wa iyyakum min ibadihi salihin min ibadihi at-taibin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabina Muhammad ar-rasulil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kajian malam hari ini, sebagai kajian terakhir dalam silsilah daurah kita kali ini, adalah kajian yang sebenarnya lebih ditujukan dan diarahkan kepada An-Nisa, kaum wanita, kaum ibu, Az-Zawjat, para istri, di mana mereka ini adalah kaum, para nisa adalah kaum yang diwasiatkan oleh Nabi kita untuk terus diarahkan dan dinasehati. Karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Berikanlah nasihat dan wasiat kepada kaum wanita dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat kebaikan agar menjadi baik imannya, menjadi baik dan meningkat takwanya, menjadi benar dan baik pula akhlaknya. Itulah mereka, kaum wanita, wahai para ummahat dan an-nisa. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq, sang pencipta yang maha menciptakan segala sesuatu, dan Allah memilih sesuai dengan kehendak-Nya seluruh ciptaan-Nya itu. Ada yang dipilih oleh Allah dengan kehendak-Nya yang maha adil dan ilmunya yang maha luas, dipilih menjadi mukminin, mukminat. Sementara dari hamba-hamba ciptaannya, baik dari kalangan jin maupun manusia, Allah pilih di antara mereka siapa yang ternyata garis hidupnya adalah kekufuran. Allah menciptakan dan memilih dengan kehendak-Nya yang maha mutlak, yang maha adil dengan ilmunya yang maha luas yang kita tidak tahu apa yang Allah tahu. Dan Allah maha tahu segala yang kita tidak tahu. Allah maha tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Itulah Sang Khalik yang menciptakan dengan dasar ilmu yang maha luas, termasuk kita. Salah satu kehendak Allah terhadap ciptaannya dari kalangan manusia yang termasuk golongan An-Nisa, wanita, adalah Rasulullah mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din min ihdakunna." Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih lemah daya berpikirnya dan lebih lemah tingkat keimanannya dibandingkan kalian, wahai wanita. Ini adalah secara umum, mujmalan, sifat asli wanita. Walaupun ada beberapa wanita, dan itu sedikit, beberapa wanita yang dia bijak, bisa menimbang maslahat dan mafsadah, bisa berpikir jernih. Ada yang demikian. Tetapi sifat asli wanita adalah yang Rasulullah kabarkan. Naqisatu aqlin wa dinin. Yang kurang daya berpikirnya dalam menimbang maslahat dan mafsadah. Kalian wahai wanita sering dalam menimbang maslahat sesuatu dan mafsadatnya lebih didominasi oleh perasaan, lebih didominasi oleh emosi. Maka beberapa dalil syar'i ini mengingatkan kepada kalian semuanya, wahai para ummahat, untuk mengenal posisi dan kadar. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah akan merahmati seorang hamba yang mengetahui kadar dirinya. Kalianlah yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dakhaltun nar faraaitu aktsara ahliha an-nisa. Saat peristiwa Al-Mi'raj, setelah Al-Isra, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, peristiwa Isra, kemudian Rasulullah diangkat oleh Allah sampai langit yang ketujuh, dalam peristiwa Al-Mi'raj, yang mana di situ banyak peristiwa-peristiwa yang Allah tunjukkan kepada nabinya dengan kehendak dan kekuatan yang Allah berikan kepada nabinya atas kehendak Allah. Allah berkahi proses Isra dan Mi'raj itu. Di sana Nabi mengabarkan bahwa beliau melihat mayoritas penduduk An-Nar adalah dari kalangan wanita dengan dosa yang berbeda-beda, yang bertingkat-tingkat, dengan kemaksiatan yang beragam. Disebutkan kenapa seperti itu? Qala yuksirna la'na. Karena wanita itu terlalu banyak mencela, menghina. Waspadalah para ummahat dari sifat yang dan karakter yang jelek ini. Waspadalah kalian dari potensi-potensi yang akan membangkitkan karakter asli kalian. Menghina, mencela, menjatuhkan siapa saja yang dianggap sebagai saingannya atau yang dia benci, yang dia emosi kepadanya. Sulit untuk bersikap adil. Yuksirna la'na, kata Nabi. Ini bukan penilaian seorang psikolog. Ini bukan hasil analisa seorang pengamat. yang melakukan survei tentang sifat-sifat dan karakter An-Nisa. Enggak. Ini wahyu. Berita dari Allah yang disampaikan kepada nabinya. Yang kata Allah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, murni akalnya dan pikirannya, tetapi semua yang disampaikan itu adalah wahyu dari sang pencipta. Mengabarkan demikian. Yukfirna la'na. Waspada wahai ummahat. Salinglah kalian mengingatkan dan banyaklah kalian mendekatkan diri kepada Allah. Sibukkan lisan-lisan kalian dengan berzikir kepada Allah agar terselamatkan dari al-la'an. Mencela, mencaci, mencibir. Wahai ummahat. Wahai nisa. Nabi melanjutkan tentang sifat kalian yang berikutnya. Harus diakui dengan penuh tawadhu. Harus diterima dengan penuh kesadaran, dengan iman, dengan takwa. Hadith-hadith ini yang sekarang kita dengarkan bersama dan diperdengarkan kepada kaum ummahat yang hadir dalam kesempatan kajian ini atau mungkin mendengarkan secara online. Hadith-hadith ini sudah berlalu 1400 tahun lebih yang lalu. Dan telah disampaikan kepada wanita-wanita salihah. Disampaikan oleh Nabi. Dilanjutkan oleh para sahabatnya. Kepada para istrinya. Kepada para temannya. Atau cucunya, ponakannya, murid-muridnya. Dan para salihat, wanita-wanita yang salihah dan mukminah, menerima itu sebagai catatan takdir yang diimani. Kedua, mereka semakin takut kepada Allah, semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sifat yang kedua adalah yakfurnal ashir. Yakfurna artinya mengingkari, mengkufuri. Al-ashir kata para ulama ay az-zauj. Mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Tidak bersyukur dan berterima kasih kepada suaminya dalam sejumlah perkara kebaikan yang diterimanya. Gampang lupa kebaikan itu wanita. Karena kebetulan hadir rijal, maka perlu waspada. Kita rijal jangan sampai meniru karakter wanita. Mudah melupakan kebaikan orang. Kalau lagi kecewa, yang dilihat hanyalah yang jelek dan jelek, kekurangan dan kekurangan. Di sisi lain, para wanita hendaknya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berita yang disampaikan oleh Nabi ini adalah sebagai nasihat, bukan sekedar berita, sekaligus berfungsi sebagai nasihat. Aisyah mendengar hadis ini. Siapa Aisyah? Putri manusia terbaik dari umat ini setelah Rasulullah, putri As-Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir, tumbuh, berkembang hingga dewasa di lingkungan yang terbaik. Begitu juga Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Siapa mereka? Siapa Asma binti Umais? Siapa Ummu Salamah? Dan yang lainnya dari para istri sahabat dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ketika mendengar hadis ini, mereka semakin dekat kepada Allah. Semakin mengoreksi dirinya dan mengevaluasi akhlaknya. Bukan tidak pernah salah. Para istri Nabi atau istri sahabat, bukan tidak pernah salah. Bukan tidak ada problem dalam rumah tangganya. Ada. Tapi mereka adalah orang yang cepat mengambil pelajaran. Orang yang cepat dan bersegera berbenah. Beristighfar. Memperbaiki langkah-langkahnya. Ini mereka. Dan itu adalah contoh-contoh uswah hasanah. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dalam karyanya yang berjudul Al-Kabair, beliau menulis kitab judulnya Al-Kabair, artinya jenis-jenis dosa-dosa besar. Salah satunya disebutkan bab dzikri juhudin ni'mah, bab yang menyebutkan tentang pengingkaran-pengingkaran nikmat. Seperti apa sih bentuknya? Bentuk-bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Beliau sebutkan salah satunya adalah hadis ini. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhaltun nar fa raaitu aktsara ahliha nisa yakfurna. Qila billahi ya Rasulullah, qala la, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka melakukan kekufuran. Maksudnya kufur kepada Allah? Enggak, kata Nabi. Bukan karena itu. Kufurnya itu adalah kufur nikmat, kufur perbuatan baik atau kebaikan-kebaikan suaminya kepada dia. Bagaimana bentuknya? Digambarkan oleh Nabi. Digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan baik-baik wahai ummahat. Semoga Allah melindungi kami dan kalian semuanya dari segala kejelekan. Semoga Allah menambah kepada kami dan kalian semua iman dan takwa. Beliau sebutkan hadis ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Jika seandainya engkau sebagai suami telah berupaya berbuat baik sepanjang waktu, sekalipun nih sepanjang waktu, hari demi hari dilalui sang suami berbuat baik kepadanya, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat satu kesalahan, satu ketergelinciran pada suami. Suaminya juga manusia. Suaminya juga golongan manusia yang bisa lupa, bisa lalai, bisa marah, bisa tergoda, bisa ini dan terpancing emosinya, macam-macam lah. Manusia. Sekali kalian wahai para wanita melihat kekurangan suami, qala sallallahu alaihi wasallam, qalat, maka istri tersebut, wanita tersebut berkata, ma ra'aitu minka khairan qab, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari kamu. Masya Allah. Dan ini terjadi. Sekian pihak yang mengeluhkan tentang istrinya, ya, luar biasa. Suaminya dicela, dicaci maki. Bahkan sampai ada yang berani mencaci maki kedua orang tua suaminya. Bahkan ada yang sampai berani memukul suami. Ayuha An-Nisa, wahai sekalian wanita, ingat baik-baik nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yashkurun nas man la yashkurullah. Au man la yashkurun nas la yashkurullah. Man la yashkurun nas, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka sungguh dia tidak tergolong telah bersyukur kepada Allah. Kalian wahai para istri ingin menjadi hamba-hamba Allah yang syakur, yang selalu bersyukur, satu penting, belajarlah kalian mensyukuri kebaikan suami. Walaupun menurut kalian sedikit, walaupun menurut kalian suami belum memenuhi keinginan-keinginan kalian, tapi suami telah berbuat baik kepada kamu, memberi nafkah semampu dia. Dia telah berupaya untuk berbuat ihsan di rumah, membuat suasana di rumah nyaman dan seterusnya. Maka ucapkan syukur terima kasih kepada suami dengan lisanmu dan dengan perbuatanmu. Ayuhan Misa, majelis kita pada malam hari ini kita beri judul dengan wahai muslimah, jujurlah dalam menghambakan dirimu kepada Allah. Jujurlah dalam menghambakan dirimu kepada Allah, bahwa engkau wahai muslimah adalah hamba Allah. Jujurlah, baik itu sebagai hamba dalam urusan ibadah yang langsung antara kalian dengan Allah, dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, ataukah yang lainnya, zikrullah, tilawatul Quran, itu adalah ibadah-ibadah yang kalian lakukan langsung kalian hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maupun ibadah yang ada kaitannya, hubungannya, manfaatnya untuk makhluk. Baik makhluk itu namanya suami, ataukah tetangga, ataukah kedua orang tua kalian, atau mertua kalian, atau juga teman-teman kalian. Jenis-jenis ibadah yang pertama tadi, jenis-jenis ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha." Dua ibadah, salat dan puasa. Jika seorang wanita telah menegakkan salat lima waktunya secara baik dan melakukan puasa Ramadan atau puasa wajib yang diwajibkan oleh Allah dengan baik, dengan benar, berarti kalian harus menghambakan Allah melalui sholat. Sholat yang benar-benar, zahiratan wa batinah, baik secara zahir dengan melakukan rukun-rukunnya, mulai dari takbiratul ihram, pembacaan al-fatihah, ruku, sujud, i'tidal dan seterusnya, dari rukun-rukun sholat maupun yang sifatnya wajib hukumnya atau syarat-syaratnya seperti berwudu, tibanya waktu, menghadap kiblat. Kalian melakukan itu dengan sebaik mungkin, secara zahir dilakukan sesuai dengan bimbingan sunnah. Mana mungkin kalian bisa melakukan itu, beribadah dengan baik melalui sholat sesuai dengan sunnah secara zahir, kalau kalian tidak belajar, tidak talabul ilmi. Kalau kalian hanya sibuk dengan urusan-urusan duniawi, kalian hanya sibuk dengan media sosialnya, kalian hanya sibuk dengan kawan-kawannya untuk bertawaj ria, kalian hanya sibuk untuk shopping, berbelanja-belanja, sulit untuk kalian bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, karena tidak belajar. Jangan sampai ternyata apa yang kalian lakukan itu salah dan terancam dengan hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami tata caranya, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Yang Nabi mengatakan, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bagaimana kita wong tidak melihat Nabi? Kita tidak melihat Rasul saat sholat. Ya, tapi semua itu dijaga oleh Allah, disimpan. Dari berbagai riwayat-riwayat hadis yang mengabarkan, menceritakan, menunjukkan tata cara sholat Nabi, semua itu tidak mungkin diketahui kecuali dengan thalabul ilmi.
0: Begitu juga tentang saum. Berapa banyak wanita yang belum mengerti tentang ahkam sholat, hukum-hukum sholat dan hukum-hukum saum, sampai dia meninggalkan rukun atau meninggalkan yang wajib dari sholat tersebut karena dia tidak belajar. Dia sibuk dengan kesibukan-kesibukan duniawi, habis waktunya untuk melayani kepentingan-kepentingan duniawinya, sehingga dia tidak mengerti tentang ibadah, sehingga dia belum bisa dan belum mampu menghambakan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bahkan lebih dari itu semua, terkait tauhid masih kita temukan dan kita dengar sebagian ummahat yang katanya dia sudah berada di atas manhaj salafi, hidup bersama seorang suami yang salafi, tetapi ternyata padanya masih ada khurafat-khurafat, keyakinan-keyakinan yang menyelisihi tauhid. Maka penting untuk kalian mengevaluasi langkah-langkah kalian, wahai ummahat. Dalam hadis tadi disebutkan dua jenis ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah saja tanpa ada kaitannya dengan makhluk. Tetapi berikutnya Allah melanjutkan setelah Rasulullah melanjutkan setelah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, menjaga dia, menjauhkannya dari tempat yang haram, menjauhkannya dari interaksi yang haram dan perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian Nabi melanjutkan, qala wa ata'at zaujaha, dan perempuan tadi, wanita tadi benar-benar taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Dakhalatil jannata min ayi abwabil jannati syaat, pasti dia akan masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia maukan. Empat syarat tadi. Dalam riwayat lain, qila laha, akan dikatakan kepadanya, kepada wanita yang seperti ini yang memenuhi empat kriteria tersebut, udkhuli al jannata min ayi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau wahai wanita yang salihah, yang menegakkan sholat dengan baik, yang menunaikan puasa dengan baik, dan juga menjaga kehormatannya serta mentaati patuh kepada suaminya, masuklah engkau ke surga wahai wanita, dari pintu mana yang kamu suka. Tapi wanita sering tergelincirnya pada yang keempat, sering gagal pada yang keempat, yaitu yang Rasulullah katakan wa ata'at zaujaha, dan taat penuh kepada suaminya. Wahai para istri, An-Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sebuah nasihat dan teguran, bimbingan dan peringatan kepada kalian wahai wanita terkait suami. Benar nih, kalian mau beribadah kepada Allah melalui sebuah ibadah yang namanya pernikahan dan rumah tangga suami. Benar nih, kalian mau beribadah kepada Allah melalui sebuah ibadah yang namanya pernikahan dan rumah tangga. Benar. Niatmu saat melakukan pernikahan, niatmu wahai wanita muslimah saat mau berumah tangga, benar karena Allah ingin beribadah kepadanya dan menghambakan diri kepada Allah melalui pernikahan dan rumah tangga. Kalian yang bisa menjawab, tapi praktek yang akan membuktikan. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan selain beliau dari sahabat Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu an ammatihi, yang meriwayatkan dari bibinya

annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bibi beliau mendatangi Nabi fi hajatin, untuk sebuah kepentingan, untuk sebuah keperluan. Faqadha laha hajataha, maka Nabi pun memenuhi kebutuhan dia, keperluannya dia dituntaskan, diberikan. Tsumma qala, maka Nabi bertanya setelah itu, bertanya untuk membimbing, bertanya untuk membina. Qala adzatu ba'lin anti, apakah kamu adalah seorang wanita yang memiliki suami? Pembina ini, pembina. Qalat na'am, ya benar wahai Rasulullah, aku punya suami. Qala fa kaifa anti lahu, fa kaifa anti lahu, bagaimana kondisimu wahai wanita, hubunganmu terhadap suamimu, bagaimana penyikapanmu terhadap suami? Wanita itu wanita salihah. Wanita salihah menjawab dia, qalat ma aluhu illa ma ajistu anhu. Aku tidak pernah sekalipun mengabaikan dia dan keperluan-keperluan suamiku, keinginan-keinginan suamiku, keperluan dan kebutuhannya, kecuali yang memang aku sudah tidak mampu. Itu jawaban bibi dari Husain bin Mihsan. Maka Rasulullah membimbing, qala fanzuri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Evaluasi, pelajari lagi wahai wanita, bagaimana hubunganmu dengan suamimu, bagaimana sikap-sikapmu terhadap suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu menentukan jannahmu ataukah nerakamu. Kamu akan masuk jannah ataukah neraka, an-nar. Tentu yang menentukan adalah Allah, tetapi Allah menjadikan sebab-sebab, ketaatan-ketaatan untuk masuk jannah, kemaksiatan-kemaksiatan untuk masuk an-nar. Salah satu sebab dan media masuk jannah adalah az-zauj, ketaatan kepada suami, patuh kepada suami, santun dan sopan kepada suami, bertawadhu kepada suami, rendah hati di hadapan suami, tidak sombong, tidak merasa lebih, tidak merasa lebih tinggi dari suaminya. Dia malu kepada Allah untuk mengangkat suara di hadapan suami. Dia malu dan takut kepada Allah untuk cemberut muka, bermasam muka kepada suami. Dia malu kepada Allah untuk menolak perintah suami atau mengerjakan apa yang dilarang oleh suaminya. Malu kepada Allah, takut kepada Allah. Karena dia sadar seorang muslimah, aku sedang menghambakan diri kepada Allah dengan sebuah amalan dan ibadah yang namanya rumah tangga. Aku ingin masuk jannah, aku takut gagal masuk jannah. Ayyuhal muslimah, jujurlah dalam penghambaanmu kepada Allah. Jujur, niat yang ikhlas, niat yang lurus. Jangan main-main dengan rumah tangga, jangan bermain-main dengan rumah tangga. Karena Rasulullah mengatakan tadi, fa innahu unduri kaifa antilahu. Evaluasi lagi, pelajari lagi bagaimana hubunganmu dan sikap-sikapmu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ana yakin seorang wanita muslimah, ana yakin seorang wanita mukminah yang takut kepada Allah dengan dorongan iman, mungkin dia sulit tidur di malam hari ini. Dia akan menjalankan perintah Nabi, fanzuri kaifa anti lahu. Periksa ulang bagaimana sikap-sikapmu terhadap suamimu, karena suamimu itu adalah jannahmu atau narkam.
dia akan duduk semalaman ini berzikir tilawatul Quran, dan dia akan datang kepada suaminya minta maaf, wahai suamiku aku minta maaf, aku minta maaf wahai suamiku, aku banyak menzalimi kamu, aku banyak melanggar hak-haknya kamu, aku banyak tidak menunaikan kewajibanku. Dia akan menangis meminta maaf kepada suaminya mengingat hadis ini, mendengar hadis ini. Mungkin dia tidak akan lagi punya semangat untuk memegang HP, untuk mengikuti berita dan cari berita, atau untuk sibuk dengan apalah yang ada di dalam alat ini. Dia akan bangun malam untuk melakukan tahajud. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah membentangkan kedua tangannya dan mengatakan ala min mustaghfirin fa'aghfir lahu, adakah di masa ini, di jam-jam ini, seorang hamba yang beristighfar meminta ampun kepadaku dan aku akan ampuni dia. Di sepertiga malam terakhir, nazala rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia, membuka pintu ampunannya selebar-lebarnya. Wanita mukminah yang mendengar hadis Nabi tadi, dia akan bangun malam hari ini bertahajud, dan dia pulang ke rumah sebentar lagi akan berjumpa suaminya dan akan meminta maaf dengan jujur, meminta maaf karena takut kepada Allah. Ayuhal mukminah, tahukah kalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam Al-Quran tentang posisi kalian, yang apa kalian, apabila kalian renungi dengan baik dan kalian sadari sebaik-baiknya, niscaya kalian akan benar-benar mempelajari ulang kesalahan-kesalahan kalian. Akan kalian sedih mengingat peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga kalian yang kalian mengecewakan suami, membuat suami sedih, membuat suami marah. Ya, kalau suaminya bisa marah di hadapan kalian sehingga kalian bisa sadar. Kalau tipe suami kalian adalah yang pendiam, yang hanya menahan di dalam hati, kalian gak sadar bahwa kalian sedang menyakiti suami. Tetapi Rabbuna tidak tidur. Allah la ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak datang kepada Allah rasa ngantuk dan tidak pula tidur. Selalu inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu selalu dalam keadaan memantau kalian. Boleh saja suami kalian hanya tersenyum diam atau terdiam sedih. Kalian merasa semakin berani kepada suami, mengangkat suara, membentak suami, menolak permintaannya. Baik penolakan terang-terangan dengan mengatakan tidak, atau mengatakan gak bisa, atau dengan penolakan halus yang intinya menolak. Aku capek, aku mau tidur, sebentar dulu aku sibuk. Padahal dia tidak sibuk dengan sesuatu yang menghalangi untuk menunaikan permintaan dan keinginan suami. Atau mengabaikan hak suami, dia tahu bahwa suaminya menginginkan A, B, C. Dalam keseharian itu ada hal-hal yang dibutuhkan oleh suami. Dia pura-pura gak ingat, pura-pura gak tahu, menunggu perintah, menunggu permintaan. Sibuk dengan sesuatu yang lainnya, tertawa dengan temannya via telepon. Pakakak ketawa, kekikian. Giliran tutup telepon, ngomong kepada suami seperti singa. Hah? Ya, saat ditelepon dengan kawannya, masya Allah, lembut. Ya, diiringi dengan senyum dan tawa. Tutup telepon, berhadapan sama suami seperti berhadapan dengan kuli atau dengan jongos. Ya. Sandiwara yang luar biasa. Tadi bisa tertawa terbahak-bahak. Tutup telepon, langsung kambuh sakitnya. Tadi masya Allah seolah-olah gak sakit dia. Sehat. Selesai telepon,
sakit aku. Ya alhamdulillah kalau kalian punya suami. Oh iya, yang sakit mana? Mau minum obat. Karena suaminya ingin baik kepada dia. Tahu kadang sebagian suami, ini istriku enggak jujur. Aku tahu dia. Nah. Loh kok bisa Ustaz tadi mengatakan istri bersandiwara?

0: kita. Perlu sadar, perlu mengevaluasi. Enggak cukup waktu untuk bercerita tentang wanita-wanita salihah dalam sejarah. Bagaimana khidmah mereka kepada para suaminya? Bagaimana pelayanan mereka kepada suaminya? Tetapi setidaknya tadi saya ingin menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa min ayatihi
1: an khalaqa lakum min anfusikum azwaja
0: litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah di mana Allah menciptakan untuk kalian wahai para pria adanya istri-istri. Sebenarnya kalian ini oleh Allah dijadikan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, status kalian sebagai istri. Tapi Allah lanjutkan sifat berikutnya, litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami, para pria, merasa tentram hidup bersamanya. Nah, ini masalahnya. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah tidak sebatas penciptaan kalian sebagai wanita dan posisi sebagai istri, tapi berlanjut di antara kebesaran Allah. Dan bahkan yang penting di sini adalah kalian wahai para istri adalah tempat suami mencari ketenangan, tempat suami untuk pulang kepada kalian mendapatkan ketentraman. Sekarang kembali kita kepada hadis Nabi, fanduri kaifa anti lahu. Wahai perempuan yang di depan Nabi waktu itu, ammah daripada Husain bin Mihsan, coba evaluasi bagaimana hubunganmu dan sikap-sikapmu terhadap suamimu. Wahai ummahat yang hadir di majelis ini, ataukah yang mendengarkan dari jauh, evaluasi kembali apakah keberadaan dan status kalian sebagai istri benar-benar telah terwujud untuk para suami kalian mendapatkan ketentraman, kenyamanan hidup, ketenangan saat pulang ke rumah atau berada di rumah, menghilangkan kepenatan dan kegundahan yang ada di luar rumah, atau justru sebaliknya. Suami tidak menemukan ketentraman. Para istri menyibukkan suami dengan permintaan-permintaan yang berlebihan. Permintaan-permintaan yang over, hulu. Sehingga suami tambah capek, tambah penat. Mencari ma'isya, mencari penghasilan. Belum lagi dia ada problem di luar rumah. Pulang ke rumah mendapatkan istri yang cemberut, bermuka masam. Padahal kamu diciptakan oleh Allah, dijadikan istri untuk kalian itu menghibur suami, untuk kalian itu membuat suami itu senang, tentram di rumah. Litaskunu ilaiha, agar kalian para pria, para suami, dengan adanya istri-istri yang aku ciptakan itu akan mendapatkan kenyamanan hidup, ketentraman, keamanan ketika bersama mereka. Sekarang banyak kejadian suami gak betah di rumah. Kenapa? Silakan kalian jawab sendiri. Suami lebih senang minum kopi dengan temannya di luar. Suami lebih senang duduk-duduk ngobrol di pos jaga dengan temannya. Kenapa? Sumpek di rumah. Punya anak, punya bayi, sudah tahu nangis-nangis, butuh segera dibersihkan. Mungkin si bayi itu buang air, dia malas-malas sibuk dengan HP-nya. Sampai tidak jarang anak-anak kecil yang sudah mulai bisa mengatakan, aku mau mandi sama abi.

0: aku mau bersih, mau cebok, mau istinja sama Abi. Mau didulang makan, didulang sama uminya? Enggak. Aku mau sama Abi. Kenapa? Karena ternyata di situ ada tugas-tugas istri yang sudah ditekel, diambil alih oleh suami. Sehingga suami enggak merasa nyaman. Pikirnya suami, daripada anak-anakku jadi korban. Belum lagi pola-pola, cara-cara karakter istri dalam menghadapi anak-anaknya yang membuat suami ketakutan, membuat suami khawatir, mental-mental anakku. Menghadapi ibunya yang seperti ini, keras, kasar, mencaci maki kepada anak. Suami mikir nih, gimana nih anak-anakku, ini nasabku. Mentalnya jadi pendendam, mentalnya jadi suka marah, mentalnya tidak mau memaafkan. Suami mikir, ya Allah, suami hanya bisa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan. Dalam ayat lainnya, waslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, perbaikilah kondisi anak keturunanku. Beberapa suami mengatakan, saya sampai di tengah malam bangun menangis, mengkhawatirkan nasib anak-anak saya. Para istri, barakallahu fikum ya ikhwan, maaf-maaf saja wahai ummahat, ana terpaksa menyampaikan pola penyampaian seperti ini. Ana di Jember itu hampir enggak pernah menyampaikan nasihat tausiah untuk para ummahat. Jarang-jarang sekali, belum tentu 5 tahun sekali. Nah, tapi ya sudah terlanjur. Semoga nasihat ini yang terasa panas di telinga sebagiannya, mungkin sejuk pada sebagian yang lainnya, wanita-wanita salihah, mendengarkan ayat-ayat dan hadis ini, sejuk hatinya, menangis, meneteskan air mata, meminta maaf kepada Allah dan meminta maaf kepada suaminya. Tidak semakin sombong dia mendengarkan ayat-ayat dan hadis ini. Nah, Ustaz membela para suami. Ustaz tidak membahas bagaimana para suami di rumah. Bukannya koreksi diri, bukannya dia meneteskan air mata takut kepada Allah dan memperbanyak zikrullah dan istighfar, malah compare. Tahu compare? Minta menuntut perbandingan, keadilan. Enggak demikian rumah tangga muslimah. Tidak demikian rumah tangga muslimah. Ayyuha an-nisa, ayyuhal azwaj, wahai sekalian para istri. Sebelum saya lanjutkan, sudah datang waktu isya, tafadhal al-muadzin yuadzin, kemudian kita lanjutkan kurang lebih 10 hingga 15 menit setelah salat isya setelah azan isya, kemudian kita salat berjamaah. Nah, kita lanjutkan pada bagian pertama tadi, nasihat untuk kaum muslimah yang diharapkan untuk bisa jujur dalam menghambakan diri kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam penghambaannya, tidak menyekutukan makhluk siapapun atau hawa nafsunya dalam peribadatan kepada Allah. Tadi lebih banyak pembahasan tentang contoh-contoh dalam kondisi wanita dalam rumah tangganya. Tapi juga penting untuk para wanita juga tahu terkait peribadatan kepada Allah melalui syariat-syariatnya yang menjelaskan cara bermuamalah, cara berinteraksi, cara bergaul, berkawan, dan seterusnya dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadilah engkau wahai wanita sebagai istri yang menguatkan iman suami dan takwanya. Jangan sampai gara-gara kalian justru sebaliknya, suami melemah imannya, suami menjadi berkurang takwanya, berkurang semangat ibadahnya gara-gara kalian menyibukkan suami dengan sesuatu yang mengalihkan perhatiannya dari ibadah kepada Allah. Waspadalah kalian. Jadilah kalian sebagai teman-teman baik bagi suami. Jadilah kalian wahai istri sebagai teman-teman yang menambah takwanya suami. Begitu juga kalian memberi semangat kepada suami. Ya, suami sekalian juga manusia, butuh dukungan, butuh adanya semangat. Berapa banyak orang-orang besar, para tokoh yang berhasil dalam urusan agama ini, dalam bidang keilmuan, dalam bidang fatwa, keberhasilannya dikarenakan ba'dallah kemudian istrinya. Bagaimana istri Al-Malik Muhammad bin Saud, raja Ad-Dir'iyah yang sekarang menjadi kota Riyadh, membangkitkan semangat suaminya, memberi motivasi kepada suaminya yang raja untuk menerima Muhammad bin Abdul Wahhab dan mendukung dakwah tauhidnya, memberi semangat kepada suaminya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu kalau kamu menolong dia, menolong dakwahnya. Istri yang salihah, insyaallah dia akan mendapatkan pahala biiznillah. Ketika kitabut tauhid, usulut thalatha, kashfus syubuhat, karya Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Kabair dan yang lainnya dibaca muslimin di dunia sampai 3 abad setelah wafatnya beliau. Dan hari ini sudah berapa yang kita kutipkan, kita nukilkan dari ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau bisa melanjutkan dakwahnya. Dakwah kepada tauhid, tahzir dari syirik, mengajak kepada sunnah dan memberikatkan umat dari bid'ah setelah didukung oleh Al-Malik Muhammad bin Saud, Raja Muhammad bin Saud, yang mana raja memiliki keberanian untuk mendukung ba'dallah kemudian dukungan istri, semangat yang diberikan oleh istri. Dan masih banyak kisah-kisah peran para istri yang salihah. Suami kalian sekarang hidup di masa penuh fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Suami kalian sekarang hidup di zaman yang tersebar kebodohan. Suami kalian sekarang hidup di zaman orang berlomba-lomba mencari dunia, lupa akhirat. Maka kalian sebagai istri yang salihah, muslimah, mukminah, beri semangat suami. Katakan kepada suami, gak ada masalah, kamu jangan terlalu capek dan habis waktumu untuk dunia. Aku sudah berterima kasih dengan apa yang ada ini. Aku bersyukur kepada Allah kemudian kepadamu yang telah memberikan kepadaku apa yang sekarang ada ini. Sudah cukup, banyaklah kamu beribadah, banyak kolabul ilmi, bantu urusan dakwah, bertawun kalian dalam kamu dalam penyebaran ilmu wahai suamiku. Bukan malah disuruh dan didorong cari dunia. Sebentar mau beli ini, sebentar mau beli itu. Sebentar mau beli perhiasan yang ini, yang kemarin masih ada. Mau beli lagi perhiasan yang ini, yang lalu masih ada di lemarinya. Sebentar mau beli alat ini, mau beli alat itu. Rumah yang ini direnovasi, sebentar renovasi. Perluas ini, perindah itu. Habis suaminya, semangat ibadahnya menurun. Hubud dunianya semakin menjadi, ambisi dunianya semakin menjadi karena tuntutan istri. Dan kalian wahai para istri, bantulah suami kalian untuk terus menjadi hamba Allah yang pemaaf, melupakan kesalahan orang, mensudahi perselisihan, Jangan malah menjadi perselisihan suamimu dengan teman-temannya atau dengan tetangganya atau dengan ustadznya atau dengan siapapun. Gara-gara kamu, suami pulang mestinya dihibur. Malah kamu korek-korek apa yang terjadi. Bagaimana kata si fulan yang kemarin itu merugikan kamu dalam urusan dunia. Bagaimana si fulan yang kemarin mencela anakmu itu. Tambah jadi suami. Pulang ke rumah bukan mendapatkan air yang sejuk, embun yang indah dan sejuk, malah dapatnya adalah api yang memanaskan suasana. Jangan, wahai para istri. Saya katakan ini karena sudah terlalu banyak terjadi permusuhan, perpisahan, kebencian gara-gara istri. Gara-gara istri. Ada sebagian suami yang memang lemah dia. Ketika diingatkan, kenapa antum begitu ya? Bukannya antum cegah. Ana sudah gak mampu saat ngadepin istri. Lagi yang kemarin, ya istri ana yang maju. Lah yang itu istri ana yang justru keluar mendatangin dia. Wah, malah tampil istrinya. Tampil untuk melabrak. Ya. Siapa yang mau dia labrak? Ribut urusan pembantu rumah tangga. Urusan konsumen dagangannya. Ribut urusan kontrakan rumah. Ribut urusan macam-macam, urusan anak-anak. Labrak sana, labrak sini. Ribut sana, ribut sini. Baik melalui HP, caci maki, perang status. Suaminya sebenarnya lembut. Suaminya sebenarnya orang pemaaf. Tapi istrinya luar biasa. Masya Allah. Ini keadaan harus dibenahi dan disudahi. Begitu juga, kamu sebagai istri, hidup di lingkungan, punya tetangga, kanan, kiri, belakang, depan, jalankan sunnah-sunnah Nabi dalam bertetangga, berikan hadiah karena Allah, bantu tetangga karena Allah, sedekahlah kamu karena Allah, bersedekah, berbuat baik kepada tetangga, jangan justru membuat tetangga kanan, kiri, depan, belakang itu tidak betah tinggal di situ. Terganggu gara-gara kamu. Ini penting. Peran para istri. Dalam membina rumah tangga, mendidik anak-anak, menenangkan suami, membuat suami tentram, nyaman di rumah. Membuat suami baik dengan teman-temannya. Berukhuwah, berulfah dengan teman-temannya. Membuat suami semakin rajin dalam thalabul ilmi, menghormati ilmu, mencatat ilmu. Suami semakin rajin di dalam melakukan ibadah, baik di masjid ataukah di rumah, sholat duha, qiyamul lail dan yang lainnya. Istri-istri salihah, muslimah, mukminah. Semoga Allah menjadikan ana dan antum dan semua para istri, semua muslimah sebagai hamba-hamba yang benar dan sebenar-benarnya. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum semuanya serta antunna semuanya ziyadatul iman, bertambahnya kadar iman dan takwa yang menumbuhkan dan melahirkan semangat ibadah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kelalaian-kelalaian kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis ini. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون يرحمكم الله. Pada malam hari ini, insya Allah kita berada pada malam keempat dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita benar-benar ada pada ayyam fadilah dan a'mal fadilah. Wa hadza taufiqum minallah. Ini adalah taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada pada hari-hari yang Nabiuna salawatullah wasalamuhu berkata, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr, ya'ni Dzulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika shay'un. Tiada hari yang amalan saleh padanya lebih Allah cinta dibandingkan amalan saleh yang dilakukan pada hari 10 hari pertama, yakni bulan Dzulhijjah. Pada bagian pertama ini, kita mendapat faedah berita dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Allah memiliki sifat mahabbah, sifat cinta. Ini faedah bahwa Allah mencintai siapa saja dari makhluknya yang Allah kehendaki. Baik makhluknya itu berupa manusia, atau berupa amalan, atau berupa hari, atau berupa tempat. Karena demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan dalam sejumlah hadisnya, antara lain yang insya Allah akan kita sebutkan biiznillah. Tiada hari-hari yang amalan saleh yang dilakukan padanya lebih Allah cinta. Berarti cinta Allah kepada makhluknya pun mutafawitah, bertingkat-tingkat. Cinta Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada makhluk-makhluknya yang lain. Karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mendapat julukan Khalilullah. Khalil, orang yang sangat-sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula cintanya Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq melebihi cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang terbaik. Demikian cintanya Allah bertingkat-tingkat. Karenanya dalam hadis ini disebutkan dengan ism tafdil, qala ahabbu ilallah, yang lebih dicinta. Ini penting. Sekarang kita berada pada hari-hari ini. Kita berada pada hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya-tanya, tidak ada hari-hari yang amalan soleh dilakukan padanya lebih Allah cinta dibandingkan amalan soleh yang dilakukan pada hari lain. Berarti ini kesempatannya besar 10 hari ini. Sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula sekalipun itu jihad. Antum tahu jihad betapa tinggi kedudukannya. di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Nabi, ya, lebih dicinta oleh Allah amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan jihad fisabilillah yang dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kesempatan emas, peluang Allah berikan kepada kita. Perhatikan kalimat al-amalus salih pada hadis ini. Ma min ayyamin al-amalus salihu. Ada alif wal lam yang menunjukkan masuk kepadanya semua jenis amalan soleh. Baik itu amalan lisan, qiraatul Quran, zikrullah, tasbih, tahmid, istighfar, nasihat, al-amru bil ma'ruf, wan-nahi anil munkar. Kalimat yang baik yang dia ucapkan, dia perdengarkan kepada saudaranya. Bukan amar ma'ruf, bukan nahi munkar, tapi kalimat yang baik yang bila didengar oleh saudaranya menambah imannya, menambah semangatnya. Apabila dilakukan pada hari-hari ini, lebih Allah cinta dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun. Ya subhanallah, warrahmanur rahim, dia Allah yang rahman, dia Allah yang rahim. Betapa luasnya rahmat Allah memberi kesempatan dan kesempatan. Di samping itu akan mengangkat derajat si pelakunya, dia juga akan mengampuni atau menghapuskan dosa demi dosa demi dosa demi dosa yang dilakukan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan soleh itu akan membersihkan, menghapuskan amalan-amalan dosa. Sekarang kita diberi peluang. Sudah 3 hari kita lewati. Malam ini kita masuk malam keempat. Berarti tersisa ini beberapa hari. Ataukah amalan sholat itu amalan badan, fisik kita, sholat, haji, puasa, saum, amalan fisik, ta'awun dengan fisik kita. Di hari-hari ini, lebih Allah cinta dibandingkan al-jihad fisabilillah. Ataukah itu amalan yang disebutkan ibadah al-maliyah, ibadah yang kaitannya dengan harta berupa sedekah, wakaf, infak kepada keluarga, nafkah kepada keluarga, anak istri. Begitu juga barakallahu fikum, hadiah kepada orang yang berhak hadiah. Berbagai bentuk amalan yang sifatnya maliyah. Pada hari-hari ini, lebih Allah cinta dibandingkan al-jihad fi sabilillah. Disebutkan amalan tinggi, yaitu jihad, sebagai perbandingannya. Lebih di atas itu. Ya subhanallah. Ya laha min ni'mah. Betapa besarnya nikmat ini. Ya laha min fursah. Betapa besarnya kesempatan ini. Allah memilih dan memberi kesempatan kepada siapa saja yang Allah beri kesempatan dengan kehendaknya. Ada dari hamba-hamba Allah yang seharian ini sibuk dengan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ada seharian ini penuh dengan membaca Al-Qur'an. Ada seharian ini juga dia mengajak, ya fulan, ta'al, sudah azan, yuk ke masjid, amar ma'ruf. Ya fulan, jangan kamu lakukan itu, nanti kita terlambat sholatnya, nahi mungkar, amalan lisan. Nah, telepon kepada abinya atau umminya. Assalamualaikum, abi bikhair. Sehat. Ummi bikhair. Senang abinya dan umminya. Bagian daripada birrul walidain. Dilakukan pada hari-hari ini. Lebih Allah cinta dibandingkan jihad fisabilillah. Begitu juga talabul ilmi. Yang para ulama mengatakan bahwa talabul ilmi itu afdal minal jihad walaupun dibuka di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Talabul ilmi, belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran, tauhid, ahkam. Bagaimana apabila talabul ilmi itu dilakukan pada 10 hari pertama ini? Kesempatan yang sangat besar. Ayuhal ikhwah, jangan sampai kita keluar dari kesempatan ini. Bulan atau 10 hari pertama Dzulhijjah pergi meninggalkan kita. dalam keadaan kita tidak mendapatkan kredit poin nilai plus yang optimal. Jangan, rugi. Belum tentu tahun depan kita berjumpa lagi. Bagi hamba yang ingin meraih jannah, sekarang kesempatannya. Bagi hamba yang ingin meraih mahabbatullah, cintanya Allah, sekarang ini kesempatan dan peluang besar. Bagi hamba yang ingin dihapuskan dosa-dosanya, sekarang mendapatkan peluang yang besar. Jangan sampai dia pergi begitu saja. Hari-hari kita hanya diisi dengan hal-hal yang mungkin sebagiannya mubah, tapi melalaikan kita. Mungkin secara hukum, ya, dia mubah untuk dilakukan, tetapi menghalangi dia, mengurangi waktunya dan kesempatannya untuk melakukan amalan saleh. Rugi. Ayuhal ikhwah, dan malam hari ini, baina al-maghribi wal isya, kita berada di masjid, tempat paling Allah cinta di muka bumi. Sebagaimana sabda Nabiuna alaihi salatu wassalam, ahabbul biqa'i ilallahi fil ardi masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kalau Allah cinta suatu tempat, ada indikasi, ada isyarah bahwa Allah mencintai orang yang berada di tempat itu. Karena itu tempat yang diberkahi oleh Allah, yaitu al-masajid. Tempat sujud dan rukuknya hamba-hamba Allah merendahkan diri kepadanya. Tempat yang para malaikat berbondong-bondong datang menyaksikan sholatnya al-musallim, sholatnya orang-orang yang sholat. Itulah masajid. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, man akala thauman au basalan fala yaqrabanna masajidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baru saja makan al-qurrath, yakni daun semisal daun bawang yang aromanya pada keumuman orang tidak nyaman, atau dia makan bawang, ya, entah itu bawang merah kalau di sini atau bawang bombay, yang itu juga demikian, atau memakan saum, bawang putih dimakan mentah, bukan dimakan dalam keadaan sudah dimasak. Akalahu nayyan la matbukha, dimakan dalam keadaan mentah, mungkin faktor obat, atau mungkin dia lagi makan sambal sebagai sayur, ya, dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, fala yaqrabanna, jangan sekali-kali mendekati masjid-masjid kami. Kenapa? Karena para malaikat itu terganggu oleh aromanya. Malaikat itu terganggu dengan sesuatu atau aroma yang manusia terganggu darinya. Berarti masjid memang tempatnya malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang berada di masjid di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana tempat yang paling Allah benci, wa abghadul biqa'i lillahi aswaquha, tempat yang paling Allah benci di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Bukan enggak boleh ke pasar. Boleh, tapi waspada. Itu maksudnya. Pasar itu tempatnya syaitan, tempatnya orang berambisi dunia, ada yang bersumpah untuk melariskan dagangannya. Ya, kadang sumpahnya benar, ya, sering juga sumpahnya bohong. Kadang mencuri timbangan atau takaran, atau yang ini kualitas B dikatakan kualitas A. Itu pasar. Isinya caci maki, marah, emosi, itu pasar. Seringnya orang lupa untuk berzikir di pasar itu. Sementara masjid 180 derajat. Berbeda, berbalik total. Masjid tempatnya orang menangis, tempatnya orang menyadari dosanya, tempat orang berharap ampunan Allah, tempat orang sujud sadar bahwa Allah yang maha besar dan dia maha rendah, maha hina. Itu di masjid. Nah, sekarang kita berada di masjid, walhamdulillah. Amalan yang kita lakukan di masjid, kalau seandainya itu musyawarah saja, musyawarah atau rapat itu baik. Musyawarah berbicara tentang tarbiyah, tentang dakwah, tentang sebuah kegiatan ibadah ikhwan, itu bagus. Lebih bagus lagi ketika duduk di masjidnya itu thalabul ilmi. Ya subhanallah. Dan sekarang kita lakukan secara zahir, secara tampak mata. Semoga apa yang kasat mata ini atau terlihat oleh pandangan kita itu diiringi, disertai qalbu yang salim, qalbu yang baik, qalbu yang memang menginginkan Allah ridhonya dan jannahnya. Tidak selain itu, tidak untuk yang selain Allah, yaitu benar-benar mengikhlaskan niatnya murni dan bersih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Tidak karena ingin dilihat orang. Tidak karena ingin dikatakan dia orang yang rajin ke masjid. Tidak untuk dikatakan dia yang orang sholatnya bagus. Oh, dia yang orang rajin dalam bertolabul ilmi. Tidak. Tapi memang benar-benar menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, kita berada di masjid sekarang, tempat yang agung. Suatu hari Nabiuna alaihi salatu wassalam mendengar suara di masjid, aswatun murtafi'ah, dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhum warḍahum. Suara itu meninggi sehingga tercipta suara agak gemuruh gitu. Nah, oleh Nabi tidak dibiarkan. Nabi sebagai pendidik tidak membiarkan itu. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wa haisyatil aswaq, iyyakum wa haisyatil aswaq. Hati-hati kalian, jangan menyerupakan masjid ini dengan pasar. Beda masjid dengan pasar. Maka kalau ada di masjid, yang tenang, jangan berjerit-jerit, jangan meninggikan suara seperti kita di lapangan. Ya, hadza masjidun buniya lil ibadah, dibangun untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Punya kehormatan masuk masjid, disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Beda ketika kita masuk ke rumah, walaupun rumah kita lebih bagus dari masjid ini, enggak disunnahkan kita sholat tahiyatul bait, ya, sholat sunnah di rumah enggak. Tapi masjid disunnahkan untuk sholat dua rakaat. Nah, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Barang jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan keburu duduk sampai sholat dua rakaat. Nah, ini sedikit fadail tentang masjid dan duduknya kita di sini untuk bertalabul ilmi. Semoga duduknya kita di sini masuk dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya menempuh jalan, menempuh langkah-langkah untuk menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat, mengerti hukum-hukum agama Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya sampai kepada jannah. Dimudahkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mungkin perjalanannya itu dia sempat oleng, sempat tergelincir, Allah kembalikan lagi. Jalan lagi. Sampai di titik sana, bingung dia. Ada perempatan, ini belok kanan atau belok kiri, yang itu memanggil sini, yang itu memanggil lewat sini. Bingung, oleh Allah diberi taufik, diberi hidayah. Lurus, lurus dia lagi. Nanti di depan lagi ada rintangan lagi, bingung dia, diberi petunjuk oleh Allah sampai dia mengakhiri hidup dan sampai kepada jannah Allah. As'alullah dzalika li wa lakum. Semoga berikan itu semua untuk ana dan antum. Maka ini amalan besar di masjid. Nah, ayyuhal ikhwa, kita ini semua fuqara ilallah, miskin dan butuh kepada Allah, sangat-sangat miskin, sangat-sangat fakir dari semua sisinya. Mau tidur kita butuh Allah, mau tidur kita butuh Allah, bukan saat mau beraktivitas, mau istirahat kita butuh pertolongannya. Kalau enggak kita enggak bisa tidur. Apalagi kebutuhan kita terhadap al-istiqamah, untuk istiqamah di atas dinillah, di atas aqidah, di atas al-manhaj salafi ila an namut, sampai kita meninggal dunia. Butuh pertolongan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan media-media, asbab, sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada istiqamah, mengantarkan kita untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebab itu, tapi enggak cukup waktu kita berbicara tentang semuanya atau sebagian besarnya. Tapi mala yudrak julluhu la yutrak kullu. Sesuatu yang kita tidak bisa meraih mayoritasnya, jangan kemudian ditinggalkan semua. Qadral mustafa. Nah, di antara itu adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya, ayyuhal ikhwa wa ayyuhat talaba, ayyuhal abnai, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, ya ayyuhal ladhina amanu sta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Wahai orang-orang yang beriman, istainu, mintalah tolong kepada Allah melalui sifat sabar dan as-salah. Meminta tolong kepada Allah untuk apa? Untuk segala kebutuhan dia. Yang tertingginya adalah apa? Al-istiqamah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Al-isti'anah. Apa makna isti'anah? Meminta tolong. Bis-sabri, melalui amal dan sifat perangai sabar. Dalam semua sesuatunya, dalam segala sesuatunya, dalam berumah tangga, dalam menghadapi istri, dalam menghadapi anak, istri dalam menghadapi suami, seorang muslim dalam bertetangga, dengan tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Sabar dan sabar. Seorang guru terhadap muridnya, murid terhadap ustadznya. Antara tulab dengan tulab yang lainnya. Antar ikhwah yang satu dengan yang lainnya. As-sabr. Sabar. Sifat sabar ini adalah sifat yang agung, yang merupakan karunia terbaik. Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma u'tiya ahadun ata'a khairun wa awsa'a minas sabar. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah sebuah karunia yang dia lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia sifat kesabaran. Butuh waktu untuk merinci apa itu as-sabr. Tetapi secara global, inilah as-sabr yang kita diperintah oleh Allah untuk beristianah, meminta tolong kepada Allah melalui sifat sabar. Tapi yang kedua ini yang penting, yang ingin saya tekankan dalam kesempatan malam hari ini. Qala was-salah. Meminta tolong kepada Allah, meminta pertolongannya, perlindungannya, nasrullah untuk dijaga keimanan kita, nasrullah pertolongan Allah untuk dijaga manhaj kita, nasrullah untuk dijaga rumah tangga kita, iman kita, dan seterusnya. Yaitu melalui amalan besar yang namanya as-salah. Salat. Ini perkara yang ditekankan dalam syariat Islam. Salat adalah amalan yang cukup punya peran dan menentukan amalan-amalan seorang hamba yang lainnya. In salahat salatuh, salahat a'maluhu. Barang siapa yang baik salatnya, akan baik yang lainnya. Salat ini dalam ayat yang sama tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah, kata Allah, wa innaha lakabirah. Dan sesungguhnya sholat itu adalah berat. Masa berat sih? Takbiratul ihram, al-fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud. Mana yang berat? Enak. Enggak berat. Tapi Allah sudah mengatakan, wa inna lakabirah. Sesungguhnya dia itu besar dan berat. Illa alal khashi'i. Kecuali kepada hamba-hamba Allah yang khusyuk. Yang kalbunya itu saat melakukannya dihiasi, dipenuhi oleh khasyah. Rasa takut kepada Allah. Bagi al-khashi'in, salat itu yasirah, bukan kabirah, ringan. Sampai-sampai Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fis-shalah, dan Allah jadikan penyejuk diriku saat salat. Saat salat itu sejuk, nikmat. Enggak ada rasa berat sama sekali. Nah, ayuhal ikhwah, pentingnya kita semua rijalan wa nisaan kibaran wa sighara untuk punya perhatian yang serius terhadap salat. Menghormati dan mengagungkannya. Mengagungkan dan menghormati salat terkait semua yang ada kaitannya dengan sholat. Semua yang ada kaitannya dengan sholat. Tidak sebatas hanya sholat itu sendiri yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tetapi wasail, wasilah-wasilah, media-media yang mengantarkan pada sholat, amalan-amalan yang mengitari sholat, itu juga dihormati, diagungkan, dijunjung tinggi. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan cara berjalan ke masjid untuk mendatangi sholat. Berjalan ke masjid untuk mendatangi apa? Sholat. Bukan datang ke masjid misalkan untuk benahi kipas angin atau mau bersihin masjid. Bukan. Datang ke masjid untuk mendatangi sholat itu ada adab-adabnya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitab khusus Adabul Masyi ila Shalah. Adab-adab saat berjalan menuju salat. Bayangkan, ada adab-adabnya karena memang salat itu agung, besar, mulia. Maka kita siapkan diri kita menjadi al-muazzimun li amri shalah. Orang-orang yang mengagungkan perkara salat. Siapkan. Siapkan diri kita. Iman kita, fisik kita. Sampai Nabi mengatakan fala ta'tuha wa antum tas'aun alaikum bis-sakinati wal waqar. Hendaknya kalian mendatangi salat itu jangan dalam keadaan terburu-buru. Wajib kalian ketika mendatangi salat menuju masjid itu tenang. Khusyuk jalannya ke masjid itu. Beda dengan kepentingan lainnya. Ini pertanyaannya, sudahkah kita lakukan ini? Atau kita datang naik motor, ngebut, berhenti, parkir cepat, wudu, masuk masjid, jalan, lari. Atau setengah lari. Sholat itu dia nafasnya sudah ternganga. Adalah ijus. Karena Nabi mengatakan, fala tas'aw, jangan kalian melakukan sa'i, berjalan yang cepat sekali. Jangan. Ini penting. Untuk dihidupkan di tengah-tengah kita. Kalau ini dilakukan dan diwujudkan, insya Allah yang berikutnya akan dia hormatin. Yang berikutnya akan dia agungkan. Di antaranya, penting kita mengagungkan suara kumandang azan. Kalau sudah dikumandangkan azan, coba kita hentikan beberapa perbincangan yang lainnya. Kita enggak membahas fikih ya. Kita enggak membahas fikih. Boleh enggak Ustaz menjawab azan sambil kita berbincang? Misalkan, ya ikhwan gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena muadzin sudah mengatakan Allahu Akbar. Jadi ikhwan nanti sore kita akan begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh. Tetapi berkurang nilainya dibandingkan ya ikhwan berhenti dulu. Ini azan. Panggilan azan yang begitu agung. Maka ketika ada suara azan dikumandangkan, kita jawab azan karena Nabi mengatakan idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma qala al-mu'adzin. Jika kalian mendengar suara muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti ucapan al-muadzin. Ucapkan dengan khusyuk, dengan tenang, menjiwai, meresapi makna-makna azan itu. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Sebagian ulama menghimbau dimulai dengan solawat sebelum doanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Silakan solawat bentuknya yang antum pilih. Kemudian Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Siap-siap berwudu. Atau sekarang kita sudah dibantu dengan adanya jam. Kita tahu. Sekarang sudah ada aplikasi atau pengumuman. Duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib. Manfaatkan itu. Wah, sebentar lagi isya itu jam 19.23 kalau di Batam. Berarti sekarang sudah misalkan kurang 10 menit atau 12 menit katakan. Siap-siap saya mau wudu. Sehingga nanti saat menjawab azan saya sudah dalam keadaan suci. Dia wudu. Dia menghormati azan. Ketika di rumah bersama istri, bincang-bincang. Entah. Suara azan. Dengarin. Ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Enggak, maksudnya gini loh, Pak. Jawab azan dulu. Ini termasuk ta'dib. Pembelajaran adab kepada istri dan anak-anak di rumah. Untuk mengagungkan syiar-syiar Islam. وَمَا يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, termasuk azan, maka itu bagian daripada bukti takwa hati seseorang. Nah, penting dibudayakan pada anak-anak kita. Saat berada di pondok, azan dikumandangkan, berhenti. Seorang mudarris mengajar, berhenti sebentar. Bentar, wahai tullab, kita jawab azan. Wahakadha. Ini termasuk ta'zim qadris salah. Sebagian ulama terdahulu menulis kitab dengan judul ta'zim qadris salah. Pengagungan kedudukan salat. Judul kitabnya. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan ini? Kalau sudah, tingkatkan. Istiqomah, lanjutkan. Kalau belum, ayo kita mulai. Karena di situ akan datang pertolongan-pertolongan Allah untuk kita. Begitu juga saat kita memasuki sholat. Sebelumnya tentunya al-wudu. Bagaimana kita berwudu dengan yang terbaik? Karena wudu syarat sihhatis sholat. Syarat keabsahan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila sholat, faghsilu wujuhakum al-ayah. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan sholat, maka berwudulah dengan mencuci wajah kalian, dan seterusnya hingga akhir ayat. Wudunya disempurnakan yang baik. Sebagian anak-anak mungkin terburu-buru, ada sisi-sisi yang belum kena air. Padahal kita akan menghadap Allah. Tenang, jangan terburu-buru. Usap tempat-tempat itu dengan baik. Barakallahu fikum. Para orang tua mohon untuk sabar mengoreksi putra dan putrinya. Sabar dengan arifku, dengan kelembutan. Jangan selalu dengan marah-marah dan marah. Tapi dengan kelembutan ingatkan. Ya, waladi. Coba perhatikan tanganmu itu. Kalau dia wudunya cepat-cepat. Mak, ya waladi, dengerin. Yang bagus wudunya, ulangi, ulangi. Mas selesai berwudu dengan berdoa setelah wudu. Ya. Doa yang luar biasa. Ini semua kita lakukan. Tahapan demi tahapan sholat. Hampir tidak ada amalan lainnya yang diperlakukan seperti sholat. Sebagai rukun kedua Islam. Ba'da la ilaha illallah. Begitu juga ketika mulai sholat. Berjamaah. Bagaimana seorang imam yang dituntunkan oleh Nabi. Salawatullah wassalamu. Fi taswiyatis sufu. Untuk merapikan dan merapatkan saf. Zawu sufu fakum. Fa'inna taswiyatis sufu min iqamatis sholat. Ini yang diucapkan imam itu adalah ucapan Nabi. Jadi ketika kita sudah berdiri di shaf, mendengar imam seperti itu hormatin. Jangan kita kesana kemari. Ini imam berbicara ucapannya Nabi, hadis. La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian merapatkan shaf kalian. Merapikan saf kalian. Kalau tidak kalian lakukan, Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian. Jadi salah satu sebab perpecahan, salah satu sebab tidak nyamannya hubungan antar kita, salah satu sebab kenapa saling mencurigai, su'udzan dan seterusnya, kerenggangan hubungan antara kita dengan teman, kita dengan tetangga, istri kita dengan istri teman. Kenapa sebabnya? Ini perlu dikoreksi. Karena Nabi sudah mengatakan, la tusawwunna shufufakum. Hendaknya kalian benar-benar merapikan dan meluruskan shaf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalau tidak, maka sungguh pasti Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Ayo kita perhatikan. Adu bainal manakibi wal aqdam, rapatkan dan sejajarkan antara bahu dengan telapak kaki sebelahnya. Kata Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadami sahibihi. Setelah kami mendengar Nabi memerintahkan ini, adu bainal manakibi wal aqdam, maka setiap kami berusaha untuk menyentuhkan al-mankib. Al-mankib itu adalah multaqa bainal katifi was-sa'id. Tempat pertemuan antara pundak dengan ini, lengan. Ini namanya katif. Bersentuhan. Anda melihat sebagian teman-teman masih kurang perhatiannya. Ima karena kakinya terlalu lebar. Tidak sesuai dengan lebar pundaknya. Sehingga tidak bersentuhan. Sehingga tidak sejajar soft itu. Maka kita coba perjuangkan amalan ini. Nabi meluruskan soft. Seperti merapikan anak panah di tempat busurnya. Rapi. Jalan dari sebelah sana ke sebelah situ. Anda berharap imam-imam kita sesekali-sekali mengamalkan ini. Sesekali mengamalkan jalan dari sana. Ya, ya fulan, istau, istau. Yang renggang, Nabi menepuk pundak sahabat. Istau. Hadu. Bainal manakib sambil ditepuk. Ini sekarang hadis sunnah gharibah. Sunnah ini menjadi asing. Kenapa? Karena ahli sunnah tidak memperjuangkannya. Karena thalabatul ilmi di pondok-pondok tidak memperjuangkannya. Sehingga asing bagi umat ini. Nah, kita ingin mengagungkan, menghormati taswiyatus sufuh. Wala tada'u furjatan lisyaitan. Jangan kalian sisakan satu kerenggangan sedikit pun yang di situ syaitan akan masuk. Man qata'a saffan qata'ahu Allah, wa man wasala saffan wasalahu Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, tidak merapatkannya, maka Allah akan putuskan hubungan dengannya. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung hubungan dengannya. Artinya pertolongan Allah, perlindungannya, rahmatnya, kasih sayangnya akan terus melalui saf. Nah, kita berharap di ma'had kita ini, di ma'had An-Najiyah, semua saling bertawud, imam perlu dibantu. Perlu dibantu oleh musallid yang lainnya. Dahulu, terkhusus di masa khilafah, Abu Bakar wa Uthman, wa Umar wa Uthman, ketika muslimin bertambah banyak, imam memang dibantu meluruskan shaf. Ini adalah upaya menghormati sholat. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memasuki sholat, mulai dengan takbiratul ihram, yang Nabi kita mengatakan tentang sholat ini, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Makanya diberi nama apa? Takbiratul ihram. Artinya apa? Bahwa takbir itu berfungsi sebagai pengharaman kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan yang bukan bagian daripada sholat. Makanya Nabi mengatakan tahrimuha. Tahrim pengharaman. Pengharaman apa maksudnya? Pengharaman segala sesuatu yang bukan bagian daripada sholat. Berbicara haram. Noleh ke kiri juga haram. Tidak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Atau gerakan-gerakan yang lainnya. Maka penting untuk kita memperhatikan hal ini. Masih kita mendapatin teman-teman kita kalau sholat bukan hanya anak-anak kecil. Tanpa disadari, insya Allah dia tidak sengaja. Tanpa dia sadari, ada aja yang mau digerakin. Waktu sholat. Ya, bangkit dari sujud, berdiri. Pernah lihat? Karena sering memang, hampir semua kita melihatnya. Ada saja. Pakai jam tangan. Yang ada lehyahnya Allah Akbar. Tidak demikian sahabat Nabi sholat. Jangankan sahabat Nabi. Ana menyaksikan dengan dua mata kepala ana ini. Para ulama kibar. Kalau sholat itu memang benar-benar serius, Syekhuna Rabi Allah.
0: Serius.
1: Syekhuna Mukbir rahimahullah. Syekhuna Ubaidil Jabiri. Sholat ana di samping beliau berulang kali.
0: Tenang.
1: Jangan sampai kita pakai imamah. Ini. Antum lihat kalau umroh ke Masjidil Haram itu ya. Banyak orang yang pakai kutrah. Kutrah itu yang dipakai gini. Kalau imamah itu yang diikat. Sebentar-sebentar ngerapiin imamahnya.

0: serius.
1: Maka nama bonghot. Untuk hal ini mendapatkan perhatian dari kita, anak-anak kita, istri kita, kitanya juga.
2: Ayuha al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Begitu pentingnya masalah salat ini, di mana salafuna salihun punya ihtimam ghayatul ihtimam, memberikan perhatian yang sampai pada puncaknya terkait salat. Kita ingin budaya ini ada di ma'had kita, di rumah kita, di masjid-masjid salafiyin. Kalau salafiyin punya perhatian terhadap masalah salat, insyaallah akan banyak kebaikan yang akan muncul, yang akan lahir. Tadi Ana berbicara tentang masalah bagaimana sholat itu dengan tenang, tidak memperbanyak gerakan-gerakan. Ana mohon kepada antum semua untuk saling mengingatkan satu sama lain. Karena kalau sekadar nasihat seperti ini, mau'idhah, tausiah, itu tidak sebesar hasilnya dibandingkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar langsung. Kalau antum sholat di sebelah seorang yang sholatnya banyak gerak, selesai sholat antum ingatkan. Ya khi, mungkin semoga ana tidak salah melihat. Tadi ana melihat antum banyak gerak. Bentar benturin peci, kolan sua. Bentar tadi antum betulin baju, kerah, sholat. Kan gak apa-apa, sholat kerahnya gini boleh gak? Boleh kan? Namanya kerah ini bisa bergerak, ya, kemana-mana dia, gini, gitu, atau seterusnya. Maka, ingatkan, tadi ana melihat antum, waktu sholat, rupanya dengerin bacaan imam enak sambil gini dia. Nah, apalagi imam sedang membaca. Wa idza quri al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Ada dua perintah, jika dibacakan Al-Quran, fastami'u. Dengarkan dengan seksama. Wa ansitu. Tenang, serius, khusyuk. Imam membaca. Bacaan-bacaan yang luar biasa maknanya. Dengarkan. Begitu juga. Termasuk ta'zim qadri salah. Pengagungan dan penghormatan terhadap kedudukan sholat adalah yang tadi anak katakan. Yang sebelum dan sesudah sholat. Sholat-sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah sebelum subuh, qabliyah sebelum duhur 4 rakaat, ba'diyah ba'da duhur, qabliyah atau maghrib 2 rakaat sebelum sholat maghrib, setelah sholat maghrib. Kalau yang ratibah yang ba'dal maghrib, yang ratibah yang ba'dal maghrib, kemudian ba'dal isya. Ini kita kerjakan. Kita memberikan peluang. Kita tahu nih, kalau saya masih melanjutkan aktivitas ini, saya gak akan bisa sholat qobliyah nih. Karena ini adzan sudah. Kalau saya masih ini dan itu, gak nututin, gak ada waktu lagi untuk sholat sunnah qobliyah. Maka tinggalkan sholat qobliyah. Itu bagian daripada penghormatan. Tullab juga, para talabatul ilmi. Harus orang terdepan melakukan ini. Antum saling mengingatkan, kalau masih ada teman antum yang menjelang duhur tertidur atau dia lelah, ya khi bangun, ya khi sabar, sabar, ayo bangun, bangun, sholat. Ayo kita sholat sunnah, ayo kita sholat sunnah. Ajak temannya, bangkitkan semangat dia. Begitu juga al-ba'diyah, yang selesai sholat, jangan terburu-buru. Selesai sholat itu berzikir, yang sudah diajarkan zikirnya dalam sunnah. Selesai zikir, sholat, ba'diyah. Jangan terburu-buru keluar. Jangan gelisah. Karena itu termasuk waktu yang mubarak. Waktu yang penuh berkah, penuh kebaikan, kebaikan, kebaikan yang Allah limpahkan pada waktu itu. Selesai sholat. 5 waktu. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengabarkan, wa innal malaikata laysalluna ala ahadikum madama fi musallah taqulu Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya para malaikat itu akan bersolawat kepada salah seorang di antara kalian yang selesai sholat tetap duduk

0: di tempatnya. Sebagian ulama mengatakan yakni masih tetap di masjid. Tapi sebagian yang lainnya mengatakan yakni tempat dia sholat. Sebaiknya kita sabar duduk di situ. Malaikat bersolawat. Apa artinya bersolawat? Ya ini mengucapkan doa kepada hamba ini. Selama dia duduk. Ya Allah, ampuni dia. Masya Allah. Doanya malaikat. Dimintakan ampun kita. Kalau kita dimintakan ampun oleh abi aja begitu senangnya. Ummi mengatakan untuk kita, Allah maghfirlak. Allah maghfirlak ya ibni. Semoga Allah ampuni engkau wahai putraku, anakku. Senang. Lalu bagaimana dengan malaika? Bukan satu malak. Malaika mengatakan Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampuni dia. Allahumma rahamhu. Ya Allah rahmati dia. Kata ulama, idha istama'a baina ar-rahmati wal-maghfirah. Kalau digabungkan dalam satu redaksi, ada rahmat, ada maghfirah. Allahumma gfir lahu, maghfirah. Allahumma rahamhu, rahmah. Maka masing-masing punya makna. Memintakan ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu. Dan rahmat untuk Allah jaga dari melakukan dosa-dosa yang akan datang. Ya subhanallah, betapa nikmatnya berada di masjid. Duduk sejenak, melakukan, menuntaskan zikir-zikir kepada Allah. Apalagi antum meresapi makna-makna zikir tersebut. Tambah luar biasa. Duduk ya auladana, wahai anak-anakku. Tulabana, ya, para santri, para tulab, isbiru, isbiru, tenang, as-sakina, as-sakina, jangan terburu-buru di masjid, jangan ada yang lari. Nah, para orang tua, para aba, insyaAllah Ustaz Hamzan di kesempatannya akan berbicara tentang permasalahan ini, mohon, mohon dengan sangat agar kita berta'awun dalam pendidikan anak-anak kita. Pendidikan itu tidak hanya ketika mereka berada di kelas, belajar usulut salata, belajar nahu, belajar sorof, belajar fikih, belajar akidah, enggak. Itu bagian daripada pendidikan. Tetapi pendidikan ada yang sifatnya amalia, praktek. Nah, saat berada di masjid seperti ini, ada anak teman kita lagi ngobrol-ngobrol, mestinya waktunya untuk berzikir. Pegang, pelan-pelan. Enggak usah dibentak-bentak. Hai anak, yuk doa yuk. Kamu doakan abimu, doakan untuk ummi ya, agar oleh Allah dimasukkan jannah. Yang satu juga enggak sholat sunnah. Sing. Ya, enggak usah dibilang, "Hoi, enggak ya. Kamu anak soleh. Abimu orang soleh. Ya, yuk sholat sunnah." Nah, kalau kita semua ini walaupun bukan mudarris, bukan ustaz, tapi bersama-sama merasa memiliki pendidikan ini, maka pendidikan itu terasa lebih ringan. Tapi kalau pondok berjalan sendiri, mudarrisin berjalan sendiri, pendidikan bagaikan jabal ala ru'usina, bagaikan gunung besar berada di atas kepala kita, begitu beratnya. Ayo kita bersama-sama saling mengingatkan. Baik kaitannya dengan sholat, atau kaitannya dengan wudu, yang bermain-main di tempat wudu sehingga dia basah atau jatuh atau merugikan temannya, ingatkan dengan baik. Ini wudu yang bagus. Demikian ayuhal ikhwah. Semoga ke depan di ma'had kita menjadi ma'had yang mengagumkan sholat. Ma'had yang penghuninya mengagumkan segala media dan amalan yang kaitannya dengan sholat. Dan Allah jadikan pendidikan ini pendidikan yang dirahmati dan diberkahi, membuahkan hasil-hasil yang berkah untuk dakwah salafiyah. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Bagaimana cara menghadapi anak yang mulai futur dan berani melawan kedua orang tuanya? Bagaimana cara menghadapi anak yang mulai futur? Dipelajari sebab-sebabnya. Kenapa dia futur? Karena futur ada sebabnya. Futur itu jenuh dan malas. Jenuh dan malas yang mengarah kepada kejelekan dan perkara yang negatif. Pelajari apa sebabnya. Apakah sebab itu ada di rumah ataukah di pondok atau dua-duanya? Atau sebab itu ada pada kedua orang tua? Ini pertama. Yang kedua, setelah kita tahu sebabnya, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangat, masa giat untuk mengamalkannya. Tapi datang waktu, datang masa lemah, jenuh, lelah. Berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, anak didik bisa ditimpa oleh jenuh, para mudarisin dan mudarisa juga bisa ditimpa oleh al-fatrah, yaitu rasa jenuh itu tadi, lelah dan menurunnya semangat. Semua orang. Karena Nabi mengatakan likulli amalin, setiap amalan. Konsekuensinya likulli amilin, setiap orang yang beramal akan mengalami masa-masa jenuh. Tidak ada semangat lagi. Rasulullah melanjutkan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masa jenuhnya, masa turunnya semangat, dia alihkan kepada amalan-amalan sunnah yang lainnya, dia jenuh di satu bidang, jenuh di thalabul ilmi, dia alihkan ke amalan sunnah yang lainnya. Misalnya, dia alihkan untuk berta'awun, dia alihkan memperbanyak ibadah, sujud dan ruku, dia alihkan dengan bersedekah, dia alihkan dengan bersilaturahmi, atau dialihkan dengan mengunjungi orang-orang yang sakit, saudara kita yang sakit, mendatangi tetangga-tetangga yang butuh pertolongan dari kita. Dengan itu semangat akan muncul kembali. Kata Nabi, faqad hada. Dengan itu dia akan berada di atas hidayah, di atas petunjuk. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik. Barang siapa yang masa jenuhnya diisi dengan selain itu, selain sunnah Nabi, selain amal ketaatan, selain amal kesolehan, maka sungguh dia telah binasa. Jenuh, yuk kita jalan-jalan ke mall. Kenapa? Menghilangkan kejenuhan. Tidak. Karena itu menyelisih syariat. Jenuh, yuk main game. Termasuk anak-anak, mengatasi kejenuhan anak-anak dipersilahkan main game. Itu justru akan menambah kejenuhan berikutnya. Carikan sunnah. Sunnah dalam pengertian, baik yang sudah amalan itu ada kejelasannya, ada dalilnya dan dicontohkan dalam sunnah, atau kegiatan yang mubah yang tidak menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Misal, anak kita yang jenuh, kita ajak untuk bercocok tanam, pertanian, mempelajari seluk-beluk pertanian, bagaimana cara membuat stek, bagaimana cara mencangkok, bagaimana memindahkan dari hasil stek dan cangkok itu ke tanah, apa yang harus dilakukan, kenapa begini wahai anakku, karena begini, maka kita lakukan begini. Atau sibukkan dengan perikanan, bagaimana anak kita berinteraksi dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ditanamkan, diajarkan sifat rububiyah Allah kepadanya. Wahai anakku, ini ikan Allah ciptakan untuk kita. Allah mengizinkan kita untuk mengembangbiakkan mereka ini, dibesarkan dan diperbanyak jumlahnya. Bagaimana caranya? Allah memberi air. Air itu fungsinya ini, wahai anakku. Ayo kita kembangkan ikan-ikan ini. Anak itu akan mulai ingat rububiyah Allah, kebesaran Allah, sifat-sifatnya. Ajarkan hal-hal lain yang bernilai positif. Olahraga juga boleh. Yuk main bola, yuk main badminton, yuk main ini. Di tempat-tempat yang memungkinkan. Jangan anak-anak diajak rekreasi ke tempat-tempat yang di situ banyak kemaksiatan. Lu kenapa ya akhi antum bawa rekreasi? Dia jenuh, Ustaz. Jenuh? suatu penyakit, jenuh suatu musibah. Bagaimana mengobatinya? Jangan salah mengobati. Dibawa ke tempat rekreasi, melihat macam-macam. Mana mungkin dia akan bersemangat mondok? Bagaimana dia mau bersemangat kembali untuk tholabul ilmi di pondok pesantren? Nah, barakallahu fikum. Hati-hati dari apa yang dinamakan dengan game. Sudah banyak cerita, mungkin antum lebih tahu dari ana, bahwa game itu akan melahirkan ketagihan, candu pada anak. Jangan antum kira bahwa dia akan puas bermain game satu dua jenis permainan, kemudian setelah itu akan bersemangat tholabul ilmi. Baru kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, seorang anak menemui ana, minta izin untuk pulang dan tidak melanjutkan belajar di pondok pesantren. Saya tanya, kenapa? Dia dengan jujur, saya memang dapat berita dari kakaknya. Kakaknya mengatakan bahwa adik saya ini Ustadz, di rumah ini oleh abi diizinkan untuk main game di masa liburan. Pakai HP-nya abi. Saya sudah sampaikan ke abi, jangan bi. Tapi abi punya pertimbangan. Ini, daripada adikmu main keluar, lebih baik di rumah main game. Daripada keluar, nanti bermain yang gak karuan, lebih baik main game. Pertama, kata si kakak, gamenya offline. Lambat laun dia berusaha mencari cara bagaimana bisa online. Anak sekarang jangan dikira seperti kita dulu. Anak sekarang lebih pintar. Dia cari informasi bagaimana akses. Di situ dia mulai main game online. Tadi apa kata si Abi? Daripada main keluar, main di tetangga, main di sini, main di sana. Akhirnya dia mainnya sampai ke Las Vegas. Mainnya sampai ke Cina. Di kamar dia, di rumah. Tapi dia main berinteraksi dengan orang di Cina, di Eropa, di Jakarta. Hancur anak kita. Sampai si murid ini tadi dia mengatakan, saya gak bisa melanjutkan lagi. Kenapa? Saya coba korek, kamu sempat main game gak waktu liburan? Iya Ustaz. Dan saya terganggu, saya pingin lagi. Polos diamnya, saya pingin lagi main. Salah sang abi. Makanya saya katakan, apa sebabnya dia futur? Jangan kita mudah mengeluh, kita kemudian menangis. Anak saya begini Ustaz, anak saya begini. Kamu yang menjadi sebab. Kamu yang memberi fasilitas tadi. Kamu yang menghancurkan dia. Dengan atas nama kasih sayang buat anak. Kasihan Ustaz. Enggak, kamu jahat. Kamu tidak kasihan. Kamu kejam, kamu sebagai abi, sebagai ummi. Kejam kamu. Bohong kamu mengatakan kasihan kepada anakmu. Bohong kamu. Kamu hancurkan dia. Masa depannya, akhiratnya. Hancur anak itu. Dan itu bukan 1, 2, 3 kali kejadian. Seorang orang tua mengeluh menangis, putrinya yang dulunya di pondok pesantren, putri keluar malam-malam lari bersama seorang pria. Nangis, ibu nangis. Jangan nangis. Air mata buaya itu. Bohong kamu menangis, bohong. Sudah diingatkan di pondok pesantren, hati-hati, jangan didekatkan alat-alat ini. Tapi kamu dengan alasan kasih sayang, kasihan Ustaz, daripada, lebih baik begini. Kamu yang mengatakan daripada dan lebih baik begini. Tapi syariat mengatakan sebaliknya. Kamu dulu yang berfilsafat, oh kan gak apa-apa, selama kita mampu mengontrol Ustaz, saya akan kontrol, saya akan edukasi dia. Kamu dulu yang berfilsafat. Atau kamu mendapatkan syubhat ini dari salah satu pihak, dari salah seorang da'i, dan seterusnya. Hancur sekarang. Maka pertanyaan ini penting diketahui apa sebabnya. Jalan keluarnya seperti yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk pertanyaan berani dia melawan orang tua. Yaitu sebagai akibat semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan semua anak-anak kita. Anak-anak ahli sunnah. Kepada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Faya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pagi hari ini menjelang siang. Allah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul di dalam kegiatan tausiah yang diberikan judul memupuk semangat ta'awun dalam dakwah dan tarbiyah. Dan barakallahu fikum, suatu perkara yang sangat penting yang harus selalu terpupuk pada jiwa kita, selalu tertempa pada diri kita untuk terus-menerus tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan dan berserikat di dalamnya. Karena jika seseorang dari diri-diri kita berupaya selalu untuk ta'awun, tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, termasuk dari bentuk melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah memberikan definisi al-bir di dalam ayat ini. Beliau mengatakan kullu ismin jami'in li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-a'mali adh-dhahirah wal batinah min huquqillah wa huquqil adamiyyin. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan al-bir adalah ismun jami'un, suatu penamaan yang mencakup likulli ma yuhibbullah, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha, setiap apa-apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhai dari amalan-amalan yang zahir dan amalan-amalan yang batin, dalam rangka untuk melakukan hak-haknya Allah dan hak-hak manusia. Ini al-bir. Wattaqwa, beliau mengatakan ismun jami'un litarki ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu minal a'mali zahirah wal batinah. Makna at-taqwa adalah suatu penamaan yang mencakup dari apa-apa yang ditinggalkan yang Allah dan Rasul-Nya membencinya, dari amalan-amalan yang zahir dan amalan-amalan yang batin. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan definisi apa yang beliau sampaikan, maka jelas bagi kita tolong menolong dari perkara-perkara yang baik, yang Allah cintai dan yang Allah ridhai, dan tolong menolong untuk berusaha dan upaya dengan sekuat-kuatnya dari meninggalkan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Sufyan bin Uyainah rahimahullah ditanya tentang makna firman Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Beliau mengatakan an ta'mala bihi wa tad'uwa ilaihi wa tu'ina fihi wa tadulla 'alaihi. Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan dari menafsirkan ayat ini, fihi wa tadulla 'alaihi. Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan dari menafsirkan ayat ini, yaitu engkau beramal dengan kebaikan tersebut dan engkau menyerukan kebaikan tersebut

dan engkau membantu untuk kebaikan tersebut terwujud, dan engkau menunjukkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada yang lainnya. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, keberadaan kita di dalam ma'had ini tentu tidak terlepas dari peran-peran antum semuanya, ikhwah semuanya. Dan tidak mungkin tarbiyah dan dakwah itu berjalan tanpa keterlibatan satu dengan yang lainnya, dari bidang satu kepada bidang-bidang yang lainnya. Tentunya barakallahu fikum, di dalam ma'had terdapat divisi-divisi yang butuh peran, andil, dan ta'awunnya semuanya. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena satu dengan yang lainnya sungguh saling menguatkan. Karena itulah hakikat ukhuwah, hakikat ta'awun dari ahlus sunnah, yang ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang sebagian dengan yang lain saling menguatkan. Maka tidak mungkin, ayuhal ikhwah barakallahu fikum, para pengurus itu bisa berjalan sendiri di dalam tarbiyah dan dakwah ini. Dan tidak mungkin para asatidah yang di sini bisa berjalan sendiri tanpa ta'awannya ikhwah semuanya. Maka semuanya saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dan ayol ikhwah barakallahu fikum, setiap pekan dari grup-grup yang antum ada di dalamnya, dari pengurus menyampaikan untuk berta'awun, meminta waktu kosong agar tercapainya kondisi belajar di ma'had ini dengan baik, untuk melibatkan antum semuanya di dalam melakukan suatu aktivitas gotong royong dan yang lainnya. Karena kita yakini kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa antum, ba'dallah tentunya. Maka dikatakan, la ya'jizul qawmu idha ta'awanu. Tidaklah suatu kaum itu lemah, tidaklah suatu komunitas itu lemah ketika mereka apa? Saling ta'awun, saling tolong menolong,
saling bau-membau dengan yang lainnya, tidak akan lemah. Maka bentuk ta'awun yang bisa dilakukan itu banyak. Baik dengan al-badan, anggota tubuh, kekuatan yang dimiliki. Wa nafs, jiwa yang masih sehat. Wal mal, harta. Wal qaul, ucapan dan masukan dan pendapat. Ini bisa dia lakukan. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum, ayo ta'awun, jangan diidentikkan dengan hanya dengan harta. Lah. Ta'awun itu bisa dengan anggota badan kita yang kita diberikan kesehatan. Nah, dan tentunya barakallahu fikum, ketika seorang berta'awun mengorbankan anggota badan kita, melihat diri kita untuk dakwah ini, jangan melihat yang lain yang kadang mungkin ada kesibukan yang lain, sehingga menunggu satu dengan yang lainnya, sehingga barakallahu fikum kurang maksimal di dalam ta'awun satu dengan yang lainnya. Dan tempat-tempat ta'awun yang bisa dilakukan itu sangat banyak, tidak bisa dibatasi. Di antaranya at-ta'awun fi majalatid da'wah wa nusratid din, yaitu ta'awun tolong menolong berkenaan dengan agar dakwah itu bisa berjalan dengan baik, dan ada andil peran untuk membela agama ini, karena inilah yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk dia bisa menolong agamanya, menolong wali-walinya, menolong para nabinya, menolong agar agama ini tegak, menolong agar dakwah ini berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Isa ibnu Maryam kepada para pengikutnya yang setia, man ansori ilallah, siapa dari kalian yang akan menolong bersamaku untuk menolong agama Allah? Ayyusa'iduni fi da'wah ilallah, siapa yang bisa membantu aku di dalam berdakwah kepada Allah? Maka barakallahu fikum, ini butuh keterlibatan da'awun satu dengan yang lainnya. Tentunya ya, dengan suatu yang kecil, dengan adanya ya meja, kursi, ya, mix seperti ini, sehingga terwujud naam dakwah yang saat ini ya tasjilat untuk agar naam kaum muslimin bisa tersampaikan dakwah ahlus sunnah ini ke mereka yang jauh. Ini butuh di tempat tersebut. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sangat terkait dan majal tempat-tempat untuk bertakwa sangat banyak berkenaan dengan ini.
Kemudian tempat yang lain yang seorang bisa berta'awun adalah ta'awun fi majali talabil ilmi. Ta'awun untuk agar terselenggaranya proses belajar mengajar itu dengan baik, saling dan juga satu dengan yang lainnya bisa memberikan faedah ilmu dari majelis tersebut. Dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat dahulu, saling ta'awun di dalam menuntut ilmu, saling memberikan faedah fawaidul ilm satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Umar, kuntu wajarun li minal ansar fi bani Umayyah ibn Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabu an nuzula ala nabi sallallahu alaihi wasallam fayanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu min khabari dhalikal yaumi min al amri wa ghairihi. Wa idza nazala fa'ala misla dhalika.

0: Berkata Umar, dahulu aku memiliki tetangga dari orang-orang Ansar, dari Bani Umayyah ibn Zaid, yang kita tinggal jauh dari kota Madinah. Maka kita dahulu, yaitu antara Umar dengan tetangganya, natanawabu, saling bergantian datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari ini Umar datang, atau ketika hari ini Umar datang, tetangganya enggak datang untuk aktivitas maisyah dan yang lainnya. Ketika Naam Umar enggak datang, tetangganya datang kepada Nabi untuk mendengar faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aktivitas kesibukan maisyah dan yang lainnya. Maka fayanzilu yauman, kadang tetanggaku bisa hadir hari ini, kemudian saya hadir pada hari yang berikutnya. Maka jika saya di saat itu bisa datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang menyampaikan khabar atau faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu disampaikan kepada tetanggaku. Dan sebaliknya, ketika saya enggak datang, tetangga saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga menyampaikan yang serupa. Ini jauh tinggalnya. Ya. Nah, maka tentunya berbanding balik dengan kondisi kita yang semuanya mudah ditempuh. Fasilitas-fasilitas ada, kendaraan ada, waktu ada. Mungkin kadang kemauan ini yang perlu ditempa. Kemauan untuk hadir di dalam majalisul ilmi ini perlu ditempa. Nah, sehingga faedahnya bisa didapatkan terus-menerus. Dan juga barakallahu fikum, dari bentuk untuk agar proses berjalannya menuntut ilmu ini, di antara tadi yang pertama saling memberikan faedah, atau yang lainnya, yaitu dalam bentuk memberikan bantuan dari segi finansial kepada orang-orang yang menuntut ilmu yang mereka tidak mampu di dalamnya. Dan ini juga terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari saudaranya sibuk di dalam menuntut ilmu, satunya bekerja. Maka yang bekerja itu membantu kepada saudaranya yang menuntut ilmu. Sebagaimana dikisahkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Anas ibn Malik mengatakan, kana akhwani ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarifu, fashakal muhtarifu akhahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaku bihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu ada dua saudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu dari keduanya yang semangat datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya, saudara yang lainnya bekerja. Kemudian saudara yang bekerja itu mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya yang sibuknya datang kepada Nabi untuk mencari ilmu. Mengadukan. Nah, maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saudara yang tadi hanya bisa bekerja memberikan bantuan finansial kepada saudara yang sibuk di dalam menuntut ilmu. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mencela atau yang lainnya? Enggak. Tapi dikatakan Masya Allah, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi engkau diberikan rezeki disebabkan dari saudaramu yang menuntut ilmu itu. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah yang saat ini ada dari kita diberikan kesempatan untuk membantu kepada saudara-saudara kita yang tidak diberikan kemampuan dalam menuntut ilmu. Bisa jadi kemudahan yang didapatkan, bisa jadi faktor itu. Dan bersemangatlah ayuhal mudarrisun, para mudarris yang mengorbankan waktunya untuk terrealisasinya menuntut ilmu dari saudara-saudara kita, anak-anak saudara-saudara kita. Pengorbanannya bisa jadi kemudahan yang didapatkan itu dari hal tersebut. Maka dikatakan faman sa'a wa amila waqtasaba wa takaffala bi talibil ilmi fa'alla Allahu ayukafi'ahu 'ala dzalika wa yuwassi'a 'alaihi fi rizqihi. Maka barang siapa yang berusaha dan dia bekerja dan juga ada diberikan kesempatan mencukupi, membantu para penuntut ilmu supaya tetap bisa menuntut ilmu, bisa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Dan Allah akan memberikan kelapangan di dalam rezekinya. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan. Karena ada asatidah yang lainnya juga menyampaikan faedah berkenaan dengan ini. Naktahi bihadal qadar subhanahu bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhol untuk Ustaz Said.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله di siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala di Ma'had An-Najiyah, dalam rangka rangkaian tausiah sebagai bentuk musyarakah, partisipasi dalam memberi tausiah dalam acara ini. Maka melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Fida hafizahullah, bahwa perlu kita senantiasa mengingat bahwa ma'had, tempat yang kita sekarang berada di dalamnya, adalah sebuah kenikmatan yang besar. Adanya suatu tarbiyah, pendidikan adanya suatu lingkungan Ahlus Sunnah di dalamnya kita bisa menerapkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang mungkin berat atau tidak bisa kita lakukan di luar. Kita siang malam berada di suatu kenikmatan yang besar. Kita rasakan kenikmatan tersebut apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah cabut kenikmatan itu dari kita. Na'udzubillah. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas adanya tempat yang baik ini biidznillah. Bentuk syukur kita tentunya dengan berbagai amalan-amalan saleh yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga nikmat ini dengan melaksanakan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Dan kita jauhkan dari segala perkara yang bisa menyebabkan dicabutnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Karena merupakan sunnatullah, siapa saja yang mendapat kenikmatan, kemudian dia tidak pandai dalam mensyukurinya, sunnatullah, Allah akan cabut, Allah pindahkan kenikmatan itu kepada yang lainnya. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling, Allah rubah, Allah ganti kenikmatan itu kepada kaum yang lain dan mereka tidak menjadi seperti kalian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian karena ulah tangan kalian. Maka penting untuk saling mengingatkan. Maka di antara bentuk syukur penjaga nikmat kita adalah mari sama-sama kita ta'awun. Antar kita, sama kita. Kita punya ma'had, kita punya tempat yang baik. Perlu kita bersyukur dan kita rawat nikmat ini. Jangan sampai, na'udzubillah, karena kita yang tidak pandai dalam bersyukur nikmat Allah dan dalam menjaga nikmat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala cabut. Allah tarik kenikmatan itu dari kita. Nama ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ma'had, lembaga pendidikan, dalam pelaksanaannya butuh adanya at-ta'awun, kerjasama. Dalam operasionalnya itu butuh yang namanya ta'awun. Maka dengan ini kita menyeru, senantiasa kita sering mengingatkan siapa yang punya waktu, siapa yang punya waktu, punya tenaga, ada kemampuan untuk berta'awun, mari. Bisa berta'awun. Ada yang berta'awun dari sisi mengajar, tadris, mengajar anak-anak. Ada yang berta'awun dalam menasmi hafalan, menasmi muraja'ah. Ada yang berta'awun jika dia tidak mampu dalam hal-hal yang seperti ini, bisa dia punya kemampuan, keahlian dalam bidang-bidang yang lain. Dalam sarana-prasarana, dalam pembangunan, paling tidaknya setiap pekan kita punya kegiatan gotong royong. Maka di sini, min fadlikum. Karena yang selama ini terjadi, kita sangat kurang. Ana berbicara di ini untuk diri ana sendiri, diri ana dan juga untuk yang lainnya. Semua kita masih merasa jauh dari yang seharusnya. Masih merasa jauh dari bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua. Kita khawatir karena dosa kita, karena lalainya kita, Allah timpakan fitnah. Allah timpakan fitnah pada kita. Ayo ikhwah. Maka perlu adanya rasa memiliki. Kita semua hendaklah memiliki, hendaklah punya rasa mempunyai ma'had ini. Ma'had ini milik bersama. Ma'had kita ini milik bersama. Kebaikannya untuk kita semua. Kebaikan yang ada pada ma'had itu untuk kita, untuk anak-anak kita. Tetapi sebaliknya, kekurangan yang ada karena kurangnya ta'awun antara kita akhirnya kondisi ma'had menurun kualitasnya. Kualitas suatu tempat, suatu ma'had itu baik, itu dilihat dari ta'awunnya. Kualitas kadar baiknya suatu lingkungan, itu dilihat dari kadar ta'awun mereka. Jika ta'awunnya kuat, insya Allah bisa dipastikan bi'innillah baik. Kondisi tempat tersebut baik, semua peduli. Ini kurang dibantu, apa yang kurang diisi. Demikian, kita harus memiliki sifat memiliki. Jangan acuh tak acuh, jangan tak mau tahu. Jangan seperti ini. Mungkin antum perlu tergambar kondisi mudarris di ma'had kita ini sangat terbatas, sangat terbatas. Satu mudarris di hari-hari kita belajar ini, satu mudarris itu megang dua kelas. Satu mudarris megang dua kelas, bahkan ada beberapa jam yang kosong. Tidak ada mudarrisnya, cuma disuruh murojaah mandiri. Bertambah waktu, tulab semakin bertambah. Dari banin maupun banat, bertambahnya waktu, apa berjalannya tahun, jumlah tulab itu bukan semakin sedikit, semakin bertambah. Tapi yang disayangkan, yang semoga Allah menolong kita semua, jumlah mudarris itu bukannya bertambah, bukan stabil, tapi menurun, justru berkurang. Nah, justru mudarrisnya itu bukannya bertambah, tapi justru semakin mins. Maka perlu kita untuk membenahi keadaan kita di sini. Nah, ayyuhal ikhwah, awliya'u tullab wa al-ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sedikit gambaran supaya kita tergerak bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki kepedulian. Nah, kita semua punya kesibukan. Ini alasan, iya. Semua kita punya kesibukan. Tidak kita pungkiri, kita tidak memaksa untuk mengajar untuk bertahun, tidak. Cuman kita ingin mengingatkan, menyadarkan untuk mentasjia, meningkatkan motivasi, semangat kita dalam ta'awun terhadap dakwah dan tarbiyah kita ini. Kalau tidak ada peduli, tidak ada mau tahu, acuh, tidak peduli dengan pendidikan, tidak peduli dengan ma'had, apa yang dibutuhkan, dia lewat aja begitu saja. Jika semua punya pandangan, punya prinsip yang seperti ini, habis tarbiyah kita akan terbengkalai. Bagaimana nasib anak-anak kita, bagaimana nasib kedepannya, jika semua memikirkan urusannya sendiri, tidak mau terlibat yang jadi

untuk kita saling bahu-membahu, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan yang mereka bicarakan secara rahasia kecuali pada orang-orang yang memerintahkan sedekah, memerintahkan amar ma'ruf, dan memperbaiki hubungan antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa saja yang menjalankan amalan-amalan tadi itu dengan mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah, pasti kata Allah, kami berikan untuknya pahala yang besar. Nah, banyak dalil-dalil tentang himbauan anjuran Islam dalam at-ta'awun ini. Dan juga ikhwani fillah, perlu kita tahu amalan yang kita lakukan dalam ta'awun itu juga merupakan sebab keberuntungan kita. Sebab as-salamah, sebab keberuntungan. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, tawasi bil haqq dan tawasi bis sabr. Menasihati, mengingatkan kepada yang baik dan mengingatkan untuk bersabar di atas kebaikan tersebut. Al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga amalan saleh dalam kegiatan ta'awun itu semua masuk dalam kategori amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasi bil haqq. Nah, karena tujuan hidup kita ikhwani fillah untuk beribadah. Kita semua tahu bahwa tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Habis waktu kita di dunia ini. Umur kita terus akan bertambah. Kita akan mengakhiri kehidupan kita ini. Yang kita bawa adalah amalan saleh yang kita lakukan. Yang kita bawa adalah amalan-amalan saleh yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia. Tidak seperti halnya orang kafir. Kaum mukminin itu tidak seperti orang kafir. Mereka hidup ya'kulun wa yatamatta'un kama yatamatta'una wa ya'kulun wan naru mathwal lahum wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Ini kondisi keadaan kehidupan orang kufar di dunia. Mereka bersenang-senang, makan, minum di dunia ini. Mereka makan dan minum kehidupannya seperti hewan. Dan nanti di akhirat adalah pembalasannya yaitu an-nar. Tentunya tidak sama dengan orang-orang yang beriman. Kita memiliki tujuan hidup. Kita punya target. Seberapapun panjangnya usia kita di dunia. Lalu apa? Kalau sudah kita lama hidup di dunia ini, kemudian apa? Apa tujuan hidup kita? Maksudnya apa? Maksudnya waktu-waktu kita selama hidup di dunia ini untuk apa kita pergunakan? Dan apa manfaatnya panjang umur kita di dunia ini? Apa yang telah kita rasakan di masa muda kita dahulu sudah berlalu. Kesenangan, kenikmatan, rasa-rasa bahagia yang pernah kita rasakan di masa lalu itu lewat begitu saja, lewat. Semua yang pernah kita lakukan lewat. Apakah ada hasilnya? Apakah itu sebagai tabungan kita? Berlalu begitu saja tanpa arti, atau kita telah mengisi usia kita, waktu kita di masa-masa lalu dengan amalan-amalan saleh sehingga itu menjadi pemberat bekal timbangan amalan kita untuk hari akhir nanti? Nah, perlu kita untuk berpikir ikhwan fillah, hidup kita bukan seperti ini saja, lewat begitu saja, kerja pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, seterusnya demikian. Enggak ada ta'awunnya, enggak peduli dengan kondisi anak-anaknya, dalam tarbiyah anaknya. Lalai, orang yang seperti ini lalai. Eman hidup dia. Sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam

Beliau menjelaskan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Dan juga Nabi mengatakan ketika ditanya ayyun nasi ahabbu ilallah, maka beliau menjawab anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Dan manfaat yang muta'addin, amalan saleh yang manfaatnya itu meluas kepada yang lain, itu jauh lebih besar daripada amalan saleh yang manfaatnya qasir, yang manfaatnya untuk pribadi, untuk sendiri. Jauh. Kenapa jauh? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa saja yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan bahwa amalan yang muta'addi, amalan yang manfaatnya meluas, itu jauh lebih utama daripada amalan yang manfaatnya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri seperti sholat, baca Quran. Nah, itu amalan-amalan baik. Tapi jika dibandingkan dengan amalan yang manfaatnya meluas, seperti mengajar, seperti membantu, berta'awun, dalam bentuk aspeknya, dalam bentuk dalam berbagai macam bentuknya, itu adalah amalan yang muta'addin. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa saja yang mengajarkan dalam agama Islam ini sunnah hasanah, ajaran yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya. Dia mendapatkan pahala mengajar, memberikan contoh tersebut, dan mendapatkan pahala orang yang beramal karena sebab dia. Nah, maka ikhwani fillah, seperti tadi sudah disinggung juga terkait at-ta'awun yang biasanya kita lakukan di setiap pekannya ada undangan gotong royong misalnya. Aplikasinya dan prakteknya masih jauh dari yang diharapkan. Seolah-olah informasi itu cuma untuk dibaca. Yang datang sepertinya orang-orang khusus saja undangan tersebut. Tidak semestinya demikian. Tidak pantas, ikhwani fillah, kita berada di lingkungan yang baik seperti ini, di ma'ahad kita ini, kemudian dia bersendiri, tidak mau peduli dengan kebutuhan saudaranya, tidak peduli, tidak pantas. Khawatir orang yang seperti ini, yang suka menyendiri, tidak mau terlibat dalam ta'awun, menutup mata sama sekali dalam hal ta'awun. Tidak pernah, bahkan ada sebagian orang yang tidak pernah terlihat dalam ta'awun. Sangat disayangkan. Tidak pernah terlihat dalam ta'awun, tidak pula dalam majlis ilmu, tidak pula dalam aktivitas yang seharusnya dia ada di situ. Padahal Nabi SAW mengatakan, Wallahu fi auni al-abd, ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu peduli menolong saudaranya. Orang yang acuh tadi yang tidak mau tahu bagaimana ta'awun, apa kebutuhan saudaranya, Allah tidak akan bantu dia. Dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, Nabi mengatakan, "Lan amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran." Aku berjalan bersama saudaraku untuk suatu keperluan, membantu dia. Itu lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di masjid ini satu bulan. Nah, maka kali lagi perlu untuk kita pupuk kembali semangat ta'awun antar kita semua. Dan ingatlah, tujuan kita hidup adalah untuk akhirah. Hendaklah kita punya semangat untuk negeri akhirat kita, untuk amalan-amalan saleh yang dengannya kita mengambil manfaat di akhirat kita. Karena kebanyakan manusia, semangat mereka hanya untuk kebutuhan dunia, makan, minum, kebutuhan-kebutuhan dunia saja yang dia perhatikan. Dia lupa dengan negeri akhiratnya. Sehingga
kita dapati orang yang seperti ini tujuannya, pasti kita dapati dia akan jauh dari Allah. Urusannya Allah cerai-beraikan. Man kanatid dunya hammahu shattatallahu alaihi syamlah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Barang siapa yang dunia itu tujuannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika seorang hamba tujuannya dunia, dia tidak punya harapan, tidak punya himmah, tidak punya keseriusan yang tinggi terhadap negeri akhiratnya. Maka apa kondisinya? Apa balasannya, kata Nabi? Allah cerai-beraikan urusannya. Banyak urusan yang dia pikirkan tidak selesai-selesai. Ini belum selesai, ditambah lagi urusan yang ini tidak selesai. Carut-marut pikirannya. Tidak tenang kehidupan dia. Karena ini balasan orang yang tujuan hidupnya dunia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah jadikan kefakiran itu menghantui matanya, menghantui dia. Terus takut fakir. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dunia tidak mendatangi dia kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Sebaliknya, jika seorang itu himmahnya adalah akhirah, maka kata Nabi, wa man kanatil akhiratu hammahu jama'a Allahu 'alaihi syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Sebaliknya, jika seorang hamba memiliki himmah negeri akhirat, maka Allah kumpulkan urusannya, Allah permudah segala urusan dia, Allah kasih jalan keluar, karena dia tujuannya akhirah. Allah permudah urusan dia, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan itu pada hati dia, wa atathu ad-dunya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Maka demikianlah ikhwani fillah, hendaklah kita semua untuk semangat dalam berta'awun, terkhusus ta'awun kita ini. Ta'awun adalah amalan soleh. Kita membantu saudara kita yang sakit adalah amalan soleh. Ada orang yang butuh bantuan, kita bantu. Itu amalan yang mulia. Lalu bagaimana jika yang kita bantu itu adalah seorang talibul ilm, orang yang sedang menuntut ilmu? Menuntut ilmu adalah amalan yang utama, amalan yang kata para ulama afdalul jihad. Jihad yang paling mulia adalah talabul ilm. Tentu lebih besar bantuan yang kita berikan, ta'awun yang kita berikan untuk thullabul ilm tidak sama dengan ta'awun yang kita berikan kepada orang sakit atau pribadi tertentu, orang tertentu. Tidak seperti amalan yang mulia ini, thullabul ilm. Para thullabul ilm berta'awun membantu berjalannya menuntut ilmu dengan baik adalah suatu amalan yang besar. Maka hendaklah kita untuk berlomba-lomba, bersemangat dalam at-ta'awun. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Abu Luqman hafizahullah. Ila huna sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kita berada pada hari Sabtu 9 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2024. Kita diberi kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala untuk duduk bersama dalam rangka untuk at-tawasi bil-haq wa at-tawasi bis-sabr di Ma'had An-Najiyah di kota Batam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pertemuan yang penuh dengan barokah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sebagaimana telah diketahui bersama, insyaallah kajian kita pada malam hari ini berjudul Rambu-rambu Dakwah Salafiyah dalam hadis Al-Irbab bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kita semua yang hadir di masjid ini sudah sepatutnya untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua, yang telah menunjuki kita semua kepada dakwah salafiyah, kepada al-manhaj as-salafi, seiring dengan dahsyatnya badai fitnah yang menerpa kita
di negeri Indonesia ini. Kita semua patut bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat berharga ini. Dan marilah kita semua memohon kepada Allah agar nikmat yang sangat berharga ini senantiasa berada di tengah-tengah kita hingga ajal menjemput nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa al-manhaj as-salafi, ad-da'wah as-salafiyah adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, satu-satunya jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada jannatullah subhanahu wa ta'ala. As-siratal mustaqim adalah jalan prinsip yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jalan yang lurus ini akan senantiasa berkelanjutan dari satu masa ke masa berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, sejak diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Akan selalu ada sekelompok dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ifah, yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, di atas as-sirat al-mustaqim, tegak di atasnya, istiqamah di atasnya, la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum, tidak ada, tidak bermudarat, tidak merugikan mereka, tidak membahayakan mereka, pihak-pihak yang menyelisihi mereka dan pihak-pihak yang merendahkan mereka. Mereka akan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan At-Ta'ifah Al-Mansur. At-Ta'ifah Al-Mansur, mereka adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka adalah As-Salafiyun, mereka adalah Ahlul Hadith, mereka adalah Al-Firqatun Najiyah. Nama-nama yang berbeda-beda namun hakikatnya adalah satu, yaitu orang-orang yang berada di atas jalannya, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam kesempatan yang sangat singkat ini,
Tentunya tidaklah cukup waktu untuk menjelaskan apa itu dakwah salafiyah secara rinci, secara panjang lebar. Apa itu al-manhaj as-salafi secara lebih luas, karena memang membutuhkan penjelasan, membutuhkan rincian dan penjabaran dalam waktu yang cukup panjang. Namun setidaknya pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat mengetahui di antara rambu-rambu, tanda-tanda, ciri-ciri dakwah salafiyah. Agar supaya ketika kita berkomitmen untuk berada di atas dakwah salafiyah dan istiqamah di atasnya, benar-benar di atas ilmu, benar-benar kita berpegang teguh dengan prinsip-prinsipnya, tidak buta. Akan tetapi benar-benar berada di atas dakwah salafiyah dengan konsisten, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah tersebut, tidak bimbang, tidak samar, dan tidak ragu. Di antara ulama kita di masa ini yang berusaha untuk menjelaskan dan menjabarkan dakwah salafiyah adalah Al-Syeikh Al-Doktor Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala. Beliau menulis sebuah kitab yang sangat bagus berjudul Mahiyas Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Beliau menyebutkan sekian pokok bahasan yang sangat penting dan harus diketahui oleh salafiyun. Ada beberapa pokok bahasan, mulai penjelasan tentang apa itu as-salafiyah hingga poin rambu-rambu dakwah salafiyah. Kurang lebih ada 6 pokok bahasan di dalam kitab ini dan diakhiri dengan khatimah, diakhiri dengan penutup. Di antara pokok bahasan tersebut berada pada an-nuqtah as-sadisah, poin yang ke-6. Dzikru ba'dhi simati wa ma'alimil manhaj salafi aw salafiyah. Penyebutan sebagian rambu-rambu al-manhaj as-salafi atau ad-da'wah as-salafiyah. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan di antara rambu-rambu al-manhaj as-salafi atau ad-da'wah as-salafiyah, beliau sebutkan di sini ada 10 tanda, 10 rambu. Yang 10 dari rambu-rambu dakwah salafiyah ini diambil dari dalil-dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, dalil-dalil yang cukup banyak, baik dari Al-Quran ataupun dari ahadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun beliau hafizahullah ta'ala mencukupkan dengan menyebutkan satu dalil utama yang dapat mewakili 10 rambu-rambu atau tanda-tanda dakwah salafiyah tersebut, yaitu hadis Al-Irbab bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang insyaallah akan kita baca hadisnya nanti. Adapun 10 rambu-rambu dakwah salafiyah yang beliau sebutkan adalah, awalan, yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala, merealisasikan, mewujudkan al-ubudiyyah lillahi jalla wa ala, penghambaan diri kepada Allah jalla wa ala. Anda bacakan satu-satu, nanti penjelasannya insyaallah ketika kita membaca hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ini yang pertama, merealisasikan atau mewujudkan penghambaan diri kepada Allah jalla wa ala. Thanian, yang kedua, tahqiqu tajridil ittiba'i li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan pemurnian al-ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalithan, yang ketiga, luzumu fahmi salafis salih radhiyallahu anhum lil adillati syar'iyyah wa adamil khuruji an dhalika. Yang ketiga, luzumu fahmi salafis salih, konsisten dengan pemahaman as-salafus salih radhiyallahu anhum. As-salafus salih beliau bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, mencakup 3 generasi terbaik umat ini. Generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, generasi at-tabi'in, murid-murid para sahabat, dan generasi atba'ut tabi'in, murid-murid para tabi'in. Yang dimaukan pada poin yang ketiga ini adalah keharusan bagi seorang salafi untuk berpegang dengan pemahaman as-salafus salih yang tadi telah disebutkan, lil adillati syar'iyyah, terhadap dalil-dalil syar'i. Memahami Al-Quran, memahami as-sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Wa adamil khuruji an dhalika, dan tidak keluar dari itu, tidak keluar dari pemahaman as-salafus salih di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'an, yang keempat, al-hadharu wat-tahdhiru minal bid'ati wal mubtadi'ah. Yang keempat, waspada dan memperingatkan, al-hadhar wat-tahdhir, waspada dan memperingatkan, minal bid'ati, dari kebid'ahan, wal mubtadi'ah, dan dari para pelaku bid'ah. Khamisan, yang kelima, al-wasatiyyatu bainal ghuluwi wal jafa. Al-wasatiyyah, sikap pertengahan, bainal ghuluwi, antara sikap ghulu,
antara sikap berlebihan melebihi batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam syariat ini, wal jafa, dan sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Sadisan, yang keenam, al-thabatu ala al-haq. Al-thabat, kokoh, tegar, ala al-haq, di atas kebenaran. Sabian, yang ketujuh, al-hirsu ala al-ijtima'i wal-i'tilafi ala al-haqqi wa bil-haq. Al-hirs, bersemangat untuk bersatu dan saling merekatkan di atas kebenaran, wabil haq, dan dengan kebenaran. Bersemangat untuk bersatu dan merapatkan barisan di atas kebenaran dan dengan kebenaran. Thaminan, yang kedelapan, nabdzul furqati wal ikhtilaf. Nabdzul furqah, membuang jauh-jauh, al-furqah, perpecahan, wal ikhtilaf, dan perselisihan. Tentu yang kedelapan ini adalah lawan dari yang ketujuh. Yang ketujuh, perintah dan dorongan untuk kita bersatu di atas kebenaran dan dengan kebenaran. Sedangkan yang kedelapan adalah perintah untuk menjauhkan diri dari perpecahan dan perselisihan di dalam beragama ini. Tasian, yang kesembilan, al-hirsu ala tahsilil ilmin nafi' wa nashrihi bainan nasi wa da'watihim ilaihi ma'as-sabri ala al-adha fihi. Yang kesembilan, al-hirsu, bersemangat ala tahsilil ilmin nafi' untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan al-ilmu syar'i, yakni bertalabul ilmi, wa nashrihi bainan nas, dan menyebarkan ilmu yang sudah didapat tersebut di antara manusia, wa da'watihim ilaihi, dan mengajak mereka, mendakwahi mereka kepada ilmu tersebut, ma'asabri ala al-adha fihi, diiringi dengan sikap sabar atas segala gangguan padanya. Ashiran, yang kesepuluh adalah al-amalu bil-ilmi, beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 10 rambu-rambu dakwah salafiyah atau al-manhaj as-salafi ini sesungguhnya bukanlah terbatasi oleh jumlah yang 10 ini. Namun setidaknya dari 10 rambu-rambu ini harapannya dapat mewakili rambu-rambu yang lainnya. Oleh karena itu beliau beri judul famin ma'alimi wasimati hadzal manhaj au hadhihi ad-da'wati as-salafiyah. Beliau sebutkan kata-kata min, dari, termasuk, untuk menunjukkan bahwa 10 rambu-rambu ini bukanlah min bab al-hasr, bukanlah terbatasi hanya pada 10 tersebut, akan tetapi
harapannya 10 ini dapat mewakili rambu-rambu atau tanda-tanda dan ciri-ciri dakwah salafiyah. Tentu masing-masing dari 10 rambu-rambu ini membutuhkan waktu tersendiri untuk bisa membahas satu demi satunya. Namun paling tidak pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengetahui 10 dari rambu-rambu dakwah salafiyah tersebut secara global. Harapannya ke depan kita bisa lebih memperdalam lagi masing-masing dari rambu-rambu tersebut untuk kita bisa semakin memahami dari masing-masing rambu tersebut dan bisa mengamalkannya. Tadi sempat disinggung bahwa 10 rambu-rambu tersebut diambil dari dalil-dalil yang cukup banyak dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Al-Syeikh Al-Allam Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyinggung hal ini. Namun di antara dalil-dalil tersebut ada sebuah hadis yang apabila direnungkan dengan sebaik-baiknya, maka 10 rambu-rambu tersebut tercakup pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu seringkali kita dengar dan mungkin dalam kajian-kajian, pelajaran-pelajaran kita pun sudah mempelajarinya. Namun satu hal penting di sini, bagaimana dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ini bisa disarikan darinya 10 rambu-rambu dari dakwah salafiyah. Hadis tersebut adalah sebagaimana disampaikan oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Tentu hadis Al-Irbad bin Sariyah diriwayatkan dengan beberapa redaksi periwayatan. Beliau hafizahullah ta'ala memilih redaksi yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami mau'idhah, nasihat,
Dan ini terjadi di momen Hajjatul Wada, haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulhijjah tahun 10 minal hijrah an-nabawiyah, yang kemudian beberapa bulan setelah haji tersebut beliau meninggal dunia. Dan di dalam momentum haji tersebut tampak tanda-tanda beliau akan berpisah dengan para sahabatnya, sehingga haji tersebut pun dikenal dengan sebutan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nah, sahabat Al-Irbad bin Sariyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami sebuah nasihat yang hati-hati kami terenyuh darinya. Nasihat yang luar biasa. Betul-betul jiwa-jiwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tersentuh dengan wasiat-wasiat beliau tersebut. Wa dharafat minhal uyun, air mata pun bercucuran saat mendengarkan mau'idhah dari sang manusia terbaik tersebut. Maka kami berkata, kata beliau, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, sepertinya wasiat ini, sepertinya nasihat ini adalah nasihat dari seseorang yang akan berpisah. Fa'usina, maka sampaikanlah kepada kami wasiat. Wasiat dalam bahasa Arab maknanya adalah an-nasihah al-mu'akkadah, nasihat yang ditekankan. Maka ketika sahabat melihat tanda-tanda seakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mau'idahnya tersebut sebagai mau'idah seseorang yang akan berpisah dengan mereka, maka mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk segera meminta dari beliau sallallahu alaihi wasallam wasiat. Fa'ausina, maka berwasiatlah untuk kami, sampaikan kepada kami nasihat-nasihat yang sangat penting dan mendasar untuk bisa dijadikan pegangan. Kurang lebih seperti itu. Qala, beliau bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Wassam'i watta'ah, dan mendengar lagi taat kepada pemerintah. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, yakni sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, fa sayara, maka dia akan melihat ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan jalan hidupku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah para al khulafa'ir rasyidin, yang mereka adalah
pemimpin-pemimpin para sahabat. Orang-orang pilihan yang terkemuka di antara para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Suatu ungkapan agar benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah Al-Khulafa'ur Rashidun. Dalam riwayat lain ada tambahan tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Lalu dikuatkan wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian, sebagai ungkapan pegang erat-erat dan jangan dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari hal-hal baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sungguh setiap bid'ah itu adalah sesat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ulama kita di dalam mensyarah hadis ini, mereka mensyarahnya dalam beberapa versi sesuai dengan penekanan-penekanan yang diinginkan. Namun Al-Allamah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala dalam kesempatan ini beliau lebih menekankan untuk bisa mengambil dari hadis tersebut rambu-rambu al-manhaj as-salafi atau rambu-rambu dari ad-da'wah as-salafiyah. Kita masuk aja. Fadhal al-mu'adzin yu'adzin. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafizahullahu taala menyebutkan di dalam hadis tersebut terdapat wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan pelaksanaan takwa tersebut di antaranya adalah dengan merealisasikan penghambaan diri kepada Allah jalla wa ala. Kita tahu bahwa di antara makna takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya adalah benar-benar menghambakan diri kepada Allah azza wa jalla. Apapun yang Allah perintahkan berusaha untuk dikerjakan, apapun yang Allah larang berusaha untuk ditinggalkan. Dan ini merupakan prinsip mendasar di dalam berislam. Karena al-muslim adalah seorang yang yastaslim lillah bitauhid, yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya serta tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, tahqiq al-ubudiyah ini tentu dalam konteks lebih mudahnya adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah syarat dari dua syarat diterimanya amalan.
Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang dan di dalam kehidupan bermanhaj. Apabila seseorang tidak mengikhlaskan dirinya kepada Allah, tidak kuat penghambaan dirinya kepada Allah, maka sangat rentan untuk menghambakan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalam bersikap, di dalam upaya istiqamah di saat menghadapi fitnah, tidak berusaha untuk menghambakan diri kepada Allah, tetapi masih melihat ke sana dan kemari, takut dengan manusia, khawatir terhadap sikap-sikap yang ditujukan kepadanya, padahal hanyalah Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang harus ditakuti, satu-satunya zat yang diberikan penghambaan kepadanya. Tafadhal al-muadzin yuadzin. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan pula bahwa di dalam hadis ini terdapat al-wasiyah wal amru biluzumi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat wasiat dan perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sini dapat diambil rambu yang kedua, yaitu tahqiq tajridil ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merealisasikan pemurnian al-ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang salafi harus berusaha mengedepankan al-ittiba' di dalam seluruh aktivitas keagamaannya, mulai dari permasalahan akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah, semuanya dibangun di atas al-ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagai syarat yang kedua diterimanya sebuah amalan. Yang pertama tadi al-ikhlas terkandung pada rambu yang pertama, dan pada rambu yang kedua ini ditekankan untuk benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan dalam kehidupan ini. Wafihi, dan dalam hadis ini pula terdapat wasiat dan perintah biluzumi sunnatil khulafa'ir rasyidin, untuk berpegang teguh dengan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin, para pemimpin sahabat, Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang mereka semua adalah panutan dalam kehidupan beragama ini. Dari sini diambil rambu tahqiq liluzum fahmi salaf radhiyallahu anhum kama marra. Diambil rambu keharusan untuk memahami, untuk berpegang dengan pemahaman as-salafus salih di dalam memahami dalil-dalil yang ada, dalil Al-Qur'an ataupun as-sunnah. Kita lihat dalam perjalanan sejarah, kelompok-kelompok menyimpang di masa lalu, baik itu Khawarij ataupun Mu'tazilah ataupun Murji'ah dan yang lainnya, mereka berpegang dengan ayat-ayat Al-Quran, berpegang dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Namun mengapa mereka menyimpang? Mengapa mereka sesat? Karena memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dengan pemahaman as-salafus saleh. Memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi sesuai dengan akalnya, sesuai dengan pendapatnya dan kecondongan berpikirnya, sesuai dengan hawa nafsunya dan lain sebagainya. Maka as-salafi adalah seorang
yang memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman as-salafus salih. Dan tentu di masa kita ini adalah dengan cara merujuk kepada para ulama untuk bisa memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, terkhusus di masa-masa fitnah, adalah dengan merujuk kepada para ulama. Selalu terikat hubungan kita dengan para ulama, karena mereka lah orang-orang yang paling faham tentang kandungan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan kaitannya dengan fitnah yang sedang melanda. Kemudian di dalam hadis ini pula, wa fihi at-tahdzir minal bid'ah, terdapat peringatan dari hal-hal yang bid'ah. Rasul mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rasul telah tegaskan bahwa hal-hal baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari beliau adalah sesat. Dan kesesatan pasti akan merusak.

berkata, di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan anna man lazima sunnata bifahmi salaf haqqaqal wasatiyah asy-syar'iyyah wal haqiqata bainal ghuluwi wal jafa wa kana 'alal wasati baina tarafay naqib, bahwa seorang yang menetapi as-sunnah, berpegang teguh dengan as-sunnah, dengan pemahaman as-salaf, maka pasti dia akan dapat mewujudkan sikap pertengahan yang disyariatkan dalam agama ini, dan benar-benar akan berada pada posisi antara sikap berlebihan yang melebihi batas-batas syariat ataupun sikap bermudahan, sehingga dia berada di pertengahan antara dua jalan yang saling bertentangan, betul-betul berada di atas as-siratal mustaqim. Dalam perjalanan sejarah juga demikian. Dalam permasalahan cinta kepada ahlul bait, ada kelompok yang berlebihan memuliakan ahlul bait, ghulu. Ada yang terjatuh pada sikap jafa, keras terhadap ahlul bait. Ahlu sunnah berada pada sikap pertengahan, yaitu memuliakan ahlul bait dan tidak berlebihan di dalam memuliakan ahlul bait. Dalam permasalahan iman juga demikian, antara al-wa'idiyah dengan al-murji'ah, sikap pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dalam permasalahan iman sehingga mengkafirkan para pelaku dosa besar walaupun berada di atas at-tauhid, di dalamnya orang-orang khawarij, kelompok mu'tazilah, memahami bahwa di dunia ini berada di antara Islam dan kafir, namun di akhirat kekal abadi di dalam neraka, di dalam neraka. Kelompok murji'ah berbeda lagi, bermudah-mudahan dalam permasalahan iman sehingga pelaku kemaksiatan sebesar apapun, selama dia masih muslim, maka kedudukannya sama dengan sahabat Nabi. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Dan berbagai permasalahan-permasalahan agama yang prinsip selalu berada pada sikap pertengahan. Masalah-masalah prinsip itu sering ditulis oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab manhaj, di dalam kitab-kitab yang berisikan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Maka sikap ahlu sunnah senantiasa di atas sikap pertengahan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wafihi aydan, di dalam hadis ini pula terdapat at-tahdhir minal furqah wal ikhtilaf al-madhmum, terdapat peringatan dari perpecahan dan perselisihan yang tercelah dalam agama ini. Dari mana didapat? Didapat dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, fasayara ikhtilafan kathira. Rasul telah menegaskan bahwa sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam akan terjadi perselisihan yang banyak, dan ini tidak sebatas berisi pemberitaan, akan tetapi juga berisi peringatan bahwa perpecahan dan perselisihan adalah sikap yang tercela di dalam kehidupan beragama ini. Kemudian beliau tegaskan, faman lazima amina al-ikhtilaf al-kathir, maka barang siapa yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah, di atas sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin, di atas al-haq, maka dia akan selamat dari perselisihan yang banyak. Ketika terjadi perselisihan

0: Sihan sudah memiliki pondasi-pondasi yang kuat untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah dengan pemahaman as-salafus salih. Maka dengan itu dia akan menjadi seorang yang thabit alal haq. Ini prinsip atau rambu yang keenam, as-sabatu alal haq. Kemudian kata beliau, wa hadha at-tawjih an-nabawi yatadhammanu nassan wastinbatan al-amra bil ijtima'i wal i'tilaf bil haqqi wa 'ala al haqqi wa lil haqq liqawlihi fa 'alaykum bi sunnati ila qawlihi 'addu 'alayha bin nawajib. Kata beliau, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung secara nas dan juga istinbat perintah untuk bersatu dan merapatkan barisan bilhaq, dengan kebenaran, bersatunya dengan kebenaran, dengan ilmu, wa alal haq, bersatunya pun di atas al-haq, di atas kebenaran, walil haq, dan untuk kebenaran. Ini kalimat yang luar biasa, bersatu, bersaudara, merapatkan barisan bilhaq, dengan kebenaran, dengan ilmu, tidak dengan hududun nafs, tidak dengan kepentingan pribadi, wa alal haq, dan di atas al-haq, bukan di atas asabiyah, tapi betul-betul persatuannya di atas kebenaran, walil haq, dan untuk kebenaran pula, bukan untuk kepentingan si fulan atau si fulan, bukan untuk ini dan itu, tetapi untuk kebenaran, bil haq. Berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati, hingga ucapan beliau, addu 'alaiha bin nawajid, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Gigitlah semua itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dua poin ini termasuk poin yang sering kali diangkat oleh para ulama. Poin nabdzul furqah wal ikhtilaf, untuk kita menjauhkan diri dari perpecahan dan perselisihan, dan poin mementingkan al-ukhuwah wal ijtima' fid din, yang ini merupakan prinsip dari dakwah salafiyah. Betapa di masa-masa fitnah terakhir kali ini, dua prinsip penting, dua rambu-rambu utama dari dakwah salafiyah hancur berkeping-keping. Sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Al-Usulu Sitta, perintah untuk bersatu ini dianggap sebagai sesuatu yang salah, dianggap sesuatu yang tidak masuk akal dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita semua untuk benar-benar mengerti dan memahami bahwa dua poin utama ini yang beliau sebutkan pada rambu yang ketujuh dan rambu yang kedelapan merupakan rambu-rambu dari al-manhaj as-salafi atau ad-da'wah as-salafiyah. Kemudian beliau katakan, wa minal ma'lum al-bayyin annahu la yumkinu tadbiqu hadhihi al-ma'ani wa dhuhuri hadhihi as-simati illa bil 'ilmi asy-syar'i an-nafi'. Dan merupakan sesuatu yang diketahui secara gamblang, diketahui secara jelas, bahwa tidak mungkin semua dari rambu-rambu ini bisa diterapkan, bisa difahami dengan baik, bisa diamalkan, bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya, illa bil ilmi syar'i an-nafi', kecuali dengan al-ilmu syar'i an-nafi', kecuali dengan ilmu. Dari sini diambil prinsip yang kesembilan, al-hirsu ala tahsil al-ilmi nafi', bersemangat untuk bertolabul ilmi, bersemangat untuk berdakwah, dan bersabar atas segala rintangan yang dihadapi di saat menjalani prinsip yang kesembilan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita juga senantiasa dan selalu mengingatkan kita untuk memiliki al-ihtimam bi talabil ilm, memiliki perhatian besar terhadap talabul ilmi, karena dengan talabul ilmi akan terbuka banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui, akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, al-ilmu syar'i, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju al-jannah. Kemudian beliau Syekh Al-Allamah Al-Bukhari hafizahullah akhiri dengan ucapan, qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-khairu was-sa'adatu was-salahu wal-kamalu munhasirun fi naw'aini, fil ilmi an-nafi'i wal-'amal as-salih. Berkata al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-khair kebaikan, was-sa'adah kebahagiaan, wassalah, wal kamal, as-salah kebaikan, wal kamal kesempurnaan, munhasirun fi naw'ain, tercakup pada dua jenis amalan. Fil ilmi nafi', yang pertama pada al-ilmi nafi', dan yang kedua adalah al-amal salih. Al-amal salih yakni beramal dengan ilmu yang diketahui. Di sini dapat diambil poin yang terakhir, al-amal bil ilm. Beliau ingin menekankan bahwa apabila seorang salafi dalam kehidupannya senantiasa memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu, al-ilmu nafi', dengan itu akan terbuka semakin mudah untuk bisa mengenal rambu-rambu dakwah salafiyah dan menerapkannya. Kemudian dikuatkan dengan rambu yang ke-10, beramal dengan ilmu yang diketahui tadi, dengan itu seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, akan mendapatkan kebaikan dan kesempurnaan dalam hidupnya. Tentu kita semua menginginkan dalam hidup ini kebaikan, kebahagiaan dan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin apa yang dapat kita pelajari dalam kesempatan yang berharga ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan ini dapat menjadi pengingat bagi kita setidaknya, dan penggugah untuk kita semakin mengenal dakwah salafiyah, mengenali rambu-rambunya, dan bersemangat untuk istiqamah di atas rambu-rambu dakwah salafiyah tersebut, sehingga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas as-siratul mustaqim dan berada di atas husnul khatimah dalam akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
1: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Pada siang hari yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita akan mengikuti bersama kajian dengan judul mendulang pelajaran berharga dari muhadharah Al-Syeikh Munir Al-Sa'di Habibullah Ta'ala yang berjudul Haqiqatul Rujuk Ilal Ulama Fil Nawazil, hakikat rujuk kepada ulama ketika fitnah melanda. Muhadharah yang disampaikan oleh Syekhuna Munir Al-Sa'di Hafizahullah Ta'ala ini sesungguhnya telah tersampaikan secara telekonferensi pada hari Sabtu tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 4 Mei 2024 di Masjid Al-Khazanah di kota Tangerang. Dan ketika itu diterjemahkan oleh Ustaz kita Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Habibullah Ta'ala. Kami melihat muhadharah yang beliau sampaikan dengan judul di atas terkandung padanya banyak pelajaran penting dan berharga bagi kita, khususnya salafiyin di Indonesia ini. Maka kami merasa penting dalam kesempatan yang berharga ini untuk kita bersama mempelajari dan mendulang pelajaran berharga tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan dengannya kaki-kaki kita di atas dakwah salafiyah dan senantiasa terhubung dengan para ulama, terkhusus ketika fitnah sedang melanda. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Syeikh Munir Habibullah Ta'ala di awal muhadharah beliau menjelaskan tentang kedudukan ulama dan tokoh-tokoh agama. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka di dalam Al-Quranul Karim dan memuliakan para ulama tersebut. Beliau sebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman tersebut dengan beberapa derajat. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kemudian juga firman Allah ta'ala, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Tentu dalil-dalil tentang keutamaan para ulama dan kedudukan mereka di dalam agama ini sangat banyak, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Namun beberapa dalil yang disebutkan di atas sungguh sangat cukup untuk menunjukkan kedudukan para ulama dan posisi mereka yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Secara tegas Allah mengangkat derajat mereka, secara tegas Allah menyatakan pada ayat yang pertama tadi tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman. Secara nas Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tingginya kedudukan mereka. Pada ayat yang kedua Allah menegaskan bahwa tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sehingga tidak bisa disamakan. Pada ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kedudukan para ulama sekaligus pengaruh dari ilmu yang ada pada mereka, yaitu mengantarkan mereka kepada kedudukan yang tinggi, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Munir memberikan penjelasan, فَإِذَا كَانُوا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ الْعَظِيمَةِ وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى مَنْ سِوَانَا أَنْ نَحْفَظَ لَهُمْ هَذَا الْقَدْرِ وَأَنْ نَعْرِفَ لَهُمْ هَذِهِ الْمَكَانَةِ وَأَنْ نُنَزِّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَدْ صَحَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. Jika mereka, para ulama tersebut, berada pada posisi yang agung dan derajat yang tinggi di sisi Allah, maka wajib bagi kita dan selain kita yang hadir di majlis untuk menjaga kedudukan mereka dan benar-benar memposisikan posisi para ulama tersebut. Kemudian beliau bawakan hadis yang artinya bukanlah termasuk dari umatku, umat Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, yang lebih senior, dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak mengerti hak orang yang berilmu di tengah-tengah kami. Di sini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa para ulama adalah orang-orang spesial di dalam agama ini, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga mereka adalah orang-orang khusus, orang-orang spesial di dalam agama ini yang memiliki kedudukan yang tinggi dihormati. Maka betapa disayangkan apabila ada seorang muslim atau bahkan menyatakan diri sebagai seorang salafi, seorang sunni, lalu kemudian tidak menghormati ulama, enggan untuk mendengarkan nasihat dan bimbingan ulama, keberatan untuk disampaikan kepadanya nasihat dan wasiat ulama. Berikutnya, beliau mengingatkan kepada kita tentang hak ulama yang harus kita ketahui dan harus kita tunaikan hak tersebut. Beliau katakan, ala wa inna min haqqil ulama alla yaftata alaihim fima hum ahluhu min bayani dinillahi azza wa ala min bayanil ahkami wa ghairi dhalika fala yutaqaddam alaihim fala yataqaddam alaihim wala yuqallil min sya'nihim wala yusrifun nas au yusarrifun nasa anhum fa inna hadha sabilul hisbiyin wa sabilul harakiyin wa sabilul ladhina la ya'rifuna qadral ulama'i wa manzilatahum. Ingatlah, sesungguhnya di antara hak ulama adalah kita tidak menyempal dari penjelasan mereka, dari bimbingan mereka terkait agama Allah subhanahu wa ta'ala dan hukum-hukum yang ada di dalam agama ini. Ini di antara hak ulama yang benar-benar harus kita ketahui dan harus kita perhatikan, sehingga tidak diperkenankan untuk mendahului mereka. Tidak diperbolehkan pula merendahkan mereka, dan tidak diperbolehkan pula memalingkan manusia dari mereka. Beliau sebutkan empat hak setidaknya dari hak ulama yang harus benar-benar kita perhatikan di masa-masa fitnah khususnya. Tidak menyempal dari penjelasan mereka tentang agama ini dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Apa maksudnya tidak menyempal? Maksudnya adalah ketika terjadi sebuah fitnah atau terjadi sebuah permasalahan tentang agama ini yang membutuhkan penjelasan dari para ulama, kemudian datang penjelasan dari mereka, maka penjelasan dari mereka itu adalah bimbingan dan solusi yang benar-benar harus kita pegang erat-erat. Jangan sampai ketika datang bimbingan dari ulama, datang penjelasan dari mereka, datang fatwa dan vonis mereka terkait sebuah permasalahan atau fitnah yang terjadi, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita menyempal dari bimbingan mereka, maka ini sangat berbahaya sekali. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran dan bimbingan di dalam agama ini. Kemudian yang kedua, tidak mendahului mereka. Terkhusus di dalam permasalahan fitnah, masalah yang pelik, masalah yang rumit, masalah yang tidak semua orang boleh berbicara. Masalah yang membutuhkan penanganan khusus. Maka kita tidak diperkenankan untuk mendahului para ulama di dalam permasalahan tersebut. Tunggu penjelasan dari mereka. Tunggu keterangan dari mereka. Karena berapa banyak sikap-sikap mendahului ulama yang akhirnya mengantarkan kepada kebinasaan. Sejarah telah banyak membuktikan sikap tersebut dan akibat buruknya. Kita lihat bagaimana kaum Khawarij di dalam mereka menilai apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selaku khalifah, yang ketika itu beliau menyetujui proses at-tahkim, proses upaya rekonsiliasi pasca pertempuran Siffin, dalam bentuk kedua belah pihak mengirim seorang hakam, seorang penengah, seorang juru damai, baik dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib maupun dari pihak sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Ali bin Abi Thalib menyetujuinya. Demikian pula tentunya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya. Dikirimlah seorang hakam dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan dari pihak sahabat Muawiyah, dikirimlah sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhum ajma'in untuk membicarakan fitnah dan masalah besar yang menimpa mereka, guna mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Kelompok Khawarij menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mungkar, bahkan kekufuran. Lancang mendahului para ulama dari kalangan sahabat di dalam memvonis dan memutuskan permasalahan tersebut, berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Lancang di dalam menilai dan memvonis masalah yang besar dalam kondisi ulama ussahabah, a'immatus sahabah, yang mereka tentu jauh lebih berilmu dan tidak bisa dibandingkan antara Khawarij dengan para sahabat tersebut, dan tentu mereka lebih memahami makna dari ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij dalam mengkafirkan kedua belah pihak tadi. Berawal dari sikap mendahului ulama tersebut, yaitu ulama ussahabah, lalu mereka menghimpun kekuatan, berani melakukan unjuk rasa, menyampaikan dan mendengungkan ayat-ayat tersebut di saat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah di masjid sebagai bentuk protes dari mereka. Mereka mengira apa yang dilakukan itu benar. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan komentar tentang apa yang mereka ucapkan tersebut. Kalimatu haqqin urida biha batil. Yang mereka ucapkan itu adalah kalimat yang benar karena mengambil dari ayat Al-Quran, namun dimaukan dibalik itu adalah kebatilan, yakni at-takfir. Diawali sikap lancang itu dalam bentuk pemikiran, dan ternyata ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebuah fitnah akan menyeret kepada fitnah yang lebih besar lagi jika seseorang tidak kokoh di atas al-haq. Kaum Khawarij pada awalnya mereka mendahului ulama ussahabah dalam bentuk pemikiran dan pendapat, lalu menyeret mereka untuk menyempal, untuk memisahkan diri secara fisik dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang sebelumnya mereka tinggal di Kufah, di tempat di mana Khalifah berada. Akhirnya mereka keluar dari Kufah, tinggal di sebuah tempat yang bernama Harura. Komunitas Khawarij tinggal di kampung Harura untuk mempertahankan prinsip dan pendapatnya yang mendahului para ulama ushabah tadi. Ternyata tidak cukup di situ. Semakin panjang fitnah berjalan, semakin menyeret mereka kepada sikap-sikap yang jauh lebih berbahaya lagi, yaitu menghalalkan harta dan darah kaum muslimin yang bukan dari golongan mereka, hingga mereka berani untuk membunuh dengan sadis orang-orang yang melintas di perkampungan mereka, tak peduli apakah dia laki-laki ataupun wanita, tak peduli apakah dia seorang wanita yang hamil ataukah bukan. Terjadi hal itu dalam perjalanan mereka bersama fitnah. Seorang wanita yang hamil dibunuh, dibelah perutnya dengan sadis. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata perbuatan mendahului ulama tidak sebatas menyeret seseorang ke dalam sebuah fitnah, namun akan menyeretnya lagi ke dalam fitnah yang lebih dalam, fitnah yang lebih dalam dan lebih berbahaya lagi. Contoh yang lain, apa yang terjadi di Kufah juga, tentu secara masa sebelum kejadian Khawarij, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjadi pemimpin di kota Kufah. Bersama beliau juga ada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Terjadi sebuah praktek ibadah di Masjid Kufah yang secara zahir apa yang mereka kerjakan itu bagian dari agama bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya dan jauh dari ilmu. Mereka berkumpul dalam sebuah halaqah dipimpin oleh satu orang, dan dia membawa kerikil-kerikil atau batu. Dia perintahkan orang yang hadir untuk bertasbih 100 kali sambil dihitung, untuk bertakbir, bertahlil dan lain sebagainya. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang melihat kejadian itu, beliau mengingkari, namun khawatir pendapat beliau salah, sehingga beliau sebagai seorang yang menghargai ahlul ilm, beliau sampaikan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang lebih berilmu dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Beliau sampaikan, kita lihat bagaimana adab sahabat kepada yang lebih berilmu. Tidak mendahului beliau, tidak mendahului sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika melihat kejadian tersebut, disampaikan untuk diminta pendapat dan bimbingannya. Lalu kemudian mereka berangkat menuju Masjid Kufah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ditegaskan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi beliau belum lama wafat,
0: bejana di rumah beliau masih ada, pakaian-pakaian beliau juga masih belum usang, belum punah. Kemudian kalian melakukan perbuatan seperti ini. Apa jawaban mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Atau yang semakna dengan itu, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Di tengah-tengah mereka ada orang yang berilmu dari kalangan sahabat, namun lancang mendahului mereka di dalam melakukan suatu amalan yang mereka yakini benar. Lalu ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, wakam min muridin lil khairi lam yudrikhu. Dalam riwayat lain, lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak bisa mendapatkan kebaikan itu. Mengapa? Karena jalan yang ditempuhnya salah. Dia punya keinginan menuju kebaikan, namun ketika jalan untuk menuju kebaikan itu bukan jalan yang benar dalam pandangan syariat, maka dia tidak akan sampai kepada kebaikan yang diinginkan tersebut. Ternyata perawi yang menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Sunan Ad-Darimi dan yang lainnya, sang perawi menyampaikan bahwa kami menjumpai mereka, orang-orang yang ada di halaqah zikir tadi, di pertempuran Nahrawan, dan mereka memerangi kami. Mereka berada di barisan Khawarij, berperang melawan kami. Coba perhatikan, dari sebuah fitnah yang mungkin awalnya dianggap remeh, menginginkan kebaikan, dia kira itu benar tanpa meminta bimbingan ulama. Bahkan ketika bimbingan sudah datang, disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, masih bersikukuh dengan pendapatnya, dengan keyakinannya. Akhirnya datang fitnah berikutnya yang jauh lebih besar, yang sudah tingkatannya sampai pada fisik. Akhirnya mereka digiring oleh fitnah, bergabung bersama kaum Khawarij, berperang melawan kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka poin ini hendaknya menjadikan pelajaran berharga bagi kita. Kemudian beliau sebutkan yang ketiga, wala yuqallilu min sya'nihim. Di antara hak ulama, tidak meremehkan kedudukan mereka. Apa yang tadi disebutkan dari kisah Khawarij ataupun yang sebelumnya, orang-orang yang ada pada halaqah zikir, ada pada mereka sikap meremehkan atau merendahkan ulama. Ketika bimbingan datang, ketika nasihat turun, ketika wasiat disampaikan, merasa dirinya berada di atas kebenaran, tidak mengindahkan
1: bimbingan dan wasiat tersebut, maka perbuatan itu sesungguhnya adalah perbuatan merendahkan ulama, dan ini sangat berbahaya. Berikutnya, wala yusarrifun nasa anhum, dan tidak memalingkan manusia dari mereka. Ini merupakan hak berikutnya yang harus diberikan kepada para ulama kita. Terutama di masa fitnah, benar-benar kita harus berusaha merujuk kepada para ulama dan menghubungkan orang-orang yang dekat dengan kita dengan ulama, dengan fatwa mereka, dengan bimbingan mereka, dengan arahan mereka. Terlebih lagi apabila bimbingan dan fatwa ulama tersebut secara langsung berkaitan dengan kondisi kita. Fatwa wasiat tersebut secara langsung untuk kita, maka hendaknya kita pegang erat-erat bimbingan, wasiat dan fatwa tersebut. Jangan sampai karena merasa apa yang datang dari ulama, apa yang datang dari masyayikh itu tidak cocok dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, kita tidak menerima. Lebih dari itu, memalingkan umat, memalingkan salafiyin dari bimbingan tersebut, ini sangat fatal sekali. Sangat fatal sekali dan sangat berbahaya. Berarti belum menunaikan hak ulama, belum mengerti salafiyah, belum siap kalbu dan jiwanya untuk komitmen di atas al-manhaj as-salafi. Karena as-salafiyah, al-manhaj as-salafi tidak bisa dipisahkan dengan ulama, tidak bisa dipisahkan dengan ilmu, tidak bisa dipisahkan dengan ulama. Apabila ada pihak-pihak yang menjauhkan kita dari ulama, yang memalingkan kita dari ulama, yang memalingkan kita dari arahan dan bimbingan para ulama, maka hendaknya kita waspada dan berhati-hati dari orang-orang tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berikutnya di antara pelajaran berharga dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna Munir hafizahullahu ta'ala adalah beliau mengingatkan kepada kita bahwa setiap disiplin ilmu, setiap bidang, langkah yang tepat itu dikembalikan kepada orang-orang yang memiliki spesialisasi di bidang tersebut. Dalam permasalahan apa saja, dalam permasalahan kedokteran, ada orang sakit begini, sakit begitu, tidak mungkin ditanyakan kepada insinyur. Kata beliau, "Famatsalan la yurja aw la yurja fi amri at-tibbi ila al-muhandisin." Tidak bisa dalam permasalahan kedokteran kembali kepada, merujuk kepada insinyur. Demikian pula sebaliknya, dalam urusan yang berkaitan dengan disiplin ilmu, teknik dan semisalnya, tidak bisa dokter yang dijadikan sebagai rujukan. Maka dalam setiap bidang, dalam setiap disiplin ilmu, hendaknya kembali kepada orang-orang yang membidanginya, kembali kepada orang-orang yang memang memiliki spesialisasi di bidang tersebut. Fahakadah syariah. Demikian pula dalam permasalahan syariat ini. Bal hadza amrun a'zam min at-tibb wal handasah. Fayurja ila al-ikhtisas. Bahkan permasalahan syariat ini, permasalahan agama, adalah permasalahan yang jauh lebih besar dari permasalahan kedokteran, permasalahan terkait dengan teknik dan yang semisalnya, harus dikembalikan kepada orang-orang yang membidangi. Bahkan di dalam satu disiplin ilmu, anggaplah kedokteran, ketika ada orang punya masalah di bagian mata, maka kembalinya kepada dokter spesialis mata, tidak kembalinya kepada dokter spesialis tulang misalnya, atau dokter bedah. Masing-masing kembali kepada yang lebih membidangi. Apa tujuannya? Tujuannya agar selamat dan lekas sembuh. Di bidang handasah, bangunan rumah ataukah mesin dan lain sebagainya, kenapa harus kembali kepada orang yang membidangi? Supaya mesinnya selamat, supaya rumahnya sesuai dengan yang diinginkan. Maka urusan agama ini jauh lebih besar, tidak bisa sembarangan. Kemudian beliau tegaskan, la siyama fin nawazili wa fil fitani wa fil umuril hadithah. Terlebih lagi di dalam permasalahan-permasalahan kontemporer, permasalahan yang baru, permasalahan fitnah, dan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini, haruslah dikembalikan kepada orang-orang yang membidanginya. Siapakah orang-orang yang membidangi di dalam permasalahan-permasalahan an-nawazil? Beliau tegaskan, mereka adalah orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang ahlur rusukh yang mumpuni di bidang ilmu agama ini, mereka adalah ahlut tadallu' fil ilm, orang-orang yang memang memiliki kedalaman dan penguasaan yang bagus tentang agama ini, orang-orang al-ma'rufun bil istiqra'it tam li nusus syariah al-ma'rufin bil muwazanah bainal masalih wal mafasid, orang-orang yang memang dikenal memiliki nilai pendalaman yang cukup terhadap nas-nas syariat, orang-orang yang dikenal mampu menimbang dengan tepat antara maslahat dan mafsadah. Inilah orang-orang yang kita harus menjadikan mereka sebagai rujukan di dalam menghadapi berbagai fitnah yang melanda, di dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang membuat kita salafiyin bingung, dan bahkan bercerai-berai. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam menentukan

Dan tidak cukup kembali kepada ulama itu, kembali kepada kitab-kitabnya. Itu bagian dari kembali kepada ulama, kembali kepada orang-orang yang memang berhak untuk merujuk kepada mereka. Namun di dalam mengurai fitnah yang sedang terjadi, fitnah yang sedang melanda, tidak cukup hanya sekedar membaca kitab-kitab yang ada. Akan tetapi permasalahannya harus disampaikan kepada mereka dengan gambaran yang utuh, dengan penjelasan yang lengkap, sehingga benar-benar fatwa yang disampaikan, keputusan yang diputuskan, vonis yang dijatuhkan benar-benar tepat dan mewakili permasalahan yang terjadi. Nah, di dalam merujuk kepada ulama, tentu salafiyin memiliki ulama yang berkompeten di bidang ini. Dahulu sering kita untuk merujuk dan menyampaikan kepada Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Habibullah. Namun belakangan beliau dalam kondisi sakit, sudah lanjut usia, sulit untuk ditemui, dan memang oleh keluarga dibatasi untuk tidak masuk kepada beliau permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan beliau. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala juga termasuk masyayikh yang sering kita minta bimbingan dan arahannya. Kebetulan dua ulama besar ini ketika itu mudah bagi kita untuk berkomunikasi. Ada ulama-ulama besar lainnya, Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Luhaidan ketika itu rahimahullah. Namun komunikasi dengan beliau-beliau sulit dan terbatas kesempatannya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dua masyayikh besar kita, Syekh Rabi' dan Syekh Ubaid, telah merekom Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari untuk salafiyin merujuk kepada beliau di saat terjadi permasalahan, di saat terjadi fitnah yang melanda. Dan itu didengar oleh salafiyin. Kita lihat bagaimana ketika terjadi fitnah di negeri Yaman, para masyayikh yang ada di negeri Yaman merujuk kepada Syekh Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala. Kita pun dalam fitnah yang terjadi belakangan ini menempuh jalur itu, menjadikan beliau sebagai rujukan dan tempat kembali dalam meminta arahan, bimbingan terkait fitnah yang terjadi belakangan ini. Sebagaimana sudah antum ketahui bersama, beliau hafizahullah ta'ala telah mengeluarkan tahapan-tahapan bimbingan diantaranya adalah wasiat di bulan Rajab

0: wasaya ulama terdapat beberapa nama, di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Bersama beliau ada nama Syekh Rabi, ada nama Syekh Ubaid Al-Jabiri, yang ketika itu wasiat dan pesan mereka dibacakan oleh Al-Ustaz Abdul Harith di muhadarah telekonferensi di Bintan. Bimbingan dan nasihat yang luar biasa dari ulama kita, termasuk di dalamnya Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Berikutnya lagi, keluar sautiyah beliau di bulan Syawalnya, sautiyah beliau yang insyaallah antum semua sudah mengetahuinya, walaupun banyak dari salafiyin yang tidak mengetahui wasiat ulama di bulan Rajab dan sautiyah Syekh Al-Bukhari. Ada pihak-pihak yang memalingkan salafiyin dari bimbingan ulama tersebut. Berapa banyak dari salafiyin yang baru tahu belakangan-belakangan ini bahwa ternyata fitnah yang terjadi di Indonesia ini sudah ada bimbingannya dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Ada wasaya ulama, namun tidak sedikit yang baru mengetahui ini semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka bimbingan dan nasihat beliau sungguh telah tersampaikan kepada kita. Orang yang termasuk ahlul ikhtisos di bidangnya, orang yang direkom oleh kibar ulama kita untuk menangani masalah yang ada. Sampai di sini sesungguhnya sudah tepat langkah yang diambil. Namun yang jadi masalah adalah ketika bimbingan itu datang, berbeda sikap. Ketika nasihat itu turun, ternyata beda langkah yang diambil. Nah, di sini ada faedah dari Syekh Salah bin Futaini Kentush hafizahullah ta'ala dalam muhadarah yang beliau sampaikan beberapa hari yang lalu, tanggal 3 Zulqa'dah hari Ahad, di beliau sampaikan telekonferensi di Ma'had Jember, muhadarah yang berjudul Al-Awaqib Al-Wakhimah Liman Ahmala Taujihat Ulama'il Ummah Fil Fitanin Nazilah, akibat buruk mengabaikan bimbingan ulama pada fitnah yang sedang melanda. Nanti akan Anda bacakan, dan sebelumnya Syekh Munir mengingatkan di sini bahwa apabila kita tidak merujuk kepada orang-orang yang berkompeten di bidang ini, maka ini adalah kesalahan. Hadza ghalatun wa hadza tariqun aqibatuhu wakhimah. Ini adalah kesalahan dan jalan atau langkah yang akibatnya sangat buruk. Baik, bil munasabah Asy-Syaikh Salah tentu hafizahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan bagaimana peran Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari di dalam upaya beliau mengislahkan salafiyin dari banyak negeri, dan upaya beliau untuk membantu mencarikan solusi-solusi dalam menghadapi fitnah yang terjadi, kemudian Syekh Salah mengatakan, وقد بلغنا واطلعنا على أمور وقعت بين إخواننا في هذه البلاد الطيبة من الخلاف الذي آل إلى التهاجر والتقاطع الذي لا يحل ولا يجوز لأن الجميع أهل السنة ولا يوجد فيه من هو مبتدع أو حزبي وما هي إلا أمور يمكن حلها بسهولة. Kata beliau, dan telah sampai kepada kami dan kami telah mengetahui karena beliau sudah pernah datang ke Indonesia pada daurah Al-Muzani yang pertama sehingga tahu sendiri apa yang terjadi di sini. Dan kami telah mengetahui perkara-perkara yang terjadi antara saudara-saudara kami yang ada di negeri ini, antara perselisihan yang sampai mengakibatkan kepada saling memboikot, saling memutuskan, yang sesungguhnya ini tidak halal dan tidak boleh. Karena semua pada dasarnya adalah ahlus sunnah dan tidak ada ketika itu seorang yang mubtadi ataupun hizbi. Dan ini sesungguhnya adalah permasalahan yang mudah dan bisa segera diselesaikan ketika itu. Tentu jika masing-masing berkomitmen untuk merujuk kepada ulama dengan sebenarnya dan menerima hasil itu. Maka beliau lanjutkan, waqad hawala syaikhuna Abdullah al-Bukhari ay yusliha bainal mukhtalifain fabadzala al-juhda fit tawjih wal irsyad al-mukhtalifain atau al-mukhtalifin fastajaba lin-nushi man waffaqahu Allah ta'ala lil-'amali binushi syaikh. وبينما رأينا أن الفريق الآخر لم يلقي بالا للتوجيه والإرشاد وهذا منه غلط كبير الذي لازلنا نرجو أن يترك وأن يقبل الجميع على التآخي والتحاب وترك التفرق والاختلاف. كتب لي شيخنا عبد الله البخاري طلح برؤية untuk mengislahkan dua pihak yang berselisih. Beliau telah curahkan segenap upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan terhadap pihak-pihak yang berselisih. Maka satu pihak menyambut nasihat syekh, satu pihak yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala menyambut nasihat syaikh dan menjalankan nasihat syaikh, menerima nasihat tersebut dan berusaha untuk menjalankannya. Bainama ra'ayna, sementara kami juga melihat annal fariqal akhar, bahwa kelompok yang satu lagi lam yulqibalan, tidak mengindahkan للتوجيه والإرشاد, tidak mengindahkan bimbingan dan arahan beliau. وهذا منه غلط كبير, dan ini adalah kesalahan fatal, kesalahan besar darinya, dari kelompok tadi. Yang kami selalu berharap agar sikap tersebut ditinggalkan, sikap tidak peduli dan tidak mengindahkan bimbingan tersebut hendaknya ditinggalkan, serta hendaknya masing-masing pihak selalu senantiasa berupaya untuk merajut hubungan saling mencintai dan meninggalkan perpecahan dan ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Lalu beliau menyebutkan tentang topik yang sering dijadikan sebagai alasan, yaitu topik al-ightirar bil kathrah, tertipu dengan mayoritas, dengan banyaknya jumlah pengikut atau orang yang bersamanya. Beliau menyayangkan hal ini dijadikan sebagai dasar kebenaran karena banyaknya orang yang bersamanya. Beliau singgung bahwa ini adalah dalilnya Fir'aun ketika menghadapi Musa, dalilnya kaum musyrikin Arab ketika menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu salafiyin yang hakiki tidaklah menjadikan hukum mayoritas sebagai dasar, sebagai hujjah, sebagai dalil di dalam menjalankan agama ini. Ad-dalil adalah Al-Quran wa sunnah wa fahmu salafil ummah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada muhadarah Syekh Munir hafizahullah ta'ala. Beliau kembali menegaskan bahwa kita harus kembali, kita harus merujuk ulama-ulama yang benar-benar berkompeten di bidang ini. Apabila kita tidak merujuk kepada mereka, maka ini sangat berbahaya. Yang disayangkan terhadap salafiyin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan saudara-saudara kita semua, manakala datang bimbingan dari alim yang berkompeten di bidang ini, terlebih bimbingan itu turun atas aduan atau istifta yang disampaikan kepada beliau, jawaban turun, justru keputusan, bimbingan dan arahan dari alim yang berkompeten ini tidak diambil, sementara yang diambil adalah keputusan dan penilaian orang-orang yang di bawah secara tingkat keilmuannya. Ini tindakan yang berbahaya, tindakan yang mengkhawatirkan sekali. Khawatir masuk pada poin pertama yang tadi disebutkan oleh Syekh As-Sa'di hafizahullah ta'ala, termasuk dari perbuatan menyempal dari bimbingan ulama yang itu sangat berbahaya. Kemudian di sini ada syubhat atau permasalahan yang kadang dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu, bahwa kalau keputusan itu sudah keluar dari orang-orang yang berkompeten, kemudian tidak mendapatkan qabul di tengah-tengah salafiyin, banyak pihak yang tidak menerimanya, maka berarti keputusan itu dibangun di atas sesuatu yang tidak jujur, sesuatu yang demikian dan demikian. Pertama, bahwa kaidah ini adalah kaidah yang tidak memiliki dasar. Berapa banyak bimbingan ulama dalam fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah hajuri, datang fatwa dari ulama-ulama kita, Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang lainnya, namun masih ribuan orang yang bersama hajuri. Terkait Muhammad al-Imam dan yang bersamanya juga demikian. Sementara fatwa itu keluar dari pihak yang berkompeten, maka tidak diterimanya sebuah fatwa, sebuah bimbingan oleh mayoritas orang bukan dalil bahwa itu salah, bukan dalil bahwa di sana ada hal-hal yang menjadikan fatwa tersebut cacat. Berapa banyak kita membaca hadis-hadis yang menjelaskan bahwa di hari kiamat ada seorang nabi yang bersamanya dua orang, ada bersamanya satu orang, bahkan ada seorang nabi yang tidak ada satu orang pun pengikutnya. Tidak berarti kemudian apa yang dibawa oleh nabi tersebut adalah salah ataupun cacat. Kebenaran tidaklah diukur dengan itu. Ahlu sunnah sudah memiliki rambu-rambu yang jelas. Dalam permasalahan ini kembali kepada ulama. Ulama sudah memutuskan, maka ikuti bimbingan ulama. Sebelum ulama memutuskan, jangan mendahului bimbingan mereka. Apabila masalah itu memang masalah kontemporer, masalah nazilah, masalah besar, ketika datang bimbingan dari mereka, ikuti bimbingan tersebut dan jangan berpaling dari bimbingan tadi. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang jadi masalah adalah bahwa fatwa, bimbingan dan nasihat Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala terkait kasus kita di Indonesia ini sumbernya bukan dari kita. Pihak kedua yang tadi diisyaratkan oleh Asy-Syaikh Shalah justru yang mengangkat masalah ini kepada beliau. Sehingga kalau mau diklaim bahwa ada hal-hal yang tidak jujur, ada hal-hal yang tidak benar, semestinya tidak ditujukan kepada orang yang di luar ini, justru dituduhkan kepada pihak yang menjadi sebab keluarnya fatwa dan bimbingan tersebut. Ala kulli hal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah-masalah fitnah dan yang semisalnya ini sangat dituntut as-sidq wal ikhlas, kejujuran kita dan keikhlasan kita. Dakwah salafiyah tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada dakwah salafiyah. Agama ini tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada agama ini. Oleh karena itu, hendaknya sesuai dengan prinsip Islam, yaitu beristislam. Jangan sampai di dalam kita berislam, di dalam kita beragama ini, di dalam kita berusaha tegak dan konsisten di atas dakwah salafiyah, masih mendahulukan kepentingan pribadi kita, mendahulukan ego kita, mendahulukan komunitas kita, mendahulukan kelompok kita, mendahulukan ini dan itu. Ini benar-benar sangat berbahaya. Asy-Syaikh Sa'di hafizahullah ta'ala, beliau memberikan contoh tentang betapa bahayanya ketika datang bimbingan dari ulama kemudian mengabaikannya. Beliau contohkan apa yang terjadi di Yaman. Ketika muncul kasus Houthi, bimbingan dan arahan dari A'immatus Sunnah adalah untuk bersatu padu berjihad melawan Houthi. Bimbingan dari Asy-Syaikh Rabi, dari Asy-Syaikh Ubaid dan yang lainnya. Namun di sana, kata beliau, ada orang-orang yang tidak mengindahkan bimbingan itu. Dia sebut beberapa nama, Muhammad Al-Imam, Al-Bura'i, As-Salimi, Muhammad Bamusa dan yang lainnya. Jika terjadi fitnah, terjadi masalah-masalah kontemporer yang terjadi nazilah, mereka mengatakan Ahlu Makkah adra bisyi'abiha, nahnu adra bibiladina wa adra biwaki'ina. Penduduk Makkah lebih tahu tentang lereng dan lembahnya. Ini satu ungkapan untuk menunjukkan bahwa penduduk suatu negeri itu lebih paham tentang daerahnya. Namun digunakan tidak pada tempatnya. Sama dengan kaum Khawarij berkata kepada Ali bin Abi Thalib, menyebutkan dalil-dalil ayat Al-Quran, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Nah, ungkapan-ungkapan ini secara makna benar. Seseorang lebih tahu tentang kondisi negerinya. Namun di balik itu ada kebatilan. Dia sampaikan, mereka sampaikan qalu ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk Makkah itu lebih tahu tentang lereng dan lembahnya. Nahnu adra bi biladina, kami lebih tahu tentang negeri kami. Wa adra bi waqi'ina, kami lebih tahu tentang waqi', tentang kondisi yang terjadi di negeri kami. Bahkan kata beliau bal yuwajihuna Syekh Rabi bihadza, bahkan mereka menantang Syekh Rabi dengan menyampaikan seperti ini. Hakadzal Bur'i Abdul Aziz, na'am. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Aziz Al-Bur'i, sampaikan kepada Syekh Rabi, kata beliau fi qillati adabin wa adami haya, tanpa adab, tanpa rasa malu mengatakan nahnu a'lamu bidakwatina, kami lebih tahu tentang dakwah kami yang ada di negeri Yaman. Di sini coba kita bayangkan bagaimana seorang alim kabir, seorang yang berkompeten di bidangnya, ketika menyampaikan sebuah fatwa dan bimbingan lalu dijawab dengan jawaban-jawaban tadi. Syekh Munir menyebutkan di bagian yang lain bahwa kalau seorang ulama berkompeten di bidang fitnah, di bidang tersebut, jangan dikira ulama itu memutuskan sebuah keputusan atau vonis asal-asalan. Jangan dikiaskan ulama dengan kita. Ulama itu di dalam menyampaikan sebuah keputusan, apalagi masalahnya masalah besar, dipelajari dari banyak sisinya, dipelajari dengan matang, ditimbang mafsadah, maslahahnya, dihitung secara cermat, lalu kemudian disampaikan fatwa. Dijawablah dengan jawaban-jawaban tadi. Dan kita khawatir jika misalnya ada yang menyatakan terhadap nasihat Syekh Bukhari, fatwa Syekh Bukhari terkait kasus Indonesia ini, kami lebih tahu tentang kondisi di sini, kami lebih tahu tentang hakikat permasalahan yang terjadi. Maka betapa miripnya, jika memang benar ada yang mengatakan seperti itu, betapa miripnya kasus-kasus yang terjadi itu. Polanya sama, namun pelaku-pelakunya berbeda. Lalu beliau sebutkan fatah sulumada barakallahu fikum min jarra'i dhalik al-fitan. Apa yang terjadi barakallahu fikum dari ini semua? Fitnah yang terjadi. Ketika indama yarji'u ila haula' wa yatrukul kibar tahsulul furqah wa yahsulu asyatat wa yahsulu tamazzuk wa rubbama dha'atil bilad. Ketika salafiyin, ahlu sunnah di negeri Yaman kembali kepada mereka, nama-nama yang tadi disebutkan, dan meninggalkan fatwa al-kibar, meninggalkan bimbingan dari ulama kibar, terjadilah perpecahan, terjadilah perceraian, warubbama dha'atil bilad, dan bisa jadi negeri Yaman hilang, dalam artian sebagaimana yang sudah terjadi. Beliau tegaskan di sini kama hasala huna da'at manatiqus syimal wa sarat tahta yadi al-Houthi wa min a'zami asbabi dhalika fatwa al-masyayikh hunak bi'adami jihadihim mudaddatan wa mu'anadatan wa mu'akasatan li fatwa al-ulama' al-kibar fantabihu barakallahu fikum intabihu. Sebagaimana yang terjadi di sini, di negeri Yaman, kata beliau, hilanglah wilayah-wilayah di negeri Shimal, di Yaman Utara, akhirnya menjadi daerah-daerah kekuasaan Houthi. cengkeraman Houthi di Yaman Utara sangatlah kuat, berbeda dengan Yaman Selatan. Bifadlillah, kemudian masyayikh di Aden yang mengikuti bimbingan ulama kibar dalam permasalahan ini menjalankan fatwa jihad ketika itu melawan Houthi. Yaman Selatan selamat dari cengkeraman Houthi. Sebaliknya yang utara berada di bawah cengkeraman Houthi Syiah. Kata beliau, di antara sebab terbesarnya adalah adanya fatwa dari masyayikh yang ada di sana, yang tadi disebutkan nama-namanya, untuk tidak berjihad melawan Houthi sebagai bentuk penentangan dan penyelisihan terhadap fatwa ulama kibar. Fantabihu barakallahu fikum intabihu, maka waspadalah kalian, waspadalah barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu kita semua sangat mengkhawatirkan kondisi kita, kondisi keimanan kita, kondisi keistiqomahan kita, dan itu adalah taruhan hidup kita. Maka permasalahan-permasalahan fitnah, permasalahan-permasalahan besar ini hendaknya benar-benar kita menempuh jalan yang tepat. Jalan yang tepat adalah seperti yang tadi telah dibimbingkan, untuk merujuk kepada para ulama yang berkompeten, finnawazil, dalam permasalahan besar ketika fitnah sedang melanda. Ketika ada bimbingan dari mereka, ikutilah. Walaupun mungkin hati kita, kalbu kita berat, ikuti bimbingan itu dengan segala konsekuensinya. Karena kita khawatir dari fitnah yang kita anggap awalnya kecil akan menyeret kepada fitnah yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi, dan sejarah telah membuktikan hal itu. Maka sekali lagi, dakwah salafiyah Islam tidak butuh kepada kita, justru kita yang butuh kepadanya. Para ulama tidak butuh kepada kita, justru kita yang butuh terhadap mereka dan bimbingan mereka. Apabila hal ini dapat kita pahami dengan baik dan kita jadikan sebagai pegangan di dalam kita bermanhaj, di dalam kita menjalankan agama ini, biidznillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungannya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita dalam kondisi-kondisi yang kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan tentunya masih banyak pelajaran yang bisa diambil dari muhadharah tersebut. Namun waktu yang tersedia dirasa sudah cukup. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini dapat mewakili faedah-faedah yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudhilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزني الله وإياكم pada hari ini hari Sabtu 4 Dzulhijjah 1446 Hijriah kita duduk sejenak untuk mengkaji sebuah tema amanah tarbiyah di atas pundak para orang tua dan tentunya seorang muslim yang dia beriman kepada Allah Tabaraka Ta'ala, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan kitab yang terakhir adalah Al-Quran, dan rukun-rukun iman yang lainnya. Maka, orang mukmin akan mengagungkan perintah Allah, perintah Rasulnya, dan benar-benar mengimani Al-Quran, kebenaran Al-Quran, dan mengamalkannya. Terkait dengan tarbiyah, yang ana maksudkan dengan tarbiyah di sini adalah tarbiyah al-aulad, pendidikan anak-anak. Perlu diketahui bahwasanya pendidikan anak-anak itu adalah kewajiban, amanah yang Allah wajibkan, amanahkan kepada orang tua. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari adab an-nar. Dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah terkait dengan penjagaan diri-diri kita dan juga keluarga kita. Beliau mengatakan wa wiqayatul anfus bilzamiha amrallahi wal qiyami bi amrihim tithalan wa nahyi istinaban wa taubatu amma yashatullah amma yushitullah wa yujibul adab. Al-Imam Sa'di menjelaskan dalam tafsir ini bahwasanya menjaga jiwa dari adab an-nar yaitu dengan komitmen dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwa ini harus berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla. Dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya serta bertaubat dari segala perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah yang akan mendatangkan azab Allah Tabaraka wa taala. Inilah penjagaan terhadap jiwa. Jiwa kita harus dijaga dari azab Allah Tabaraka wa taala. Dengan apa? Dengan jiwa ini harus berpegang teguh dengan agama Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan jika terjatuh kepada dosa, terjatuh kepada maksiat, jiwa ini melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Tabaraka wa taala, maka harus bertaubat. supaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengadabnya jika hamba itu telah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi kita memiliki kewajiban pada diri kita supaya kita ini terbebas dari adab an-nar, yaitu dengan kita berpegang teguh terhadap agama Allah, agama yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang telah dipraktekkan oleh salafun salih. Itulah agama. Dan ikutilah agama ini supaya kita selamat di dunia dan lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Dan hati-hati dengan hawa nafsu. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan seorang dari agama Allah tabaraka ta'ala. Ikhwati fillah azani Allahu ayyakum. Seseorang itu berada di dalam salah satu dari dua keadaan. Dan tidak ada yang ketiga. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Anta bainal amrain. Antattabi'a imma antattabi'a dina ad-dina as-sahih wa imma antattabi'a al-hawa. Kamu berada di dalam, berada di antara salah satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, kamu mengikuti agama yang benar yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang telah dipraktekkan oleh para salafun saleh. Atau yang kedua, kamu mengikuti hawa nafsu. Dan kata Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, wala thalitha lahuma. Dan tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak mungkin seorang mengikuti agama yang sahih bersamaan dengan itu juga dia mengikuti hawa nafsu. Tidak mungkin itu. Mungkin jadi, ya. Mungkin dalam pengertian bisa jadi seseorang itu kelihatannya dia mengikuti agama yang sahih. Kemungkinan bisa jadi. Tapi kenyataannya pada hakikatnya dia bukan mengikuti agama yang sahih, tetapi dia mengikuti al-hawa. Kenapa? Karena al-hawa dalam suatu permasalahan mencocoki agama yang sahih. Sehingga dia dohirnya mengikuti agama yang sahih, tetapi pada hakikatnya dia sebetulnya menjalankan agama itu karena hawa nafsunya. Karena agama itu cocok dengan hawa nafsunya. Akan ketahuan orang ini dia betul-betul mengikuti hawa nafsu atau tidak ketika agama memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dia. Ah, disinilah. Ketika seorang mengikuti agama, melakukan amalan-amalan soleh, yang di situ ada fadilahnya, dia ikutin karena hawa nafsunya cocok dengan itu. Senang dengan perbuatan tersebut. Apalagi mendatangkan keuntungan bagi dia. Sehingga dia kelihatannya istiqomah di atas agama. Tapi ketika agama ini memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsunya, baru akan tampak dia akan menolak agama yang sahih tersebut. Dia akan lempar agama tersebut dan dia akan mengikuti hawa nafsu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Baik. Ini terkait dengan agama. Dan harus jiwa ini berpegang teguh dengan agama yang sahih. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu berujung nanti kepada an-nar. Habul ahwa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Al-Imam As-Sa'di melanjutkan. Ini yang menjadikan topik pembahasan kita. Yaitu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan Imam Mufassir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan wa wiqayatul ahl al aulad bi ta'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Menjaga keluarga termasuk di dalamnya anak-anak ini topik pembahasan kita, yaitu dengan memberikan adab, mengajari adab kepada mereka. Mendidik anak-anak kita ini supaya beradab yang Islam. Dan memberikan ilmu kepada mereka. Jika disebutkan ilmu, itu adalah ilmu agama. Dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Kalau mutlak begitu ilmu, itu maksudnya ilmu agama. Yakni mengajari agama mereka. Mengajari agama istri, mengajari agama anak-anak, dan siapa saja yang berada di bawah kepemimpinan dia. Harus diajari tentang ilmu agama. Kemudian, wa ijbarihim ala amrillah. Dan memaksa mereka untuk tunduk kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, bagaimana anak-anak kita harus mengikuti agama Allah tabarak wa ta'ala. Pak, kemudian Al-Imam As-Sadi rahmatullah mengatakan, fala yaslimul abdu illa idza qama bima amara Allahu bihi fi nafsihi bima yadkhulu tahta wilayatihi minaz zaujat al aulad wa ghairihim mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Kata Al-Imam As-Sadi rahmatullah, tidak selamat seorang hamba, yakni tidak selamat dari adab an-nar, kecuali jika dia melaksanakan perintah Allah pada dirinya, menjalankan agama Allah pada dirinya, diterapkan agama Allah itu pada dirinya. Apa yang diperintahkan oleh agama Allah, dia kerjakan. Apa yang dilarang oleh agama Allah, dia tinggalkan. Ditundukkan hawa nafsunya untuk tunduk kepada agama Allah. Demikian juga kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dia, kepemimpinan dia, baik itu istri, anak-anak, atau siapa saja yang berada di bawah kepemimpinan dia. Ini, ayat ini menunjukkan tentang wajibnya orang tua mendidik anak-anaknya. Dan ini sebagai amanah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, yang kedua. Dasar yang kedua, bahwasanya orang tua, amanah pendidikan itu di pundak para orang tua. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Sahabiyun Jalil, Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut aw ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi aljannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba yang diamanai oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia meninggal, yakni lalu dia meninggal dunia dalam keadaan dia ghasyin, dia tidak menjalankan amanah dengan baik, dia curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah haramkan bagi dia untuk masuk jannah. Hadis ini menunjukkan kewajiban bagi orang tua untuk menjalankan tarbiyah kepada anak-anaknya, membimbing anak-anaknya dan istrinya dan siapa saja yang berada di bawah kepemimpinan dia. Amanah tarbiyah. Tidak boleh dia curang, tidak boleh dia meninggalkan amanah ini. Jangan dibiarkan istri dan anak-anak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meninggalkan perintah Allah, dibiarkan. Berarti dia tidak aman. Dia berarti curang. Dia telah ghasyin. Atau dibiarkan istri, anak-anak, atau siapa saja yang di bawah kepemimpinan dia melakukan maksiat. Yakni melakukan yang diharamkan oleh Allah. Jadi maksiat yang dimaksud adalah melaksanakan yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Sahabiyun Jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Tidaklah seorang yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan, kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, yakni di atas Islam. Lalu fa'abawahu, lalu kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi majusi, yaitu penyembah api, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini peranan orang tua terhadap anaknya. Jangan disalahkan anak ya. Tiba-tiba naudzubillah keluar dari Islam, tidak beragama Islam, dan menjadi kafir. Apakah dia menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi? Jangan disalahkan anak. Menurut hadis ini, itu penyebabnya adalah orang tua. Orang tua kurang amanah di dalam mendidik anaknya. Tidak dikenalkan dengan agama yang sahih. Tidak dikenalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tidak dikenalkan dengan Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Tidak ditanamkan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulnya, kecintaannya kepada salafus saleh. Tidak diajari adab yang islami. Dibiarkan anak bebas mau kemana, mau bergaul dengan siapa. Ya, orang tua telah mengabaikan amanah tarbiyah. Nanti akan diminta tanggung jawab lah ya. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Sebagai kepala rumah tangga, dia bertanggung jawab terhadap istri, anak-anaknya, dan siapa saja yang berada di bawah kepemimpinan dia. Wahai salafiyun, sadarlah tentang masalah ini. Bahwasanya tarbiyah anak-anak itu di pundak kalian, di pundak para orang tua. Walhamdulillah, di negeri kita ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan adanya ma'ahid, dengan adanya pondok-pondok pesantren yang mendidik anak-anak salafiyin untuk istiqomah di atas agamanya. Bismillah taala. Tapi ingat, wajiban tarbiyah adalah di pundak para orang tua, bukan para ustadz ya. Para ustadz itu bertaawun cuma ya. Pengurus pondok itu bertaawun memberikan fasilitas pada antum ya. Yang ini wajib disyukuri. Seperti ma'at kita ini. Ma'at An-Najah di Batam ini. Masya Allah, nikmat, nikmat. Apalagi teman-teman yang ada di lingkungan nih. Nikmat. Luar biasa. Luar biasa. Gak bisa ini ditukar dengan yang lainnya. Maaf ya. Sejak ana mengenal dakwah, berasal ana harus tinggal di lingkungan pondok. Belum ada pondok pesantren masih waktu itu. Masih baru waktu itu ya. Lebih baik tinggal di lingkungan pondok, mungkin rumahnya gubuk, sederhana, daripada, maaf saja, orang salafi akan memikirkan ini. Daripada dia harus tinggal di suatu lingkungan yang di situ bukan lingkungan salafi, yang akan merusak pendidikan diri kita dan keluarga kita. Bukan lingkungan salafi. Walhamdulillah, ada ma'at seperti ini. Kita bebas mau bekerja, mau ini. Anak-anak insya Allah aman. Di lingkungan salafi, bergaul dengan teman-teman. Anak-anaknya salafi, masya Allah. Itu yang mahal nilai. Tolong disyukuri nih. Ingat ikhwan, khotbah kemarin Ustaz Lukman luar biasa. Yang amat besar. Nikmat bisa berukhuwah. Tidak mungkin itu. Bisa kita tinggal di lingkungan yang bukan salafi berukhuwah dengan baik. Mustahil. Syukuri nikmat ini. Tetapi lingkungan sebaik apapun selama mereka itu adalah manusia, pasti ada kekurangannya. Pasti ada kelemahannya. Tetapi kekurangan yang ada pada saudara-saudara kita ini jauh lebih baik keberadaan mereka-mereka ini daripada kita na'udzubillah berada di lingkungan yang tidak diatur dengan syariat Islam. Tolong ini diperhatikan ya. Masalah anak-anak ini. Jangan kita menyalahkan anak-anak terus. Ingat, di sini sebagai penyebabnya kata Rasulullah, orang tua. Karena orang tua kurang peduli dengan anak-anak, anak-anak main ke sana kemari, wah luar biasa. Akhirnya na'udzubillah tidak terdidik dengan didikan Islam. Tidak berakhlak dengan akhlak yang Islami. Akhirnya na'udzubillah meniru-niru cara-cara orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya? Mengikuti potongan rambutnya, cara berpakaiannya, cara muamalahnya. Na'udzubillah hancur anak-anak kita. Tolong perjuangkan pendidikannya. Ehwati fillah azanillahu ayyakum. Tarbiyah terhadap anak-anak ini memang berat. Berat. Sekali lagi, mendidik anak-anak itu sangat berat, amat berat. Karena kita punya musuh yang bernama setan. Dan setan ini terus akan mengganggu manusia untuk tidak istiqomah di atas al-haq. Allah telah beritakan tentang setan ini. Bahwasanya setan ini merupakan aduun mubin. Musuh yang nyata. Jangankan di masyarakat umum. Di lingkungan salafi. Di lingkungan salafi. Atau seorang yang sangat akrab di atas dakwah salafiyah. Itu akan diganggu oleh setan. Dengan apa? Yaitu setan akan membangkitkan hududun nafas ini. Kalau agama dicaci maki, kalau saudaranya dicaci maki, diam dia. Tetapi ketika pribadinya dicaci maki, bangkit dia membela agama Allah. Tapi kalau saudaranya yang dicaci maki, saudaranya yang dihancurkan, diam dia, seolah-olah enggak tahu itu. Ini setan loh ya. Apalagi saudaranya yang dicaci maki, yang dihancurkan oleh mereka-mereka orang-orang yang memang musuh. Musuhnya. Saudaranya ini yang tadinya masalah akrab sekali ya. Dihancurkan wibawanya. Dituduhkan tuduhan dusta. Diam dia, diam. Setan. Jangan bela kamu. Setan. Kamu kalau bela nanti kamu akan dicaci maki juga. Kamu akan binasakan juga. Kamu akan dihancurkan juga nanti om. Setan. Setan membisikkan kepada dia. Sehingga dia tidak mau menolong saudaranya. Na'udzubillah. Jangankan orang awam. Yang dulunya teman akrab. Bisa hancur. Berpisah. Dan saling bermusuhan. Supaya Islam ini lemah. Supaya orang tidak ingin mengikuti dakwah salafiyah. Karena melihat orang-orangnya seperti ini. Tukar berpecah belah. Ini belum mengetahui tentang setan. Bagaimana kalau kita tinggal di lingkungan orang yang berat-berat ya. Kalau di lingkungan ini kita saling memahami. Ya saya sebagaimana saya manusia. Sebagaimana saudara kita ini manusia. Ya saya sebagaimana punya salah. Saudara saya ini punya salah. Kalau setiap kesalahan harus dihajar, setiap kesalahan harus diboikot, enggak punya teman kita. Enggak akan ada dakwah salafiyah ini. Dan antum ya ikhwan banyak belajar ya. Banyak belajar dan pelajari sifat-sifat muttaqin ya. Karena Allah tidak akan menerima kecuali dari orang-orang muttaqin, tidak menerima amalan apapun kecuali dari orang-orang muttaqin. Dan pelajari sifat-sifat

Ini bagian daripada tarbiyah ya. Sebelum kita mendidik anak-anak kita, kita harus punya sifat-sifat muttaqin ini. Yang Allah jamin masuk jannah orang-orang muttaqin tersebut. Memang Allah siapkan jannah itu untuk orang-orang muttaqin. Waspada dengan setan. Setan luar biasa permusuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala syaitan, lamma qudhiyal amr, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, wa ma kana li 'alaikum min sultan, illa an da'awtukum fastajabtum li." Fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusyrikum wa ma antum bimusyrikhi. Inni kafartu bima asraktumun min qabl. Innal zalimina lahum adzabun alim. Allah memberitakan tentang setan ini. Ini musuh kita ini lah. Kenali musuh kita ini. Hati-hati, hati-hati. Karena tarbiyah hewan enggak lepas dari musuh ini. Kita melakukan tarbiyah enggak lepas dari musuh ini. Insyaallah nanti akan kita masuk pada contoh-contohnya ya. Mudah-mudahan ada waktu tentang hal ini. Kita melakukan tarbiyah anak-anak kita ya, anak-anak salafin, ikhwan itu akan berhadapan dengan setan. Karena setan punya misi ingin menyesatkan seluruh manusia. Kalau ada orang punya misi agar manusia ini berada di atas shiratal mustaqim, berarti berhadapan dengan setan. Dan setan musuh yang nyata. Allah beritakan tentang setan ini. Berkata setan. Ini setan berkata dalam rangka berlepas diri dari perbuatan dia. Hati-hati hewan, nanti berlepas diri setan di akhirat. Orang-orang yang mengikuti setan, nyesel dan menyesal nanti. Dengarkan firman Allah ini. Qala syaitanu, lamma qudiyal amr. Setan berkata, tatkala perkara telah diputuskan. Maksudnya, telah diputuskan ahlul jannah masuk ke dalam jannah. Ahlul nar masuk ke dalam an-nar. Sudah ditetapkan, sudah. Ya. Di akhirat nanti dengan serentetan ini, ya, dihidupkan kembali manusia ini. Ya, dikumpulkan, terus dilakukan kisos, terus. Lewatin syurot, dan seterusnya. Ya. Maka masing-masing orang memiliki tempat kembali. Ya. Dan tempat kembali di akhirat hanya dua. Dan tidak ada yang ketiga. Yaitu jannah dan an-nar. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang ketiga. Di akhirat tidak ada yang ketiga. Adanya cuma jannah dan an-nar. Kita tidak hidup di dunia terus loh ya. Pasti mati kita loh. Dan kita akan menuju tempat kembali kita. Apakah seorang itu nanti tempat kembalinya di jannah? Ataukah dia tempat kembalinya di an-nar? Semuanya akan menuju kepada tempat kembalinya. Orang-orang muttaqin, mereka lah orang-orang yang berada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala telah diputuskan perkara, yakni jannah masuk ke jannah, penghuni neraka masuk neraka, maka di saat itulah setan akan mengatakan kepada penghuni neraka. Setan akan mengatakan kepada penghuni neraka. Apa yang dikatakan oleh setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Wa wa'adtukum fa'ahlahtukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusyrikum wa ma antum bimusyrikhiyya. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Subhanallah. Ini setan berlepas diri terhadap pengikutnya. Kata setan nanti kepada penghuni neraka yang mereka ini mengikuti setan di dunia ini. Mengikuti ajakan setan di dunia ini. Setan enggak akan mengatakan, "Ayo bersatu kalian." Ayo kalian sholat, ayo kalian begini-begini. Enggak akan memerintahkan amalan-amalan soleh. Setan akan memerintahkan, pisah kalian dengan itu. Suami istri, pisah kalian. Orang yang berteman baik, pisah kalian. Itu setan itu, ajakan setan itu. Orang mukmin.

0: waspada dari ajakan setan yang ada dalam hatinya. Ada bisikan-bisikan setan. Ingat, setan itu yuwaswisu bisudurin nas. Yang terus membuat was-was. Maksudnya apa? Yaitu menggambarkan yang baik, jelek. Dan menggambarkan yang jelek itu baik. Ini setan nih. Hati-hati lah ya. Dengan ajakan-ajakan yang ada dalam dada kita ini. Jangan-jangan itu was-was dari setan. Orang muslim harus bermusuhan dengan setan. Jangan diajak, jangan diikuti ajakan. Menyesal nanti. Dan setan akan berlepas diri nanti. Allah beritakan. Maka setan nanti akan mengatakan kepada penghuni an-nar. Di saat telah diputuskan penghuni jannah masuk jannah. Penghuni neraka masuk dalam neraka. Di saat itulah setan mengatakan kepada penghuni an-nar. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak. Yaitu Allah berjanji kepada kalian melalui lisan para rasulnya. Maka hendaklah kalian taati rasul tersebut. Taati perintah rasul tersebut. Taati janji Allah tersebut melalui lisan rasulnya tersebut. Kalau kalian itu menaatinya, niscaya kalian akan meraih keberuntungan yang besar. Ini setan. Masya Allah, di akhirat baru berani ngomong gini. Kalau di dunia, enggak. Di akhirat baru mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak melalui lisan Rasulnya. Kalau kalian mengikuti Rasul tersebut, kalian pasti akan bahagia. Barang siapa yang begini, maka dia akan masuk jannah. Barang siapa yang begini, dia akan selamat dari adab an-nar. Bahagia dia. Kemudian kata setan, setelah sungguhnya Allah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak, wa wa'adtukum, dan aku pun juga berjanji kepada kalian, aku memberikan iming-iming kepada kalian, memberikan angan-angan kepada kalian, kalau kamu begini nanti akan begini-begini. Ya. Sama nih dari setan. Aku berjanji kepada kalian, fa akhlaftukum, dan aku mengingkari janjinya, tidak menepati janjinya, sehingga kamu tidak mendapatkan apa yang telah aku janjikan kepada kalian, yang apa yang aku angan-angankan kepada kalian. Kamu enggak dapat, ya. Enggak mendapatkan itu, ya. Kemudian setan menjelaskan, ya. Hati-hati, hewan setan mengajak, kamu begini, nanti kamu akan begini, begini, begini, ya. Ternyata itu tidak akan terwujud. Itu setan telah mengatakan nanti, tapi di akhiratnya. Kemudian setan mengatakan, wa ma kana li alaikum min sultan. Aku tidak memiliki sultan. Aku tidak memiliki hujjah. Tidak memiliki ilmu. Terhadap apa yang aku serukan pada kalian. Terhadap apa yang aku janjikan kepada kalian. Aku gak punya hujjah. Ayo berpecah. Apa hujjahnya? Gak punya hujjah aku. Jelas dalam Al-Quran, bersatulah kalian. Wa'tasimu biablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas kan? Loh kok tiba ada setan membisikkan pada seorang, kemudian seorang nih menyerukan perpecahan. Berarti dia mengikuti ajakan setan. Yang setan itu mengajak orang-orang tersebut untuk berpecah belah. Setan sendiri tidak punya hujah. Kata setannya, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak memiliki hujah. Inilah kebiasaan setan dan hizbus syaitan. Para pengikut setan. Bisanya ngajak-ngajak tapi gak punya hujah. Itu cirinya hizbus syaitan. Menyesatkan orang memang. Namanya hizbus syaitan. Tidak membimbing umat ini untuk berada di atas siratal mustaqim. Sengaja membahas tentang masalah setan ini karena ini musuh dalam tarbiyah kita. Bantu mengenali, hati-hati loh ya. Ingat, setan mengatakan, aku tidak memiliki hujah ya, terhadap apa yang aku serukan pada kalian. Ya. Gak punya hujah sama sekali. Yang bisa menguatkan ucapannya. Gak punya hujah yang bisa menguatkan ucapan setan tersebut. Setan cuma ngajak, ayo maksiat kalian. Ya. Gak punya hujah. Ayo kalian melakukan ini, melakukan itu. Gak punya hujah. Ya. Kemudian, illa, ini perhatikan, illa anda autukum fastajabtum li. Kecuali aku hanya sekedar mengajak kalian, lalu kalian menyambut ajakanku, mengikuti ajakanku. Perhatikan nih, ya, ini bahayanya setan ya, terbongkar di sini ya. Aku nggak punya hujah terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian ini ya, kecuali aku hanya mengajak kalian saja cuma ya, lalu kamu mengikutinya, menyambut ajakanku tersebut. Pelajaran ya, Ikhwan, hati-hati ya, Ikhwan. Terhadap orang-orang yang mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan berlepas diri nanti ya. Aku hanya sekedar mengajak kalian, lalu kalian menyambut ajakanku tersebut. Penting kata Al-Imam As-Sa'di ya. Fastajabtum li, lalu kalian menyambut ajakanku, mengikuti ajakanku, kenapa? Ittiba'an li ahwa'ikum wa syahwatikum. Ini penting. Kamu menyambut ajakanku, ajakannya setan. Kenapa sih? Orang itu mengikuti, penghuni neraka itu mengikuti ajakannya setan. Sehingga mereka dimasukkan dalam neraka. Ittiba'an li ahwa'ikum wa syahwatikum. Karena kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Karena kalian mengikuti syahwat kalian. Keinginan-keinginan yang ada dalam hati kalian. Ya, memang hawa nafsu itu cocok dengan ajakannya setan. Gak cocok dengan ajakannya Rasul. Cocoknya dengan ajakannya setan. Jangan disalahkan setannya. Orang tersebut yang disalahkan karena dia mengikuti hawa nafsunya. Perhatikan, setan nanti berlepas diri lah ya. Aku gak punya hujah atas kalian ya. Kecuali aku sekedar mengajak kalian untuk sesat ya. Lalu kalian sambut kesesatan tersebut. Kalian sambut ajakanku tersebut. Kalian sesat. Kenapa? Karena kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Gitu ya. Sudah tahu itu salah. Yang benar ini, karena hawa nafsu kalian menginginkan kesalahan tersebut, cocok dengan kesesatan tersebut, kalian ikuti kesesatan tersebut. Jangan salahkan setan, setan berlepas diri. Aku sekedar mengajak kalian, lalu kalian sambut, karena kalian, kata Al-Imam Sa'di, ittiba'an li ahwa'ikum wa syahwatikum, karena mengikuti hawa nafsu kalian dan syahwat kalian. Nah, sengaja membahas ini ya, Ikhwan. Nanti akan saya contohkan tarbiyah kita ini betul-betul berhadapan dengan setan. Ya. Butuh kesabaran dalam mendidik anak-anak ini. Butuh kesabaran. Karena setan itu mudah mempengaruhi anak-anak kita. Hati-hati hawa nafsu kita ini. Hati-hati. Ya. Luar biasa setan. Luar biasa musuhnya. Kalau anak kita salah, setan akan bagikan pukul. Setan. Tidak demikian caranya. Dengan lemah lembut dulu. Kalau saya berbuat salah, pukul. Berbuat salah, pukul. Tidak akan betah anak-anak untuk istiqomah di atas agama ini. Karena dia manusia, mesti akan melakukan kesalahan. Sebagaimana kita juga terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Al-afu, ini ana tekankan. Al-afu dalam tarbiyah ini. Jangan mengikuti setan. Setan akan memancing kita untuk marah. Untuk mengikuti hawa nafsu kita. Hati-hati hawa nafsu kita. Perhatikan. Ya. Setan melanjutkan. Ya. Jawaban setan. Nanti ini dia yaumul kiamah ya. Akan dikatakan kepada penghuni an-nar. Setelah mereka diputuskan masuk an-nar. Maka setan mengatakannya. Punya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Dan aku juga berjanji kepada kalian. Akan tapi aku menyelisih janjinya. Menyelisih janjiku. Sehingga kalian tidak mendapatkan apa yang aku angan-angankan pada kalian. Bohong semuanya. Janji-janji bohong semuanya. Kemudian setan mengatakannya. Aku tidak memiliki hujah terhadap apa yang diserukan tersebut. Aku hanya sekedar menyeru. Aku hanya mengajak kalian. lalu kalian menyambutnya, lalu kalian mengikutinya, karena cocok dengan hawa nafsu kalian. Karena kalian mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian setan mengatakan, fala talumuni walumu amfusakum. Oleh karena itu, kata setan kepada penghuni nar, oleh karena itu, kalian jangan mencela aku, kalian jangan menyalahkan aku. Aku masuk neraka ini karena gara-gara kamu. Aku mengikuti kamu. Setan nanti akan punya hujah kepada pengikutnya. Ya. Oleh karena itu, kamu jangan mencela aku. Kamu jangan nyalahkan aku. Ya. Kamu masuk neraka itu bukan karena aku. Kamu sendiri yang salah. Kenapa kamu ngikutin aku? Kamu ngikutin aku? Nah, cocok kan dengan hawa nafsu kamu? Karena kamu mengikuti hawa nafsumu kan? Begitulah, paham ya? Karena cocok dengan hawa nafsunya. Ya? Sehingga dia ikuti ajakan setan tersebut. Sehingga dia menjadi penghuni anar bersama setan. Jangan kalian mencela aku. Jangan kalian menyalahkan aku. Walumu amfusakum. Tapi celalah diri-diri kalian. Salahkan diri-diri kalian. Kenapa kalian mengikuti setan tersebut? Paham ya, Ikhwan? Salahkan diri kalian. Dan setan mengatakannya. Ya ini maksudnya. Yang menyebabkan kalian tuh masuk ke dalam neraka. Ya kalian sendiri. Karena kalian mengikuti hawa nafsu. Kemudian setan mengatakan. Ma'ana bimusyrikum. Aku tidak bisa menolong adab. Melepaskan adab yang menimpa pada diri kalian. Tidak bisa menolong kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah. Kalian diadab di an-nar ini, aku tidak bisa memberikan pertolongan pada kamu. Ini setan yang mengatakannya. Kepada penghuni an-nar. Tidak bisa. Demikian juga setan masuk neraka itu, mereka pengikutnya itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap setan yang mengajak mereka untuk berbuat maksiat. Ingatlah ya. Masing-masing berlepas diri dan saling bermusuhan. Di akhirat itu. Jangan mudah-mudah kita. Jangan bermudah-mudahan kita mengikuti seseorang. Ya. Na'udzubillah. Tanya hujahnya apa? Apa dasarnya? Begitu. Kalau enggak punya hujah, berarti thariqah setan itu. Ya. Paham? Paham? Ya. Maksud anak dalam tarbiyah, tolong anak didik kita ini dididik dengan ilmu. Ya. Diberi hujah. Kamu melakukan begini nak, karena Allah mengatakan demikian-demikian. Karena Rasulullah mengatakan demikian-demikian. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Kasih hujah mereka. Diedukasi istilahnya, dengan ilmu. Jangan pakai cara-cara setan. Gini, gitu, pokoknya gini. Apa begini? Pokoknya begini. Itu cara-cara setan. Paham? Alhamdulillah. Fama antum bimusrikhiyah. Dan kalian juga tidak bisa menolong aku. Menyelamatkan aku dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah beritakan tentang setan. Setan nanti akan mengatakan demikian kepada ahlun nar. Na'udzubillah min dalik. Ihwatifillah azan ya Allah wa iyyakum. Kita kembali. Pembahasan kita. Dengan tarbiyah. Aulatin. Kalau kita sudah mengetahui. Tentang. Amanah tarbiyah ini di pundak para orang tua. Amanah tarbiyah di pundak para orang tua, maka kita sebagai orang tua menjalankan amanah tarbiyah pada. Harus kita didik anak-anak ini. Sekali lagi anak katakan, mendidik anak-anak itu kita berhadapan dengan setan. Maka anak nasihatkan. Yang pertama, ikhlaskan karena Allah di dalam kita melakukan tarbiyah kepada anak-anak kita. Ikhlaskan karena Allah. Kalau seorang itu ikhlas dalam mentarbiah anak, betul-betul dia menginginkan anaknya supaya berada di atas siratal mustaqim. Kalau dia betul-betul ikhlas, Allah akan berikan kesabaran pada dia. Maksudnya apa sih ikhlas itu? Dia melakukan itu, melakukan amalan tarbiah ini, mendidik anaknya, itu betul-betul mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan ridho Allah. Mengharapkan balasannya, ini mengharapkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang ini niatnya, maka dia akan istiqomah melakukan tarbiyah. Allah akan berikan kesabaran pada dia. Karena niatnya karena Allah. Kalau orang itu ikhlas karena Allah, Allah akan tolong. Allah akan menolong dia. Tapi kalau seorang sudah tidak ikhlas, naudzubillah, naudzubillah. Bukan amalannya saja yang ditolak. Itu masih mending. Yang mengerikan, Allah membiarkan dia, tidak mau menolong dia. Ini yang kita khawatirkan. Walaupun sistem pendidikan kita baik dan ini, kalau Allah tidak menolong, naudzubillah, naudzubillah, hancur, hancur, hancur pendidikan tersebut. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Allah mengatakan, ana aghna syuraka'u an syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Na'udzubillah min dalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal suatu amalan dalam keadaan dia melakukan amalan tersebut menyekutukan aku dengan selainku, tidak ikhlas, maka balasannya, maka taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan pula amalan yang disekutukan denganku. Maksudnya Allah meninggalkan orang tersebut, Allah meninggalkan orang yang tidak ikhlas tersebut. Maksudnya Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada dia karena dia telah dibiarkan oleh Allah. Allah tidak menolong dia. Sulit kalau sudah tidak ditolong oleh Allah, berat, sudah berat. Upaya apapun kalau Allah tidak menolong, gagal semuanya, hancur semuanya. Terkait dengan tarbiyah ini, dan ini bagian dari dakwah, harus kita mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Abdullah Bukhari ketika jalsa Madinah menasihatin salah satu ustaz dari asatidah jumhur ya, yang dia berjanji mau tazawur ya. Dinasihatin sama Syekh Bukhari, bersatu kalian. Nanti tazawur, adakan daurah bersama. Ada seorang lantang. Siap sih. Kelihatannya Mas Muk. Loh, saya gak kenal ternyata. Di Abdul Bukhari gak kenal dia sampai ditanya namanya. Mas Muk, siapa namamu? Bulan sih. Masya Allah. Ini termasuk asatidah kibar ini ya. Tidak dikenal oleh Syekh Bukhari. Di jalsa Madinah tersebut. Kemudian nasanya Syekh Bukhari. Kun abdan lillah. Walatakun abdan ligairillah. Ini memang nasihatnya para ulama demikian ya kawan. Untuk kita ikhlas kepada Allah. Dalam beramal. Jadilah kamu sebagai hamba Allah. Dan jangan kamu menjadi hamba selain Allah. Jelas amalan tazawur itu amalan Islam. Apalagi di saat terjadi perpecahan. Ya jelas sih memang tazawur. Naam syekh, janji lah ya. Janji di depan syekh lah ya. Makanya syekh mengatakan. Dia mengatakan naam di situ. Di Madinah mengatakan naam mau tazawur. Tetapi ketika pulang ke Indonesia, naudzubillah gak mau tazawur. Bahkan diziarahi, tidak mau diziarahi. Menolak ziarah. Naudzubillah min dzalik. Makanya syekh paham ya. Tipe-tipe orang yang datang pada beliau ini ya. Saya bisa ikar ya. Kita sebutkan masalah ini ya. Sengaja memang ya. Ini terkait dengan tarbiyah lah ya. Ya Bukhari mengatakan ya. Jadilah kamu sebagai hamba Allah. Dia berjanji mau tazawur. Mau saling menziarahi. Kun abdan lillah, jadilah kamu sebagai hamba Allah. Jangan kamu menjadi hamba selain Allah. Di depan syekh naam naam naam, tetapi setelah pulang dipengaruhi oleh orang-orang atau takut kepada orang-orang, akhirnya enggak mau. Ah, berarti tidak abdan lillah kalau begitu. Ini nasihatnya Syekh Bukhari lah ya. Yang sudah punya pengalaman menghadapi berbagai macam manusia. Ini ketika asatidah jumhur ini, masya Allah, di hadapan Syekh Bukhari lah ya, masyaikh lah ya, masyaikh kibar nih lah. Ketika terjadi perselisihan sudah dikumpulkan kedua belah pihak, ya. Datuk Man Kemudian mereka, asatidz jumhur ini, ditanya, aturidun jam'al kalimah? Kalian ingin bersatu? Ditanya satu persatu, ditanya satu man? Kalian ingin bersatu? Atau ditanya, apakah mereka, wahai Luqman, salafi semua? Naam, Syekh. Tegas. Apa mereka salafi semuanya? Asatidz jumhur ini salafi? Naam, Syekh. Dan itu keyakinan beliau. Naam, Syekh. Ketika berbalik bertanya, asatidz jumhur ketika ditanya, apakah Luqman ini salafi? Lama jawab. Sampai Syekh Arafat mengingatkan, ya, saya tidak. Ya. Saya tanya pada kalian. Ya. Jawab. Baru ada seorang menjawab, naam, Syekh, salafi, walakin sayyi. Salafi tapi jelek. Masya Allah, depan saya lah ya. Dia memfonis saudaranya jelek. Lah, saya kan bukan orang jahil. Iya. Tidak menerima khabar. Asatidz ini. Ya. Banyak jumlahnya. Ya, saya terima. Bukan tipe Syekh seperti itu. Paham gak? Walaupun banyak mereka. Ya. Dia tanya. Apa hujannya? Apa kejelekannya?
1: Oh, bingung dia. Baru nyuruh orang lain ya. Anak do'if, Syekh. Bah.
0: Anak do'if. Kok lancang gitu loh. Berbicara depan Syekh itu loh ya. Ini luar biasa nih ya. Ya kalau do'if ya sadarlah. Diam. Masya Allah berani tampil. Iya kalau tampil depan anak-anak kecil. Bisa ditipu. Ini depan Syekh loh ya. Ya gak mungkin menerima. Ya terus menghukum. Oh dia jelek. Karena ini. Asatidz jumhur telah menghukumi dia jelek. Gak demikian Syekh. Saya tanya, apa hujahnya? Tak bisa jawab.
1: Kemudian dia menyampaikan seolah hujah. Ya Luqman saya begini-begini. Ya saya sebutkan.
0: Syekh melarang. Shhh. Itu bukan hujah, paham gak ya? Jangan masuk kamu dalam urusan khususiah ini. Sebutkan nih manhajnya menyimpang saya karena Ustaz Luqman begini-begini-begini. Begitu kan? Paham? Kejelekan dia begini-begini-begini. Kemudian ada lagi seorang yang ditanya. Dijal sama Dina itu. Kalian ingin bersatu? Kemudian dijawab. Bukan dijawab ya. Asatidz jumhur ini salah satunya mengatakan.
1: Ya Syekh. Ya.
0: Ditanya padahal ya. Apakah kalian menginginkan persatuan?
1: Ya Syekh.
0: Tanya Syekh. Bagaimana hukumnya seseorang yang dinasihati dia tidak menerima nasihat? Umum lah ya. Paham ya? Bagaimana hukumnya seorang yang dinasihati dia tidak menerima nasihat? Kalau orang itu salafi jelas ya Syekh, hada Luqman, sudah saya nasihatin Syekh. Kan gitu seharusnya. Tapi dia enggak menerima nasihat Syekh. Akan diminta hujahnya nanti kalau gitu. Apa jawaban Syekh ketika ada dia ditanya kemudian menjawab, "Ya Syekh, ada seorang dinasihatin tapi dia tidak menerima nasihat." Maka Syekh langsung. Ya. Ini pertanyaan ini menunjukkan kamu tidak menginginkan persatuan. Betul memang Syekh itu. Nanti materi yang akan datang ini akan saya sebutkan. Memang asatidz tidak menginginkan persatuan. Dari awal sampai sekarang. Walaupun bimbingan ulama telah tiba. Didik salafi itu dengan hujah, dengan ilmu. Ana sampaikan ayat tadi, supaya kita mendidik anak-anak kita dengan ilmu, dengan hujah. Dan waspada dengan setan. Kita kembali, dalam tarbiyah ini, ikhwan, harus ikhlaskan Allah SWT. Hadis yang setelah saya sebutkan tadi, barang siapa beramal suatu amalan dalam keadaan dia, ketika melakukan amalan tersebut, menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka Allah akan membiarkan dia. Allah tidak akan menolong dia. Ini berat sekali. Apalagi manusia ini sangat butuh kepada pertolongan Allah. Kita ini banyak problem hidup di dunia. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan, ya kita terus bergelimang dengan problem, problem, problem, problem. Tidak ada solusi. Capek kita. Sengsara kita hidup di dunia. Karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah tidak menolongnya. Supaya kita diberi pertolongan oleh Allah, maka ikhlaskan karena Allah. Termasuk amalan tarbiyah. Tolong diikhlaskan. Sehingga kalau orang niatnya ikhlas karena Allah, melihat kekurangan pada anaknya, kesalahan badannya, dia tenang dia ya. Dan ini yang paling penting dalam tarbiyah. Sebagaimana Syekh Abdullah Bawari menasihatkan tadi, kun abdan lillah wala takun abdan li ghairillah. Penting ini masalah ikhlasan. Kalau orang itu ikhlas, dimanapun dia melakukan, dia dimanapun dia beramal memang karena Allah. Ya. Mau dimusuhi, mau ditinggalkan, mau dibeginikan, dia enggak peduli itu. Yang penting Allah ridho pada saya. Itu kalau orang yang ikhlas. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang ana tekankan, yaitu adanya mujahadah. Adanya kesungguhan kita. Keseriusan kita. Di dalam melakukan tarbiyah. Karena ini di pundak kita lah ya. Jangan macam-macam melakukan amanah yang besar ini. Serius. Akan diminta tanggung jawab kita nanti. Curahkan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita memiliki sifat malas. Jangankan malas. Miliki sifat tidak mampu. Jangan. Itu dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita menjalani hidup ini. Hidup di dunia ini. Apalagi melakukan tarbiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kada lakana kada wa kada. Walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al." Bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Sesuatu yang bermanfaat itu baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Yang semangat. Tapi kalau ada dua urusan ya, yang salah satunya harus dikorbankan, maka ambillah yang lebih bermanfaat. Dan jelas, urusan akhirat jauh lebih baik daripada urusan dunia. Kalau seandainya tidak bisa kita beramal kecuali mengorbankan salah satunya, jangan dikorbankan agama. Dahulukan masalah agama. Kalau seorang itu niatnya agama, ya, maka urusan dunia dia akan mudah. Itu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kalau orang itu niatnya dunia, naudzubillah, dia akan kekurangan terus. Enggak pernah dia senang, kurang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fid dunya hammam, jama'a Allahu syamlahu. Waja'ala fi qalbihi ghinahu." Watatihi dunya wahya raghimah. Masya Allah. Barang siapa yang niatnya, tujuannya adalah akhirat. Mankanatil akhiratu hammau. Barang siapa yang akhirat itu sebagai tujuan dia, niat dia. Misalkan dia tidur. Tujuannya apa? Besok sebelum subuh, saya ingin sholat. Qiyamul Lail, saya meminta pada Allah karena waktu sahar itu salah satu waktu yang dikabulkan oleh Allah. Niatnya akhirat nih ya, mengamalkan hadis Nabi. Karena di saat itu Allah turun. Dan barang siapa yang berdoa, Allah kabulkan doanya. Barang siapa yang minta ampunan, Allah ampuni. Dengar hadis, diamalkan. Ini tujuannya akhirat. Ana besok ingin menjadi teladan dalam sholat. Saya ingin datang. Saya ingin berada di shof pertama. Saya ingin menjadi teladan dalam kebaikan. Supaya pahalanya baik. Wih. Tujuannya tidurnya saja sudah mikir. Besok mau beramal ini, Masya Allah. Dan punya target. Saya harus hafal. Hafal ini dari Al-Quran. Waktu saya luangkan. Sedikit saya ingin. Bisa bahasa Arab, saya harus belajar bahasa Arab. Wih,
1: supaya saya bisa memahami kitabullah dan sunnah rasulnya, supaya aku bisa mengamalkannya. Masya Allah. Niatnya bagus.
0: Orang yang seperti ini, ya, atau dia, anak ingin menolong saudara itu. Niatnya akhirat, ya.
1: Saya ingin bertahun dengan mahat ini. Saya memang gak bisa ngajar, tapi saya bisa berbuat untuk mahat ini. Supaya ustadz-ustadznya cukup memikirkan pendidikan anak-anak, dan itu sudah sulit, berat bagi ustadz-ustadznya. Ya perkara yang ini, biar anak, yang ini anak-anak. Niatnya akhirat ini. Menolong ustadznya, biar ustadznya fokus dalam tarbiyah. Apalagi anaknya ada di situ. Dia berusaha bagaimana ustadznya tidak memikirkan masalah yang ruwet-ruwet. Kalau bisa saya bantu supaya ustadz-ustadz yang ada di sini fokus tarbiyah sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Wih, masya Allah, ini niatnya bagus loh.
0: Barang siapa niatnya akhirat,
1: ya, maka Allah akan kumpulkan urusannya. Urusan yang pora-poranda dikumpulkan, diberi kemudahan. Ada jalan keluarnya. Ini janji loh ya, janji Rasul loh ya. Dan Allah berikan kecukupan di dalam hatinya. Dia merasa cukup sudah, enggak butuh. Kalau harus sudah cukup, Allah berikan kecukupan. Sudah enggak butuh kepada apa lagi. Sudah. Cukup. Dia bisa ibadah dengan tenang. Kalau cukup, masya Allah, tenang deh ibadahnya. Tenang. Masya Allah. Thalabul ilm bisa hadir. Masya Allah. Karena kecukupan orang ini. Ya. Beda dengan orang yang tidak diberi kecukupan. Sholat enggak tenang. Allah Akbar. Ini bacaannya panjang sekali. Oh, gimana nih? Berat. Karena enggak cukup dia. Dia harus mencari ini, nyari itu. Aduh, kasihan orang. Ketika sholat, enggak tenang. Menghadap Allah, enggak tenang. Tidak diberi kecukupan. Apalagi imamnya panjang bacanya. Aduh. Oh, jengkel sama ustadznya. Akhirnya ditahdir ustadznya. Berlebihan sudah ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Hemat billah azani Allah wa iyyakum. Kata Rasulullah SAW, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan merendah. Luar biasa, dunia akan datang. Tapi orang ini yang tujuan akhirat, tidak semua dunia yang datang pada dia diambil. Enggak. Wah, ini haram, apa? Tinggalkan. Kutawaran ini, tapi ini haram, tinggalkan. Ini ada syubhat-syubhatnya, kayaknya haram, kayaknya enggak. Haram enggak, tinggalkan. Masya Allah. Oh, ini halal. Alhamdulillah. Datang dunia, tawaran-tawaran. Tapi dia tidak semua dunia diambil oleh dia. Ini haram, dia tinggalkan. Ini ada syubhatnya, gawarok, dia tinggalkan. Masya Allah. Ini orang yang tujuannya akhirat. Dunia akan datang. Kita percaya sama Allah. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi setiap problem yang dia hadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang tidak dia sangka. Masya Allah. Berarti solusinya takwa. Mujahadah penting, ayo lekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk bisa menempuh jalan kami, dia curahkan kesungguhannya supaya bisa sampai pada jalan Allah, maka lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan mereka ini kepada jalan kami tersebut. Yakni pasti kami akan sampaikan mereka ini ke jalan kami tersebut. Masya Allah. Berada di atas siratul mustaqim. Kenapa? Karena mujahadah. Dia berkorban memang. Penuh pengorbanan. Namanya mujahadah, penuh pengorbanan. Harus berkorban dia. Dan siap menghadapi tantangan. Itu mujahadah. Kalau mujahadah gak ada tantangan, ya apa bedanya orang mujahadah dengan orang malas? Gak ada bedanya. Gak ada tantangan kok. Aman, terus jalan, terus. Gak ada bedanya. Tapi kalau orang mujahadah, kalau orang malas, ada rintangan sedikit aja rintangan. Aduh, gak bisa saya. Tapi kalau orang mujahadah, oh ini, klik, lulus. Ada rintangan lagi, ya, klik, lulus. Kalau orang yang malas, orang merasa gak mampu, lari. Makanya Rasulullah mengatakan, ihris alamayan fauk. Bersemangatlah kalian untuk raih sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Dan tarbiyah ini amalan yang sangat bermanfaat. Kalau antum mendidik anak-anak antum menjadi anak-anak yang soleh, maka nikmat. Antum nikmat sudah punya anak solehin, taat pada Allah, nikmat sudah. Ingat, buat orang-orang ibadur rahman,
0: Mereka mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang diminta oleh hamba-hamba Allah yang salihin. Yang diminta, ya Allah berilah selamat. Apa? Minta supaya Allah memberikan anugerah kepada istri dan anaknya menjadi orang-orang yang salihin. Menjadi qurrata a'yun. Itu yang diminta. Bukan harta yang banyak, enggak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anakku, anak-anak kami, istri dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan, yang menyenangkan kami. Gak mungkin istri dan anak-anak menyenangkan seseorang kecuali mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan tarbiyah. Dengan pendidikan. Nah, ayo. Kita bagaimana? Ini Ibadur Rahman minta kepada Allah supaya istri dan anak-anaknya menjadi penyejuk pandangan hati dia. Yang menyenangkan dia. Gak mungkin orang itu akan senang lihat istrinya, wah, maksiat pada Allah. Wah, menentang suami. Anaknya demikian juga. Gak akan hatinya. Tapi ketika melihat istrinya, Masya Allah, belum subuh dia bangun. Ibadah pada Allah. Hati nikmat, lihat anaknya, Masya Allah, ibadahnya. Belum subuh sudah datang ke masjid. Ya Allah, anak. Itu kebanggaan yang luar biasa bagi orang tua. Apalagi salafi. Mengharapkan yang seperti ini. Tidak mungkin anak-anak menjadi qurrata a'yun kecuali dia taat kepada Allah. Dan tidak mungkin anak-anak taat kepada Allah kalau dia tidak kenal agama. Harus ada tarbiyah pada Allah. Berhubung keterbatasan waktu, anak sebenarnya ingin memberikan contoh-contoh, tapi ini saya rasa sudah cukup. Ya. Tapi saya lanjutkan hadis tadi ya. Iris alamayang fa'uk. Kemudian, wasta'in billah. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah. Ini penting. Isti'anah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan pada diri kita. Jangan kita bergantung pada kekuatan yang ada pada diri kita. Gantungkan semuanya itu kepada Allah. Pendidikan anak-anak kita gantungkan pada Allah dengan melakukan sebab-sebabnya. Beristianah kepada Allah. Doa kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan yang ada pada diri kita. Apalagi kemampuan pada orang lain. Jangan, jangan. Mintanya kepada Allah. Ini pembahasan khusus terkait dengan tarbiyah ini. Masalah isti'anah. Kemudian, wala ta'jas. Ini nasihat yang berikutnya. Jangan kamu merasa lemah. Maksudnya, teruskan kalian beribadah. Teruskan kalian melakukan amalan tersebut. Jangan berhenti kalian beramal. Begitu maksudnya. Membutuhkan istimror. Ya. Karena memang orang melakukan amalan itu, melakukan sesuatu yang bermanfaat, mesti ada rintangan. Jangan kalian, aduh saya gak mampu ini, berat, saya bukan bidangnya, saya gak bisa mendidik anak-anak. Ya Allah. Jangan merasa lemah. Ayo coba, kamu belajar dulu, ngajari anak-anaknya, paling gak nasmi anak-anaknya. Kalau sudah besar, dipondok, dipondokkan, terus hubungi ustadz-ustadznya, begitulah ya. Hah? Jangan dibiarkan anak-anak tersebut, jangan, harus mengikuti perkembangan. Bagaimana ustadz, anak saya ustadz. Apa yang bisa saya bantu Ustaz? Wah ini akan Masya Allah anak-anaknya nanti ya. Tapi waktu memang sudah hampir selesai ya. Dan yang ketiga ya. Yang berikutnya yaitu wala ta'jas. Maksudnya apa? Jangan kalian merasa lemah. Maksudnya apa? Jangan tinggalkan amalan tersebut. Jangan tinggalkan sesuatu yang bermanfaat tersebut. Terutama tarbiyah ini. Jangan kalian tinggalkan ya. Teruskan terus ya, gitu lah maksudnya. Jangan merasa lemah. Kalau merasa lemah saja dilarang, apalagi malas. Kenapa? Malas, waduh. Semua al-kasal kemalasan itu, semuanya mabmum. Semuanya tercela. Kemudian yang terakhir, baina sobaka syai'un, wala takul lau fa'altu kada, lau fa'altu kana kada wa kada. Walakin kul qadarallahu ma syaa fa'al. Kalau menimpa pada dirimu sesuatu yang tidak kamu sukai. Yakni maksudnya kalau sudah ditakdirkan bagi kamu. Menurut kamu itu tidak cocok dengan hawa nafsumu. Maka jangan sampai kamu mengatakan. Oh kalau saya melakukan ini kan dulu akan begini dan begitu. aku tidak akan begini dan tidak begitu. Jangan, jangan, jangan. Ya. Akan tapi ucapkanlah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya. Karena lau itu, mengandai-ngandai itu, merupakan pintu setan. Membuka pintu setan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita di dalam tarbiyah anak-anak kita ini. Alhamdulillahilladzi
2: arsala rasulahu bil huda warahmatullahi wabarakatuh. Wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid An-Najiyah, Ma'had Ahli Sunnah An-Najiyah di Kota Batam. Kita insyaAllah berada pada hari keempat bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Sebagaimana kemarin sempat disebutkan dalam kajian Ba'dal Maghrib, bahwa kita sedang berada pada ayyam fadilah, hari-hari yang penuh dengan keutamaan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tujuan saya menyebutkan ini kembali agar kita selalu ingat bahwa kita sedang dalam kesempatan yang mulia. Agar pula kita ingat dan tahu bahwa amalan yang sedang kita lakukan pada siang hari ini, duduknya kita di masjid, dan thalabul ilmi yang kita lakukan, sedang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, tak lupa terus diingatkan untuk kita mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang kedua, bahwa majlis kita pada siang hari ini bertemakan, bertajukkan sebagaimana diumumkan oleh panitia, yaitu ghurbatu as-salafiyyah 'inda al-muntasibina ilaiha. Maknanya keasingan nilai-nilai as-salafiyyah, al-manhaj as-salafi, pada para pengikutnya atau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah. Sehingga dari tema ini kita tahu bahwa kita tidak akan berbicara ghurbatus salafiyah inda ghairi salafiyin, keasingan nilai-nilai manhaj salafi dalam pandangan selain salafiyin. Justru tema kita adalah keasingan al-manhajus salafi di hadapan orang-orang hamba-hamba yang mengatakan dirinya salafi. Karena memang Islam adalah agama yang didirikan di atas al-barahin, didirikan di atas hujjah dan bukti-bukti. Islam bukanlah din, bukanlah agama yang berdiri di atas al-amani wal-wad-da'awi. Islam tidak berdiri di atas klaim, pengakuan. Karena cara beragama berdasarkan al-amani wad-da'awi itu adalah cara beragama ahlul kitab wal-mushrikin al-wathaniyin. Adalah cara beragamanya, manhajnya Ahlul Kitab Al-Yahud dan An-Nasara, serta kaum musyrikin, penyembah berhala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahli al-kitab. May ya'mal su'an yujza bih." Bukanlah perkara atau kebenaran itu berdasarkan kepada klaim-klaim kalian atau klaim-klaim ahlul kitab. Barang siapa, kata Allah, yang berbuat kejelekan, berbuat su, baik su dalam akhlaknya, su atau kejelekan dalam akidah dan cara berimannya, ataukah dalam muamalahnya. May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang berbuat su, berbuat kejelekan, pasti dia akan dibalas sesuai dengan yang dia lakukan. Sehingga kita tahu bahwa di antara masail al-jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah adalah cara beragama mereka yang berdiri di atas ad-da'awi dunal barahin. Di antara permasalahan-permasalahan dan karakter kaum jahiliyah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yang mana Rasulullah telah menyelisihi perbuatan dan cara beragama mereka itu, Rasulullah sudah mengingatkan umat ini agar tidak meniru cara-cara mereka. Salah satunya adalah beragama berdasarkan ad-da'awi, klaim, mengaku, tetapi kosong dan jauh dari bukti. Nas'alullaha li walakum jami'an al-afiyah min hadhil afah. Semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya dari penyakit atau kejelekan ini. Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka mana bukti, hujjah, praktek jika kalian benar-benar jujur. Ini dinuna. Begitu juga ketika kita mengklaim bahwa diri kita sebagai seorang ahlus sunnah, akan dituntut secara otomatis mana bukti bahwa kamu ahlus sunnah. Ketika kita mengklaim bahwa kita seorang salafi, berkomitmen untuk berpegang teguh dengan manhaj atau metode dan tariqatus salaf dalam beragama, maka di waktu itu berlaku kepada kita, "Qul hatu burhanakum." Katakan, sampaikan kepada mereka mana bukti praktek dari ucapan yang kamu katakan itu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ayat ini kata a'immatu at-tafsir, para ulama tafsir disebutkan ini adalah imtihan sebagai bentuk ibtila, ujian bagi setiap orang yang mengklaim cinta kepada Allah, cinta Islam. Apa barometernya? Apa mizan, mikyal dari klaim itu tadi? Takarannya apa? Tolok ukurnya apa? Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada mereka yang mengatakan, "Kami cinta Allah, kami cinta Islam, kami. Fattabi'uni, maka taatilah aku, ikutilah aku," yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tolak ukurnya. Ketika sekarang kita mengaku cinta kepada para ulama, ini salah satu poin, salah satu nilai-nilai al-manhajus salafi, akan dituntut bukti, akan diminta praktek daripada ucapan kita. Mana buktinya? Mana buktinya? Ayuhal ikhwah, atas dasar itu, kita setiap salafi tertuntut yang pertama dan utama adalah jujur dan ikhlas karena Allah dalam bermanhaj salafi, bukan karena apa kata orang, bukan karena melihat orang di sekitarnya mayoritas bermanhaj salafi sehingga akhirnya dia ikut, bukan karena Allah, atau mungkin ada sebuah kedudukan yang menggoda dia untuk dia mengatakan bahwa dirinya seorang salafi. Sebuah posisi di tengah-tengah dakwah salafiyah, sebuah posisi di tengah-tengah salafiyin yang dia harapkan dengan mengatakan, memproklamirkan, mengumumkan, walaupun tidak harus pengumuman itu dengan lisan, dengan berkumpul, berkawan, berbaju, yalbas libas salafiyin wa yatakallam bikalam salafiyin, berbaju dengan bajunya salafi, berpenampilan dengan beberapa atribut sunnah, itu sudah salah satu bentuk pengumuman bahwa dirinya salafi. Menghadiri pengajian-pengajian salafi, itu salah satu bentuk pengumuman bahwa dirinya adalah salafi. Sehingga yang pertama dan utama yang dituntut dari ana dan antum semuanya adalah jujur, as-sidqu wa al-ikhlasu fahuwa sadiqun mukhlis. Ya, orang yang jujur dan ikhlas dalam bersalafiyah, murni karena mengharapkan ridha Allah, yakin dan beriman bahwa as-salafiyah adalah salah satunya jalan, at-tariqul wah al-wahidah, jalan satu-satunya yang mengantarkan dia kepada Jannatullah Azza wa Jal. Dia yakini itu. Dia beriman. Sehingga dengan itu, benar-benar yang mendorong dia, motivatornya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ridhonya, ampunannya, jannahnya. Untuk poin pertama ini, kita selalu membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mukhlis. Karena ini akan teruji keikhlasan dan kejujuran kita dalam bersalafiyah, akan terus gak pernah berhenti itu ujian demi ujian. Untuk mengukur setingkat atau sejauh apa al-jaudah, mutu dan kualitas salafiyahnya. Kalau kita mendengar ayat yang ini akan Anda sebutkan, takut kita, khawatir terhadap diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma kana Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Ngeri, takut. Mana ayat ini? Sungguh tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan kaum mukminin, kaum mukminin yang sudah mengatakan beriman bersama kaum mukminin, beribadah dengan ibadahnya kaum mukminin, berkawan dan berteman dengan mukminin. Maka Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih. Kali-kali Allah tidak akan pernah membiarkan kaum mukminin, kalian ini semuanya, dengan atau tetap di atas kondisi seperti ini tanpa ada ujian yang sampai dengan itu terpisah, terpilahkan. Mana yang jelek, mana yang baik, mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang sabar, mana yang gak sabar, mana yang mendepankan dalil dan hujah, mana yang mengedepankan hawa nafsunya. Terus itu, lolos dari ujian ini, datang ujian berikutnya. Yang ini lolos, berikutnya, berikutnya, sampai datang kematian. As'alullaha tabaraka wa ta'ala ayarzuqani wa iyyakum jami'an al-istiqamah. Sehingga tadi karena katakan yang pertama adalah kejujuran dan keikhlasan dalam bersalafiyah. Yang kedua yang harus dilakukan, ditempuh oleh setiap yang mengaku dirinya salafi, dia harus benar-benar ala ilmin mahiyas salafiyah. Dia harus benar-benar berilmu, punya ilmu. Apa itu salafiyah? Apa itu salafiyah? Ketika dia mengatakan ana salafi, ana ingin ikut manhajus salaf, berarti dia harus tahu apa itu manhajus salaf, bagaimana rincian permasalahan. Naam, di antara salafi adalah al-iman billahi wa bisifatihi al-ula wa asma'ihi al-husna min ghairi ta'wilin wa

kafiah itu. Sehingga ketika ada orang yang beriman kepada Allah dengan nama-namanya Al-Husna dan sifat-sifatnya yang tinggi serta agung itu, serta-merta dikatakan dia salafi. Ini contoh. Begitu juga, bukan hanya salafiyah, adalah mas'alat as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Kita semua tahu diantara pondasi manhaj ahli sunnah adalah sikap as-sam'u wa ta'atu li wulatil umur fil ma'ruf. Sikap tunduk patuh kepada penguasa muslim dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf. Dan untuk tidak keluar dari sikap taat atau kemudian dia menentang kepada waliul amrnya. Ini salah satu. Tapi bukan satu-satunya. As-salafiyah hiya manhajun kamilun kafatu. As-salafiyah adalah sebuah manhaj yang sempurna, lengkap, menyeluruh. Karenanya, ketika rombongan Dzulqarnain dan yang bersamanya menyampaikan kepada Syekh Rabi saat membela Al-Halabiyyin. Saat membela Al-Halabiyyin, ya Syekh, tapi mereka mengajarkan Al-Wasitiyah, mereka mengajarkan kutub Syekhul Islam. Syekh mengatakan, apakah antum tidak mengira bahwa Salman Al-Auda juga mengajarkan Al-Wasitiyah? Safar al-hawali au bihadal ma'na. Kata Syekh, Safar Salman yudarrisani fil wasitiyah au kama qala. Kaif yakunu salafi Safar wa yakunu salafiyan Salman? Apakah kemudian dengan itu dia menjadi salafi? La. Padahal akidah salafiyah itu salah satu kitab yang berbicara, ya, Al-Wasitiyah, Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, itu salah satu kitab yang menjelaskan tentang itu, apa itu salafiyah, al-manhajus salafi. Tapi itu bukan tolak ukur. Ya. Seorang bisa keluar dari salafiyah ketika dia meninggalkan salah satu asl min usulis salafiyah. Ketika dia meninggalkan salah satu pondasi dasar pokok dari manhaj salafi itu. Dari sini kita harus belajar. Dan belajarnya kita jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Belajarnya harus benar-benar. Anjiddin wajtihad. Dengan penuh semangat dan keseriusan. Perlu belajar. Karena ini masalahnya jannah wa nar. Menentukan nasib kita di akhirat. Perlu belajar. Nah, kita nanti insya Allah akan sedikit demi sedikit mengurai dan menjelaskan beberapa masail al-manhaj salafi yang menjadi asing di hadapan sekalipun orang-orang yang mengklaim dirinya salafi. Imma an jahlin, bisa saja sebabnya karena kebodohan. Bisa sebabnya an hawa, karena hawa nafsu, bukan karena al-jahlu. Kita akan memberi contoh-contoh nilai-nilai al-manhajus salafi yang bisa kita sebutkan dalam waktu yang terbatas ini. Sekaligus insya Allah kita akan sebutkan mahiya al-asbab. Asbab ghurbatis salafiyah. Sebab-sebab yang menjadikan al-manhaj salafi itu menjadi ghariba, menjadi asing. Ayuha as-salafiyun rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa di antara usul salafiyah yang sudah kita ketahui bersama, sudah diajarkan oleh ustad-ustad kita dan dijelaskan oleh para ulama kita, berarti kita sudah tahu
berarti kita sudah berilmu tentang

0: yaitu al-ijtima'u wa'adamul furqah. Bersatu dan tidak berpecah belah. Semua kita mendengar dan selalu diperdengarkan ke telinga kita. Dari majlis ke majlis. Tetapi kita sangat-sangat membutuhkan taufik dan pertolongan Allah untuk bisa beramal dengannya dan istiqamah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Masail Jahiliyah bahwa di antara cara beragama Ahlul Jahiliyah, baik itu Al-Yahud ataupun An-Nasara ataupun Al-Mushrikun, adalah At-Tafarruq wa Adamul Ijtima', berpecah belah dan tidak mau bersatu. Padahal sama-sama Yahudi, padahal sama-sama Nasara, padahal sama-sama musyrikin. Internal masing-masing. Bukan hanya antara Yahud lawan Nasara atau musyrikin Arab melawan Yahud. Internal mereka. Permasalahan ini oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab disebutkan dalam kitabnya yang sangat luar biasa itu, yaitu yang berjudul Masail Al-Jahiliyah. Begitu singkatnya. Lengkapnya Masail Al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Beliau menyebutkan permasalahan ini pada urutan nomor 2. Setelah salah satu atau kebiasaan ahlul jahiliyah al-musyrikin dan al-yahud wan nasara dalam berbuat kesyirikan. Al-ishraku billahi azza wa jal. Kesyirikan adalah dosa terbesar. Urutan kedua yang beliau sebutkan dari karakter beragama ahlul jahiliyah adalah masalah ini tadi. At-tafarruq. Pada masalah al-mas'alatul ula, kata beliau, innahum yata'abbaduna bi-ishrakis salihina fi du'a'illahi wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum indallah. Ini yang pertama, bahwa mereka ahlul jahiliyah beribadah dengan cara menjadikan orang-orang salihin sebagai sekutu, sebagai syarik, sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam mereka berdoa, mereka menyebut nama-nama salihin saat mereka berdoa kepada Allah, dan menyebut pula saat mereka beribadah dalam sejumlah ibadah mereka kepada Allah, menyandingkan, menyekutukan salihin dengan Allah. Ini pembahasan tersendiri. Kemudian beliau menjelaskan lebih jauh lagi. Thumma qala rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan kedua dari permasalahan ahlul jahiliyah dalam beragama, innahum mutafarriquna fi dinihim, mereka berpecah belah dalam urusan agama mereka. Kama qala ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa kadzalika fi dunyahum, dan mereka juga berpecah belah dalam urusan agama mereka, kehidupan kabilah-kabilahnya dan yang lainnya dalam urusan dunianya, hubungan masyarakat dengan pimpinannya. Qala wa yarawna anna dhalika huwa as-sawab, dan mereka ahlul jahiliyah memandang bahwa berpecah belah seperti itu, itulah sebuah kebenaran, itu adalah as-sawab, itu adalah al-haq menurut keyakinan mereka. Fa'ata bil ijtima'i fid din, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perintah syariat untuk bersatu dalam urusan agama. Kemudian disebutkan sejumlah dalil oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentang kewajiban bersatu dan larangan berpecah belah. Al-Allamah Al-Faqih Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya. Beliau mensyarah. Ya, sekali lagi, diingat bahwa salah satu ulama yang mensyarah kitab Masail Jahiliyah adalah Al-Allamah Al-Faqih Al-Doktur Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, beliau mengatakan, hadihi hiyal mas'alatu thaniya min al-masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla al-jahiliyah wa hiya anna ahla al-jahiliyah kanu mutafarriqin fi dinihim wa dunyahum wa sifatuhum at-tafarruqu wal ikhtilaf. Ini adalah permasalahan kedua dari sederetan permasalahan jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah dalam perkara tersebut, yaitu bahwa ahlul jahiliyah dahulu kebiasaan mereka adalah berpecah belah dalam urusan agamanya dan urusan dunianya, dan ini adalah sifat mereka, yaitu berpecah belah dan berselisih. Letakkan dalam hati kita baik-baik bahwa berpecah belah dan berselisih adalah akhlak ahlul jahiliyah yang kita dilarang untuk meniru mereka, mengikuti jejak mereka. Qala hafizahullahu ta'ala kama qala subhanahu wa ta'ala wala takunu minal musyrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ayat yang disebutkan oleh al-muallif. Nah, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang yang memecah belah urusan agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok dan masing-masing kelompok mengklaim berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Kemudian beliau melanjutkan, hadhihi sifatu ahlil jahiliyah wallahu jalla wa ala nahana an dhalik. Ini adalah sifat ahlul jahiliyah yang Allah melarang kita untuk melakukan seperti itu. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, qala wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan sekali-kali kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Ini banyak di Al-Qur'an menunjukkan masalah tafarruq adalah masalah yang sangat diharamkan dalam syariat. Dan itu kebiasaan ahlul kufur wa ahlul isyrak yang kita tidak boleh sedikit pun mengikuti jejak mereka dalam beragama. Ini satu bagian dari ayat terakhir yang kita sebutkan, sisi awal dari yang disebutkan. Ada sisi kedua dari ayat yang sama dari surat Barakallahu fikum Ali Imran ayat ke-105. Allah melanjutkan setelah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Lanjutannya ini yang penting, ini yang perlu diambil pelajaran dan diwaspadai oleh setiap salafi agar dia tidak terlempar dari salafiyah. Dan jangan ada di antara kita yang menganggap permasalahan ini kecil, ah gampang, insya Allah kita enggak berselisih. Enggak semudah itu. Enggak, kita enggak akan berpecah belah. Enggak semudah itu. Itu komitmen kita ucapkan dengan lisan. Tapi ujian demi ujian akan datang. Terbuktikah apakah apa yang dia katakan? Kemudian, Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, hadza nahyun lana nakun mithla an nakuna mithla ahlal jahiliyyah alladziina tafarraqu fi dinihim. Naam, beliau melanjutkan, hadza nahyun lana an nakuna mithla ahlil jahiliyyah alladziina tafarraqu fi dinihim wa ikhtalafu. Ini adalah larangan untuk kita semua agar kita tidak menjadi seperti ahlul jahiliyah yang berpecah belah dalam urusan agama mereka dan berselisih. Perhatikan setelah ini, walam yakun hadza an jahlin minhum. perpecahan dan perselisihan yang terjadi bukan disebabkan karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka tentang agama, termasuk tentang larangan berpecah belah dan kewajiban bersatu. Bukan an jahlin, wa innama huwa an hawa. Tetapi itu terjadi karena dorongan hawa nafsu, kepentingan pribadi, hududun nafsi. Jadi, karena beliau melanjutkan, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Itu semua terjadi, at-tafarruq wal ikhtilaf, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Perhatikan, al-bayyinat, dalil-dalil dan hujah-hujah yang terang benderang, itu al-bayyinat. Keterangan-keterangan, hujah-hujah yang jelas, itu diberi nama al-bayyinat. Nah, setelah datangnya ilmu, setelah adanya bimbingan, setelah adanya fatwa, setelah adanya bukti, ini adalah manhajnya ahlul jahiliyah. Kita dilarang meniru mereka. Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah ta'ala, wa innama huwa an hawa. Tidak lain itu semua terjadi karena dorongan hawa nafsu, emosi, sakit hati, merasa disisihkan, tidak dilibatkan, merasa pernah dighibahin, merasa pernah dizolimin dunianya, uangnya, atau pernah disakitin istrinya atau anaknya, dan seterusnya dari perkara-perkara pribadi. Hawa nafsu. Sehingga dengan itu dia tidak mau beramal dengan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangannya. Sehingga dengan itu dia mempertaruhkan akidahnya. Hawa nafsu. Hududun nafsi. Nah, yang beliau sebutkan ini, Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran, diulang-ulang dalam sekian ayat dengan redaksi yang mirip. Allah mengatakan, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Tidaklah mereka ahlul kitab berpecah belah dalam urusan agamanya. Internal Yahud pecah, internal Nasoro pecah. Tidak lain semua itu terjadi setelah datangnya al-bayyinat. Dalam ayat lainnya, mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Semua itu terjadi, perpecahan dan perselisihan itu terjadi setelah datangnya ilmu di tengah-tengah mereka, baghyan bainahum, didorong oleh kepentingan, kemauan, hawa nafsunya, mendzalimi saudaranya, sombong terhadap saudaranya, menolak kebenaran. Ini adalah cara beragama ahlul kitab, ahlul jahiliyah wal musyriki. Ini adalah manhajnya mereka dalam beragama. Ayuhal ikhwah, ini semua adalah perkara yang penting. Kenapa? Karena masih ada di depan mata kita, ada di sekitar kita, dan ini harus terus diingatkan, dinasehatkan, dan diperingatkan. Diingatkan, dinasehatkan, dan diperingatkan. Ketika ilmu sudah tidak dipedulikan, al-baghi, kezaliman yang diperjuangkan. Ketika bimbingan, nasihat, fatwa para ulama diabaikan demi mempertahankan hawa nafsunya. Fitnah yang sekarang terjadi adalah pelajaran berharga. Ayyuhas salafiyun, jangan salafiyah itu kita perdagangkan. Jangan salafiyah itu kita perjualbelikan, ditukar dengan hawa nafsu kita. Akhirnya, demi mengikuti hawa nafsu, demi mengikuti gengsi, demi mengikuti, apa kata orang keumuman, sudah terlanjur melangkah, enggan untuk kembali. Ini bukan akhlak orang-orang yang tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tawadhu kepada manusia. Perpecahan yang dihasung, tafarruk yang disuarakan dan dikibarkan benderanya oleh al-asatidah, al-ustaz Muhammad as-Sewet, al-ustaz Abdul Samad Bawazir, al-ustaz Usama Mahri, al-ustaz Qamar Suaidi, dan yang lainnya, menanamkan permusuhan dan kebencian terhadap salafiyin di tengah-tengah salafiyin di berbagai wilayah. Ini adalah kebiasaan ahlul jahiliyah yang mereka harus bertaubat dengan jujur kepada Allah. Bukan tidak tahu, mereka sudah mengajarkan masail jahiliyah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau bukan semuanya, sebagian mereka mengajarkan kitab itu, membacakan ayat-ayat yang kita dengarkan bersama. Tetapi apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa yakunu dzalika la an jahlin, bahwa itu terjadi bukan karena jahil. Sudah sekolah, sudah belajar, kesempatan duduk di depan ulama sudah Allah berikan. Tetapi hawa nafsu. Dan selalu sering anak ingatkan bahwa man huwa akbar bimarahil min haulal asatida, yang lebih besar, lebih tinggi, lebih berilmu, lebih punya pengaruh dalam skup internasional, bukan hanya skup Indonesia, lebih berilmu, hancur karena menyerukan dan mengajak perpecahan dan permusuhan. Siapa mereka? Aqrabu ahdin sya'nu Muhammad bin Hadi. Muhammad bin Hadi bukan sembarang orang, tapi ketika mengikuti hududun nafs, dia menolak nasihat ulama. Karena mengikuti hawa nafsu kepentingannya, dia tega, rela salafiyin berpecah dan bermusuhan. Antum tahu di Jizan, di Saudi Arabia, Jizan itu salah satu kampungnya Al-Madakhilah, keluarga Al-Madkhali. Teman dekat. Sama-sama, kalau bahasa kita di sini, sering jadi panitia daurah. Akrab. Kalau bahasa kita di sini, sering ngopi bareng, minum kopi bareng. Kesana kemari, rehlah, nuzha, bareng-bareng. Sebagiannya adalah saudara ipar. Syekh Fawaz Al-Madkhali adalah menantu Syekh Zaid Al-Madkhali yang sudah wafat. Siapa yang enggak kenal Syekh Zaid yang disanjung, dipuji oleh para ulama kibar? Rahimahullah. Syekh Fawaz adalah menantu. Punya ipar namanya Muhammad. Muhammad bin Zaid. Ipar, saudara istri, pecah. Syekh Fawaz disikapi, dihentikan dari pelajaran-pelajarannya, dihajar. Mas sebab? Apa sebabnya? Hududun nafsi, kepentingan emosi pribadi, rela, tega, siap melihat salafin berpecah belah dan bermusuhan. Tentu yang ada di Indonesia jauh-jauh-jauh di bawah mereka keilmuannya. Tapi memang hududun nafas itu tidak pandang bulu. Semua ana dan antum terancam dengan adanya hududun nafsi. Ana dan antum semuanya terancam. Yang jauh lebih besar dari kita. Nah, maka dari itu, nilai salafiyah, yaitu istima'ul kalimah, persatuan ahlus sunnah, wa adamut tafarruq, dan tidak adanya perpecahan, perselisihan, ini menjadi diabaikan. Biasa pemandangan berpecah belah. Kita tanya sekarang di Batam nih, Ya. Ana mendengar ada Ustaz Muhammad di sana, iya. Nah, semoga didengar suara ana. Ana mau tanya, kenapa Ma'had An-Najiyah disikapi, dihajar, berpisah layaknya seperti ma'had ini adalah ma'had hizbiyin? Kami tunggu jawabannya dan kami tunggu di sini. Nah, bertanggung jawab. Kenapa? Apa salahnya? Hizbiyah dan bid'ah apa yang dilakukan oleh ma'had An-Najiyah dan salafiyin yang ada di sini? Kenapa harus berpecah? Begitu juga salafiyin yang ada di Palembang, salafiyin yang ada di Riau, salafiyin yang ada di Lampung, yang ada di Bengkulu dan seterusnya, di Medan, di Tanjung Balai. Apa sih kesalahan dan dosa yang dilakukan hizbiyah dan bid'ah apa? Masalahnya, ini penting, kembali kepada ayat yang dalam surat Ali Imran yang tadi disebutkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Naam. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Nasihat ulama pada tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, sudah 4 tahun lebih. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hampir 4,5 tahun. Nasihat fatwa al-allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali, al-allama Ubaid al-Jabiri, al-allama Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, setidaknya tiga ini, dan Dr. Syekh Arafat al-Muhammadi, yang menyuruh bersatu dan meninggalkan perpecahan. Kenapa tidak kalian hiraukan? Kenapa ilmu yang datang dan hujjah bayyinah yang datang ini kalian injak? Tidak kalian hormati dan tidak kalian amalkan. Parahnya, lebih jeleknya, al-asatidah mengajak salafin untuk menyikapi orang-orang yang ikut menyebarkan wasiat tersebut. Memecat, mengusir, mengasingkan, menghentikan durus seorang mudarris, seorang pengajar, dikarenakan dia mau menerima fatwa para ulama kibar tersebut. Kemana ini ilmu kalian campakkan? Kenapa kalian mengintimidasi salafiyin yang ingin beramal dengan nasihat ulamanya? Begitu juga, setelah bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Di awal bulan Syawal, tanggal 4 Syawal. Yakni 3 bulan kurang dari keluarnya wasaya kibaril ulama. Keluar sautiyah al-allamah Rabi bin Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Yang sudah tidak asing bagi antum. Bagaimana isi daripada sautiyah tersebut? Yang berisi ilmu, berisi keputusan. Yang apabila dihormati bersama dan diamalkan dengan jujur, akan selesai at-tafarruq. Tapi sayang, sangat disayang, hawa nafsu sudah menguasai keadaan. Dipanggil, diingatkan, dinasihatkan oleh ulama, ta'alau, bersatu, bersatu. La. Dalam nasihatnya, Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari mengatakan bahwa apa yang kalian tuliskan itu tidak pantas untuk menjadi sebab khilaf, sebab perpecahan yang kemudian menimbulkan problem di kalangan para talabatul ilmi. Ini nasihat dan keputusan. Kenapa tidak segera beristighfar kepada Allah? Bertaubat ya akhi. Jangan kemudian seperti yang Allah katakan, mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tetap perpecahan dan perselisihan itu dipertahankan walaupun telah datang ilmu. Semua itu kata Allah terjadi karena dorongan hawa nafsu. Ini penting untuk dipelajarin. Yang mengatakan bahwa itu adalah dorongan hawa nafsu bukan talabatul ilmi biasa. bukan seorang ustadz, bukan juga seorang syekh yang tidak mengikuti perkembangan dan tidak mempelajari permasalahan. Antum semua masih ingat, ini adalah sebuah evaluasi dan muraja'ah agar kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala min syururi anfusina, dari kejelekan pribadi-pribadi kita, kejahatan hawa nafsu kita. Al-Syeikh Al-Bukhari mengatakan, faqad ittala'tu, aku telah mempelajari, ittala'a, membaca dengan teliti, itu artinya. Kiriman surat data yang dikirimkan oleh ikhwa maksudnya asatidah. Setelah aku baca, wa mimma qara'tu, dan berdasarkan apa yang telah aku baca, bukan qila, wa qala, enggak. Bukan berita dari orang ketiga, enggak. Wa mimma qara'tu. Ana yakin setiap salafi yang punya tawadhu dan menghormati ulama, dia akan baca itu. Baca dengan kalimatan kalimah. Harfan harfa. Akan dia baca huruf demi huruf. Bukan asal, ini ada sautiyah, ini ada transkripnya. Oh iya, mana? Oh iya. Lah, ikhra ya akhi, qira'ata muta'ammil. Dengan cara membaca seorang yang serius meneliti. Karena urusan agamanya ini. Al-Syeikh mengatakan, faqad ittala'tu. Aku telah membaca dengan teliti. Kiriman data yang dikirimkan oleh ikhwa. Wa mimma qara'tu. Maka berdasarkan apa yang telah aku baca, tolong dihormati kalimat ini. Maka aku katakan, keluarlah nasihat-nasihat. Ini yang mau ana jelaskan adalah bahwa semua ini terjadi min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ini terjadi walaupun telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, nasihat-nasihat yang detail. Beliau melanjutkan, wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la tarji'u ila hududin nafs innama mizanu dhalika huwa al manhajus salafi alladhi alaihi al ijtima'. Ini pelajaran buat kita. Di awal beliau sudah memberi nasihat. Beliau katakan bahwa dari yang aku baca, aku mengatakan bahwa permasalahan yang kalian tuliskan yang terjadi ini tidak boleh sebenarnya menjadikan sebab perselisihan. Apa yang bisa kita ambil? Mas'alatun duna mas'alah. Bahwa permasalahan yang terjadi di tengah umat itu harus dipilah-pilah. Jangan digeneralisir. Harus ada tafsil. Jangan ijmalan, ya, dipukul rata. La. Dia mengatakan seharusnya tidak menjadikan sebab perselisihan dan perpecahan. Berarti di situ ada masalah-masalah yang secara timbangan syariat, secara timbangan al-manhajus salafi memang boleh menjadi dasar perpecahan dan bahkan sampai permusuhan. Di situ ada masail. Kenapa kita membenci para teroris? Kenapa kita berpecah belah dengan sejumlah duat yang dulu sempat bersama kita 30 tahun yang lalu? Kemudian sekarang kita terpisah karena dia mulai menghasung pola pikir khawarij, karena dia mulai ikut berta'awun dengan teroris. Maka kita berpisah. Lu dulu kawan, iya. Dulu pernah safar bersama, naam. Dulu kita makan bersama, bahkan ketika dia sakit kita yang urus. Teman. Tapi berpisah karena memang permasalahan manhaj yang besar. Masalah akidah yang besar mengharuskan terjadi itu. Dan seterusnya. Tetapi di situ ada masail. Ada permasalahan-permasalahan dalam agama memang kesalahan. Itu tergolong salah. Tetapi jenis kesalahan ini dan kadarnya itu tidak mengharuskan terjadinya perpecahan dan perselisihan. Apa yang bisa kita ambil juga pelajaran di sini? Setiap salafi harus belajar permasalahan-permasalahan dan tingkatan-tingkatan kadarnya. Antum tahu, ulama kita menulis karya-karya antara lain Al-Kabair. Apa itu Al-Kabair? Al-Zahabi punya kitab Al-Kabair. Ahmad bin Abdul Wahab juga menuliskan kitab Al-Kabair. Ada yang mustaqil, tersendiri, independen, ada yang tabi', mengikuti karya yang besar, disebutkan di situ bab khusus tentang Al-Kabair. Tingkatan-tingkatan dosa. Tidak boleh semua dosa digeneralisir dan disikapi pelakunya sama semua. Itu cara-cara khawarij. Cara-cara teroris. Karenanya Nabi ketika mengatakan, ketika ditanya, ayyudzambi a'zham ya Rasulullah? Dosa apa yang terbesar ya Rasulullah? Qala al-isyraku billah. Qala thumma ay. Kemudian apa wahai Nabi? Disebutkan begitu. Thumma ay. Kemudian ini. Kemudian ini. Ini bukan sekedar ilmu yang tanpa ada manfaatnya. Menunjukkan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Kedua, atas dasar itu, penyikapannya pun bertingkat-tingkat. Harus diletakkan pada tempatnya. Jangan kita menyikapi pelaku dosa terbesar, asyirku wal kufur, seperti pelaku, barakallahu fikum, perokok. Orang yang merokok. Sama-sama dosa. Tapi tingkatannya berbeda. Kita berbuat zalim. Menyikapi seorang pelaku dosa, kemaksiatan seperti seorang kafir. Hadalah ya juz. Atau sebaliknya. Menyikapi kufar. Seperti menyikapi pelaku dosa. Kabair lainnya. Semua itu ada tingkatannya. Maka Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari memberi pelajaran kepada kita. Bahwa la yambagi an yakuna sababan. Enggak semestinya harus menjadi sebab perselisihan dan perpecahan. Maka kita ayuhas salafiyun, ambil pelajaran. Karena roda ujian ini terus berjalan. Arena imtihan terus berjalan. Di antara kita ada masail. Maka letakkan masail pada tempatnya. Mana pribadi, mana agama. Yang urusan agama, maratib. Bertingkat-tingkat. Itu bagian daripada sikap al-adl. Sikap adil. Gak mungkin orang bisa bersikap adil kalau tidak punya ilmu. Tidak mungkin orang punya ilmu kalau tidak belajar. Belajar itu bisa membaca, menghadiri majelis, atau bertanya kepada ulama. Nah, poin ini penting yang ketiga. Karena kalau kita mau belajar satu-satu, kitab demi kitab, gak cukup waktu, gak cukup umur. Ada jalan pintas, jalan singkat, yang khususnya terkait dengan an-nawazil, perkara-perkara yang sedang terjadi, mengenai umat, kita tidak tahu jawabannya, cari di kitab-kitab tidak dapat, cari di buku-buku para ulama tidak menemukan jawabannya. Maka ulama Allah hidupkan. Kembalikan kepada mereka. Ini permasalahan nanti kita akan sebutkan. Dan bagaimana sikap asatidah dalam hal ini. Nah, masalah tafarruq ini. Asatidah. Atau sebelum itu. Syekhna Abdullah Al-Bukhari mengatakan bahwa. Wa munawalatu hadal amr. Wa nazaru fihi. La tarji'ila hududin nafs. Awalnya nasihat datar gitu ya. Nasihat ini landai Syekh bicaranya. Karena Syekh masih terus berusaha taklif. Bahwa mendiskusikan dan membicarakan masalah ini dan meneliti permasalahan ini, kembalinya itu bukan kepada hududun nafas. Bukan kepada sakit hati. Ini yang diucapkan oleh asatidah. Ya. Al-Ustaz Syafruddin ketika didatangin oleh salah satu ustaz dari Medan, Ustaz Abdullah Medan, ditanyakan ustaz kenapa enggak berupaya bersatu. Jawabannya, yah asatidah sudah terlanjur sakit hati. Masya Allah. Urusan hududun nafas. Syekh Bukhari belum tahu ini. Belum tahu nih praktek di lapangan ini. Tidak semuanya kita sampaikan ke beliau. Nah, Anang mengatakan tidak semuanya kita sampaikan perlu antum tahu. Sampai hari ini nih. Anang belum pernah menyampaikan pada Syekh Bukhari mengadukan tentang asatidah. Ketemu Syekh khair-khairan aja. Ketemu Syekh ahlan wa sahlan nas ana astafid minhu. Duduk hampir setengah jam bertiga dengan Syekh Arafah dan Syekh di masjid beliau. Ngobrol cerita tentang fitnah Muhammad bin Hadi. Kisahnya Al-Hajuri. Tidak sedikit pun menyinggung tentang Indonesia. Anda punya kesempatan untuk berbicara. Bertiga. Tapi tidak sedikit pun Anda bicara. Sampai hari ini. Nah. Ayyuhal ikhwah, kenapa Anda lakukan harapan, harapan, harapan? Jangan terlalu buruk pandangan syekh terhadap asatidah, tetapi asatidah sendiri yang membongkar tentang diri mereka. Maka syekh mengatakan dalam audionya dengan bahasa ibarat latifah, redaksi yang datar, lembut. Tapi ucapan ini beliau ulang dengan redaksi yang tegas di Jalsah Madinah pada bulan Safar 1443 Hijriah. Di Jalsah Madinah itu yang sudah 3 tahun yang lalu, insyaallah kalau Anda tidak salah hitung, di sana Syekh menyaksikan sendiri. Syekh melihat langsung pola asatidah dalam berbicara dan bagaimana data-data yang mereka angkat dalam majlis yang terhormat. Setelah Syekh melihat itu semua, Syekh mengatakan, wallahi hadal majlis akkadali ala ma qultu an awraqikum annaha mabniya ala hududin nafs. Ini tafsir terhadap ucapan beliau dalam audio ringkas. Kata beliau, demi Allah, majlis ini bi ismil isyarah, majlis ini justru menguatkan aku, kata Syekh, tentang apa yang sudah aku ucapkan terkait data-data yang kalian tuliskan, bahwa itu semua berdiri di atas kepentingan pribadi, hawa nafsu. Malu enggak? Malu. Malu. Semestinya di majlis itu juga selesai. Menangis, meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, telah mengikuti hawa nafsu, baghyan bainahum, baghyan bainahum. Salah satu nilai salafi yaitu al-ijtima', diabaikan, diinjak, dihinakan. Salah satu cara ahlul hizbiyah dan ahlul jahiliyah yaitu at-tafarruq, terus dihasung dan dipertahankan sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan mendoktrin pengikutnya untuk terus berjalan di atas perpecahan. Ayuhal ikhwah, ini adalah permasalahan berikutnya. Setelah masalah at-tafarruq, satu masalah penting yang menyelisihi asal min usul ahli sunnah, yang tidak boleh dianggap kecil oleh al-asatidah khususnya. Dan Anda terus memanggil sampai hari ini untuk mereka bertobat, meminta maaf kepada Allah, dan menghentikan dakwah atau ajakan permusuhan. Ya kalau ngikutin sakit hati, afwan saja. Kalau mengikutin sakit hati, selama lebih dari 20 tahun kita bersama, banyak perkara yang membuat sakit hati ULB. Tahu ULB? Siapa ULB? Ustadz Luqman Ba'abdu. 20 tahun lebih, kita berjalan bersama, banyak perkara yang membuat sakit hati. Tapi karena ini agama, hadza din, ad-din laisa li wa laisa li ahad. Agama itu bukan milik ana atau milik siapapun. Bahkan agama, din, wa hadzal manhaj was salafiyah laisa li Syekh Abdul Aziz bin Baz wala lil Albani wala Rabi al-Madkhali wala Muqbil bin Hadi, innama huwa lillah azza wa jal. Agama ini dan salafiyah ini bukan milik siapapun, bukan milik Syekh bin Baz, bukan milik Al-Imam Al-Albani, wala Muqbil bin Hadi, wala Rabi Al-Madkhali. Rahimahullah al-amwat minhum, wa hafidhul ahya minhum. Semoga Allah merahmati yang telah wafat, dan Allah menjaga yang masih hidup. Tetapi salafiyah ini milik Allah. Aturan yang membuatnya adalah Allah. Man tamassaka biha naja wa man takhallafa anha gharika wa hawa. Barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah ini, pasti dia akan selamat. Menghormatinya dan memperjuangkannya, pasti dia akan selamat sampai jannah Allah. Barang siapa yang melepaskan tangannya darinya, dia akan jatuh terpelanting, binasa dia. Waspada. Di antara yang penting kita ketahuin, telah datang waktu az-zuhur. Insyaallah kita cukupkan majelis siang hari ini sampai di sini. Kita akan sambung kembali pada sesi kedua sebagaimana telah diumumkan oleh panitia. As'alullah rabbal arsyil karim an yarzuqani wa iyyakum jami'an al-'ilman nafi' wa yu'idzani wa iyyakum jami'an min syururi anfusina. Amin, Allahumma amin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tema daurah hari ini Sabtu 4 Dzulhijjah 1446 Hijriah adalah upaya merajut ukhuwah yang dicampakkan asatidah jumhur sekelumit sejarah bersama Ustaz Qomar dan kawan-kawan. Sengaja ana mengambil tema ini karena berapa dalil, berapa alasan. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, yakni satu dengan yang lainnya saling menolong, tidak saling membiarkan, saling peduli. Itulah orang-orang mukmin, hubungan satu dengan yang lainnya bersaudara. Kemudian Allah mengatakan fa aslihu baina ahwaikum. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian yang sedang bertikai tentunya. Jadi kalau kita mendapati saudara kita bertikai dengan yang lainnya, jangan dipupuk pertikaian tersebut. Seorang mukmin harus bersaudara. Maka damaikanlah kedua saudara kita yang sedang bertikai tersebut. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipupuk, bukan dipertahankan perpecahan tersebut. Wattaqullah la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan mencurahkan kemampuan kalian di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah dan bertobat ketika terjatuh dalam kesalahan atau dosa. Itulah takwa. Dan jangan terus-menerus dalam kesalahan. Itulah ciri orang muttaqin. Kalau demikian, la'allakum turhamun. Pasti kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk merajut ukhuwah yang telah dicampakkan. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah. Ayo rajut kembali ukhuwah yang sudah tercerai-berai ini. Ukhuwah yang telah dirusak ini. Ayo dirajut kembali ukhuwah tersebut. Ini alasannya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 103. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'aw wa la tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah. Jadi kita diperintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Artinya kita bersatu di atas agama Allah. Bukan berdasarkan kepentingan pribadi, tapi betul-betul karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melarang tafarruq. Wala tafarruqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian bercerai-berai. Dalam ayat ini juga, di samping adanya perintah untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat larangan untuk tafarruq, untuk berpecah belah. Dan inilah prinsip dasar, di antara prinsip dasar dakwah salafiyah. Seorang salafi akan senang dengan adanya persatuan, bersatu di atas agama Allah, dan tidak menyukai perpecahan. Sekali lagi, ini merupakan di antara prinsip dakwah salafiyah, yaitu bersatu di atas al-haq dan tidak berpecah belah. Kalau terjadi perselisihan, ayo bersatu di atas al-haq. Gak mungkin semuanya benar. Mesti ada yang benar, ada yang salah. Dan si yang menentukan benar dan salah, ya orang yang berilmu. Maka seorang salafi mesti akan merujuk kepada ahli ilmu. Menyerahkan urusannya yang diperselisihkan itu, bertanya kepada ahli ilmu. Jadi kalau terjadi perselisihan, bukan dibiarkan perselisihan tersebut, bukan. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, perpecahan itu pasti terjadi secara kaunan. Tapi secara syar'an tidak diinginkan. Secara kaunan, secara takdir pasti terjadi perpecahan. Rasulullah mengatakan, "Sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah." Qalu faman hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashab. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Umat ini pasti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Menunjukkan banyaknya terjadinya khilafat, perselisihan itu. Pasti ada perselisihan, perpecahan itu pasti. Rasulullah memberitakan ini. Secara kaunan, secara takdir. Rasulullah mengatakan kulluha finnar. Semuanya masuk neraka. Ini menunjukkan tercelanya perpecahan. Semuanya masuk neraka. Illa wahidah. Kecuali satu golongan saja. Siapa golongan tersebut? Yang paling banyak. Lah, Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Rasulullah mengajarkan satu golongan yang selamat dari adab an-nar. Akhirnya mudah. Ma alaihi wa ashab. Prinsip yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Apa prinsip yang dipegang, yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita pelajari kitabullah. Ayo kita pelajari sunnah Nabi. Antum akan dapatkan dilarang untuk berpecah belah, diperintahkan untuk bersatu. Silakan baca Al-Quran, silakan baca hadis-hadis Nabi. Memang terjadi perpecahan, tapi harus bersatu di atas kitab. Mengikuti Al-Haq. Rasulullah juga mengatakan, setiap Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, Mayya'is minkum ba'di fasayaraktilafan kathiro alaikum bisunnati wasunnatil hulafair rasidin al-mahdiyin abdu alaiha bin nawajid. Barang siapa yang masih hidup sepeninggal aku, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti menyaksikan perselisihan yang banyak. Ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Rasulullah memberitakan tentang adanya khilafat. Dan Rasulullah tidak membiarkan khilafat itu berjalan begitu. Dibiarkan umatnya, silahkan kamu kalau suka sama ini, kalau nafsumu senang sama ini, ikut itu. Tidak, bukan thariqahnya Rasul itu. Rasulullah membimbing kepada umatnya ketika terjadi perselisihan. Rasulullah tidak membiarkan. Kalian pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Tidak dibiarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu membimbing. Yang membimbing umatnya supaya selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Supaya bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perselisihan, tidak dibiarkan umatnya, silahkan kalian. Kalau suka sama si fulan, ikuti si fulan. Kalau kalian suka sama si B, silahkan ikut si B. Kalau kalian suka sama si C, silahkan sama si C. Nah, ini bukan dakwah salafiyah. Tetapi Rasulullah membimbing umatnya. Alal ilm, alal hujjah. Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Ketika terjadi perselisihan, perpecahan, Rasulullah mengatakan, fa'alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Dan untuk berpegang teguh dengan sunnah para hurafa ar-rasidin. Abdu alaiha bin nawajid. Gigit sunnahku dan sunnahnya hulafa ar-rasidin tersebut dengan gigi geraham. Kalau seorang menggigit sesuatu dengan gigi geraham, itu sulit untuk lepas. Beda dengan menggigit dengan gigi tarik. Mudah lepas. Bisa jadi giginya lepas juga. Gak kokoh. Tapi kalau gigi taring, gigi geraham, gigi yang belakang itu sulit. Artinya di sini pegang sunnah Rasul dan sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin dengan kuat. Jangan sampai lepas. Walaupun kalian mendapatkan ancaman, pegang kuat-kuat sunnah Rasul tersebut. Walaupun kalian akan mendapatkan celaan, pegang kuat-kuat sunnah Rasul tersebut. Walaupun kalian akan diboikot oleh seluruh manusia, pegang kuat-kuat sunnah Rasul tersebut. Demikian seorang salafi. Gak takut terhadap ancaman. Kalau itu batil, bantah kebatilan tersebut. Ini seorang salafi. Membela dakwah salafiyah. Awal hak. Tidak diam. Disampaikan al-hak tersebut. Bukan disembunyikan. Ini dakwah salafiyah. Fasda' bima tu'mar. Sampaikanlah dengan lantang apa yang diperintahkan kepada kamu. Jadi al-hak itu harus disampaikan dengan lantang. Maksudnya, jangan sembunyi-sembunyi nyampaikan al-hak. Ini ikhwannya. Itu ayat-ayat yang saya bacakan itu ya. Ayo ikutin ayat ini ya. Ikutin. Jadi perselisihan pasti terjadi. Tapi Rasulullah telah memberikan solusi. Yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara prinsip dasar dakwah salafiyah adalah bersatu di atas al-haq dan tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai. Kalau ada perselisihan, silahkan sampaikan. Yang berselisih, sampaikan hujahnya. Lawannya juga demikian, sampaikan hujahnya dengan baik. Adu hujah, bukan adu suara. Karena heran pada asatidah jumhur ini. Nanti insya Allah akan saya sampaikannya. Pada pertemuan 15-16 Agustus 2020. Yang mana fitnah ini sudah merajalela, sudah menyebar kemana-mana. Di berbagai daerah terjadi perpecahan. Ustaz Luqman mengajak untuk rapat dengan asatidah. Tapi sulit pintunya sehingga melalui wasitoh, perantara. Nanti akan saya sebutkan. Itu nanti sebagai bukti ya. Kita akan dasar dulu. Ana sampaikan dasar-dasar dulu. Do'ifnya asatidah ya. Ana ingin menjelaskan pada antum do'ifnya asatidah dalam berhujjah. Tidak punya hujah. Biasanya cuma nuduh. Bulan kada. Ya, kalau seperti itu, kata Syarafat, nenek-nenek tua bisa. Tidak perlu ustaz. Nenek-nenek tua duduk di kursi. Bulan sesat. Hujahnya tidak tahu. Ya, kalau ustaz gitu, seperti nenek-nenek tua yang disampaikan oleh Syarafat itu. Kalau cuma menuduh itu,
2: nenek-nenek tua juga bisa menuduh tanpa hujah. Bisa dilakukan oleh nenek-nenek tua. Tapi seorang salafi menuduh, tidak boleh nuduh, harus dengan hujah. Baik, kita kembali kepada alasan anak

akhih. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim. La yadlimuh. Wa la yakhdhuluh. Wa la yadhibuh. Wa la yahqiruh. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Jangan sebagian kalian hasad kepada sebagian yang lain. Jangan. Jangan melakukan najis kepada yang lainnya. Jangan saling melakukan najis. Najis itu upaya meninggikan harga suatu barang dalam keadaan dia tidak ingin membeli barang tersebut. Ingin memadorotkan pihak lain. Ini dilarang. Misal, ada orang sedang melakukan jual beli. Berapa nih Pak barangnya Pak? Wah ini 100 ribu. Nah, orang yang melakukan najis, orang ketiga ini melakukan najis. Wah ini murah Pak. Saya nyari barang nih kemana-mana sudah. Gak dapat Pak. Sehingga penjual, wah enggak nih. 200 ribu nih. Nah, naik jadinya. Gara-gara siapa? Ucapan orang ini. Ini najis namanya. Tidak boleh. Wala tabaghadu. Dan jangan kalian saling benci. Jangan kalian saling benci. Sebagian kalian membenci yang lainnya. Jangan, jangan. Ikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya Ahlussunnah. Wala tadabaru. Jangan kalian saling memboikot. Jangan kalian saling menghajir. Ini lah ya. Jelas larangan dari Rasul lah ya. Wahai Ahlussunnah, dengarkan ini wahai Ahlussunnah. Jangan salafi cuma bajunya. Perhatikan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yabi ba'dukum ala bai' ba'd. Dan jangan kalian melakukan transaksi barang yang telah dilakukan transaksi oleh saudaranya. Saudaranya sudah melakukan transaksi. Berapa? Sudah ini sudah dibeli sama ini nih. Tadi ditawar sekian sudah dan sudah sepakat. Ya berapa? 100 ribu. Pak, tak beli 200. Jangan, jangan. Ini sudah. Kalau kamu mau beli, biar nanti sudah selesai ini, kamu datangi yang beli. Anaknya senang kepada barang ini. Ah, antum beli 100 ya, anak beli 200. Begitu caranya, jangan sampai menyakiti. Larangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, hasad, larangan najis, larangan bogot benci, larangan hajir, tadabur, memboikot saudaranya. Larangan-larangan tersebut, itu akan menghancurkan ukhuwah, akan merusak ukhuwah. Ya apa tidak? Akan hancur, akan rusak ukhuwah. Jangan, jangan antum melakukan sesuatu yang menyebabkan ukhuwah itu rusak. Kemudian Rasulullah memerintahkan wakunu ibadallahi ikhwana. Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah dalam keadaan bersaudara. Satu dengan yang lainnya saling peduli, saling menolong. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kurang sempurna iman seorang sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kebaikan itu ada pada diri. Masya Allah. Kita lemah memang iman ya ikhwan ya. Kita banyak mementingkan pribadi kita. Subhanallah. Perlu kita meningkatkan iman kita. Kemudian Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Menegaskan. Ya. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Apa konsekuensinya sebagai saudara? La yadlimuh. Tidak boleh dia mendolimi saudaranya. Mendolimi hartanya. Mendolimi badannya. Mendolimi kehormatan. Jangan, jangan. Wala yakhdhuluh. Dan jangan melakukan hudlan. Apa hudlan? Meninggalkan pertolongan padanya. Jangan, seorang muslim jangan. Jangan melakukan hudlan. Membiarkan saudaranya. Padahal saudaranya butuh pertolongan. Tidak ditolong. Jangan, jangan. Itu saudaramu. Tolong, tolong, tolong. Bantu dia. Wala yakdhibuh. Jangan berdusta padanya. Jangan berdusta. Jangan mendustai dia. Wala yahqiruh. Dan jangan merendahkan dia. Ini hak seorang muslim. Jangan, jangan merendahkan dia.

Kalau idenya dia, harus kamu terima ide saya nih. Tapi ketika saudaranya menyampaikan ide, merendahkan ide saudara. Ditanyakan dulu lah, apa ide saudaranya tersebut. Enggak, saya enggak mau terima. Pokoknya kamu begini. Ini bukan tarbiyah salafiyah ini. Perhatikan hadis tersebut. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim itu, terdapat larangan yang tegas untuk memboikot seorang muslim tanpa hujah. Dan juga ada perintah untuk berukhuwah. Subhanallah. Perintah untuk berukhuwah. Larangan untuk memboikot. Kalau ada seorang muslim menghasut orang lain untuk memboikot saudaranya tanpa hujah, perlu dipertanyakan kesalafiannya itu. Rasulullah melarang. Carikan hujah-hujahnya. Apa dasar kalian memboikot saudara kalian? Wahai salafiyun, jadilah salafi sejati kalian. Alasan yang berikutnya, kenapa saya mengambil tema ini? Yaitu, keberadaan wasiat ulama kibar Al-Allamah Qabi' bin Hadi Al-Madkhali Al-Allamah Al-Allamah Ubaid Jabir Al-Jabiri apa? Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari sejak hampir 4,5 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, di mana wasiat tersebut keluar berdasarkan data-data yang disampaikan oleh asatidah jumhur kepada masyaikh kibar tersebut. Masya Allah. Jadi fatwanya masyaikh kibar tadi yang saya sebutkan pada 10 Rajab itu munculnya berdasarkan data-data yang disampaikan oleh asatidah jumhur kepada mereka. Yang mana asatidah jumhur, Masya Allah, ya, nulis mu'akhadat, ya, kritikan-kritikan tentang Minhajul Asar Jember. Yang di situ dua permasalahan asat yang diangkat oleh asatidah. Masalah medsos yaitu Jendi dan YKNU, dan masalah prokes. Ini awalnya, ya, yang menjadikan perpecahan itu ini. Yang sampai kepada ulama ini. Perhatikan. Yang asatidah bukan sekedar mencaci maki Minhajul Asar Jember, ya. Bukan sekedar itu. Mereka ini sudah bersikap menghasut salafiyin untuk berpisah dengan Minhajul Asar Jember. Sebelum adanya penelponan luweh kek kepada Ustaz Luqman, ya. Sebelum adanya penelponan Abu Abdurrahman luweh Palembang. Penelponan itu terjadi pada tanggal 24 Oktober 2020. Ingat, ana sebutkan tanggalnya nih, ya. Perhatikan. Tanggal berapa? Penelponan luweh 24 Oktober 2020. Sementara fitnah terjadi sebelum itu. Ustadz Abdul Somad yang ada di Malang itu mencabut anaknya. Dia bingung mungkin, apa yang alasan untuk mencabut anaknya? Dia nelfon ana. Nelfon bulan Juni. Bulan Juni lah, ya. 2020. Luar biasa. Ingin mengetes ana. Mau dihasut ana. Dengan mengatakan mental anaknya tatir. Mental anaknya ini jatuh. Karena diterapkan itu, ya, prokes itu. Subhanallah. Gak betah. Karena ada laporan dari muslim begini, begini, begini. Sayang tidak ditelepon, tidak saya rekam waktu itu. Ya. Lah, kita ini sebagai pendidik, ya, kalau mendapatkan khobar itu, bukan dibiarkan khobar tersebut. Ketika saya mendengar dengan telinga saya ini, kata Ustaz Abdul Somad, anaknya ini tidak betah di pondok sekarang. Ada seorang muslim yang mengatakan kepada anaknya ini sehingga goyang. Subhanallah. Kita ini pendidik lah, ya. Yang diamanai, ya. Maka langsung anak tanya kepada anaknya tersebut. Kefal bekher. Ya fulan. Bekher Ustaz. Di mana ada sesuatu yang bisa Ustaz bantu? Betah, ya. Alhamdulillah saya betah. Saya
Adib. Kata Abdul Somad dalam hal ini. Dusta dia. Na'udzubillah min dzalik. Anak, waktu itu Afan saja, kita ini sibuk ya, Wan. Jadi ustaz itu sibuk, banyak yang menghadapi orang tua yang seperti ini juga. Ruwet. Tidak jujur dia. Anak sampai bingung. Enggak, barangkali ada sesuatu ya. Mungkin ustaz bersalah. Tak ada. Mungkin ya. Mudarris yang lainnya atau musyrif. Enggak ada. Mungkin temannya ganggu. Enggak ada. Betah dia. Bahkan waktu itu anaknya Ustaz Ahmad Khodim ya. Waktu di pondok juga ya. Ketika akan pulang, anaknya Ustaz Abdul Somad ini ya. Dia datang, saat tolong saat pulang ini saat anaknya Ustaz Abdul Somad dinasihatin saat. Dia sebetulnya betah di sini saat. Tapi dia sekarang mau pulang saat. Kalau jujur semuanya akan ngaku itu ya. Ibhan. Ternyata betah. Ini nanti ya. Nantinya ada bab sendiri nih. Di awal sudah Juni lah ya, Juni tahun 2020. Tidak ada penyikapan. Dan anak-anaknya Ikhwan ditarik. Itu sebelum penelponan lue. Belum masih. Sudah banyak ditarik-tarik, banyak yang ditarik. Terutama yang dari Pondok Muntilan, pembinanya Sat Omar. Ditarik. Kebiasaan anak mengoreksi diri kalau salah, anak ingin memperbaiki kesalahan. Gak mesti mudaris benar terus, iya kan? Anak tanya, kenapa ya akhirnya? Orang tuanya nih yang narik anaknya ya. Setiap ditarik anak tanya, kenapa ya akhi antum tarik anaknya? Mungkin ada kesalahan dari anak. Anak sebagai mudir mungkin anak salah. Enggak, Ustaz. Mungkin ada mudaris berinteraksi dengan anak antum, mengajar anak antum, mungkin anak antum tersinggung. Enggak, Ustaz. Mungkin ada temannya yang mengganggu anak antum. Sampaikan pada kita. Enggak ada. Ternyata ini sudah dicekokin oleh Ustaz Komar. Akhirnya ditarik. Diberi isu-isu. Nah untuk ini. Ustaz Luqman sekarang sudah berubah. Ustaz Luqman sekarang sudah menyelisi asatidah. Jumhur asatidah. Masya Allah. Kemudian dia bawakan. La tajtami'u ummati ala dhalal. Karena dia bukan ustaz, anak gak mau debat. Dan enggak, barangkali ada sesuatu. Tolong sampaikan apa sih? Perbedaannya apa? Wah, saat ini bukan ranah saya. Silakan ustaz tanya sama asatidah. Loh, antum sekarang bersikap. Apa dasar antum ya akhi? Wah ini anak-anak saja. Loh, anak tanya antum. Sikap antum sekarang ini menarik ini. Antum tahu hujannya? Wah ini ranah asatidah. Silakan ustaz tanya sama asatidah. Masya Allah. Ini tarbiyah yang sayyi'ah. Ada juga. Masya Allah. Lebih baik masih dari yang pertama ini. Menghubungi wali kelas. Nyampaikan kepada wali kelas. Wali kelas yang waktu itu ditahdid anaknya. Dari Muntilan. Pondok Muntilan. Ya Ustaz Komar juga. Setelah ketemu Ustaz Komar. Ditarik anak. Ustaz Komar itu yang kelihatannya. Masya Allah baik. Akhlaknya baik. Ya kan? Ya kan? Masya Allah. Nih kayak gini. Masya Allah. Anak tanya salah satu. Kenapa fulannya. Ada wali kelas tanya. Kenapa fulan kok diambil? Oh ya Ustaz. Kemarin nelfon anak Ustaz. Apa? Dia ngomong. Afan Ustaz. Ana terpaksa nari anak saya saat. Kenapa? Ditanya oleh wali kelas ini. Ana percaya sama Ustaz Luqman. Ana kenal sama Ustaz Luqman saat. Ana kenal sejak di Ambon. Ana kenal saat. Ana tarik saat karena ana disikapi di Muntilan saat. Istri saya disikapin saat. Di pondok Muntilan itu. Masya Allah. Ya akhi sabar nanti. Ana gak siap-siap. Anak tak tarik aja. Sebab anaknya ini sering ditanya. Sebab orang tuanya ini sering ditanya. Lah anakmu di mana? Di Jember. Lah kenapa kok masih di Jember? Ini sering pertanyaan seperti ini. Ubah. Tarbiyah sayyi'ah. Banyak waktu banyak yang keluar-keluar. Ketika ditanya. Sifar ala simal. Nol putul. Ya ada hujah. Ya. Kalau seandainya salah. Anak ingin bertobat dari kesalahan. Lihat tak ustad-ustad Malang itu ya, anak-anaknya masuk ke pondok. Ya. Pada ada pondok di Malang. Ya. Ustad Abdul Somad, anaknya banyak yang masuk di pondok Jember. Anaknya Ustad Usama di pondok Jember. Anaknya Ustad Manhodim dari kecil di Jember.
sebagiannya itu. Bahkan sekarang sudah jadi ustaz. Mana jaza'ul ihsan itu ya? Ketika wawancara, anak wawancara mereka, ya ustaz, kenapa ditaruh di sini ustaz? Anak seperti ini ihsan di pondok antum ustaz. Karena kita murabbi lah ya. Anak itu kalau ada pondok di daerahnya, ihsan di pondoknya ya. Kecuali sudah ini baru keluar ya. Antum bisa ngontrol ustaz. Kalau pondok kita misalnya ada pondok di sini, taruh pondok di sini. Kita bisa ngontrol kan ya? Wah, anak saya masya Allah ibadahnya ya. Wah, ada sesuatu. Bilang, Ustaz, anak saya kok begini-begini. Enak kan ya kan? Tapi kalau jauh, sulit. Apalagi gak pernah ditelepon. Waduh, tambah berat sudah. Tiba-tiba dicabut. Masya Allah. Itu ada pembahasan nanti. Ada pembahasan sendiri. Sekarang, anak ingin membahas alasan dulu. Ya. Kenapa saya mengambil tema. Jadi, wasoya ulama. Tidak ada. Yang mana isi wasoya tersebut, wasiat ulama kibar tersebut ini berdasarkan apa? Data-data yang disampaikan kepada masyayikh tersebut oleh asatidah jumhur. Isinya apa? Silakan antum merojak lagi ya. Yaitu diantara isinya menghasung salafiyin untuk saling bersaudara, saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersatu padu, menjaga persatuan dan meninggalkan segala bentuk perselisihan dan sebab-sebab perpecahan sehingga mereka semua bisa menjadi seperti satu tubuh. Sekali lagi ana tekankan bahwa wasoya ulama kibar ini yang memberikan wasiat-wasiat tadi itu berdasarkan data-data yang disampaikan oleh asatidah jumhur. Ini butuh kejujuran asatidah jumhur cuma ya. Kalau bertanya pada ulama, datang bimbingannya, ya diam. Kan begitu. Untuk apa bertanya? Untuk ngetes ulama? Niatnya jelek kalau itu. Apa bertanya? Kalau dulu salafiyin itu bertanya kepada ulama untuk minta bimbingan dan diamalkan bimbingan tersebut. Itu dulu lah ya. Nggak tahu sekarang kok berubah asatidah jumhur ini. Ini perlu dipertanyakan ini ya. Kesalafiannya nih, ya. Ada bimbingan ulama, padahal mereka sendiri yang bertanya. Telah datang bimbingan tersebut, tidak diamal. Kenapa? Ya, inilah. Asatidah sudah beramal terlebih dahulu, mendahului ulama. Tidak minta bimbingan pada ulama. Perkara yang besar lah ya. Sampai terjadi tafarruq di berbagai daerah. Kemudian setelah itu, baru bertanya pada ulama. Setelah datang fatwa ulama, bimbingan ulama, gak cocok dengan hawa nafsunya. Maunya hawa nafsu, bimbingan ulama itu, pecah kalian. Jangan bersatu kalian, itu yang dimaukan oleh satu. Ternyata masyayikh menyuruh bersatu. Bersatu, bersatu. Semua masyayikh. Asati gak siap. Sebagiannya antum sudah mendengar kan? Tadi Ustaz Luqman mengatakan ketika seorang ustaz ditanya, sudah sakit hati terlebih dahulu. Loh, kalau urusan sakit hati, apaan saja Ustaz Luqman terlalu sering disakiti oleh asatidah jumhur. Apaan saja, cuma beliau masya Allah sabar. Baik, kita lanjutkan alasan yang berikutnya. Kenapa saya pilih tema ini? Yaitu adanya nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari pada hari Ahad malam Senin 4 Syawal 1442 Hijriah. Yang mana nasihat tersebut beliau serahkan kepada asatidah. Nasihat ini pun berdasarkan data-data asatidah jumhur sendiri yang mereka kirimkan kepada Syekh Abdullah Bukhari. Setelah Syekh Abdullah Bukhari perintahkan asatidah jumhur ini untuk merevisi dan memperbaiki data-data yang mereka tulis tersebut. Jadi asatidah ini sudah ngirim 200 halaman kritikan tentang Manhajul Ashar Jember dan dua permasalahan, prokes dan masalah medsos, jendi dan YKNU. Kalau ini enggak ngerti apa tuh jendi YKNU, enggak paham. Paham kan antum? Paham? Enggak paham. Subhanum. Kemudian Syekh Abdullah Bukhari setelah membaca kemudian disuruh asatidah untuk merevisi. Asatidah merevisi.
kemudian diserahkan kembali kepada Syekh Abdullah Bukhari. Kemudian setelah itu Syekh Abdullah Bukhari mengatakan, bagaimana dalam Sofiyah, setelah beliau membaca dengan teliti dan seksama, lalu beliau mengatakan, annal amra la yatahammal kulla hadha shiqaq wa hadha al-firaq alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwah wa tullabil ilm. Ya Abdullah Bukhari, perkara yang terjadi ini tidak semestinya sampai menyeret kepada perpecahan dan perpisahan sebagaimana yang terjadi di antara kalian ini, dan menyebabkan problem di tengah-tengah ikhwah, yakni salafiyin dan para penuntut ilmu. Petis ini lah ya. Kita pahami dari kalam Syekh Abdullah Bukhari ini bahwa beliau menyayangkan adanya perpecahan yang terjadi di Indonesia yang membuat tercorengnya nama baik dakwah salafiyah. Subhanallah. Saya tidak menyembunyikan ini ya. Tidak langsung menyebarkan, bahkan bikin rangkuman dan berdusta. Ada seorang ustaz, naudzubillah, berani lancang berdusta. Membikin rangkuman, sudah diserahkan dari Syekh Bukhari, Syekh Bukhari sudah sepak. Setuju dengan isi rangkuman tersebut. Kadzab asatidzah. Pendusta ini orang ini. Naudzubillah. Naudzubillah. Taubat asatidzah. Alasan yang berikutnya, kenapa saya mengambil tema ini? Masih banyak salafiyin, baik yang bersama ulama dan juga para muqallid asatidzah jumhur, yang belum mengetahui upaya-upaya merajut ukhuwah yang telah dilakukan oleh asatidzah Ma'had Minhajul Azhar Jember dan yang lainnya. Yang mana mereka semuanya itu ingin mengembalikan nama baik dakwah salafiyah yang telah dicoreng oleh asatidzah jumhur dengan menghasut salafiyin secara sembunyi-sembunyi. Di asatidzah jumhur ini coreng nama dakwah salafiyah menghasut salafiyin secara sembunyi-sembunyi, sehingga terjadi tafarruq, terjadi perpecahan salafiyin di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan sampai ada seorang mudarris di salah satu pondok dari pondok asatidzah jumhur yang dia datang ke Ma'had Minhajul Azhar Jember. Nah, ustaz dari Ustaz Kibar ini ya. Tapi masya Allah, dohirnya alaknya baik. Dohirnya dulu yang anak kenal ya. Mereka datang ke Ma'had Minhajul Azhar Jember. Karena waktu itu safar, Ustaz Lukman nelfon anak, memberitahu di chattingan ya, di grup, akan datang seorang mudarris dari kota Fulan. Yang di situ ada asatidzah jumhur juga. Waktu itu ana memang enggak hadir karena ana safar. Lalu mudarris ini disambut oleh Ustaz Lukman, Ustaz Rafi, dan ana lupa siapa waktu itu yang hadir ya. Disambut oleh asatidzah Ma'had Minhajul Azhar Jember. Masya Allah. Dia datang ke Ma'had Minhajul Azhar Jember. Dan lagi ana waktu itu tidak ada. Ya, ditemui oleh teman, Safi dan yang lain. Yang dia datang menampakkan diri seolah-olah berupaya ingin menyatukan kembali ukhuwah yang telah tercampakkan. Seakan-akan dia tampil sebagai pahlawan. Maaf, pahlawan kesiangan. Dia tampil seolah-olah sebagai pahlawan ingin menyatukan. Masya Allah. Tetapi mudarris tersebut, apakah dia pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu, sudah ada upaya sulh, upaya perdamaian yang langsung dibimbing oleh Masyayikh, oleh Syekh Bukhari. Ini mudarris ini tahu enggak? Kok dia yang mau berlagak sebagai pahlawan ingin menyatukan? Lah Masyayikh itu loh ya. Masyayikh Kibar sudah nasihati asatidzah jumhur untuk bersatu, sampai sekarang enggak terwujud. Kok ini datang masyaallah berpenampilan seperti orang yang ingin menyatukan
Masya. Mbok ngaca gitu loh ya. Siapa kamu? Sudah ditangani oleh Mas Syaikh ini ya. Asatidz jumhur enggak mau mendengar bimbingannya Mas Syaikh, apalagi kamu. Udah res apa enggak tahu tentang adanya sulh tersebut? Atau pura-pura enggak tahu ya? Mungkin saja dia betul-betul enggak tahu karena terhalang untuk mendapatkan informasi tersebut. Lingkungannya menghalangi dia. Bisa jadi ya. Dan itu yang terjadi pada pengikutnya Asatidz jumhur. Sulit mereka itu mendengarkan kalam Mas Syaikh, sulit. Ada muhadharah, ada daurah, sulit dihalang-halangi untuk datang. Ya walaupun tidak terang-terangan, jangan-jangan enggak terang-terangan gitu, konyol kalau gitu. Caranya gimana? Mendirikan daurah. Daurah tandingan. Atau KBM, sedang ada KBM. Enggak boleh. Mudaris mau berangkat, ada KBM, wajib. Ya dulu enggak ada seperti itu. Dulu ketika ada daurah di Jogja itu, ada KBM juga loh ya. Gak ada ustadz-ustadz mengadakan daurah. Ini upaya menjauhkan salafiyin dari ulama'nya. Salafiyin gak sadar ini ya. Lama mukolid-mukolidnya ini gak sadar ya. Subhanallah. Garis yang berpenampilan ingin menyatukan, berupaya untuk menyatukan kembali ukhuwah yang telah tercampakkan ini. Subhanallah. Memang apakah dia gak tahu atau pura-pura gak tahu? Allahu'alam. Dan anehnya lagi, mudaris ini, mudaris dari pondoknya jumhur ini ya, asatidz jumhur. Ya. Tidak malu menanyakan kepada Ustaz Luqman Satruwaiti dengan pertanyaan, apa upaya-upaya antum? Coba perhatikan ya, pertanyaannya ya. Apa upaya-upaya antum selama ini untuk mewujudkan jam'ul kalimah? Persatuan dengan asatidz. Loh, selama ini asatidz Jember dan ewa-ewa yang menginginkan kembalinya nama baik dakwah salafiyah yang telah dihancurkan oleh asatidz jumhur ini sudah melakukan sekian upaya. Lah mudah sini kau enggak tahu ya. Aneh ini ya. Tanya kepada Ustaz Luqman. Ya dibabat habis dia. Cuma enggak jujur dia ya. Kemudian dibalik sama Ustaz Luqman, nanti akan saya jelaskan ya. Kleteran dulu biar tahu nih kualitasnya orang ini ya. Ditanya Ustaz Luqman. Dan antum apa yang sudah antum lakukan? Satu masih belum menjelaskan ini. Diam. Tidak bisa jawab. Terus dia tanya, lah bukankah kamu di situ ada rumbel? Antum berziarah ke rumbel itu? Tidak, Sat. Ya, akhi. Antum sendiri enggak menjalankan ini. Ya, Sat. Tapi insya Allah ana akan janji dah ya. Nanti saya akan ziarah, Sat. Kata ya. Tetangganya itu ada kota sebelahnya, sebelah kotanya. Sama Ustaz Fulan itu menjalankan ini. Ya, Sat, tapi insya Allah ana akan janji dah ya. Nanti saya akan ziarah, Sat. Kata ya. Tetangganya itu ada kota sebelahnya, sebelah kotanya. Sama Ustaz Fulan itu. Oh, kalau ini Ustaz, saya tidak akan berziarah abadan. Loh, kenapa? Oh, enggak mau berziarah. Dia adalah namam. Mengadu domba. Oh, dicatat sama Salman. Oh, berarti antum tidak menziarah dia selama-lamanya. Kenapa? Namam. Ya. Ini loh ya. Ini kan hujahnya ya. Kenapa enggak berziarah? Namam. Ya, tweet. Loh, ustadznya kamu itu. Dia berbicara tentang Jember habis dari A sampai Z. Dan ada rekamannya. Apa yang dilakukan oleh ustadz kamu tersebut? Ustadz jumhur ini loh ya. Itu jauh lebih parah daripada ustadz yang kamu katakan namam itu. Itu pun kalau benar keberadaannya. Kalau ini jelas ada ustadz kamu, berarti kamu harus menyikapi ustadz kamu. Diam dia. Mami ini buktinya, mau ditunjukkan? Diam dia, gak bisa jawab dia. Menghajir karena apa? Karena namam katanya. Lah ustadznya dia sendiri. Yang dia ada di pondok itu, ustadznya sendiri. Ngabisi Jember dengan kebohongan. Nanti saya akan ceritakan ini. Terpaksa saya akan cerita. Hah? Jahat ini ya. Luar biasa. Bukan menjahatin anak pribadi. Ini dakwah yang dijahatin. Na'udzubillah min dzalik. Diam orang ini. Tok menjadi pahlawan. Tahu akhirnya.
Ya, Bu.

0: dirilah ya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau seorang mudarris, sebutkan tadi ya, salah satu mudarris dari asatidz jumhur tersebut ya, seperti ini kondisinya, kualitas ilmunya itu seperti ini. Bagaimana dengan salafi yang di bawahnya? Yang ilmunya di bawah dia. Dia mudarris lah, pintar bahasa Arabnya lah. Bahkan dia sempat ketemu dengan masyayikh lah ya. Karena pintar bisa ngomong bahasa Arab memang ya. Ada mudarris yang gak bisa ngomong bahasa Arab kan? Dia ngomong dan paham. Ter memang. Kalau kualitas mudarris ini yang datang ke Manhajul Azhar Jember tadi ya. Demikian keadaannya. Bagaimana salafi yang lainnya yang di bawah dia? Berarti salafi ini betul judulnya Ustaz Luqman itu dalam daurah kali ini itu penting itu ya. Al-dakwah salafiyah ini ya. Jangan berbaju kayak gini sudah salafi tapi enggak ngerti dakwah salafiyah. Hewati billah azani Allah wa iyyakum. Mudarris ini ingin mengislahkan, ingin menyatukan antara Ustaz Luqman dengan asatidz jumhur. Dalam kondisi dia enggak ilmu, tidak punya informasi yang lengkap. Dan anehnya lagi subhanallah. Setelah diskusi sama Ustaz Luqman dijelaskan gini-gini, keluar dia, kemudian dia main badminton, di situ ada tamu. Tamu, bukan orang Jember, tamu. Langsung dia Ustaz Luqman itu. Habisin Ustaz Luqman. Ajib mudarris ini lah ya. Masa orang mengislah seperti ini kondisinya? Allahul musta'an, enggak jujur dia. Tawad billah azani Allah wa yakum. Oleh karena alasan-alasan di atas, maka dalam daurah ini akan ana sebutkan sebagian upaya asatidah Ma'had Nahjul Azhar Jember dan yang lainnya dalam merajut ukhuwah yang telah tercampakkan ini. Dengan harapan semoga salafiyin khususnya mudarris yang datang ke Ma'had Nahjul Azhar Jember tersebut ya, yang berpenampilan sebagai pahlawan bisa bersikap adil dan ilmiah menghadapi fitnah tafarruq yang terjadi. Sekarang akan ana tunjukkan bukti-buktinya. Tapi sebelum ana masuk materi muhadharah ini, perlu ana ingatkan kepada salafiyin semuanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Larangan mengikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmu tentang. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita tahu ayat ini, artinya kita tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Harus kita mengikuti sesuatu itu dengan ilmu, dengan hujjah. Dan sejak dahulu, salafiyin terdidik dengan ilmu. Terdidik dengan hujjah. Dan ketika salafiyin menghadapi fitnah, menghadapi perselisihan, mereka merujuk kepada ulama. Karena para ulama itu dimuliakan oleh Allah, dijadikan sebagai syuhada Allah, sebagai saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat ini untuk merujuk kepada ulama. Allah perintahkan yang demikian itu di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan juga surat Al-Anbiya ayat 7. Allah berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, yakni para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Wahai salafiyun, jika kalian sebagai salafi sejati, maka kalian harus merujuk kepada ulama ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi fitnah. Kalian enggak tahu hakikat fitnah tersebut. Yang tahu ulama. Kalian enggak tahu hakikat perselisihan. Yang tahu yang punya ilmu. Maka kalau seorang itu memang sebagai salafi sejati, maka dia akan merujuk kepada ulama, meminta bimbingan dan nasihat kepada ulama, dan mengamalkannya. Demikian seorang salafi. Itu dari dulu sudah. Yang ini, ya, prinsip ini sudah dihancurkan oleh asatidah. Sebagaimana Ustaz Komar mengatakan, jangan tanya lagi kepada ulama. Subhanallah. Wa Ustaz Komar, ittaqillah. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang salafi sejati itu, dia akan merujuk kepada ulama, meminta bimbingan dan nasihat kepada ulama, lalu mengamalkan. Jika ulama sudah memberikan bimbingan atau nasihat dalam suatu permasalahan yang diperselisihkan, maka ikutilah bimbingan mereka. Jangan ditinggalkan bimbingannya. Jangan meninggalkan bimbingan ulama. Barang siapa yang meninggalkan bimbingan ulama, dikhawatirkan dia semakin jauh dari al-haq. Dalam masalah ini, ana mengatakan demikian ini, dengarkan ya, ucapan al-imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, di mana beliau memberikan nasihat dan arahan kepada umat ini dengan mengatakan, fandur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna wala tadhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tandura hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih wala tujawizhu li syai'in wala tahtar alaihi syai'an fataskutu finnar. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, fandur rahimakallah, perhatikanlah, semoga Allah merahmatin. Apa yang diperhatikan? Perhatikan sekarang ini, Al-Imam Al-Barbahari menasihatin kita semuanya. Perhatikan ucapan seorang imam ahli sunnah wal jamaah. Fandur rahimakallah, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Apa yang diperhatikan? Kullaman samita kalamah. Perhatikanlah ucapan setiap orang yang anda dengar, yang kamu dengar, min ahli zamanika khasatan, khususnya orang yang ada di zamanmu. Turun memperhatikan ucapan setiap orang yang kalian dengar, khususnya dari orang yang sejaman denganmu. Nasihatnya bagaimana? Beliau mengatakan, fala ta'jalan. Jangan kamu terburu-buru. Yakni jangan terburu-buru mengomentarinya. Jangan terburu-buru menyikapinya. Ada pembicaraan gini, langsung sikapi. Langsung terburu-buru mengomentari. Jangan. Gak benar. Salah. Ini yang benar. Sabar, sabar. Siapa? Ucapan siapa itu tadi? Ucapan fulan. Fulan ini sejaman dengan kamu? Iya, sejaman dengan saya. Masih hidup dia? Iya. Nih, dengarkan bimbingan Al-Imam Muhammad. Dengan bimbingan Al-Imam Al-Barbahari. Dengarkan, dengarkan. Perhatikanlah. Setiap ucapan orang yang kamu dengar. Khususnya orang yang sejaman denganmu. Jangan kamu terburu-buru. Jangan terburu-buru mengomentarinya. Jangan terburu-buru menyikapinya. Wala tadhulanna fi syai'in minhu. Dan jangan pula kamu masuk sedikit pun dalam permasalahan itu. Hatta tas'ala wa tandura. Sampai kamu menanyakan dan memperhatikan. Hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama. Sampai kamu menanyakan dan memperhatikan apakah salah seorang dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang dari ulama telah berbicara tentang permasalahan tersebut. Paham ini? Telah berbicara tentang masalah tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih. Jika kamu mendapati tentangnya sebuah atsar, sebuah bimbingan, sebuah fatwa, sebuah nasihat dari mereka, anhum dari mereka, yakni dari para sahabat, dari ulama, fatamassak bih, maka hendaklah kamu pegang kuat-kuat asar tersebut, pegang kuat-kuat bimbingan tersebut, pegang kuat-kuat fatwa tersebut, pegang kuat-kuat nasihat tersebut. Ini bimbingannya Al-Imam Al-Barbahari. Wala tujawishu li syai'in. Dan jangan kamu melampauinya. Maksudnya jangan kamu meninggalkan bimbingan tersebut. Li syai'in. Karena sesuatu kepentingan tertentu. Dengan hawa nafsu. Wala tahtar alaihi syai'an. Dan jangan pula kamu mengedepankan sesuatu atasnya, atas bimbingan ulama, bimbingan para sahabat. Jangan. Kalau sudah ada bimbingan ulama, jangan kamu mengedepankan sesuatu apapun, termasuk hawa nafsu kamu, jangan dikedepankan. Ikuti bimbingan ulama. Begitu maksudnya. Kalau kamu mengedepankan sesuatu dari bimbingan ulama tersebut atau bimbingan sahabat tersebut, batas kutofinar, hingga kamu dengan sebab itu kamu akan terjatuh ke dalam anna. Gila ya. Mengkhawatirkan untuk sesat. Abdolalah fin finnar. Gila, wah, nah ingatkan pada salafiyun. Kalau sudah ada bimbingan, wahai salafiyun, pegang kuat-kuat. Kalau ada bimbingan dari ulama, pegang kuat-kuat. Ini nasihatnya Al-Imam Al-Barbahari. Jangan kalian tinggalkan bimbingan ulama tersebut. Dengan sebab meninggalkan bimbingan ulama, kamu akan masuk ke dalam an-nar. Na'udzubillah min dzalik. Katakan tadi, barang siapa yang meninggalkan bimbingan ulama, dikhawatirkan akan jauh dari al-haq. Na'udzubillah min dzalik. Ehwati fillah azan yallahu ayyakum. Sebenarnya fitnah tafarruq di Indonesia ini sudah ditangani oleh ulama kibar, yaitu Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan Al-Allamah Syekh Abdullah Al-Bukhari. Bahkan telah keluar wasiat, nasihat atau bimbingan dari para ulama tersebut terkait fitnah tafarruq yang terjadi di Indonesia ini. Tidak ada bimbingannya. Jika kita sebagai salafiyin, kita sebagai salafiyin yang sejati, maka kita akan mengikuti bimbingan ulama tersebut yang telah membimbing kita dalam mengatasi fitnah ini. Tidak ada. Solusinya sudah ada, sudah. Suruh ziarah. Ada ya. Perlu diketahui. Bimbingan para ulama itu berdasarkan data-data yang disampaikan asatidz jumhur kepada mereka, sebagaimana yang telah tersebar. Jika sampai sekarang ini ada salafi yang belum tahu adanya bimbingan ulama itu yang membimbing salafiyin Indonesia di dalam menyelesaikan fitnah tafarruq ini, maka perlu dipertanyakan kesalafiannya. Paham? Paham maksudnya? Bimbingan ulama sudah ada. Hampir 4,5 tahun lah ya. Kalau ada salafi yang ada di Indonesia ini belum tahu adanya bimbingan ulama yang terkait dengan fitnah yang terjadi ini, dia enggak tahu, maka perlu dipertanyakan kesalafian orang tersebut. Kenapa? Mau jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Karena seorang salafi pasti butuh kepada ulama. Ribut-ribut ada perselisihan. Kalau seorang salafi, dia butuh pada ulama. Seorang salafi butuh pada ulama. Dan akan selalu mencari fatwa ulama. Karena dia akan senang terikat dengan bimbingan ulama. Ketika seorang salafi tidak tahu keberadaan fatwa ulama dalam permasalahan yang sedang terjadi, dalam permasalahan fitnah yang sedang menimpa, dia tidak tahu dan tidak mau mencari, tidak mau bertanya, maka perlu dipertanyakan kesalafiannya. Salafi enggak sih orang ini sih? terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, ya. Ya, oh, anak gak tahu urusan ini. Eh, Salafi gak demikian. Anak gak pun tahu urusan ini, sudah. Urusan, wah, sudah urusan ini. Urusan pribadi-pribadi ini, sudah. Dah, terjadi perpecahan seperti ini. Urusan pribadi.
1: Na'udzubillah.
0: Ini Salafi apa? Gimana ini orangnya? Jangan-jangan penyusup ini. Harus tahu seorang Salafi itu, ya. Tak.
1: Kalau sudah ada bimbingan, dia nggak tahu, nggak mau nyari, ya, nggak mau bertanya.
0: Nggak perlu dipertanyakan ke salafiyahnya. Apakah dia benar-benar menghormati salafiyah? Apakah dia benar-benar ingin ke salafiyahnya itu selamat dari penyimpangan? Atau bagi dia, murah salafiyah itu. Berarti orang ini, na'udzubillah, nggak ngerti dakwah salafiyah.
1: Dan anak tegaskan kembali bahwasanya fitnah ini sudah berjalan 5 tahun. Dan ini waktu yang cukup lama. Fatwa ulama yang datang hampir 4,5 tahun. Itu tepatnya pada tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah. Jika ada seorang salafi belum tahu bimbingan dan fatwa Al-Allamah Syekh Rabi, jika ada seorang salafi belum tahu adanya fatwa dan bimbingan Al-Allamah Syekh Ubaid, jika ada seorang salafi yang tidak tahu fatwa dan bimbingan Syekh Abdullah Bukhari, maka perlu dipertanyakan kejujuran salafiyahnya itu.
0: Salafi enggak sih orang ini sih? Jujur enggak dia sih mengikuti dakwah salafiyah?
1: Lebih parah lagi, seorang yang mengaku sebagai salafi, dia sudah mendengar, ini yang lebih parah lagi, sudah mendengar, sudah tahu adanya fatwa ulama tentang fitnah yang sudah menimpa salafiyin, termasuk dirinya. Ternyata orang yang sudah tahu ini, dia tidak mau mengamalkan nasihat ulama tersebut, mengabaikannya, diam, bahkan menyembunyikannya, atau bahkan menyikapi orang-orang yang beramal dengan fatwa dan wasiat ulama tersebut, maka sungguh kesalafiyahan orang tersebut perlu dipertanyakan.
0: Paham tuh, Mihan?
1: Sekali lagi, ana tegaskan bahwa ana khawatir jika seorang meninggalkan bimbingan ulama yang telah menjelaskan permasalahan fitnah yang terjadi, ana khawatir dia semakin jauh dari al-haq. Karena Allah memerintahkan fas'alu ala dzikri, dia enggak mau bertanya.
0: Khawatir ini menentang Al-Qur'an.
1: Ihwati fillah azanallahu wa iyyakum. Cukuplah sebagai pelajaran besar bagi kita. Fitnah demi fitnah yang terjadi di Indonesia sejak dahulu. Dari fitnah yang terdekat dengan kita, yaitu fitnah musyafiqah.
0: Korbannya siapa? Fitnah musyafiqah? Korbannya siapa?
1: Di Indonesia, anak gak berceritanya di luar negeri.
0: Korbannya siapa? Askari dan kawan-kawannya.
1: Dul Akmal, Abu Mundir. Oh, kalau Dul Akmal ini sudah ma'ruf sudah. Setiap fitnah larut dia. Kemudian fitnah sebelumnya. Sebelum fitnah musyafiqah. Terjadi di Indonesia ini. Fitnah apa? Mana enggak menyebutkan secara urutan, ya. Terlalu banyak fitnah-fitnah ini. Yaitu fitnah MLM. Singkatan dari Mutalawin La'ab Makir. Ini julukan dari Syekh Robi kepada Dulkornen. Fitnah MLM. Fitnah Halabiyah.
0: Siapa korbannya?
1: Dulkornen. Dan kawan-kawan. Sebelumnya lagi, fitnah Laskar Jihad.
0: Siapa korbannya?
1: Ja'far Umar Thalib. Ini tahun 2000 ya, tahun 2000. Laskar Jihad tahun 2000. 2002 pulang. Yang mana Syekh Rabi sudah memerintahkan untuk ditarik Laskar dari Ambon. Dari Maluku. Ja'far tidak mendengar nasihat bimbingan ulama. Ini bahaya ya. Tidak mendengar bimbingan ulama.
0: Semuanya itu semuanya gak mendengar bimbingan ulama. Sudah ada bimbingan. Gak mau diikuti bimbingannya. Akhirnya seperti ini nasibnya.
1: Jauh dari al-haq. Dan fitnah sebelumnya. Mungkin dan terantum gak kenal. Tapi ana sebutkan aja nih ya. Yaitu fitnah Ya'uturat. Korbannya mungkin antum banyak yang gak kenal. yaitu Abu Nida dan kawan-kawan, Ahmad Faiz dan kawan-kawan. Siapa itu antum mungkin belum kenal, itu tahu dulu Abu Nida, Ahmad Faiz bergabung, ini sama, sama Salafi dengan Ja'far Umar Thalib. Demikian juga Askari, Dul Akmal, Dul Kornein, dulu sama Salafi. Korban-korban ini semuanya bukan Hizbiyun langsung mereka. Mereka ini di Salafi dulunya. Kenapa menyimpang? Kenapa jauh dari Al-Haq? Sudah ada bimbingan dari ulama, tidak mau mengamalkannya. Itu permasalahannya. Abu Nida, sudah ada fatwa dari Syirobi, ya uturos itu Hizbiyah. Yayasan ya uturos itu yayasan Hizbiyah. Tapi fulusnya besar mungkin ya. Berat. Salafi itu kalau bangun susah. Awun ehwan, kita butuh gedung. Ayo ke awun ehwan. Kalau langsung sama ayat terus, disulap. Dulu Degolan, belum ada ustad-ustad masih. Ustad-ustad kibar ini, masih mondok di Degolan. Afan saja ya. Mereka mondok di Degolan masih. Sebagian besar ya. Afifuddin mondok di Degolan. Tuhanom. Ada fitnah ya. Muridnya Ja'far. Kebanyakan mayoritas asatidah ini muridnya Ja'far. Termasuk anak dulu. Yang mengenalkan manhaj salafi, Ja'far anakku itu aja. Tapi Ja'far menyimpang dari dakwah salafiyah, anak tinggalkan. Bagi anak muda ya. Walaupun rumah di Degolan anak. Istri dua, anak banyak. Anak yakin ya. Allah akan memberikan rezeki. Pegang kuat-kuat manhaj ini. Allah tidak akan membiarkan orang yang beriman. Itu prinsip anak. Kalau anak beriman, anak bertakwa pada Allah, anak yakin Allah akan menyelesaikan urusan. Kalau anak betul-betul bertakwa kepada Allah, anak yakin anak akan diberi rezeki oleh Allah dari sisi yang tidak anak sangka. Anak yakin. Itu Al-Quran masalahnya. Ja'far menyimpang. Anak punya istri dua. Anak banyak. Tapi menyimpang ini. Masa takut rezeki saya? Sudah belajar manhaj. Keluar. Walhamdulillah. Rezeki luar biasa. Dengan keluar tambah anak lagi. Masya Allah. Wahai salafiyun yang kokoh dalam bermanhaj. Yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian kokoh dalam manhaj, Allah akan menolong kalian. Intan surullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Ayat-ayat itu dengan mantap dan yakin dan diamalkan gitu loh. Jika kalian benar-benar menolong agama Allah, membela agama Allah, Al-Haq disampaikan, Al-Batil dibantah, itu membela agama Allah. Tapi ingat, orang yang membela agama Allah, dia mempelajari agama Allah tersebut, berilmu, dia amalkan agama Allah tersebut, dia sebarkan agama Allah tersebut, dia bantah kebatilan yang akan merusak agama Allah tersebut. Paham tuh ya kawan? Jika ini firman Allah, jika kalian membela agama Allah, yang surkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Ada problem apa sih kalian sih? Hah? Ada problem apa? Ingin mendapatkan pertolongan dari Allah? Bela agama Allah. Ayo, sungguh-sungguh kita membela agama Allah. Belajar yang serius. Pahami agama ini. Mana yang termasuk agama dan mana yang bukan agama. Amalkan. Yakin, harus yakin. Mulia antum, mulia kalau demikian. Allah akan menolong kalian. Tapi kalau tidak, Allah akan hinakan kalian. Allah rendahkan kalian. Dan anak ngomong gini ini bukan asal-asalan loh ya. Anak yakin dengan hadis Nabi SAW. Idza tabayatum bil'ayna ahadtum adnabal bakor waraditum bizzara wataraktumul jihada fi sabilillah sallatallahu alaikum dhulla la yanzuhu hatta tarji'u ila dinikum. Perhatikan hadis yang seperti ini ya kawan. Harus mantap kita yakin dengan kebenaran hadis Nabi SAW. Kalau hadis itu sahih, yakini benar ini. Jangan kita belajar seperti baca dongeng. Alah. Kalau antum ini kokoh antum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melakukan jual beli dengan inah. Riba artinya. Maksudnya jual beli inah itu apa?
0: jual beli yang barang ini milik dia dan kembalinya kepada dia. Maksudnya gimana? Misalkan Allah kan jelas menghalalkan jual beli, iya enggak? Ya apa tidak? Dan Allah mengharamkan riba, iya enggak? Iya enggak? Kalau seandainya saya utang pada seorang, jangan saya lah, si A utang pada seorang. Saya utang ah, berapa? 100 ribu. Kapan bayarnya? Satu tahun lagi ah. Oh ya, tapi bayar 120 ribu ya. Oh ya ah. Itu jual beli atau riba? Hah? Riba, kenapa? Ada kelebihan di situ. Ya, riba itu ya, sepakat ya riba ya. Nah, supaya dia tidak dikatakan riba, dilakukan jual beli. Gimana caranya? Misalkan ini. Ana mau jual barang ini pada kamu. Berapa harganya? 120 ribu. Sepakat? Tapi antum bayarnya 1 tahun lagi ya. Boleh enggak jual beli seperti itu? Boleh enggak? Saya jual ini pada kamu, barang ini ya, pada kamu dengan harga 120 ribu. Bayarnya kapan? Bukan sekarang, tapi kapan? 1 tahun lagi. Boleh kan? Boleh enggak? Boleh enggak? Ayo belajar jual beli ini ya. Boleh, ini halal. Kalau antum punya barang anak, jual barang anak nih, berapa? 120 ribu. Ya. Kapan? Ya, 1 tahun. Jatuh temponya 1 tahun. Oh iya, pakat. Itu jual beli. Halal. Paham? Sudah ya, selesai. Ini halal kan? Terus, si pembeli ini mengatakan, ah, anak kembalikan lagi barang ini, tak jual sama antum. Berapa? 100 ribu sekarang kontan tapi. Barangnya kembali kepada si penjual pertama, ya kan? Ya enggak? Anak jual ini, orang ini menjual 120 ribu, tapi kawan barangnya setahun lagi. Ya, kemudian barang ini dikembalikan lagi, dijual pada pembelinya ini, apa penjualnya ini, ya. Paham? Dengan harga berapa? 100 ribu kontan. Kelihatannya jual beli, ya kan? Inilah yang dinamakan jual beli inah. Barangnya kembali lagi pada dia. Intinya apa? Utang 100 ribu, iya kan? Kembalinya berapa? Bayarnya berapa? 120 ribu. Kalau demikian saya utang 100 ribu, bayarnya nanti 120 ribu. Itu riba. Tidak boleh, haram. Tapi supaya ini tidak terkesan haram, dalam bentuk jual beli. Tapi jual beli inah. Paham maksudnya? Ini haram. Entum ya Han? Paham ya jual beli inah ya? Ini masalah jual beli butuh belajar loh ya. Tep. Kata Rasulullah, jika kalian melakukan jual beli inah, yakni jual beli haram, riba. Wa hattum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor sapi, ekor-ekor sapi. Maksudnya kalian sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizara, dan kalian senang dengan pertanian, cocok tanam. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Termasuk thalabul ilm ini adalah jihad fi sabilillah. Maka kata Rasulullah, kalau kalian melakukan jual beli inah, yakni riba, kalian sibuk dengan dunia dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dulla. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Rendah kalian nanti, hina kalian, sibuk dengan dunia, tidak mau mempelajari agama. Rendah kalian. La yanji'uhu. Allah tidak akan mencabut kehinaan yang menimpa kalian itu hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Berarti yang terlepas dari kehinaan adalah orang-orang yang kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang kembali kepada agama Allah? Ya jelas. Yaitu orang-orang yang mengetahui ini bagian agama dan ini bukan bagian agama. Kemudian, gak cukup demikian. Gak cukup mempelajari ini bagian agama dan ini bukan bagian agama. Tapi kalau orang gak belajar, dia akan melakukan sesuatu yang menurut dia, dia kembali kepada agama. Padahal tidak. Paham gak? Paham ya? Jadi harus belajar. belajar agama supaya kita mulia. Dan memang orang-orang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hina ya. Dimuliakan. Jadi caranya harus belajar ilmu agama ini. Belajar, belajar, belajar. Luangkan waktu untuk belajar sehingga tahu mana yang bagian agama dan mana yang bukan agama. Kemudian setelah tahu itu, amalkan agama tersebut yang sudah diketahui.

Orang-orang yang mungkin memiliki ilmu yang banyak. Asatidzah jumhur itu ya bertemu dengan ya bukan thalibul ilm tapi ngerti manhaj. Enggak akan goyang. Kayak Ustaz Abdul Somad itu suka ngasut orang itu ya. Luar biasa Ustaz Abdul Somad ini. Tapi yang terakhir ini ketemu dengan Pak Samsul ya, di stasiun. Baru-barulah setahun lah paling lama mungkin. Tepatnya tanggal 12 Desember tanggal 10 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah. Kalau kalender umum 12 Desember 2024. Berarti berapa? 5 bulan yang lalu. Sekitar itu. Kurang. Sempat bertemu dengan Pak Samsul. Pak Samsul ini sudah tua ya. Ya. Sudah tua. Tapi beliau Masya Allah ya. Karena anak ngajar di pondok, ngajar ikhwah ya. Dan Ustaz Samsul ini rajin belajarnya. Ya. Rajin. Ya walaupun kadang-kadang sibuk dia, tapi Masya Allah kalau ada di Jember dia mesti duduk belajar. Mungkin dari usia lebih tua daripada antum. Tapi beliau Mas. Mungkin hafalan Al-Qur'annya mungkin enggak sampai satu juz. Ana bukan menghinakan lah ya, tapi dia ngerti manhaj. Didatangi sama Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, Ustaz Abdul Somad ini luar biasa. Menghasutnya. Telah her-heran Pak Samsul ya. Ana ini temannya Ustaz Luqman. Lama ana sudah bersahabat dengan Ustaz Luqman. 30 tahun ana bersahabat dengan Ustaz Luqman. Pak Samsul enggak banyak komentar. Ustaz, dalam masalah ini, masalah perpecahan ini, langsung tembak sama Pak Samsul. Jangan pakai perasaan, Ustaz. Ada hujahnya, Ustaz? Langsung KO itu sudah. Ditanya hujah KO. Mau mengasuh dengan perasaan dulu. Ya. Asatidzah jumhur ini bukan dengan hujah. Ustaz Luqman itu sudah sendirian. Menyelisih asatidzah jumhur. Masa asatidzah jumhur banyak ini? Salah masa. Ustaz Luqman sudah sendirian dia. Berbeda dengan ustaz-ustaz jumhur ini. Ya, kalau seorang salafi, bukan masalah banyak dan sedikit. Nah, kebenaran itu. Ditanya. Lah iya. Antum melakukan penyikapan seperti apa hujahnya? KO dia. Gak akan bisa. Jangan pakai perasaan ya ikhwan. Ustaz Luqman ini. Kalau ada apa-apa. Cering. Bermusyawarah dengan kita. Ini Ustaz Abdul Somad nih. Luar biasa dia nih. Jangan GR ya. Ustaz Luqman itu Masya Allah. Ihtiramun nas. Bukan dia saja yang diajak musyawarah. Kalau satu man, afan saja. Terlalu sering bermusyawarah di Jember. Bahkan tingkatannya, maaf saja. Kalau satu man, afan saja ya. Mungkin secara keilmuan. Ya, ilmu agama ya, hafalannya ini. Mungkin gak seberapa. Tapi dalam permasalahan ini dia musyawarah. Musyawarah. Jangan GR karena sering musyawarah dengan satu man. Kemudian bangga dia. Nanti saya tunjukkan ya. Kan saya tunjukkan. Satu man itu senang musyawarah. Jangan GR, wahai Ustaz. Ada masalah, menyampaikan badan. Lah, Ustaz man, afan saja. Sering menyampaikan kepada anak juga permasalahan-permasalahan. Ihtiram. Ya. Mungkin saya punya ilmu yang dia tidak memilikinya. Mungkin enggak? Sebagaimana anak juga? Mungkin dan sangat mungkin. Anak enggak punya ilmu yang beliau memiliki. Tiga saling melengkapi. Ini. Luar biasa, sifatnya itu luar biasa. Ini disampaikan kepada Pak Samsul ya. Pak Samsul enak gampang saja ya. Ustaz kan sudah ada bimbingan ulama kibar itu. Yang asal tidak bertanya ya kan. Di peluru jawab itu. Jawabannya apa? Gak ilmiah. Gak ilmiah. Ana gak percaya sama Abdul Haris. Loh. Menolak bimbingan ulama, gak percaya sama Abdul Haris. Kita anggap saja Abdul Haris enggak anulah. Kan dia mengucapkan ulama ini. Tanya saja kepada ulama. Betul saya untuk mengatakan demikian. Kan ulamanya masih hidup masih. Bukan demikian salafiyah itu. Ya. Jangan didirik taklid. Sampaikan hujah-hujahnya. Nih, Luqman salahnya begini, begini, begini. Ini Abdul Somad luar biasa ya. Afan saja.

0: masih ya, kesalahannya masih ya mungkin dibandingkan antum lebih kokoh antum mungkin. Itu tanggal 10 Oktober 2000 loh ya. Berarti belum luweh ya, belum luweh get ya. Itu di Bandung ada acara walimah. Ustaz Abdul Somad luar biasa. Ada dua ikhwah jamaah ya, sama-sama jamaahnya maunya dihasut. Dibawakan laptop nih. Nih, lupa masalahnya. Itu 1.5 jam. Gampang, ikhwan yang ngertiin prinsip dakwah salafiyah. Ya Ustaz, apakah ini yang antum sebutkan pada kami ini, Ustaz? Sudah disampaikan kepada ulama? Bingung Ustaz Abdul Somad ini. Gak bisa jawab. Ya jawabnya belum. Lah ya Ustaz, kalau belum kenapa kok disampaikan kepada kami yang kerucu-kerucu ini Ustaz? K.O. langsung. Ana heran, salafi yang gak punya, gak kokoh akan larut. Tapi kalau salafi itu kokoh, walaupun dia gak hafal Al-Quran, akan K.O. Ustaz-Ustaz kibarin. Gak akan bisa menghasut. Ya Ustaz, antum kan ada cekatannya ikhwah. Diundang, ini Ustaz Muhammad datang. Fadol antum datang ke sini. Ada seorang ikhwah diundang oleh mereka. Ah, pas datang satu man, minta izin, gimana Ustaz? Ini gimana kita bertemu? Fadol, ada satu man. Yakin gak berani mereka. Pengecut mereka. Afan saja pengecut. Ngomongnya cuma diam-diam mempengaruhi, gak berani menyampaikan hujah. Subhanallah. Anak tantang, kalau Ustaz Mama tak di sini tak tanya nanti. Betul kamu mengatakan demikian tentang Ustaz Luqman. Nah tanya nanti, karena ini yang kita sebar. Ini yang membuat perpecahan. Dan kita punya bukti. Nanti akan saya sebutkan. Ada data-data ini yang banyak. Saya bawakan data-datanya. Saya bawakan sengaja, supaya saya tidak salah baca. Ini kertas-kertas semuanya, data-data semuanya. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau nggak selesai, lanjut nanti. Ya. Sampai jam 12. Ustaz Abdul Somad K.O. dengan Pak Samsul, Masya Allah. Kokoh kesalafiannya. Nggak bisa. Ya. Demikian juga ikhwan yang dua orang ini. Ya. Lah. Ini. Hah? Ini Luqman. Lah. Kok Luqman? Lekat. Bukankah kalian dulu mengajarkan kita harus kembali kepada ulama? Langsung. K.O. langsung. Coba antum. Lah saat ini sudah sampaikan kepada ulama. Bingung dia ya. Allahul Musta'an. Ya kalau cuma hujannya anak sudah kenal Ustaz Luqman selama 30 tahun ya. Ya itu bukan hujah. Baik, nanti ini ada pembahasan sendiri nantinya. Kita belum masuk pada hujah-hujah masih ya. Kita kembali dulu ya pada pembahasan kita. Jadi nama-nama korban fitnah ya, yang anak sebutkan di atas. Askari, Dul Akmal, Dul Kornen, Ja'far Umar Thalib, dan Abu Nida, dan banyak olahnya. Dahulu mereka adalah orang-orang yang di atas dakwah salafiyah. Bahkan mereka itu duat. Semuanya itu duat, bahkan pentolannya dakwah salafiyah. Ustaz lah ya. Dulu ustaz salafi zaman dengan kita. Mereka menyimpang dari manhaj salaf. Tidak. Ya apa tidak? Ya enggak. Sudah menyimpang sudah ya. Mereka menyimpang dari manhaj salaf akibat meninggalkan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi di masanya. Ya Uturos, dulu Abu Nida sama Ja'far bar sama Ana juga. Subhanallah kena fitnah. Dananir ini langsung pisah. Wah, pondoknya Abu Nida langsung disulap. Dang. Wah. Sementara pondok As-Sunnah, pondoknya Degolan itu masih pakai gedek. Tahu gedek ya? Bukan tembok seperti ini sudah Masya Allah ini ya. Pakai gedek, tahu gedek ya? Yang dari bambu itu lah. Mereka cepat. Masya. Kenapa Abu Nida menyimpang? Tidak mau mengikuti bimbingan para ulama. Syekh Robi sudah berbicara tentang itu. Demikian juga Laskar Jihad, Ja'far Matolek. Pang. Kenapa? Karena tidak mengikuti bimbingannya Syekh Robi. Memang jihad awalnya dengan berangkat Laskar Jihad dengan bimbingan ulama. Tapi ketika di pertengahan jalan situasi berubah begini-begini, maka Syekh Robi menarik supaya laskar kembali, tidak ada jihad lagi. Tidak berubah kondisinya. Tapi Ja'far tidak terus melanjutkan jihad ini. Berarti menyimpangnya Ja'far, meninggalkan bimbingan ulama. Demikian juga fitnah MLM, Dzulqarnain. Wah, luar biasa. Kita bersama kita di semua. Saya bantah itu, Halabiyun. Aliasan Al-Halabi. Subhanallah. Tidak punya bukti-bukti ya. Dia mutalawin. Akhirnya Syekh mentahdir Dzulqarnain. Akhirnya keluar dari dakwah Salafiyah. Dzulqarnain enggak mau mengikuti bimbingan ulama. Ikutin Ali Halabi dan sekarang menjadi Halabiyin, bergabung dengan Halabiyun. Jelas sudah. Katanya dulu membantah Ali Hasan Al-Halabi, Al-Halabi. Sekarang sudah bergabung dengan Halabiyun. Dulu Salafi loh ya. Demikian juga Askari. Askari. Luar biasa dulu permusuhannya dengan Dul Akmal, luar biasa. Tahdirnya terhadap Dul Akmal, luar biasa. Tapi subhanallah, karena tidak mengikuti bimbingan ulama, mengikuti Muhammad bin Hadi yang sudah ditahdir oleh ulama, yang ditahdir oleh ulama, diikuti. Karena Muhammad bin Hadi cuma bisanya menuduh masyayikh itu musafir, musafir itu sebagai so'afiqoh, gak punya ilmu. Subhanallah, ketika diminta data-datanya, disampaikan oleh Syekh Robi, dibaca, tidak ada hujah. Satu pun, bahkan separuh pun gak ada hujah. Sama dengan saat kita mengumpulkan data-data-data setelah dibaca oleh ulama, gak ada satu pun yang bisa dijadikan hujah untuk menyikapi Manhajul Asal Jember, khususnya Ustaz Luqman. Gak ada hujah. Tapi sampai sekarang terus menyikapinya. Gak datang ke Manhajul Sasar Jember. Padahal diperintah oleh Syekh Abdullah Bukhari untuk tazawur. Nanti ini ada pembahasan sendiri ya. Ini kalau sampai malam kasihan juga antum. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah bukti-bukti pada pertemuan yang akan datang bin Nabi Ta'ala akan saya tunjukkan bahwasanya asatidah ini ya, yang sampai pada ana data-datanya kadzab. Ya. Pegang ini. Ada bukti-bukti. Insyaallah dengarkan pada yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ صبحكم الله بالخير والعافية والتوفيق والسداد Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan antum di pagi hari ini dengan segala kebaikan, segala afiah, keselamatan, dan Allah masukkan antum semuanya di pagi hari ini dengan at-taufiq untuk segala ketaatan dan as-sadad. Betapa kita dan langkah-langkah kita dalam kenyamanan dan ketenteraman. Kita tidur semalam dengan aman. Tidak ada sesuatu yang mengancam. Kita bersama keluarga, bersama anak-anak kita dengan penuh ketenteraman dan keamanan melakukan aktivitas. Semuanya diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nikmatus salafiyah, nikmat berada di atas aqidatus salaf, yang pada setiap harinya kita mendengar dan mempelajarinya, itu adalah juga kenikmatan. Kita bisa sholat berjamaah di atas sunnah, melakukan sholat berjamaah bersama ahli sunnah. Tidak ada di sebelah kita, di samping kanan atau kiri kita seorang yang berakidah khawarij. Tidak ada pula di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita yang berdampingan dalam saf orang yang berakidah sufi, yang masih mempercayai khurafat-khurafat. Betapa gundahnya kita, betapa tidak tenangnya hati ketika kita sholat di sebuah masjid, di sebelah kita sedang melakukan berbagai bid'ah, baik bid'ah zahirah, bid'ah yang tampak, terlihat dan terdengar, dari berbagai amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul alaihi salatu wassalam, atau bid'ah batinah, bid'ah yang tersembunyi, yang ada dalam keyakinan. Kita bertakbir Allahu Akbar dalam keadaan meyakini annallaha fis sama mustawin ala arsy, bahwa Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy-Nya. Sementara di sebelah kita ada yang meyakini annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah berada di setiap tempat. Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat, 99 nama yang Allah beritakan kepada kita dan Allah perkenalkan saat kita di dunia ini. Allah beritakan dan Allah perkenalkan kepada kita tentang nama-namanya yang 99 itu melalui Al-Quran dan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini, beriman bahwasanya pada setiap nama Allah mengandung sifat-sifat Allah. Bukan sekedar nama tanpa makna, bukan sekedar nama tanpa kandungan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara betapa gundahnya hati kita, kita sedang bertaqarrub Allahu Akbar di sebelah kita atau di belakang kita dan seterusnya, atau imam yang sholat bersama kita, dia meyakini bahwa sifat Allah hanya 13 atau sifat Allah hanya 20 yang sering dikenal dengan sifat 20 atau sifat 13 dari al-aqidah, aqidah yang tidak sesuai dengan bimbingan generasi salaf, wala juga sesuai dengan bimbingan para imam yang 4. Nah, kita diberi oleh Allah kesempatan sholat bersama ahli sunnah, akidah yang sama, manhaj yang sama. Betapa sedihnya kita Ketika kita berada dalam sebuah sholat berjamaah, di situ masih ada orang-orang yang meyakini bolehnya beristighatsah kepada selain Allah, memohon keselamatan, kesembuhan, memohon rizki kepada makhluk. Betapa sedihnya kesyirikan dilakukan di sebelah kita tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat bisa berkumpul ahli sunnah, memiliki masjid, ditegakkan sunnah padanya, baik sunnah dalam hal ibadah, sunnah dalam hal zikir, ataupun sunnah dalam hal akidah. Ayuhal ikhwah, kita hidup walhamdulillah dalam kenikmatan demi kenikmatan. Begitu pula Allah beri kesempatan kita menghadiri majalis ilmu di ma'had ini, kajian demi kajian, ta'lim, fikih, akidah, tauhid, akhlak dan adab, tafsir, dan yang lainnya. Alhamdulillah, semua itu ada di depan mata kita, dekat dengan kita, mudah untuk ditempuh dan dihadiri bersama ahli sunnah. Dinukilkan di situ aqwal ulama salafan wa khalafan, baik ulama salaf maupun generasi sesudahnya. Nikmat sangat besar. Belum lagi Allah mudahkan kepada kita sampai pagi ini kita berada, sampai pagi ini kita bernafas. Tempat pendidikan ma'had yang di situ diajarkan kitab Allah wa sunnat Rasul. Anak-anak kita sedini mungkin sejak masih kecilnya dididik di atas sunnah, dididik di atas salafiyah. Walhamdulillah, tidak harus pergi berjalan jauh menuju ke tempat sekolah, dekat, ada di sekitar kita. Begitu juga kita hidup di lingkungan di mana jiran, tetangga-tetangga kita salafiyun, satu akidah. Antum bayangkan kalau antum bertetangga di depan antum, di sebelah kiri atau kanan antum, seorang yang meyakini bahwa seorang wali bisa mengatur alam semesta, bahwa seorang yang dikubur sana bisa menurunkan hujan dan mendatangkan rizki. Tetangga di belakang dia melakukan praktek perdukunan atau suka datang kepada tukang sihir atau dukun, yang semua itu haram, bertentangan dengan tauhid, ada di sebelah kita. Walhamdulillah nikmah. Tidak cukup waktu menghitung dan menyebut nikmah. Sebagaimana sudah Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung rangkaian nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Hey, wallah, na'am. Kita habiskan umur kita untuk menghitung nikmat. Kita habiskan umur, bukan satu majelis, bukan satu jam, dua jam. Kita habiskan umur kita untuk menghitung nikmat Allah. La tuhsuha. Pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya, menyebut satu persatu. Bukan cuma karena terbatasnya waktu, bukan hanya sekedar terbatasnya waktu, 60 tahun umur kita atau 70 tahun atau berapa, tetapi juga kelemahan idrak, kelemahan iman, takwa dan ilmu kita tidak mampu membaca nikmat. Bukan tidak mampu menghitungnya karena banyak saja, tapi kita juga gak mampu mengingat-ingat nikmat yang ada di tubuh kita. Kelemahan idrak, kelemahan tingkat kemampuan iman dan hati kita menghitungnya dan mengetahuinya. Beda dengan kita mau menghitung beberapa barang kecil-kecil ini banyak sekali berkarung-karung, ya. menghitung misalkan biji gandum atau biji beras 15 karung mungkin enggak selesai dalam 5 tahun atau berapa. Enggak mampu kita menghitung 1, 2. Tetapi kita tahu, ya itu barangnya. Kita bisa melihat. Tapi nikmat Allah, banyak hamba-hamba Allah dan mungkin kita termasuk dan kita termasuk di sana. Kita tidak bisa menyadari dan memahami bahwa itu adalah nikmat. Ini masalahnya. Fa'ayyuhal ikhwah, tema kajian kita adalah ketika nikmat itu harus pergi meninggalkan kita. Ketika nikmat itu tidak betah berada di tengah-tengah kita. Dia pergi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berulang kali memerintahkan hamba-hambanya untuk mengingat baik-baik karunia-karunia Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mengingat. Kalau menghitung jelas tidak bisa. Mengingat apa yang dia mampu mengingatnya. Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ayat di Al-Quran dengan redaksi seperti ini minimalnya ada di 8 tempat. Ada di 8 posisi surat atau Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat baik-baik oleh kalian berbagai limpahan nikmat Allah untuk kalian. Diulang-ulang. Begitu juga nikmat al-ukhuwah. Nikmat ukhuwah di atas sunnah. Ini adalah nikmat yang mahal. Saling mencinta di atas syariat. Saling mengasihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai, berpecah belah. Ada isyarat dalam ayat ini, bagian awal dari ayat yang kita akan sebutkan, bahwa salah satu sebab al-ukhuwah, salah satu sebab al-ulfah, ukhuwah persaudaraan, ulfah persatuan, adalah berpegang teguh al-i'tisam bi kitabillah, berpegang teguh dengan kitabullah, mengamalkannya, mempelajarinya, komitmen dengan isi dan kandungan daripada kitabullah. Itu adalah sebab al-ulfah, sebab al-ukhuwah. Ketika itu ditinggalkan, syariat tidak dijalankan, baik syariat yang murni hubungannya antara hamba dengan Allah dalam bentuk berbagai ibadah yang nampak maupun yang tidak tampak, ataupun syariat yang kaitannya antar sesama makhluk, antar sesama hamba Allah, dengan berbagai aturan yang sudah Allah letakkan, bahwa ketika upaya al-i'tisam, berpegang teguh dengan syariat Allah dan tali agama Allah ini diabaikan, maka akan terjadi yang kedua yang Allah katakan, wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, berselisih, bermusuhan, berdebat, dan seterusnya. Jangan. Ada isyarat bahwa ketika at-tamassuk wal-i'tisam, berpegang teguh dengan tali agama Allah, dengan syariatnya, diabaikan, akan muncul lahir at-tafarruq, perpecahan, perselisihan, kedengkian, permusuhan. Kemudian Allah lanjutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah baik-baik oleh kalian limpahan karunia nikmat Allah yang Allah berikan untuk kalian, yaitu Allah mau menyebutkan sebuah nikmat di sini. yaitu ketika dahulu kalian bermusuhan, yakni di masa jahiliyah. Tetapi untuk kita, dulu kita tidak pernah kenal satu sama lain, perbedaan daerah yang berjauhan, perbedaan profesi, perbedaan akidah. Di antara kita ada yang dulunya awam, bergelimang dengan kemungkaran. Di antara kita mungkin ada yang dulunya ada tersusupkan dan tersisipkan akidah-akidah tasawuf. Mungkin ada di antara kita yang dulunya ada benih-benih khawarij. Mungkin ada di antara kita dulu yang sempat tersusupi oleh pola pikir liberal. Beragam. Ada di antara kita yang awam. Tercerai-berai kita. Kemudian fa'allafa baina qulubikum. Allah persatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan berkat nikmat Allah kalian menjadi saudara. Nikmat. Nah, nikmat yang begitu besarnya ini, begitu berharganya ini, menuntut dari kita semuanya asyukru, syukur, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-mun'im, sang pemberi nikmat, bersyukur kepada Allah ar-razzaq, sang pemberi rizki dalam bentuk beragam rizki, rizki fisik ataupun rizki non-fisik, rizki iman, rizki sunnah, rizki ukhuwah, selain rizki-rizki yang terkait dengan fisik kita. Bersyukur kepada Allah ar-Razzaq, karena asyukru adalah sebab terbesar nikmat itu tetap ada. Kita terpanggil untuk bersama-sama menjaga nikmat ini. Bersama-sama, secara kolektif ataupun secara pribadi. Secara pribadi masing-masing punya komitmen untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Masing-masing pribadi punya komitmen. Secara kolektif, semua kita bersatu padu, bergandengan tangan, berta'awun menjaga nikmat ini. Kata penyair, in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Jika Anda sedang berada dalam sebuah nikmat, maka jaga baik-baik, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat. Kemaksiatan itu akan membuat nikmat pergi dari kita. Kenyamanan hidup yang dahulu ada, dia bisa pergi, baik pergi secara total ataupun sifatnya parsial. Dan semua itu tidak nyaman. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran seringkali menyebutkan kisah-kisah kaum-kaum yang sebelum kita, yang sudah Allah kucurkan, Allah limpahkan berbagai nikmat, tetapi mereka tidak bersyukur, tidak menempatkan nikmat itu pada tempatnya. Mereka manfaatkan kekuatan fisiknya, kecemerlangan pikirannya untuk bermaksiat. Diberi pikiran oleh Allah, diberi akal yang semestinya untuk melakukan ketaatan, dimanfaatkan untuk memikirkan ketaatan-ketaatan dan melakukannya, malah dia gunakan untuk bermaksiat. Akalnya itu mencari cara bermaksiat. Berbahaya. Nikmat akan pergi. Yang tadi Anda katakan, dia gak betah, gak kerasan ada di tengah-tengah kita. Pergi deh. Kita ditinggalkan. Setelah dia pergi, baru kita sadar, iya, dulu nikmatnya kita berkumpul, sesama salafiyin, kita bisa taklim aman, enggak ada musuh yang mengancam, enggak ada orang yang mengusik. Ya, dulu sebelum adanya ma'had ini, kita mau cari masjid untuk kajian begitu sulitnya, harus menembus atau melakukan perizinan, dan seringnya juga tidak diizinkan. Sulit. Dulu anak-anak kita belajar di rumah kontrakan. Kalau kontrakan yang ini habis, kita memikirkan bagaimana kontrak rumah lainnya. Sekarang Allah beri nih, sambil Allah menguji nih, benar gak kalian? Bersyukur gak? Dijaga gak? Atau malah diabaikan nikmat, tidak dijaga, kemaksiatan dilakukan di sana, kemungkaran tetap dilakukan, tidak ada upaya menghentikan kemungkaran. Allah lihat nih. Di antara kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah yang Allah sebutkan dalam ayat وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah memberikan perumpamaan, permisalan kisah suatu negeri yang dahulu negeri itu aman, tidak ada ancaman-ancaman, aman. Allah beri nikmat keamanan. Antum bisa bayangkan nih, kalau nikmat keamanan itu Allah cabut, mau ke masjid takut ada perampok, mau pergi meninggalkan rumah istri dan anak khawatir ada orang menyerang ke rumah, menembakin istri dan anak kita. Mau keluar bingung kita. Mau aktivitas, mau berdagang, berjual, enggak berani keluar. Dan itu terjadi di beberapa negara. Nah, terjadi. Sampai mereka yang di sana ketika mendengar kita yang di sini berangan-angan, berharap-harap mendapatkan kehidupan seperti yang kita alami. Kanat aminatan mutmainnah, tentram, aman dan tentram, segala urusan aktivitas berjalan dengan normal. Fakafarat bi an'umillah, tapi sayang mereka mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Mengingkari dengan apa? Bukan mengatakan enggak, ini nikmat bukan dari Allah, bukan, tetapi mengingkari dalam bentuk tidak bersyukur dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Mereka mengingkari dengan tetap melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Allah kasih peluang lagi, diulur lagi oleh Allah, mungkin mau bertobat. Terus diberi lagi, diberi lagi, diberi. Ternyata tetap. Maka akhirnya فَأَذَاقَهَ اللَّهِ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Akhirnya, perhatikan kalimat libas. Allah tidak mengatakan فَأَذَاقَهَ اللَّهِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Allah timpakan perasaan lapar dan takut. Tapi Allah katakan libas. Tahu libas, pakaian yang digunakan untuk menutup semuanya. Berarti rasa lapar, kekurangan rizki, sulitnya penghasilan dan mata pencaharian, itu menyelimuti mereka seperti pakaian menyelimuti badan. Berbalik 180 derajat, 180 derajat berbalik. Wal khauf, dan pakaian ketakutan, takut, terancam. Gimana nanti ini harta saya, bagaimana nanti ternak saya, bagaimana kebun saya, itu akan mencuri, yang ini mau merampok, sehingga harus melakukan langkah-langkah antisipasi untuk terlindungnya kenyamanan hidup. Nah, ini pelajaran. Kenapa kata Allah, bima kanu yasna'un, semua itu disebabkan perbuatan mereka. Ini peringatan dari Allah. Allah memberikan perumpamaan kisah kaum sebelumnya agar kita mengambil pelajaran. Ayuhas salafiyun, nikmat yang begitu banyak terus Allah berikan ini, semoga itu sebagai bentuk sayangnya Allah dan ridhonya Allah kepada kita. Jangan sampai itu sebagai bentuk istidraj. Istidraj itu sengaja diberi, diulur-ulur, sampai datang waktu Allah habiskan total. Yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza ra'aitallaha yu'ti ahadan ata'an ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat, mendapati Allah telah memberikan kepada seseorang rizki dan kemudahan-kemudahan, berbagai pemberian-pemberian, dalam keadaan hamba itu bermaksiat, ketahui bahwa itu adalah istidraj. Istidraj itu diulur-ulur, Semakin jauh, karena sudah dinasehatin, tetap diingatkan, terus berlanjut. Akhirnya Allah beri nih. Tambah jauh dia. Saat sudah seperti itu, Allah habiskan total. Waspada. Perlu kita berhati-hati. Ala hadar. Nah, sekarang kita alhamdulillah, yang tadi sebagiannya kita sebutkan, nikmat yang sedang kita alami, maka wajib kita jaga. Bagaimana menjaganya? Alhamdulillah, di mahad kita ada sejumlah ta'lim. Yang tadi sempat anak katakan, durus fil aqidah, durus fil fiqhi, durus fi at-tafsir, durus fi al-lughatil arabiyah, durus fi al-adab wal-akhlaq, dan seterusnya. Selagi antum diberi sehat, selagi antum masih diberi aman untuk pulang pergi dari rumah ke tempat ta'lim, cepat hadiri, manfaatkan. Cepat syukuri, bawa buku tulisnya. Kalau ustaz mengajarkan pakai kitab, usahakan antum punya kitabnya, walaupun sekedar fotokopi ataupun sekedar mengeprint dari komputer. Datang, ini ilmu, saya mau menghormati ilmu nih, khawatir ilmu itu nanti gak suka kepada saya, pergi dia. Datang. Walhamdulillah, semua ta'lim itu antum hormati. Satu penyakit bagi sebagian salafin adalah pilih-pilih dars, pilih-pilih ustad. Jangan dilakukan itu. Suka-sukanya dia. Ada yang karena faktor cara penyampaian, kalau ustad A masya Allah baik, tertib ya, penyampaiannya, bahasanya juga jelas, retorikanya bagus, senang dia. Atau seorang ustaz yang ditokohkan, ustaz yang dihormati, dia hadir. Tapi giringan ustaz yang mungkin menurut orang secara zahir levelnya di bawahnya, padahal di sisi Allah bisa saja ini yang dianggap di bawah, dia di atasnya. Dia enggak hadirin yang kedua ini. Atau ada sesuatu ya, urusan pribadi, dia enggak hadirin juga. Ini berbahaya nih. Kalau ada fenomena seperti ini di sebuah lingkungan pondok pesantren, komunitas salafi, berbahaya ini. Karena ini adalah bibit-bibit tafarruq, bibit-bibit perpecahan. Dia akan menjadi sumber perpecahan. Sudah ya, akhi hadirin. Antum melihat mudaris ini ada kekurangan menurut antum, antum juga punya mungkin 7 kali lipat kekurangan. Maukah antum disikapin seperti itu oleh ikhwan? Tentu jawabannya tidak mau. Waspada, enggak ada di antara kita yang sempurna, dan pasti tidak ada yang sempurna. Semua kita punya kekurangan. Ayo bareng-bareng kita bina. Ayo bersama-sama kita perbaiki dengan cara yang baik. Ini anak berbicara karena memang umum terjadi di banyak daerah. Pilih-pilih, suka enggak suka. Ya, urusan pernah tersinggung, membuat dia
2: tidak hadir. Urusan tersinggung. Pribadi, kalau ini, cara seperti ini ditempuh, habis berbagai nikmat. Habis. Habis. Makanya mohon teman-teman di Ma'had An-Najiyah Batam untuk tidak melakukan yang seperti itu. Selagi ada ta'lim cepat, berlomba-lomba. Hormati ilmu, catat. Hormati ilmu, di rumah dibaca lagi. Enggak sulit insya Allah. Daripada kita mencari informasi di dunia maya tentang perkembangan politik, daripada kita mencari informasi di dunia maya tentang keributan-keributan yang terjadi, korupsi sana, korupsi sini, habis iman kita nanti. Capek, penat hati kita. Sudah tinggalkan itu. Buka kitab yang tadi diajarkan oleh Ustaz fikih. Buka kitab yang tadi diajarkan oleh Ustaz dalam bidang akidah, dalam bidang tafsir. Baca lagi di rumah. Ummahat juga demikian, ibu-ibu. Manfaatkan waktu. Memurajaah ilmu. Cepat, wahai ibu-ibu. Selagi nikmat ini masih ada. Jangan menyesal nanti ketika nikmat ini pergi dari kalian. Ini bentuk syukur. Contoh sederhana. Saya katakan contoh sederhana. Bagaimana bersyukur? Kalau dahulu generasi pertama, wa ni'mal qaum, dan itu adalah generasi terbaik yang enggak bakaran lahir lagi di muka bumi. Dah, titik kulminasi. Para sahabat Nabi, kemudian murid-murid mereka, kemudian murid-muridnya. Generasi terbaik yang Nabi sudah katakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik secara total, secara mutlak adalah generasiku, yaitu generasi yang hidup bersama Nabi, berjalan bersama Nabi, belajar bersama Nabi, beribadah bersama Nabi, berjuang, berjihad bersama Nabi, yaitu para sahabat. Kemudian berikutnya yaitu murid-murid sahabat yang belajar ilmu Islam dari sahabat yang dinamakan dengan at-tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya kata Nabi, yaitu tabi'ut tabi'in, yang belajar ilmu kepada guru mereka dari kalangan generasi tabi'in. Kalau melihat kisah mereka, dan memang pantas kita membacanya agar setidaknya kita ini termotivasi dan bisa menilai kadar kita itu berapa. Ya, ini air ini kira-kira berapa nih sih kedalamannya? Bisa kita ukur. Sebagian sahabat Nabi berangkat dari Madinah ke negeri Syam. Pada waktu itu tidak ada jalan beraspal, tidak ada jalan tol, tidak ada pesawat. Harus mengendarai onta berhari-hari dengan resiko menempuh jalan di padang pasir, lembah-lembah yang cukup serius resikonya. Mereka berangkat datang ke sana. Ketika ditanya oleh seseorang yang dituju, gurunya dia, sahabat lain juga, apa yang membuat kamu datang ke sini? Kata dia, hadithun sami'tuhu annaka sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis, aku sudah mendapatkannya. Hadis, sudah aku mendengarnya hadis itu. Tetapi aku mendengar berita bahwa engkau mendengar langsung dari Nabi. Maka aku datang untuk ini, untuk mendengar langsung dari engkau bahwa itu dari Rasul. Tadi dia mendengar dari kawan-kawannya. Masih ada sanadnya itu berputar. Ya. Barakallahu fikum. Misalkan di sini ada berita atau sebuah ilmu dari Ustaz Hamzah. Ustaz Hamzah menyampaikan kepada salah satu antum, si Fulan. Si Fulan menyampaikan kepada si B. Si B menyampaikan kepada si C. Nah, si C ini tadi langsung menemui sumber berita pertama yang mendengar langsung dari Ustaz Hamzah. Antum kan hadir di majelis. Iya. Antum dengar itu? Iya. Ana ingin dengar antum memberitakan ke ana, supaya ana bisa mengatakan telah mengabarkan kepadaku Fulan yang mendengar langsung. Cuma itu. Kalau ilmu sudah sampai, hadis sudah sampai kepada dia dan sudah dia hafal. berangkat sejauh itu, kira-kira kita nih loh, di mana posisi kita? Ya, terasa sangat tidak mungkin kita melakukan seperseribu dari itu. Tapi sekarang ini sudah kita disuguhkan ilmu itu. Nih, ayo silakan. Maka ini gambaran sederhana mensyukuri nikmat ilmu. Nah, kemudian ayuhal ikhwah, di antara nikmat yang tadi sempat ana sebutkan, adanya lembaga pendidikan. Pendidikannya dijalankan di atas sunnah, baik kurikulumnya, materi-materinya, teknis pelaksanaan di lapangan, terbedakannya antara bani dengan banat, mudarrisi dengan mudarrisat. Yang dulu banyak dikeluhkan ketika kita belum punya ma'ahad, belum punya lembaga pendidikan, anak-anak sebagian kita sekolah di tempat-tempat yang di situ ikhtilaf, tercampur aduk, banyak kemungkaran di sana dari teman-teman sekolahnya, beragam kemungkaran, di sini terlindungi. Alhamdulillah, ini perlu dijaga bersama-sama nih. Ma'had misalkan pondok, demi kelancaran pendidikan menentukan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan A, B, C, D, hasil ijtihad, hasil musyawarah. Kita berharap berbagai kesepakatan atau aturan itu dihormati, dijalankan, diperjuangkan. Diperjuangkan. Tanpa ana bisa merinci di waktu yang terbatas ini, aturan-aturan yang telah diletakkan oleh pondok, oleh ma'had, oleh asatidzah, cobalah untuk diperjuangkan. Jangan sampai diabaikan. Selagi masih ada, selagi masih ini Allah berikan ini ma'had ini. Alhamdulillah itu lihat antum gedung-gedung masjid ini. Ya. Terus berkembang, walhamdulillah. Ayo dijaga. Hormati aturan-aturan itu. Kalau ada di antara antum yang mengetahui sebuah ketentuan itu salah, baik secara teknis ataupun secara hukum syar'i, antum sudah punya ilmu tentang itu, maka sampaikanlah dengan cara terhormat. Masukan, usulan, sebut saja kritikan, silakan kepada pondok. Sampaikan dengan cara yang terbaik dan terhormat. Jangan antum bicara kesana kemari menghibahi ma'had. Begitu juga para ummahat, kalau kalian melihat atau mendengar sesuatu yang menurut kalian, sekali lagi, menurut kalian itu adalah salah atau tidak bijak atau tidak sesuai dengan realita dan seterusnya, menurut kalian belum tentu benar juga, maka sampaikan wahai umat kepada pihak ma'had melalui suami kalian, disampaikan kepada asatidzah atau para mudarrisin dan pengurus. Terhormat penyampaiannya itu, terhormat. Assalamualaikum ya akhi, bekhair antum? Atau antum bisa melalui WA, ya akhi uhibbuka fillah, ana mencintai antum, barakallahu fi, jazakallahu khair, antum ya akhi, atau antum ya ustaz, atau musyrif, dan seterusnya, telah memberikan waktu untuk mendidik anak-anak. Kalimat-kalimat yang bisa menumbuhkan iman, menumbuhkan cinta, dan menjauhkan syaitan. Ini diajarkan oleh Nabi, diajarkan dalam sunnah. Ya, sampaikan. Para ummahat, demikian juga kepada para ustazah, kepada para mudarrisah. Enggak, kita enggak ingin mendidik antum semua dengan pola pendidikan sufi yang harus tunduk, patuh, salah, benar ya, kepada gurunya. Enggak, kita juga enggak ribo. Karena semua kita akan nanti dimintai pertanggungjawaban ini di hadapan Allah. Tapi, letakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu sesuai porsinya. Kalau antum selama ini diberi nikmat yang tadi sebagiannya disebutkan, maka balaslah nikmat itu dengan kebaikan. Sampaikan dengan baik, ya ustazah, ana sih mendapat informasi seperti ini. Ya, ana sih enggak terlalu yakin informasi ini benar. Atau mungkin saja ustazah informasi ini salah. Gitu loh. Jangan langsung menjas, kata orang ya. Jangan langsung memastikan. Ya. Ustazah, ini ada informasi gitu enggak benar itu. Ini salah ustazah. Loh, kok langsung vonisnya? Pastikan dulu. Bisa dengan lebih terhormat bertemu ustazah, bisa ke pondok atau ke rumahnya jika memungkinkan. Begitu juga ikhwan, sampaikan dengan baik, dengan penuh rasa cinta. Jangan malah diribain di grup-grup tertentu ya, atau japri-japri tertentu. Bukan nasihat itu. Jadinya kamu ingin berharap pahala malah dapat dosa. Atau sesuatu yang dia tidak puas, sesuatu yang dia nilai salah, dia luapkan di status-status. Lah ini anda lihat status itu bukan akhlak pemberani. Yang mengkritisin via status bukan akhlak pemberani. Nah, pemberani itu positif. Pemberani itu akan sportif. Pemberani itu akan adil. Pemberani itu asyujaan. Itu akan ilmiah. Karena dia akan berhati-hati. Saya mendapat informasi ini. Benar enggak ini? Valid enggak? Saya pastikan dulu. Ini pemberani ini. Nah, sudah pasti dia akan tampil dengan baik. Siap berhadapan wajhan biwajhin. Kata orang sekarang face to face. Ya. Wajhan biwajhin, datang dia. Assalamualaikum, bekhair ya akhi, bekhair ya fulan pengurus, bekhair fulan ya mudarris. Masya Allah, Allah ibarifik. Anak ini dapat seperti ini. Nah, enggak cerita dia kemana-mana. Apa benar? Wana enggak mampu Ustaz kalau begitu. Kalau antum tidak mampu, maka antum minta tolong satu pihak yang dihormati, satu pihak yang didengar nasihat dan ucapannya. Sampaikan dengan baik. Penyampaiannya juga datar-datar, jangan provokatif. Penyampaiannya, Ustaz Zahullah Khair, ini saudara kita yang ana juga cinta beliau. Ana sih mendapat berita, tapi sih semoga enggak benar Ustaz. Jangan Ustaz ini ada berita, ini A1. Ini si fulan ini memang, wah sudah. Provokatif. Ustaz manusia, dia bisa terbawa oleh suasana. Dia bisa terbawa dengan redaksi-redaksi. Maka datar saja. Ummahat juga demikian. Kalau menyampaikan informasi dan ingin memberikan masukan, usulan, saran, nasihat, datar saja. Nah, barakallahu fikum. Ini penting. Agar nikmat ini tetap langgeng. Sampaikan. Dan ana mohon, berhenti dari status-status. Mohon dengan sangat. Kalau mau buat status, nukilkan ucapan seorang alim atau sebuah ayat Al-Quran atau sebuah hadis atau sebuah faedah ilmiah dalam bidang akidah. Manfaatkan untuk ketaatan. Jangan untuk sindir-sindiran. Itu bukan akhlak pemberani, akhlak penakut. Bukan akhlak seorang yang amanah, tapi itu akhlak pengecut. Isma'u hadha, dengarkan baik-baik. Jangan kita dilelahkan dengan seperti itu. Jangan kita dibikin capek. Jangan sampai habis waktu kita dan kolbu kita untuk memikirkan yang begitu-begitu. Sportif, amanah, ilmiah, kasih sayang, cinta. Jangan main status. Nah, ummahat juga demikian. Terkhusus ini ummahat. Terkhusus nisa. Terkhusus an-nisa. Kaum wanita, Masya Allah. Luar biasa. Hati-hati kaum nisa. Nabi memberitakan tentang kalian. Inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Aku melihat kalian sebagai mayoritas penduduk neraka. Wanita, selamatkan diri kalian. Cepat. Selamatkan diri kalian. Apa yang mau disebutkan oleh Nabi? Kenapa sampai menjadi seperti itu? Fala yuksirna la'na. Karena wanita itu banyak mencela, mencaci maki, mengumpat,

Ada salah seorang ummahat misalkan yang kebetulan Masya Allah rajin, ta'awunnya tinggi, disenangi oleh ummahat-ummahat yang lainnya karena baiknya akhlaknya, dia diberi amanah untuk mengurus yang ini, mengurus masalah itu, karena disenangin. Ada yang merasa tersaingi. Nyampaikan ke suaminya, iya itu memang gitu, tapi itu orangnya pendek, menghina. Bagaimana caranya di depan suaminya atau sesama ummahat untuk jatuh ini harga dirinya, kehormatannya. Hati-hati wanita. Nabi yang mengatakan, Nabi dapat wahyu, bukan analisa seorang psikolog, bukan analisa seorang pengamat, ya. Bukan. Ini Nabi memberitakan saat Isra dan Mi'raj ditunjukkan oleh Allah penghuni neraka, penghuni an-nar. Ternyata didapati di situ mayoritasnya adalah an-nisa. Ditanya kenapa ya Rasulullah? Salah satu ini sebab pertama, yuksirnal la'na. Dia atau wanita itu banyak mencaci, mencela. Banyak caranya mencela, enggak harus dengan lisan, dengan cibiran. Iya kan? Dengan gerakan mata. Cibir gini. Iya. Kalau pria enggak boleh gitu ah. Tapi yang gitu enggak pantas. Enggak pantas. Barakallahu fikum. Yang kedua kata Nabi, yakfurnal ashir. Karena kalian wanita ini banyak mengingkari kebaikan suami. Suami berbuat baik kata Nabi, sekian banyak suaminya berbuat kebaikan, satu aja tergelincir. Satu nih tergelincir. Lupa enggak telpon, lupa enggak ini, lupa, wah habis. Kamu memang begini, suami yang enggak perhatian, aku diabaikan, aku enggak diperhatikan, dan seterusnya. Itu wanita suka melupakan nikmat dan kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Itu sifat umum wanita. Maka ummahat waspada, hati-hati. Hati-hati. Hasad itu bisa menimpa banyak orang, tetapi sangat rentan dan sering terjadi menimpa wanita. Iri dengki. Maka nak ingatkan kembali, kalau ada sesuatu yang menurut antum semua, rijalan wa nisaan, yang kurang tepat pada pendidikan, sampaikan secara terhormat. Bisa antum tulis surat, ana enggak bisa nih ketemu sama ustaz. Ana enggak bisa, malu, sungkan, segan. Tulis, assalamualaikum ustaz, semoga Allah merahmati antum, semoga Allah menerima amalan antum. Pembukaannya sudah bagus. Ana menyampaikan ini sebatas yang ana fahami. Ana sedikit ilmu, ana tapi pernah mendengar begini, apa benar ustaz? Nikmat. Bahwa lingkungan ini semuanya punya komitmen bersama-sama untuk menjaga nikmat. Ini kaitannya dengan pendidikan. Begitu juga dengan lingkungan. Berapa banyak ikhwan di daerah-daerah yang berharap-harap, berangan-angan bisa punya kavlingan. Benar gak? Iya. Banyak yang berharap bisa punya perumahan kumpul di situ. Berharap. Wah, mereka berupaya melakukan pembebasan tanah ini. Ada yang berhasil dan banyak yang gagal. Tanahnya mangkrak. Sekarang. Wantum di sini, walhamdulillah, bitaufik minallah. Berhasil. Sampai punya kavlingan 1, 2, 3. Mungkin sekarang udah 4 ya. Mungkin nanti bisa sampai 15. Nah, tapi kita gak merasa bangga dengan jumlah. Kita ingin kualitas, bukan kuantitas. Ya. Kualitas para penghuninya, di mana mereka orang-orang yang saling mencinta, saling menghormati, saling memaafkan, saling mengingatkan satu sama lain.

0: saling menghormati ilmu, saling berlomba-lomba untuk talabul ilmi, baik kalangan rijalnya, prianya maupun nisanya, saling berkunjung, saling menghadiahkan. Ini penting. Hidupkan atau di lingkungan kita ini semangat berbagai sifat-sifat dan karakter baik. Apa itu banyak? Di dalam Al-Quran was-sunnah dan ulama kita sudah merumuskan dan merangkumkan dari Al-Quran dan sunnah dalam karya-karya mereka. Sebut saja babu al-afu, bab tentang disyariatkannya dan dihimbaunya sikap memaafkan. Kita manusia yang Nabi memberitakan, kullu ibni Adam khata. Seluruh anak manusia itu selalu berbuat salah. Khata berarti sering. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah itu adalah yang sering taubat kepada Allah. Kembali lagi, istighfar lagi, terus. Itu manusia. Kita hidup di lingkungan manusia. Tetangga kita manusia. Gak ada yang malaikat. Tetangga kita manusia. Yang Nabi katakan itu tadi, kullu ibni Adam khata. Maka posisikan teman kita sebagai manusia. Dalam pengertian kalau dia salah kepada kita, ada ucapan yang kurang nyaman, raut mukanya yang tidak sedap, ya, atau mungkin gangguan-gangguan lainnya, maafkan. Jangan terlalu berdalam-dalam menyikapi kesalahan, kekurangan, keteledoran teman kita. Jangan terlalu berdalam-dalam, nanti habis waktu kita, sempit dada kita. Al-afu, maaf. Yang Nabi mengatakan, ma zada 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah seorang hamba akan bertambah dengan sebab maaf, memberi maaf, kecuali akan bertambah mulia, tambah berwibawa dengan memaafkan. Ya, tahu dia muamalah dagangnya dirugikan, ya, dalam berapa hal, atau dia kurang kemarin mengganggu anaknya si fulan tetangga. Mas, lewat. Nah, sikap memaafkan ini penting untuk ada di tengah-tengah kita. Dan jangan lupa, yang salah, yang berbuat zalim, yang mengurangi hak saudaranya, tidak menunaikan amanah milik saudaranya, dia jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf. Yang dirugikan gak perlu menunggu, pokok saya tunggu dia minta maaf. Kalau enggak perlu begitu. Yang salah dengan penuh kesadaran, rasa takut kepada Allah, saya nanti akan diminta pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Datang fulan, assalamualaikum ya fulan, ana salah. Kemarin ana marah-marah di depan antum. Ana salah ya akhi. Ana kemarin mengurangi hak antum dalam transaksi kita. Ana minta maaf ya akhi. Kemarin ana rumah ana saat bekerja ini mengganggu rumah antum sehingga antum terganggu. Ya, ana minta maaf ya akhi. Ini lingkungan kalau sama-sama menghidupkan sifat al-afu dan meminta afu, akan nikmat di sini. Bukan tidak ada sama sekali perselisihan, bukan. Sama-sama manusia, di zaman sahabat aja terjadi kok. Di zaman sahabat terjadi. Sampai turun beberapa ayat Al-Quran sebagai sebab nuzulnya. Percekcokan rumah tangga terjadi. Cuma memang mereka kaum yang apabila diingatkan cepat sadar, cepat kembali dan bertobat, selesai. Masalahnya kita bisa gak niru ininya. Mencontoh ini nih. Kalau masalah salah sama-sama. Pernah terjadi macam-macam, gak cukup waktu anda sebutkan. Barakallahu fikum. Sampai terjadi seorang melempar batu, ada wanita hamil terkena perutnya yang hamil itu meninggal. Terjadi. Nah, berselisih masalah tanah, berselisih masalah pengairan ke kebun kurma. Ditengahi oleh Nabi, terjadi. Cuma memang mereka orang-orang yang tawabun. Orang-orang yang azina anin nas, suka memaafkan, mudah mereka tersentuh. Ini generasi terbaik. Sebagai contoh, karena mereka itu adalah contoh penerapan syariat. Jadi terjadi cemburunya istri. Diceritakan Aisyah sendiri cerita tentang apa yang menimpa dirinya sebagai istri Rasul. Karena sebagai contoh. Peristiwa yang menimpa Aisyah sampai sekarang itu disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis, dibaca oleh manusia, oleh umat Islam, disampaikan di kajian-kajian. Bagaimana Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah menyebut Safiya, ya, salah satu istri Rasul, Aisyah mengatakan hasbuka min Safiya ta'ni anna qasira. Nah, Rasulullah Safiya, maksudnya apa? Safiya itu badannya, fisiknya agak pendek. Maka Rasulullah sebagai suami, sebagai pendidik, langsung mengatakan laqad qulti kalimatan law muzijat biha ma'ul bahri la afsadathu. Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan satu perkataan, kalau dimasukkan ke lautan, lautan akan rusak airnya. Kaget Aisyah. Sadar. Beristighfar, bertaubat. Kita sebagai suami, ketika mendengar istri kita menggibain orang, menggibain tetangga, menggibain pondok, menggibain siapa saja yang tidak boleh dan tidak pantas digibain, ya, seingat, wahai istri kita, yang kita mungkin gak bisa niru Rasulullah ya. Nah, tapi ucapkan, wahai istriku, ini yang kamu ucapkan tentang Ummu Fulan, tentang kekurangannya dia atau kelalaiannya dia. Kira-kira menurut kamu, kalau dia itu mendengar dan tahu bahwa kamu menyebutkan itu di hadapan suaminya, dia ridho? Dia rela? Lu anu ini mas, anu wahai abi, benar-benar terjadi? Iya, benar terjadi memang. Kira-kira dia ridho enggak? Ingatkan nih istri, biar sadar. Ya, ya. Bingung dia, ya enggak ridho lah. Sebagaimana kamu, kalau kamu punya kekurangan atau tentang anakmu disebutkan oleh ummah di depan suaminya, kamu ridho enggak? Ya enggak ridho. Ah, itu yang namanya ghibah. Beritanya memang valid, memang benar, tapi disebut-sebut itu ghibah. Kalau beritanya bohong namanya buhtan. Ingatkan itu istri. Baru dia sadar. Ah, iya. Ayo, istighfar. Minta ampun. Terus gimana kamu mau minta maaf kepada dia? Gimana nih? Kalau ghibahnya 10 kali, 10 umat, kamu ghibahin gimana? Kamu siap minta maaf kepada masing-masing? Enggak siap, makanya jangan diulangin. Terus gimana ya? Sudah, nanti ketemu di akhirat kamu. Ya, sama dia. Nah, biar dia takut. Biar dia sadar. Terus gimana? Ya sudah, ketemu di akhirat nanti. Aku enggak bisa berbuat apa-apa. Nah, hati-hati. Jadi kita sebagai suami jangan menjadi tempat penampungan ghibahnya istri. Ya, tahu tempat penampungan. Ya. Ingatkan dia, kamu cerita ini kepada aku, apa sih harapannya? Aku ini bukan ustaz yang bisa menasehatin dia. Aku bukan seorang yang mampu untuk menyampaikan kekurangan orang tadi, ummah tadi, agar dia berhenti. Beda kalau kamu menyampaikan itu kepada pihak yang kamu nilai mampu untuk menasehati, maka itu bukan riba. Dengan tetap kamu memperbaiki niat. Nah, ini penting. Ayuhal ikhwah, jangan dikira riba-riba yang di rumah-rumah itu gak punya pengaruh terhadap lingkungan. Jangan dikira, karena itu maksiat, Allah akan memberi hukuman. Maka rumah kita, kita usahakan untuk jauh dari itu. Lebih parahnya kalau kita kan yang menggibain, malah kita bawa informasi ke istri. Iya kan? Berarti kita bukan pendidik. Kita bukan pendidik. Bukan sebagai pemimpin. Pemimpin itu melindungi, mengayomi. Bukan hanya fisiknya, iman dan akhlaknya dilindungi. Nah, ayuhal ikhwah, sekali lagi, kita ingin membudayakan di lingkungan ini sifat maaf. Dan berikutnya, ar-rifqu harus dihidupkan di sini. Apa itu ar-rifqu? Ar-rifqu itu adalah sifat tenang lembut. Tenang lembut. Gabungan dengan dua hal ini. Dia lembut dalam menyikapi sesuatu, tidak melebihi porsinya. Dan dia tenang, tidak terburu-buru. Itu ar-rifq. Terhadap anak-anak, ar-rifqu. Kepada istri, istri kepada suami, juga ar-rifqu. Ikhwan dengan sesama ikhwan, ar-rifqu. Ummahat antar ummahat, satu ikhwan dengan tetangganya, ar-rifqu. Saat di rumah, saat di masjid, saat di madrasah, saat di jalan, ar-rifqu. Ini hukum asal yang Nabi mengatakan, innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah itu rafiq, salah satu nama Allah asmaul husna, ar-rafiq. Apa artinya? Yang maha lembut dan dalam menyikapi dosa-dosa hambanya, kesalahan-kesalahan hambanya. Lembut Allah itu. Tidak langsung, ya, tuk-tak gitu. Maksiat, kasih hukuman. Maksiat, habis hukuman. Habis ini. Dan Allah punya hak, Allah yang memberi rizki. Lau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah akan menghukumin, memberi balasan pada setiap dosa yang dilakukan oleh manusia ini, enggak akan tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini berjalan. Tapi Allah rafiq, Allah latif, rahim. Afu itu Allah. Afuun yuhibbul afwa. Maka kita dalam lingkungan menghidma, menyikapi berbagai hal terjadi di lingkungan ini, Rasulullah lanjutkan, innallaha rafiq, sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa, sangat senang kepada kelembutan. Berarti Allah senang dan cinta kepada orang yang lembut. Barakallahu fikum. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unuf. Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan pahala, jalan keluar dari problem melalui sikap lembut yang tidak akan Allah berikan melalui al-'unuf. Al-'unuf itu kasar, keras, melebihi porsinya. Tentu ini Anda katakan hukum asal dan keumuman yang harus diperjuangkan. Bukan tidak boleh marah dalam kondisi-kondisi tertentu. Rasulullah juga marah dalam kondisi-kondisi tertentu. Kepada orang-orang tertentu. Marah Nabi. Meninggikan suaranya sampai merah wajahnya, terlihat urat lehernya. Marah Nabi. Tapi kita perlu sadar posisi kita di mana, siapa kita, iya kan? Nah, barakallahu fikum. Perlu ditempatkan. Karena apa marahnya? Suatu hari seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni la ta'akharu an salatis subhi lima atala bina fulan. Wahai Nabi, aku sengaja kalau sholat subuh terlambat. Sengaja datangnya ke masjid terlambat karena imamnya terlalu lama, terlalu panjang. Oleh Nabi diakomodir keluhan ini. Tidak kemudian Nabi mengatakan, ya sudah kamu sabar, kamu anu. Langsung Nabi mengatakan, inna minkum munafirin, inna minkum munafirin. Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari manusia dari ibadah, dari kebenaran, dari al-haq, membuat lari. Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif fa innahu yusalli min waraihi ad-dha'ifa was-saqima wadhal hajah. Barang siapa di antara kalian salat mengimamin orang dalam salat lima waktu, salat berjamaah, hendaknya diperingan karena di belakang dia sebagai makmum ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya kepentingan. Ada orang yang punya kepentingan. Itu marahnya Nabi luar biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan, sampai sahabat mengatakan, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadaba mithla yaumai. Aku enggak pernah, kata si sahabat ini, melihat Nabi marah sebesar kemarahannya pada hari itu. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, siapa Mu'adz? Ahli fikihnya sahabat. Sudah ahli fatwanya sahabat. Yang oleh Nabi disebutkan sekian keutamaannya Mu'adz. Diutus oleh Nabi sebagai dai kepercayaan Nabi. Suatu hari terjadi seorang sholat, beliau imam, Mu'adz bin Jabal sebagai imam. Kemudian ada yang keluar dari sholat karena terlalu panjang, keluar itu orang. Mu'adz marah dan mengatakan ada sifat munafik pada orang itu. Sampailah berita itu kepada Nabi. Nih, maka Nabi mengatakan kepada Mu'adz, afattan anta ya Mu'adz, apa engkau akan menjadi juru fitnah wahai Mu'adz? Terjadi Nabi marah pada istrinya juga demikian. Ya. Barakallahu fikum. Marah Nabi. Tapi itu bukan mendominasi cara-cara beliau. Dan kita penting tahu posisi, kan? Tahu posisi. Siapa posisi kita? Nah, ini penting. Letakkan semua pada tempatnya. Nah, tadi Anda tekankan di lingkungan ini kedepankan, perjuangkan ar-rifqu. Kalau antum melihat sesuatu yang salah, ya, sampaikan dengan baik, dengan tenang. Jangan dengan kasar. Ya akhi, ini kenapa antum buat ini? Anda ini terganggu rumah Anda ya akhi. Jangan barak itulah. Assalamualaikum ya akhi, barakallahu fiik. Wallah antum tetangga Anda, masya Allah. Jazakallah khair, ana nikmat punya tetangga antum, senang. Cuma mungkin afwan ya akhi, kok ana mungkin salah ya. Cuma kemarin kebetulan tetangga sebelah juga mengatakan hal yang sama ya akhi. Ini dan itu tuh mengganggu kami. Mungkin antum enggak sadar, mungkin antum enggak perhatian, tapi jazakallah khair, barakallahu fiik. Nah, tetangga yang dinasihati, ya Allah jazakallah khair ya akhi. Ana lalai ini dalam hal ini. Ana lalai afwan. Dan afwan langsung mengambil tindakan. Enggak perlu menunggu ya akhi, ini tolong hentikan ya akhi, ini tolong, enggak perlu, sudah dicukup. Tetangga ini tadi sudah nyampaikan ya. Anu ya akhi gini. Penting kan bangun rumah misalkan ya, makanya ini pengurus nanti akan mengatur beberapa hal dalam pembangunan rumah supaya nyaman hidupnya antum. Bangun rumah, ini ada rumah di sini, ini bangun rumah. Ini sudah ada nih, setahun yang lalu, dua tahun, tiga tahun yang lalu, ini bangun. Ceret. Dia bangun tingkat, ada dua kamar di atas. Bikin jendela di sini. Jendelanya di sebelah, mana ini? Utara. Hah? Ini jemuran tempat istri keluarga menjemur pakaian, beraktivitas. Lihat loh, kok ada jendelanya tetangga. Ada tetangga ini ngempet, tahu ngempet, nahan diri, diem dia. Akhirnya dia bangun di sebelahnya penutup. 5 juta, 10 juta, gara-gara tetangga yang baru ini bangun jendela di situ. Ini pola hidup bertetangga di tengah-tengah salafiyin penting. Kalau di orang awam mungkin enggak terlalu penting. Tapi di salafiyin terkait aurat rumah tangga. Contoh ini. Akhirnya si tetangga ini ngempet, tahu ngempet. Menahan diri. Ya Allah, dia sama istri ini, suami istri malam-malam, ya Allah, tetangga kita ini. Ini didengar loh oleh Allah. Keluhan tetangga ini nyampe loh ke langit yang ketujuh. Yang Nabi yang diutus mengatakan, innallah, bahwa Allah mengatakan dalam hadis al-hadisul qudsi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan sifat zalim kepada diriku, kata Allah, dan aku jadikan sifat kezaliman itu haram di antara hamba-hambaku. Jangan kalian berbuat kezaliman. Tetangga ini berdua suami istri. Ya Allah, terus gimana? Suaminya bilang, kita tutup, kita kasih spandek, kita kasih ini, kita bangun tembok lagi. keluar uang 7 juta, 8 juta, 10 juta gara-gara ini. Berarti dia apa? Terancam nih tetangga ini dengan hadis Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Pembukaannya sudah sumpah Nabi. Pembukaannya sudah diulang 3 kali sumpahnya. Berarti ini serius. Yang dijadikan taruhan apa? Iman. Bukan Nabi mengatakan, wallahi tidak berakhlak, wallahi tidak berakhlak, misalkan. Wallahi la yu'min. Demi Allah, tidaklah dia beriman. Tidak beriman, tidak beriman. Iman ini dijadikan taruhan. Siapa ya Rasulullah? Seorang hamba yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jangan sampai tetangga kita ngempet ya ikhwan. Jangan sampai. Ini lingkungan saling menghormati, saling menjaga, dilakukan segala sesuatunya itu dengan baik, tertib. Ini contoh. Bangun rumah, buat gentengnya gini, ya. Gentengnya. Nah, negeri kita ini kan bukan negeri Arab yang sedikit hujan, ya. Negeri kita ini hampir tiap hari hujan. Kalau hujan kadang 5 jam enggak selesai. Betul enggak? Iya. Kalau sudah musim hujan ya pagi, siang, sore, malam. Airnya mengucur ke tetangga. Lagi-lagi tetangganya ngempet karena ini salafi baik. Ngomong suami istri lah, ya gimana ya? Itu didengar oleh Allah, bukan didengar oleh pihak yang berwajib. Didengar oleh Allah. Hati-hati balasannya nanti. Allah kalau membalas, maka yang seperti ini tidak boleh terjadi di lingkungan kita. Antum mau bangun rumah, mau buat pagar, mau ini dan itu, izin tetangga. Ya, assalamualaikum. Ana nih kok pingin buat ini ya, membuat ini atau membangun ini. Bagaimana menurut antum? Lu kan uangnya uang ana, Ustaz. Iya, memang uangnya uang antum. Kalau pakai uang orang antum dipenjara lah. Uang antum, tapi tetangga juga manusia yang di sebelah antum itu. Nah, waspada. Dan contoh-contoh lainnya. Contoh-contoh lain yang antum kiaskan, bentuk-bentuk gangguan terhadap tetangga yang diharamkan dalam Islam. Yang Nabi mengatakan, la yazalu Jibril yusini biljar hatta wanantu annahu sayuwarithu. Jibril gak pernah berhenti kalau datang menemui Nabi ini dan seterusnya, memesankan kepadaku, mewasiatkan tentang hak-hak tetangga. Terus Jibril ingatkan, ingatkan lagi, sampai aku mengira, menyangka tetangga ini punya hak menerima waris dari kita. Karena seringnya Jibril mengingatkan masalah itu. Nah, lingkungan ini mahal ya ikhwan. Mahal sekali. Maka tolong jaga baik-baik. Antum jadi uqala, jadi orang-orang yang jernih pemikirannya, lihat dan timbang. Ini yang mau saya lakukan, merugikan orang atau tidak? Ini yang mau saya lakukan, kira-kira mengganggu apa tidak? Maka nanti pengurus akan mengatur masalah ini. Ana mohon melalui sedikit tausiah ini, antum bisa mengambil langkah ini. Apa-apa yang selama ini dinilai mengganggu. Pernah ada, ini contoh ini, ya. Di suatu daerah, di Jawa sana, sebagian orang karena jalan masuk gang itu sering becek, ya. Kemudian gak nyaman, maka berniat mereka untuk memaving, memberi paving jalan. Wah, Masya Allah. Ya, karena ada uang, dia orang baik, bangun buat paving. Bagus kan? Motor jalan enak, mobil enak. Dia gak menghitung karena tidak berdiskusi. Ternyata akibat dibuat paving, jalan semakin tinggi, air hujan yang dari rumah kanan kiri ini gak bisa mengalir. Kembali lagi ke rumah, masuk ke rumah airnya. Jerit-jerit orang, gimana ini? Nah, rama naf'an fadharra min ghairi tasdim. Dia ingin memberi manfaat kepada orang lain, ternyata mendatangkan dharar tanpa dia sangka. maka perlu waspada. Nah yang dirugikan, jangan, ya ini bongkar, gak bisa antum ini. Jangan marah, jangan ribut. Datang secara terhormat. Ya akhi jazakallah khair, antum telah mempeloporin ini. Wallahi kita nikmat, motor kita jalan enak, mobil kita enak, jalan gak becek ya akhi, cuma kadar Allah yang becek rumah ana ya akhi. Itu coba antum lihat. Antum masya Allah, semoga Allah beri pahala bagi antum ya akhi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi ini gimana solusinya? Jangan ayo antum cari solusi nih. Nah ini bukan bahasa seorang muslim. Cari solusi akhi. Keluar tetangga sebelah, iya juga. Keluar 10 tetangga, ribut. Pak RT-nya bingung. Aduh, wargaku ribut. Nah, kalau di sini yang ribut, ustadznya bingung, ribut ini. Gimana? Nah, maka dari itu, masing-masing pihak bisa menempatkan diri. Ya. Penting ini. Nah, sangat penting. Harapannya dari perbincangan ini, semua ini konteksnya dalam rangka menjaga nikmat. Berapa terjadi akhirnya mengungsi, gak betah dia di lingkungan itu. Karena tidak saling menyapa, saling mengganggu, tetangga dengan tetangga tidak saling menghormati, akhirnya anda mau jual rumah ini. Loh, kenapa ya anda mau pindah, mau tinggal di perumahan sana aja deh. Loh, ini kan sama-sama salafin ya. Iya, tapi anda gak suka. Terus gimana kalau gitu? Nah, jadi sekali lagi, tolong agar nikmat ini tetap terjaga dengan baik. Ya. Contoh-contoh yang ana sebutkan, ya, itu adalah sebagai permisalan untuk kita mengambil pelajaran. Ya. Barakallahu fikum, ini mungkin nasihat kita atau yang bisa ana sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah menjaga lingkungan ini, Allah menjaga ma'had kita, menjaga ukhuwah di antara antum. Allah jadikan antum orang-orang dan hamba-hamba yang saling mencinta. Allah jadikan antum hamba-hamba yang cinta kepada ilmu, orang-orang yang hikmah antar sesama antum, yang salah meminta maaf, yang disalahin memberi maaf tanpa diminta. Kalau ada hak-hak yang belum ditunaikan, segera ya akhi tunaikan, selesaikan selagi masih di dunia. Begitu seterusnya lingkungan ini. Istri-istri kita harus kita kendalikan, harus kita bimbing mereka. Mereka adalah orang-orang yang kata Nabi naqisatu aqlin wa din, orang-orang yang lemah tingkat daya berpikirnya dalam menimbang maslahat dan mafsadah. Para istri wanita itu sering emosional, sering pakai perasaan. Kita jangan terbawa oleh perasaan mereka dan emosi mereka. Kita sebagai rijal yang Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para rijal, para pria itu adalah pemimpin, pembina, pembimbing bagi para wanita. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kita lanjutkan sesi kedua dari muhadharah dengan tema upaya merajut ukhuwah yang dicampakkan asatidzah jumhur. Teklumit sejarah bersama Ustaz Qomar dan kawan-kawan. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Fitnah tafarruq ini amat cepat sekali. Penyikapan-penyikapan salafin terhadap Manhajul Ashar Jember dan yang bersamanya amat dahsyat. Melebihi dari fitnah-fitnah sebelumnya. Penyikapan-penyikapan salafin tersebut layaknya menyikapi ahlul bid'ah. Penyikapan salafin tersebut yang terjadi di berbagai daerah itu terjadi setelah mereka itu terkena hasutan asatidzah jumhur, khususnya asatidzah Malang. Wala Rosim Al-Ustaz Abdus Somad Bawazir. Kemarin sudah sempat ana singgung tentang Ustaz Abdus Somad menghasut dan memvonis tidak dengan hujah bagaimana pertemuannya dengan Pak Samsul di kereta api pada hari Kamis tanggal 10 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah, yakni kurang dari 6 bulan yang lalu. Terus ini menghasut terusnya dengan caranya ya, yang khas, bukan dengan hujah. Ketika Ustaz Abdul Somad ditanya, bukannya sudah ada wasoya ulama kibar? Ini kalau salafi mesti diikat dengan ulama. Maka Ustaz Abdul Somad menjawab, ana tidak percaya dengan Abul Haris. Jadi langsung vonis dia. Padahal pertanyaannya kan bukannya sudah ada wasoya ulama kibar. Artinya kan selesai sudah masalah ini sudah. Kalau mau diikutin. Ini jawabannya, ini Ustaz kibar loh ya. Dari kalangan jumhur nih ya. Ana tidak percaya dengan Abul Haris. Jadi langsung vonis. Gak jawab pertanyaan tapi langsung vonis. Suka memvonis ini orangnya. Pak Samsul walaupun dia bukan ustadz ya, tapi mengerti manhaj gitu ya. Kemudian disampaikan, afan ustadz, dalam muhadharah Ustadz Abul Haris menyatakan bahwa data dari asatidzah jumhur itu sudah diterima oleh para ulama kibar. Apa jawabannya? Ustadz Abdul Somad mengatakan, ana tidak percaya dengan Abul Haris. Ya jawab dulu lah pertanyaannya, ya atau tidak. Jawabannya tetap, pokoknya ana tidak percaya dengan Abul Haris. Kemudian Pak Samsul tanya lagi ya. Ya ini memberikan masukan gitu loh ya. Jangan vonis dulu maksudnya begitu ya. Pak Samsul bertanya ya. Ketika Pak Samsul mengatakan saya tidak percaya dengan Abul Haris, Pak Samsul tanya ya. Ustaz Abul Haris masih hidup. Tafadhol, ana fasilitasi untuk ketemuan. Apa jawabannya? Ana jangan dipaksa. Ana tidak percaya dengan Abul Haris. Ana tidak percaya dengan Abul Haris, ya? Ana tidak percaya. Wih. Ini jawaban apa ini? Afan, ini bukan tarbiyah salafiyah. Ini tarbiyah sayyi'ah. Ini tidak mendidik salafiyin di atas hujjah. Ini pendidikan taklidiyah. Orang supaya taklid pada dia. Cukanya vonis. Na'udzubillah. Perhatikan ucapan Ustaz Abdul Somad ini. Ana tidak percaya dengan Abul Haris. Sekarang ana tanya pada antum. Ucapan Ustaz Abdul Somad itu tahdir atau bukan? Tahdir ya, masya Allah, bagus manhaj antum. Jadi ucapan Ustaz Abdul Somad ini vonis yang jelek kepada saudaranya, ya atau bukan? Jelas iya, kalau salafi mengatakan iya itu vonis, itu vonis yang jelek pada saudaranya. Ya afan ya, walaupun Pak Samsul ya itu bukan seorang ustadz ya, tapi beliau faham manhajnya. dan memahami bahwa ucapan Ustaz Abdul Somad ini adalah tahdir. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Jelas iya. Sekarang gini, seandainya ada seorang ustaz lah ya, mengatakan, ana tidak percaya dengan si fulan. Kira-kira salafiyin yang thiqah, yang percaya kepada ustaz tersebut, mendengarkan ucapan ini, apakah orang yang mendengar ucapan ini akan dekat dengan si fulan atau dia menjauhinya? Apa jawabannya? Menjauhinya. Itulah tahdir. Hasil tahdir demikian. Ya, jawaban keumuman salafiyin yang thiqah kepada ustaz tersebut tidak akan mendekati si fulan. Ini artinya itulah tahdir. Uman salafiyin, dia tidak akan belajar kepada si fulan. Ya apa tidak? Ini konsekuensi dari tahdir. Bahkan ada yang mengatakan dari salafiyin ini ya, ketika mendengar ucapan tersebut ya, jangan dekat-dekat dengan si fulan. Jangan belajar dengan si fulan. Dia bermasalah. Padahal ustaz tadi cuma mengatakan jangan dekat sama si fulan. Kemudian ada ikhwan dari salafi komentar, ya. Jangan dekat-dekat dengan si fulan. Jangan belajar dengan si fulan. Dia bermasalah, kata ustaz. Padahal lafaznya kan enggak ada bermasalah, iya kan? Lafaznya apa ustaz tadi mengatakan? Apa? Ana tidak percaya kepada si fulan. Kemudian sampai dinukilkan, ya. Jangan dekat-dekat dengan si fulan, jangan belajar dengan si fulan, dia bermasalah, kata ustaz. Kata ustaz yang menyampaikan, ana tidak percaya dengan si fulan, iya kan? Ini lebih parah lagi, ya. Walaupun ustaz tadi tidak mengatakan si fulan bermasalah, tapi itu konsekuensi dari ucapan ana tidak percaya dengan si fulan. Ya gak mungkinlah seorang mengatakan ana tidak percaya dengan si fulan kalau si fulan itu tidak bermasalah. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Gak mungkin kita tidak percaya sama fulan kalau fulan itu tidak bermasalah. Mesti fulan ini bermasalah. Entah dia tuh kadab, entah itu apalah namanya. Mesti bermasalah. Jadi ucapan ini ya, jelas-jelas tahdir atau vonis jelek kepada saudaranya. Wahai Ustaz Abdul Somad, jangan dibiasakan antum memvonis saudara antum dengan vonis yang jelek tanpa hujah. Dan ana mengatakan demikian, memang lisannya Ustaz Abdul Somad ini luar biasa ya. Sebagaimana yang pernah ana sampaikan di majelis ini ya. Ketika jalsah dengan Syekh Bukhari, masyaih ini, masyaih kibar lah ya. Ustaz Abdul Somad, subhanallah, suka memvonis tapi gak punya hujah. Kalau kepada salafiyin masih mending, dan itu gak pantas. Di depan masyaih lah ya. Harusnya tahu diri lah. Ketika masyaih mengatakan, apakah Luqmanul Antum kepada asatidah nih ya, salafi? Diam asatidah. Gak tahu, ragu tentang kesalafiannya Ustaz Luqman mungkin. Iya. Sampai Syekh Arafat mengingatkan, ya masya tidak. Syekh Bukhari tanya pada antum. Baru Ustaz Abdul Somad mengatakan, naam Syekh, salafi, lakin sayyid. Wih. Ya Syekh salafi, tapi sayyid. Langsung vonis. Ini sukanya Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad memvonis seseorang. Lah, di depan dia ini bukan anak kecil gitu loh. Jangankan Syekh Bukhari, Pak Samsul saja akan tanya hujahnya. Dan dia gak bisa jawab gitu loh ya. Apalagi Syekh Bukhari. Makanya Syekh Bukhari tanya, apa kejelekannya? Ini tarbiyah ya Iwan ya. Apa kejelekannya? Gak bisa ngomong dia. Akhirnya nyuruh Ustaz Komar, nyuruh Ustaz Usama. Lah dia deh. Gak mau ngomong. Akhirnya dipaksa oleh Syekh Bukhari ya. Takalam, takalam. La, anta. Ya. Jangan Ustaz Somad, jangan Ustaz Komar. Antum. Takalam. Ana dhaif syekh fil kalam. Ya Allah, kalau merasa dhaif ya jangan demikianlah, tahu dirilah. Sampai memfonis naudzubillah min dalik. Ini terbiasa ya ikhwan ya. Makanya Syekh Arafat itu kan masya Allah, kalau cuma menuduh ya, mengatakan ini sesat, ini salah ya, gak perlu ustaz yang seperti itu. Nenek-nenek tua juga bisa. Itu pedes loh ucapan Syekh Arafat dulu ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi ucapan Ustaz Abdul Somad tersebut yang disampaikan kepada Pak Samsul, ana tidak percaya dengan Abdul Haris. Oleh karena itu Pak Samsul menyanggah ucapan Ustaz Abdul Somad dengan mengatakan, Ustaz Abdul Haris masih hidup, tafadhol, ana fasilitasi untuk ketemuan. Masya Allah Pak Samsul ini ya, menginginkan kebaikan. Jangan memvonis saudaranya tanpa hujah. Jika ada permasalahan dengan Abdul Haris, dengan Ustaz Abdul Haris, ya, didiskusikan dengan baik. Itu maunya Pak Samsul, insya Allah. Masih hidup loh, Ustaz. Bahkan beliaunya siap jadi fasilitator. Tapi apa? Ketika disampaikan ini kepada Ustaz Abdul Somad, jawaban Ustaz Abdul Somad, beliau mengatakan, langsung dia mengatakannya, ana jangan dipaksa, ana tidak percaya dengan Abdul Haris. Ana jangan dipaksa, ana tidak percaya dengan Abdul Haris ya. Tidak percaya. Ya Allah, diajak untuk diskusi, kalau bermasalah saudaranya, diskusi ya. Salafiyun kan seharusnya demikian ya. Perlu duduk di depan satu man ini ya kan. Kemarin tausiahnya bagaimana? Bagus kan ya? Tadi, masya Allah tadi ya kan. Bagaimana menghadapi kesalahan seseorang ya? Ya, gak kayak gini ya. Ini tarbiyah sayyi'ah ini ya. Ini pendidikan taklid. Tidak demikian salafun shalih mendidik umat ini. Tapi yang perlu ana tekankan di sini, berikhwah semuanya, jika ada ustadz salafi yang antum sikoi mengatakan saya tidak percaya dengan fulan, yang saya maksud fulan ini adalah seorang salafi, apalagi seorang ustadz salafi. Kalau ada seorang ustadz yang kamu sikoi ya, mengatakan saya tidak percaya dengan fulan, maka jangan antum langsung bersikap kepada si fulan. Dia salafi lah ya, punya hak dia. Paham? Walaupun antum sikoh pada ustadz yang mengatakan kalimat itu. Paham? Dan jangan antum mentahdir si fulan dengan mengatakan hati-hati dengan si fulan, dia bermasalah kata ustadz kita yang kita sikoi. Jangan. Salafiyah itu bukan demikian caranya. Jika antum bersikap demikian, maka ana tegaskan bahwa ana tidak ridho atas perbuatan antum yang demikian ini, akibat ucapan ustadz antum yang disikoi tersebut. Gak ridho. Seandainya ana mengatakan demikian, kemudian antum langsung mentahdir fulan tersebut, ana gak ridho. Kalau seandainya itu yang mengatakan saya, gak ridho. Bukan tarbiyah, salafiyah yang demikian itu. Tapi sebaiknya antum pelajari, kenapa ustadz antum yang disikoi tersebut mengucapkan demikian? Pelajari. Dengan apa? Ya tanya hujahnya. Paham ya? Tanya hujahnya. Apa permasalahannya dengan dia, dengan si fulan tersebut? Sampai ustadz itu mengatakan ana tidak percaya dengan si fulan. Demikian sikapnya seorang salafi ya. Ini masalah manhaj. Permasalahan dia dengan si fulan tadi ini, ustaz dengan si fulan tersebut, apakah itu masalah manhaj? Apakah itu hududun nafas? Itu harus dipilah-pilah loh ya. Ana gak percaya sama si fulan. Mesti ada masalah si fulan nih ya, dengan ustaz ini ya. Apa permasalahannya ini ya? Kok sampai ustaz ini luar biasa permusuhannya ya? Saya tidak percaya lagi sama si fulan. Jangan-jangan Ustaz ada masalah apa nih dengan si fulan ya? Masalah manhaj? Masalah hudud nafas? Kepentingan-kepentingan pribadi? Harus diteliti ya ikhwan. Apakah masalah tersebut bisa dimaafkan? Memang enggak bisa ya. Paham sana? Jika itu masalah yang bisa dimaafkan, maka seorang salafi, apalagi ustadz, akan menjunjung tinggi dakwah salafiyah, akan memaafkan perbuatan tersebut. Kalau ustadznya saja tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana pengikutnya, mukallidnya? Sebagaimana yang terjadi ini. Kalau ditanya, saya tidak mentahdir Ustaz Luqman, saya tidak mengatakan Ustaz Luqman tersesat. Iya, lisan kamu enggak mengatakan, tapi ucapan kamu menghasut yang maknanya Ustaz Luqman itu sesat. Ya apa tidak? Jangan bermain kata-kata wahai saudaraku. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Subhanallah. Oh, banyak kasus ini ya. Disebarkan isu-isu masalah keguguran, masalah hulu perceraian. Disebarkan. Yang nyebarkan yang malang itu awalnya. Ustaz-ustaz malang itu. Itu sumbernya. Terus sembarkan pada ustaz-ustaz kibar ini ya. Sampai ana punya teman ustaz kibar ini luar biasa, teman akrab. Kalau saya melewati daerahnya dia ya, itu tolong mampir ustaz. Ih, masya Allah. Tolong mampir ke pondok kami ustaz. Kalau saya gak sempat mampir karena deket kotanya, dia datang. Walaupun gak terus menerus ya. Masya Allah, artinya hubungannya bagus. Kalau saya nelpon gak diangkat, pas gak dia sibuk, mesti dia akan telepon balik. Ya. Dulu lah ya. Bahkan ketika istima di Jember tanggal 15-16 Agustus 2020, dia gak hadir. Tapi komunikasi masih berjalan, telepon masih berjalan, WA masih berjalan. 15 lah ya, 15 sampai 16 Oktober. Hubungan masih bagus. Bahkan dia meminta kepada ana, tolong nanti kasarannya ya nih, hasil musyawarahnya dia dikasih tahu. Bagus enggak nih? Bagus enggak? Hubungan baik apa tidak ini? Tapi setelah dari Malang orang ini ya, Ustaz Ibar ini, setelah dari Malang, masya Allah, luar biasa penyikapannya kepada temannya ini ya. Dan anak ihtiram pada dia ya, waktu itu. Tuhan. Pertemuan itu tanggal 15-16 Agustus. Dia kepengen minta hasilnya. Subhanallah, ana sibuk waktu itu. Karena saya gak ngajar 2 hari, karena rapat. Ana harus menggantikan jam tersebut. Seperti ana sekarang meninggalkan tulab ya. 3 hari ana meninggalkannya. Tak kasih ujian itu. Ana bikin soal, capek lah ya. Pulangnya harus ngoreksi lah ya. Paham? Paham ya? Kita tanggung jawab terhadap pendidikan. Jangan sampai anak didik itu kosong dari pelajaran. Nah setelah, apaan saja, 15-16 Agustus, 15 masih komunikasi baik. Saudara saya ini, masya Allah, minta hasilnya. Karena kesibukan, akhirnya baru teringat saya, 3 hari setelah istima. Yaitu tanggal 19 Agustus. Baru saya ingat, ya Allah, saya punya saudara yang minta hasil musyawarah. Ana telpon, tidak diangkat. Ya Allah, betapa sakitnya hati ini. Ya apa tidak? Teman lah ya. Ya apa tidak? Telpon lagi, tidak diangkat. Biasanya dia akan nelpon ana, tidak nelpon. Sampai sekarang ini ana sampai bingung. Akhirnya ana waktu itu, sudahlah, kebiasaan ana, kalau gak bisa menghubungi Ustaz ini, ana hubungin ikhwah. Yang ikhwah punya jalur dengan dia. Ana hubungin ikhwah. Inilah ya, ana hubungin ikhwah ini luar biasa. Maaf saja, penghormatannya pada ana. Dulu. Tapi kalau antum lewat ini, mau ke sana, mau ataupun ke sana, melewatin kota ini,
2: Kau tanya dia,
3: tolong Ustaz, mampir Ustaz, silahkan pakai mobil anak Ustaz.
2: Masa. Memang rumah ya yang anak-anak tuju itu memang agak jauh dan juga kendaraan sulit.
3: Wah, luar biasa. Anak akhirnya dia baik, anak buat mama dengan baik. Ini anak hubungi, minta tolong supaya
2: disambungkan dengan Ustaz tadi itu. Paham? Yang saya telpon-telpon gak bisa itu. Cuma 3 hari lah ya, langsung berubah. Luar biasa. Memang ketika anak telpon sudah agak berubah, karena sudah ketemu dengan Ustaz-Ustaz Malang. Tanggal 15 itu, ya telpon, tapi beda, teleponnya itu sudah kurang enak. Paham ya? Kalau kita bersahabat kan tahu nih. Ya enggak?
3: Sudah enggak enak.
2: Subhan. 3 hari setelah itu anak telpon ingin menyampaikan berita, subhanallah, tidak diangkat.
3: Ya Allah, anak hubungi
2: ikhwah yang dekat dengan dia, yang mudahlah jalurnya ke dia, juga tidak diangkat loh ya.
3: Berarti luar biasa nih ya, penyebarannya nih ya,
2: penyikapannya loh ya. Padahal luar biasa penghormatannya dulu, luar biasa.
3: Dan ini berlaku di mana-mana.
2: Kalau dulu maaf-maaf saja ya, anak kalau datang ke suatu tempat itu sudah ada ikhwah datang, belum zikirnya belum selesai nih ya, datang kaif saat bekhair saat
3: nyambut, masya Allah. Tapi ketika fitnah ini luar biasa, anak duduk sampai selesai salam, sampai sholat sunnah, nggak ada satupun yang datang.
2: Berarti itu penyikapan atau bukan? Masa tiba-tiba disikapin? Apa kesalahannya saya? Bukan saya nggak punya salah. Ya apa tidak? Luar biasa penyikapan-penyikapan ini.
3: Ana sengaja nyampaikan nih, ya. Terpaksa. Ya. Ana hubungin ikhwah ini untuk menghubungin ustaz tersebut ya. Tidak diangkat.
2: Ini nanti insya Allah mudah-mudahan di lain waktu akan saya sebutkan. Terpaksa saya sebutkan. Ternyata, masya Allah, ustaz ini yang dekat sama anak ini luar biasa mentahdir Jember dari A sampai Z, habis Jember sudah. Padahal anaknya dia belajar di pondok Jember, jadi ustaz. Yang perempuan jadi ustazah. Ya kalau salah seandainya, ya jauh khair lah, dinasihati, disampaikan kesalahannya. Masa langsung ditahdir kayak gini?
3: Ini ustaz ibar lah ya.
2: Paham sana?
3: Yang punya ilmu dan anak melihat akhlaknya baik dulu sebelum fitnah. Luar biasa penyikapannya.
2: Allahul musta'an. Ini fitnah luar biasa. Jadi apa? Kalau ada ucapan seorang ustaz ya yang mengandung makna tahdir, antum minta hujahnya. Dibiasakan seperti itu. Diminta hujahnya. Kalau mengandung makna tahdir, itu makna tahdir, ya, paham ya? Minta hujahnya. Suruh ketemu. Diskusi baik-baik. Kalau orang itu menjunjung nama baik dakwah salafiyah, akan menemui saudaranya yang dianggap bersalah oleh dia. Dan kalau mendengar ucapan-ucapan antumnya, pegang itu kalamnya Al-Imam Al-Barbari yang sudah saya sampaikan. Masih ingat ya? Jangan terburu-buru. Jangan terburu menyikapi ya. Jangan terburu-buru mendukungnya. Jangan terburu-buru menolaknya. Jangan, jangan. Ta'anni, ta'anni. Baik, kita kembali kepada tema kita. Fitnah tafarruq yang menyebabkan anak-anak salafin termasuk anak-anak asatidzah jumhur ditarik dari ma'had Minhajul Azhar Jember. Dan juga terjadi pula penarikan tanah wakaf di berbagai daerah, pengeluaran para mudarris di berbagai pondok, pengeluaran anggota grup WA dan yang lain-lainnya, sebagaimana yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia ini, yang telah antum ketahui. Luar biasa fitnah ini. Upaya demi upaya untuk merajut ukhuwah yang telah dicampakkan oleh asatidzah jumhur telah dilakukan oleh asatidzah Ma'had Minhajul Azhar Jember dan sejumlah salafiyin, terkhusus para da'i salafi. Upaya tersebut dilakukan agar ukhuwah salafiyin kembali lagi seperti semula. Tapi Asatidah jumhur dan para mukallidnya mempertahankan perpecahan ini sampai sekarang ini, dan mereka meninggalkan bimbingan ulama.
3: Gak jauh-jauh sudah nih di Batam ini, ya kan? Ya, ada yang akan nyampaikan pada ana. Pertama dia diajak, ini Ustaz Muhammad datang, ya,

untuk ke sana. Ya sudah, kami nanti rombongan sama Ustaz Lukman ke situ. Langsung. Oh, panitia tidak mengizinkan. Ya Allah. Tidak mengizinkan. Masya Allah. Kan enak. Bilang sama Ustaz Muhammad. Ya Ustaz Muhammad, ini ada Ustaz Lukman, Ustaz Hamzah yang ulama telah membimbing kita untuk bersatu. Alhamdulillah kesempatan sama-sama datang ke Batam. Ayo kita kumpul bersatu. Begitu seharusnya. Didik dengan demikian. Tidak mau. Tidak tahu masih ada enggak Ustaz Muhammad sekarang. Kalau ada, Ana persilahkan ke sini. Kalau perlu disembelihkan kambing. Lah iya, memuliakan beliau. Tapi subhanallah, tidak menginginkan persatuan. Bimbingan ulama diabaikan. Subhanallah. Ehwati fillah azanillahu wa iyyakum. Terlalu banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk merajut ukhuwah yang telah dicampakkan oleh asatidzah jumhur. Upaya-upaya tersebut ada yang bersifat umum, yang diketahui banyak orang, dan ada yang bersifat khusus. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan sebagiannya sifatnya pribadi. Maksudnya sifatnya pribadi seperti yang Ana lakukan ini. Kepada saudara saya ini. Ya. Yang dia langsung menyikapin. Ana bikin surat. Karena dia mengucapkan ucapan yang luar biasa. Tidak punya hujah. Menerima isu-isu. Ah, dia habisin Mahat Minhajul Azhar Jember. Dengan kedustaan. Nanti akan saya bacakan ini. Tapi kalau di sini enggak selesai ini banyak nih ya. Enggak selesai. Tupano. Ana kirim surat. Judulnya Nasihat Persaudaraan untuk Saudara Kami Ustaz Fulan. Ana menganggap saudara masih lah ya. Walaupun kita ini sudah diembek-embek sudah. Tahu embek-embek ya? Dihancurkan sudah kewibawaannya. Masih kami menganggap saudara. Ini bukan upaya merajut ukhuwah? Termasuk enggak ini? Ini yang sifatnya pribadi. Ustaz Komar juga demikian. Ana sampaikan juga. Tapi tidak dijawab. Dan asatidzah yang lainnya demikian. Tidak dijawab. Dan nanti aja nih ya. Kita kembali ke pembahasan kita. Enggak selesai-selesai nanti ini. Jadi upaya untuk merajut ukhuwah ini banyak sekali. Ada yang bersifat umum, yang diketahui banyak orang. Ada yang bersifat khusus. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan sebagiannya sifatnya pribadi. Di antara upaya-upaya merajut ukhuwah yang telah dicampakkan oleh asatidzah jumhur ini. Yang pertama. Pertemuan asatidzah Jember dengan asatidzah jumhur di Ma'had Minhajul Azhar Jember. Pada hari Sabtu sampai Ahad. Tanggal 15-16 Agustus 2020. Itu sebelum penelponan Al-Ah Abu Abdurrahman Lui. Ya. Penelponan itu terjadi kapan? 24 Oktober 2020. Sengaja anak ucapkan ini ya. Karena setelah adanya penelponan ini, ini sebagai senjata bagi asatidzah. Semakin menghasut kuat dengan adanya celaan-celaan ini. Luar biasa. Padahal asatidzah bukan sekedar mencela ya. Menghasut, menyikapi. Mana lebih parah? Hah? Wahai salafiyun, mana yang lebih parah? Bunuh ukola. Ya. Cuma celaan-celaan gitu. Dan celaan itu ada pada mereka. Sementara penyikapan celaan-celaan asatidzah jumhur. Dusta. Parah asatidzah ini. Nanti akan saya sebutkan siapa saja yang dusta ini. Tidak semuanya asatidzah jumhur itu dusta lah ya. Banyak sih asatidzah jumhur ya. Jumlahnya banyak, tapi tidak semuanya dusta. Perlu dikasih catatan ya. Tapi diam mereka. Tahu saudaranya dusta, diam. Jadi pertemuan asatidzah Jember dengan asatidzah jumhur di Ma'had Minhajul Azhar Jember pada hari Sabtu sampai Ahad tanggal 15-16 Agustus 2020. Pertemuan ini, pertemuan di Jember itu diprakarsai oleh Al-Ustaz Lukman.

0: Asatidz Jumhur telah menyikapi Ma'had Minhajul Atsar Jember layaknya penyikapan terhadap Ahlul Bid'ah. Paham? Sebagian Asatidz Jumhur telah menghasut banyak salafiyin di berbagai daerah untuk membenci dan memusuhi serta menghajar, memboikot Ma'had Minhajul Atsar Jember seperti penyikapan terhadap Ahlul Bid'ah. Sampai sekarang Asatidz Jember enggak ada yang ke Ma'had Minhajul Atsar kecuali satu sama Ustaz Komar dan Ustaz Abdul Mukti. Itu pun disuruh oleh Syekh Bukhari. Nanti ada pembahasan juga ini. Yang dikatakan mereka ini, wah, disikai oleh Syekh Bukhari. Ya. Diamanai untuk memberikan nasihat kepada Ustaz Luqman. Ini yang disebar. Nanti ada pembahasannya. Asatidz Jumhur menyebarkan isu-isu negatif tentang Ma'had Minhajul Atsar Jember tanpa mau tasabut terlebih dahulu. Berbagai isu bohong sengaja ditampung oleh Asatidz Jumhur dan disebarluaskan ke berbagai daerah di Indonesia. Awalnya di bulan Juli 2020, Ustaz Luqman mendapat berita bahwa di Ma'had As-Sunnah Jundreco Batu ada istimewa asatidah seperti biasa yang terjadi sebelum ini. Hanya saja asatidah Jember tidak diundang. Ustaz Luqman mendapat informasi bahwa yang hadir adalah Ustaz Komar dan beberapa Ustaz Jogja serta Ustaz Fauzan Jember. Ustaz Fauzan Pendem. Bisa ulangi? Yang hadir adalah Ustaz Komar dan beberapa Ustaz Jogja serta Ustaz Fauzan Pendem. Lalu Ustaz Luqman segera menelpon Ustaz Fauzan. Karena ini yang paling baiknya insya Allah. Jadi Ustaz Luqman segera menelpon Ustaz Fauzan di bulan yang sama ketika itu. Dan ketika itu juga kami Asatidz Jember sedang rapat. Jadi Ustaz nelpon itu kepada Ustaz Fauzan dalam keadaan kami rapat. Ana, Ustaz Refi, Ustaz Alfian, Ustaz Luqman sedang rapat. Memang kita ini sering rapat. Kalau antum ke Jember sering mendapati kami ini rapat. Insyaallah demikian. Karena banyak pendidikan itu banyak yang dipikir. Anak-anak begini dan begitu. Itu harus ditangani lah ya. Jangan dibiarkan. Kadang orang tua penyikapannya luar biasa. Itu harus dipikirkan. Pendidikan ini. Kita gak menyalahkan. Wajar anak-anak berbuat kesalahan. Terus kita bimbing. Ya. Saya kembali lagi. Di kami waktu itu dalam keadaan rapat. Ustaz Luqman telpon kepada Ustaz Fauzan. Menanyakan tentang pembahasan yang dibahas dalam rapat tersebut. Karena waktu itu masa pandemi, Ustaz Luqman juga bertanya tentang kondisi asatidah ketika rapat. Maka Ustaz Fauzan menjawab. Dan alhamdulillah direkam oleh Ustaz Luqman ini. Sekarang ini harus direkam ya. Asatidah ini perlu direkam memang. Sebabnya ayah itu sembunyi-sembunyi menghasut orang. Sehingga karena gejala-gejala ini terpaksa Ustaz Luqman merekam. Apakah boleh? Nanti saya akan tunjukkan fatwa tentang masalah ini. Syekh Robi membolehkan yang seperti ini. Terhadap orang-orang yang sifatnya seperti ini. Kalau depan kita na'am-na'am tapi di balik kita na'udzubillah. Boleh. Ya? Merekam itu ya. Nanti akan ada pembahasan sendiri ini ya. Maka Ustaz Fauzan menjawab, di antara yang dibahas dalam rapat di Ma'had As-Sunnah Jundreco Batu, itu di tempatnya Ustaz Abdul Somad, yang dibahas apa? Tentang isu-isu terjadinya keguguran, terjadinya khulu. Kemudian, yang kedua, rapat asatidah terjadi di ruang ber-AC. Tidak sedikit asatidah yang tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak padahal mereka datang dari berbagai kota. Padahal pemerintah telah dengan tegas melarang kumpul-kumpul apalagi di ruang tertutup. Pemerintah juga telah mengharuskan dan menekankan kepada seluruh masyarakat untuk memakai masker dan menjaga jarak dengan kedisiplinan penuh. Ini rapatnya, Le. Ini asatidah yang rapat, Le. Kondisinya seperti ini di masa pandemi. Boleh enggak pakai masker? Ah, boleh. Di masa pandemi.
1: Subhanallah.
0: Dalam kondisi seperti inilah ya. Perbuatan asatidah ini secara terang-terangan menyelisih prinsip manhaj salafi. Sekaligus mengingatkan kita kepada firman Allah. Amay yaksib khathiatan aw isman thumma yarmi bih bari'an faqad ihtamala buhtanan mubina.
1: Paham ya?
0: Ngeri anak baca ayat ini. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian justru dia tuduhkan kesalahan dan dosa tersebut kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Lihat asatidahnya nih lah ya, yang mengkritiki Jember menyelisih pemerintah. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Lah, masalah masker ini sudah umum ini. Masalah jaga jarak sudah umum. Masa sih asatidah gak mengamalkan ini? Na'udzubillah, ana khawatir nih. Tolong asatidah pahami ayat ini baik-baik. Barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian justru dia tuduhkan kesalahan dan dosa tersebut kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan yang kebohongan dan dosa yang nyata. Fatihillah azan ya Allah wa iyyakum. Dalam penelponannya, Ustaz Luqman memohon kepada Ustaz Fauzan sebagai wasitoh, sebagai penghubung, agar terwujudnya pertemuan dengan asatidz jumhur yang telah secara terburu-buru dan gegabah melakukan penyikapan terhadap Ma'at Minhajul Azhar Jember. Asatidz sudah bersikap pada kita. Kita mau komunikasi sulit. Sehingga kita meminta kepada Ustaz Fauzan menjadi wasitoh, penghubung, supaya bisa terjadi istimak. Alhamdulillah Ustaz Fauzan menyanggupinya. Waktu itu menyanggupi, masya Allah, alhamdulillah. Panjang cerita ini, ringkas kata sudah, dengan pertolongan Allah terjadilah istimak di Jember tanggal 15-16 Agustus 2020. Apa tujuannya kita ingin berkumpul dengan asatidah? Berdiskusi. Mungkin asatidah punya catatan tentang kami. Ayo dengar dari kami. Jangan dari isu-isu. Berdiskusi. Itu tujuannya. Kalau seandainya nanti kami salah, tujuannya diskusi lah ya. Kami siap rujuk. Siap kami rujuk. Mudah bagi kami untuk rujuk. Tolong tunjukkan kesalahan kami dengan hujah. Bukan vonis semata. Itu yang kita maukan dalam rapat-rapat itu. Tapi apa? Asatidah sudah terlanjur berbuat. Terlanjur menyebarkan isu-isu. Paham ya? Sehingga berat bagi mereka. Ya, berat untuk rujuk. Jadi dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terjadilah istimak di Jember tersebut. Pada rapat tersebut, Ustaz Luqman mengusulkan 3 pembahasan. Masalah isu-isu tentang Jember yang telah disebarkan oleh asatidz jumhur seperti terjadi khulu, keguguran, dan lain-lain tanpa tasabut terlebih dahulu. Anehnya asatidz menerima berita dari seorang langsung disebarkan jika terjadi perpecahan di berbagai daerah. Ustaz Luqman menginginkan pertemuan, diskusi baik-baik. Kalau memang salah ya rujuk. Kalau asatidz yang salah, tobat. Rujuk dari kesalahannya. Jadi dalam pertemuan itu, Ustaz Luqman menyampaikan 3 permasalahan. Pertama masalah isu-isu. Yang kedua masalah medsos. Yakni terkait dengan website Jendi dan YKNU. Karena Asatidah ini bingung menghadapi channel-channel fitnah itu ya. Merasa diserang Asatidah ini ya. Ketakutan. Ya. Kemudian mengatakan ini atas nama dakwah-dakwah kita tercoreng gini. Wah. Sehingga Jendi ditutup. Ditanya alasannya, enggak ada hujah. Apaan saja. Enggak ada hujah. Kalau seandainya Jendi salah, yang mana yang salah? Diperbaiki kesalahannya, kan selesai. Ya apa tidak? Gampang. Tapi Asatidah tutup.
1: Masya Allah.
0: Ketakutan, ketakutan menghadapi channel-channel fitnah. Yang ketiga, masalah prokes. Di masa pandemi. Afan saja, nanti Ana akan sampaikan. Asatidah ini, ya. Ada grup Asatidah, ya. Al-Qalam. Itu menginginkan, ya. Supaya ada satgas nasional yang menangani masalah COVID ini. Dan minta formulanya, ya. Kayak SESE itu ya. Surat edaran-edaran yang berupa bimbingan. Dan Jember, Masya Allah. Ya. Memberikan masukan-masukan. Sudahlah masing-masing pondok bikin satgas masing-masing. Kemudian COVID ditangani intern dulu. Karena masing-masing daerah butuh pulus ya kan. Butuh bantuan ini. Sudah. Masing-masing. Jangan internasional, jangan nasional. Jangan. Berat, berat. Yang melakukan berat. Banyaklah pertimbangannya lah. Ya. Dan minta formulanya. Minta dibikinkan formulanya. Masya Allah, kita bikin. Masya Allah, disampaikan di grup. Gak ada komentar dari Asatidah. Di grup lain nih, yang lebih banyak Asatidahnya nih ya. Dikirimkan lagi SE yang berikutnya, SE yang berikutnya. Mungkin 5 SE sudah. Tidak ada komentar dari Asatidah. Bahkan sebagiannya mengikuti SESE tersebut. Subhanallah. Ketika terjadi fitnah, orang laporan kepada ustad-ustad Malang ini, wah langsung disebar tanpa tasabut. Berdasarkan SESE. Kalau dipelajari SESE itu berubah-ubah ya enggak? Begini, begini, begini. Jangankan kita yang di pondok. Negeri kita ini loh ya. Negara nih. Berubah-ubah enggak aturannya SESE itu? COVID itu berubah enggak? Ada PSBB, ada enggak itu dulu? Ya enggak? Ketat sekali, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ya enggak? Itu aturannya memang kita mengikuti. Asatidah enggak ngikutin ini mungkin. Nih, biasanya begini. Ini begini, begini. Kita mau duduk itu, mau kita jelaskan. Ini 3 poinnya. Tetapi apa? Masya Allah. Jadi Ustaz Luqman ingin membahas 3 hal tersebut secara ilmiah. Diharapkan pihak yang salah harus rujuk dari kesalahannya. Sehingga akan terjalin lagi ukhuwah yang telah tercampakkan ini. Ya apa tidak? Kalau masing-masingnya diskusi baik-baik. Yang salah ngaku salah. Kemudian rujuk. Selesai sudah urusannya. Ya apa tidak? Tetapi Asatidah Jumhur tidak mau membahas tentang isu-isu negatif yang telah mereka sebarkan itu. Khususnya Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Ahmad Khodim emosi. Bahkan Ustaz Ahmad Khodim karena luapan emosinya berteriak keras, mengancam pulang. Tidak mau rapat. Paham gak? Kalau ini dibahas, kita pulang. Keras lah ya. Kayak berbicara sama anak kecil gitu ya. Ternyata dia emosi. Ternyata Abdul Somad marah-marah juga. Tapi yang disebarkan, Ustaz Luqman marah-marah. Loh. Ana menyaksikan ketika itu. Loh. Ternyata marah-marah nih.
2: Oh kalau Ustaz Luqman gak boleh marah. Mereka saja yang boleh marah. Gitu.
0: Yang adil ya akhi ya. Kalau antum marah-marah ketika itu. Dalam perkara yang sepele antum. Masalah apa? Dibahas tentang isu-isu ini. Ya tidak. Masalah sepele itu. Gak usah marah-marah. Sampaikan saja.
2: Marah teriak-teriak.
0: Perkara-perkara yang sepele itu. Ya enggak? Lu kalau Ustaz Luqman marahin mereka. Ngeri loh ya. Terpaksa. Harus marah.
2: Rasulullah marah juga kok. Antum kan sudah dengar. Afatanan anta, ya enggak? Ya apa tidak? Antum pernah dengar ini kan? Ya apa tidak? Tapi Ustaz juga, Ustaz Luqman sekarang marah-marah. Ustaz Luqman tidak menerima nasihat. Ustaz Luqman sudah berubah. Tahdir atau bukan ini ya? Hah? Ajibu, jawab ya Ikhwan. Tahdir atau bukan ini? Ana tidak mengatakan Ustaz Luqman sesat. Iya, antum enggak mengatakan sesat. Tapi ucapan antum ini, Ustaz Luqman sudah berubah. Berubah dari orang miskin jadi orang kaya gitu. Hah? Berubah apanya coba? Manhajnya kan? Walaupun tidak disebutkan manhajnya. Allah musta'an. Jangan bermain lidah, wahai saudaraku. Ya. Kalau memang ada pada Ustaz Luqman, ana kenal orang yang mudah menerima apa ya, masukan-masukan. Dan dia tidak memaksakan. Ada orang gini-gini. Di pondok itu, Ustaz Luqman memang karena dia mudir ya. Mudir am. Begini, begini, begini. Harus memberikan keputusan. Kadang pedes loh ya. Lah mudir harus memegang keputusan dia. Wajar kalau sekali-kali marah. Lah kalau Ustaz tidak ada problem di daerahnya, entah dia bermasalah dengan ehwa, laporannya ke Ustaz Luqman waktu itu. Yang dimarahi kamu gak pantas jadi ustaz kayak gini, kan begitu. Anaknya yang baik, tapi gak seperti anak ngomong gini dari Ustaz Luqman ya. Antum kan tahu sendiri Ustaz Luqman ya. Ya akhi, sebaiknya antum begini, begini, iya kan? Beda. Kalau anak ya kayak gini memang. Tipenya gini. Karena dulu memang hidupnya dari kecil di pantai. Pantai itu rame dengan ombak. Kalau cuma, halo gimana kabarnya? Gak dengar. Anak sudah berubah ini, mau berubah, tapi sulit masih ya. Sulit. Makanya ya Fan, kalau antum dapatin anak seperti ini, biasa. Jangan takut, enggak tak. Tidak akan saya gigit antum. Sampaikan. Kalau ada sesuatu yang kurang atau salah, sampaikan. Kalau kita sama-sama mengenal dakwah salafiyah, akan menghormati dakwah salafiyah. Jadi ternyata Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Ahmad Godim marah-marah ternyata. Tapi yang disebarkan Ustaz Luqman marah, pemarah. Ya. Sementara mereka juga bisa marah, marah-marah juga. Dalam perkara yang sepele. Ustaz Luqman cuma minta mendengarkan klarifikasi dari Ustaz Luqman tentang kasus. Cuma mendengarkan saja, mau terima atau tidak terserah kalian, itu yang dimaukan Ustaz Luqman. Mereka kan sudah mendengar dari pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Yang sampai mereka nih, sikohnya sama mereka ini melebihi sikohnya daripada Ustaz Luqman. Siapa ini? Dulu mereka kan sangat sikoh sama Ustaz Luqman, iya kan? Sekarang itu dirubah. Dapat info dari orang-orang, disebarkan. Siapa ini? Kita perlu tanya nih, siapa ini? Orang ini yang sampai mereka ini berubah saat tidak sekarang. Tidak mau lagi mendengar dari Ustaz Luqman. Mendengar dari mereka. Hah? Ya mungkin ada masayahnya di situ. Ya, mungkin. Ya. Tanya saja masayahnya itu siapa. Allah musta'an. Dalam perkara sepele, marah-marah. Padahal Ustaz Luqman cuma hanya ingin mendengarkan. Agar mereka ini mendengarkan klarifikasi isu-isu negatif tersebut. Ajib, gak mau. Sampai teriak-teriak seperti itu. Ini keanehan yang ada pada Asatidz Jumhur yang pertama. Cuma apa? Gak mau membahas tentang isu-isu. Padahal mereka sudah menyebarkan. Ini keanehan. Keanehan yang kedua, Asatidz setia mendengar isu-isu negatif itu dan bahkan menyebarkannya tanpa tasabbut. Dan mereka tidak mau mendengarkan klarifikasi atas isu-isu tersebut dari Ustaz Luqman. Berarti, menurut Asatidz Jumhur, orang yang menyampaikan isu-isu negatif tentang Ma'had Minhajul Ashar Jember lebih fiqoh daripada Ustaz Luqman. Siapakah mereka itu? Silahkan tanya kepada Asatidz Jumhur. Barangkali ada ulama di antara mereka itu. Yang kedudukannya di sisi Asatidz Jumhur lebih fiqoh daripada Ustaz Luqman. Paham ya? Kalau antum melihat ini ada berita,
0: Antum kan, oh ini anak sikoh sama ini saya ambil. Ya enggak? Dulu asatidah, kalau ada problem baik dirinya sendiri berproblem dengan ikhwan atau ustaz ini berproblem dengan ustaz yang lainnya, itu rujukannya ke Ustaz Luqman, datang ke Jember. Ini dinasihatin dengan hikmah, dengan lembut, ini begini, ini. Masya Allah. Ya kadang-kadang teriak, kadang-kadang. Ajar. Ada ikhwah datang, ya. Asatidah itu muamalnya begini dan begini, begini. Masya Allah. Malu, ya. Ustaz Luqman menepis, ya insya Allah khair, insya Allah Ustaz tidak demikian itu. Ditepis loh ya. Ya mungkin antum salah lihat. Enggak, saat ini buktinya. Saat. Kaget. Ada buktinya. Akhirnya terpaksa dipanggil. Ya akhi. Ana dengar begini, begini, begini. Dinasihatin dengan lembut. Asatidani subhanallah. Mudah sekali memfonis ya. Hingga terjadi keributan di berbagai daerah. Sama mereka ribut. Sama mereka satu pondok. Sampai ada yang gak ngajar di pondok itu. Allahul musta'an. Ada lagi si satu pondok yang satu nampak ikhwan tuh ikut kelompoknya Ustaz Fulan, yang satunya lagi ikut kelompoknya Ustaz Fulan. Pada satu pondok, wahai ikhwan-ikhwan yang tinggal di daerah tersebut yang menyaksikan khilafat tersebut, sadarlah kalian, Ustaz kalian demikian keadaannya. Suka berpecah belah, na'udzubillah. Tinggal sulit ini yang sekarang ini, lebih sulit. Mereka sudah bersatu padu ini sudah ya. Itu keanehan yang kedua. Keanehan yang ketiga adalah menimpa pada ustaz yang selama ini kelihatan lembut, tawadu, berilmu, jujur, dan lain-lainnya. Siapa itu? Al-Ustaz Qomar. Beliau menyatakan di majelis tersebut. Yang isu-isu ini ya. Ketika mau dibahas atau tidak isu-isu ini ya. Ustaz Qomar, Masya Allah, hadahullah. Beliau menyatakan dia tidak tahu masalah isu-isu tentang Jember. Itu urusan internal Jember dan Malang. Hah? Itu urusan isu-isu itu urusan Jember dan Malang. Karena orang-orang Jember ini ya keluar ditampung oleh ustaz-ustaz Malang. Mereka laporan. Nah, Ustaz Qomar enggak mau. Masya Allah, kelihatan bagus kan? Masya Allah. Allahul musta'an. Sekarang perhatikan. Bukankah Ustaz Qomar ini hadir dalam rapat di Ma'had As-Sunnah bersama Ustaz Fauzan? Kan hadir ya kan? Sengaja anda sebutkan Ustaz Fauzan. Ustaz Qomar ya kan? Hadir kan? Hah? Yang dalam rapat tersebut dibahas tentang isu-isu hulu dan keguguran. Masa enggak tahu? Jelas tahu ya kan? Saya enggak tahu masalah ini. Masya. Yang lebih parah lagi, ternyata Ustaz Qomar ini menyebarkan isu-isu itu kepada Ustaz Muhammad Rijal. Di Wonosobo sana, Ustaz Muhammad Rijal. Loh, katanya gak tahu tentang isu-isu. Tapi juga nyebarkan juga. Allahul musta'an. Aneh apa tidak ini? Wah, nah gak tahu tentang masalah ini. Ini urusan Jember sama Malang. Masya Allah. Ternyata dia sendiri nyebarkan isu-isu tersebut. Allahul musta'an. Aina sidqu ya akhi. Aina kejujuran itu wahai saudaraku. Terkait Ustaz Qomar banyak sejarahnya dengan ana. Oleh karena itu Anas ya, sengaja menyebutkan dalam tema muhadharah ini nama beliau. Qomar dan kawan-kawan. Ya kawan-kawannya itu Abdul Somad tadi yang sebutkan. Ya, dan kawan-kawan nanti akan tahu antum siapa kawan-kawan. Kenapa anda sebutkan dalam muhadharah nama beliau ini? Temanya tema muhadharah nama beliau ini karena beliau termasuk di antara sekian ustaz yang paling aktif menghasut salafiyin dalam fitnah tafarruq ini. Beliau punya andil besar dalam perpecahan yang terjadi di berbagai daerah seperti di Muara Bungo. Nanti akan saya sebutkan ya pada waktu cetengan ana dengan beliau. Ini kan juga yang terjadi di Palembang, yang terjadi di Pekanbaru. Insya Allah akan datang rinciannya. Jadi masalah upaya, yaitu kita ingin duduk, berkumpul lagi, diskusi. Ini kan satu upaya untuk merajut ukhuwah. Nanti yang salah rujuk, kan gitu enak. Kalau ini disepakati, selesai. Akan bersatu kembali. Yang kedua. Ini upaya yang kedua. Pada pekan terakhir di bulan Agustus 2020, berarti setelah terjadinya istima. Istima itu, ini sebenarnya perlu dibahas. Apa isi istima tersebut? Yang asal tidak maaf saja, enggak punya hujah, cuma bisanya vonis. Ketika diminta hujahnya, enggak bisa. Nah, nanti akan ada waktunya. Asal tidak enggak tahu bahwasanya harus karantina kalau pergi itu ya. Enggak tahu dia. Sampai ditunjukkan oleh kita. Nih, di daerah kamu nih. Ini pemerintah kamu nih begini. Bingung mereka, enggak bisa. Nanti ini ceritanya nanti saja nih. Mau bicara prokes. Sementara mereka sendiri enggak melaksanakan prokes. Na'udzubillah. Jadi pada pekan terakhir di bulan Agustus 2020, Asetida Jember, yakni Ustaz Lukman, Ustaz Ruaife, Ustaz Alfian, melakukan ziarah ke berbagai Asatidz jumhur. Karena di Jember itu belum selesai Asatidz sudah pulang. Belum selesai pembahasan. Bahas tentang prokes, bisanya nuduh. Terus gak nyambung karena mereka gak menguasai. Afan saja ya. Sampai Ustaz Ruaife itu mengatakan, oh ini nanti aja ya, nanti ini. Ya. Pedis ini ucapannya Ustaz Ruaife ini ya. Orangnya lembut, tapi kalau faham pedis itu ya. Beda kalau anak yang mengucapkan dengan Ustaz Ruaife yang mengucapkannya. Kalau anak kan suaranya aja yang keras ya kan. Kalau Ustaz Ruaife, nyelekit itu ya. Wih, Masya Allah. Tapi santun Ustaz Ruaife, sampaikannya. Nanti ini nanti ya. Jadi, ketika membahas tentang medsos, mereka inginan tutup-tutup. Dijelaskan sama Salman, sudah mulai dibuktikan kebohongan-kebohongan sumber yang diambil oleh Asatidz. Mau dijelaskan. Subhanallah. Asatidz langsung pulang. Dan sebagiannya kumpul di Malang. Rapat di Malang. Sebagian Asatidz membuat strategi lagi kayaknya. Masya Allah. Allah yang tahu. Subhanallah. Jadi rapat tuh belum waktunya Asatidz sudah pulang. Biasanya sampai malam. Itu asar langsung pulang. Masya Allah. Ya kebiasaan rapat-rapat kita itu Asatidz ya. Anak kadang-kadang rapat ya. Ya itu sampai malam biasanya. Jam 12 ya. Jam 10 paling cepatnya jam 10 lah ya. Dua hari. Hari kedua malam ya. Ini asar sudah pulang. Intinya supaya cendih ditutup. Ya. Insya Allah nanti akan kita bahas ya. Jadi Ustaz Lukman berziarah ke beberapa Asatidz jumhur. Tapi dicampakkan oleh Asatidz jumhur. Ya. Paham ini ya. Datang Ustaz ini tidak diterima. Datang Ustaz ini tidak terima. Sampai Ustaz Lukman telpon pada seorang Ustaz. Ya. Enggak terima. Akhirnya Ustaz Lukman pakai nomor baru. Telepon diangkat. Setelah diangkat, tahu Ustaz Lukman. Kemudian tutup, kemudian ditelepon lagi, enggak diangkat lagi. Luar biasa nih lah ya. Subhanallah, pakai nomor baru lah ya. Diangkat, kemudian dimatikan, setelah itu ditelepon lagi, sudah tidak diangkat. Luar biasa. Hampir semua Ustaz-Ustaz itu menghindar. Sepakat itu semuanya. Ini mungkin hasil rapat mungkin. Bukan satu Ustaz saja, tapi hampir semua Ustaz itu tidak menerima teleponnya Ustaz Lukman. Berarti ini kan kesepakatan insya Allah, ya gak? Ya kan? Subhanallah. Termasuk teman Ana yang Masya Allah tadi itu ditelepon sama Ustaz Lukman, juga tidak diangkat. Padahal dia luar biasa sebelumnya penghormatannya pada Ustaz Lukman. Dia banyak mendapatkan problem-problem di daerah-daerah. Minta Ustaz Lukman untuk menyelesaikan problem di daerah-daerah tersebut. Dan dia mengakui tentang kesabarannya Ustaz Lukman, hikmahnya Ustaz Lukman. Wah, banyak pujian sudah. Tapi ketika itu ditelepon gak diangkat. Luar biasa. ya. Ya, setelah datang dari Malang. Pikapnya langsung. Allahul musta'an. Ziarah asatidah Jember ini ke berbagai asatidah tersebut, bukankah itu termasuk upaya merajut? Bukankah itu upaya untuk jam'ul kalimah? Berziarah lah ya, mendatangi lah ya. Apa enggak tahu ini? Miskin yang enggak tahu ini ya. Terkait dengan ziarah, ini ada kisah sendiri nanti. Mungkin mudah-mudahan ada Ustaz yang menyampaikan masalah ini. Jadi asatidah Jember mendatangi asatidah Jumhur yang masih diharapkan bisa berdiskusi dengan tenang dan ilmiah untuk mendiskusikan dua permasalahan. Permasalahan medsos dan prokes. Yang menurut mereka adalah kesalahan yang besar. Itu pun jika benar apa yang mereka tuduhkan. Masalah dua permasalahan ini merupakan permasalahan besar bagi asatidah Jumhur yang mengakibatkan salafiyin terpecah belah di berbagai daerah ini. Tapi asatidah Jumhur yang akan diziarahi, yang akan didatangi itu mencampakkan upaya saudaranya dalam merajut ukhuwah ini. Allahul musta'an. Upaya merajut ukhuwah asatidah Jember ini betul-betul dicampakkan oleh asatidah Jumhur. Masalah ziarah ini sekali lagi perlu ada pembahasan tersendiri, semoga bisa terwujud. Yang ketiga, sekarang upaya yang ketiga, mengirimkan surat persaudaraan. Ini saya pribadi. Pada tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah. Kepada, anak terpaksa sebutkan, Ustadz Fauzan. Kenapa saya kirimkan surat persaudaraan ini? Karena beliau telah menghasut beberapa mudarrisin yang mengajar di pondok dia. Dan juga pondok dia itu pondok Darussalaf Al-Islami, Pendem Sragen. Sebagian mudarrisin hadir di situ. Dikasih hasutan, subat-subat oleh Ustadz Fauzan. Dan dua mudir. Berarti mudir ini dari pondok lain ya. Bukan pondok Pendem. Dua mudir di pondok lain yang dekat dengan beliau. Mudir lah ya. Kalau mudirnya kena hasutan, sudah. Pondok itu akan, na'udzubillah sudah, akan menyikap. Wah ini luar biasa nih ya. Dan diam-diam ya. Hasutan Ustaz Fauzan kepada mereka terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020. Ini sebelum penelponan Abu Abdurrahman Lueh dengan Ustaz Utman. Sebelum lah ya, sudah terjadi penyikapan-penyikapannya. Ana meminta bukti atas isi hasutannya. Karena direkam oleh salah satu yang hadir di situ. Karena memang ada gelagat yang gak baik. Yang tidak seperti biasanya. Direkam. Tentunya untuk pribadi asalnya ya. Subhanallah. Ana minta bukti-bukti atas isi hasutannya dalam risalah persaudaraan tersebut. Tapi tidak dijawab. Tidak dijawab. Masya Allah. Kamu telah menyatakan demikian-demikian. Nanti akan saya sebutkan ya. Mana buktinya Ustaz? Kulhatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tidak dijawab. Permasalahan yang kedua, antum mengatakan demikian-demikian-demikian. Mana buktinya? Tidak dijawab. Permasalahan yang ketiga, antum mengatakan demikian-demikian. Itu salah, yang benar demikian-demikian. Ini buktinya, tak tunjukkan sekalian. Juga tidak dijawab. Setelah itu baru diblokir nomor ana. Memang blokir-memblokir ini luar biasa lah ya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, ini upaya. Memang asatidah ini sukanya memberikan hasutan-hasutan secara diam-diam. Tapi subhanallah, diam-diam. Ternyata penyikapan, terjadi perpecahan. Nah, ketika terjadi perpecahan, ada ikhwah yang masih, masya Allah, ngerti dakwah salafiyah. Nah, mereka memberikan laporan pada kita. Ya, ini memberitahu. Ini Ustaz Muhammad mengatakan demikian, benar enggak? Ustaz Fauzan mengatakan demikian, Ustaz Komar mengatakan demikian, Ustaz ini mengatakan demikian. Sampai ke Jember itu ya. Sehingga kita masih tetap berbuat hikmah ya. Maka Ustaz Luqman, ini dalam rangka merajut ukhuwah loh ya. Ustaz Luqman waktu itu gak punya HP Android. Maka Ustaz Luqman tasabut kepada Ustaz Muhammad tentang berbagai tuduhan terhadap Ustaz Luqman melalui HP-nya Ustaz Alfian. Pada tanggal 13 September 2020. Ana bacakannya, Ustaz Alfian. HP-nya Ustaz Alfian yang dipakai oleh Ustaz Luqman. Masya Allah Ustaz Luqman, luar biasa. Sudah dihabisin oleh Ustaz Muhammad. Luar biasa. Makanya Ustaz Luqman tersebut. Ya. Bismillah. Min akhikum. Perhatikan nih. Min akhikum. Masih dianggap saudara loh ya. Wa muhibbuk wa muhibbikum. Dari orang yang mencintai kalian. Billahi. Luqman bin Muhammad Ba'abdu. Siapa yang nulis? Dari Ustaz Luqman. Yang mencintai Ustaz Muhammad. Iya enggak? Asalnya saling mencinta saat tidak ini. Ini pakai artinya Ustaz Alfian. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menanyakan keadaannya Ustaz Muhammad. Kemudian mendoakan. Masya Allah. Luar biasa surat ini ya. Mendoakan lah ya. Semoga Allah menjaga ana dan antum serta seluruh salafiyin dari segala afat. Dan Ustaz Luqman mengatakan, melalui WA Ustaz Alfian ini, ana ingin bertasabut tentang kepastian atau kebenaran beberapa ucapan atau sikap yang dinisbahkan kepada antum. Tasabut namanya. Yang mulai beredar di sebagian salafiyin. Ana lakukan tasabut ini afwan. Sebelum dengan terpaksa ana menjawab atau memberi penjelasan secara terbuka tentang hakikat sebenarnya sekian masail yang dinisbahkan kepada antum. Manakala saatnya dibutuhkan, yakni akan menjelaskan ini manakala segala saatnya dibutuhkan. Saya ulangi ya. Ana lakukan tasabut ini afwan sebelum dengan terpaksa ana menjawab atau memberi penjelasan secara terbuka tentang hakikat sebenarnya sekian masail yang dinisbahkan kepada antum. Manakala saatnya dibutuhkan. Semoga Allah menjaga dakwah ini dan seluruh salafiyin dari fitan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah satu. Antum menyatakan bahwa Luqman Ba'abdo yang meminta untuk menutup TPAH. Berkait. Perhatikan ini ya. Berarti Ustaz Muhammad ini sudah mendengar dari tim TPAH ini ya. Ini diantara narasumbernya asatidah yang disampaikan kepada masyayikh. Orang-orangnya seperti ini tipenya. Nanti siapa mereka ini? Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, antum menyatakan bahwa ana Luqman Ba'abdu meminta mencoret pernyataan rujuk dan tobat Abdul Ghafur dari Jendi dan YKNU yang hendak dia cantumkan bersama pernyataan rujuk dan taubatnya dari TPAH. Nantilah ya. Ini mas membahas tentang mas TPAH dan YKNU ini nanti ya. Tapi ini tersebar subhanallah. Dengan versi mereka ini di YKNU begini, di Jendi begini, begini begini. Wah, luar biasa. Disamakan dengan TPAH. Yang ketiga, antum menyatakan bahwa Luqman Ba'abdu ada hubungan dan meminta bantuan dari Yayasan Hizbi dari Qatar. Ini yang mau dipertanyakan. Ini Ustaz Muhammad menyebarkan ini dan sampai kepada kita beritanya. Maka perlu ditasabut. Kemudian yang keempat, antum menyatakan bahwa Luqman Ba'abdu berhubungan dengan teman lamanya yang Hizbi. Perhatikan ya. Berkaitan dengan manhaj ya. Yang Hizbi, dari Yayasan Hizbi Darul Bir, bahkan pernah datang ke Pondok Jember. Paham? Wah, ini luar biasa nih ya. Kalau orang dengar ini, ya jelas akan meninggalkan Ustaz Luqman. Perkara apa? Perkara manhaj, paham gak? Coba gak mengatakan Luqman sesat. Loh, kalau ngomong gini apa gak sesat? Subhanallah. Antum menyatakan bahwa Luqman Ba'abdu mencela Syekh Abdullah Al-Bukhari 5 poin ini yang ana ingin bertasabut kepada antum. Ana, yang dimaksud satu man, ana sangat menunggu jawaban dari antum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fi dzurriyyatikum wa jami'il as-salafiyin. Masyaallah, doa. Diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Ini yang menyampaikan nadanya ana. Coba Ustaz Luqman lebih bagus ini ya. Ini tasabut ya, Wan. Ini tanggal berapa? 13 September 2020. Sebelum terjadinya penelponan Abu Abdurrahman Luwe. Paham ya? Ana jelaskan ini supaya antum paham ya. Berarti asatidah ini sudah menghasut salafiyin, Ustaz Luqman itu hizbi, bergaul dengan orang hizbi, bermuamalah dengan yayasan hizbi. Bahkan Ustaz Muhammad membuat silsilah tentang Ikhwani. Na'udzubillah, sembunyi-sembunyi dia menghasut Luqman hizbi. Kan sembunyi-sembunyi itu. Luqman begini, Luqman begini. Lah orang yang ngerti dakwah salafiyah, ya tasabut berasa Luqman. Betul? Kalau betul kondisinya nih begini. Insya Allah ini sudah pernah disampaikan oleh Ustaz Luqman, kalau enggak salah. Yang diambil ininya, ya Allah asatidah. Luar biasa Ustaz Muhammad. Menghasut salafiyin. Dan setelah dikasih WA ini oleh Ustaz Alfian, itu atas nama Ustaz Luqman, Ustaz Muhammad tidak menjawab dan langsung beliau blokir nomor Ustaz Alfian. Ini sahibul hujjah. Makanya katakan tadi, asatidah cuma bisanya nuduh. Gak perlu asatidah. Nenek-nenek tua bisa kalau nuduh. Coba nenek tua sini. Ustaz Muhammad Hizbi. Ustaz Abdul Somad Hizbi. Bisa kan nenek-nenek tua? Bisa gak? Loh, kalau nenek tua, mana hujahnya? Tahu, aku tua sudah. Ya gak demikian ya akhi ya. Ponis itu harus mendatangkan hujah antum. Allahul musta'an, ini dakwah dibikin mainan oleh asatidah. Na'udzubillah. Aduh, ini banyak pembahasan. Baru Ustaz Muhammad. Ustaz-ustaz yang lainnya masih banyak nih. Gimana caranya nih ya? Ditambah waktu daurahnya cember yang beratan. Ya. Anak-anak kasihan, termasuk anak-anak nyantum. Allah musta'an. Ini 4 dulu ya. Ini masih ada ini. Anak. Ruh banyak ini masih. Dan juga, ini juga ya. Ini upayanya ya. Ustaz Luqman menghentikan bayan bantahan atas isu-isu negatif yang telah beredar karena permohonan Syekh Abdullah Bukhari melalui Syekh Arafat pada bulan November 2020. Kenapa Ustaz Luqman melakukan ini? Menghentikan, tahu ya antum ya, kan sudah tersebar isu-isu. Mulai Ustaz Luqman membantah. Kalang kabutnya asatidahnya. Ketika mulai bantahan, nih, yang katanya prokes itu menyelisih pemerintah, ditunjukkan oleh satu man, nih, dari kementerian, mana? Batam. Kementerian mana? Ada yang ingat? Ada. Dari kementerian. Negeri kita, Republik Indonesia. Memberikan apa? Apresiasi apa yang dilakukan oleh Pondok Mahathir Asal Jember. Apresiasi loh ya. Bukan seperti yang sudah. Ini menyelisih pemerintah. Sementara pemerintahnya memberikan apresiasi. Pesantren tangguh. Paham ya? Berikan apresiasi loh ya. Wah mulai kelabakan nih. Sampai. Berita itu kepada Syebori. Luqman sudah berbicara ini. Artinya sampai ada Syebori. Syebori menyampaikan kepada Syarofat. Syarofat menyampaikan kepada Luqman. Jangan dilanjutkan. Demi apa? Supaya terjadi jam'ul kalim. Masya Allah, Luqman siap meninggalkan itu semua. Masya Allah. Wah, ada lagi masih kisahnya Luqman terkait dengan satruju. Luar biasa ya. Tapi ini lain waktu aja insya Allah. Kalau gak di Batam ini nanti di tempat lain aja dah. Ya. Masih banyak kisahnya. Asatidah ini yang na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah memberikan hidayah pada ana dan mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah persatukan kita semuanya di atas al-haq, bukan di atas hududun nafas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah selesai. Tiba waktu sesi kedua ini dan
1: Kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kalau seandainya ada kesalahan, tolong antum ingatkan. Wallahu a'lam bisawab.
3: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada kajian pada sesi kali ini kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan pada kemarin siang. Hari Ahad, hari ini adalah hari Ahad, hari kelima bulan Dzulhijjah, 1446 Hijriah. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan, sejak awal hari Jumat kemarin, kita telah melakukan beberapa kajian ba'dal maghrib hingga ba'dal isya au sang hingga isya pada hari Jumat. Tema kajian kita pada waktu itu adalah seputar ta'zim qadris salah, kewajiban pengagungan dan penghormatan kepada kedudukan salat yang ditekankan kepada seluruh kita, para ayah, para ibu, para suami, para istri, dan juga anak-anak serta tulab, para penuntut ilmu. Kemudian, walhamdulillah, Ustadzuna Al-Ustaz Hamzah kemarin membahas salah satu tema penting yang wajib diketahui, didengar, diperjuangkan untuk diamalkan. Membahas seputar tanggung jawab pendidikan yang Allah tugaskan kepada para orang tua, para ayah dan para ibu. Tanggung jawab pendidikan yang beliau jelaskan tidak lagi atau tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga atau pondok atau ma'had saja, tidak hanya menjadi tanggung jawab para mudarrisin dan mudarrisah, tetapi tanggung jawab terbesar ada di atas pundak kedua orang tua. Beliau menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh para orang tua dan apa yang harus dijauhi serta ditinggalkan. Jazallahu khairan Ustadzuna Al-Ustadz Hamzah atas tausiahnya yang bermanfaat. Semoga para ayah dan para ibu, para suami dan para istri dari kalangan aba dan ummahat dapat mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat tersebut. Kemudian tadi ba'da subuh sedikit nasihat dari seorang pemateri yang semoga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diluruskan jalannya, menyampaikan sebuah tema dengan judul ketika nikmat harus pergi meninggalkan kita. Semoga sedikit dan sekelumit materi itu dapat menambah dan memperkuat iman kita. Iman kita sebagai ayah dan iman para ibu, para ummahat. Iman kita sebagai ikhwah, sebagai salafi. Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara nikmat-nikmat itu tetap ada pada kita. Sebagai pengumuman bahwa insya Allah baina maghribin wa isya' antara waktu maghrib dan isya pada malam hari ini di masjid ini juga, Masjid An-Najiyah, akan diadakan muhadharah atau tausiah yang materinya lebih khusus untuk para ibu, para ummahat, para muslimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Kajian kita pada siang hari ini akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan musibah yang menimpa Salafiyin, menimpa manhaj dan akidah Salafiyin, juga musibah yang telah mengoyak, merobek persahabatan, kecintaan, ukhuwah dan persatuan Salafi, fitnah perpecahan dan kebencian yang dikibarkan benderanya dan dihidupkan, dinyalakan apinya oleh al-asatidah hadanallah wa iyyahum. Topik ini kita para asatidah, kalau sekarang kita tidak tergolong asatidah kibar atau asatidah jumhur, kita ini ya pinjem istilah asatidah yang bersama ulama. Karena kalau asatidah kibar itu nampaknya sudah menjadi hak paten. Ya, hak paten mereka asatidah jumhur. Kalau Ustaz Raifi sudah tidak tergolong asatidah kibar. Walaupun beliau sudah jadi ustaz lebih dari 25 tahun. Al-Ustaz Hamzah sudah sekarang ini tidak tergolong asatidah kibar. Walaupun sebagian asatidah, dalam tanda kutip asatidah kibar, itu muridnya beliau. Ustaz Hamzah sudah jadi ustaz lebih dari 30 tahun. Sudah melahirkan banyak ustaz. Bukan melahirkan banyak murid, melahirkan banyak ustaz. Tapi bersama itu beliau tidak termasuk golongan asatidah kibar. Walaupun sebagian asatidah kibar, saat Ustaz Hamzah sudah jadi ustaz, beliau masih sekolah SMA. Ini penting ini, biar sedikit tahu sejarah. Nah, barakallahu fikum ayyuhal ikhwah, pembahasan ini menjadi penting karena beberapa alasan. Salah satunya adalah masih tersimpannya sejumlah bimbingan dan arahan ulama atau masyayikh kita yang belum diketahui oleh banyak salafiyin. Jangankan para pengikut dan muqallid asatidah jumhur, hatta ikhwah yang bersama ulama, bahkan bukan ikhwah biasa, hatta sebagian mudarris dan mudarrisah yang belum tahu rincian-rincian bimbingan ulama. Padahal bimbingan itu dibutuhkan, karena kalau bimbingan arahan atau fatwa seputar apakah seorang yang berwudu lupa mengucapkan bismillah sah apa tidak sah wudunya, nah, itu bisa dilihat di buku-buku fikih. Apakah seorang yang berniat puasa sunnah atau puasa wajib dia tetap makan dan minum karena belum mendengar azan? Karena belum mendengar azan. Magi makan tiba-tiba azan baru terdengar, atau dia baru sadar bahwa ini saatnya azan dikumandangkan. Boleh enggak lanjut puasanya? Ini bisa dilihat di fatwa Lajnah, fatwa Syekh Al-Utsaimin, fatwa Ibn Baz, fatwa Al-Albani, fatwa ulama yang terdahulu atau sebelumnya, Asy-Syaukani, As-San'ani dan yang lainnya. Walhamdulillah, tetapi fatwa taujihat para ulama terkait al-fitan yang sedang terjadi, ini masih banyak yang belum mengetahui. Ini pertama. Kedua, kenapa harus terus diingatkan? Karena hingga hari ini, asatidzah jumhur

yang sekarang ada di Batam. Mereka mendirikan berpisah ya, dari Ma'had An-Najiyah. Mendirikan pendidikan sendiri, kajian sendiri, menghajar, menyikapi Ma'had An-Najiyah. Sampai hari ini. Asatidzah jumhurnya mendukung, memelihara perpecahan dan permusuhan. Ustadz-ustadz jumhur berdatangan bergantian ke Batam, tidak membawa hasil untuk kemudian bersatu kembali di bawah bimbingan ulama, meninggalkan perpecahan dan kebencian, padahal dulu adalah teman-teman akrab. Yang ketiga, sampai hari ini asatidzah jumhur belum bertobat dari mengkhianati nasihat-nasihat ulama. Hingga hari ini mereka berkhianat kepada masyayikh, bahkan lebih dari itu atau tidak kalah besarnya. Asatidzah jumhur berusaha menciptakan kaidah-kaidah provokatif untuk memisahkan salafin dari para masyayikhnya. Hari ini mungkin atau kemarin Ustadzuna Al-Ustadz Abu Jundi menyampaikan sebuah muhadharah membantah provokasi Al-Ustadz Muhammad Afifuddin beberapa waktu yang lalu, gak lama ini, dalam menghalangi salafiyin dari bimbingan para ulama. Antum bisa dengarkan muhadharahnya. Membohongi salafiyin, Ustadz Muhammad Afifuddin membohongi salafiyin, menciptakan kesan bahwa hingga hari ini belum ada bimbingan ulama dan arahannya. Kita sekarang posisinya menunggu. Ini adalah kebohongan. Ulama sudah berfatwa, sudah mengeluarkan arahan sejak kemarin disebutkan. Ingat baik-baik, mungkin antum bisa menjadikan isi muhadhar ini sebagai bahan nasihat untuk teman-teman antum. Atau para ummahat punya teman-teman, nasihati. Barakallahu fikum. Wasaya ulama itu keluar pada bulan Rajab. 4 tahun lebih yang lalu. 4,5 tahun mungkin sudah. Perkiraan-anak mungkin Ustaz Hamzah dalam 2 hari ini menjelaskan kisah-kisah upaya merajut ukhuwah. Betul ya? Nah itu penting. Karena sampai berapa bulan yang lalu salah satu mudarris pengikut jumhur mukallidnya bertanya kepada ana. Ana terima baik-baik dia datang. Dia tanya, "Afwan Ustaz, upaya apa yang sudah antum lakukan untuk merajut ukhuwah, menciptakan persatuan?" Masya Allah. Dia bangun jam 9 pagi, dikira baru azan subuh. Azan subuh sudah sejak tadi, akhi, ada mungkin 50 masjid di sekitar kita. Antum enggak dengar. Terlalu lelap tidurmu. Akhirnya ana ceritakan upaya itu yang mungkin sebagiannya Ustaz Hamzah bercerita. Itu penting. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada mungkin yang bertanya kenapa dibahas tentang fitnah, na'am, karena fitnah ini datang dari sekian sisi, dari segala penjuru, maka perlu dikupas sampai nanti datang waktu selesai fitnah asatidzah jumhur, kita menghadapi yang berikutnya. Hadza barakallahu fikum adalah tugas yang harus ditunaikan. Hingga hari ini tetap asatidzah memprovokasi dan mencoba menjatuhkan nama baik beberapa masyayikh. Hadza Al-Ustadz Afifuddin. Beberapa waktu yang lalu juga enggak lama, Al-Ustadz Qomar mengatakan, "Sudah jangan tanya-tanya kepada masyayikh. Karena kita lebih tahu. Kita sudah tahu bahwa mereka itu di atas kesalahan. Kita tahu tentang kondisi mereka." Masih berwasiat seperti ini, memutus hubungan salafiyin dengan ulamanya. Ini berbahaya. Ini ciri-ciri hizbiyin. Ini cara-cara ciri-ciri ahlul bid'ah dari zaman ke zaman. Bagaimana umat lepas dari ulamanya? Bagaimana umat dalam menghadapi nawazil, permasalahan-permasalahan yang terjadi di zamannya, yang mengancam akidahnya,

imannya, manhajnya, ibadahnya, dipisahkan dari ulamanya. Ini upaya ini terus. Sebagian asatidah mengatakan bahwa ulama itu bagaikan bintang di langit yang dijadikan sebagai petunjuk, antara lain untuk mengetahui arah kiblat. Ini di muhadharah. Dengan melalui bintang-bintang itu kita bisa tahu di mana kiblat, di mana Ka'bah. Tapi kalau kita sudah di depan Ka'bah, kita sudah di depan Ka'bah, ya sudah enggak perlu lagi melihat bintang-bintang. Kemudian ditafsirkan. Ya, ini diucapkan oleh Al-Ustaz Usama Mahri. Ditafsirkan. Ya, kita itu kalau bertanya kepada ulama apabila kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, ya sudah cukup. Enggak perlu lagi bertanya. Masya Allah. Dan masih ada kaidah-kaidah lain yang diciptakan oleh asatidzah jumhur, yang para musyafiqah Indonesia, pengikut Muhammad bin Hadi di Indonesia, belum seberani itu dan selancang itu secepat waktu ini. Ayuhal ikhwah, maka ini penting. Kita belajar mengawal, menjaga manhaj kita. Kemarin kita membahas tentang masalah salah satu nilai salafiyah yang sudah asing di hadapan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai salafi adalah masalah jam'ul kalimah yang wajib dilakukan dan at-tafarruq, perpecahan yang wajib dihindari. Dan kita tahu dari pembahasan yang lalu bahwa at-tafarruq fid din, berpecah belah, bercerai-berai dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan tarbiyah, itu semua bagian daripada agama. Itu adalah metode beragamanya ahlul jahiliyah. Nah, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa al-ijtima' ala sunnah aslun min usul ahli sunnah. Bersatu di atas sunnah merupakan salah satu akidah pokok ahli sunnah. Wa aslun min usuli ahli al-bid'ah at-tafarruq. Dan bahwasanya perpecahan itu adalah manhaj, metodenya ahlul bid'ah. Dan ini sudah diingatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audionya. Audio itu tanggal berapa? Masih ingat? Siapa yang bisa ingat murojaah? Angkat tangannya. Tanggal berapa? 4 Syawal. 1443 Hijriah. InsyaAllah demikian. Nah, ayuhal ikhwah, Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari di dalam nasihatnya itu, beliau mengatakan, ayyattaqullah jalla wa'ala fi hadhihi da'wah. Hendaknya mereka, yani pengirim data kepada asatidzah, karena ini Syekh menjawab surat data yang dikirim oleh al-asatidzah. Dan anak sering memahamkan ini. Audio Syekh itu bukan Syekh tiba-tiba mau kasih muhadharah, mau kasih nasihat, telekonferensi, bukan. Itu adalah sebagai jawaban, audio 4 Syawal sebagai jawaban dan respon Asy-Syaikh terhadap suratnya asatidah. Jadi sangat berkaitan dengan itu tadi. Beliau mengatakan, ayyattaqullah jalla wa'ala fi hadhi da'wah. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah terkait perkara dakwah ini. Penting kan ini? Diingatkan dengan takwa oleh Syekh. Nah, wa an la yakunu sababan fi tashwihiha wa tamziqiha wa tafriqiha, dan agar mereka ini tidak menjadi sebab tercorengnya nama baik dakwah, tidak pula menjadi sebab robeknya dakwah ini, dan tidak pula menjadi sebab perpecahan, tercerai-berainya urusan dakwah ini. Luar biasa nasihat
Sejak waktu itu, tayang sangat disayang, audio ini disembunyikan oleh asatidz. Tidak diberikan secara terbuka kepada salafiyin. Tidak ada upaya mentranskrip dari awal mereka mendengarnya, untuk kemudian transkrip itu diterjemahkan dan disebarkan kepada salafiyin. Lebih-lebih sama sekali tidak ada upaya untuk ada muhadharah khusus membacakan isi audio syekh sebagai amanah. Karenanya waktu di Madinah, jalsa Madinah pada bulan Safar, hampir 3 tahun yang lalu, Syekh tegas mengatakan kepada asatidzah, "Laqad akhfaitum sautiyati." Sungguh kalian telah menyembunyikan audio itu. Malu. Perbuatan yang tidak pantas. Apalagi Al-Ustaz Muhammad pada tanggal 18 Oktober 2020 dalam muhadharahnya mengatakan bahwa asatidzah itu adalah duta-duta ulama. Yang namanya duta itu adalah menyampaikan apa adanya pesan presiden di negara dia yang ditugaskan. Pesan pemerintahnya. Jangan malah disembunyikan. Malah buat surat sendiri. Itu bukan duta namanya. Bukan duta. Khianat. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang menunjuk antum bahwa antum adalah duta-duta itu? Duta itu apabila dikenal. Seorang presiden gak akan mengutus kecuali kenal. Begitu kan yang namanya duta. Tahu kredibilitasnya, tahu kemampuannya. Sejumlah antum tidak dikenal. Siapa yang dikatakan duta-duta itu? Pertanyaan berikutnya. Tadi Al-Ustaz Hamzah, Al-Ustaz Ruwaifi itu masuk gak dalam duta-duta ulama? Kira-kira pantas menyandang ini ataukah tidak? Ini semua jawabannya butuh ilmu. Jangan emosional, karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan semau kita menjawabnya. Kemudian Syekh melanjutkan, fa ahlus sunnati wal jama'ah ahlu ijtima'in wattifaqin 'alal haq. Maka ahlus sunnah dan ahlul jama'ah itu adalah mereka yang selalu bersatu, sepakat di atas kebenaran. Ahlu ijtima' berkawan, bersatu, berteman di atas al-haq. Itu ahlus sunnah, kata Syekh. Wa amma ahlul ahwa fa min sifatihim mufaraqatul haqqi wa mufaraqatu ahlil haqqi wa adamul ijtima'. Sementara kalau ahlul bid'ah, ahlul ahwa, di antara sifat dan karakter mereka adalah berpisah dengan al-haq dan meninggalkan ahlul haq serta tidak mau bersatu. Kata Syekh Al-Bukhari, itu di antara ciri-ciri ahlul bid'ah. Jadi yang dilakukan oleh asatidzah bukan perkara ringan. Perlu diketahui bahwa Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa menegaskan tentang ciri-ciri ahlus sunnah, tajma'uhum sunnah wa tufarriquhumul bid'ah. Ini prinsipnya. Bahlu sunnah itu disatukan oleh sunnah dan dipisahkan oleh bid'ah. Maksudnya apa? Yang menyatukan sunnah, yang memisahkan adalah bid'ah. Makanya Syekh Rabi ketika menanganin fitnahnya Yahya Al-Hajuri dan juga kemudian Muhammad bin Hadi, sebelumnya fitnah Faleh Al-Harbi, ini selalu beliau ulang-ulang bahwa enggak ada di antara kalian yang ahlul bid'ah. Enggak ada yang melakukan bid'ah. Sehingga tidak ada alasan kalian berpecah, saling memusuhi, saling meninggalkan. Nih, ini prinsip. Prinsip. Salah satu metode salafiyah yang sekarang sudah mulai asing. Sekarang sudah mulai tidak lagi dikenal. Kenapa?
banyaknya yang jahil, banyaknya yang sebagai salafi hanya ikut-ikutan, banyaknya yang ikut salafi ini muqallid, dan yang terakhir, banyaknya yang ikut manhaj salafi ini karena kepentingan hawa nafsu. Dan ini harus dibenahi. Fayajibu an tattaqullah jalla wa ala fi hadhi da'wa, maka wajib kepada kalian, wahai penulis surat khususnya, dan kita juga termasuk di dalamnya, wajib an tattaqullah, untuk kalian takut kepada Allah terkait hak-hak dakwah ini. Masa sih kalimat ittaqullah enggak menggerakkan hati? Ini perlu dikoreksi nih. Masa sih kalimat ittaqullah yang diperdengarkan kepada kita tidak membuat kita untuk evaluasi dan membenahi langkah-langkah kita? Bahaya. Kenapa? Allah menyebutkan tentang ciri-ciri para pengerusak di muka bumi. Ciri-ciri orang yang menebarkan kerusakan di muka bumi, menebarkan permusuhan, kebencian, perpecahan, dan berbagai kemungkaran lainnya. Kata Allah, wa idza qila lahu ittaqillah akhadzathu al-izzatu bil ithmi. Dan jika dikatakan kepada mereka, orang-orang yang membuat kerusakan itu, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, akhadzathu al-izzah bil ithmi. Mereka tetap melanjutkan dosanya, melanjutkan kerusakan yang mereka lakukan karena gengsi. Sudah terlanjur. Bahaya. Maka anda mengingatkan diri anda dan asatidah, waspada dari penyakit ini. Akan membinasakan siapa pelakunya. Binasa. Jangan mengira bahwa bid'ah dan izbiyah itu hanya yang dilakukan oleh Muhammad bin Hadi. Yang bisa tersesat hanya Faleh al-Harbi, hanya Yahya al-Hajuri, hanya Ali al-Halabi, murid al-Albani dulu. Hanya-hanya itu? Jangan kira, mereka lebih berilmu dari kita. Mereka lebih punya banyak karya tentang dakwah, tentang ilmu, tentang fikih, tentang akidah dibandingkan asatidzah. Tapi ketika memperturutkan hawa nafsu, merasa sudah terlanjur berfatwa, merasa sudah berlanjur mengambil sikap dan mengajak di orang di sekitarnya untuk bersikap, kemudian keluar fatwa tidak sesuai dengan sikap yang sudah terlanjur diambil, gengsi untuk menyatakan, ya, ana rujuk, ana salah, berhenti wahai salafiyin, mereka saudara-saudara kita, ulama sudah mengatakan kita ini tidak benar, langkah kita ini tidak boleh sampai menimbulkan perpecahan, sementara ini kita sudah terlanjur mengajak kalian untuk berpecah, bermusuhan dengan saudara-saudara kita itu. Tobat. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah, di antara nilai-nilai salafiyah yang mulai asing dan ditinggalkan oleh asatidzah jumhur, diabaikan dan mendidik orang-orang di sekitarnya, mendidik murid-muridnya dengan prinsip yang salah ini, yang kemudian meninggalkan nilai-nilai salafiyah adalah apa yang disebutkan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Dalam salah satu jawaban beliau terhadap sebuah pertanyaan yang menanyakan kapan seseorang dikeluarkan dari lingkaran atau bingkai Ahlus Sunnah untuk kemudian dia dinyatakan sebagai Ahlul Bid'ah. Ya, berarti gak sembarangan nih. Beliau mengatakan, qad yukhalif al-mar'u fi mas'alatin juz'iyatin laysat min usuli ahli sunnah. Boleh jadi seorang ahli sunnah, seorang salafi, dia menyelisihi al-haq, menyelisihi kebenaran dalam perkara parsial, bukan perkara pokok. Dalam perkara cabang, bukan perkara inti dari akidah Ahlus Sunnah.
Salah dia memang. Tapi dalam perkara yang tidak tergolong usul ahli sunnah. Pokok-pokok manhaj dan akidah ahli sunnah. Artinya apa? Beliau ingin menegaskan gak boleh orang yang seperti ini divonis sebagai ahlul bid'ah. Atau dikeluarkan dari lingkaran bingkai ahli sunnah. Ini pelajaran buat kita, Yuselevyun. Jangan gampang-gampang memvonis kita nih. Teman kita benar nih, dia salah. Lihat apa kesalahannya. Dudukkan dengan ilmiah. Jangan marah, jangan emosi. Agama bukan punya kita. Bukan perusahaan kita, bukan PT-nya kita. Kita bisa mengeluarkan siapa saja yang mau kita keluarkan. Bukan tokonya kita. Salafiyah ini miliknya Allah. Allah meletakkan aturannya. Allah meletakkan syariatnya. Paham tuh? Ini penting buat kita semua. Beliau melanjutkan, lakinnahu, ini masalahnya. Berlanjut dia. Si pelaku kesalahan sebenarnya sederhana, kesalahannya bukan masalah akidah, bukan masalah pokok. Ya. Tapi dia berlanjut. Qala syekh, lakinnahu ya'qidu alwiyata alwala'i walbara'alayha. Tetapi dia menuntut adanya loyalitas kepada pemikiran yang dia cetuskan. Yang salah itu tadi. Dia mengajak orang lain untuk bermualah, berloyalitas, setia kepada ijtihad dia, pikiran dia, atau ide-idenya, atau kesalahan yang dia lakukan tadi. Mengajak orang, ya, sana, sini. Dan mengajak orang lain, atau mengajak orang di sekitarnya, untuk menyelisihi, membenci siapa-siapa yang tidak mau menerima idenya. Tidak mau menerima ijtihadnya. Masalahnya semua masalah fikih. Masalahnya masalah fikih. Tapi dengan itu dia melakukan provokasi al-wala dan al-bara sehingga menimbulkan perpecahan. Al-wala itu artinya loyalitas untuk sesuatu dan orang-orang yang di sekitarnya. Al-bara artinya kebencian, permusuhan, perpisahan. Sehingga dia sudah mulai nih mengkotak-kotakkan masalah. Ya ini permasalahan begini. Fatwanya begini. Sehingga ini hukumnya begini. Sebenarnya masalah fikih biasa. Tapi dia matan. Iya, tapi hati-hati ya. Itu si fulan. Mudaris fulan itu gak mau menerima ini. Hati-hati ini bahaya. Dikondisikan. Ya, antum jangan hadir darasnya dia. Antum hati-hati deh. Jangan. Oh, kalau gitu, anu ya Ustaz ya. Saya keluar juga dari grupnya. Iya, keluar aja sudah. Mulai ini. Ini al-wala wal-bara ini. Berlanjut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Teruskan ini terlihat. Oh itu kalau si fulan itu anu, akhi. Loyalisnya Ustaz fulan itu. Iya, ya sudah lah. Gak usah libat, kita libatkan dalam ini. Kita gak usah begini, kita gak usah begitu. Terus ini, perpecahan dibentuk oleh dia. Al-wala wal-bara. Nah, ayuhal ikhwa, beliau melanjutkan. Fahuna, maka di sini kata beliau, dalam kondisi seperti ini, yulhaqu bi ahlil bid'ah wa yakhruju minas sunnah. Dia dihukumin sama seperti ahlul bid'ah dan keluar dari ahli sunnah. Jadi waspadai. Ya. Barakallahu fikum. Li'annahu aqada al-wala wal-bara fi ma la yajuzu aqdul wala'i wal-bara'i 'alaihi. Karena orang tadi yang sebenarnya sekedar melakukan kesalahan sederhana tetapi dia kemudian mengajak lingkungannya untuk berwala kepada dia dan usulannya atau tarjih yang dia pilih serta menyikapi orang lain, membenci pihak lain, berpisah dengan orang lain. Dengan ini dia dikeluarkan dari ahlus sunnah dan terposisikan sebagai ahlul bid'ah. Paham tuh? Nah, ini pelajaran manhaj. Ini nilai-nilai salafiyah yang ini sudah mulai asing di tengah salafiyin.
maka perlu belajar kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa jilid ke-28 halaman ke-16 beliau mengatakan, menjelaskan tentang prinsip ahli sunnah berbeda dengan prinsip ahlul bidah. Beliau mengatakan, walaisa li ahadin minhum ay al-muallimin ay ya'khudha ala ahadin ahdan bimuwafaqatihi ala kulli ma yuridu wa muwalati man yuwali wa muadati man yuadi. Ana ulangi, walaisa li ahadin minhum ay ya'khudha ala ahadin ahdan bimuwafaqatihi ala kulli ma yuridu wa muwalati man yuwali wa muadati man yuadi. Tidak boleh bagi seorang pun dari kalangan muallimin. Dalam kesempatan lain beliau menyebutkan dengan sebutan al-ustadzin, para ustaz. Tidak boleh bagi mereka untuk mengambil perjanjian kepada orang-orang di sekitarnya untuk selalu sesuai, membenarkan, setuju, mendukung, loyal kepada dirinya apa yang dia inginkan, berloyal kepada orang-orang yang berloyal kepadanya. Berkembang ini ya, sudah mulai menimpa orang lain nih, pemisahan dan pengkotakan untuk berloyal kepada orang-orang yang berloyal kepadanya, atau membenci orang-orang yang tidak suka kepada dia. Bal man fa'ala hadza kana min jinsi Jingkhis Khan wa amsalihi. Barang siapa yang melakukan ini, cara dan metode seperti ini dalam tarbiyahnya, dalam sikap-sikapnya, maka dia tergolong jenis Jingkhis Khan. Bahasa kita apa? Genghis Khan. Orang pimpinan dari Mongol yang kejam, yang jahat, yang mencerai-beraikan umat. Qala wa amsalihi, dan orang-orang yang semisal dia, alladzina yaj'alun man wafaqahum shadiqan muwaliya wa man khalafahum aduwan baghiya, yaitu dari kalangan orang-orang yang menjadikan, memposisikan orang-orang yang loyal kepada dirinya, kepada usulannya, kepada pemikirannya sebagai teman setia dan loyalis. Dan barang siapa yang menyelisihinya akan diposisikan sebagai musuh yang dimusuhi. Ayuhal ikhwah, ini bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa jilid 28 halaman 16. Beliau ulangi lagi pada jilid yang sama, jilid ke-28 halaman 19. Qala fa inna hadhil umur innama waladaha kaunu al-ustadhi yuridu an yuwafiqahu tilmidhuhu ala ma yurid fayuwali man yuwalih wa yu'adi man yu'adihi mutlaqan wa hadha haram. Maka sesungguhnya permasalahan ini hanyalah muncul, ya beliau menyebutkan sekian problem sebelumnya itu, hanyalah muncul dikarenakan kondisi seorang ustaz tersebut. Dia menginginkan agar muridnya menyetujui, sepakat, mendukung pikiran dia, kebijakan dia, sesuai dengan apa yang dia maukan, sehingga dia mencintai, berkawan, berteman dengan siapa saja yang mendukungnya dan setia kepadanya, dan dia akan memusuhi siapa saja yang tidak setuju, tidak sepakat
berlawanan, bertentangan dengan pemikirannya. Wa hadza haram. Dan ini perbuatan yang haram. Kemudian beliau melanjutkan, laisa li ahadin an ya'mura bihi ahadan. Tidak boleh seorang pun memerintah siapapun dengan cara seperti tadi. Wala yujibu alaihi ahadan. Dan tidak mewajibkan hal itu kepada siapapun. Bal tajma'uhum as-sunnah wa tufarriquhumul bid'ah. Bahkan yang sebenarnya, justru yang sebenarnya adalah yang menyatukan mereka adalah sunnah, bukan ijtihadnya sendiri. Bukan yang menyatukan itu adalah idenya sang ustaz atau sang mudarris atau sang siapa saja dia. Bukan kemudian yang menyatukan perkawanan ini adalah kesamaan kepentingan, kesamaan ide. Enggak. Yang berbeda ide maka bukan kawan kita, tidak satu grup dalam grup-grup yang ada. Ini bahaya. Justru yang memisahkan mereka boleh berpisah dan berpecah adalah karena adanya sebuah bid'ah. Bid'ah besar, bid'ah yang menyentuh pokok-pokok dasar akidah ahli sunnah. Ini prinsip, antum pelajari ayuhas salafiyin. Kita harus tahu ini. Ini fitnah di zaman kita. Kalau di zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, mayoritas fitnah di situ terjadinya seputar al-asma' wa sifat. Tentang bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tentang terkait qada' dan qadar. Akidah Mu'tazilah, akidah Jahmiyah, Al-Asya'ir, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Sehingga beliau-beliau menulis terus. Murid-muridnya juga menulis. Di zaman kita ini, yang mendominasi, yang kemudian menimpa barisan salafiyin di berbagai negara adalah fitnah perpecahan dan permusuhan. Karena masing-masing menuntut orang lain untuk loyal terhadap pemikirannya, mengajak orang lain untuk memusuhi siapa saja yang tidak mau mendukung pikirannya. Itu fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah Falil Harbi, fitnahnya Alil Halabi, fitnahnya Yahya Al-Hajuri. Dan sekarang ini fitnah al-asatidah jumhur. Kalau ditanya apa sih masalahnya? Enggak ada. Enggak ada yang berani jawab. Ditanya oleh ikhwan, ada yang di Japri via WhatsApp, chat pribadi, enggak jawab. Kalau terus ditanya, blokir. Ada yang ingin ketemu, enggak mau. Ini kan problem. Mendidik pengikutnya tidak di atas ilmu. Mendidik pengikutnya di atas taklid. Dan ini menyelisih manhaj ahli sunnah. Mendidik pengikutnya dengan asabiyah. Seorang yang punya hujjah dan diiringi punya niat yang baik, dua hal. Ya. Husnu al-ilm, husnul hujjah, wa husnul niyyah au husnul qasdi. Kalau dua ini tergabung, dia punya hujjah atas sikap-sikapnya yang diambil, dan dia punya niat baik untuk yang di sekitarnya, untuk teman-teman sejawatnya, untuk murid-muridnya, maka dia akan berani mempertanggungjawabkan itu dengan ilmiah, dengan adab-adabnya. Tapi sayang, al-asatidah hadanallahu wa iyyahum, dua hal ini tidak sedikit pun dimilikinya. Hujjah tidak ada, niat perpecahan yang dikedepankan, niat permusuhan yang dinyalakan apinya. Al-Ustaz Muhammad pada tanggal 18 Oktober mengatakan bahwa kita akan menunggu fatwa ulama, jangan berbicara, kita tunggu. Bulan Oktober tahun 2020, sekarang kita 2025 ya, sudah bulan Juni. Ya. Berarti beberapa bulan lagi genap 5 tahun. 2021, 22, 23, 24, 25. Masih ingat kisahnya kardus Indomie dan apa? Aqua? Masih ingat? Nah, itu penting, harus tahu antum kaidah kardus Indomie
dan kardus aqua, kata beliau. Dalam suasana gelap, dua orang berselisih. Ini kardus isinya Indomie atau aqua? Iya. Tahu aqua ya, air minum ini? Nah, karena gelap. Nggak bisa tahu, sudah jangan berbicara. Ribut, yang ini mengatakan kardus Indomie, ternyata salah. Tunggu matahari terbit, sudah jelas terang, baru kita tahu, oh ini Indomie, oh ini aqua. Padahal walaupun gelap bisa tahu kan kita ya. Angkat aja, nah kalau Indomie ringan, nah bisa dilempar. Tapi kalau satu dus ini, nah berat ya sih. Nah, masih ada secercah cahaya untuk mengetahuinya. Ala kulli hal, sejak waktu itu hingga hari ini hampir 5 tahun. Dan telah keluar bimbingan ulama yang tadi disebutkan. Bulan Rajab, wasaya ulama keluar. Bulan Syawal berikutnya, 3 bulan berikutnya keluar lagi Sautiyah. Kemudian berikutnya pesan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari pada bulan Syawal tahun berikutnya. Kemudian terjadi Jalsah Madinah. Juga demikian, nasihat Syekh Arafat berulang kali sempat duduk dengan mereka. Diberi kesempatan bertemu khusus tanpa asatidzah Jember. Mulai ba'da zuhur hingga maghrib. Sampai 3 masyayikh itu meninggalkan daurah. Meninggalkan beberapa acara penting bersama panitia dan bersama ikhwah mudarisin di ma'had. Ditinggalkan demi menemui mereka asatidzah. Tidak ada satupun hujjah. Pola-pola asatidzah seperti ini, pola menciptakan kebencian dan permusuhan, sebagaimana antum sudah mendengar bagaimana Syekh Abdul Ghani menilainya. Qala fariqatu haula alladzina yusammuna 'indakum bil asatidzah fi zar'i at-ta'assub wal 'adawa. Cara dan metode asatidzah. Ini ana bacakan yang sebatas ana ingat ya. Barakallahu fikum. Ada catatannya di file kami. Cara dan metode asatidzah orang yang di negeri kalian dinamakan dengan asatidzah itu dalam menciptakan permusuhan dan kebencian. Katariqatil ikhwanul muslimin. Seperti cara-caranya ikhwanul muslimin. Selesai ya akhi. Ya ayuhal asatidzah, antum sudah mendengar semua itu. Dan itu sudah dipublis oleh ikhwan kita dengan berbagai cara. Tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Bagaimana Syekh Abbas al-Jauna mengatakan bahwa tariqatu haulal asadiyah hiya tariqatul haddadiyah. Cara-cara asadi dalam menimbulkan perpecahan dan permusuhan itu, dialah cara kelompok al-haddadiyah. Tobat ya asatidzah, cukup. Jangan terus mengikuti hawa nafsu kalian, hancur kalian. Agama ini bukan milik ULB atau milik siapa. Tapi dia milik Allah yang akan meminta dari kalian pertanggungjawaban nanti atas perpecahan, permusuhan, kebencian yang kalian tanamkan kepada pengikut kalian. Belum lagi kebohongan-kebohongan yang kalian sebarkan. Pola pendidikan al-wala wal bara, sikap loyal dan sikap benci, berkawan dan berpisah, model asatidzah ini adalah persis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Perlu diketahui, Syekhna Arafat beberapa pekan yang lalu dalam telekonferensinya menyebutkan salah satu sebab dari sejumlah sebab al-intikasa seseorang menyimpang dari manhaj salafi adalah al-ibtida', mengada-ngadakan perkara bid'ah. Dan ketahui bahwa at-tafarruq bid'atun minal bid'ah, muhdatsun minal muhdatsat. Perpecahan di tengah ahli sunnah itu salah satu bid'ah. Prinsip ahlul ahwa, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Yang seseorang bisa dikeluarkan dari bingkai ahli sunnah karena perbuatan tadi. Masalah al-wala wal bara, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ini ditanamkan oleh Nabi. Di antara tali pengikat keimanan, tali keimanan authaq ura jamak daripada urwah,
Artinya tali ikatan yang mengikat itu. Ura jamaknya berarti keimanan itu ada sekian tali pengikatnya. Jangan sampai lepas satu persatu. Terancam nanti iman itu lepas. Awzat ural iman, di antara tali pengikat iman yang terkuat, berarti kalau lepas bahaya, adalah cinta karena Allah, karena agamanya, karena syariatnya. Wal bughdhu fillah, benci, bermusuhan, berpisah karena agamanya, ini karena dalil, karena hujjah. Bukan karena hawa nafsu, emosi, sakit hati, dan seterusnya yang dibesar-besarkan, yang dibikin seram gambarannya di tengah salafiyin. Coba antum lihat itu yang di Batam, yang sekarang ada di apa namanya itu tempat rumbelnya mereka yang kemarin mengadakan daurah. Saya mau tanya, kenapa tidak datang ke Ma'had An-Najiyah? Kenapa? Apakah ini kawan-kawan ini hizbiyin? Apakah ini yang ada di sini ini ahlul bid'ah? Ana tunggu jawabannya. Ana berharap Ustaz Muhammad bisa membantu jawab. Apakah ikhwan kita yang di An-Najiyah ini ahlul bid'ah? Kajian-kajian dan daurah yang diadakan. Selama kalian, wahai asatidah, masih terus membodohin salafiyin. Selama kalian ayuhal asatidah masih terus berkhianat kepada ulama, tidak menyampaikan amanat-amanat mereka dan tidak mengamalkan wasiat-wasiat mereka. Selama kalian wahai asatidah masih terus memprovokasi salafiyin untuk saling membenci, bermusuhan, berpisah, sebagian seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya berkomitmen mengikuti wasiat ulama. Bagaimana seorang mertua memerintahkan putrinya untuk minta cerai kepada suaminya? Bagaimana seorang suami mengancam-ngancam istrinya karena istrinya dianggap tidak mau mengikuti doktrin asatidah? Bagaimana seorang mudarris atau mudarrisa dikeluarkan dari pendidikan karena dinilai dia telah ikut menyebarkan audio Syekh Abdullah Bukhari? Maka dari itu Syekh Abdul Ghani mengatakan bahwa cara mereka itu persis caranya ikhwan muslimin. Kebencian yang luar biasa. Yang kita belum pernah merasakan dari ahlul batil pada fitnah-fitnah sebelumnya. Saudara kandung, bahkan saudara kembar. Bukan lagi saudara kandung. Saudara kembar sampai hari ini. Bermusuhan dan tidak mau bertemu. Diajak dialog gak mau. Saudara kembar lahir dari perut yang sama, rahim yang sama, di waktu yang sama. Wajahnya mirip-mirip. Berpecah dan bermusuhan. Ya subhanallah, yang bersama ulama, si saudara kembar yang bersama ulama, berusaha, ayo ya akhi, duduk, kita ngobrol, kita selesaikan baik-baik. Tidak mau. Pergi, pergi, pergi. Apa ini? Ya ayuhal asatidah. Kebencian sebesar ini kalian tanamkan. Wallahi wallah, antum bertanggung jawab ayuhal asatidah. Antum bertanggung jawab. Nah, ini adalah bagian daripada nilai-nilai salafiyah yang telah asing di tengah salafiyin. Ambil pelajaran sekarang kita. Tujuan dari muhadharah ini antara lain adalah kita ambil pelajaran. Ya ikhwan, kita ini dalam dakwah di Indonesia, dalam tarbiyah di negeri kita ini, banyak problem. Kadang dengan masyarakat, kadang masalah kurikulum, kadang masalah mudarris, mudarrisa, kadang masalah anak-anak, kadang masalah lingkungan, kadang masalah macam-macam. Yang semua itu menuntut dari kita, pengurus dakwah, pengurus pondok, ustadz-ustadz, untuk beristihad menjawab. Sudah ada upaya bertanya kepada masyayikh dan ulama, tapi jawaban tidak langsung, tidak kontan, kadang sepekan, kadang sebulan, sementara jawabannya harus sekarang. Nah, kita harus bersabar dalam menghadapi permasalahan demi permasalahan di negeri ini. Begitu juga permasalahan yang lainnya, jangan sampai masalah pribadi
kamu benci. Kebencianmu bukan karena akidah, bukan karena manhaj. Masalah pribadi, kamu tidak tegur sapa. Kali atau kamu menjauh dari temanmu, jangan. Rugi kita. Bibit yang seperti ini nih, kalau tidak segera nih, percikan api yang seperti ini tidak segera dipadamkan, akan meledak nanti. Akan meledak. Dan ledakan itu akan besar ketika percikan-percikan api ini tidak segera dimatikan, tidak segera potensi-potensinya itu dihilangkan. Nanti akan datang waktu, dia akan meledak atau membakar sekitarnya. Habis terbakar. Itu namanya fitnah. Bermula dari hal-hal seperti itu. Di berbagai daerah sebenarnya, kenapa perpecahan ini begitu besar sebesar ini? Karena di berbagai daerah sudah ada potensi. Antar pengurus ada ketersinggungan. Dulu ketika mengurus masalah pembangunan, dulu ketika mengurus masalah daurah, dulu ketika masalah ini dan itu. Sudah ada bibit itu. Datanglah api fitnah ini menyambar itu semua. Terbesar itu. Ini sekarang se-Indonesia. Kenapa? Karena percikan-percikan itu tidak segera diselesaikan dengan apa? Sifat memaafkan atau meminta maaf dengan taubat, dengan kelembutan, dengan ketenangan. Bibit itu sudah ada. Maka kita ambil pelajaran sekarang ini. Supaya kita enggak capek. Kasihan itu anak-anak kita. Wallahi kesian, dulu mereka akrab, dulu mereka kawan, tiba-tiba berpecah, melihat Abi begini, melihat Ustaz begini, kayak ini gimana ini, bingung. Nah, kasihan, kasihan. Ayuhal ikhwa barakallahu li walakum. Ana menasihatkan kepada seluruh ikhwa, guru salafiyin dan juga seluruh pengikut-pengikut al-asatidah. Ketahui bahwa agama bukan milik asatidah kalian. Kalian akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Kalian akan berdiri sendiri di hadapan Allah dan akan ditanya. Siapkan mulai sekarang latihan mencari jawaban yang benar. Kalau di akhirat kamu gak bisa menghindar. Kalau di dunia mungkin kamu bisa memblokir nomor saudaramu. Di dunia kamu bisa lari ketika diajak berdialog. Ketika mau dikunjungin oleh saudaranya pura-pura sakit. Bisa di dunia. Tapi di hadapan Allah. Tidak ada itu semua. Yauma yafirul mar'u min akhih. Wa ummihi wa abih. Wa sahibatihi wa banih. Di kulli imri'in minhum. Yauma idzin sya'nu yughnihi. Hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya, seorang akan lari dari ibunya, seorang suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami. Karena apa? Masing-masing punya tanggung jawab problem yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sudah, nafsa-nafsi. Siapkan ya akhi, pikirkan hari itu. Pikirkan. Kalian akan diminta pertanggungjawaban. Lebih parahnya ketika nanti kondisi kalian waliyadu billah, semoga Allah mengampuni kita dan kalian semuanya. Apa yang Allah beritakan dalam sejumlah ayatnya, antara lain, walau tara idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul, dan alangkah mengerikannya ketika kamu nanti akan menyaksikan orang-orang yang zalim itu di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah. Yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul. Sebagian mereka melemparkan tuduhan kepada sebagian yang lainnya, saling menuduh. Kamu gara-gara kamu, gara-gara iya kamu sendiri, kenapa kamu ikut? Tapi itu di hadapan Allah. Ala يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Maka berkatalah orang-orang yang dulu ketika di dunia dianggap lemah, dianggap bodoh,
tidak dianggap sebagai orang yang berilmu, dianggap remeh, sehingga bisa dibodohin, dianggap remeh sehingga bisa diakal-akalin, dianggap bodoh sehingga dia bisa diajak kemana mau si pengajak tadi. Al-mustad'afin, alladzina stud'ifu, orang-orang yang dinilai lemah, dinilai bodoh, dinilai enggak mampu untuk melawan, menolak. Qala alladzina istakbaru lilladzina stud'ifu, anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Maka para tokoh, ya, alladzina istakbaru, ini orang-orang yang ditokohkan, yang diikutin, yang ditakutin, yang dikhawatirin, kalau saya enggak ikut nanti disikapin, kalau saya enggak ini nanti saya dipecat dan seterusnya. Ini para tokohnya, alladzina istakbaru, di akhirat dia atau mereka ini membalas tuntutan para pengikut, menjawab tuntutan para muqallid. Ini kita siap-siap nih. Apa jawaban para tokoh? Mereka menjawab, qala alladziina istakbaru lilladziina istud'ifu, anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum. Apakah kami ini yang menghalangin kalian untuk ikutin kebenaran, untuk mengikuti bimbingan? Setelah bimbingan, arahan, fatwa, ilmu itu datang kepada kalian, bal kuntum mujrimin, justru kalian sendirilah yang memang kalian ini orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, maunya memang kejelekan. Nah, sekarang para muqallid, ana katakan, wahai para muqallid asatidah yang hanya ikut-ikutan, atau orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi kamu takut untuk disikapi, dipecat, dikeluarkan, diberhentikan dari bisnisnya, diberhentikan hubungan bisnis, ingat baik-baik ayat ini. Nanti para guru kalian, para panutan kalian akan melemparkan kalian, melepaskan kalian dan mengatakan, justru kalian sendiri yang maunya seperti itu setelah datangnya ilmu kepada kalian, datangnya petunjuk. Wahai para muqallid, fatwa ulama, nasihat ulama, wasiat, arahan mereka sudah ada di depan kita. Jangan kalian pertaruhkan nasib kalian di akhirat hanya karena takut, hanya karena emosi kalian, karena kalian berbeda pandang dengan temanmu yang bersama ulama itu. Jadi tidak sedikit ini fitnah kali ini, pengambilan sikapnya itu karena urusan sakit hati, bukan di tingkat asatidahnya saja. Para muqallidnya yang tadi anak katakan, bibit itu sudah ada. Oh, itu ikut ke sana, saya ikut sini. Sudah. Urusan hudud an-nafs. Oh, itu yang dulu istrinya pernah ribut sama istri saya, ikut bersama ulama, kita bersama asatidah. Jadi bibit-bibit ini sudah tersimpan. Maka sekali lagi, evaluasi apa yang terjadi di kita. Jaga baik-baik keselamatan manhaj antum. Jaga baik-baik keistiqomahan salafiyah. Hidupkan yang tadi Anda sebutkan, sifat saling memaafkan, meminta maaf, istighfar, melakukan sebab-sebab munculnya rasa cinta di antara kita dan sebab-sebab yang menjauhkan kebencian di antara kita. Namimah, ghibah, qila wa qal. Hubungan antar tetangga, jangan sampai ada yang mengganggu dan seterusnya. Ayo, yang merasa diganggu, maafkan. Yang dinilai mengganggu, cepat berhenti. Begitu seterusnya. Syekhuna Rabi berulang kali dalam wasiatnya, ketika dimintai nasihat oleh salafi dari manca negara, dari Asia, dari Afrika, dari Eropa, dari Indonesia, dari Yaman, dari Saudi, dari Qatar, dari Emirat, dari Belanda, dari mana saja, pasti Syekh dalam nasihatnya mengingatkan mereka dengan hadis dan ayat-ayat tentang ukhuwah dan menjaga ukhuwah. Hadis yang sering beliau sampaikan,
Antara lain masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, masalul jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin dalam upaya menjaga dan memunculkan rasa cinta, dalam upaya untuk saling mengasihi, dalam upaya untuk saling menguatkan. Bagaikan satu tubuh, jika satu bagian anggota tubuhnya itu sakit, maka anggota tubuhnya terpanggil bersolidaritas untuk menolong saudaranya, meringankan beban saudaranya, dan seterusnya. Itu diulang-ulang oleh beliau. Kenapa? Karena beliau sudah terlalu sering dihadapkan dengan problem-problem pribadi. Ambil pelajaran ayuh salafiyun. Jaga baik-baik ma'had ini di atas sunnah, di atas sikap salafiyah, di atas al-manhajus salafi, sikap saling menasehatin. Yang menasehati, nasehatnya di atas ilmu, ikhlas karena Allah. Yang dinasehati, jangan gengsi menerima nasihat, jangan menilai temannya yang menasehatin itu karena benci, karena iri, karena ini, karena itu. Jangan. Gak ada waktu kita. Kita tidak punya waktu untuk berlama-lama urusan-urusan seperti itu. Ummahat ittaqillah, ittaqinallah. Takutlah kalian kepada Allah. Jangan kalian justru menguatkan suami-suami kalian untuk saling bermusuhan. Para ummahat, para istri, jadilah kalian istri yang salihah. Jangan melemahkan iman suami, menjadikan suami saling membenci dengan teman-temannya. Ittaqinallah, takutlah kalian kepada Allah. Berhenti kalian dari qila wa qal. Berhenti kalian dari status-status yang tidak ada ilmu. Berhenti kalian. Kapan kita mau berjuang? Kapan kita mau menulis? Kapan kita akan membantah kaum liberal, kaum khawarij, kaum syiah, dan yang lainnya? Kapan? Ayo bantu, ayo bersama. Salafiyah bukan milik ustaz, bukan milik pondok, miliknya kita. Jaga baik-baik. Yang semua itu tadi anda katakan miliknya Allah. Yang Allah berikan kepada kita. Mohon dengan sangat. Mohon dengan sangat. Nah. Yang punya teman masih berasobiah kepada sidah jumhur, antum kirim nasihat, kirim fatwa ulama, kirim audio Syekh Bukhari, kirim ucapan Syekh Abdul Ghani, Syekh Abbas, Syekh Ahmad Badukhon, Syekh Arafat, dan yang lainnya. Kirim kepada mereka. Ini ya akhi ana cinta kepada antum. Tinggalkan ya akhi perpecahan. Ya akhi ana cinta kepada antum. Jangan antum membenci saudara-saudara antum. Ayo ya akhi, kita berkumpul lagi. Ajak. Kirim surat semua. Sampaikan ke asatidah yang pernah antum kenal, yang antum punya nomornya. Ya ayuhal ustaz, barakallahu fiik, ana uhibbuka fillah, ana cinta antum karena Allah. Ya ustaz, ini wasaya ulama, ini audio Syekh Bukhari, ini ucapan masyaikh kita, 1, 2, 3, antum kirim. Ya ustaz, ayo bersama-sama amalkan ini. Tinggalkan permusuhan ya ustaz, kasihani kami ya ustaz. Kirim. Karena Allah, lakukan. Siapa tahu ada di antara surat antum yang menyentuh kalbunya untuk dia menjadi takut, untuk ustaz itu menjadi bertakwa, untuk ustaz itu menjadi sadar. Barakallahu fikum. Kita ingin mengurus pendidikan kita. Bagaimana lahir dari pendidikan kita para mujahidin yang akan berjihad dengan menyebarkan ilmu, meluruskan pemahaman yang salah, meluruskan apa yang dilencengkan oleh ahlul batil. Anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang saling mencinta, saling mengasihi, beradab dengan adab yang baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mereka punya akidah yang kuat. Itu yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Hadza ma aqul. Semoga beberapa poin yang sempat kita sebutkan ini mengandung manfaat. Wailah, sebenarnya masih ada lagi nilai-nilai salafiyah yang telah diabaikan oleh asatidah jumhur yang membahayakan keselamatan dan keistiqomahan salafiyin. Dan tadi telah diumumkan insyaAllah ba'dal maghrib dan ada kajian yang sebenarnya si materinya lebih khusus untuk ummahat, namun semoga juga bermanfaat untuk para aba dengan tema yang tadi telah anda sebutkan. Wahai muslimah, jadilah atau jujurlah dalam penghambaan kalian kepada Allah. Semoga Allah jadikan mereka para ummahat, para istri kita,
salihat, yang menguatkan iman kita, yang menjadikan kita berada di atas takwa, para ummahat, para istri yang mendukung kesolehan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، الله سبحانه وتعالى telah memberitakan di dalam Al-Quran bahwa tidak ada suatu musibah yang menimpa di muka bumi atau menimpa umat manusia dan pribadi-pribadi mereka kecuali semua itu disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, disebabkan oleh adz-dzunub, dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah menimpa suatu musibah pada diri kalian kecuali semua itu disebabkan oleh perbuatan dosa yang kalian lakukan. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ عِبَادَ اللَّهِ. Di dalam ayat lainnya Allah tabaraka wa ta'ala juga mengabarkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat fabima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi dan lautan. Semua itu terjadi disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, yakni oleh dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ayuhal muslimun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghafur, Allah maha pengampun, rahim, maha penyayang. Tetapi di waktu yang sama, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang sifat dirinya, azizun duntiqam, yang maha perkasa dan memiliki balasan, balasan yang kuat, balasan yang dahsyat. Ayuhal muslimuna ibadallah, musibah yang terjadi dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua bagian. Itu termaktub di dalam ayatnya, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dengan tegas Allah mengatakan, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa sebuah musibah, fil ardi, baik itu di muka bumi, berupa gempa, berupa badai tsunami, ataukah tanah longsor dan yang lainnya, dari berbagai bencana alam yang sudah sering sebagiannya kita dengarkan. Wala fi anfusikum, dan tidak pula musibah atau bala yang menimpa diri-diri kalian, pribadi-pribadi kalian, berupa kemiskinan, berupa penyakit, sulitnya lapangan pekerjaan, hilangnya orang yang kita cintai, hilangnya perasaan aman, hilangnya kenyamanan hidup, dan berbagai bentuk musibah.

0: Di antaranya Allah sebutkan musibah-musibah itu di dalam ayatnya yang lainnya. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yab'atha 'alaykum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang maha berkuasa untuk mengirimkan azab yang datang dari atas kalian, atau azab yang datang dari bawah kaki kalian. Dan dia Allah yang maha mampu untuk menjadikan kalian bergolong-golongan, menjadikan kalian berkelompok-kelompok yang saling bermusuhan dan saling membenci. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, dan menimpakan kepada kalian kejahatan kelompok yang ini terhadap sebagian yang lainnya, kebengisan dan kebencian, kelaliman kelompok yang lainnya terhadap yang lainnya. Semua itu adalah musibah. Semua itu adalah malapetaka yang tidaklah terjadi kecuali disebabkan oleh dosa-dosa hamba Allah. Karenanya diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidambin." Tidaklah turun atau datang sebuah musibah kecuali disebabkan oleh dosa yang dilakukan. "Wa ma rufi'a illa bitaubah." Dan tidaklah musibah itu akan diangkat dan dihilangkan dan diselesaikan kecuali dengan taubat. Ayuhal muslimuna ibadallah, terkadang ketika kita mendengar kata musibah, saat kita mendengar kata malapetaka, yang kita bayangkan adalah musibah yang menimpa di muka bumi secara umum dari berbagai bentuk yang tadi sebagiannya telah disebutkan. Jarang sekali kita mengingat adanya musibah-musibah yang menimpa diri kita dalam bentuk dicabutnya kenyamanan hidup, dihilangkannya kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita, yang ada pada keluarga kita, yang ada pada anak istri kita, kenikmatan-kenikmatan yang ada di lingkungan kita tinggal. Dan itu bukanlah musibah yang kecil. Itu bukanlah musibah yang boleh dianggap remeh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencabut dan merubah nikmat yang telah dikaruniakan kepada hambanya, nikmat yang telah dikaruniakan kepada sebuah lingkungan, nikmat yang telah Allah limpahkan kepada sebuah komunitas, melainkan mereka sendiri yang merubahnya. Demikian Allah mengabarkan, "Dzalika bi'annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah mencabut, merubah, meniadakan sebuah nikmat, sebuah karunia yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Merubahnya dengan kemaksiatan, merubahnya dengan dosa, merubahnya dengan kezoliman dan kezoliman, baik kezoliman terhadap dirinya sendiri berupa kemaksiatan yang zahir, kemaksiatan lisan, kemaksiatan tangan, kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan kaki dan seterusnya. Begitu juga kemaksiatan atau ma'asi yang dilakukan oleh kalbu, yang dilakukan oleh hati manusia berupa hasad, berupa kibir, berupa ujub, berupa ihtikar, meremehkan saudaranya. Semua itu adalah ma'asi, semua itu adalah kemaksiatan yang dilarang dan diharamkan dalam agama kita. Semua itu jenis-jenis kemaksiatan yang telah sebagiannya disebutkan berpotensi berfungsi untuk menghilangkan dan meniadakan berbagai nikmat yang ada. Nikmat ukhuwah dan ulfah, persaudaraan dan rasa cinta antar sesama kita. Itu adalah nikmat yang besar, karunia yang agung. Dia akan pergi, dia akan meninggalkan kita, dia akan menjauh dari komunitas kita, menjadi lingkungan yang bermusuhan, lingkungan yang saling membenci, iri dengki, saling sombong, saling menggolimi. Berarti Allah telah mencabut nikmat ukhuwah, kenyamanan hidup yang tadinya hidup saling berhusnudzan, saling berprasangka baik, yang tadinya hidup penuh dengan senyum, ifsya'us salam, menebarkan salam. Tiba-tiba berubah itu semua. Berarti Allah telah mencabut nikmat yang telah sebelumnya diberikan. Kenikmatan yang tidak mungkin dihitung satu persatu. Dalam rumah tangga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak salihin. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang bermaksiat kepada Allah. Istri-istri kita bukan menjadi al-mar'atus salihah. Perlu diwaspadai dan dievaluasi. Apa sebabnya? Kenapa terjadi? Ayuhal muslimuna ibadallah, aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wasalatan wasalaman alal mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kita mendengar nasihat Al-Hasanul Basri, wa annal bala' la yurfa'u illa bitawbah, bahwasanya sebuah bala', sebuah musibah yang menimpa kesehatan kita, menimpa rizki kita, musibah yang menimpa rumah tangga kita, atau menimpa anak-anak kita, baik fisik mereka ataupun akhlak dan adab-adab mereka, hilangnya rasa cinta dari lingkungan, hilangnya mahabbah dan ukhuwah, hilangnya husnudzan yang berganti saling mencurigai, hilangnya al-qaulul hasan fima bainana, kata-kata yang baik di antara kita yang berganti dengan kata-kata yang kasar, berganti dengan ghibah, berganti dengan namimah, semua itu adalah bala, semua itu adalah musibah. Ma nazala illa bidzambin, yang tidaklah datang atau turun kecuali dengan sebab dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya untuk segera sadar, untuk segera mengevaluasi, untuk segera bertaubat kepadanya, beristighfar di waktu-waktu mustajabah dan di setiap waktu. Kemudian mengembalikan kezaliman-kezaliman, mengembalikan apa yang telah dia rusak dengan tangannya, dengan telinganya, dengan lisannya, dan seterusnya, kembali pada posisi semula. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan mahabbahnya, Allah akan menurunkan cintanya kepada penghuni negeri tersebut, kepada pribadi-pribadi tersebut. As'alullah rabbal arsyil karim ayyaj'alani wa iyyakum min ibadihi salihin min ibadihi at-taibin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatan wasalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin, nabiyyina Muhammad ar-rasulil amin, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kajian malam hari ini,
1: sebagai kajian terakhir dalam silsilah daurah kita kali ini, adalah kajian yang sebenarnya lebih ditujukan dan diarahkan kepada An-Nisa, kaum wanita, kaum ibu, Az-Zawjat, para istri, di mana mereka ini adalah kaum, para nisa adalah kaum yang diwasiatkan oleh Nabi kita untuk terus diarahkan dan dinasehati. Karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Berikanlah nasihat dan wasiat kepada kaum wanita dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat kebaikan agar menjadi baik imannya, menjadi baik dan meningkat takwanya, menjadi benar dan baik pula akhlaknya. Itulah mereka, kaum wanita. Wahai para ummahat dan an-nisa, tidak bisa dipungkiri bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, sang khaliq, sang pencipta, yang maha menciptakan segala sesuatu, dan Allah memilih sesuai dengan kehendaknya seluruh ciptaannya itu. Ada yang dipilih oleh Allah dengan kehendaknya yang maha adil dan ilmunya yang maha luas, dipilih menjadi mukminin, mukminat. Sementara dari hamba-hamba ciptaannya, baik dari kalangan jin maupun manusia, Allah pilih di antara mereka siapa yang ternyata garis hidupnya adalah kekufuran. Allah menciptakan dan memilih dengan kehendaknya yang maha mutlak, yang maha adil, dengan ilmunya yang maha luas yang kita tidak tahu apa yang Allah tahu. Dan Allah maha tahu segala yang kita tidak tahu. Allah maha tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Itulah sang Khalik yang menciptakan dengan dasar ilmu yang maha luas, termasuk kita. Salah satu kehendak Allah terhadap ciptaannya dari kalangan manusia yang termasuk golongan an-nisa, wanita, adalah Rasulullah mengatakan ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih lemah daya berpikirnya dan lebih lemah tingkat keimanannya dibandingkan kalian, wahai wanita. Ini adalah secara umum, mujmalan, sifat asli wanita. Walaupun ada beberapa wanita, dan itu sedikit, beberapa wanita yang dia bijak, bisa menimbang maslahat dan mafsadah, bisa berpikir jernih. Ada yang demikian. Tetapi sifat asli wanita adalah yang Rasulullah kabarkan. naqisatu aqlin wa dinin, yang kurang daya berpikirnya dalam menimbang maslahat dan mafsadah. Kalian wahai wanita sering dalam menimbang maslahat sesuatu dan mafsadatnya lebih didominasi oleh perasaan, lebih didominasi oleh emosi. Maka beberapa dalil syar'i ini mengingatkan kepada kalian semuanya, wahai para ummahat, untuk mengenal posisi dan kadar. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah akan merahmati seorang hamba yang mengetahui kadar dirinya. Kalianlah yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dakhaltun nar faraaitu aktsara ahliha an-nisa. Saat peristiwa Al-Mi'raj, setelah Al-Isra, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, peristiwa Isra, kemudian Rasulullah diangkat oleh Allah sampai langit yang ketujuh, dalam peristiwa Al-Mi'raj, yang mana di situ banyak peristiwa-peristiwa yang Allah tunjukkan kepada nabinya dengan kehendak dan kekuatan yang Allah berikan kepada nabinya atas kehendak Allah. Allah berkahi proses Isra dan Mi'raj itu. Di sana Nabi mengabarkan bahwa beliau melihat mayoritas penduduk An-Nar adalah dari kalangan wanita dengan dosa yang berbeda-beda, yang bertingkat-tingkat, dengan kemaksiatan yang beragam. Disebutkan kenapa seperti itu? Qala yuksirna la'na, karena wanita itu terlalu banyak mencela, menghina. Waspadalah para ummahat dari sifat yang dan karakter yang jelek ini. Waspadalah kalian dari potensi-potensi yang akan membangkitkan karakter asli kalian. Menghina, mencela, menjatuhkan siapa saja yang dianggap sebagai saingannya atau yang dia benci, yang dia emosi kepadanya. Sulit untuk bersikap adil. Yuksirna la'na, kata Nabi. Ini bukan penilaian seorang psikolog. Ini bukan hasil analisa seorang pengamat yang melakukan survei tentang sifat-sifat dan karakter An-Nisa. Enggak. Ini wahyu. Berita dari Allah yang disampaikan kepada nabinya. Yang kata Allah, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, murni akalnya dan pikirannya, tetapi semua yang disampaikan itu adalah wahyu dari Sang Pencipta. Mengabarkan demikian, yuksirna la'na, waspada wahai ummahat, salinglah kalian mengingatkan dan banyaklah kalian mendekatkan diri kepada Allah. Sibukkan lisan-lisan kalian dengan berzikir kepada Allah agar terselamatkan dari al-la'n, mencela, mencaci, mencibir. Wahai ummahat, wahai nisa, Nabi melanjutkan tentang sifat kalian yang berikutnya. Harus diakui dengan penuh tawadhu, harus diterima dengan penuh kesadaran, dengan iman, dengan takwa. Hadith-hadith ini yang sekarang kita dengarkan bersama dan diperdengarkan kepada kaum ummahat yang hadir dalam kesempatan kajian ini atau mungkin mendengarkan secara online, hadith-hadith ini sudah berlalu 1400 tahun lebih yang lalu dan telah disampaikan kepada wanita-wanita salihah. disampaikan oleh Nabi, dilanjutkan oleh para sahabatnya, kepada para istrinya, kepada para temannya atau cucunya, ponakannya, murid-muridnya, dan para salihat, wanita-wanita yang salihah dan mukminah, menerima itu sebagai catatan takdir, cucunya, ponakannya, murid-muridnya, dan para salihat, wanita-wanita yang salihah dan mukminah, menerima itu sebagai catatan takdir yang diimani. Kedua, mereka semakin takut kepada Allah, semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sifat yang kedua adalah yakfurna al-ashir. Yakfurna artinya mengingkari, mengkufuri. Al-ashir kata para ulama ay az-zawj, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, tidak bersyukur dan berterima kasih kepada suaminya dalam sejumlah perkara kebaikan yang diterimanya. Gampang lupa kebaikan itu wanita, karena kebetulan hadir rijal, maka perlu waspada. Kita rijal, jangan sampai meniru karakter wanita. Mudah melupakan kebaikan orang. Kalau lagi kecewa, yang dilihat hanyalah yang jelek dan jelek, kekurangan dan kekurangan. Di sisi lain, para wanita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita yang disampaikan oleh Nabi ini adalah sebagai nasihat, bukan sekedar berita, sekaligus berfungsi sebagai nasihat. Aisyah mendengar hadis ini. Siapa Aisyah? Putri manusia terbaik dari umat ini setelah Rasulullah, putri As-Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir, tumbuh, berkembang hingga dewasa di lingkungan yang terbaik. Begitu juga Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Siapa mereka? Siapa Asma binti Umais? Siapa Ummu Salamah dan yang lainnya dari para istri sahabat dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika mendengar hadis ini, mereka semakin dekat kepada Allah, semakin mengoreksi dirinya dan mengevaluasi akhlaknya. Bukan tidak pernah salah para istri Nabi atau istri sahabat, bukan tidak pernah salah, bukan tidak ada problem dalam rumah tangganya. Ada. Tapi mereka adalah orang yang cepat mengambil pelajaran, orang yang cepat dan bersegera berbenah, beristighfar, memperbaiki langkah-langkahnya. Ini mereka, dan itu adalah contoh-contoh uswah hasanah. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dalam karyanya yang berjudul Al-Kabair, beliau menulis kitab judulnya Al-Kabair, artinya jenis-jenis dosa-dosa besar. Salah satunya disebutkan bab dzikri juhudin ni'mah, bab yang menyebutkan tentang pengingkaran-pengingkaran nikmat. Seperti apa sih bentuknya? Bentuk-bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Beliau sebutkan salah satunya adalah hadis ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhaltun nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa yakfurna

0: Qila billah ya Rasulullah, qala la, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka melakukan kekufuran. Maksudnya kufur kepada Allah? Enggak, kata Nabi. Bukan karena itu. Kufurnya itu adalah kufur nikmat, kufur perbuatan baik atau kebaikan-kebaikan suaminya kepada dia. Bagaimana bentuknya? Digambarkan oleh Nabi. Digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan baik-baik wahai ummahat. Semoga Allah melindungi kami dan kalian semuanya dari segala kejelekan. Semoga Allah menambah kepada kami dan kalian semua iman dan takwa. Beliau sebutkan hadis ini, kemudian Rasulullah melanjutkan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra." Jika seandainya engkau sebagai suami telah berupaya berbuat baik sepanjang waktu, sekalipun nih sepanjang waktu, hari demi hari dilalui sang suami berbuat baik kepadanya, "Tsumma ra'at minka syai'an," kemudian dia melihat satu kesalahan, satu ketergelinciran pada suami. Suaminya juga manusia. Suaminya juga golongan manusia yang bisa lupa, bisa lalai, bisa marah, bisa tergoda, bisa ini dan terpancing emosinya, macam-macam lah. Manusia. Sekali kalian wahai para wanita melihat kekurangan suami, qala sallallahu alaihi wasallam, qalat, maka istri tersebut, wanita tersebut berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qab," aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari kamu. Masya Allah. Dan ini terjadi. Sekian pihak yang mengeluhkan tentang istrinya. Ya, luar biasa. Suaminya dicela, dicaci maki. Bahkan sampai ada yang berani mencaci maki kedua orang tua suaminya. Bahkan ada yang sampai berani memukul suami. Ayuha an-nisa, wahai sekalian wanita, ingat baik-baik nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yashkurun nas man la yashkurullah. Au man la yashkurun nas la yashkurullah. Man la yashkurun nas, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka sungguh dia tidak tergolong telah bersyukur kepada Allah. Kalian wahai para istri ingin menjadi hamba-hamba Allah yang syakur, yang selalu bersyukur, satu penting, belajarlah kalian mensyukuri kebaikan suami. Walaupun menurut kalian sedikit, walaupun menurut kalian suami belum memenuhi keinginan-keinginan kalian, tapi suami telah berbuat baik kepada kamu, memberi nafkah semampu dia. Dia telah berupaya untuk berbuat ihsan di rumah, membuat suasana di rumah nyaman dan seterusnya. Maka ucapkan syukur terima kasih kepada suami dengan lisanmu dan dengan perbuatanmu. Ayuhan Nisa, majelis kita pada malam hari ini kita beri judul dengan wahai muslimah, jujurlah dalam menghambakan dirimu kepada Allah. Jujurlah dalam menghambakan dirimu kepada Allah, bahwa engkau wahai muslimah adalah hamba Allah. Jujurlah. Baik itu sebagai hamba dalam urusan ibadah yang langsung antara kalian dengan Allah, dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, ataukah yang lainnya, zikrullah, tilawatul Quran, itu adalah ibadah-ibadah yang kalian lakukan langsung kalian hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maupun ibadah yang ada kaitannya, hubungannya, manfaatnya untuk makhluk. baik makhluk itu namanya suami ataukah tetangga ataukah kedua orang tua kalian atau mertua kalian atau juga teman-teman kalian. Jenis-jenis ibadah yang pertama tadi, jenis-jenis ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha." Dua ibadah, salat dan puasa. Jika seorang wanita telah menegakkan salat lima waktunya secara baik dan melakukan puasa Ramadan atau puasa wajib yang diwajibkan oleh Allah dengan baik, dengan benar, berarti kalian harus menghambakan Allah melalui salat. Salat yang benar-benar, zahiratan wa batinah, baik secara zahir dengan melakukan rukun-rukunnya, mulai dari takbiratul ihram, pembacaan al-fatihah, ruku, sujud, i'tidal dan seterusnya, dari rukun-rukun sholat maupun yang sifatnya wajib hukumnya atau syarat-syaratnya seperti berwudu, tibanya waktu, menghadap kiblat, kalian melakukan itu dengan sebaik mungkin, secara zahir dilakukan sesuai dengan bimbingan sunnah. Mana mungkin kalian bisa melakukan itu, beribadah dengan baik melalui sholat sesuai dengan sunnah secara zahir, kalau kalian tidak belajar, tidak talabul ilmi, kalau kalian hanya sibuk dengan urusan-urusan duniawi, kalian hanya sibuk dengan media sosialnya, kalian hanya sibuk dengan kawan-kawannya untuk bertawaj ria, kalian hanya sibuk untuk shopping, berbelanja-belanja, sulit untuk kalian bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya karena tidak belajar. Jangan sampai ternyata apa yang kalian lakukan itu salah dan terancam dengan hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami tata caranya, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Yang Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bagaimana kita wong tidak melihat Nabi? Kita tidak melihat Rasul saat salat. Ya, tapi semua itu dijaga oleh Allah, disimpan. Dari berbagai riwayat-riwayat hadis yang mengabarkan, menceritakan, menunjukkan tata cara sholat Nabi, semua itu tidak mungkin diketahui kecuali dengan thalabul ilmi. Begitu juga tentang shaum. Berapa banyak wanita yang belum mengerti tentang ahkam sholat, hukum-hukum sholat dan hukum-hukum shaum, sampai dia meninggalkan rukun atau meninggalkan yang wajib dari sholat tersebut. Karena dia tidak belajar. Dia sibuk dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Habis waktunya untuk melayani kepentingan-kepentingan duniawinya, sehingga dia tidak mengerti tentang ibadah. Sehingga dia belum bisa dan belum mampu menghambakan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bahkan lebih dari itu semua, terkait tauhid, masih kita temukan dan kita dengar sebagian ummahat yang katanya dia sudah berada di atas manhaj salafi, hidup bersama seorang suami yang salafi, tetapi ternyata padanya masih ada khurafat-khurafat, keyakinan-keyakinan yang menyelisihi tauhid. Maka penting untuk kalian mengevaluasi langkah-langkah kalian, wahai ummahat. Dalam hadis tadi disebutkan dua jenis ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah saja tanpa ada kaitannya dengan makhluk. Tetapi berikutnya, Allah melanjutkan setelah Rasulullah melanjutkan setelah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, menjaga dia, menjauhkannya dari tempat yang haram, menjauhkannya dari interaksi yang haram dan perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian Nabi melanjutkan, qala wa ata'at zaujaha, dan perempuan tadi, wanita tadi benar-benar taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Dakhalatil jannata min ayyi abwabil jannati syaat, pasti dia akan masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia maukan. Empat syarat tadi. Dalam riwayat lain, qila laha, akan dikatakan kepadanya, kepada wanita yang seperti ini yang memenuhi empat kriteria tersebut, udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau wahai wanita yang salihah, yang menegakkan sholat dengan baik, yang menunaikan puasa dengan baik, dan juga menjaga kehormatannya serta mentaati, patuh kepada suaminya, masuklah engkau ke surga wahai wanita, dari pintu mana yang kamu suka. Tapi wanita sering tergelincirnya pada yang keempat, sering gagal pada yang keempat, yaitu yang Rasulullah katakan wa ata'at zaujaha, dan taat penuh kepada suaminya. Wahai para istri, An-Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sebuah nasihat dan teguran, bimbingan dan peringatan kepada kalian wahai wanita terkait suami. Benar nih, kalian mau beribadah kepada Allah melalui sebuah ibadah yang namanya pernikahan dan rumah tangga. Benar. Niatmu saat melakukan pernikahan, niatmu wahai wanita muslimah saat mau berumah tangga, benar karena Allah, ingin beribadah kepadanya dan menghambakan diri kepada Allah melalui pernikahan dan rumah tangga. Kalian yang bisa menjawab, tapi praktek yang akan membuktikan. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan selain beliau dari sahabat Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu an ammatihi, yang meriwayatkan dari bibinya, annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bibi beliau mendatangi Nabi fi hajatin, untuk sebuah kepentingan, untuk sebuah keperluan. Faqadha laha hajataha, maka Nabi pun memenuhi kebutuhan dia, keperluannya dia dituntaskan, diberikan. Tsumma qala, maka Nabi bertanya setelah itu, bertanya untuk membimbing, bertanya untuk membina. Qala adzatu ba'lin anti, apakah kamu adalah seorang wanita yang memiliki suami? Pembina ini, pembina. Qalat na'am, ya benar wahai Rasulullah, aku punya suami. Qala fa kaifa anti lahu, fa kaifa anti lahu, bagaimana kondisimu wahai wanita, hubunganmu terhadap suamimu, bagaimana penyikapanmu terhadap suami? Wanita itu wanita salihah. Wanita salihah menjawab dia, qalat ma aluhu illa ma ajistu anhu, aku tidak pernah sekalipun mengabaikan dia dan keperluan-keperluan suamiku, keinginan-keinginan suamiku, keperluan dan kebutuhannya, kecuali yang memang aku sudah tidak mampu. Itu jawaban bibi dari Husain bin Mihsan. Maka Rasulullah membimbing, qala fanzuri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Evaluasi, pelajari lagi, wahai wanita, bagaimana hubunganmu dengan suamimu, bagaimana sikap-sikapmu terhadap suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu menentukan jannahmu ataukah nerakamu. Kamu akan masuk jannah ataukah neraka, an-nar. Tentu yang menentukan adalah Allah, tetapi Allah menjadikan sebab-sebab ketaatan-ketaatan untuk masuk jannah, kemaksiatan-kemaksiatan untuk masuk an-nar. Salah satu sebab dan media masuk jannah adalah az-zauj, ketaatan kepada suami, patuh kepada suami, santun dan sopan kepada suami, bertawadhu kepada suami, rendah hati di hadapan suami, tidak sombong, tidak merasa lebih, tidak merasa lebih tinggi dari suaminya. Dia malu kepada Allah untuk mengangkat suara di hadapan suami. Dia malu dan takut kepada Allah untuk cemberut muka, bermasam muka kepada suami. Dia malu kepada Allah untuk menolak perintah suami atau mengerjakan apa yang dilarang oleh suaminya. Malu kepada Allah, takut kepada Allah. Karena dia sadar seorang muslimah, aku sedang menghambakan diri kepada Allah dengan sebuah amalan dan ibadah yang namanya rumah tangga. Aku ingin masuk jannah. Aku takut gagal masuk jannah. Ayyuhal muslimah, jujurlah dalam penghambaanmu kepada Allah. Jujur. Niat yang ikhlas, niat yang lurus. Jangan main-main dengan rumah tangga. Jangan bermain-main dengan rumah tangga. Karena Rasulullah mengatakan tadi, fa innahu unduri kaifa antilau. Evaluasi lagi, pelajari lagi bagaimana hubunganmu dan sikap-sikapmu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ana yakin seorang wanita muslimah, ana yakin seorang wanita mukminah yang takut kepada Allah dengan dorongan iman, mungkin dia sulit tidur di malam hari ini. Dia akan menjalankan perintah Nabi, fanzuri kaifa anti lahu. Periksa ulang bagaimana sikap-sikapmu terhadap suamimu. Karena suamimu itu adalah jannahmu atau narkam. Dia akan duduk semalaman ini berzikir, tilawatul Quran, dan dia akan datang kepada suaminya minta maaf, wahai suamiku, aku minta maaf. Aku minta maaf, wahai suamiku, aku banyak menggolimi kamu, aku banyak melanggar hak-haknya kamu, aku banyak tidak menunaikan kewajibanku. Dia akan menangis meminta maaf kepada suaminya. Mengingat hadis ini, mendengar hadis ini, mungkin dia tidak akan lagi punya semangat untuk memegang HP, untuk mengikuti berita dan cari berita, atau untuk sibuk dengan apalah yang ada di dalam alat ini. Dia akan bangun malam untuk melakukan tahajud. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah membentangkan kedua tangannya dan mengatakan, ala min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Adakah di masa ini, di jam-jam ini, seorang hamba yang beristighfar meminta ampun kepadaku dan aku akan ampuni dia. Di sepertiga malam terakhir, nazala rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia, membuka pintu ampunannya selebar-lebarnya. Wanita mukminah yang mendengar hadis Nabi tadi, dia akan bangun malam hari ini bertahajud dan dia pulang ke rumah sebentar lagi atau berjumpa suaminya dan akan meminta maaf dengan jujur, meminta maaf karena takut kepada Allah. Ayuhal mu'minah, tahukah kalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam Al-Quran tentang posisi kalian, yang apa kalian, apabila kalian renungi dengan baik dan kalian sadari sebaik-baiknya, niscaya kalian akan benar-benar mempelajari ulang kesalahan-kesalahan kalian. Akan kalian sedih mengingat peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga kalian yang kalian mengecewakan suami, membuat suami sedih, membuat suami marah. Ya, kalau suaminya bisa marah di hadapan kalian sehingga kalian bisa sadar. Kalau tipe suami kalian adalah yang pendiam, yang hanya menahan di dalam hati, kalian gak sadar bahwa kalian sedang menyakiti suami. Tetapi Rabbuna tidak tidur. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak datang kepada Allah rasa ngantuk dan tidak pula tidur. Selalu inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu selalu dalam keadaan memantau kalian. Boleh saja suami kalian hanya tersenyum diam atau terdiam sedih. Kalian merasa semakin berani kepada suami, mengangkat suara, membentak suami, menolak permintaannya. Baik penolakan terang-terangan dengan mengatakan tidak atau mengatakan enggak bisa, atau dengan penolakan halus yang intinya menolak. Aku capek, aku mau tidur, sebentar dulu aku sibuk. Padahal dia tidak sibuk dengan sesuatu yang menghalangi untuk menunaikan permintaan dan keinginan suami. Atau mengabaikan hak suami, dia tahu bahwa suaminya menginginkan A, B, C. Dalam keseharian itu ada hal-hal yang dibutuhkan oleh suami. Dia pura-pura gak ingat, pura-pura gak tahu, menunggu perintah, menunggu permintaan. Sibuk dengan sesuatu yang lainnya, tertawa dengan temannya via telepon. Pakak-kak ketawa, kekikian. Giliran tutup telepon, ngomong kepada suami seperti singa. Hah? Ya, saat ditelepon dengan kawannya, masya Allah, lembut. Ya, diiringi dengan senyum dan tawa. Tutup telepon, berhadapan sama suami seperti berhadapan dengan kuli atau dengan jongos. Ya. Sandiwara yang luar biasa. Tadi bisa tertawa terbahak-bahak. Tutup telepon, langsung kambuh sakitnya. Tadi masya Allah seolah-olah gak sakit dia. Sehat. Selesai telepon, sakit aku. Ya alhamdulillah kalau kalian punya suami. Oh iya, yang sakit mana? Mau minum obat. Karena suaminya ingin baik kepada dia. Tahu kadang sebagian suami, ini istriku gak jujur, aku tahu dia. Nah. Loh kok bisa Ustaz tadi mengatakan istri bersandiwara? Loh, Nabi yang mengatakan inna kunna sawahibu hilah. Kalian ini wanita pandai bersandiwara. Allah menyatakan tentang wanita dalam peristiwa Nabi Allah Yusuf, inna kaidakunna azim. Sungguh makar kalian, tipu daya kalian ini sangat berbahaya, sangat besar wahai wanita. Perlu sadar, perlu mengevaluasi. Enggak cukup waktu untuk bercerita tentang wanita-wanita salihah dalam sejarah. Bagaimana khidmah mereka kepada para suaminya? Bagaimana pelayanan mereka kepada suaminya? Tetapi setidaknya tadi saya ingin menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa min ayatihi
1: an khalaqa lakum min anfusikum azwaja
0: litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah di mana Allah menciptakan untuk kalian wahai para pria adanya istri-istri. Sebenarnya kalian ini oleh Allah dijadikan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, status kalian sebagai istri. Tapi Allah lanjutkan sifat berikutnya, litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami, para pria, merasa tentram hidup bersamanya. Nah, ini masalahnya. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah tidak sebatas penciptaan kalian sebagai wanita dan posisi sebagai istri, tapi berlanjut di antara kebesaran Allah. Dan bahkan yang penting di sini adalah kalian wahai para istri adalah tempat suami mencari ketenangan, tempat suami untuk pulang kepada kalian mendapatkan ketentraman. Sekarang kembali kita kepada hadis Nabi, fanduri kaifa anti lahu, wahai perempuan yang di depan Nabi waktu itu, ammah daripada Husain bin Mihsan, coba evaluasi bagaimana hubunganmu dan sikap-sikapmu terhadap suamimu. Wahai ummahat yang hadir di majelis ini ataukah yang mendengarkan dari jauh, evaluasi kembali apakah keberadaan dan status kalian sebagai istri benar-benar telah terwujud untuk para suami kalian mendapatkan ketentraman, kenyamanan hidup, ketenangan saat pulang ke rumah atau berada di rumah, menghilangkan kepenatan dan kegundahan yang ada di luar rumah, atau justru sebaliknya. Suami tidak menemukan ketentraman. Para istri menyibukkan suami dengan permintaan-permintaan yang berlebihan, permintaan-permintaan yang over, hulu, sehingga suami tambah capek, tambah penat mencari maisha, mencari penghasilan. Belum lagi dia ada problem di luar rumah, pulang ke rumah mendapatkan istri yang cemberut, bermuka masam. Padahal kamu diciptakan oleh Allah, dijadikan istri untuk kalian itu menghibur suami, untuk kalian itu membuat suami itu senang, tentram di rumah. Litaskunu ilaiha, agar kalian para pria, para suami, dengan adanya istri-istri yang aku ciptakan itu akan mendapatkan kenyamanan hidup, ketentraman, keamanan ketika bersama mereka. Sekarang banyak kejadian suami gak betah di rumah. Kenapa? Silakan kalian jawab sendiri. Suami lebih senang minum kopi dengan temannya di luar. Suami lebih senang duduk-duduk ngobrol di pos jaga dengan temannya. Kenapa? Sumpek di rumah. Punya anak, punya bayi, sudah tahu nangis-nangis, butuh segera dibersihkan. Mungkin si bayi itu buang air, dia malas-malas sibuk dengan HP-nya. Sampai tidak jarang anak-anak kecil yang sudah mulai bisa mengatakan, aku mau mandi sama Abi. Aku mau bersih, mau cebok, mau istinja sama Abi. Mau didulang, makan, didulang sama uminya? Enggak. Aku mau sama Abi. Kenapa? Karena ternyata di situ ada tugas-tugas istri yang sudah ditekel, diambil alih oleh suami. Sehingga suami gak merasa nyaman. Pikirnya suami, daripada anak-anakku jadi korban. Belum lagi pola-pola, cara-cara karakter istri dalam menghadapi anak-anaknya yang membuat suami ketakutan, membuat suami khawatir, mental-mental anakku. Menghadapi ibunya yang seperti ini, keras, kasar, mencaci maki kepada anak. Suami mikir nih, gimana nih anak-anakku, ini nasabku. Mentalnya jadi pendendam, mentalnya jadi suka marah, mentalnya tidak mau memaafkan. Suami mikir, ya Allah, suami hanya bisa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa na'amala salih.

Ikhwan, maaf-maaf saja, wahai ummahat, ana terpaksa menyampaikan pola penyampaian seperti ini. Ana di Jember itu hampir enggak pernah menyampaikan nasihat tausiah untuk para ummahat. Jarang-jarang sekali, belum tentu 5 tahun sekali. Nah, tapi ya sudah terlanjur. Semoga nasihat ini yang terasa panas di telinga sebagiannya, mungkin sejuk pada sebagian yang lainnya, wanita-wanita salihah, mendengarkan ayat-ayat dan hadis ini, sejuk hatinya, menangis, meneteskan air mata, meminta maaf kepada Allah dan meminta maaf kepada suaminya. Tidak semakin sombong dia mendengarkan ayat-ayat dan hadis ini. Nah, Ustaz membela para suami. Ustaz tidak membahas bagaimana para suami di rumah. Bukannya koreksi diri, bukannya dia meneteskan air mata takut kepada Allah dan memperbanyak zikrullah dan istighfar, malah compare. Tahu compare? Minta menuntut perbandingan, keadilan. Enggak demikian rumah tangga muslimah. Tidak demikian rumah tangga muslimah. Ayyuha an-nisa, ayyuhal azwaj, wahai sekalian para istri. Sebelum saya lanjutkan, sudah datang waktu isya, tafadhal al-muadzin yuadzin, kemudian kita lanjutkan kurang lebih 10 hingga 15 menit setelah salat isya setelah azan isya, kemudian kita salat berjamaah. Nah, kita lanjutkan pada bagian pertama tadi, nasihat untuk kaum muslimah yang diharapkan untuk bisa jujur dalam menghambakan diri kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam penghambaannya, tidak menyekutukan makhluk siapapun atau hawa nafsunya dalam peribadatan kepada Allah. Tadi lebih banyak pembahasan tentang contoh-contoh dalam kondisi wanita dalam rumah tangganya. Tapi juga penting untuk para wanita juga tahu terkait peribadatan kepada Allah melalui syariat-syariatnya yang menjelaskan cara bermuamalah, cara berinteraksi, cara bergaul, berkawan, dan seterusnya dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadilah engkau, wahai wanita, sebagai istri yang menguatkan iman suami dan takwanya. Jangan sampai gara-gara kalian, justru sebaliknya, suami melemah imannya, suami menjadi berkurang takwanya, berkurang semangat ibadahnya gara-gara kalian menyibukkan suami dengan sesuatu yang mengalihkan perhatiannya dari ibadah kepada Allah. Waspadalah kalian. Jadilah kalian sebagai teman-teman baik bagi suami. Jadilah kalian, wahai istri, sebagai teman-teman yang menambah takwanya suami. Begitu juga kalian memberi semangat kepada suami. Ya, suami sekalian juga manusia, butuh dukungan, butuh adanya semangat. Berapa banyak orang-orang besar, para tokoh yang berhasil dalam urusan agama ini, dalam bidang keilmuan, dalam bidang fatwa, keberhasilannya dikarenakan ba'dallah kemudian istrinya. Bagaimana istri Al-Malik Muhammad bin Saud, raja Ad-Dir'iyah yang sekarang menjadi kota Riyadh, membangkitkan semangat suaminya, memberi motivasi kepada suaminya yang raja untuk menerima

0: menerima Muhammad bin Abdul Wahhab dan mendukung dakwah tauhidnya. Memberi semangat kepada suaminya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu kalau kamu menolong dia, menolong dakwahnya. Istri yang salihah, insyaallah dia akan mendapatkan pahala biiznillah. Ketika kitab tauhid, usul thalatha, kashfu syubuhat, karya Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Kabair dan yang lainnya dibaca muslimin di dunia sampai 3 abad setelah wafatnya beliau. Dan hari ini sudah berapa yang kita kutipkan, kita nukilkan dari ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau bisa melanjutkan dakwahnya. Dakwah kepada tauhid, tahzir dari syirik, mengajak kepada sunnah dan memberikan umat dari bid'ah setelah didukung oleh Al-Malik Muhammad bin Salman. Raja Muhammad bin Salman. Yang mana raja memiliki keberanian untuk mendukung ba'dallah kemudian dukungan istri, semangat yang diberikan oleh istri. Dan masih banyak kisah-kisah peran para istri yang salihah. Suami kalian sekarang hidup di masa penuh fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Suami kalian sekarang hidup di zaman yang tersebar kebodohan. Suami kalian sekarang hidup di zaman orang berlomba-lomba mencari dunia, lupa akhirat. Maka kalian sebagai istri yang salihah, muslimah, mukminah, beri semangat suami. Katakan kepada suami, gak ada masalah, kamu jangan terlalu capek dan habis waktumu untuk dunia. Aku sudah berterima kasih dengan apa yang ada ini. Aku bersyukur kepada Allah, kemudian kepadamu yang telah memberikan kepadaku apa yang sekarang ada ini. Sudah cukup, banyaklah kamu beribadah, banyak thalabul ilmi, bantu urusan dakwah, bertaawun kalian dalam kamu dalam penyebaran ilmu, wahai suamiku. Bukan malah disuruh dan didorong cari dunia. Sebentar mau beli ini, sebentar mau beli itu, sebentar mau beli perhiasan yang ini yang kemarin masih ada, mau beli lagi perhiasan yang ini yang lalu masih ada di lemarinya. Sebentar mau beli alat ini, mau beli alat itu, rumah yang ini direnovasi, sebentar renovasi, perluas ini, perindah itu. Habis suaminya, semangat ibadahnya menurun. Hubud dunianya semakin menjadi, ambisi dunianya semakin menjadi karena tuntutan istri. Dan kalian, wahai para istri, bantulah suami kalian untuk terus menjadi hamba Allah yang pemaaf, melupakan kesalahan orang, mensudahi perselisihan. Jangan malah menjadi perselisihan suamimu dengan teman-temannya atau dengan tetangganya atau dengan ustadznya atau dengan siapapun gara-gara kamu. Suami pulang mestinya dihibur, malah kamu korek-korek. Apa yang terjadi? Bagaimana kata si fulan yang kemarin itu merugikan kamu dalam urusan dunia? Bagaimana si fulan yang kemarin mencela anakmu itu? Tambah jadi suami. Pulang ke rumah bukan mendapatkan air yang sejuk, embun yang indah dan sejuk, malah dapatnya adalah api yang memanaskan suasana. Jangan, wahai para istri. Saya katakan ini karena sudah terlalu banyak terjadi permusuhan, perpisahan, kebencian gara-gara istri. Gara-gara istri. Ada sebagian suami yang memang lemah dia. Ketika diingatkan, kenapa antum begitu ya? Bukannya antum cegah? Ana sudah gak mampu saat ngadepin istri. Lagi yang kemarin, ya istri ana yang maju. Lah yang itu istri ana yang justru keluar mendatangin dia. Wah, malah tampil istrinya. Tampil untuk melabrak. Ya. Siapa yang mau dia labrak? Ribut urusan pembantu rumah tangga, urusan konsumen dagangannya, ribut urusan kontrakan rumah, ribut urusan macam-macam, urusan anak-anak. Labrak sana, labrak sini, ribut sana, ribut sini, baik melalui HP, caci maki, perang status. Suaminya sebenarnya lembut. Suaminya sebenarnya orang pemaaf. Tapi istrinya luar biasa. Masya Allah. Ini keadaan harus dibenahi dan disudahi. Begitu juga kamu sebagai istri, hidup di lingkungan, punya tetangga kanan, kiri, belakang, depan. Jalankan sunnah-sunnah Nabi dalam bertetangga. Berikan hadiah karena Allah. Bantu tetangga karena Allah. Sedekahlah kamu karena Allah. Bersedekah. Berbuat baik kepada tetangga. Jangan justru membuat tetangga kanan, kiri, depan, belakang itu tidak betah tinggal di situ. Terganggu gara-gara kamu. Ini penting. Peran para istri dalam membina rumah tangga, mendidik anak-anak, menenangkan suami, membuat suami tentram, nyaman di rumah. Membuat suami baik dengan teman-temannya, berukhuwah, berulfah dengan teman-temannya. Membuat suami semakin rajin dalam thalabul ilmi, menghormati ilmu, mencatat ilmu. Suami semakin rajin di dalam melakukan ibadah, baik di masjid ataukah di rumah, sholat duha, qiyamul lail, dan yang lainnya. Istri-istri salihah, muslimah, mukminah. Semoga Allah menjadikan ana dan antum dan semua para istri, semua muslimah sebagai hamba-hamba yang benar dan sebenar-benarnya. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum semuanya serta antunna semuanya ziyadatul iman, bertambahnya kadar iman dan takwa yang menumbuhkan dan melahirkan semangat ibadah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kelalaian-kelalaian kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri majlis ini. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون يرحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam keempat dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita benar-benar ada pada ayyam fadilah dan a'mal fadilah. Wa hadha taufiqum minallah. Ini adalah taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada pada hari-hari yang Nabiuna salawatullahu salamuhu berkata, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr ya'ni dzulhijjah qalu wal jihad fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsih walam yarji' min dhalika syai'un. Tiada hari yang amalan saleh padanya lebih Allah cinta dibandingkan amalan saleh yang dilakukan pada hari 10 hari pertama, yakni bulan Dzulhijjah. Pada bagian pertama ini kita mendapat faedah berita dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Allah memiliki sifat mahabbah, sifat cinta. Ini faedah bahwa Allah mencintai siapa saja dari makhluknya yang Allah kehendaki. Baik makhluknya itu berupa manusia, atau berupa amalan, atau berupa hari, atau berupa tempat. Karena demikian Nabi alaihissalatu wassalam mengabarkan dalam sejumlah hadisnya. Antara lain, yang insya Allah akan kita sebutkan biiznillah. Tiada hari-hari yang amalan saleh yang dilakukan padanya lebih Allah cinta. Berarti, cinta Allah kepada makhluknya pun mutafawitah, bertingkat-tingkat. Cinta Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada makhluk-makhluknya yang lain. Karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mendapat julukan Khalilullah. Khalil, orang yang sangat-sangat dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula cintanya Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq melebihi cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang terbaik. Demikian cintanya Allah bertingkat-tingkat. Karenanya dalam hadis ini disebutkan dengan ism tafdil. Qala ahabbu ilallah. Yang lebih dicinta. Ini penting. Sekarang kita berada pada hari-hari ini. Kita berada pada hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya-tanya, tidak ada hari-hari yang amalan soleh dilakukan padanya lebih Allah cinta dibandingkan amalan soleh yang dilakukan pada hari lain. Berarti ini kesempatannya besar 10 hari ini. Sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Tidak pula sekalipun itu jihad. Antum tahu jihad betapa tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Nabi, ya, lebih dicinta oleh Allah amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan jihad fisabilillah yang dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kesempatan emas, peluang Allah berikan kepada kita. Perhatikan kalimat al-amalus salih pada hadis ini. Ma min ayyamin al-amalus salihu. Ada alif wal lam yang menunjukkan masuk kepadanya semua jenis amalan soleh. Baik itu amalan lisan, qiraatul Quran, zikrullah, tasbih, tahmid, istighfar, nasihat, al-amru bil ma'ruf, wan-nahi anil munkar. Kalimat yang baik yang dia ucapkan, dia perdengarkan kepada saudaranya. Bukan amar ma'ruf, bukan nahi munkar, tapi kalimat yang baik yang bila didengar oleh saudaranya menambah imannya, menambah semangatnya. Apabila dilakukan pada hari-hari ini lebih Allah cinta dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun. Ya subhanallah, warrahmanur rahim, dia Allah yang rahman, dia Allah yang rahim. Betapa luasnya rahmat Allah memberi kesempatan dan kesempatan. Di samping itu akan mengangkat derajat si pelakunya. Dia juga akan mengampuni atau menghapuskan dosa demi dosa demi dosa demi dosa yang dilakukan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan soleh itu akan membersihkan menghapuskan amalan-amalan dosa. Sekarang kita diberi peluang. Sudah 3 hari kita lewati. Malam ini kita masuk malam keempat. Berarti tersisa ini beberapa hari. Ataukah amalan sholat itu amalan badan, fisik kita, sholat, haji, puasa, saum, amalan fisik, ta'awun dengan fisik kita. Di hari-hari ini, lebih Allah cinta dibandingkan al-jihad fisabilillah. Ataukah itu amalan yang disebutkan ibadah maliyah, ibadah yang kaitannya dengan harta berupa sedekah, wakaf, infak kepada keluarga, nafkah kepada keluarga, anak istri. Begitu juga barakallahu fikum, hadiah kepada orang yang berhak hadiah. Berbagai bentuk amalan yang sifatnya maliyah. Pada hari-hari ini, lebih Allah cinta dibandingkan al-jihad fi sabilillah. Disebutkan amalan tinggi, yaitu jihad, sebagai perbandingannya. Lebih di atas itu. Ya subhanallah. Ya laha min ni'mah. Betapa besarnya nikmat ini. Ya laha min fursah. Betapa besarnya kesempatan ini. Allah memilih dan memberi kesempatan kepada siapa saja yang Allah beri kesempatan dengan kehendaknya. Ada dari hamba-hamba Allah yang seharian ini sibuk dengan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ada seharian ini penuh dengan membaca Al-Quran. Ada seharian ini juga dia mengajak, ya fulan, ta'al, sudah azan, yuk ke masjid, amar ma'ruf. Ya fulan, jangan kamu lakukan itu, nanti kita terlambat sholatnya. Nahi mungkar, amalan lisan. Nah, telpon kepada abinya atau umminya, assalamualaikum, abi bikhair, sehat, ummi bikhair, senang abinya dan umminya, bagian daripada birrul walidain. Dilakukan pada hari-hari ini, lebih Allah cinta dibandingkan jihad fisabilillah. Begitu juga talabul ilmi, yang para ulama mengatakan bahwa talabul ilmi itu afdal minal jihad walaupun dibuka di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Talabul ilmi, belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran, tauhid, ahkam. Bagaimana apabila talabul ilmi itu dilakukan pada 10 hari pertama itu? Kesempatan yang sangat besar. Ayuhal ikhwah, jangan sampai kita keluar dari kesempatan ini. Bulan atau 10 hari pertama Dzulhijjah pergi meninggalkan kita. Dalam keadaan kita tidak mendapatkan kredit poin, nilai plus yang optimal. Jangan, rugi. Belum tentu tahun depan kita berjumpa lagi. Bagi hamba yang ingin meraih jannah, sekarang kesempatannya. Bagi hamba yang ingin meraih mahabbatullah, cintanya Allah, sekarang ini kesempatan dan peluang besar. Bagi hamba yang ingin dihapuskan dosa-dosanya, sekarang mendapatkan peluang yang besar. Jangan sampai dia pergi begitu saja. Hari-hari kita hanya diisi dengan hal-hal yang mungkin sebagiannya mubah, tapi melalaikan kita. Mungkin secara hukum, ya, dia mubah untuk dilakukan, tetapi menghalangi dia, mengurangi waktunya dan kesempatannya untuk melakukan amalan saleh. Rugi. Ayuhal ikhwah, dan malam hari ini, baina al-maghribi wal-isya, kita berada di masjid. Tempat paling Allah cinta di muka bumi. Sebagaimana sabda Nabiuna alaihi salatu wassalam, ahabbul biqa'i ilallahi fil ardi masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kalau Allah cinta suatu tempat, ada indikasi, ada isyarah bahwa Allah mencintai orang yang berada di tempat itu. Karena itu tempat yang diberkahi oleh Allah, yaitu al-masajid. Tempat sujud dan rukuknya hamba-hamba Allah merendahkan diri kepadanya. Tempat yang para malaikat berbondong-bondong datang menyaksikan sholatnya al-musallin, sholatnya orang-orang yang sholat, itulah masajid. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, man akala thawman aw basalan fala yaqrabanna masajidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baru saja makan al-qurrath, yakni daun semisal daun bawang yang aromanya pada keumuman orang tidak nyaman, atau dia makan bawang, ya, entah itu bawang merah kalau di sini atau bawang bombay, yang itu juga demikian, atau memakan saum, bawang putih, dimakan mentah, bukan dimakan dalam keadaan sudah dimasak. Akalahu nayyan la matbukha, dimakan dalam keadaan mentah, mungkin faktor obat, atau mungkin dia lagi makan sambal sebagai sayur, ya, dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, fala yaqrabanna, jangan sekali-kali mendekati masjid-masjid kami. Kenapa? Karena para malaikat itu terganggu oleh aromanya. Malaikat itu terganggu dengan sesuatu atau aroma yang manusia terganggu darinya. Berarti masjid memang tempatnya malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang berada di masjid di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana tempat yang paling Allah benci, wa abghadul biqa'i lillahi aswaquha. Tempat yang paling Allah benci di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Bukan enggak boleh ke pasar. Boleh, tapi waspada. Itu maksudnya. Pasar itu tempatnya syaitan, tempatnya orang berambisi dunia, ada yang bersumpah untuk melariskan dagangannya, ya kadang sumpahnya benar, ya sering juga sumpahnya bohong. Kadang mencuri timbangan atau takaran, atau yang ini kualitas B dikatakan kualitas A. Itu pasar. Isinya caci maki, marah, emosi, itu pasar. Seringnya orang lupa untuk berzikir di pasar itu. Sementara masjid 180 derajat. Berbeda, berbalik total. Masjid tempatnya orang menangis, tempatnya orang menyadari dosanya, tempat orang berharap ampunan Allah, tempat orang sujud sadar bahwa Allah yang maha besar dan dia maha rendah, maha hina. Itu di masjid. Nah, sekarang kita berada di masjid, walhamdulillah. Amalan yang kita lakukan di masjid, kalau seandainya itu musyawarah saja, musyawarah atau rapat, itu baik. Musyawarah berbicara tentang tarbiyah, tentang dakwah, tentang sebuah kegiatan ibadah ikhwan, itu bagus. Lebih bagus lagi ketika duduk di masjidnya itu thalabul ilmi. Ya subhanallah. Dan sekarang kita lakukan secara zahir, secara tampak mata. Semoga apa yang kasat mata ini atau terlihat oleh pandangan kita itu diiringi, disertai qalbu yang salim, qalbu yang baik, qalbu yang memang menginginkan Allah ridhonya dan jannahnya. Tidak selain itu, tidak untuk yang selain Allah, yaitu benar-benar mengikhlaskan niatnya murni dan bersih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Tidak karena ingin dilihat orang. Tidak karena ingin dikatakan dia orang yang rajin ke masjid. Tidak untuk dikatakan dia yang orang sholatnya bagus. Oh, dia yang orang rajin dalam bertolabul ilmi. Tidak, tapi memang benar-benar menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, kita berada di masjid sekarang, tempat yang agung. Suatu hari Nabiuna alaihi salatu wassalam mendengar suara di masjid, aswatun murtafi'ah, dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhum warḍahum. Suara itu meninggi sehingga tercipta suara agak gemuruh gitu. Nah, oleh Nabi tidak dibiarkan. Nabi sebagai pendidik tidak membiarkan itu. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wahai syatil aswaq, iyyakum wahai syatil aswaq. Hati-hati kalian, jangan menyerupakan masjid ini dengan pasar. Beda masjid dengan pasar. Maka kalau ada di masjid, yang tenang, jangan berjerit-jerit, jangan meninggikan suara seperti kita di lapangan. Ya? Hada masjidun buniya lil ibadah, dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya kehormatan. Masuk masjid disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Beda ketika kita masuk ke rumah. Walaupun rumah kita lebih bagus dari masjid ini, enggak disunnahkan kita salat tahiyatul bait. Ya, salat sunnah di rumah enggak. Tapi masjid disunnahkan untuk salat dua rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atayn. Barang jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan keburu duduk sampai salat dua rakaat. Nah, ini sedikit fadhail tentang masjid dan duduknya kita di sini untuk bertalabul ilmi. Semoga duduknya kita di sini masuk dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya menempuh jalan, menempuh langkah-langkah untuk menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat, mengerti hukum-hukum agama Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya sampai kepada jannah. Dimudahkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mungkin perjalanannya itu dia sempat oleng, sempat tergelincir, Allah kembalikan lagi. Jalan lagi. Sampai di titik sana, bingung dia. Ada perempatan, ini belok kanan atau belok kiri, yang itu memanggil sini, yang itu memanggil lewat sini. Bingung, oleh Allah diberi taufik, diberi hidayah. Lurus, lurus dia lagi. Nanti di depan lagi, ada rintangan lagi. Bingung dia. Diberi petunjuk oleh Allah, sampai dia mengakhiri hidup dan sampai kepada jannah Allah. As'alullah dzalika li wa lakum. Semoga berikan itu semua untuk ana dan antum. Maka ini amalan besar di masjid. Nah, ayyuhal ikhwa, kita ini semua fuqara ilallah. Miskin dan butuh kepada Allah, sangat-sangat miskin, sangat-sangat fakir. Dari semua sisinya, mau tidur kita butuh Allah. Mau tidur, kita butuh Allah. Bukan saat mau beraktivitas, mau istirahat, kita butuh pertolongannya. Kalau enggak, kita enggak bisa tidur. Apalagi kebutuhan kita terhadap al-istiqamah. Untuk istiqamah di atas dinillah, di atas aqidah, di atas al-manhaj salafi, ila an-namut, sampai kita meninggal dunia. Butuh pertolongan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan media-media, asbab, sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada istiqamah, mengantarkan kita untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebab itu, tapi enggak cukup waktu kita berbicara tentang semuanya atau sebagian besarnya. Tapi mala yudrak julluhu la yutrak kullu. Sesuatu yang kita tidak bisa meraih mayoritasnya, jangan kemudian ditinggalkan semua. Qadral Mustafa. Nah, di antara itu adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya, ayyuhal ikhwa wa ayyuhal talaba, ayyuhal abnai, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, ya ayyuhal ladhina amanusta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Wahai orang-orang yang beriman, istainu, mintalah tolong kepada Allah melalui sifat sabar dan as-salah. Meminta tolong kepada Allah untuk apa? Untuk segala kebutuhan dia. Yang tertingginya adalah apa? Al-istiqamah. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Al-isti'anah. Apa makna isti'anah? Meminta tolong. Bisabri, melalui amal dan sifat perangai sabar. Dalam semua sesuatunya, dalam segala sesuatunya, dalam berumah tangga, dalam menghadapi istri, dalam menghadapi anak, istri dalam menghadapi suami, seorang muslim dalam bertetangga, dengan tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Sabar dan sabar. Seorang guru terhadap muridnya, murid terhadap ustadznya. Antara tulab dengan tulab yang lainnya. Antar ikhwah yang satu dengan yang lainnya. As-sabr. Sabar. Sifat sabar ini adalah sifat yang agung, yang merupakan karunia terbaik. Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma u'tiya ahadun ata'a khairun wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah sebuah karunia yang dia lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia sifat kesabaran. Butuh waktu untuk merinci apa itu as-sabr. Tetapi secara global, inilah as-sabr yang kita diperintah oleh Allah untuk beristi'anah, meminta tolong kepada Allah melalui sifat sabar. Tapi yang kedua ini yang penting, yang ingin saya tekankan dalam kesempatan malam hari ini. Qala was-salah. Meminta tolong kepada Allah, meminta pertolongannya, perlindungannya, nasrullah untuk dijaga keimanan kita, nasrullah pertolongan Allah untuk dijaga manhaj kita, nasrullah untuk dijaga rumah tangga kita, iman kita, dan seterusnya. Yaitu melalui amalan besar yang namanya as-salah. Salat. Ini perkara yang ditekankan dalam syariat Islam. Salat adalah amalan yang cukup punya peran dan menentukan amalan-amalan seorang hamba yang lainnya. In salahat salatuh, salahat a'maluhu. Barang siapa yang baik salatnya, akan baik yang lainnya. Salat ini dalam ayat yang sama tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah, kata Allah, wa innaha lakabirah. Dan sesungguhnya salat itu adalah berat. Masa berat sih takbiratul ihram, al-fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud. Mana yang berat? Enak. Enggak berat. Tapi Allah sudah mengatakan, wa innaha lakabirah. Sesungguhnya dia itu besar dan berat. Illa alal khashi'i. Kecuali kepada hamba-hamba Allah yang khusyuk. Yang kalbunya itu saat melakukannya dihiasi, dipenuhi oleh khasyah. Rasa takut kepada Allah. Bagi al-khasyi'in, sholat itu yasirah. Bukan kabirah. Ringan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, waju'ilat qurratu aini bis-shalah. Dan Allah jadikan penyejuk diriku saat sholat. Saat sholat itu sejuk, nikmat. Tidak ada rasa berat. Sama sekali. Nah, ayuhal ikhwah. Pentingnya kita semua, rijalan wa nisa'an, kibaran wa sigara, untuk punya perhatian yang serius terhadap sholat. Menghormati dan mengagungkannya. Mengagungkan dan menghormati sholat terkait semua yang ada kaitannya dengan sholat. Semua yang ada kaitannya dengan sholat. Tidak sebatas hanya sholat itu sendiri yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tetapi wasail, wasilah-wasilah, media-media yang mengantarkan pada sholat, amalan-amalan yang mengitari sholat, itu juga dihormati, diagungkan, dijunjung tinggi. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan cara berjalan ke masjid untuk mendatangi sholat. Berjalan ke masjid untuk mendatangi apa? Sholat. Bukan datang ke masjid misalkan untuk benahi kipas angin atau mau bersihin masjid. Bukan. Datang ke masjid untuk mendatangi sholat itu ada adab-adabnya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitab khusus Adabul Masyi ila Shalah. Adab-adab saat berjalan menuju sholat. Bayangkan. ada adab-adabnya. Karena memang sholat itu agung, besar, mulia. Maka kita siapkan diri kita menjadi al-mu'azzimun li amri sholat. Orang-orang yang mengagungkan perkara sholat. Siapkan. Siapkan diri kita. Iman kita, fisik kita. Sampai Nabi mengatakan, fala ta'tuha wa antum tas'aun. Alaikum bisakinati wal waqar. Hendaknya kalian mendatangi sholat itu, jangan dalam keadaan terburu-buru. Wajib kalian ketika mendatangi sholat menuju masjid itu, tenang. Khusyuk jalannya ke masjid itu. Beda dengan kepentingan lainnya. Ini pertanyaannya, sudahkah kita lakukan ini? Atau kita datang naik motor, ngebut, berhenti, parkir cepat, wudu, masuk masjid, wudu, jalan, lari. Atau setengah lari. Sholat itu dia nafasnya sudah terengah-engah. Adalah ijus. Karena Nabi mengatakan, fala tas'aun, jangan kalian melakukan sa'i, berjalan yang cepat sekali. Ini penting. Untuk dihidupkan di tengah-tengah kita. Kalau ini dilakukan dan diwujudkan, insya Allah yang berikutnya akan dia hormatin. Yang berikutnya akan dia agungkan. Di antaranya, penting kita mengagungkan suara kumandang azan. Kalau sudah dikumandangkan azan, coba kita hentikan beberapa perbincangan yang lainnya. Kita enggak membahas fikih ya. Kita enggak membahas fikih. Boleh enggak Ustaz menjawab azan sambil kita berbincang? Misalkan, oh ya ikhwan gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena muadzin sudah mengatakan Allahu Akbar. Jadi ikhwan nanti sore kita akan begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh. Tetapi berkurang nilainya dibandingkan ya ikhwan berhenti dulu. Ini azan. Panggilan azan yang begitu agung. Maka ketika ada suara azan dikumandangkan, kita jawab azan karena Nabi mengatakan, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma qala al-mu'adzin." Jika kalian mendengar suara muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti ucapan al-muadzin. Ucapkan dengan khusyuk, dengan tenang, menjiwai, meresapi makna-makna azan itu. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Sebagian ulama menghimbau dimulai dengan solawat sebelum doanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Silakan solawat bentuknya yang antum pilih. Kemudian Allahumma rabbaha dihidda'awatid tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Siap-siap berwudu. Atau sekarang kita sudah dibantu dengan adanya jam. Kita tahu sekarang sudah ada aplikasi atau pengumuman duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib. Manfaatkan itu. Wah, sebentar lagi isya itu jam 19.23 kalau di Batam. Berarti sekarang sudah misalkan kurang 10 menit atau 12 menit katakan. Siap-siap saya mau wudu. Sehingga nanti saat menjawab azan saya sudah dalam keadaan suci. Dia wudu. Dia menghormati azan. Ketika di rumah bersama istri, bincang-bincang. Sebentar. Suara azan. Dengarin, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Enggak maksudnya gini loh, Pak. Jawab adab dulu. Ini termasuk ta'dib, pembelajaran adab kepada istri dan anak-anak di rumah untuk mengagungkan syiar-syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah termasuk azan, maka itu bagian daripada bukti takwa hati seseorang. Nah, penting dibudayakan pada anak-anak kita. Saat berada di pondok, azan dikumandangkan, berhenti. Seorang mudaris mengajar, berhenti sebentar. Dar wahai tulab, kita jawab azan. Wahakadha. Ini termasuk ta'zim qadris salah. Sebagian ulama terdahulu menulis kitab dengan judul ta'zim qadris salah. Pengagungan kedudukan salat. Judul kitabnya. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan ini? Kalau sudah, tingkatkan. Istiqomah, lanjutkan. Kalau belum, ayo kita mulai. Karena di situ akan datang pertolongan-pertolongan Allah untuk kita. Begitu juga saat kita memasuki sholat. Sebelumnya tentunya al-wudu. Bagaimana kita berwudu dengan yang terbaik. Karena wudu syarat sihhatis sholat. Syarat keabsahan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum al-aya. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan salat, maka berwudulah dengan mencuci wajah kalian dan seterusnya hingga akhir ayat. Wudunya disempurnakan yang baik. Sebagian anak-anak mungkin terburu-buru, ada sisi-sisi yang belum kena air. Padahal kita akan menghadap Allah. Tenang, jangan terburu-buru. Usap tempat-tempat itu dengan baik. Barakallahu fikum. Para orang tua mohon untuk sabar. Mengoreksi putra dan putrinya. Sabar. Dengan arifku, dengan kelembutan. Jangan selalu dengan marah, marah, dan marah. Tapi dengan kelembutan ingatkan. Ya, waladi. Coba perhatikan tanganmu itu. Kalau dia wudunya cepat-cepat. Mak, ya waladi, dengerin. Yang bagus wudunya, ulangi. Mas selesai berwudu dengan berdoa setelah wudu. Ya. Doa yang luar biasa. Ini semua kita lakukan. Tahapan demi tahapan sholat. Hampir tidak ada amalan lainnya yang diperlakukan seperti sholat. Sebagai rukun kedua Islam. Ba'da la ilaha illallah. Begitu juga ketika mulai sholat. Berjamaah. Bagaimana seorang imam yang dituntunkan oleh Nabi. Salawatullah wassalamu. Fi taswiyatis sufu. Untuk merapikan dan merapatkan saf. Zawu sufufakum. Baina taswiyatis sufu min iqamatis salat. Ini yang diucapkan imam, itu adalah ucapan Nabi. Jadi ketika kita sudah berdiri di saf, mendengar imam seperti itu, hormatin. Jangan kita kesana kemari. Ini imam berbicara. Ucapannya Nabi, hadis. La tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian merapatkan saf kalian, merapikan saf kalian. Kalau tidak kalian lakukan, Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian. Jadi salah satu sebab perpecahan, salah satu sebab tidak nyamannya hubungan antar kita, salah satu sebab kenapa saling mencurigai, su'udzon dan seterusnya, kerenggangan hubungan antara kita dengan teman, kita dengan tetangga, istri kita dengan istri teman. Kenapa sebabnya? Ini perlu dikoreksi. Karena Nabi sudah mengatakan, La tusawunna sufufakum. Hendaknya kalian benar-benar merapikan dan meluruskan saf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalau tidak, maka sungguh pasti Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Ayo kita perhatikan. Adu bainal manakibi wal aqdam. Rapatkan dan sejajarkan antara bahu dengan telapak kaki sebelahnya. Kata Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadami sahibihi. Setelah kami mendengar Nabi memerintahkan ini, adu bainal manakibi wal aqdam, maka setiap kami berusaha untuk menyentuhkan al-mankib. Al-mankib itu adalah multaqa bainal katifi was-sa'id. Tempat pertemuan antara pundak dengan ini, lengan. Ini namanya katif. Bersentuhan. Anda melihat sebagian teman-teman masih kurang perhatiannya. Ima karena kakinya terlalu lebar. Tidak sesuai dengan lebar pundaknya. Sehingga tidak bersentuhan. Sehingga tidak sejajar soft itu. Maka kita coba perjuangkan amalan ini. Nabi meluruskan soft. Seperti merapikan anak panah di tempat busurnya. Rapi. Jalan dari sebelah sana ke sebelah situ. Anda berharap imam-imam kita sekali-sekali mengamalkan ini. Sesekali mengamalkan jalan dari sana. Ya fulan, istau. Yang renggang, Nabi menepuk pundak sahabat. Istau. Hadu. Bainal manakib sambil ditepuk. Ini sekarang hadis sunnah ghariba. Sunnah ini menjadi asing. Kenapa? Karena ahli sunnah tidak memperjuangkannya. Karena thalabatul ilmi di pondok-pondok tidak memperjuangkannya. Sehingga asing bagi umat ini. Nah, kita ingin mengagungkan, menghormati taswiyatus sufuh. Wala tada'u furjatan lisyaitan. Jangan kalian sisakan satu kerenggangan sedikit pun yang di situ syaitan akan masuk. Man qata'a saffan qata'ahu Allah, wa man wasala saffan wasalahu Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, tidak merapatkannya, maka Allah akan putuskan hubungan dengannya. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung hubungan dengannya. Artinya pertolongan Allah, perlindungannya, rahmatnya, kasih sayangnya akan terus melalui saf. Nah, kita berharap di ma'had kita ini, di ma'had An-Najiyah, semua saling bertawun, imam perlu dibantu. Perlu dibantu oleh musallid yang lainnya. Dahulu, terkhusus di masa khilafah, Abi Bakar wa Umar wa Uthman, ketika muslimin bertambah banyak, imam memang dibantu meluruskan shaf. Ini adalah upaya menghormati sholat. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memasuki sholat, mulai dengan takbiratul ihram, yang Nabi kita mengatakan tentang sholat ini, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Makanya diberi nama apa? Takbiratul ihram. Artinya apa? Bahwa takbir itu berfungsi sebagai pengharaman kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan yang bukan bagian daripada sholat. Makanya Nabi mengatakan tahrimuha, tahrim pengharaman. Pengharaman apa maksudnya? Pengharaman segala sesuatu yang bukan bagian daripada sholat. Berbicara haram, noleh ke kiri juga haram, tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Atau gerakan-gerakan yang lainnya. Maka penting untuk kita memperhatikan hal ini. Masih kita mendapatin teman-teman kita kalau sholat bukan hanya anak-anak kecil. Tanpa disadari, insya Allah dia tidak sengaja. Tanpa dia sadari, ada aja yang mau digerakin. Waktu sholat, ya, bangkit dari sujud, berdiri. Pernah lihat, karena sering memang, hampir semua kita melihatnya. Ada saja. Pakai jam tangan. Yang ada lehyahnya Allah Akbar. Tidak demikian sahabat Nabi sholat. Jangankan sahabat Nabi. Ana menyaksikan dengan dua mata kepala ana ini. Para ulama kibar. Kalau sholat itu memang benar-benar serius. Syekhuna Rabbi Allah. Serius. Syekhuna Mukbir Rahimahullah. Syekhuna Ubaid Al-Jabiri. Sholat ana di samping beliau berulang kali. Tenang. Jangan sampai kita pakai imamah. Gini. Antum lihat kalau umroh ke Masjidil Haram itu ya. Banyak orang yang pakai kutrah. Kutrah itu yang dipakai gini. Kalau imamah itu yang diikat. Sebentar-sebentar ngerapiin imamah. Sebagian fuqaha, sebagian ahli fikih memandang bahwa gerakan dalam sholat yang bukan bagian dari sholat melebihi tiga kali gerakan, enggak sah sholatnya. Terlepas itu nanti ada khilaf di kalangan ahli fikih, bukan itu yang ana tekankan. Tapi sudah ada yang mengatakan itu. Berarti serius. Maka mohon untuk hal ini mendapatkan perhatian dari kita, anak-anak kita, istri kita, kitanya juga.
2: Ayuha al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Begitu pentingnya masalah salat ini, di mana salafun as-salihun punya ihtimam, ghayatul ihtimam. Memberikan perhatian yang sampai pada puncaknya terkait sholat. Kita ingin budaya ini ada di ma'had kita, di rumah kita, di masjid-masjid salafiyin. Kalau salafiyin punya perhatian terhadap masalah sholat, insya Allah akan banyak kebaikan yang akan muncul, yang akan lahir. Tadi ana berbicara tentang masalah bagaimana sholat itu dengan tenang. Tidak memperbanyak gerakan-gerakan.
1: Ana mohon kepada antum semua untuk saling mengingatkan satu sama lain. Karena kalau sekadar nasihat seperti ini, mau'idhah, tausiah, itu tidak sebesar hasilnya dibandingkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar langsung. Kalau antum sholat di sebelah seorang yang sholatnya banyak gerak, selesai sholat antum ingatkan. Ya akhi, mungkin semoga ana tidak salah melihat. Tadi ana melihat antum banyak gerak. Bentar benturin peci, kolong sua. Bentar tadi antum betulin baju, kerah, sholat. Kan gak apa-apa, sholat kerahnya gini boleh gak? Boleh kan? Namanya kerah ini bisa bergerak. Ya. Kemana-mana dia, gini, gitu, atau seterusnya. Maka, ingatkan. Tadi ana melihat antum, waktu sholat, rupanya dengerin bacaan imam enak sambil gini dia. Nah. Apalagi imam sedang membaca. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ada dua perintah jika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u. Dengarkan dengan seksama, wa ansitu. Tenang, serius, khusyuk imam membaca. Bacaan-bacaan yang luar biasa maknanya. Dengarkan. Begitu juga termasuk ta'zim qadri shalah, pengagungan dan penghormatan terhadap kedudukan salat adalah yang tadi ana katakan, yang sebelum dan sesudah salat. Salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah sebelum subuh, qabliyah sebelum duhur 4 rakaat, ba'diyah ba'dal duhur. Qabliyah atau maghrib, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, setelah sholat maghrib. Kalau yang ratibah, yang ba'dal maghrib. Yang ratibah, yang ba'dal maghrib. Kemudian ba'dal isya. Ini kita kerjakan. Kita memberikan peluang. Kita tahu nih, kalau saya masih melanjutkan aktivitas ini, saya gak akan bisa sholat qabliyah nih. Karena ini adzan sudah. Kalau saya masih ini dan itu, enggak nututin, enggak ada waktu lagi untuk sholat sunnah qabliyah, maka tinggalkan sholat qabliyah. Itu bagian daripada penghormatan. Thullab juga, para thalabatul ilmi, harus orang terdepan melakukan ini. Antum saling mengingatkan, kalau masih ada teman antum yang menjelang duhur, tertidur atau dia lelah, ya akhi bangun, ya akhi sabar, sabar, ayo bangun, bangun, sholat. Ayo kita sholat sunnah. Ayo kita sholat sunnah. Ajak temannya. Bangkitkan semangat dia. Begitu juga al-ba'diyah. Yang selesai sholat. Jangan terburu-buru. Selesai sholat itu berzikir. Yang sudah diajarkan zikirnya dalam sunnah. Selesai zikir, sholat, ba'diyah. Jangan terburu-buru keluar. Jangan gelisah. Karena itu termasuk waktu yang mubarak. Waktu yang penuh berkah, penuh kebaikan, kebaikan, kebaikan yang Allah limpahkan pada waktu itu. Selesai sholat. 5 waktu. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengabarkan, wa innal malaikata laysalluna ala ahadikum madama fi musallah. Taqulu Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya para malaikat itu akan bersolawat kepada salah seorang di antara kalian yang selesai sholat tetap duduk di tempatnya. Sebagian ulama mengatakan, yakni masih tetap di masjid. Tapi sebagian yang lainnya mengatakan, yakni tempat dia sholat. Sebaiknya kita sabar duduk di situ. Malaikat bersolawat, apa artinya bersolawat? Yakni mengucapkan doa kepada hamba ini. Selama dia duduk, ya Allah ampuni dia. Masya Allah. Doanya malaikat. Dimintakan ampun kita. Kalau kita dimintakan ampun oleh abi aja begitu senangnya. Ummi mengatakan untuk kita, Allah maghfirlak. Allah maghfirlaka ya ibni. Semoga Allah ampuni engkau wahai putraku, anakku. Senang. Lalu bagaimana dengan malaika? Bukan satu malak. Malaika mengatakan, Allahumma gfirlahu. Ya Allah ampuni dia. Allahummarhamhu, ya Allah rahmati dia. Kata ulama, idza istama'a baina ar-rahmati wal maghfirah, kalau digabungkan dalam satu redaksi, ada rahmat, ada maghfirah, Allahumma ighfir lahu maghfirah, Allahumma arhamhu rahmah, maka masing-masing punya makna. Memintakan ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu, dan rahmat untuk Allah jaga dari melakukan dosa-dosa yang akan datang.

0: santri, para tulab, isbiru, isbiru.
1: Tenang. As-sakina, as-sakina. Jangan terburu-buru di masjid. Jangan ada yang lari. Nah, para orang tua, para aba, insyaallah Ustaz Hamzan di kesempatannya akan berbicara tentang permasalahan ini. Mohon, mohon dengan sangat agar kita berta'awun dalam pendidikan anak-anak kita. Pendidikan itu tidak hanya ketika mereka berada di kelas, belajar usul salasa, belajar nahu, belajar sorof, belajar fikih, belajar akidah, enggak. Itu bagian daripada pendidikan. Tetapi pendidikan ada yang sifatnya amalia, praktek. Nah, saat berada di masjid seperti ini, ada anak teman kita lagi ngobrol-ngobrol, mestinya waktunya untuk berzikir. Pegang. Pelan-pelan. Enggak usah dibentak-bentak. Hai anak, yuk doa yuk. Kamu doakan abimu, doakan untuk umi ya, supaya agar oleh Allah dimasukkan jannah. Yang satu juga enggak sholat sunnah. Sing. Ya. Enggak usah dibilang, "Hoi, enggak ya. Kamu anak soleh. Abimu orang soleh. Ya, ya sholat sunnah." Nah, kalau kita semua ini walaupun bukan mudarris, bukan ustaz, tapi bersama-sama merasa memiliki pendidikan ini, maka pendidikan itu terasa lebih ringan. Tapi kalau pondok berjalan sendiri, mudarrisin berjalan sendiri, pendidikan bagaikan jabal ala ru'usina, bagaikan gunung besar berada di atas kepala kita, begitu beratnya. Ayo kita bersama-sama saling mengingatkan. Baik kaitannya dengan sholat, atau kaitannya dengan wudu, yang bermain-main di tempat wudu, sehingga dia basah, atau jatuh, atau merugikan temannya, ingatkan dengan baik. Ini wudu yang bagus. Demikian ayuhal ikhwah. Semoga ke depan di ma'had kita menjadi ma'had yang mengagumkan sholat. Ma'had yang penghuninya mengagumkan segala media dan amalan yang kaitannya dengan sholat. Dan Allah jadikan pendidikan ini pendidikan yang dirahmati dan diberkahi, membuahkan hasil-hasil yang berkah untuk dakwah salafiyah. Hadza ma'aqul. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
2: Bagaimana cara menghadapi anak yang mulai futur dan berani melawan kedua orang tuanya? Bagaimana cara menghadapi anak yang mulai futur? Dipelajari sebab-sebabnya. Kenapa dia futur? Karena futur ada sebabnya. Futur itu jenuh dan malas. Jenuh dan malas yang mengarah kepada kejelekan dan perkara yang negatif. Pelajari apa sebabnya. Apakah sebab itu ada di rumah ataukah di pondok atau dua-duanya. Atau sebab itu ada pada kedua orang tua. Ini pertama. Yang kedua, setelah kita tahu sebabnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangat, masa giat untuk mengamalkannya. Tapi datang waktu, datang masa lemah, jenuh, lelah. Berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anak didik bisa ditimpa oleh jenuh. Para mudarrisin dan mudarrisah juga bisa ditimpa oleh al-fatrah, yaitu rasa jenuh itu tadi, lelah dan menurunnya semangat. Semua orang. Karena Nabi mengatakan likulli amalin, setiap amalan. Konsekuensinya likulli amilin, setiap orang yang beramal akan mengalami masa-masa jenuh. Tidak ada semangat lagi. Rasulullah melanjutkan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masa jenuhnya, masa turunnya semangat, dia alihkan kepada amalan-amalan sunnah yang lainnya, dia jenuh di satu bidang,

0: jenuh di tolabul ilmi, dia alihkan ke amalan sunnah yang lainnya. Misalnya, dia alihkan untuk bertahun, dia alihkan memperbanyak ibadah, sujud dan ruku, dia alihkan dengan bersedekah, dia alihkan dengan bersilaturahmi, atau dialihkan dengan mengunjungi orang-orang yang sakit, saudara kita yang sakit, mendatangi tetangga-tetangga yang butuh pertolongan dari kita. Dengan itu semangat akan muncul kembali. Kata Nabi, faqad hada, dengan itu dia akan berada di atas hidayah, di atas petunjuk. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, barang siapa yang masa jenuhnya diisi dengan selain itu, selain sunnah Nabi, selain amal ketaatan, selain amal kesolehan, maka sungguh dia telah binasa. Jenuh, yuk kita jalan-jalan ke mall. Kenapa? Menghilangkan kejenuhan. Tidak. Karena itu menyelisih syariat. Jenuh, yuk main game. Termasuk anak-anak, mengatasi kejenuhan anak-anak, dipersilahkan main game. Itu justru akan menambah kejenuhan berikutnya. Carikan sunnah. Sunnah dalam pengertian, baik yang sudah amalan itu ada kejelasannya, ada dalilnya dan dicontohkan dalam sunnah, atau kegiatan yang mubah yang tidak menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Misal, anak kita yang jenuh, kita ajak untuk bercocok tanam, pertanian, mempelajari seluk-beluk pertanian, bagaimana cara membuat stek, bagaimana cara mencangkok, bagaimana memindahkan dari hasil stek dan cangkok itu ke tanah, apa yang harus dilakukan, kenapa begini wahai anakku, karena begini, maka kita lakukan begini. Atau sibukkan dengan perikanan, bagaimana anak kita berinteraksi dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ditanamkan, diajarkan sifat rububiyah Allah kepadanya. Wahai anakku, ini ikan Allah ciptakan untuk kita. Allah mengizinkan kita untuk mengembangbiakkan mereka ini, dibesarkan dan diperbanyak jumlahnya. Bagaimana caranya? Allah memberi air. Air itu fungsinya ini, wahai anakku. Ayo kita kembangkan ikan-ikan ini. Anak itu akan mulai ingat rububiyah Allah, kebesaran Allah, sifat-sifatnya. Ajarkan hal-hal lain yang bernilai positif. Olahraga juga boleh. Yuk main bola, yuk main badminton, yuk main ini. Di tempat-tempat yang memungkinkan. Jangan anak-anak diajak rekreasi ke tempat-tempat yang di situ banyak kemaksiatan. Lu kenapa ya akhi antum bawa rekreasi? Dia jenuh, Ustaz. Jenuh suatu penyakit, jenuh suatu musibah. Bagaimana ngobatinya? Jangan salah mengobati. Dibawa ke tempat rekreasi, melihat macam-macam. Mana mungkin dia akan bersemangat mondok? Bagaimana dia mau bersemangat kembali untuk tholabul ilmi di pondok pesantren? Nah, barakallahu fikum. Hati-hati dari apa yang dinamakan dengan game. Sudah banyak cerita, mungkin antum lebih tahu dari ana, bahwa game itu akan melahirkan ketagihan, candu pada anak. Jangan antum kira bahwa dia akan puas bermain game satu dua jenis permainan, kemudian setelah itu akan bersemangat tholabul ilmi. Baru kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, seorang anak menemui ana, minta izin untuk pulang dan tidak melanjutkan belajar di pondok pesantren. Saya tanya, kenapa? Dia dengan jujur, saya memang dapat berita dari kakaknya. Kakaknya mengatakan bahwa adik saya ini, Ustadz, di rumah ini oleh abi diizinkan untuk main game di masa liburan. Pakai HP-nya abi. Saya sudah sampaikan ke abi, jangan bi. Tapi abi punya pertimbangan. Ini, daripada adikmu main keluar, lebih baik di rumah main game. Daripada keluar, nanti bermain yang enggak karuan, lebih baik main game. Pertama, kata si kakak, gamenya offline. Lambat laun dia berusaha mencari cara bagaimana bisa online. Anak sekarang jangan dikira seperti kita dulu. Anak sekarang lebih pintar. Dia cari informasi bagaimana akses. Di situ dia mulai main game online. Tadi apa kata si Abi? Daripada main keluar, main di tetangga, main di sini, main di sana. Akhirnya dia mainnya sampai ke Las Vegas. Mainnya sampai ke Cina. Di kamar dia, di rumah. Tapi dia main berinteraksi dengan orang di Cina, di Eropa, di Jakarta. Hancur anak kita. Sampai si murid ini tadi dia mengatakan, saya gak bisa melanjutkan lagi. Kenapa? Saya coba korek, kamu sempat main game gak waktu liburan? Iya Ustaz. Dan saya terganggu, saya pingin lagi. Polos diamnya, saya pingin lagi main. Salah sang abi. Makanya saya katakan, apa sebabnya dia futur? Jangan kita mudah mengeluh, kita kemudian menangis. Anak saya begini Ustaz, anak saya begini. Kamu yang menjadi sebab. Kamu yang memberi fasilitas tadi. Kamu yang menghancurkan dia. Dengan atas nama kasih sayang buat anak. Kasihan Ustaz. Enggak, kamu jahat. Kamu tidak kasihan. Kamu kejam, kamu sebagai abi, sebagai ummi. Kejam kamu. Bohong kamu mengatakan kasihan kepada anakmu. Bohong kamu. Kamu hancurkan dia. Masa depannya, akhiratnya. Hancur anak itu. Dan itu bukan 1, 2, 3 kali kejadian. Seorang orang tua mengeluh menangis. Putrinya yang dulunya di pondok pesantren, putri, keluar malam-malam lari bersama seorang pria. Nangis, ibu nangis. Jangan nangis. Air mata buaya itu. Bohong kamu menangis, bohong. Sudah diingatkan di pondok pesantren, hati-hati, jangan didekatkan alat-alat ini. Tapi kamu dengan alasan kasih sayang, kasihan Ustaz. Daripada lebih baik begini. Kamu yang mengatakan daripada dan lebih baik begini. Tapi syariat mengatakan sebaliknya. Kamu dulu yang berfilsafat. Oh kan gak apa-apa, selama kita mampu mengontrol Ustaz. Saya akan kontrol, saya akan edukasi dia. Kamu dulu yang berfilsafat. Atau kamu mendapatkan syubhat ini dari salah satu pihak, dari salah seorang da'i dan seterusnya. Hancur sekarang. Maka pertanyaan ini penting diketahui apa sebabnya. Jalan keluarnya seperti yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk pertanyaan berani dia melawan orang tua. Yaitu sebagai akibat semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan semua anak-anak kita. Anak-anak ahli sunnah. Kepada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pagi hari ini menjelang siang Allah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul di dalam kegiatan tausiah yang diberikan judul memupuk semangat ta'awun dalam dakwah dan tarbiyah. Dan barakallahu fikum, suatu perkara yang sangat penting yang harus selalu terpupuk pada jiwa kita, selalu tertempa pada diri kita untuk terus-menerus tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan dan berserikat di dalamnya. Karena jika seseorang dari diri-diri kita berupaya selalu untuk ta'awun, tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, termasuk dari bentuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Allah taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Al-Imam As-Sidi rahimahullah memberikan definisi al-bir di dalam ayat ini. Beliau mengatakan, kullu ismin jami'in li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-a'mali adh-dhahirah wal batinah min huquqillah wa huquqil adamiyyin. Al-Imam As-Sidi rahimahullah mengatakan al-bir adalah ismun jami'un, suatu penamaan yang mencakup likulli ma yuhibbullah, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha, setiap apa-apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhai dari amalan-amalan yang zahir dan amalan-amalan yang batin, dalam rangka untuk melakukan hak-haknya Allah dan hak-hak manusia. Ini albir. Wattaqwa, beliau mengatakan ismun jami'un litarki ma yakrahuhullah wa rasuluhu minal a'mali zahirah wal batinah. Makna at-taqwa adalah suatu penamaan yang mencakup dari apa-apa yang ditinggalkan yang Allah dan Rasul-Nya membencinya, dari amalan-amalan yang zahir dan amalan-amalan yang batin. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan definisi apa yang beliau sampaikan, maka jelas bagi kita, tolong menolong dari perkara-perkara yang baik, yang Allah cintai dan yang Allah ridhai, dan tolong menolong untuk berusaha dan upaya dengan sekuat-kuatnya dari meninggalkan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Sufyan bin Uyainah rahimahullah ditanya tentang makna firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Beliau mengatakan an ta'mala bihi wa tad'uwa ilaihi wa tu'ina fihi wa tadulla alaihi. Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan dari menafsirkan ayat ini, yaitu engkau beramal dengan kebaikan tersebut dan engkau menyerukan kebaikan tersebut dan engkau membantu untuk kebaikan tersebut terwujud dan engkau menunjukkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada yang lainnya. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, keberadaan kita di dalam ma'had ini tentu tidak terlepas dari peran-peran antum semuanya, ikhwah semuanya. Dan tidak mungkin tarbiyah dan dakwah itu berjalan tanpa keterlibatan satu dengan yang lainnya, dari bidang satu kepada bidang-bidang yang lainnya. Tentunya barakallahu fikum, di dalam ma'had terdapat divisi-divisi yang butuh peran andil dan ta'awunnya semuanya. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena satu dengan yang lainnya sungguh saling menguatkan. Karena itulah hakikat ukhuwah, hakikat ta'awun dari ahlu sunnah yang ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan." Seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dan. Yang sebagian dengan yang lain saling menguatkan. Maka tidak mungkin, ayuhal ikhwah barakallahu fikum, para pengurus itu bisa berjalan sendiri di dalam tarbiyah dan dakwah ini. Dan tidak mungkin para asatidah yang di sini bisa berjalan sendiri tanpa ta'awannya ikhwah semuanya. Maka semuanya saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dan ayol ikhwah barakallahu fikum, setiap pekan dari grup-grup yang antum ada di dalamnya, dari pengurus menyampaikan untuk berta'awun, meminta waktu kosong agar tercapainya kondisi belajar di ma'had ini dengan baik, untuk melibatkan antum semuanya di dalam melakukan suatu aktivitas gotong royong dan yang lainnya. Karena kita yakini kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa antum, ba'dallah tentunya. Maka dikatakan, la ya'jizul qawmu idha ta'awanu. Tidaklah suatu kaum itu lemah, tidaklah suatu komunitas itu lemah ketika mereka apa? Saling ta'awun, saling tolong menolong, saling bau membau dengan yang lainnya, tidak akan lemah. Maka bentuk ta'awun yang bisa dilakukan itu banyak, baik dengan al-badan, anggota tubuh, kekuatan yang dimiliki, wa nafs jiwa yang masih sehat, wal mal harta, wal qaul ucapan dan masukan dan pendapat, ini bisa dia lakukan. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum, ayo ta'awun, jangan diintentikan dengan hanya dengan harta. Lah, ta'awun itu bisa dengan anggota badan kita yang kita diberikan kesehatan. Nah, dan tentunya barakallahu fikum, ketika seorang berta'awun, mengorbankan anggota badan kita, melihat diri kita untuk dakwah ini, jangan melihat yang lain yang kadang mungkin ada kesibukan yang lain sehingga menunggu satu dengan yang lainnya, sehingga barakallahu fikum kurang maksimal di dalam ta'awun satu dengan yang lainnya. Dan tempat-tempat ta'awun yang bisa dilakukan itu sangat banyak, tidak bisa dibatasi. Di antaranya, at-ta'awun fi majalatid da'wah wa nusratid din, yaitu ta'awun, tolong menolong, berkenaan dengan agar dakwah itu bisa berjalan dengan baik dan ada andil peran untuk membela agama ini. Karena inilah yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk dia bisa menolong agamanya, menolong wali-walinya, menolong para nabinya, menolong agar agama ini tegak, menolong agar dakwah ini berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Isa ibnu Maryam kepada para pengikutnya yang setia, man ansari ilallah, siapa dari kalian yang akan menolong bersamaku untuk menolong agama Allah? Ayyusa'iduni fi da'wah ilallah, siapa yang bisa membantu aku di dalam berdakwah kepada Allah? Maka barakallahu fikum, ini butuh keterlibatan da'awun satu dengan yang lainnya. Tentunya ya, dengan suatu yang kecil, dengan adanya ya meja, kursi, ya mik seperti ini, sehingga terwujud naam dakwah yang saat ini ya tasjilat untuk agar naam kaum muslimin bisa tersampaikan dakwah ahlus sunnah ini ke mereka yang jauh. Ini butuh di tempat tersebut. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sangat terkait dan majal tempat-tempat untuk bertakwun sangat banyak berkenaan dengan ini. Kemudian tempat yang lain yang seorang bisa berta'awun adalah ta'awun fi majali talabil ilmi. Ta'awun untuk agar naam terselenggaranya proses belajar mengajar itu dengan baik, saling dan juga satu dengan yang lainnya bisa memberikan faedah ilmu dari majelis tersebut. Dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat dahulu, saling ta'awun di dalam menuntut ilmu, saling memberikan faedah fawaidul ilm satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Umar, kuntu wajarun li minal ansar fi bani Umayyah ibn Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabu النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم minal amri wa ghairihi. Wa idza nazala fa'ala misla dzalika.

0: Berkata Umar, dahulu aku memiliki tetangga dari orang-orang Ansar, dari Bani Umayyah ibn Zaid, yang kita tinggal jauh dari kota Madinah. Maka kita dahulu, yaitu antara Umar dengan tetangganya, natanawabu, saling bergantian datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari ini Umar datang, atau ketika hari ini Umar datang, tetangganya enggak datang untuk aktivitas ma'isah dan yang lainnya. Ketika Umar enggak datang, tetangganya datang kepada Nabi untuk mendengar faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aktivitas kesibukan ma'isah dan yang lainnya. Maka fayanzilu yauman, kadang tetanggaku bisa hadir hari ini, kemudian saya hadir pada hari yang berikutnya. Maka jika saya di saat itu bisa datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang menyampaikan khabar atau faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu disampaikan kepada tetanggaku. Dan sebaliknya, ketika saya enggak datang, tetangga saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga menyampaikan yang serupa. Ini jauh tinggalnya. Ya. Nah, maka tentunya berbanding balik dengan kondisi kita yang semuanya mudah ditempuh. Fasilitas-fasilitas ada, kendaraan ada, waktu ada. Mungkin kadang kemauan ini yang perlu ditempa. Kemauan untuk hadir di dalam majalisul ilmi ini perlu ditempa. Nah, sehingga faedahnya bisa didapatkan terus menerus. Dan juga barakallahu fikum, dari bentuk untuk agar proses berjalannya menuntut ilmu ini, di antara tadi yang pertama saling memberikan faedah atau yang lainnya, yaitu dalam bentuk memberikan bantuan dari segi finansial kepada orang-orang yang menuntut ilmu yang mereka tidak mampu di dalamnya. Dan ini juga terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari saudaranya sibuk di dalam menuntut ilmu, satunya bekerja. Maka yang bekerja itu membantu kepada saudaranya yang menuntut ilmu. Sebagaimana dikisahkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Anas ibn Malik mengatakan, kana akhwani ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarifu, fashakal muhtarifu akhahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaku bihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu ada dua saudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu dari keduanya yang semangat datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya, saudara yang lainnya bekerja. Kemudian saudara yang bekerja itu mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang saudaranya yang sibuknya datang kepada Nabi untuk mencari ilmu, mengadukan. Nah, maka apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saudara yang tadi hanya bisa bekerja memberikan bantuan finansial kepada saudara yang sibuk di dalam menuntut ilmu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mencela atau yang lainnya? Enggak. Tapi dikatakan, masya Allah, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi engkau diberikan rezeki disebabkan dari saudaramu yang menuntut ilmu itu. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah yang saat ini ada dari kita diberikan kesempatan untuk membantu kepada saudara-saudara kita yang tidak diberikan kemampuan dalam menuntut ilmu. Bisa jadi kemudahan yang didapatkan, bisa jadi faktor itu. Dan bersemangatlah ayuhal mudarrisun, para mudarris yang mengorbankan waktunya untuk terrealisasinya menuntut ilmu dari saudara-saudara kita, anak-anak saudara-saudara kita. Pengorbanannya bisa jadi kemudahan yang didapatkan itu dari hal tersebut. Maka dikatakan faman sa'a wa amila waqtasaba wa takaffala bi talibil ilmi fa'alla Allahu ayukafi'ahu ala dzalika wa yuwassi'a alaihi fi rizqihi. Maka barang siapa yang berusaha dan dia bekerja dan juga ada diberikan kesempatan mencukupi, membantu para penuntut ilmu supaya tetap bisa menuntut ilmu, bisa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dan Allah akan memberikan kelapangan di dalam rezekinya. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan, karena ada asatidah yang lainnya juga bisa menyampaikan faedah berkenaan dengan ini. Naqtahi bihadzal qadar, subhanallahi bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhol untuk Ustaz Said.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, الحمد لله di siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala di Ma'had Al-Najiyah, dalam rangka rangkaian tausiah sebagai bentuk musyarakah, partisipasi dalam memberi tausiah dalam acara ini. Maka melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Fida hafizahullah, bahwa perlu kita senantiasa mengingat bahwa ma'had, tempat yang kita sekarang berada di dalamnya, adalah sebuah kenikmatan yang besar. Adanya suatu tarbiyah, pendidikan, adanya suatu lingkungan ahlus sunnah di dalamnya kita bisa menerapkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang mungkin berat atau tidak bisa kita lakukan di luar. Kita siang malam berada di suatu kenikmatan yang besar. Kita rasakan kenikmatan tersebut apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah cabut kenikmatan itu dari kita. Na'udzubillah. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas adanya tempat yang baik ini biiznillah. Bentuk syukur kita tentunya dengan berbagai amalan-amalan saleh yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga nikmat ini dengan melaksanakan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Dan kita jauhkan dari segala perkara yang bisa menyebabkan dicabutnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Karena merupakan sunnatullah, siapa saja yang mendapat kenikmatan, kemudian dia tidak pandai dalam mensyukurinya, sunnatullah, Allah akan cabut, Allah pindahkan kenikmatan itu kepada yang lainnya. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling, Allah rubah, Allah ganti kenikmatan itu kepada kaum yang lain dan mereka tidak menjadi seperti kalian. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian karena ulah tangan kalian. Maka penting untuk saling mengingatkan. Maka di antara bentuk syukur penjaga nikmat kita adalah mari sama-sama kita ta'awun. Antar kita, sama kita. Kita punya ma'had, kita punya tempat yang baik. Perlu kita bersyukur dan kita rawat nikmat ini. Jangan sampai, na'udzubillah, karena kita yang tidak pandai dalam bersyukur nikmat Allah dan dalam menjaga nikmat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala cabut. Allah tarik kenikmatan itu dari kita. Namayu al-ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ma'had, lembaga pendidikan, dalam pelaksanaannya butuh adanya at-ta'awun, kerjasama. Dalam operasionalnya itu butuh yang namanya ta'awun. Maka dengan ini kita menyeru, senantiasa kita sering mengingatkan siapa yang punya waktu, siapa yang punya waktu, punya tenaga, ada kemampuan untuk berta'awun, mari. Bisa berta'awun. Ada yang berta'awun dari sisi mengajar tadris, mengajar anak-anak. Ada yang berta'awun dalam menasmi hafalan, menasmi muraja'ah. Ada yang berta'awun jika dia tidak mampu dalam hal-hal yang seperti ini, bisa dia punya kemampuan, keahlian dalam bidang-bidang yang lain. Dalam sarana-prasarana, dalam pembangunan, paling tidaknya setiap pekan kita punya kegiatan gotong royong. Maka di sini min fadlikum, karena yang selama ini terjadi kita sangat kurang. Ana berbicara di ini untuk diri ana sendiri, diri ana dan juga untuk yang lainnya. Semua kita masih merasa jauh dari yang seharusnya, masih merasa jauh dari bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua. Kita khawatir karena dosa kita, karena lalainya kita, Allah timpakan fitnah. Allah timpakan fitnah pada kita. Ayo al-ikhwah. Maka perlu adanya rasa memiliki. Kita semua hendaklah memiliki, hendaklah punya rasa mempunyai ma'had ini. Ma'had ini milik bersama. Ma'had kita ini milik bersama. Kebaikannya untuk kita semua. Kebaikan yang ada pada ma'had itu untuk kita, untuk anak-anak kita. Tetapi sebaliknya, kekurangan yang ada karena kurangnya ta'awun antara kita akhirnya kondisi ma'had menurun kualitasnya. Kualitas suatu tempat, suatu ma'had itu baik, itu dilihat dari ta'awunnya. Kualitas kadar baiknya suatu lingkungan, itu dilihat dari kadar ta'awun mereka. Jika ta'awunnya kuat, insya Allah bisa dipastikan bi'innillah baik. Kondisi tempat tersebut baik, semua peduli. Ini kurang dibantu, apa yang kurang diisi. Demikian, kita harus memiliki sifat memiliki. Jangan acuh tak acuh, jangan tak mau tahu. Jangan seperti ini. Mungkin antum perlu tergambar kondisi mudarris di ma'had kita ini sangat terbatas, sangat terbatas. Satu mudarris di hari-hari kita belajar ini, satu mudarris itu megang dua kelas. Satu mudarris megang dua kelas, bahkan ada beberapa jam yang kosong. Tidak ada mudarrisnya, cuma disuruh murojaah mandiri. Bertambah waktu, tulab semakin bertambah. Dari banin maupun banat, bertambahnya waktu, apa berjalannya tahun, jumlah tulab itu bukan semakin sedikit, semakin bertambah. Tapi yang disayangkan, yang semoga Allah menolong kita semua, jumlah mudarris itu bukannya bertambah, bukan stabil, tapi menurun, justru berkurang. Nah, justru mudarrisnya itu bukannya bertambah, tapi justru semakin mins. Maka perlu kita untuk membenahi keadaan kita di sini. Nama ayyuhal ikhwah, awliya'u tullab wa al-ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sedikit gambaran supaya kita tergerak bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki kepedulian. Naam, kita semua punya kesibukan. Ini alasan, iya. Semua kita punya kesibukan. Tidak kita pungkiri, kita tidak memaksa untuk mengajar untuk bertahun, tidak. Cuman kita ingin mengingatkan, menyadarkan untuk mentasjia, meningkatkan motivasi, semangat kita dalam ta'awun terhadap dakwah dan tarbiyah kita ini. Kalau tidak ada peduli, tidak ada mau tahu, acuh, tidak peduli dengan pendidikan, tidak peduli dengan ma'had, apa yang dibutuhkan, dia lewat aja begitu saja. Jika semua punya pandangan, punya prinsip yang seperti ini, habis tarbiyah kita akan terbengkalai. Bagaimana nasib anak-anak kita, bagaimana nasib kedepannya, jika semua memikirkan urusannya sendiri, tidak mau terlibat, yang jadi korban adalah pendidikan anak-anak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi sudah disinggung juga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas al-birr, perkara yang baik dan ketakwaan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling bahu membahu, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan yang mereka bicarakan secara rahasia kecuali pada orang-orang yang memerintahkan sedekah, memerintahkan amar ma'ruf, dan memperbaiki hubungan antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa saja yang menjalankan amalan-amalan tadi itu dengan mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah, pasti kata Allah, kami berikan untuknya pahala yang besar. Nah, banyak dalil-dalil tentang himbauan anjuran Islam dalam at-ta'awun ini. Dan juga ikhwani fillah, perlu kita tahu amalan yang kita lakukan dalam ta'awun itu juga merupakan sebab keberuntungan kita. Sebab as-salamah, sebab keberuntungan. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi, kecuali illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. kecuali orang yang beriman, beramal saleh, tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Menasihati, mengingatkan kepada yang baik dan mengingatkan untuk bersabar di atas kebaikan tersebut. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan juga amalan saleh dalam kegiatan ta'awun itu semua masuk dalam kategori amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh. Wat tawasi bil haq. Naam. Karena tujuan hidup kita ikhwani fillah untuk beribadah. Kita semua tahu bahwa tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Habis waktu kita di dunia ini. Umur kita terus akan bertambah. Kita akan mengakhiri kehidupan kita ini. Yang kita bawa adalah amalan saleh yang kita lakukan. Yang kita bawa adalah amalan-amalan saleh yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia. Tidak seperti halnya orang kafir. Kaum mukminin itu tidak seperti orang kafir. Mereka hidup yakulun wa yatamatta'un kama yatamatta'una wa yakulun wan naru mathwal lahum wal ladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Ini kondisi keadaan kehidupan orang kufar di dunia. Mereka bersenang-senang, makan, minum di dunia ini. Mereka makan dan minum kehidupannya seperti hewan. Dan nanti di akhirat adalah pembalasannya yaitu an-nar. Tentunya tidak sama dengan orang-orang yang beriman. Kita memiliki tujuan hidup. Kita punya target. Seberapapun panjangnya usia kita di dunia. Lalu apa? Kalau sudah kita lama hidup di dunia ini, kemudian apa? Apa tujuan hidup kita? Maksudnya apa? Maksudnya, waktu-waktu kita selama hidup di dunia ini, untuk apa kita pergunakan? Dan apa manfaatnya panjang umur kita di dunia ini? Apa yang telah kita rasakan di masa muda kita dahulu, sudah berlalu. Kesenangan, kenikmatan, rasa-rasa bahagia yang pernah kita rasakan di masa lalu itu lewat begitu saja, lewat. Semua yang pernah kita lakukan lewat. Apakah ada hasilnya? Apakah itu sebagai tabungan kita? Berlalu begitu saja tanpa arti? Atau kita telah mengisi usia kita, waktu kita di masa-masa lalu dengan amalan-amalan saleh sehingga itu menjadi pemberat bekal timbangan amalan kita untuk hari akhir nanti? Perlu kita untuk berpikir, ikhwan fillah, hidup kita bukan seperti ini saja. Lewat begitu saja, kerja pulang malam, berangkat pagi pulang malam, seterusnya demikian. Gak ada ta'awunnya, gak peduli dengan kondisi anak-anaknya dalam tarbiyah anaknya. Lalai, orang yang seperti ini lalai. Eman hidup dia. Sedangkan Nabi alaihissalatu wassalam, beliau menjelaskan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Dan juga Nabi mengatakan ketika ditanya ayyun nasi ahabbu ila Allah, maka beliau menjawab anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Dan manfaat yang muta'addin, amalan saleh yang manfaatnya itu meluas kepada yang lain, itu jauh lebih besar daripada amalan saleh yang manfaatnya qasir, yang manfaatnya untuk pribadi, untuk sendiri. Jauh. Kenapa jauh? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa saja yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan bahwa amalan yang muta'addi, amalan yang manfaatnya meluas, itu jauh lebih utama daripada amalan yang manfaatnya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri seperti sholat, baca Quran. Nah, itu amalan-amalan baik. Tapi jika dibandingkan dengan amalan yang manfaatnya meluas, seperti mengajar, seperti

siapa saja yang mengajarkan dalam agama Islam ini sunnah hasanah, ajaran yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya. Dia mendapatkan pahala mengajar, memberikan contoh tersebut, dan mendapatkan pahala orang yang beramal karena sebab dia. Nah, maka ikhwani fillah, seperti tadi sudah disinggung juga terkait at-ta'awun yang biasanya kita lakukan di setiap pekannya ada undangan gotong royong misalnya. Aplikasinya dan prakteknya masih jauh dari yang diharapkan. Seolah-olah informasi itu cuma untuk dibaca. Yang datang sepertinya orang-orang khusus saja undangan tersebut. Tidak semestinya demikian. Tidak pantas, ikhwani fillah, kita berada di lingkungan yang baik seperti ini, di ma'ahad kita ini, kemudian dia bersendiri, tidak mau peduli dengan kebutuhan saudaranya, tidak peduli, tidak pantas. Khawatir orang yang seperti ini, yang suka menyendiri, tidak mau terlibat dalam ta'awun, menutup mata sama sekali dalam hal ta'awun. Tidak pernah, bahkan ada sebagian orang yang tidak pernah terlihat dalam ta'awun. Sangat disayangkan. Tidak pernah terlihat dalam ta'awun, tidak pula dalam majlis ilmu, tidak pula dalam aktivitas yang seharusnya dia ada di situ. Padahal Nabi SAW mengatakan, Wallahu fi aunil abd, ma kana al abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu peduli menolong saudaranya. Orang yang acuh tadi yang tidak mau tahu bagaimana ta'awun, apa kebutuhan saudaranya, Allah tidak akan bantu dia. Dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, Nabi mengatakan, "Lan amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran." Aku berjalan bersama saudaraku untuk suatu keperluan, membantu dia. Itu lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di masjid ini satu bulan. Nah, maka sekali lagi perlu untuk kita pupuk kembali semangat ta'awun antar kita semua. Dan ingatlah, tujuan kita hidup adalah untuk akhirah. Hendaklah kita punya semangat untuk negeri akhirat kita, untuk amalan-amalan saleh yang dengannya kita mengambil manfaat di akhirat kita. Karena kebanyakan manusia, semangat mereka hanya untuk kebutuhan dunia, makan, minum, kebutuhan-kebutuhan dunia saja yang dia perhatikan. Dia lupa dengan negeri akhiratnya. Sehingga kita dapati orang yang seperti ini tujuannya, pasti kita dapati dia akan jauh dari Allah. Urusannya Allah cerai-beraikan. Man kanatid dunya hammahu syattatallahu alaihi syamlah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Barang siapa yang dunia itu tujuannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika seorang hamba tujuannya dunia, dia tidak punya harapan, tidak punya himmah, tidak punya keseriusan yang tinggi terhadap negeri akhiratnya. Maka apa kondisinya? Apa balasannya, kata Nabi? Allah cerai-beraikan urusannya. Banyak urusan yang dia pikirkan tidak selesai-selesai. Ini belum selesai, ditambah lagi urusan yang ini tidak selesai. Carut-marut pikirannya. Tidak tenang kehidupan dia. Karena ini balasan orang yang tujuan hidupnya dunia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran itu menghantui matanya, menghantui dia. Terus takut fakir. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dunia tidak mendatangi dia kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Sebaliknya, jika seorang itu himmahnya adalah akhirah, maka kata Nabi, wa man kanatil akhiratu hammahu jama'a Allahu 'alaihi syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Sebaliknya, jika seorang hamba memiliki himmah negeri akhirat,

maka Allah kumpulkan urusannya. Allah permudah segala urusan dia, Allah kasih jalan keluar. Karena dia tujuannya akhirah. Allah permudah urusan dia, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan itu pada hati dia, wa atatuhu dunya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Maka demikianlah ikhwani fillah, hendaklah kita semua untuk semangat dalam berta'awun, terkhusus ta'awun kita ini, ta'awun adalah amalan soleh. Kita membantu saudara kita yang sakit adalah amalan soleh. Ada orang yang butuh bantuan, kita bantu, itu amalan yang mulia. Lalu bagaimana jika yang kita bantu itu adalah seorang talibul ilm, orang yang sedang menuntut ilmu? Menuntut ilmu adalah amalan yang utama, amalan yang kata para ulama afdalul jihad, jihad yang paling mulia adalah talabul ilm. Tentu lebih besar bantuan yang kita berikan, ta'awun yang kita berikan untuk talabul ilm tidak sama dengan ta'awun yang kita berikan kepada orang sakit atau pribadi tertentu, orang tertentu. Tidak seperti amalan yang mulia ini, talabul ilm. Para talabul ilm berta'awun, membantu berjalannya menuntut ilmu dengan baik adalah suatu amalan yang besar. Maka hendaklah kita untuk berlomba-lomba, bersemangat dalam at-ta'awun. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin insyaAllah akan dilanjutkan oleh Ustaz Abu Luqman hafizahullah. Ila huna, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah.